0: Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batang itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada tiga. Salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa kayak gitu ya.
1: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
3: Sedang kami telusuri secara seksama, berarti alasan mana yang harus kita ikut.
4: Tapi sebagian sudah pulih?
3: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
1: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari. Namun berdasarkan ketentuan, kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru-hara, atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu yang telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
5: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
5: Hasil ya, yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
6: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Karena tersebut terbagi dalam dua klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
4: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
7: When you want to iterate your project,
8: ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
4: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
9: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
10: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir, sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
11: Laporan khusus. might therefore take it that draft resolution L3.
12: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
11: I'll give the floor to members of the council who may wish to make explanation
13: of both. Ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
11: So decided.
12: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Noviandri Wibowo, menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi, karena itu penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
14: We are convinced that child malnutrition bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
12: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
15: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan program pangan dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
12: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
16: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
17: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
18: Ya, program seperti ini bagus karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya pelaksanaannya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih dan juga aman dikonsumsi.
0: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot, karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus, karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring, bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adams dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko, dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabespori.
20: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
21: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover. Lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar, begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau bagi para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir, yaitu Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari penggunaan ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1-500-669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi, dan polisi bersama masyarakat.
20: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Kenalkan, nama saya Ibu Lukutu Rahmita Yuliana. Saya dari SMK Negeri 4 Denpasar. Dan rekan saya?
2: Saya Iwan Soekarta, guru dari SMK Negeri 4 Denpasar.
1: Kami sebagai pendidik di SMK Negeri 4 Denpasar berterima kasih kepada pihak Badan Gizi Nasional yang telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada putra-putri kami di SMK Negeri 4 Denpasar, terutama dalam pelayanan kebutuhan gizi yang maksimal. Kami berharap agar selalu dapat dipertahankan dan siswa kami mendapatkan prioritas yang terbaik dalam segi mutu dan gizi yang tepat.
2: Dengan program MBG ini sangat bermanfaat untuk anak-anak kami begitu, karena anak-anak kami sangat merasa terbantu, terutama saat tidak bawa bekal, mungkin lupa bawa uang. Dengan adanya MBG, mereka masih tetap bisa menikmati atau makan siang seperti itu.
3: Halo, nama saya Nikomang Mardiani Pratnyani. Saya siswi kelas 10 dari SMK Negeri 4 Denpasar. Menurut saya, adanya program MBG ini sangat membantu saya untuk lebih berenergi dan lebih semangat untuk belajar di sekolah.
4: Wah, mantap! Enak banget nih lagunya!
5: Kecilin volumenya dong, kenceng banget nih.
4: Lah, emangnya kenapa? Biar suasananya makin seru.
5: Iya, tapi ini lingkungan rumah, bukan tempat konser. Nggak semua orang mau denger musik sekenceng itu.
4: Emang sampai seganggu itu ya?
5: Iya, ada yang lagi istirahat, belajar, atau mungkin lagi sakit. Kalau volumenya terlalu keras, mereka juga ikut terganggu.
4: Oh, iya juga ya. Oke deh, aku kecilin nih volumenya. Maaf ya.
5: Nah gitu dong, kita tetap bisa menikmati musik tanpa mengganggu orang lain.
6: Suara yang menyenangkan bagi kita belum tentu nyaman bagi orang lain. Gunakan pengeras suara dengan bijak dan sesuaikan dengan volumenya. Hormati kenyamanan tetangga, karena hidup bertetangga berarti hidup saling menghargai.
7: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
8: Ini baru enak.
9: Mulai yang semalam di area di New York.
10: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
11: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan siaran kami di Indonesia Menyapa Pagi Pro 3 RRI. Pendengar, Indonesia mendorong penguatan komitmen internasional untuk memastikan setiap anak memiliki akses yang setara terhadap makan bergizi gratis. Dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mengusung resolusi bertema Enhancing Equal Access for of Children to Adequate Nutrition Food yang mendapat dukungan 80 negara anggota dari berbagai kawasan. Resolusi ini menyoroti pentingnya pemenuhan gizi anak, termasuk melalui penyediaan makanan bergizi di sekolah, perhatian terhadap gizi ibu hamil dan juga menyusui, serta perlindungan anak dalam situasi konflik dan keadaan darurat kemanusiaan. Dan kami akan membahasnya pagi ini bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Ibu Neti Prasetyani Aher.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pagi, Ibu Neti.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Salam sehat.
2: Safira dan juga pendengar.
0: Terima kasih, Ibu. Semoga selalu sehat ya.
2: Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Iya, Indonesia berhasil mendorong resolusi tentang kesetaraan akses anak ya terhadap makanan bergizi gratis yang diadopsi Dewan HAM PBB pada 6 Oktober lalu. Apa sih, Bu, makna penting dari pengesahan resolusi ini mungkin bagi Indonesia?
2: Ya, yang pertama tentu kita bersyukur dan mengapresiasi bahwa lembaga internasional sekelas Dewan HAM PBB mengapresiasi program makan bergizi gratis. Tentu saja saya melihatnya adalah keberhasilan Indonesia dalam menjelaskan betapa pentingnya sepiring nasi atau sepiring makanan yang bukan hanya berisi unsur gizi, tapi dia bermakna masa depan dan investasi jangka panjang penyiapan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Nah, tentu hari ini kita perlu melihatnya dari berbagai perspektif, Mbak Safira. Yeah. Yang pertama, selain kita bersyukur, mengapresiasi bahwa program ini diapresiasi, justru ini menjadi cambuk buat kita gitu, bahwa ini bukan cuma sekedar di acknowledge, bukan cuma sekedar diakui dan diapresiasi, tapi di dalam negeri, di tanah air, kita perlu membuktikan bahwa tata kelola program MBG ini juga layak ya, untuk diapresiasi oleh lembaga internasional, yaitu Dewan HAM PBB begitu ya. Kenapa? Karena kita bukan cuma sekedar bangga program MBG ini menjangkau jutaan atau puluhan juta penerima manfaatnya, baik peserta didik maupun kelompok 3B. Tapi betul-betul kita harus menghitung outcome dari program MBG ini. Karena saya yakin ketika tim RI menjelaskan kepada Dewan HAM PBB, pasti disebutkan ya apa yang melatar MBG ini diluncurkan. Yang saya berasumsi atau bisa menduga ya bahwa yang menjadi salah satu background dari program MBG yang disampaikan di depan sidang Dewan HAM PBB yang pertama adalah bagaimana kita ingin melakukan pencegahan dan pengentasan masalah gizi, utamanya stunting. Seperti itu ya. Artinya, kalau kemudian kita sudah diapresiasi di sidang internasional tadi, maka tata kelola yang kita harapkan betul-betul juga menghitung berapa angka stunting yang bisa diturunkan dengan intervensi MBG terhadap kelompok 3B. Seperti itu kan? Nah, itu menurut saya yang juga menjadi cambuk ya bagi BGN dan juga seluruh penyelenggara pemenuhan gizi di tanah air. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat backgroundnya adalah penyelesaian stunting, maka kita perlu memastikan data keluarga berisiko stunting, ibu hamil, dan juga ibu menyusui serta balita yang kemudian mendapatkan manfaat ini betul-betul ada di wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia. Seperti itu. Kenapa? Karena kita ingin bahwa penurunan stunting ini secara signifikan bisa kita lihat ya dalam 1-2 tahun yang akan datang. Karena kan nggak mungkin makan seminggu, makan sebulan, selesai permasalahannya. Kenapa? Karena intervensi gizi ini termasuk salah satu intervensi yang membutuhkan proses dan jangka waktu yang cukup panjang, seperti itu. Nah, jadi yang kedua, permasalahan data serta intervensi wilayah dengan stunting dan kasus-kasus gizi buruk lainnya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menurut saya yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana kita melakukan evaluasi terhadap menu yang disajikan. Ya, menu yang disajikan ini betul-betul adalah menu yang disarankan oleh para ahli gizi. Ya. Jadi artinya perbaikan tata kelola itu satu tentang data, ya, sehingga cakupannya atau sasarannya betul-betul bisa secara signifikan menurunkan permasalahan stunting nasional. Yang kedua adalah apa yang disodorkan, ya, kepada anak, kepada kelompok 3T, ya, kalau menurut Kemenkes itu sebutannya isi piringku, ya, kalau MBG disebutnya ompreng, ya, maka isi ompreng atau isi piring betul-betul sesuai dengan saran dan saran dari ahli gizi, ya, pakar gizi. Tidak boleh lagi ada kasus-kasus ultra processed food masuk di situ, gitu ya, kemudian kasus keracunan, ya, kemudian aspek higienitas dan juga kebersihannya bermasalah, begitu ya. Nah, ini tentu juga menjadi salah satu hal yang harus menjadi perhatian pemerintah Indonesia melalui Badan Gizi Nasional. Dan yang keempat, ya, menurut saya ini satu siklus yang nggak bisa dipotong, Mbak Safira. Jadi artinya bahwa kalau kemudian kita bicara tentang menu yang disajikan, berarti lantai pasok, ya, bahan diperlukan ini juga dipastikan baik dari hulu ke hilirnya, begitu ya. Nah, ini juga melibatkan berbagai kementerian lembaga lainnya, Kementerian Pertanian, kemudian juga Kementerian Perdagangan, ya, yang ada di rantai pasok tersebut, begitu ya, mulai dari titik hulu sampai titik hilir. Nah, yang tentu kita berharap bahwa program MBG ini betul-betul memang mengakses atau menggunakan produk lokal dari Indonesia, dari tanah air, yang pada akhirnya nanti ini juga menjadi salah satu indikator keberhasilan. Petaninya juga merasa diapresiasi dengan produk-produknya, ya, para peternak kita juga terus bersemangat untuk memproduksi, untuk membudidayakan berbagai sumber protein hewani, kan? Ya, dan ini juga menjadi tantangan ketahanan pangan, ya, ke depan. Karena kalau program ini kan hanya sekali dalam sehari, begitu ya. Sehingga kalau ini sudah menjadi budaya baru, berarti keluarga-keluarga Indonesia membutuhkan sumber-sumber pangan, sumber-sumber protein, sumber-sumber vitamin, mineral, sayur, buah dari dalam negeri, begitu. Jadi ini menjadi satu multiplier effect dari program MBG yang sudah di-acknowledge oleh Dewan HAM PBB, begitu ya, bahwa nantinya pertanian, peternakan, perkebunan yang di sekitar SPPG atau penyelenggara pemenuhan gizi itu juga mendapatkan dananya. Nah, yang terakhir tentu, kalau kita bicara tentang apa yang tersaji di depan anak-anak yang kita sebut sebagai makan bergizi gratis tadi, berarti di belakang ada penjamah makanan, ada juru utama masak, ya, kalau dulu kita bilangnya koki, begitu ya. Nah, dalam istilah program MBG ada SDM yang terlibat, ya, mulai dari penerimaan bahan, menyiapkan, mencuci, mengolah, melakukan pemorsian, yang hari ini harus kita akui mereka mengalami perubahan pola hidup, begitu ya. Kalau tadinya malam itu mereka beristirahat, sekarang mereka sudah harus persiap-siap, ya. Dini hari orang masih tidur, masih beristirahat. Ada SDM di balik program MBG ini yang mengalami pergeseran atau perubahan pola hidup. Nah, di sini juga harus ada pelindungan sosial terhadap SDM yang menyiapkan menu makan bergizi gratis. Sehingga ini akan menjadi satu ekosistem yang nggak bisa diputus satu sama lain. Bayangkan kalau SDM di belakang program MBG ini tidak sehat, tidak terpenuhi jaminan sosialnya, tentu akan berdampak pada apa yang diterima oleh anak-anak kita, seperti itu, oleh kelompok kita. Nah, itu kira-kira, ya. Jadi beberapa catatan setelah kita mengapresiasi bahwa program MBG ini diakui di sidang internasional, di lembaga internasional, tepatnya di Dewan HAM PBB, Maka di dalam negeri harus ada sejumlah langkah yang dilakukan agar dari hulu ke hilir ekosistem penyelenggaraan MBG ini betul-betul kuat dan kemudian bisa memastikan permasalahan gizi dapat diatasi dengan program MBG ini.
0: Nah itu tadi ya, artinya dengan adanya pengesahan resolusi ini bisa dikatakan memperkuat ya komitmen Indonesia untuk menjalankan program MBG ini, Bu Neti.
2: Betul, karena bagaimanapun ketika ada orang yang memberikan pengakuan, ya kalau teman-teman generasi muda bilangnya validasi ya, gitu, memberikan validasi ya terhadap program MBG ini, kan bukan cuma sekedar pengakuan secara lisan atau di atas kertas, tapi betul-betul berbanding lurus ya dengan implementasi di lapangan seperti itu. Dan saya yakin ini tentu akan menambah motivasi dan confidence ya bagi BGN untuk terus melakukan perbaikan di sana sini dan juga memastikan bukan hanya wilayah perkotaan, bukan hanya wilayah

0: menjadi skala prioritas yang harus diperhatikan setelah, apalagi ya setelah kita mendapatkan validasi dan pengakuan dari Dewan HAM PBB.
1: Oke, dengan pengakuan di forum internasional, artinya kita terbuka juga tidak Bu untuk belajar ya dari praktik-praktik negara lain nih untuk menjamin kualitas. Kemudian tadi juga sempat disinggung soal pemerataan layanan juga Bu Neti.
0: Betul. Ya, karena bagaimanapun ketika kita bicara tentang sasaran atau penerima manfaat MBG ini kan tersebar ya, mulai dari Aceh sampai Papua. Ya, kalau kita bicara wilayah Indonesia Timur saja, Papua hari ini menjadi salah satu wilayah yang sangat sensitif ya dengan aspek keamanan begitu. Nah, ini tentu memerlukan pemikiran dan perhatian khusus dari BGN ya untuk memastikan bahwa anak-anak Papua juga mendapatkan akses gizi yang setara dengan anak-anak di luar Papua begitu. Tentu dengan memperhatikan tadi aspek keamanan, SPG-nya aman, kemudian juga SDM yang terlibat di sana bisa bekerja dengan tenang, dengan baik, begitu ya. Nah, ini tentu perlu sebuah skema atau pola-pola yang berbeda ya dengan penerapan program MBG di wilayah atau provinsi lainnya, seperti itu.
1: Nah, sekarang bagaimana nih DPR untuk memastikan komitmen ya dari pemerintah kita dengan adanya pengakuan di forum internasional bisa diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret di dalam negeri dan juga target yang terukur nih Bu Neti, serta evaluasi mungkin ya yang bisa disampaikan juga kepada publik secara terbuka.
0: Ya, tentu saja dalam rapat terakhir ya, kita sudah menyelenggarakan 2 kali rapat ya dengan jajaran BGN setelah pergantian kepemimpinan ya di BGN ya. Dan kita melihat bahwa komitmen pimpinan yang baru Pak Sudaryono ini sangat kuat ya. Hanya memang setelah mengalami turbulensi beliau harus melakukan bersih-bersih dulu ya terhadap struktur organisasi, kemudian penempatan SDM ya, termasuk kemudian mereview kembali kebijakan, peraturan-peraturan yang terkait dengan program MBG ini, mulai dari Perpres, kemudian juga peraturan kepala badan dan juga peraturan lainnya yang terkait. Dan yang ketiga, bagaimana beliau juga harus melakukan konvergensi ya dengan kementerian lembaga yang lainnya. Kenapa? Karena persoalan gizi ini kan bukan persoalan yang baru ya. Sebelumnya Kemenkes juga ikut menangani ya, bahkan dulu kita kenal ada PMT ya, pemberian makanan tambahan, ada MPASI di Kemenkes begitu. Nah, sehingga program MBG ini harus terus melakukan konvergensi dengan program-program yang lainnya sehingga tidak ada tumpang tindih atau sebaliknya tidak ada ruang kosong yang kemudian tersisa dari pelaksanaan program MBG ini. Nah, ini yang menurut saya tantangan yang tidak mudah ya, tapi saya yakin dengan kepemimpinan Pak Sudaryono dan komitmen BGN yang baru ya setelah mengalami masalah ini, ya mudah-mudahan ya bisa memenuhi apa yang menjadi harapan Pak Presiden ya, bahwa tidak ada anak yang berangkat ke sekolah tidak sarapan ya, atau sebaliknya setiap anak berangkat ke sekolah itu nantinya akan mendapatkan sarapan, kalaupun nggak sarapan di rumah mendapatkan sarapan di sekolah gitu ya. Dan hari ini ketika kita bicara tentang relevansi antara program MBG dengan rata-rata lama sekolah anak kita, mudah-mudahan ini akhirnya menemukan pembenaran. Kenapa? Karena anak-anak bersemangat ya untuk bersekolah karena akan mendapatkan MBG ya. Termasuk juga memanjangkan rata-rata lama usia pendidikan. Hari ini kita punya wajib belajar 13 tahun. Nah, mudah-mudahan ketika MBG ini diberikan mulai dari PAUD, kemudian juga SD sampai SMP, karena ada sebuah revisi kebijakan untuk SMA, khususnya SMA di wilayah perkotaan, SMA-SMA unggulan, ya, SMA-SMA elit lainnya itu tidak lagi mendapatkan. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu upaya kita untuk memastikan anak-anak tetap bertahan di sekolah, begitu. Karena angka putus sekolah itu kan tinggi ya, Mbak. Jadi artinya dengan program MBG ini kita berharap ada semacam motivasi tersendiri begitu ya, bahwa anak-anak punya harapan kalau ke sekolah nanti bisa makan bareng ya, dari
1: ada motivasi untuk berangkat sekolah ya Bu Neti.
0: Itu. Ya, termasuk semangat belajar begitu ya, karena bagaimanapun untuk menerima pelajaran kita butuh bahan bakar atau energi ya dari makanan yang anak-anak kita. Dan yang juga tidak kalah penting sebetulnya ini menjadi satu peluang ya bagi kita semua untuk meningkatkan literasi.

0: gizi di tengah masyarakat. Karena hari ini harus kita akui, kebanyakan masyarakat masih mendasarkan alasan makan itu hanya sekedar kenyang atau untuk menghilangkan rasa lapar. Padahal kalau kita bicara tentang gizi, maka harus dipastikan yang masuk ke dalam perut anak-anak kita adalah sesuatu yang memenuhi kebutuhan tumbuh kembang mereka. Ada unsur karbohidrat, protein, sayur mayur, vitamin, mineral, begitu ya. Dan ini yang mahal sebetulnya. Bagaimana program EPG ini mampu mendobrak ya paradigma masyarakat tentang makan ya. Selama ini hanya sekedar kenyang, hanya sekedar menghilangkan rasa lapar. Begitu. Okay. Sehingga mudah-mudahan literasi gizi ini bisa diberikan ya kepada masyarakat lewat program EBG. Seperti itu.
1: Jadi apa nih Bu Neti yang perlu menjadi perhatian juga bagi masyarakat ataupun orang tua untuk mendukung pemenuhan gizi anak, sehingga tanggung jawabnya tidak hanya bertumpu di program pemerintah, tapi masyarakat juga ikut terlibat juga nih Bu Neti?
0: Ya, yang pertama tentu kita berharap ya kebiasaan baik ya makan bergizi gratis dengan komposisi ada unsur karbohidrat, protein, sayur, mineral ini bukan hanya sekali di sekolah, tapi ditindaklanjuti atau dilanjutkan di rumah bersama keluarga masing-masing. Itu harapannya begitu. Jadi ada perubahan budaya baru ya. Jadi ada pengulangan dari kebiasaan baik di sekolah, itu dilanjutkan di rumah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita berharap ya masyarakat hari ini terbangun kreativitasnya. Bahwa yang namanya makan, makan bergizi itu tidak selalu dan tidak harus mahal. Kenapa? Karena bisa disiapkan dari rumah, dari halaman rumah. Ya, jadi kreativitas inilah ya yang sebetulnya sudah ada ya sejak dulu ketika ibu-ibu PKK menanami halaman rumahnya dengan tabula pot, dengan apa teknik vertikultur ya, dengan apa
1: ya,
0: polybag begitu, tanaman lokal ya. Enggak perlu buah impor karena setiap daerah punya buah lokal gitu kan. Kalau di Jawa Barat ada balong sehingga setiap halaman rumah bisa menyajikan atau menyiapkan ikan sebagai protein hewani atau sebagiannya memelihara ayam ya, kandang-kandang ayam begitu. Nah, jadi yang kedua membangun kreativitas. Harus beli bahan-bahan ya dari pasar baik tradisional maupun modern. Nah, mudah-mudahan itu juga terbangun ya ketika masyarakat sudah teredukasi ya dengan literasi gizi ini. Dan terakhir tentu saja ya dalam skala makro pemerintah akan bekerja keras gitu bahwa swasembada pangan dalam berbagai bentuk komoditinya ini bisa dilakukan. Kenapa? Karena kebutuhan dalam negeri itu banyak gitu ya. Sehingga ya kata impor itu baru terbuka ketika produk dalam negeri nggak mencukupi gitu ya. Jadi nanti ya petani
1: padahal
0: juga
1: melimpah sekali ya Bu Neti.
0: Betul. Ternyata bawang putih kita itu nggak perlu impor Mbak. Kenapa? Karena ternyata di kawasan Jawa Tengah ada kawasan yang memang membudidayakan atau usaha mereka sehari-hari menanam bawang putih itu sudah bisa ekspor gitu. Jadi artinya kalau ini ditekuni satu persatu, diseriusi komoditi pangan yang dibutuhkan, mudah-mudahan dari hulu ke hilir, dari skala mikro sampai makro, ini bisa memperbaiki tata kelola ketahanan pangan kita. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih banyak Bu Neti atas waktunya pagi ini dari Report 3. Kita harapkan ya semoga program yang baik ini bisa berjalan semakin baik ke depannya dan juga tata kelolanya diperhatikan juga. Terima kasih Bu Neti. Selamat pagi.
0: Amin. Selamat pagi. Salam sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja kami berbincang dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Ibu Neti Prasetyani Aher.
2: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, Indonesia mendukung kebijakan sains terbuka yang digagas UNESCO untuk memperluas akses ilmu pengetahuan dan kolaborasi pendidikan dengan tetap melindungi data dan hak kekayaan intelektual. Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO, Igak Satria Wibawa, menyampaikan hal tersebut dalam sidang ke-225 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, Prancis. Ia menegaskan keterbukaan sains harus tetap memperhatikan keamanan penelitian dan kemampuan masing-masing negara. Indonesia juga meminta UNESCO memberikan dukungan sesuai kebutuhan negara anggotanya, agar keterbukaan ilmu pengetahuan dan penguatan pendidikan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita ke informasi lainnya, BMKG menyebut 15 kabupaten dan kota di Sulawesi Utara terdampak kabut asap. Berdasarkan pantauan citra satelit, asap yang menyelimuti wilayah Sulawesi Utara diakibatkan pergerakan angin dari arah tenggara. Kepala Stasiun Meteorologi Samratulangi Manado, Dira Utama, mengimbau masyarakat, pemerintah daerah, serta instansi penerbangan untuk meningkatkan kewaspadaan karena kabut asap berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan penerbangan. BMKG juga meminta pemerintah daerah dan pihak penerbangan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengantisipasi penurunan jarak pandang akibat kabut asap. Beralih ke berita internasional, ribuan mahasiswa di Tirana, Albania menggelar unjuk rasa yang berujung ricuh untuk menuntut perbaikan fasilitas kampus dan penyediaan lapangan kerja dengan sasaran sejumlah gedung pemerintahan. Polisi membubarkan massa menggunakan gas air mata dan meriam air setelah gedung Kementerian Pendidikan dibakar dan fasilitas pemerintah dirusak. Sedikitnya 16 orang ditangkap terkait kerusuhan pada hari pertama. Aksi ini merupakan bagian dari protes anti korupsi yang menuntut Perdana Menteri Edi Rama mundur. Pemerintah Albania mengimbau demonstran agar tidak melakukan kekerasan. Dari dunia olahraga, Real Madrid menang dramatis 4-3 atas AS Roma dalam laga Liga Champions di Stadion Olimpico Kamis dini hari tadi. Madrid bangkit setelah tertinggal 1-3 dengan mencetak 3 gol di menit-menit akhir. Roma mencetak gol melalui Martin De Roon dan 2 gol Daniel Malen. Sedangkan Madrid membalas lewat Kylian Mbappe, Carlos Espi, Endrick, dan Antonio Rudiger. Hasil ini membawa Real Madrid ke peringkat 8 klasemen dengan 6 poin. Sementara AS Roma berada di posisi ke-25 dengan 1 poin.

0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.
1: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
2: Paling tino dengan adanya MBG di SMP 28 kayak apa tanggapannya?
3: Senang.
2: Senang ya. Biasanya menunya menu apa yang paling suka?
3: Ayam.
2: Ayam. Suka makan ayam. Apa setelah dapat MBG waktu pertama komentarnya di dalam kepalanya apa yang lain-lain apa jawab boleh ngomong?
4: Bangga.
3: Enak.
2: Mantap.
3: Duit sanggup bisa disimpan.
2: Oh, duit sanggup bisa disimpan.
4: Enggak boros uang.
5: Ini salah satu surat cinta dari anak-anak penerima manfaat.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
1: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Indonesia menyapa pagi.

0: Pemenuhan gizi anak ya menjadi salah satu isu penting mendapat perhatian dari dunia. Indonesia turut mendorong penguatan komitmen internasional melalui adopsi resolusi Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengenai akses terhadap makanan bergizi anak, dan inisiatif ini juga berkaitan ya dengan upaya Indonesia memperkuat pemenuhan gizi anak termasuk melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Namun, komitmen di tingkat internasional ini tentu perlu diikuti dengan pelaksanaan yang nyata di dalam negeri. Mulai dari memastikan makanan yang diberikan memenuhi kebutuhan gizi, menjangkau anak-anak yang membutuhkan, hingga menjawab berbagai masukan dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan program. Dan bagaimana kemudian pemerintah memaknai resolusi ini ya, dan apa langkah berikutnya agar komitmen pemenuhan gizi anak benar-benar dirasakan oleh masyarakat? Kami akan perbincangkan pagi ini bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia dengan Pak Alfian Raharjo.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pagi Pak Alfian, salam sehat.
2: Selamat pagi, Mbak Fira. Salam sehat.
0: Iya, kabar yang cukup penting ya, resolusi tentang makan bergizi gratis ini dibawa ke forum internasional di Dewan HAM PBB. Sebenarnya apa sih yang ingin diperjuangkan Indonesia melalui resolusi ini, Pak?
2: Tentu saja kalau kita bicara soal resolusi ini ya, dikeluarkan oleh Dewan HAM PBB ini, bahwa bagi Indonesia resolusi ini seperti menegaskan kembali bahwa sebenarnya akses terhadap makanan bergizi ini merupakan bagian penting dari upaya untuk melindungi hak anak dan kemudian juga memastikan bahwa setiap anak ini memiliki kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan juga berkembang secara optimal. Dan bagi kita juga bahwa pemenuhan gizi ini tentu saja bukan hanya kita bicara soal kesehatan saja ya, tapi ini juga nantinya akan berkaitan dengan kualitas pendidikan, kemudian pengurangan kesenjangan, dan juga pembangunan sumber daya manusia dalam jangka panjang. Karena hasil dari program Makan Bergizi Gratis ini kan baru bisa akan kita lihat dalam jangka panjang, tidak dalam jangka pendek begitu ya. Dan mungkin karena itu juga bahwa isu ini bisa dikatakan sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun generasi yang sehat, cerdas, produktif, dan tentu saja memiliki daya saing. Dan yang paling penting adalah sebenarnya kalau komitmen ini harus diwujudkan melalui sebuah kebijakan yang nyata, pelaksanaan yang berkualitas, dan juga manfaat yang dirasakan oleh anak-anak di seluruh Indonesia tentunya, Mbak Fira.
0: Kalau kita bicara soal hak asasi manusia, mungkin yang langsung terbayang di kita adalah hak untuk hidup. Tadi pendidikan juga sempat disinggung ya, ataupun mendapatkan perlindungan. Nah, kenapa sih akses terhadap makanan bergizi ini juga perlu mendapatkan perhatian khusus sebagai bagian dari hak asasi tadi, Pak Alfian?
2: Ya, karena kita perlu memperhatikan bahwa setiap anak tuh seperti tadi ya, dia mempunyai hak juga untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan makanan bergizi, dan lain hal, banyak hal yang perlu disiap yang merupakan hak bagi setiap anak begitu ya. Karena bagaimanapun juga hak anak ini tetap harus kita perhatikan, karena itu seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa mereka itu perlu kita tingkatkan kesehatannya, kemudian kecerdasannya, kemudian produktif, dan yang paling penting ketika kita bisa menjaga itu semua, bahwa anak-anak itu ke depannya pasti bisa dipastikan akan memiliki daya saing yang baik begitu ya, jika dibandingkan dengan anak-anak di negara lain begitu. Jadi kita perlu membangkitkan daya saing ini, meningkatkan kualitas hidup dan kualitas secara pemikiran, kualitas sebagainya gitu ya, dari anak-anak Indonesia, sehingga dia mempunyai daya saing yang kompetitif begitu di dunia internasional. Begitu Mbak Fira.
0: Oke, ini kan cukup menjadi perhatian berbagai negara juga. Apakah Indonesia juga akan mengadopsi ya berbagai inisiatif dari berbagai negara untuk nantinya diimplementasikan agar tata kelolanya juga semakin baik ke depannya?
2: Betul sekali Mbak, karena memang Indonesia sampai saat ini terus berkomunikasi gitu ya, melakukan studi banding dan sebagainya dengan negara-negara yang sudah bisa dikatakan dalam tanda kutip sukses menggelar program makan bergizi gratis begitu ya. Kita terus belajar, dan dari pelajaran itu tentu saja kita terus memperbaiki diri dari berbagai pengalaman yang sudah kita lakukan dalam beberapa tahun belakangan ini. Kita terus memperbaiki gitu ya, berbagai macam. Tentu saja kita tidak hanya belajar dari negara-negara yang bisa dikatakan sukses menggelar program makan bergizi gratis, tapi kita juga terus mendengarkan masukan, kemudian pendapat dari warga masyarakat, dari ahli dan sebagainya, sehingga perbaikan-perbaikan itu terus kita lakukan, yeah. Bukan kita tidak tinggal diam, tapi kita terus melakukan perubahan-perubahan. Meskipun perubahan-perubahan ini masih dilakukan dalam skala kecil tertentu ya, karena bukan dikatakan uji coba, tapi kita melakukan dalam skup kecil terlebih dahulu. Jika ini nanti sukses, baru kita kembangkan lagi. Salah satu contohnya adalah bahwa saat ini kita sedang mengembangkan terkait dengan bagaimana mengelola makan bergizi gratis ini secara prasmanan, gitu kan. Okay. Kalau prasmanan itu kan bisa dikatakan makanan akan jauh lebih fresh, yeah. Lebih hangat, lebih enak disantap, dan anak bisa mengambil sesuai dengan kebutuhan, yeah. Yang mereka inginkan, sehingga tidak akan yang selama ini dikatakan bahwa makan bergizi gratis akan menghasilkan akan banyak yang terbuang, yeah, begitu. Yeah. Nah, ini bisa dieliminir begitu, Mbak Fira.
0: Itu ya, dengan cara yang baru, semoga diharapkan anak bisa memilih ya dan sesuai dengan kebutuhan. Betul. Apa yang dia suka, sehingga tidak terbuang. Betul. Dengan menjadi, yeah, sampah-sampah yang tentu tidak diinginkan. Bisa dimanfaatkan lagi, yeah, gitu ya, Pak Alfian.
2: Betul.
0: Yeah. Oke. Kalau dari pemerintah sendiri, bagaimana memastikan agar pelaksanaan MBG ini sesuai dengan tujuan pemenuhan gizi anak, termasuk kita singgung soal mereka yang tinggal di wilayah 3T, kemudian kepulauan, daerah-daerah terpencil, agar pemerataan kualitasnya ini benar-benar terjaga, Pak Alfian?
2: Ya, tentu saja pemerintah memahami, Mbak Fira, ya, bahwa, yeah, keberhasilan MBG ini tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang dibagikan atau jumlah penerima manfaatnya saja. Tapi kita juga perlu membuat sebuah ukuran yang lebih penting, yaitu kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan sasaran, yeah, dan juga manfaatnya bagi pemenuhan kebutuhan gizi anak, gitu ya. Seperti tadi Mbak Fira sampaikan, untuk daerah 3T misalnya. Jadi kita perlu memperluas hal ini semuanya, tidak hanya daerah-daerah tertentu, tapi juga saat ini kita juga fokus untuk pemenuhan hak gizi anak yang ada di 3T, daerah 3T, gitu ya. Nah, ini sedang berlangsung prosesnya. Di beberapa daerah 3T sudah menerima beberapa anak yang ada di daerah 3T sudah menerima makan bergizi gratis, begitu. Nah, kita masih mencoba merangkum itu semua, seperti apa hasilnya nanti, apakah memang kita perlu luaskan lagi dan sebagainya. Karena kalau kita bicara soal data, Mbak Fira, sejauh ini data per 30 September 2026 itu penerima manfaat makan bergizi gratis ini sekitar 57 juta orang. Ini bukan hanya soal anak ya, tapi, yeah, 57 juta orang ini ada ibu hamil, ibu menyusui, dan juga lansia. Sehingga kita perlu memperluas jaringan seperti Mbak Fira katakan tadi untuk 3T itu. Dan untuk memastikan bahwa itu nanti semua merata, bahwa kita juga perlu memperhatikan gitu ya, bahwa ada perencanaan yang berbasis kebutuhan daerah nih, yeah, gitu. Pemanfaatan bahan pangan lokal, kemudian dukungan kepada petani dan pelaku usaha setempat, serta koordinasi lintas sektor yang perlu kita lakukan. Karena kalau kita bicara terkait dengan daerah 3T kan kita perlu berkoordinasi secara lebih intensif lagi. Seperti itu, Mbak Fira.
0: Tapi sejauh ini ada tidak tantangan ya mungkin yang dihadapkan dari pemerintah ke masyarakat untuk memastikan bahwa akses makanan bergizi ini bisa diterima dengan baik, tadi juga sempat disampaikan. Kemudian juga merespon, ini tidak lupa juga merespon kritik dan juga masukan dari masyarakat terkait MBG. Banyak sekali masyarakat yang mungkin punya atensi ya terhadap program yang baik ini, Pak Alfian.
2: Ya, kalau tantangan tentu saja yang kita hadapi, terutama untuk daerah 3T ya, Mbak, bahwa aksesibilitas untuk menuju ke daerah-daerah tertentu begitu, yeah, itu menjadi tantangan tersendiri gitu. Bagaimana kita harus menjaga kualitas pangan ini yang dibawa sampai ke penerima manfaat itu dalam keadaan makanan masih bagus, masih bisa dikonsumsi, dan memang benar-benar memberikan manfaat bagi, yeah, para penerimanya. Itu yang menjadi tantangan. Tapi bukan kita tidak tinggal diam, kita terus berusaha untuk memastikan bagaimana caranya agar kita untuk memproduksi makanan ini juga kita dekatkan dengan daerah-daerah atau kawasan-kawasan atau tempat tinggal permukiman yang memang dekat istilahnya kita bicara SPPG. SPPG ini tidak jauh dari permukiman tersebut, sehingga, yeah, kita proses pendistribusiannya akan jauh lebih baik begitu, Mbak Fira. Okay. Nah, terkait dengan kritik, kita juga terus mendengarkan, kita terus menerima berbagai macam masukan yang masuk ke dalam pemerintah terkait dengan program makan bergizi gratis ini. Dan kita mengucapkan terima kasih sekali atas masukan, kritik, dan sebagainya. Dan kita akan terus melakukan pembenahan-pembenahan. Memang program ini, kalau kita bisa dikatakan secara waktu, baru berjalan beberapa waktu begitu ya, Mbak. Sehingga kita mungkin belum bisa memenuhi ekspektasi seluruh masyarakat Indonesia bahwa tingkat kepuasan itu akan baik begitu. Tapi setidaknya secara perlahan kita mulai berbenah untuk mencapai bahwa segala sesuatunya itu menjadi lebih baik lagi. Begitu Mbak Fira.
0: Oke, termasuk untuk menghadirkan SPPG di dekat-dekat wilayah masyarakat, karena tadi ada beberapa pendengar yang menyampaikan kalau sangat menantikan program MBG ini, tidak sabar untuk menantikan, karena memang proses ya Pak Alfian, pendataan tadi dari pemerintah. Nah, jadi untuk tindak lanjutnya setelah resolusi ini apa nih Pak Alfian, baik dalam sisi kebijakan ataupun dari komunikasi di tingkat internasional ke depannya?
2: Ya, tentu saja kita sangat kita akan bekerja sama begitu ya dengan beberapa negara, apalagi 80 negara ya Mbak Fira ya, yang tergabung dalam resolusi ini gitu. Kita akan berkomunikasi secara lebih lanjut lagi untuk melakukan pembenahan, terutama kita pembenahan secara internal dulu bahwa kita memastikan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ini akan benar-benar bermanfaat bagi para penerima manfaatnya gitu. Karena seperti saya katakan di awal tadi bahwa hasil dari program makan bergizi ini tidak akan bisa dilihat besok, lusa, atau dua hari ke depan, atau kapanpun gitu. Tapi ini merupakan proses jangka panjang. Karena kalau kita bicara terkait dengan makan bergizi ini kan tujuannya awalnya untuk mencegah proses stunting dan sebagainya ya. Stunting itu kan baru bisa dilihat dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan gitu. Jadi ini merupakan proses jangka panjang, jadi kita harus tidak instan betul sekali. Perlu proses yang kita harus secara berhati-hati menerapkan ini semua begitu Mbak Fira.
0: Oke, jadi pesannya juga untuk masyarakat mungkin Pak Alfian, agar pesan yang disampaikan di resolusi ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, dan memastikan kalau pemerintah benar-benar berkomitmen untuk memperbaiki gizi dan juga kesehatan di masyarakat kita juga Pak Alfian.
2: Ya, tentu saja komitmen ini perlu diwujudkan ya sebagai sebuah kebijakan nyata, terutama upaya pemerintah melalui program makan bergizi gratis ini. Kami memahami bahwa sebenarnya program ini tidak hanya ditentukan oleh luasnya jangkauan seperti saya sampaikan tadi, tapi juga kualitas gizi, keamanan pangan, kemudian pemerataan akses, dan juga manfaatnya bagi anak-anak dan juga para penerima manfaat lainnya. Karena itu pemerintah tentu saja akan terus memperkuat pelaksanaan, kemudian membuka pengawasan bagi pengawasan masyarakat, kemudian serta memastikan bahwa masukan menjadi bagian dari perbaikan. Karena tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa anak-anak Indonesia dan juga para penerima manfaatnya ini akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk lebih tumbuh sehat, belajar, dan juga meraih masa depan yang lebih baik lagi.
0: Oke, butuh partisipasi publik juga agar tata kelolanya semakin baik ke depan. Baik, terima kasih banyak Pak Alfian atas waktunya pagi ini. Kita bincang-bincang di lain waktu lagi Pak Alfian. Terima kasih, selamat pagi. Baik.
2: Terima kasih Mbak Fira, selamat pagi semuanya.
0: Baru saja kami berbincang dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Pak Alfian Raharjo.
1: Wawancara Pro 3. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia. Bu, Ibu.
4: Ya, ada apa, Pak?
3: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
4: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
3: Iya.
4: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
3: Ningsih mana, Ningsih?
4: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
3: Ningsih.
5: Dalam, Pak.
3: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
5: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
3: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
5: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
3: 100 juta, bisa enggak?
5: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
3: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
1: Indonesia menyapa pagi.
0: Pemenuhan makanan bergizi bagi anak tidak cukup hanya dengan memastikan makanan tersedia dan juga dibagikan setiap hari. Karena kandungan zat gizi, kemudian kecukupan porsi, keamanan pangan, bahkan kesesuaian makanan dengan kebutuhan anak, ternyata juga menjadi faktor penting yang menentukan manfaatnya bagi kesehatan dan juga tumbuh kembang. Nah, resolusi Dewan HAM PBB yang didorong oleh Indonesia mengenai kesetaraan akses anak terhadap makanan bergizi, ini kembali mengingatkan bahwa pemenuhan gizi menjadi bagian penting dari hak anak. Dan di Indonesia sendiri, prinsip ini relevan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Nah, lalu bagaimana ya memastikan program ini benar-benar memenuhi kebutuhan gizi anak dan apa aspek yang mungkin perlu diperhatikan sehingga manfaatnya dapat diukur secara ilmiah ya. Kita akan membahasnya bersama dengan Guru Besar Ilmu Gizi IPB dengan Profesor Dr. Hardinsyah.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Prof. Hardinsyah, salam sehat.
6: Selamat pagi, salam sehat juga Kak Fira dan pemirsa semua.
0: Semoga semuanya selalu sehat ya, Pak Hardinsyah.
6: Iya.
0: Iya, resolusi Dewan HAM PBB mengenai kesetaraan akses anak terhadap makanan bergizi. Nah, kalau dari perspektif ilmu gizi, apa sih makna yang paling penting dari resolusi ini, Pak, untuk upaya ya pemenuhan gizi anak khususnya di Indonesia?
6: Ya, pertama tentunya sebagai salah satu bagian dari jaminan lembaga internasional bahwa kita tidak membiarkan adanya kekurangan gizi, tidak membiarkan akan adanya kelaparan, dan ini sejalan juga dengan SDGs ya, yeah. Di mana salah satu butirnya itu zero hunger ya, artinya tidak boleh ada yang kelaparan. Itu tentunya harus diterjemahkan dalam bentuk komitmen-komitmen tingkat tinggi, baik itu di PBB seperti tadi yang disampaikan, karena kebutuhan memenuhi kebutuhan pangan itu kan hak asasi manusia.
0: Yeah.
6: Apa artinya hak asasi manusia? Kalau Anda seseorang atau keluarga nggak bisa memenuhinya, maka negara, pemerintah dan masyarakat perlu turun tangan dalam mengatasi hal tersebut.
0: Pemenuhan hak ya atas setiap anak untuk mendapatkan makanan bergizi. Nah, resolusi ini kan juga menekankan bahwa setiap anak berhak memperoleh makanan bergizi secara setara. Tapi sebenarnya apa sih, Pak, yang bisa orang pahami ya tentang makanan bergizi yang memadai? Apakah sekedar memenuhi kebutuhan kalori atau justru mencakup keseimbangan zat gizi lainnya juga, Pak Hardinsyah?
6: Ya, kalori itu salah satu bagian kecil. Ya. Kalau makanan bergizi itu harus komplit ya. Ada makanan pokoknya, sumber karbohidrat, ada makanan sumber proteinnya, lauk pauk, ada sumber vitamin mineralnya, sayur mayur, bahkan juga harus minum gitu ya, yang sehat.
0: Itu yang harus dipahami juga ya. Tidak hanya di salah satu saja ya, Prof. Rinja.
6: Yeah.
0: Memang baik, tapi harus dipenuhi yang lain-lain juga ya. Kalau misalnya Kementerian Kesehatan punya program mungkin isi piringku.
6: Betul.
0: Itu ya. Jadi kebutuhan akan karbohidrat, protein itu juga perlu diperhatikan. Nah, kalau kita memahami mungkin nanti ke depannya hubungan ya antara kecukupan gizi, Prof. Arinsyah, dengan pertumbuhan anak ataupun perkembangan otak, itu ada kaitannya tidak mungkin dengan kemampuan belajar dan juga kesehatan anak dalam jangka panjang?
6: Ya, jadi pada dasarnya anak itu kalau sehat dia mudah belajar, menangkap pembelajaran. Kalau anak tadi sakit-sakitan, pertama dia tentu absen ya. Absen udah jelas tidak bisa ngikuti pembelajaran berhari-hari gitu berjam-jam pelajaran. Jadi pertama syarat bisa belajar itu harus sehat dulu. Sehat salah satu syaratnya memang harus memenuhi kebutuhan gizinya. Nah, kemudian ketika ada orang yang tampaknya semi-sehat, dia tetap datang ke sekolah. Tapi sebenarnya dia secara fisik tampak bisa berjalan, bisa masuk kelas, bisa bicara. Tapi sebenarnya kemampuan otaknya itu sudah lemah gitu. Bagaikan lampu listrik, ada yang 10 watt, ada yang 5 watt, ada 25 watt ya. Jadi kemampuan otaknya untuk menangkap tadi nggak seperti halnya kalau anak tadi memenuhi kebutuhan gizi yang normal, yang bagus gitu.
0: Nah kalau Indonesia kan punya program MBG, kita tahu ya ini menyasar anak, kemudian ibu hamil dan juga lansia. Kalau kita bicara anak-anak di sekolah dengan program MBG ini, kan punya kebutuhan gizi yang beda-beda, Prof. Hardinjah. Bagaimana untuk menerapkan komposisi makanan nih sehingga bisa diterima dengan baik di tubuh masing-masing, Prof?
6: Ya, karena itu ada standar gizi yang diterjemahkan menjadi standar kebutuhan pangan. Yang itulah dicerminkan apa yang disajikan di ompreng yang dibagikan tadi. Ya, antara anak kelas 1, kelas 2 tentunya beda dengan anak kelas 5, kelas 6 ukurannya. Atau ibu hamil ketika kan ini program di Indonesia MBG tidak hanya untuk anak sekolah kan. Ibu hamil juga porsinya lebih besar ya dibanding misalnya anak sekolah atau anak balita. Jadi itu oleh ahli gizi di SPPG di dapurnya itu sudah ditakar ya. Dan itu yang diikuti di dalam pemorsian di omprengannya. Ada porsi makanan pokoknya, pojok nasi, ada pojok lauk pauknya di omprengan itu, ada pojok sayur dan ada pojok buahnya. Kalau minuman diminta bawa sendiri ya.
0: Iya. Itu ya pentingnya pasti sudah dipikirkan ya oleh ahli gizi dari masing-masing SPPG. Tapi seberapa penting Prof. Hardinjah untuk variasi menu dan juga mungkin kalau pemanfaatan pangan lokal, apakah ini bisa juga di MBG, Prof?
6: Iya. Memang variasi menu ini salah satunya kan untuk mengatasi kebosanan ya. Bahwa gizi itu bisa dipenuhi aja dari pangan yang sama, tapi kan akhirnya bosan ya. Sementara yang kedua, bahwa kita ini kaya sekali akan berbagai kuliner dan pangan lokal. Nah ini kan harus kita kenalkan juga ke anak-anak. Ini jadi suatu kesempatan sebenarnya. Memperkenankan berbagai kuliner dan produk pangan lokal kita, tapi takaran gizinya harus sama gitu kan, meskipun kulinernya berbeda.
0: Tapi gimana ya Prof untuk lebih mengangkat lagi pangan lokal? Kalau kita lihat sekarang kan orang tua banyak yang mungkin ya memberikan ultra processed food gitu ya, UPF-UPF dengan proses pengolahan yang cukup panjang. Ini bagaimana Prof untuk menaikkan kembali pangan lokal sehingga kita bisa mengonsumsi tidak dengan makanan cepat saji gitu, bisa dikatakan seperti itu Prof?
6: Ya, pertama kan dengan kebijakan. Saya lihat kebijakan dari BGN sudah ada begitu ya. Harus memperhatikan mengoptimalkan penggunaan pangan lokal, bahkan juga UMKM lokal kan ya. Yang supplier-supplier lokal ya. Kemudian yang kedua, saya lihat juga di dalam rancang bangun alternatif menunya juga itu contoh-contoh menunya juga sudah ada ya, tentang pangan lokal tadi dan kuliner lokalnya. Ya, kemudian saya lihat juga dalam berbagai foto ya yang beredar, berbagai pangan lokal tadi sudah tersaji dalam ompreng, bahwa ada 1-2 kejadian saya lihat saya pikir mungkin ada kekhilafan atau mungkin perlu dikuatkan pemantauan lagi, pengawasan supaya apa yang sudah direncanakan bagus dari pusat tadi bisa terwujud gitu.
0: Itu ya, bicara kualitas dan juga keamanan pangan juga menjadi penting ya Prof ya. Ada tidak standar yang perlu dipenuhi sehingga makanan yang disediakan ini tidak hanya bergizi tapi juga aman dikonsumsi oleh anak-anak?
6: Ya justru syarat pertama itu harus aman dulu. Nah, nggak pangan namanya, nggak makanan namanya, nggak minuman namanya kalau nggak aman. Jadi syarat pertama itu syarat aman. Aman artinya apa? tercegah dari berbagai kemungkinan faktor, entah itu patogen bakteri, entah itu faktor kimia berbahaya atau faktor fisik yang berbahaya yang memungkinkan anak ya mengalami ketidaknyamanan atau keracunan pasca konsumsi. Jadi itu dulu okay. tuh harus dicegah ya. Karena ya. Setelah itu baru gizi tadi bermanfaat.
0: Pastikan
6: karena
0: dulu aman baru gizinya gitu ya.
6: Aman dimakan pasti dia keluar lagi.
0: Iya. Tapi kan kita juga harus memperhatikan ya kandungan dari gizi makanan. Pengaruh tidak untuk proses apa ya? Kalau kita bicara MBG, proses distribusi gitu ya Prof ya. Untuk kualitas makanannya, kemudian kandungan gizinya. Seberapa pengaruh Prof untuk nantinya dikonsumsi oleh anak?
6: Ya, memang dalam proses mengolah itu ada memang karena faktor panas, misalnya ada vitamin ya, yang berkurang. Ya, ya. Tapi enggak semuanya berkurang ya. Karena itu memang ketika memasak makanan juga misalnya seperti sayur. Ada suhu misalnya di bawah 90 derajat, 100 derajat, enggak sampai 150 derajat. Dan misalnya hanya cukup misalnya 5 menit, enggak sampai 8-10 menit. Okay. Supaya zat gizi tadi masih, dan warnanya juga tampak masih nah, seperti itu ya. Warna hijaunya sayuran. Bukan yang udah berubah jadi kuning kecoklatan gitu.
0: Iya, kalau melihat dari tampilannya saja sudah tidak selera, bagaimana untuk mengonsumsi gitu ya Prof ya?
6: Iya.
0: Oke, tapi pengaruh tidak untuk kemasan? Kita bicara kemasan, mungkin ada yang dikemas dengan plastik, ada yang dikemas dengan apa stainless gitu ya. Kalau sekarang banyak sekali kotak bekal yang menggunakan itu. Bagaimana Prof?
6: Iya, kalau di program MBG kan biasanya dalam omprengan. Ya. Kalau dia buah-buah tadi harus masukin ke plastik supaya kalau kulit buah tadi berkulit, dia tidak menularkan. Kalau andaikan ada bakteri di kulit tadi ke makanan yang seperti misalnya sayur, andaikan sayurnya tidak dikemas, kepada nasinya, andaikan nasinya tidak dikemas. Jadi masing-masing itu harus dibuat saling jaga. Oh, jadi kalau misalnya memberikan buah salak sudah dikupas ya bagus ya, atau misalnya buah lengkeng sudah dikupas ya bagus. Tapi kadang-kadang kan ada juga yang tidak dikupas diberikan 5 biji lengkeng, berarti itu harus dipastikan.
0: Iya. Itu ya, memperhatikan setiap komponennya. Karena kalau misalnya terkontaminasi, nanti rasanya juga mungkin akan tercampur ya Prof.
6: Betul.
0: Ya.
6: Betul. Nah, dan panas itu juga jadi menyebabkan aromanya menular ke kiri kanannya. Kan?
0: Iya, betul sekali. Nah, untuk keterlibatan ahli gizi, ini bagaimana perannya untuk mengawasi proses produksi, kemudian sampai nantinya diterima ya oleh anak-anak penerimanya ini?
6: Ya, pertama tentunya aman ya. Mm-hmm. Kemudian aman itu mulai dari pengadaannya, penyediaannya, pengolahannya, pemotongannya, pemorsiannya, sampai dibagikan ke anak-anak. Anak-anak juga harus cuci tangan sebelum makan. Ya, kemudian diberi edukasi bagaimana menjaga supaya tidak hanya makan ketika di sekolah, nanti di rumah juga diterapkan cara yang sama. Artinya tadi cuci tangan ya. Kemudian kalau perlu berdoa, karena kita punya ketuhanan yang Maha Esa ya di Indonesia ini, Pancasila nomor satu. Jadi karena memang ada ajaran setiap agama berdoa sebelum makan, juga diajarkan doa sebelum makan. Kemudian tentunya tadi soal aman, kemudian kita ikuti sila Pancasila pertama kita. Nah, bagaimana tadi bergizi ini sejak dari hulunya ada tenaga gizi di setiap dapur yang sudah merancang ya dari standar-standar kebutuhan gizi tadi menjadi porsi-porsi pangan yang ada di omprengan tadi. Tinggal pengawasan yang ditegakkan supaya standar itu betul dilaksanakan ya. Harusnya misalnya nasinya 100 gram ya 100 gram, 150 gram ya 150
0: ada
6: gram.
0: Ada ketentuannya ya Prof. Ardinsyah ya, untuk konsumsi.
6: Ada ketentuannya ya.
0: Oke. Nah, kembali lagi ke silakan Prof, silakan dilanjutkan dulu.
6: Kemudian tentunya membangun kesadaran semua orang tua juga perlu diajak bangun kesadaran bahwa ini kan sebenarnya salah satu cara pemerintah memberi perhatian dan juga contoh. Tidak berarti bahwa nanti anak nggak makan malam lagi di rumah, anak nggak makan pagi lagi di rumah. Jadi ini kan hanya satu dari tiga kali makan kan. Ya, jadi kalau bisa ya lakukan seperti ini juga yang di rumah.
0: Harapannya ada gitu ya, lauknya, diterapkan sayurnya, di rumah juga ya.
6: Hanya gorengan doang yang dimakan gitu.
0: Jadi belajar dari apa yang disajikan di dalam MBG itu bisa diterapkan di rumah juga ya, terkait dengan komposisi dari protein, karbohidrat, dan juga lainnya. Nah tadi Prof, kembali lagi ke resolusi PBB, ini kan menyoroti juga soal gizi ibu hamil dan menyusui, tidak hanya soal anak. Kenapa sih pemenuhan gizi sejak masa kehamilan ini menjadi penting ya, Prof Hardinsyah?
6: Ya itu udah ribuan kajian ya, sejak saya kira 30 tahun yang lalu, bahwa ketika janin tadi terbentuk ya, sel-sel baik itu otaknya, sel untuk tulangnya, sel untuk jantungnya, semua organ-organnya tadi itu dibentuk karena ada zat gizi dan juga tentunya diberi roh ama ilahi ya. Nah kita nggak bicara soal roh, kita bicara tentang sel-sel tadi. Jadi sel-sel tadi terbentuk karena dari zat gizi. Jadi kalau ibu hamil tadi nggak cukup makannya, maka bayi yang dilahirkan tadi kecil dan pendek. Kalau dilahirkan kecil, berarti organ-organ di dalamnya, sel-sel si bayi, si janin tadi itu nggak sempurna jumlah selnya. Begitu juga di otaknya, ya. Kalau sel-sel otaknya nggak cukup, nggak sempurna, maka kemampuan menangkap pesannya, menyimpan pesannya juga nanti nggak optimal seperti anak-anak yang gizinya baik. Begitu juga kalau misalnya pembentukan sel-sel pankreasnya, ya, nggak sama dengan anak yang normal. Malam-malam nanti dia cepat gula darahnya tinggi karena dia
0: pengaruh, ya?
6: Mengalami gangguan insulin namanya nanti ketika dia dewasa. Orang sampai 80 tahun biasanya belum sakit-sakitan, dia usia 30 udah diabetes. Itu kan mengganggu, bayangin kalau orang usia 30 udah diabetes, berapa tahun masa kerjanya itu terganggu gitu kan. Belum lagi barangkali usia harapan hidupnya mungkin hanya sampai 50. Sementara bangsa-bangsa yang maju di dunia ini usia harapan hidup sehatnya sampai 85 tahun.
0: Oke. Seberpengaruh itu ya kan? Untuk sejak masa
6: kandungan. Jadi ini mengganggu kualitas SDM, mengganggu produktivitas bangsa di masa depan, mengganggu daya saing bangsa.
0: Oke, berarti jangka panjang sekali ya, Prof Hardinsyah ya.
6: Betul.
0: Itulah perlunya memperhatikan asupan ibu hamil, tidak sembarang untuk mengonsumsi 1-2 makanan yang mungkin tidak baik ya untuk dikonsumsi ketika hamil. Baik. Nah, semangat PBB ya untuk resolusi setiap orang berhak memperoleh makanan bergizi termasuk ibu hamil, anak-anak. Apa yang perlu menjadi apa dorongan pemerintah ya, Prof, untuk berkomitmen menjalankan
6: sebenarnya
0: program?
6: Sebenarnya ini kembali mengingatkan deklarasi PBB tahun 48 kalau nggak salah. Deklarasi of Human Rights dari PBB salah satunya itu bahwa kesehatan, pangan, pendidikan itu adalah hak asasi manusia. Ya, nah sekarang dieksplisitkan lagi nih, lebih eksplisit lagi pemenuhan gizi ya, yang merupakan bagian dari asasi yang harus dipenuhi. Ya, jadi artinya ketika negara-negara menghadapi ada anak-anak setiap orang sebenarnya yang belum memenuhi gizi, maka tadi pemerintah dan masyarakat, kalau pemerintah masyarakat nggak mampu, maka harus negara lain dalam konteks PBB itu harus saling bantu.
0: Oke, berarti memungkinkan kita mengadopsi beberapa inisiatif dari negara-negara lain, Prof?
6: Ya sebenarnya kita sudah mengadopsi dan memodifikasi untuk ala Indonesia MBG ini kan.
0: Jadi terbuka.
6: Saya kira di dunia ini kita termasuk dua terbesar ya. Pertama terbesar itu India ya. Indonesia ini udah dua terbesar.
0: Berarti apa ya? Yang perlu ditekankan adalah bagaimana tata kelolanya ya, Prof ya, sehingga bisa diterima dengan baik oleh masyarakat dan juga manfaatnya jangka panjang.
6: Itulah selama ini yang banyak dikritikkan bagaimana pertama supaya aman, nggak terdengar lagi ada keracunan gitu ya. Yang kedua supaya nggak ada lagi potong sana potong sini atau korupsi misalnya gitu ya.
0: Banyak lah ya kritikan dari masyarakat, semoga ini menjadi apa ya, lebih baik ke depannya. Termasuk kan sudah diubah juga ya, Prof, menjadi prasmanan sekarang ya BGN ini.
6: Mulai ada ya, tapi kan belum semua. Artinya kita lihat mana yang cocok nanti kan di model-model sekolah tadi. Karena kalau prasmanannya di ibu hamil, gimana tuh caranya? Kan tiap hari apa dia harus kumpul Gimana biaya kumpulnya itu gitu kan? Kecuali dia berdekatan satu RT kan, gitu kan? Kalau satu posyandu itu kan berjauhan, apalagi kalau di luar Jawa. Jadi masing-masing harus sesuaikan dengan model yang cocok untuk anak sekolah seperti apa, anak sekolah di kota seperti apa, anak sekolah di pinggiran, pelosok sana seperti apa, ibu-ibu 3B, ibu hamil, ibu menyusui, ibu balita yang di pelosok seperti di Papua seperti apa, yang di Jawa Barat seperti apa. Saya kira ada kemungkinan beberapa model gitu, bukan satu model se-Indonesia ya.
0: Oke, tentu kita harapkan semoga semakin baik ke depannya sehingga gizi masyarakat Indonesia juga semakin tercukupi, terpenuhi kebutuhannya.
6: Tambah baik.
0: Baik, terima kasih Prof. Harinsyah atas waktunya pagi ini di Radio Pro 3. Kita bincang-bincang lain waktu lagi ya. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, baru saja kami berbincang dengan Guru Besar Ilmu Gizi IPB Profesor Dr. Harinsyah.
1: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
7: Pengamat keamanan cyber mengingatkan risiko kejahatan digital dalam program pembagian HP gratis bagi penerima bantuan sosial. Risiko tersebut meliputi penipuan online, pencurian data pribadi, hingga pembobolan rekening. Pemerintah dihimbau memperkuat sistem keamanan, serta memberikan edukasi literasi digital dan keuangan kepada masyarakat, agar program ini berjalan aman dan tepat sasaran. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17

0: Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, dan Polres Tangerang Selatan melanjutkan olah tempat kejadian perkara atau TKP ledakan pasar Cimanggis Ciputat yang menewaskan 2 orang serta 11 lainnya mengalami luka-luka. Selengkapnya dilaporkan Saada Tudar Ain. Ain.
1: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Cimanggis, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini tim gabungan dari Puslapor Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, dan juga Polres Tangerang Selatan melakukan kembali olah tempat kejadian perkara atau TKP pasca ledakan yang menewaskan dua jiwa serta 11 lainnya luka-luka. Pasalnya tim gabungan tersebut belum tuntas karena semalam kondisi TKP gelap gulita. Oleh sebab itu, oleh TKP awal telah ditutup dan olah TKP lanjutan ini dilakukan situasi terang untuk pemeriksaan yang lebih mendalam. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro menegaskan, tim gabungan yang telah terdiri dari Puslapor Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, dan Polres Tangsel akan melanjutkan olah TKP lanjutan dan juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi.
2: Bersama Krim Um Polda Metro Jaya, juga dengan Polres, yang kami lakukan pertama kali adalah proses terhadap evakuasi. Evakuasi terhadap korban yang saat ini masih terus dilakukan pendataan dan informasi 2 orang meninggal dan ada sekitar 11 luka-luka. Ya. Kemudian TKP ini adalah gudang penyimpanan buah. Gudang penyimpanan buah dan hasil olah TKP dengan J-bom dan sebagainya, ini bukan bom. Ya, ini bukan bom. Ini adalah ledakan yang saat ini masih didalami. Memang di luar setelah olah TKP ada ditemukan beberapa tabung. Ya, namun demikian kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk kepolisian melakukan olah TKP lebih lanjut.
1: Diketahui hasil olah TKP semalam ditemukan beberapa tabung dan juga maksudnya tabung LPG dan juga tabung etilen. Ya, ini tabung besar LPG ukuran 52 kg serta buah pisang dalam jumlah yang sangat besar di lokasi. Sedangkan lokasi titik ledakan adalah bangunan ruko tempat pematangan buah. Di tempat yang mengalami kerusakan paling parah, ditemukan pula pisang dalam jumlah cukup banyak dan dalam kondisi mentah yang biasa digunakan untuk pematangan buah. Demikian dari Tangerang Selatan, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Sorong memberikan pelatihan pengurus dan pengelola koperasi Merah Putih. Selengkapnya dilaporkan Randy Mahardika.
3: Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Pemerintah Kabupaten Sorong menggelar pelatihan manajerial bagi pengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih guna meningkatkan kapasitas dan pemahaman dalam mengelola koperasi. Kepala Dinas Perindap Kop dan UKM Kabupaten Sorong, Martin Luther Panjala, mengatakan pelatihan tersebut menyasar seluruh koperasi desa dan Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Sorong yang berjumlah 253 koperasi. Setiap koperasi mengutus 1 orang peserta, yakni ketua dan wakil ketua apabila ketua berhalangan hadir. Pelatihan dilaksanakan selama 3 hari di setiap lokasi dan dibagi ke dalam 4 titik untuk mendekatkan kegiatan kepada pusat-pusat koperasi. Pelaksanaan di wilayah Aimas dan sekitar dipusatkan di Ruko Jalan Baru P21. Menurut Martin, materi pelatihan tidak hanya berkaitan dengan manajemen dan tata kelola koperasi, tapi juga mencakup pula usaha serta mekanisme kerjasama dengan sejumlah mitra strategis.
4: Jadi pelatihan manajer bagi pengurus koperasi desa dan Kelurahan Merah Putih bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kapasitas, pemahaman pengurus tentang pengelolaan koperasi kelurahan desa Merah Putih. Sasaran dari pelatihan ini adalah kepada seluruh pengurus, ketua-ketua. Karena jumlah koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Sorong ada 253. Jadi setiap koperasi mengutus satu orang wakil, ketua atau wakil. Ya, kalau ketua berhalangan bisa mengutus wakil untuk mengikuti pelatihan manajerial. Ya. Jadi dari 253 itu kita bagi

0: di beberapa tempat. Ya.
1: Martin menjelaskan pelatihan dilaksanakan secara bertahap di 4 titik wilayah setelah wilayah Aimas dan sekitarnya. Kegiatan direncanakan berlanjut ke wilayah Salawati, kemudian Klamon Raya serta wilayah Sayosa. Melalui pelatihan ini, Pemkab Sorong berharap para pengurus memiliki bekal manajerial yang memadai untuk menjalankan koperasi secara profesional, mengembangkan unit usaha serta mendukung penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Dari Aimas, Kabupaten Sorong, Randy Mahdika melaporkan RRI Tusmudar untuk Indonesia.
2: Aduh, lapar banget. Masih ada roti nih.
3: Makan apa tuh?
2: Ini, roti. Lumayan, buat ganjel perut.
3: Jangan dimakan dulu.
2: Kenapa?
3: Coba cek, itu kapan terakhir kamu beli?
2: Lupa. Kayaknya udah lama deh.
3: Coba, cek dulu tanggalnya.
2: Sebentar. Oh, ini masih...
3: Masih apa?
2: Udah lewat.
3: Nah, untung belum dimakan.
2: Untung aja, aku tadi udah langsung mau makan.
3: Makanya, kalau makanannya udah lama disimpan, jangan lupa cek tanggal kadaluarsanya.
2: Berarti gak cukup ya, cuma lihat rotinya masih kelihatan bagus aja.
3: Iya, cek tanggalnya juga. Kalau udah lewat, lebih baik jangan dimakan.
4: Saat lapar, kita sering langsung mengambil makanan yang ada. Tapi, jangan lupa cek tanggal kadaluarsanya ya, terutama untuk makanan yang sudah lama disimpan. Pastikan makanan yang dikonsumsi masih dalam masa layak konsumsinya. Cek tanggalnya sebelum makan.
5: Pernah nggak sih kamu tahu ada sesuatu yang salah, tapi memilih diam karena takut? Takut beda sendiri, takut dikritik, atau takut kalau suara kita malah bikin masalah? Kalau kamu tahu ada yang nggak benar, jangan cuma diam. Berani bersuara, berani kasih pendapat, dan berani ambil sikap. Gak perlu nunggu jadi orang hebat untuk mulai berani. Mulai aja dari hal kecil, seperti bertanya sesuatu yang belum diketahui atau berani menyampaikan pendapat. Jangan biarkan takut bikin kamu terus diam. Berani bersuara, berani ambil sikap. Itulah contoh teladan yang ditunjukkan oleh seorang Tan Malaka, sosok pejuang tanpa gelar jasa.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pemerintah menetapkan 4 titik prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Pemetaan dilakukan menggunakan drone thermal untuk mengidentifikasi titik api yang menjadi fokus pemadaman. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah menyiapkan sekitar 30 sumur bor dan mengerahkan 160 personel pasukan darat untuk mendukung operasi pemadaman. Selain itu, pemerintah juga mengkaji penggunaan alat berat untuk membuat sekat bakar dengan mempertimbangkan kondisi lahan gambut. Kita ke informasi lainnya, Badan Pengaturan Badan Usaha milik negara BPBUMN dan Danantara menyiapkan Rp581 miliar rupiah untuk mentransformasi Rumah Sakit Pusat Pertamina atau RSPP sebagai percontohan peningkatan layanan kesehatan di Indonesia. Kepala BPBUMN Doni Oskaria menyatakan transformasi mencakup peningkatan kualitas fasilitas, pelayanan medis, tenaga profesional, dan pengalaman pasien. Doni meminta transformasi RSPP dapat diselesaikan pada pertengahan 2028 sebelum dilanjutkan ke 38 rumah sakit lain yang dikelola Indonesia Healthcare Corporation atau IHC. Beralih ke berita internasional, Arab Saudi masih kesulitan melindungi sejumlah fasilitas strategisnya dari serangan kelompok Houthi meski telah menghabiskan $83 miliar Amerika Serikat atau sekitar 1.480 triliun rupiah untuk belanja militer. Arab Saudi telah membeli berbagai persenjataan canggih dari Amerika Serikat serta Eropa. Namun serangan masih dapat menembus pertahanan bahkan menimbulkan korban jiwa. Luasnya wilayah Arab Saudi dan ancaman dari tiga arah menjadi tantangan utama. Arab Saudi meminta dukungan internasional untuk memperkuat pertahanannya dengan sejumlah sekutu regional telah menawarkan bantuannya. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain atau PSG mengalahkan Manchester City dengan skor 4-2 dalam lanjutan Liga Champions di Stadion Etihad. Kemenangan ini memperpanjang catatan PSG tanpa kekalahan menjadi 12 pertandingan. PSG mencetak 3 gol pada babak pertama melalui Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Vitinha dan Magnus Akliko, sementara Manchester City membalas lewat 2 gol Erling Haaland. Kekalahan ini menjadi yang pertama bagi Manchester City sejak Community Shield pada awal musim. Laga ini juga menjadi momen kembalinya Pep Guardiola ke Stadion Etihad setelah meninggalkan City pada akhir musim lalu.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Nama saya Marcela Stasia. Saya dari Kabupaten Pacitan, Kecamatan Arjosari. Pengalaman saya setelah diterima di Scholarship ini adalah mengikuti kegiatan keasramaan, pembiasaan apel, pembiasaan makan, dan lain sebagainya. Perasaan saya di asrama itu sangat senang sekali, apalagi bisa menambah banyak relasi pertemanan, sama-sama belajar menghargai, menghormati. Respon keluarga saya itu setelah saya diterima di Scholarship itu senang, karena memang dari awal itu sudah mendukung saya masuk ke sekolah rakyat, karena memang saya itu kebetulan dari segi ekonomi itu kurang.
2: Perkenalkan, saya Abdulin Amin, asal saya dari Kota Pacitan, Kecamatan Arjosari, Desa Karangrejo. Pengalaman saya di sini itu saya merasa mendapatkan lingkungan belajar yang inklusif, karena kalau di luar itu kan bisa saja terkena pergaulan bebas, kita bisa mengontrol diri. Sedangkan di sini kita itu dituntun untuk bisa mengontrol diri, bersel dari pergaulan bebas. Di asrama sendiri, pengalaman saya merasa nyaman. Karena dari teman-teman sendiri juga mendukung, teman-teman yang baik, lingkungan juga ada wali asrama yang sentiasa membina kami, mengingatkan kami jika kami ada kesalahan atau sejenisnya. Untuk pembelajaran sendiri, saya merasa pembelajarannya itu bagus sekali. Metode pembelajaran yang diberikan itu sangat mendukung kami, sangat mudah untuk kami pahami begitu. Untuk keluarga di rumah tentunya sangat mendukung saya, karena di sini mereka tidak perlu memikirkan biaya, memikirkan pergaulan, memikirkan bagaimana saya dengan kontrol diri saya.
3: Saya Rahma Saputri dari Kabupaten Pacitan, Kecamatan Bandar. Di sini saya sangat merasa senang karena di sini mendapatkan bimbingan yang sangat mendukung saya untuk berkembang lebih baik dari sebelumnya. Pengalaman di asrama sendiri tentunya sangat senang sekali karena di asrama itu berasrama dengan banyak teman, jadi seperti keluarga sendiri. Pembelajaran di sini itu sangat baik karena di sini itu metode pembelajarannya itu mendukung sekali, seperti halnya mengajak muridnya itu tuh untuk berpikir lebih kritis, dan tentunya dalam pembelajarannya itu disertai dengan hal-hal yang menyenangkan.
4: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
5: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
6: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
7: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
8: Indonesia menyapa pagi.

0: Pendengar, Wali Kota Ambon Maluku Bodewin Watimena menginstruksikan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk sekolah dan bekerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara. Ini merupakan akibat dari kabut asap, imbas kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah sekitar yang kian menebal. Kebijakan ini pun tertuang dalam instruksi Wali Kota Ambon terkait dengan langkah antisipatif dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan serta perlindungan kesehatan masyarakat di Kota Ambon. Nah, untuk memperbarui informasi terkini, kami sudah tersambung bersama dengan Wali Kota Ambon, Pak Bodewin M. Watimena.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pagi, Bu Fira.
0: Pagi, Pak Wali Kota. Salam sehat.
2: Salam sehat.
0: Di tengah kabut asap ya, boleh cerita Pak kondisi terkini di Ambon seperti apa sih sehingga akhirnya mengeluarkan kebijakan ya untuk PJJ dan juga WFH untuk ASN?
2: Iya, jadi memang di Kota Ambon sendiri dampak dari kemarau berkepanjangan El Nino ini membuat ya terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kota Ambon. Tetapi sebenarnya bukan karena dampak kebakaran di Kota Ambon, tapi asap kiriman, ya kabut asap kiriman dari, menurut dari BMKG ini, dari Sorong, Papua bagian selatan. Jadi akhirnya menyebabkan kabut tebal di angkasa Kota Ambon, dan dia sesuai dengan hasil penilaian dari baik BMKG maupun dinas lingkungan di kami, kualitas udaranya khusus untuk ozon itu sudah sangat di tingkat membahayakan. Karena itu Pak Gubernur dan kami selaku Wali Kota akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan instruksi Wali Kota bagi baik itu untuk ASN, kemudian satuan pendidikan dan masyarakat untuk melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap kondisi kabut asap yang menebal.
0: Ini yang perlu diluruskan ya, tidak ada kebakaran di wilayah Ambon, tapi merupakan kiriman dari wilayah lain ya yang terdampak kebakaran hutan dan lahan ya, Pak Wali Kota.
2: Di Kota Ambon sendiri kebakaran hutan dan lahan ada terjadi juga? Cukup ya dengan frekuensi yang cukup tinggi.
0: Oh,
2: catatan kami dalam kurun waktu 1 Oktober sampai dengan 13 Oktober itu 40 lebih kejadian kebakaran di Kota Ambon.
0: Cukup banyak titik hotspot di sana juga, Pak?
2: Cukup banyak, Ibu Fira, ya.
0: Oke, akhirnya dampaknya terhadap kabut asap sehingga mengeluarkan kebijakan ini. Untuk PJJ, semua tingkatan sekolah, mulai dari SD hingga SMA atau seperti apa, Pak?
2: Iya, jadi Bapak Gubernur mengeluarkan edaran untuk PJJ pada tingkat SMA, sesuai kewenangan, dan kami selaku Wali Kota mengeluarkan instruksi untuk PJJ juga pada tingkat pendidikan usia dini SD dan SMP, Pak Fira.
0: Oh, sampai SMP, SMA tidak, Pak?
2: SMA dikeluarkan oleh Pak Gubernur sesuai kewenangan, sudah dikeluarkan.
0: Instruksinya berbeda tapi semuanya PJJ gitu ya,
2: Pak? PJJ, sama-sama.
0: Oke, tapi sudah berapa hari, Pak, Ambon dilanda kabut asap? Sudah berapa lama?
2: Sudah hampir 2 minggu, Pak Fira.
0: Terparah di hari apa, Pak?
2: Awal, ya.
0: Ya, silakan, Pak.
2: Awalnya itu memang kabut asap tetap ada karena kebakaran di Kota Ambon dan Pulau Ambon di Kabupaten Maluku Tengah yang ada dalam satu pulau ini. Tapi dia hanya kabut asap dalam masih tipis, tidak terlalu tebal, tidak membahayakan. Nah, pasca kebakaran di Papua bagian selatan, asap kiriman itulah yang membuat kabut asap menyelimuti Kota Ambon, dan jarak pandang kami bahkan satu kami itu hanya sampai 500 sampai 700 meter. Karena itu sangat membahayakan, termasuk penerbangan. Penerbangan di Kota Ambon ini sempat terjadi delay berhari-hari karena kabut asap yang tebal itu, Mbak.
0: Kalau sekarang kondisinya bagaimana, Pak, untuk penerbangan? Apakah sudah bisa atau masih ada pertimbangan-pertimbangan ya melihat kondisi terkini di lapangan?
2: Iya, jadi saya keluarkan instruksi untuk WFA dan PJJ ini sampai dengan terhitung dari hari Selasa kemarin sampai dengan besok hari Jumat.
0: Oke.
2: Dari kalau Selasa, kita melihat perkembangan hari ini, ya syukurlah bahwa jarak pandang kita semakin jauh dan kabut terlihat semakin menipis di langit atau angkasa Kota Ambon, Pak.
0: Oke, jadi kondisinya kalau misalnya membaik, instruksi ini berakhir besok ya, Pak. Tapi kalau misalnya kondisinya memburuk, akan seperti apa?
2: Ya, harus kita perpanjang lagi.
0: Perpanjang lagi, ya. Oke.
2: Ini kan kita lakukan semata-mata untuk melindungi masyarakat. Karena memang catatan kami di Dinas Kesehatan Kota Ambon, yang soal ISPA ini semakin meningkat. Memang tidak semua karena karena asap, kabut asap, tapi meningkat sampai sudah ada di 800 kasus.
0: Tapi
2: tidak semua penyebabnya kabut asap sih. Cuman ini kan situasi yang cukup mencemaskan kita. Karena itu ya langkah kita adalah melakukan langkah-langkah antisipatif supaya jangan sampai nanti pada waktunya malah kita akan sulit lagi untuk mengantisipasi hal yang lebih besar.
0: Oke, berarti ada dampak yang ditimbulkan termasuk ke kesehatan ISPA. Kasus ISPA-nya meningkat ya di wilayah Ambon?
2: Ya, meningkat dari catatan Dinas Kesehatan Kota Ambon. Kasusnya meningkat.
0: Sudah ada imbauan untuk masyarakat menggunakan masker atau pembagian masker juga dari pemerintah, Pak?
2: Sudah, sebenarnya pemerintah Kota Ambon secara kelembagaan sudah melakukan antisipasi dari tanggal 3 Oktober ketika kabut asap mulai menyelimuti Kota Ambon. Saya sudah bersama dengan teman-teman di jajaran pemerintah Kota Ambon telah membagi-bagikan masker gratis kepada masyarakat. Bahkan Dinas Kesehatan juga secara kontinu melakukan pembagian masker. Dan pemerintah provinsi, Pak Gubernur dan jajaran juga melakukan hal yang sama. Nah, sekaligus himbauan kami karena memang kekhawatiran kita adalah soal kelompok-kelompok rentan ya, orang lansia, anak-anak, kemudian ibu hamil dan lain-lain. Ini yang kami himbau lewat sampai ke tingkat desa, kelurahan supaya dan ditindaklanjuti dengan pembagian masker bahkan untuk satuan pendidikan PAUD SD SMP kami menyiapkan 58.000 masker untuk dibagi ke seluruh siswa supaya proses belajar mengajar misalnya kalau dilakukan tatap muka bisa melindungi mereka dari
0: paparan asap
2: pengaruh.
0: Oke, untuk layanan kesehatan bagaimana Pak dengan meningkatnya ISPA di sana?
2: Jadi kami sudah menginstruksikan kepada seluruh dalam instruksi kami itu termasuk pada kepada jajaran Dinas Kesehatan termasuk puskesmas untuk melakukan langkah-langkah ya yang lebih agresif untuk menangani persoalan ISPA ini. Jadi semuanya bekerja untuk membantu masyarakat dalam kondisi seperti ini. Gitu,
0: Oke, semuanya sudah diinstruksikan. Nah, tadi kan ada kebijakan juga untuk ASN, WFH. Bagaimana dengan pelayanan publiknya, Pak? Sementara harus berjalan terus ya, pastinya.
2: Dalam instruksi kami itu, WFH yang dilakukan tetap dengan mempertimbangkan pelayanan publik. Karena itu, dalam itu kami khusus untuk beberapa dinas terkait, misalnya untuk Dinas Catatan Sipil, kemudian pelayanan terpadu satu pintu, kemudian di Dinas Lingkungan Hidup Persampahan, Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemadam Kebakaran, dan itu semuanya diatur pelaksanaan tugasnya sehingga tidak semuanya melakukan WFA tetapi dilakukan secara bergilir, Pak.
0: Jadi tidak semua yang bersifat darurat dibutuhkan masyarakat itu masih berjalan ya. Jadi masyarakat ketika membutuhkan pelayanan masih bisa ya, Pak.
2: Bisa. Dan nah ini kami sudah lakukan kan ini Kak, pemerintah Kota Ambon sejak 1 Januari sebenarnya telah menerapkan WFA 32. Jadi 3 hari sebagian masuk, 2 hari mereka kerja dari rumah. Minggu berikutnya yang 2 hari tadi masuk 3 hari, yang 3 hari masuk 2 hari. Jadi sebenarnya
0: sudah
2: kita
0: diterapkan
2: sudah
0: ya.
2: Berjalan.
0: Sudah terbiasa dengan kebijakan ini ya, Pak Wali ya.
2: Iya, benar, Pak.
0: Oke, jadi masyarakat tidak perlu khawatir pelayanan tetap berjalan di tengah kondisi seperti ini. Nah, iya, bicara soal penanganan kebakaran di sana, Pak. Ini bagaimana koordinasi dengan BPBD dan juga pihak-pihak lainnya sehingga dampak yang ditimbulkan tidak terus terasa oleh masyarakat?
2: Iya, kalau untuk kejadian kebakaran di Kota Ambon, kami sudah menetapkan siaga untuk BPBD Damkar. Ya, jadi yang saya sampaikan tadi 40 lebih titik kejadian ya, kebakaran itu,
0: kejadiannya.
2: Itu begitu kebakaran pasti kami siram sampai apinya padam, Mak.
0: Okay.
2: Ya, kebetulan
0: sampai
2: di Kota
0: tuntas
2: Ambon,
0: gitu ya, sehingga tidak timbul titik baru gitu ya, Pak Wali.
2: Nah, kalau pun ada titik baru, kemudian dipadamkan lagi, disiram lagi oleh aparat pemadam kebakaran Kota Ambon, gitu, Mak.
0: Jadi kalau sekarang masih ada titik hotspotnya, Pak, di Ambon?
2: Oh, kalau di Ambon sudah tidak ada.
0: Sudah tidak ada sekarang ya?
2: Iya.
0: Oke, mungkin ada ini, dugaan ya, kemarin kebakarannya karena apa sih, Pak? Apakah karena disengaja atau seperti apa?
2: Iya, kami memang agak sulit untuk membuktikan soal pelaku pembakaran. Tapi dari laporan masyarakat, memang ada juga kejadian yang dilakukan karena kelalaian warga masyarakat. Misalnya ada yang membuka lahan baru untuk kebun ya, untuk pertanian, dengan cara membakar. Nah, kondisi kekeringan dan angin kencang di Kota Ambon ini membuat apinya menyebar kemana-mana yang menimbulkan kebakaran hutan tadi itu. Nah, kami sendiri sudah menyampaikan kepada masyarakat, menghimbau supaya jangan, yang pertama, jangan melakukan pembakaran lahan ya, dengan membuka lahan baru dengan cara membakar. Yang kedua, kejadian juga terjadi karena ada masyarakat yang membakar sampah berdekatan dengan hutan dan lahan, dan dia menyebar menjadi kebakaran yang lebih besar. Dan ini sudah kami himbau sampai ke tingkat RT/RT di Kota Ambon, dan juga saya secara resmi menyampaikan jika dilakukan seperti itu kami akan menindak.
0: Begitu. Tindakan tegasnya seperti apa, Pak, untuk para pelaku jika ada temuan lagi ya, kalau misal masyarakat membakar dengan sengaja?
2: Ya, saya sudah berkoordinasi dengan Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Liasi, Pak Kapolresta. Saya sampaikan kalau misalnya lagi ditemukan seperti itu, kami minta untuk dilakukan penindakan sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti itu, Pak.
0: Oke. Kalau bicara soal kondisi cuaca, di sana sudah ada hujan belum, Pak? Sehingga kan ini juga pengaruh ya terhadap kualitas udara tentunya.
2: Sebenarnya kami ini sangat cemas, Mbak Fira, karena data resmi dari BMKG itu sesuai dengan perakiraan cuaca, hujan baru akan turun di Kota Ambon itu nanti di bulan Maret 2027.
0: Wah, lebih panjang lagi justru di tahun
2: panjang.
0: Depan.
2: Iya, jadi masih 6 bulan. Tapi kami bersyukur karena 2 hari yang lalu sempat turun hujan di Kota Ambon walaupun dengan intensitas yang sangat kecil, tidak lama. Tapi syukurlah bisa ya paling tidak menormalkan situasi di Kota Ambon. Dan di daerah-daerah yang terbakar itu kan karena hujan lumayan apinya bisa padam begitu, Ma.
0: Cukup panjang. Bagaimana kesiapan dari pemerintah daerah untuk mengantisipasi berbagai kejadian yang tentu kita tidak harapkan ya terjadi di sana, dengan potensi-potensi bencana tentunya terkait kekeringan, kemudian mungkin kebutuhan air bersih, bahkan kebakaran kembali, Pak.
2: Iya. Jadi memang untuk antisipasi, memang dampak yang sangat terasa adalah hari ini terjadi penurunan debit air yang cukup signifikan di Kota Ambon. Nah, karena itu kami lewat BPBD dan PDAM dan yang terkait, instansi terkait, kami melakukan pembagian air bersih dari waktu ke waktu kepada masyarakat yang terdampak krisis air bersih. Itu kami lakukan secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Nah, upaya kita yang kita lakukan itu sambil kami juga menghimbau kepada masyarakat, kita lebih bijak menggunakan air, ya, menggunakan air seperlunya. Nah, kita memang sangat cemas, Mbak Fira, karena dan pendengar, karena memang kalau situasinya sama seperti yang diperkirakan oleh BMKG, maka saya yakin di Kota Ambon akan terjadi krisis air bersih yang luar biasa.
0: Tentu itu dikhawatirkan sekali, karena cukup panjang ya, Pak, sampai dengan Maret.
2: Cukup panjang, iya. Kalau sampai Maret berarti mungkin sekitar 9 bulan kita tidak hujan di Kota Ambon.
0: Iya. Tentu akan lebih banyak lagi masyarakat yang membutuhkan sumber air, Pak. Karena tadi sempat disinggung juga, Pak Wali, kalau kondisinya memang sudah hampir kering ya, bisa dikatakan seperti itu.
2: Iya.
0: koordinasi dengan BMKG mungkin Pak untuk modifikasi cuaca ada tidak Pak?
2: Ya kami sudah melakukan koordinasi soal itu, tapi ya kami juga menyadari bahwa fokus hari ini kan ada di wilayah-wilayah yang lebih besar, Kalimantan dan lain-lain, yang juga terdampak kebakaran yang luar biasa. Karena itu sebagai pimpinan daerah, saya pikir apa yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan, meminimalisir dampak ini, ya kami lakukan semampu kami, sambil kami berharap juga ada dukungan dari pemerintah pusat lewat Kementerian Lingkungan Hidup, dari provinsi lewat Dinas Kehutanan Provinsi, untuk bersama-sama paling tidak membantu kami dalam upaya untuk penanganan masalah kebakaran hutan dan lahan ini, Mbak Fira.
0: Oke, komunikasinya berarti sudah dilakukan sebenarnya, Pak Wali, ya?
2: Sudah dilakukan. Dengan Dinas Kehutanan Provinsi, kami koordinasi setiap waktu. Begitu ada kejadian kebakaran, kami berkoordinasi, ya, karena memang kewenangan hutan, khusus hutan lindung, dan ini kan ada kewenangan, pusat dan provinsi, seperti itu.
0: Nah, kalau misalnya terkait dengan kebakaran tadi yang sempat Pak Wali singgung, ada tidak wilayah tertentu yang menjadi konsentrasi tentu dari pemerintah daerah untuk lebih diperketat lagi sehingga tidak ada celah untuk melakukan pelanggaran ya Pak Wali?
2: Iya, jadi memang ada wilayah tertentu yang bahkan kejadian kebakarannya sampai 15 kali.
0: Itu dalam periode berapa Pak?
2: Dalam periode waktu awal Oktober sampai sekarang.
0: Oh, cukup singkat, nah, 2 bulan saja.
2: Cukup singkat. Dan 2 bulan.
0: 1 bulan.
2: Dalam waktu 2 minggu.
0: Oh, justru 2 minggu 15 kejadian. Itu di mana, Pak? Tepatnya?
2: Iya. Ini kalau kami sebut di sini itu di Kecamatan Nusaniwe, kami sebut di daerah gunung, di gunung. Namanya Gunung Nona.
0: Gunung Nona.
2: Gunung Nona. Mm-hmm. Ya. Yang membuat saya cukup tegas dan agak marah soal ini karena ya kalau secara logika kita begitu terjadi kejadian kebakaran, api dipadamkan, dilakukan pendinginan sampai benar-benar damkarnya balik ke kantor, tiba-tiba muncul kebakaran lagi. Nah ini yang kemudian saya instruksikan kepada camat dan lurah dan kepala desa untuk turun ke masyarakat menyampaikan bahwa jika dilakukan lagi yang saya bilang tadi, kita akan proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
0: Sanksinya gitu, berupa apa Pak kira-kira? Sehingga masyarakat juga akan berpikir lebih jauh lagi kalau melakukan pelanggaran ini?
2: Ya memang kalau sanksi itu kan ada dalam peraturan Kementerian Lingkungan Hidup, pembakaran hutan. Ya kami prinsipnya kalau untuk sanksi penanganan itu kami serahkan sepenuhnya kepada aparat berwenang, pihak kepolisian untuk tindak lanjut.
0: Tapi sudah secara tegas ya, mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran secara sengaja. Nah, pesan mungkin Pak Wali untuk masyarakat Ambon saat ini khususnya ya, apa yang harus dilakukan warga untuk sama-sama menjaga hutan dan juga menjaga kesehatan ya di tengah kabut asap yang masih terjadi saat ini?
2: Iya. Tentu saja saya menghimbau yang pertama tentu kita menjaga lingkungan kita masing-masing. Yang tadi saya sampaikan jangan membakar lahan untuk membuka lahan baru, kebun, perkebunan baru. Yang kedua jangan membakar sampah secara sembarangan yang bisa meluas ke kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut dengan situasi kabut asap seperti ini, kami menghimbau warga masyarakat ya selama beraktivitas di luar rumah, menggunakan masker supaya apa kita terhindar dari berbagai penyakit yang ditimbulkan akibat dari asap tersebut, paparan asap. Kemudian yang berikut kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk lebih bijaksana dalam menggunakan air, ya tidak boros karena kita sementara mengalami penurunan debit air yang cukup signifikan di Kota Ambon. Nah, harapan kami adalah masyarakat mengikuti apa yang dihimbau oleh pemerintah demi untuk kebaikan kita bersama selaku warga Kota Ambon. Begitu, Mbak.
0: Oke, tentu kita harapkan semua sehat-sehat di tengah kondisi ini ya, Pak Wali. Tidak ada lagi kejadian pembakaran serupa. Terima kasih, Pak Wali, atas informasinya pagi ini. Salam untuk masyarakat Ambon. Terima kasih banyak. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Ya.
0: Wali Kota Ambon, Bodewin M. Watimena, ya, sudah mengupdate bagaimana kondisi kabut asap karhutla, dampak asap di sana, sehingga mengakibatkan pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk sekolah, PJJ, dan juga ASN untuk work from home.
1: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa.
3: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
4: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
1: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
5: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
6: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan, yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
1: Indonesia menyapa pagi.

0: Ya, dampak kabut asap memang masih terasa di sejumlah wilayah, termasuk tadi kami hadirkan perbincangannya di wilayah Ambon yang akhirnya wali kota ataupun gubernur setempat mengeluarkan kebijakan untuk melakukan sekolah dengan pembelajaran jarak jauh. Begitupun dengan ASN harus lakukan atau bekerja dari rumah ya, work from home. Ini tentu menjadi perhatian bersama karena beberapa daerah di Indonesia juga masih dilanda kabut asap. Beberapa di antaranya adalah di Sumatera Selatan, kemudian Jambi, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Sementara Kalimantan banyak, ini juga tercatat punya banyak titik panas di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Tentu kita harapkan agar semuanya bisa mereda sehingga kesehatan masyarakat juga bisa terjaga. Pagi ini kami perbarui juga informasi dari reporter kami di mana Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan terus memantau kondisi jemaah asal daerah Kalimantan Selatan yang sedang menjalankan ibadah umroh di tengah peristiwa ledakan yang terjadi di Riyadh, Arab Saudi. Selengkapnya dilaporkan Rizky Wahyudi. Rizky.
1: Ya, situasi keamanan di Riyadh, Arab Saudi menjadi perhatian di mana menyusul serangkaian serangan rudal dan drone yang menyasar Bandara Internasional King Khalid sejak 10 Oktober 2026. Adapun kelompok Houthi dari Yaman mengklaim sebagai pihak yang melakukan serangan terhadap sejumlah fasilitas penerbangan dan infrastruktur di Arab Saudi. Dan pendengar, kondisi tersebut turut menjadi perhatian bagi jemaah yang tengah menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci, termasuk jemaah asal Kalimantan Selatan. Akan tetapi, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan memastikan kondisi jemaah umroh asal Kalsel relatif aman dan terkendali. Adapun Kepala Bidang Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kalimantan Selatan, Rasid Lutfiana, saat dikonfirmasi RRI mengatakan, sebagian besar jemaah asal Kalsel menggunakan penerbangan langsung menuju Jeddah atau Madinah. Dengan rute tersebut, jemaah tidak melalui Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, sehingga perjalanan ibadah umroh masih dapat berlangsung sesuai ketentuan. Berikut penuturannya untuk RRI.
2: Jemaah umroh yang melaksanakan ibadah umroh untuk Provinsi Kalimantan Selatan itu relatif aman dan terkendali karena penerbangan yang menggunakan maskapai daring langsung ke Jeddah atau Madinah, sehingga lebih aman dan tidak ada penundaan ataupun pembatalan.
1: Sementara itu, Bandara Internasional King Khalid di Riyadh ditutup sementara setelah serangkaian serangan rudal dan drone. Adapun penghentian operasional penerbangan tersebut berdampak pada sejumlah penerbangan internasional yang terhubung dengan Riyadh, termasuk pembatalan dan penyesuaian jadwal oleh sejumlah maskapai. Dan pendengar, di tengah situasi tersebut juga jemaah umroh maupun keluarga di tanah air diminta tetap tenang dan tidak mengambil keputusan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi. Pihak Kemenhad Kalimantan Selatan juga mengimbau jemaah untuk memastikan informasi keberangkatan melalui BPIH serta kanal resmi Kementerian Haji dan Umroh maupun Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan juga terus memantau perkembangan situasi keamanan dan kondisi perjalanan jemaah umroh asal Kalimantan Selatan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM di Bali memerlukan langkah reduksi. Keterbukaan informasi dari pemerintah dinilai menjadi kunci agar masyarakat semakin bijak terhadap situasi keterlambatan pendistribusian BBM. Bergabung bersama kami Tri Larasati. Laras?
3: Ya, pendengar, selamat pagi dimanapun berada. Dapat kami laporkan panjangnya antrian pembelian bahan bakar minyak di SPBU Pulau Dewata akibat keterlambatan pendistribusian dari BBM memerlukan langkah reduksi untuk menekan semakin meluasnya dampak kelangkaan dari BBM. Menghadapi situasi kelangkaan ini, pendengar, pemerintah sebagai pengambil keputusan dan juga kebijakan harusnya secara detail menjelaskan situasi yang terjadi saat ini termasuk solusi di tengah keterlambatan pendistribusian BBM. Hal ini turut dikatakan oleh Guru Besar Universitas Pendidikan Nasional Profesor Niwayan Widyastini saat dikonfirmasi RRI Denpasar, yang mana ia mengatakan dengan keterbukaan informasi tersebut masyarakat akan semakin memahami dan juga bijak terhadap situasi yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Ia mengaku masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak dengan situasi saat ini. Karena itu pemerintah seyogianya meredam situasi keterlambatan pendistribusian BBM dengan kepastian informasi dan juga solusi yang berkelanjutan. Dan langkah krusial ini setidaknya akan dapat menekan konsumsi BBM sekaligus menghemat pengeluaran masyarakat dalam situasi kelangkaan BBM. Dapat juga kami laporkan pendengar sejak pagi penelusuran kami di beberapa wilayah, salah satunya di Kabupaten Gianyar, Kota Denpasar, memang antrian sangat memanjang dan saat ini kami sudah bersama dengan salah seorang warga yang sudah terlihat mengantri sejak pagi tadi. Ada bersama dengan Ngakan Ketut Adi Haryadnya. Selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi.
3: Baik, ini kalau kami boleh ketahui sejak pagi ini sudah sejak pukul berapa untuk ikut serta mengantri pagi ini?
4: Baik, tadi saya sekitar pukul 6:30 mengantri sampai saat ini, tepatnya hampir pukul 11. Itu dapat dihitung sekitar 3 jam lebihan. Maka dari itu saya mengantri untuk mendapat BBM.
3: Baik,
4: itu.
3: Selain untuk kebutuhan seperti itu, kalau untuk kebutuhan mendapatkan konsumsi bahan bakar minyak ini, apa yang menjadi dasar untuk berkenan untuk mengantri berjam-jam seperti saat ini?
4: Baik, nah kebetulan saya juga termasuk warga dan juga masih tergolong pelajar, yaitu pelajar sekolah menengah, tepatnya kelas 3 SMA. Dan juga alasan saya mengantri saat ini yaitu dikarenakan sekolah saya kebetulan di Kabupaten Gianyar itu merupakan kebijakan yang telah diambil yaitu WFA yang diambil oleh pemerintah yaitu work from home. Jadi saya juga belajar lewat di rumah. Maka dari itu karena ada tugas yang bisa saya kerjakan di rumah, maka dari itu saya memilih untuk mengantri. Dan juga untuk mengantri ini saya juga mengantisipasi agar nantinya kebutuhan BBM atau bahan bakar saya, tepatnya yang saya gunakan dan juga bersama keluarga kendaraan di rumah, bisa terpenuhi. Dan juga saya mengesampingkan pembelajaran yang dapat saya lakukan demi nantinya membutuhi ataupun dapat menerima BBM terlebih dahulu. Dan baik, juga mengesampingkan kewajiban saya sebagai pelajar.
3: Baik, jadi sistemnya saat ini sedang berada di pembelajaran daring seperti itu. Sebagai masyarakat, Kak Adi mungkin bisa disampaikan harapannya untuk kelangkaan BBM di Provinsi Bali ini, karena memang tidak hanya di Gianyar saja ya, tetapi di 8 kabupaten 1 kota. Silakan Kak Adi.
4: Baik, untuk harapannya tentunya kepada pemerintah agar nantinya lebih peka terhadap warganya terkait dengan kebutuhan BBM ini, di mana saya juga menerima informasi adanya terkait pemasukan BBM yang telah diantar ataupun dikirim ke Bali, tepatnya sekitar 57,9 juta liter. Juga saya juga melihat bahwasannya BBM ataupun banyak warga-warga yang sedang mengantri untuk BBM. Maka dari itu saya juga tentunya mengharapkan pemerintah agar peka terhadap situasi ini, ya, di mana kalau misalnya pemerintah dapat peka terhadap rakyat ataupun warganya, tentunya nanti kita juga akan memberikan sumbangsi yang positif juga kepada pemerintah. Dan juga kalau misal diberikan kata pemerintah saja, tidak mungkin nantinya kalau rakyat itu tidak peduli dengan pemerintah, juga pemerintah akan nantinya akan merasa marah ataupun akan merasa hal yang negatif tersebut kepada pemerintah. Oleh dari itu kami juga mengharapkan pemerintah agar pemerintah memberikan sumbangsih yang positif kepada kami, yang tentunya akan dapat memberikan sumbangsih yang tentunya positif kepada kedua pihak, tidak hanya pemerintah ke warga saja atau warga ke pemerintah saja. Seperti itu.
3: Terima kasih untuk informasi dan juga telah berkenan pagi ini, Kak Adi. Dan pendengar, antrian panjang di sejumlah SPBU di Bali menjadi fenomena yang dihadapi masyarakat Pulau Dewata, yang mana beberapa hari belakangan ini terus ada informasi ada warga yang mengantri BBM sampai pingsan di lokasi. Dan antrian kendaraan yang mengular berjam-jam ini untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite dan juga Pertamax memicu kemacetan di jalur-jalur yang ada SPBU. Kondisi ini mengharuskan pemerintah merespon cepat dengan keterbukaan informasi maupun solusi mengatasi kelangkaan BBM. Sementara di sisi lain, masyarakat diharapkan menggunakan transportasi publik untuk mengedukasi dampak kelangkaan BBM. Dan jika jarak tempuh dekat, masyarakat dapat menggunakan sepeda atau berjalan kaki yang juga berdampak baik bagi kesehatan. Sementara demikian dari Denpasar Provinsi Bali, Tri Larasati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat kembali diselimuti kabut asap dengan kualitas udara berlevel berbahaya yang diduga berasal dari luar wilayah setempat. Selengkapnya dilaporkan Dina Triana. Dina.
5: Baik, pendengar, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan setelah masyarakat Kabupaten Sintang baru sempat menikmati kualitas udara yang lebih baik selama sekitar 2 pekan terakhir. Untuk itu, Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang, Darmawan Wahyu Adi, mengatakan hasil pengamatan menggunakan peralatan partikulan meter 2,5 menunjukkan kualitas udara di Kabupaten Sintang berada pada level tidak sehat hingga berbahaya sejak Selasa pagi hingga pagi hari ini. Darmawan juga menjelaskan, berdasarkan pemantauan titik panas atau hotspot, untuk Kabupaten Sintang sendiri tidak ditemukan titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi. tetapi titik panas terdeteksi ada di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, terutama Kabupaten Ketapang, serta sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Untuk itu, Darmawan mengatakan, kondisi kabut asap yang menyelimuti Sintang diduga berkaitan dengan pergerakan partikulat asap dari wilayah selatan Kalimantan yang terbawa oleh angin.
2: Kita lihat ada beberapa di wilayah Kalimantan Barat sendiri, itu dapat beberapa titik asap di wilayah selatan, yaitu di Kabupaten Ketapang, dan juga sebagian besar berada juga di wilayah Kalimantan. Untuk wilayah Sintang sendiri, jumlahnya untuk yang tingkat kelasnya tidak ada. Jadi memang wilayah kita berdampak dari arah pergerakan partikulat asap di daerah selatan Kalimantan yang terbawa oleh angin.
5: Ya, pendengar, berdasarkan pengamatan BMKG, angin masih didominasi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan sekitar 8 knot. Kondisi tersebut berpotensi membawa partikulat asap ke arah barat hingga barat laut, sehingga wilayah Sintang turut terdampak meskipun tidak ditemukan titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di wilayah setempat. Untuk itu, kembalinya kualitas udara ke kategori berbahaya tentunya menjadi perhatian masyarakat, yang di mana kondisi ini kembali membuat para peserta didik mulai dari tingkat TK hingga SMP di Kabupaten Sintang kembali melaksanakan proses belajar dari rumah atau BDR. Untuk itu, diimbau juga kepada masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar ruangan dan tetap menggunakan masker apabila berpergian keluar rumah. Demikian dari Sintang, Kalimantan Barat, saya Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kilas Berita.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino masih berlangsung hingga awal 2027. Kondisi ini berpotensi mengurangi curah hujan, memperpanjang kekeringan, serta meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Meski demikian, musim hujan tetap akan berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia, sehingga masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca dan dampak yang ditimbulkan. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami, rri.co.id.
6: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Pagi.
0: Kami hadirkan informasi lainnya juga, pendengar. Kabupaten Sampang terancam kekeringan masif yang meluas hingga 81 desa di 7 kecamatan hingga awal Oktober 2026. BMKG menegaskan semua pihak bersinergi dengan mundurnya awal musim hujan ke pertengahan Desember 2026 yang dipicu oleh fenomena El Nino tipe sangat kuat. Selengkapnya dilaporkan Ima Fadilah.

0: pada September 2016. Prediksi ini disampaikan langsung oleh Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Timur, Hanung Supraitno, yang menyebutkan bahwa dinamika khusus pada kasus El Nino kali ini akan berlangsung mulai 2026 hingga 2027.
1: El Nino yang kemudian berlangsung hingga kuartal 1 2027 akan berdampak satu, bahwa awal musim hujan di Kabupaten Sampang mundur. Curah hujan dalam 10 hari itu dari 50 mm gitu ya. Itu baru di
0: lebih lanjut dijelaskan bahwa fenomena El Nino yang terjadi hingga kuartal tahun 2027 berdampak pada mundurnya pada yang di Kabupaten Sampang hingga 20-30 hari dari klimatologis normalnya. Hujan intensitas normal baru akan Sampang pada dari yang 24 September. Hal ini juga memicu kondisi kekeringan menjadi lebih pasif, mulai dari kekeringan hidrologis, kekeringan sektor pertanian, hingga kekeringan sosial di mana kebutuhan masyarakat terhadap air baku menjadi sangat signifikan. Berdasarkan pemetaan dari BPBD Sampang, hingga pertengahan Oktober tercatat penguatan daerah kekeringan dari 78 desa pada bulan lalu, saat ini menjadi 81 desa. Kondisi paling kritis berada di 7 kecamatan, meliputi kecamatan Kedutu, Robatal, Karangpenang, Tambelangan, Kretes, Banyuwates, dan kecamatan Panarengan. Dalam kondisi ini, selain perpanjangan SK bencana, BPBD Sampang masih akan dilakukan. Kemudian pihak BPBD Sampang juga bersinergi dengan seperti Forum Sampang Sehat, BUMD, TNI Polri, SKKP, SDS, Jabar Besar, serta klinik swasta tempat untuk pemenuhan air bersih daerah kritis. Dari Kabupaten Sampang, Madura, Imam Fadila, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polresta Cilacap membongkar rumah produksi jamu ilegal di Kroya yang sudah beroperasi selama 6 tahun dan mengamankan 2 orang pelaku. Kita simak bersama dengan Reni Tania. Reni?
3: Ya, baik. Pendengar, Polresta Cilacap menggerebek sebuah rumah produksi jamu ilegal yang diduga menggunakan campuran bahan kimia obat di Desa Kedawung, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap pada Rabu malam. Jamu dengan berbagai jenis yang diamankan polisi diduga dibuat dari campuran paracetamol dan bahan kimia lain tanpa izin produksi maupun izin edar. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan 2 orang berinisial HEF dan AS warga Kroya yang diduga sebagai produsen jamu tanpa izin edar. Dan pendengar, Kapolres Cilacap Kombes Polisi Yovan Fatika mengatakan, jika pengungkapan ini dilakukan setelah polisi melakukan penyelidikan selama sekitar 1 pekan ini. Dan dari hasil pemeriksaan awal, tempat tersebut sudah beroperasi selama 6 tahun dan mampu memproduksi hingga 60 kg bahan jamu dalam sehari untuk satu jenis produk jamu. Padahal rumah produksi ini mempunyai sekitar 25 merek jamu dan diperkirakan keuntungan yang didapat dari para pelaku mencapai 50 juta hingga 100 juta rupiah per bulan. Kapolres Cilacap menyampaikan jika para pelaku mengaku keahlian meracik didapatkannya secara otodidak sehingga pembuatan jamu ilegal tersebut tanpa takaran. Berikut pernyataan Kapolres Cilacap.
4: Industri produksi dan sekitar. Berdasarkan pengakuannya yang memproduksi ini tadi adalah dia berdasarkan pengalaman secara otodidak. Jadi tidak ada takaran atau keahlian khusus terhadap pembuatan atau peracikan jamu ini.
3: Dan selain paracetamol, polisi menduga terdapat kandungan bahan kimia lain seperti CTM dalam produk yang ditemukan. Untuk itu, Polresta Cilacap akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM guna memeriksa sampel produk jamu yang ditemukan. Karena meski tidak memiliki izin produksi dan izin edar pada kemasan jamu yang ada, memuat keterangan terkait BPOM dan label halal. Saat ini polisi masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap lebih lanjut aktivitas produksi sekaligus kandungan bahan. Karena jamu-jamu ini dipasarkan ke sejumlah wilayah di Indonesia, terutama di Pulau Sulawesi dan juga Kalimantan, yang dijual secara online maupun langsung ke toko.

0: toko. Selain mengamankan dua orang pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa bubuk temulawak, paracetamol dan CTM, berbagai kemasan merek jamu, berbagai mesin produksi mulai dari alat pres, mesin packing dan juga mesin pengaduk serta kardus. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berharap Menteri ATR BPN Nusron Wahid memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi terkait dugaan korupsi suap pengurusan HGB PT Summarecon Bogor. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam. Umam?
2: Iya, baik pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri ATR BPN Nusron Wahid yang dipanggil sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi suap dalam pengurusan hak guna bangunan oleh PT Summarecon. Di mana hal tersebut, Ketua KPK Setio Budianto mengharapkan bahwa Menteri ATR BPN bisa hadir untuk memenuhi panggilan dan memberikan klarifikasi terkait dengan penyidikan yang saat ini tengah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan Setio atau Ketua KPK menyebut hingga saat ini penyidik memang belum menerima pemberitahuan mengenai ketidakhadiran yang bersangkutan. Dan menurutnya memang jika pihak yang dipanggil tidak dapat hadir, biasanya akan ada surat pemberitahuan kepada penyidik KPK. Itu pernyataan dari Ketua KPK Setio Budianto.
3: Ya, kalau selama ini sih kalau melakukan pemanggilan itu akan terkonfirmasi kalau misalkan biasanya ya, kalau tidak hadir biasanya ada surat. Tapi kalau hadir biasanya nggak pernah ada konfirmasi.
2: Nah, dan sebelumnya memang juru bicara KPK Budi Pastio menyampaikan bahwa penyidik sendiri memang telah melakukan penjadwalan ulang di mana seharusnya memang Nusron hadir pada 7 Oktober 2026 yang lalu, di mana dirinya tidak bisa hadir dengan alasan adanya agenda internal di Kementerian ATR BPN. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Safira Amalia. Kita jelang warta berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Mahkamah Konstitusi MK akan menggelar sidang pengucapan putusan atau ketetapan uji materiel terhadap 22 permohonan pengujian undang-undang. Sidang akan dilaksanakan siang hari nanti pukul 13.30 menit waktu Indonesia bagian Barat di ruang sidang pleno Gedung 1 MK. Dari 22 permohonan, selain Undang-Undang Peradilan Militer, juga akan dilakukan ketetapan terkait Undang-Undang Cipta Kerja, UU Pemilu, UU Pertambangan Mineral dan Minerba, KUHP, Undang-Undang Partai Politik, serta Undang-Undang Dana Pensiun. Berita dalam negeri lainnya, sebanyak 1.933 keluarga penerima manfaat bantuan sosial di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah tidak berhak menerima bansos akibat indikasi keterlibatan judi online judol. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sigi, Arianto, mengatakan pemerintah daerah telah mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan rekening bansos yang terindikasi judol. Meski demikian, pemerintah pusat maupun daerah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan klarifikasi dan sanggah. Kebijakan diambil karena banyaknya laporan penerima bansos yang menyatakan mereka tidak mengetahui rekeningnya disalahgunakan oleh pihak lain. Berita internasional, Saudi Fund for Development dan pemerintah Kosovo meresmikan jalan tol Pristina Mitrovica. Peresmian dilakukan Chief Executive Officer Saudi Fund for Development yang mulia Sultan bin Abdurrahman Al-Marshad dan menandakan penyelesaian proyek pertama SFD di Kosovo sekaligus pencapaian penting bagi kemitraan kedua pihak. Proyek ini meningkatkan ruas jalan tol Pristina Mitrovica sepanjang 9,87 km untuk memperkuat konektivitas antara Pristina dan Mitrovica dan diperkirakan dapat memberikan manfaat kepada sekitar 600 ribu penduduk. Kita ke berita lainnya, Wali Kota Bekasi Tri Adianto memastikan para santriwati di salah satu pondok pesantren di Kota Bekasi yang diduga menjadi korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan dari pihak pemerintah Kota Bekasi. Bersama reporter Leni Kurniawati. Leni.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Wali Kota Bekasi Tri Adianto memastikan para santriwati di salah satu pondok pesantren di Kota Bekasi yang diduga menjadi korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan dari pihak pemerintah Kota Bekasi. Menurutnya saat ini para korban sudah mendapatkan pendampingan psikologis dari psikolog serta sudah diamankan di rumah aman milik pemerintah Kota Bekasi. Bahkan ia juga menjelaskan pemerintah Kota Bekasi akan mendampingi para korban hingga korban tidak lagi mengalami trauma serta bisa kembali beraktivitas dengan normal. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Hari ini yang betul-betul kita lindungi adalah terkait yang memiliki apa? Ya hari melaporkan. Itu sudah kita amankan, kita berikan pendampingan psikologis. Psikolognya juga sudah ada, kemudian dia juga sudah berada di rumah aman. Ya, jadi kita yakinkan betul anak ini tetap dalam kondisi yang happy, bahagia. Dan itu yang paling utama adalah membangkitkan semangat dan juga bagaimana melupakan satu proses peristiwa yang sudah terjadi.
1: Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan bahwa pemerintah Kota Bekasi telah melakukan usulan penutupan pondok pesantren tempat belajar para korban untuk ditutup. Bahkan usulan tersebut akan segera disampaikan kepada pihak Kementerian Agama selaku pihak yang berwenang menangani pondok pesantren. Dan dalam waktu dekat juga pemerintah Kota Bekasi akan segera mengumpulkan para orang tua santri dan akan mendiskusikan skema atau opsi pemindahan para santri ke pesantren lain jika pesantren resmi ditutup. Dan sekedar informasi bahwa kurang lebih belasan santri di salah satu pesantren Kota Bekasi menjadi korban dugaan kekerasan seksual dan saat ini kasus tersebut juga sudah ditangani oleh pihak Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menyiapkan Indonesia Youth Summit 2026 untuk menyambut Hari Sumpah Pemuda. Sebanyak 160 peserta telah dipilih dari sekitar 5.100 pemuda yang mengikuti proses seleksi melalui kerjasama dengan pemerintah daerah. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, peserta terpilih akan mengikuti rangkaian kegiatan pengembangan kapasitas kepemudaan untuk memperluas wawasan sekaligus meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan nasional. Kemenpora juga akan menghadirkan perwakilan pemuda dari Singapura sebagai bagian dari upaya pembelajaran dan perbandingan untuk meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat pagi.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Ya, kalau MBG ini menurut aku cukup bagus. Karena ini dapat membuat orang tua sedikit meringankan beban orang tua dalam hal menyiapkan makan siang untuk anak-anaknya. Karena sudah disediakan di sekolah.
2: Menurut saya tentang EBG saat ini programnya cukup baik dan bermanfaat bagi anak-anak kita semua yang lagi sekolah.
3: Untuk program MBG di sekolah sejauh ini sudah berjalan lancar dan bermanfaat.
2: Untuk harapannya itu lebih ke kebersihan tentang EBG-nya dan tentang gizi dari makanan-makanan yang diberikan kepada anak sekolahan zaman sekarang.
1: Ya, harapan kita untuk MBG ini supaya tetap berjalan dan supaya juga menu itu disesuaikan dengan keinginan anak-anak. Mungkin itu bisa menjadi evaluasi supaya setiap SPPG itu mungkin bisa mendatangi sekolah atau menanyakan ke anak-anak secara mereka seperti apa. Mungkin seperti itu, sehingga apa yang disajikan itu dapat mereka makan sehingga tidak mubazir, gitu. Sebenarnya sesuai dengan selera mereka.
3: Harapan kami untuk program MBG selanjutnya supaya lebih tepat sasaran ke anak-anak yang memang membutuhkan dan juga untuk menu-menunya lebih disesuaikan ke selera anak-anak.
4: Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih Bapak Presiden.
5: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
6: Boleh. Challenge apaan, Bang?
5: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
6: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
5: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
6: Lah, emang siapa, Bang?
5: Pahlawan nasional lah, Kak.
6: Oh iya.
5: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Terus mengudara untuk Indonesia. Catatan Peristiwa.
7: Pertempuran 5 hari di Semarang adalah pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang. Peristiwa ini terjadi sepanjang 15 Oktober sampai 19 Oktober 1945. Peristiwa tersebut dipicu larinya tentara Jepang dan tewasnya Dr. Karyadi. Pertempuran 5 hari di Semarang juga disebut menjadi salah satu rangkaian sejarah kemerdekaan Indonesia seiring kalahnya Jepang dari sekutu di Perang Dunia Kedua. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan adalah lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan didirikan tanggal 15 Oktober 1998. Komnas Perempuan merupakan satu dari tiga lembaga HAM nasional. Dua lembaga HAM nasional lainnya adalah Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar dari tragedi kekerasan seksual yang dialami terutama perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998.
6: Indonesia menyapa pagi.

0: Kementerian Lingkungan Hidup KLH mendeteksi penurunan kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Berdasarkan pemantauan per 14 Oktober pukul 8 waktu Indonesia Barat, beberapa daerah mengalami pencemaran udara kategori tidak sehat hingga berbahaya akibat tingginya konsentrasi PM2,5. Serangan kelompok Houthi ke wilayah Arab Saudi bukan sekedar pertukaran serangan militer. Di baliknya terdapat konflik internal Yaman, intervensi asing, dan persaingan geopolitik yang terus memperpanjang krisis. Jose Mourinho kembali ke Olimpico, kali ini memimpin Real Madrid menghadapi mantan klubnya AS Roma. Namun Roma mengejutkan Mourinho. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
0: Bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam dialog yang kami hadirkan, dapat menyampaikan di line telepon 02135231720213844545, 02138623375, 02138663375, 02138663712. Atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Kami akan hadirkan dialog interaktif.
1: Dialog interaktif. Dialog interaktif.
0: Pagi ini kita membahas isu yang sangat fundamental soal ketahanan pangan. Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, agenda menuju swasembada pangan menjadi prioritas nasional. Produksi meningkat, teknologi diperkuat, lahan dioptimalkan. Namun, ketahanan pangan ini bukan hanya soal angka produksi. Ia adalah tentang tiga hal: ketersediaan yang cukup, harga yang terjangkau, dan kesejahteraan petani yang terjamin. Sejauh mana dua tahun ini membawa kita lebih dekat ke cita-cita tersebut? Apakah manfaatnya sudah dirasakan hingga ke piring masyarakat dan ke sawah petani? Untuk menjawabnya telah hadir tiga narasumber kompeten pagi ini. Dari Badan Pusat Statistik, Deputi Bidang Statistik Produksi, ada Pak Habibullah, ini mewakili Kepala BPS RI. Selamat pagi, Pak Habib.
2: Selamat pagi, Mbak Hana.
0: Baik.
2: Pagi semua.
0: Lalu ada dari Badan Pangan Nasional, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Maino Dwi Hartono. Pak Maino, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Hana.
0: Oke. Lalu juga kita telah tersambung ini secara virtual. Ada pakar pertanian dari Universitas Gajah Mada, Profesor Dr. Bayu Dwi Aprinugroho. Prof. Bayu, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mbak Hana.
0: Oke, baik, Prof. Bayu. Ini saya ke Pak Habib terlebih dahulu. Pak Habib, ini kan kalau Gen Z sekarang begitu ya, melihatnya suka di TikTok begitu ya, FYP begitu ya, beras mahal. Tapi kalau BPS melihat pakai data, dua tahun terakhir ini tren produksi beras kita tuh memang lagi naik, turun, atau memang stuck di tengah-tengah, Pak?
2: Ya, makasih, Mbak Hana. Memang persoalan melihat bagaimana beras itu diproduksi itu kan rangkaian ya. Nah, pertama adalah BPS, ada beberapa hal yang dihitung BPS menyangkut ketersediaan beras. BPS dengan mengerahkan lebih dari 7.000 petugas dan lebih dari 200.000 titik amatan setiap bulan merilis secara resmi. Nah, dari hasil rilis itu kan kita bisa mengetahui bagaimana potensi panen 3 bulan ke depan dan bagaimana saat sekarang. Nah, dari sana apa yang kita lakukan? Yang pertama yang mempengaruhi itu adalah luas panen. Kedua, produktivitas. Untuk menghitung produksi itu adalah luas panen dikali produktivitas. Kalau kita berbicara produktivitas, katakanlah ada satu lahan tapi ditanami berulang-ulang, lahan itu akan mungkin ada namanya indeks pertanamannya juga berpengaruh atau itu tergantung. Nanti dari hal itu, apa yang kita lakukan, setelah kita hitung setiap bulan itu kita hitung juga selisihnya, tadi bisa dibilang konsumsi yang rata-rata 2,5 juta ton per bulan. Nah, dari situ kita lihat namanya surplus defisit. Okay. Nah, agregasi itulah yang menyatakan di akhir tahun berapa yang masih ada di yang tidak dikonsumsi masyarakat perkiraan. Nah, kalau dilihat angka tersebut, ya nanti Pak Eno juga bisa menjelaskan dari Pangan Nasional. Itu artinya banyak hal-hal yang memang perlu secara ringkas kita berikan ke masyarakat yang sesederhana mungkin. Jadi, gitu.
0: Oke, baik Pak Habib. Nah, saya ke Pak Maino. Pak Maino, ini mungkin pertanyaan titipan juga ibu-ibu yang saat ini juga lagi nyetir begitu ya ke kantornya, lalu juga sedang mendengarkan sambil memasak begitu ya Pak Maino ya. Stok pangan nasional kita pagi ini aman tidak sih Pak? Kalau skala 1 sampai 10 ini seaman apa ini Pak Maino?
3: Baik, terima kasih Mbak Ana dan tentu seluruh para pendengar Pro 3 RRI. Tentunya kalau kita bicara pangan, setidaknya mungkin ada 11 item komoditas pangan strategis ya. Ya mungkin kalau kita bicara beras tadi mungkin yang menjadi perhatian mak-mak khususnya gitu ya. Jadi betul tadi sampaikan Pak Deputi bahwa memang produksi pangan kita sebenarnya sangat aman khusus beras ya itu ya. Di tahun 2024 itu produksi beras kita sekitar 30,4 juta ton. Tahun 2025 itu menjadi sekitar 34,7 juta ton. Artinya ada kenaikan sekitar 4 juta ton. Artinya cukup lonjakan yang cukup signifikan. Nah, tahun 2026 ini tentu rilis yang terakhir BPS dan dengan prediksi sampai akhir Desember itu juga enggak akan jauh sekitar 34 juta ton. Artinya kalau kita lihat kebutuhan nasional kita yang sekitar 31 juta sebenarnya sangat aman. Nah, mungkin tadi betul sampaikan artinya itu secara agregat secara nasional. Tapi tentu kita tahu ada daerah-daerah yang memang surplus, daerah-daerah yang defisit atau bahkan daerah-daerah yang tidak ada produksi atau sangat terbatas produksinya. Nah, disitulah mungkin kadang menyebabkan disparitas harga antar wilayah atau antar waktu ini cukup timpang. Atau mungkin sebagian menyampaikan kata kenapa harganya harga berasnya mahal misalnya gitu. Nah, itu yang mungkin salah satu karena mungkin periode panen atau wilayah-wilayah yang tidak panen. Atau mungkin satu hal lagi yang menjadi penting adalah kalau bicara beras, jangan hanya pelat berasnya tapi juga lihat gabahnya. Nah, karena harga gabah hari ini cukup baik di tingkat petani ya, artinya jauh di atas HPP pemerintah, harga pemerintah 6.500, tapi di petani hari ini rata-rata sudah di atas 7.500, bahkan ada yang 8.000. Yeah. Artinya setuju petani cukup baik mendapatkan harga yang lebih menguntungkan, tapi memang di sisi hilir tentu harga perasnya penjaga menyesuaikan tadi. Gitu Mbak.
0: Oke, baik Pak Maino. Nah, berarti memang kalau sudah ini ketahanan pangan kita sebetulnya aman begitu ya Pak Maino ya.
3: Aman.
0: Baik. Nah, saya ke Prof. Bayu. Prof. Bayu, ini kalau Gen Z juga mendengar ya kata petani, bayangannya masih cangkul di lumpur ini mungkin ya Prof ya. Padahal tuh sekarang ada drone, lalu juga ada AI, benih unggul. Mungkin dapat diceritakan ini Prof, sepintar apa petani kita sekarang?
4: Nasib petani ini menjadi salah satu permasalahan gitu ya. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia pun juga mengalami masalah regenerasi petani ini. Memang salah satu cara menarik anak-anak muda gitu ya, atau Gen Z tadi untuk terjun ke dunia pertanian memang dengan mengenalkan teknologi gitu ya. Yang tadinya kalau kita misalnya menggunakan drone hanya untuk foto-foto atau membuat video ya, sekarang bisa digunakan untuk apa? Ngecek kondisi tanaman gitu ya. Kemudian ngecek bagaimana pertumbuhan tanamannya, tingkat kesuburan tanah dan sebagainya. Termasuk menggunakan smartphone ya, selama ini kita gunakan untuk main medsos gitu ya. Sekarang kita bisa gunakan untuk apa? Menjadi alat untuk memantau kondisi di lahan seperti apa. Jadi memang ya sekali lagi regenerasi petani atau petani muda yang terjun ke dunia pertanian ini menjadi salah satu kunci keberhasilan untuk swasembada, melanjutkan swasembada tadi disampaikan oleh Pak Maino katanya dengan surplus gitu ya. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana menjaga surplus itu dengan disupport oleh tadi anak-anak Gen Z tadi. Kira-kira begitu Mbak Ana.
0: Oke, baik Prof. Bayu. Nah, Pak Habib, ini kalau untuk data ya, banyak yang bilang ini Pak Habib kalau data BPS berbeda begitu dengan di lapangan. Mungkin Pak Habib dapat menyampaikan bagaimana cara BPS ini memastikan angka produksi itu memang benar-benar real, bukan cuma angka di atas kertas, Pak Habib.
2: Ya, terima kasih Pak Ana. Kita itu sama Kementerian Pertanian, termasuk juga para pengamat dari perguruan tinggi juga sering berdiskusi, dari Bapak Nas juga. Kita yang namanya metodologi kan nggak sempurna, tapi bisa saja ada bias di sana dan itu diukur secara statistik namanya relative standard error. Dari hal demikian memang edukasi ini penting, itu yang sering muncul pernah ada. Loh, ini kan kalau lahan luas baku sawah itu sekitar 7,4 juta, itu akan ditanami dua kali dia akan menjadi 10. Nah, ada teori yang menyatakan lahannya tetap kok bisa naik ya produksinya. Padahal ada penyusutan, iya ada namanya produktivitas, ada namanya indeks pertanaman. Nah, teman-teman di Kementerian Pertanian itu sering berdiskusi bagaimana indeks pertanamannya itu ditingkatkan, katanya IP. Bahkan mau setahun dua kali, bahkan dengan penggunaan bibit yang harinya menjadi pendek, akan berusaha ada sebagian yang bisa setahun tiga kali. Nah ini yang mungkin perlu edukasi. Dan kita juga tidak hanya data BPS, kita ada data dari dari Kementerian Pertanian Amerika, dari FAO. Nah itu ketika main-main dengan angka, ya pasti mereka ketika dalam pertemuan ya akan dipertanyakan. Nah sampai saat ini perbedaan-perbedaan pun yang kalaupun ada, ya karena memang ada berbeda, pertama sedikit mengenai metodologi pengukuran, tapi sejauh ini kesimpulannya sama bahwa kecukupan beras dan produksinya dibandingkan konsumsi itu surplus gitu.
0: Oke, baik. Pak Habib tadi mengatakan kalau memang ini pada dasarnya produksi kita sudah surplus begitu ya, Pak Habib ya. Nah, ini kalau Pak Maino, data BPS bilang produksinya naik, tapi mungkin kalau di warung-warung ini kalau kita masih melihat harganya kadang-kadang masih pedas begitu ya, Pak Maino ya, istilahnya ini Pak. Kenapa itu Pak? Ada miss di mana sebenarnya antara panen melimpah versus harga di pasar ini Pak? Apa rantai distribusinya ini yang masih bocor?
3: Ya, baik. Tentu kita bicara beras tadi sudah kami sampaikan di awal, kita tarik ke hulu dulu, ke gabahnya ya.
0: Yeah.
3: Artinya harga beras ini ada kaitannya dengan harga gabahnya. Nah, pemerintah sudah menerapkan aturan harga, kebijakan harga. Kalau di produsen, di petani namanya HPP, harga pemerintah. Ini menjadi acuan pemerintah dalam ini Bulog atau para pelaku usaha untuk membeli gabah di tingkat petani, yaitu 6.500. Itu juga sudah menghitung bahwa petani sudah mendapatkan margin yang cukup baik. Nah, sehingga dari hitung-hitungan gabah tadi, ada pengeringan, pendistribusian, pengolahan, packaging, termasuk margin, termasuk juga kualitas berasnya. Karena di sana ada beras medium, ada beras premium. Ini juga harganya beda, kebijakan harganya juga beda, hayatnya berbeda. Nah, ini harus satu rangkaian kita lihat. Nah, apa yang terjadi hari ini, katakanlah di tingkat hilir, di beras katakanlah mungkin yang sebagian masih yang tinggi, ini nggak lepas dari gabahnya tadi. Nah, harga gabah hari ini rata-rata sudah 7.000 lebih, bahkan ada yang 8.000. Nah, sederhananya begini dari pasar dan para pendengar. Beras itu 50% dari gabahnya. Kalau gabahnya harganya 5.000, ya berasnya setara dengan 10.000 nilainya. Nah, kalau hari ini gabahnya sudah 7.000, 8.000, berasnya ya menyesuaikan harganya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mungkin juga dari sisi masalah distribusi tadi sudah singgung. Indonesia ini ada 38 provinsi, 514 kabupaten kota. Kalau kita lihat dari data neraca yang kami susun, mungkin hanya sekitar 18 provinsi yang surplus ya. Artinya semua masih tersentral di Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Jawa Timur, Papua, Maluku, sebagian terdefisit dari sisi produksi dan kebutuhan. Sehingga perlu mobilisasi atau pendistribusian dari wilayah sentral ke wilayah yang defisit tadi. Ini juga kosnya juga tidak sedikit, apalagi kemarin dengan kenaikan BBM, dengan adanya hal-hal yang lain ya, artinya ini juga menyebabkan distribusi menjadi naik dan kosnya naik. Itu mungkin salah satu faktor ya, kenapa mungkin harga di hilir sebagian mungkin masih bertahan tinggi sampai hari ini.
0: Baik, dari 38 berarti ini hanya 18 begitu ya, yang surplus ya Pak Maino ya. Jadi ada memang butuh waktu distribusi begitu ya. Oke, baik. Nah Prof. Bayu, ini kalau untuk dari Prof. Bayu sendiri yang sering begitu ya bertemu mahasiswa dari Prof. Bayu, bagaimana nih caranya membuat petani itu terlihat keren lalu juga istilahnya cuan untuk Gen Z sendiri Prof. Bayu?
4: Ya, memang itu yang harus dirubah gitu ya. Petani ini kan mindsetnya sudah terbentuk gitu ya. Kemudian image dari apa pertanian sendiri yang kotor-kotor tadi, kemudian wasting time, kemudian juga ya apa tidak menghasilkan. Nah, ini harus diubah gitu ya. Jadi kita tadi dengan menggunakan teknologi itu menjadi salah satu cara gitu ya untuk apa namanya untuk mengenalkan pertanian. Jadi artinya adalah merubah mindset dari adik-adik mahasiswa gitu ataupun anak-anak SD, SMP, SMA gitu ya, bahwa pertanian itu bisa lo menguntungkan gitu. Kemudian juga lo bisa digunakan, ada teknologi yang masuk gitu. Nah, itu yang mulai dikenalkan mulai dari sekarang. Karena apa? Ya tadi kalau kita tidak mengenalkan gitu ya, image terkait dengan pertanian yang masih tetap gitu. Karena mindset di anak-anak muda saat ini pun gitu ya, itu masih menganggap bahwa pertanian itu adalah sesuatu yang kotor, konvensional gitu ya, hanya dari pagi sampai sore hanya di sawah gitu ya. Nah, ini yang masih terbentuk di anak-anak muda dan juga mahasiswa. Bahkan mahasiswa yang masuk ke dunia pertanian pun, ke fakultas pertanian, juga tidak ada yang mau masuk jadi petani gitu ya, paling jadi peneliti, jadi dosen, atau bahkan jadi pegawai bank dan sebagainya. Nah, ini menjadi salah satu permasalahan. Nah, cara masuknya salah satunya tadi dengan mengenalkan teknologi, kemudian kita merubah mindset yang tadi sudah terbentuk. Kira-kira begitu Mbak.
0: Oke, baik. Prof. Bayu, Pak Maino, dan juga Pak Habib, nanti kami akan lanjutkan perbincangan seru ini kembali, tapi setelah jeda berikut.
1: dinamika olahraga.
5: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
6: Luar biasa penampilan pembungkam. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
7: Indonesia Menyapa Pagi.
0: Kami juga akan menghadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka melemah di level 5.917,13 pada pagi ini. Selengkapnya bersama reporter Sasa Hania. Sasa, seperti apa pantauan terkininya?
8: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka melemah pada pembukaan perdagangan pagi ini. Pada awal sesi pertama, IHSG tercatat berada di level 5.917,13 atau turun 25,89 poin atau sekitar 0,44% dibandingkan sebelumnya. Analis memperkirakan bahwa IHSG akan bergerak sideways di kisaran level 5.800 hingga 6.000. Analis menyebut investor juga perlu mewaspadai kenaikan harga minyak dan ekspektasi kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed. Dari Amerika Serikat, investor menantikan data inflasi produsen dan penjualan retail yang dijadwalkan akan dirilis hari ini. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Inggris pada bulan Agustus diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 0,1%. Beralih ke sektor industri, kapasitas produksi bahan baku baterai di Indonesia diproyeksikan akan melampaui 900 ribu ton pada akhir tahun 2027. Peningkatan ini didukung oleh hilirisasi nikel dan beroperasinya fasilitas pengolahan serta pemurnian nikel. Bertambahnya pasokan bahan baku tersebut diharapkan dapat mendukung industri baterai dan kendaraan listrik melalui ketersediaan material dengan harga yang lebih kompetitif. Sekian perkembangan pasar keuangan pagi ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dari Jakarta, Sasa Haniah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti juga Anda dapat menyimak laporan informasi terkait kabar bursa dan rupiah pada jeda siang hingga sore nanti di pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Anda juga masih dalam dialog interaktif kami. Di studio masih ada Pak Habib, Pak Maino, lalu juga di secara virtual ada Prof. Bayu. Nah, kalau untuk dari kacamata BPS sendiri nih Pak Habib, indikator apa yang paling membuat Pak Habib ini juga optimis kalau kita memang lagi on the track menuju swasembada?
2: Ya, terima kasih Mbak Ana. Sesungguhnya yang pertama pasti dari data yang kita ukur gitu. Nah, BPS mengukur apa yang terjadi di lapangan. Dari sana kita lihat datanya antara, kita punya dua survei konsumsi beras untuk masyarakat dan juga ada produksi. Nah, kalau dua itu dikurangkan kan menjadi ketersediaan surplus atau tidak. Tapi kan persoalannya tadi kan masalah distribusi. Karena 50% lebih kan lahan pertanian itu kan ada di ini ya. Pak ini ya ada di Pulau Jawa gitu. Nah itu kan yang tadi katanya tadi sikap saya lihat ya dibuka lah kan, contoh di Papua dilakukan pembukaan lahan itu gunanya adalah supaya persebaran, supaya rantai daripada beras ini kan menjadi pendek. Makanya ada program mana sih supaya beras itu dekat. Nah, kalau kita lihat dari data yang ada, ini 53,68% itu ada di Pulau Jawa, Pak. Beras itu. Sementara di Sumatera 22,34. Tapi kalau kita lihat Pulau Maluku dan Papua itu hanya 0,62%. Nah, di Pulau Sulawesi 13,19. Kan aneh ya persebarannya. Memang ini juga keterkaitan ya mengenai produktivitas, Pak. Jadi kalau kita lihat produktivitas padi yang paling tinggi, kalau kita nanam padi rata-rata per hektarnya itu di Jawa sekitar 56,41. Yang kedua lagi di baru di Sumatera 53,4. Tapi kalau di Pulau Kalimantan hanya 35,44. Kalau kita lihat dari metodologi, yang namanya untuk menghitung beras itu adalah luas panen dikali produktivitas. Luas panen ini yang diintervensi mungkin untuk supaya ekstensifikasi ke sana seiring dengan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Nah, saya juga banyak apresiasi artinya dengan teknologi tentu akan menekan kos biaya inputnya dan juga dengan penggunaan bibit ya, bibit yang apa hibrida dan non hibrida itu juga akan terlihat produktivitas. Jadi dua sisi ini saya pikir nggak gampang ya. Indonesia sudah beberapa kali pada saat COVID itu dinyatakan kita tidak cukup, tapi BPS menyatakan datanya cukup loh, alhamdulillah kita semua. Jadi produk yang tadi dibilang Pak Maino tadi, ini persoalannya kan harga ada harga pembelian gabah di petani meningkat. Kalau bahasa ekonominya biaya inputnya meningkat, ya tentu kan di terakhirnya juga akan menyesuaikan gitu Pak.
0: Oke, baik Pak. Berarti memang luas panen dikali produktivitas begitu ya?
2: Iya, secara sederhana seperti itu. BPS tiap bulan ngukur.
0: Baik, supaya nanti masyarakat tidak kadang data BPS ini berbeda dengan di real life begitu ya, karena datanya ternyata banyak begitu ya Pak ya. Baik, nah saya ke Pak Maino lagi nih. Pak Maino, tadi kan memang dikatakan kalau persebarannya ini masih di Pulau Jawa saja begitu ya, lalu juga 18 provinsi tadi ya Pak ya, dari 38 yang memang ini surplus pangan nasional. Nah, kalau program prioritas Prabowo Gibran ini kan juga ingin mencetak sawah baru, lalu juga optimalisasi lahan. Sejauh ini yang paling terasa dampaknya untuk menjaga harga itu yang mana Pak Maino?
3: Ya, saya pikir ini dua-duanya sama-sama penting ya, karena baik itu cetak sawah ataupun optimalisasi lahan, oplah pasal di Kementerian Pertanian, itu kan tujuannya menambah produksi, menambah ketersediaan. Ya, memang begitu ketersediaannya banyak, produksinya banyak, otomatis kan suplainya banyak. Nah, otomatis harga pastinya akan menyesuaikan supply demand lah, hukum supply demand. Nah, tadi betul yang disampaikan Pak Deputi bahwa memang hari ini Kementerian Pertanian lebih banyak misalnya melakukan cetak sawah di daerah-daerah yang selama ini sangat defisit seperti di Merauke, Papua Selatan, ada juga di hampir semua wilayah provinsi ada. Ada pengembangan cetak sawah, ada juga program food estate, tidak hanya padi, ada juga bawang merah, ada juga jagung dan sebagainya. Artinya hampir semua komoditas tidak hanya beras. Hampir semua komoditas rata-rata tersenter di Jawa dan Sumatera, Sulawesi. Artinya daerah-daerah lain yang sangat defisit, itulah yang dilakukan baik itu cetak sawah maupun optimisasi lahan. Saya pikir menyesuaikan lokasi ya. Kalau daerah-daerah di Jawa mungkin dengan oplah, artinya yang tadi IP-nya 1 menjadi 1,5 atau 1 atau 2. Artinya setahun yang kemarin cuma 1 kali tanam, budget menjadi 2 kali tanam. Atau juga profitasnya, yang kemarin misalnya cuma 5 ton jadi 6 ton, 7 ton dan sebagainya. Itu juga bagian-bagian dari meningkatkan produksi, meningkatkan ketersediaan dan ujungnya meningkatkan suplai ke masyarakat. Nah, semakin banyak suplai ke masyarakat, semakin banyak pilihan, tentu harganya semakin terjangkau tentunya.
0: Oke, baik, tadi banyak supply jadi semakin terjangkau begitu ya. Tapi kalau untuk distribusi sendiri tidak masalah Pak Maino?
3: Pastinya, tadi sudah sampaikan dengan semua tersenter di Jawa, bagaimana logistik sampai ke Kalimantan, ke Papua, ke Maluku dan semua itu menggunakan kapal misalnya. Dan kami bahkan di dalam Papua ya, di Papua Tengah, kos angkut beras itu ke sana itu sekilonya 25.000. Itu harus menggunakan pesawat kecil yang hanya muat 800 kilo sampai 1 ton. Bayangkan harus berapa kali bolak-balik untuk mengangkutin pangan. Nah, kalau kita bicara pangan ya, belum yang lain-lainnya. Itu artinya distribusi masih menjadi persoalan yang tidak mudah di negara kita, baik itu masalah darat, laut ataupun udara.
0: Oke, baik Pak Maino. Kita ke Prof. Bayu ini. Nah, Prof. Bayu, kalau petani kita ini kan juga istilahnya memang lahan kita banyak begitu ya, tapi banyak yang memilikinya hanya kecil-kecil saja begitu ya Prof. Bayu ya. Nggak seperti di negara lain mungkin yang memang hamparannya luas, lalu juga kepemilikannya luas. Ini dengan kondisi seperti itu, strategi apa yang paling realistis supaya memang mereka tetap sejahtera ini Prof.?
4: Jadi memang ada salah satu sistem pangannya itu dibentuk gitu ya. Artinya kita membuat suatu ekosistem gitu ya, yang tadinya lahan kecil-kecil kemudian berbasis kawasan seperti yang food estate gitu ya, atau apa kalau dulu ada di periode sebelumnya ada korporasi petani. Artinya adalah kita membentuk suatu ekosistem di mana di situ stakeholder-stakeholder itu terlibat, gitu ya. Selain ada di situ petani, kemudian juga sediakan perbankan, termasuk di situ disediakan off-takernya, gitu ya. Artinya kepastian harga, kemudian kepastian terkait dengan saprodi, pupuk, termasuk perbankannya, keuangannya, asuransi itu juga disediakan. Mungkin seperti itu yang harus dilakukan, artinya bahwa kepastian harga, gitu ya. Kita tidak hanya bicara pada surplus, kita tidak bicara hanya pada swasembada, tetapi juga kita bicara pada kesejahteraan petani. Artinya income yang harus diterima petani juga harus besar, gitu ya. Artinya kita tidak hanya memikirkan oriented pada produksi saja, gitu ya, tapi kita juga berpikir pada farmer orientation, gitu. Jadi kita berpikir bahwa dengan adanya surplus, gitu ya, kemudian dengan adanya swasembada, gitu ya, petani juga mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, salah satunya adalah tadi adanya kepastian harga. Bagaimana caranya kita juga tadi membuat suatu cluster ataupun ekosistem atau asset yang di situ stakeholder terlibat di situ, kemudian saling terlibat, saling terhubung. Kira-kira begitu, Mbak Hana.
0: Baik, Prof. Bayu. Nah, saya ke Pak Maino lagi ini. Ke Pak Habib terlebih dahulu. Pak Habib, kalau untuk tantangan dari perubahan iklim sendiri, kalau tadi Pak Maino mengatakan ini logistik masih menjadi tantangan juga ya, Pak Habib ya, perubahan luas lahan pertanian serta produktivitas lahan ini terlibat dalam data BPS seperti apa ini Pak, terkait tantangan perubahan iklim?
2: Ya, kita bekerja sama, biasanya ada nama luas baku sawah. Nah, itu teman-teman dari ATR selalu memetakan. Nah, dari hasil petah mereka itu dapatlah luas baku sawah. Baku sawah itu adalah suatu lahan, hamparan lahan yang biasanya ditanami tanaman semusim. Nah, disitulah kita dengan metode kerangka sampel area menyebarkan sampel-sampel yang ada. Nah, persoalannya kan kadang-kadang kecepatan waktu itu ternyata ada, seperti kemarin saya kunjungi misalnya ada pembukaan lahan. Nah, itu kita langsung cek di lapangan, cek di overlay dengan peta yang ada. Kalau memang di luar luas baku sawah, kita langsung masukkan. Jadi ada beberapa upaya dari Kementerian Pertanian itu, yang tadi pembukaan lahan baru. Ya, emang produktivitasnya biasanya rendah. Makanya ini juga cuaca itu sangat penting. Tapi apa yang dilakukan sama Kementerian Pertanian, melakukan upaya maksimum dengan pompanisasi, gitu. Mencoba mengoptimalkan kondisi alam. Air itu kan bahan baku utama ketika nanam padi. Kondisi alam, cuaca, ada El Nino, kita berusaha bertahan supaya penurunannya tidak terlalu besar. Nah, sehingga harapannya, ini kan sudah mau masuk Supron 3 istilahnya.
0: Nanti yeah.
2: Ada rilis di Februari itu akan terlihat seperti apa. Jadi harapan kita itu berusaha dengan situasi seperti ini tetap swasembada, kan seperti itu. Makanya upayanya ya BPS objektif mungkin mengukur itu dan selalu kita diskusi dari Badan Pangan Nasional. Artinya upaya-upaya kita untuk secara statistik menyajikan data yang berkualitas dengan diskusi. Karena teman-teman dari Kementan kan punya tenaga penyuluh di lapangan. Teman-teman dari Bappenas punya juga enumerator harga, jadi ini terkendali. Kalau harganya tinggi, gimana produksinya? Kalau terjadi anomali, kita cek di stoknya. Maksud juga Bulog itu biasanya tiap bulan menyajikan berapa stok beras yang ada. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa stok itu tidak hanya di Bulog ya. Ada stok itu di rumah tangga konsumen dan produsen. Nah, rumah tangga produsen ini itu adalah petani itu. Petani kan menyimpan. Nah, menyimpan. Nah, ini yang stok yang nggak bisa dikendalikan, ya kan? Bayangkan petani padi itu kan 11 juta lebih di Indonesia.
0: Yeah.
2: Kalau dia nyimpan untuk panen berikutnya ini juga apa? Jadi kalaupun misalnya kok di pasar kata Mbak Anang, iya, tapi kan petani itu nyimpan. Yeah. Ya kita sebagian besar tahu ya Pak Maine ya, dia menyimpan hingga panen berikutnya kan biasa. Bahkan ketika saya pernah survei di Kalimantan Utara, karena mungkin banyak, itu dia menggiling padi itu padi yang tahun lalu, karena dia panennya setahun sekali. Karena cukup kan, dan untuk berbagi juga sama tetangganya.
0: Ya. Oke, berarti memang stok bukan dari Bulog, tapi individual dari petani pun memiliki stok tersebut, begitu ya Pak Habib?
2: Istilahnya rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen. Konsumen itu seperti saya, seperti Mbak Hana.
0: Yeah.
2: Nah, itu diharapkan ya sesuai kebutuhan. Kalau kita, kayak saya misalnya kita perlu hanya 5 kilo ya janganlah nyimpan 10 kilo. Ya buat apa?
0: Iya. Ya, kan,
2: artinya ini juga berpengaruh. Hmm. Artinya guna, akhirnya kan apa ya efek psikologis itu.
0: Oke. Okay. Ya, ya. Jadi biar tidak disalahkan lagi begitu ya kalau data ya. BPS berbeda padahal ya memang ada stok dari individual ya. Tadi begitu ya. Ya baik.
2: Ini kan kita bisa jelaskan deh Pak ya.
0: Oke, okay. Baik Pak Habib. Nah, saya ke Pak Maino. Pak Maino kalau memang boleh jujur begitu ya Pak Maino ya. Tantangan paling, ibaratnya paling nyebelinnya apa ini Pak Maino di yang dihadapi Bapak Anas dalam 2 tahun ini? Selain juga tadi logistik tadi begitu ya.
3: Mungkin jangan nyebelin Pak. Ya, pertama mungkin tadi sedikit menambahkan. Jadi memang kalau kita bicara cadangan pangan nasional, mumpung ada pendengar seluruh Indonesia gimana ya. Jadi cadangan pangan nasional ada cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah itu yang di bulog pemerintah pusat, tapi ada juga pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Mereka juga punya masih cadangan pangan. Jadi ini kecil, hanya sebagian kecil. Nah, yang banyak itu di cadangan masyarakat. Cadangan masyarakat itu sampaikan pada Budi tadi, ada rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, ada penggilingan, ada pedagang, ada hotel, restoran, catering, itu bagian dari cadangan pangan masyarakat. Dan itu jumlahnya pasti lebih besar dibandingkan di pemerintah. Jadi bukan satu-satunya yang ada di pulau itu menjadi katakanlah cadangan negara, cadangan pemerintah nasional ya, tapi hanya pada di pemerintah. Itu yang pertama. Nah, mungkin kaitan dengan tantangan kalau kita bicara dalam 2 tahun terakhir, yang pertama pasti karena Pak Panas tusinya kaitan dengan inflasi ya. Tentu kita menjaga harga, masalah stabilisasi. Memang masih sering kita dengar atau kita lihat harga-harga tidak hanya beras, karena mungkin cabai. Seperti hari inilah. Hari ini kan cabai lagi agak tinggi ya.
0: Yeah.
3: Bukan agak tinggi, lagi tinggi banget kata
0: Mas. Betul.
3: Tapi satu-satu juga sekarang turun. Nah, jangan salah, hari ini telur juga sedang jatuh di tingkat peternak.
0: Yeah.
3: Jadi mungkin satu sisi teman-teman konsumen senang, harga telur murah 24.000, 25.000. Tapi peternaknya kasihan. Karena BP-nya peternak itu angka 23.000, 24.000. Sehingga kalau hari peternak harga 22, 23, kasihan juga merugi. Nah, jadi ini mungkin harus balance antara hulu hilir. Satu sisi mungkin juga petani juga pengen bagus hasilnya, seperti tadi Pak Pro sampaikan. Petani juga harus layak, harus mendapatkan keuntungan yang bagus gitu ya. Nah, memang ada konsekuensinya. Nanti di tengah ada pelaku usaha, di hilir di konsumen, ya tadi ada penyesuaian. Nah, mungkin yang harus kita sama-sama jaga tadi. Yang kalau kita rasakan ya memang masalah stok, saya pikir pemerintah hari ini punya cadangan pangan yang sangat kuat ya, sekitar 4,6 juta ton hari ini untuk beras. Jagung juga masih ada sekitar 110 ribu ton. Tentunya yang menjadi tantangan kita pertama tadi, bagaimana menjaga inflasi, menjaga harga, terutama di daerah-daerah yang tadi, yang non sentra produsen atau yang di KTP, yang daerah Indonesia Timur, yang harganya kadang sering fluktuasi. Nah, itu yang saya pikir menjadi tantangan besar hari ini.
0: Oke, baik Pak Maino. Nah, Prof. Bayu, kalau memang Prof. Bayu ini ibaratnya disuruh memberi PR begitu ya ke pemerintah untuk 2 tahun ke depan, supaya memang swasembada berkelanjutan. PR nomor 1 yang wajib dikerjakan itu apa, Prof. Bayu?
4: Ya, sebenarnya tadi saya sampaikan sudah membentuk suatu, tadi mempertahankan surplus tadi gitu ya. Tadi dengan membuat suatu sistem pertanian yang produktif gitu ya, sehingga kita, surplus itu bisa apa dipertahankan. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah, karena petani ini kan aktor ya, petani kan aktor. Bagaimanapun swasembada ini kan nggak berhasil kalau si petaninya ini kan nggak sejahtera gitu ya. Nggak. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Artinya mungkin tadi juga saya sampaikan bahwa kita tidak lagi berpikir bahwa hanya produksi oriented, itu ya, artinya adalah prioritas peningkatan produksi secara besar-besaran, tapi juga kita harus memberikan di

0: kemudian juga menguntungkan dari petani. Tadi kita hubungkan stakeholder-stakeholder, hulu hilirnya kita hubungkan sehingga petani juga mendapatkan suatu kepastian harga yang pantas. Kira-kira seperti itu, Mbak.
1: Baik, Prof. Bayu. Nah, ini saya mau ke Pak Habib kembali. Pak Habib, kalau misalkan dari 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini harus dinilai bukan hanya dari programnya saja, tapi memang dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Apa indikator keberhasilan paling penting yang seharusnya kita lihat hari ini, Pak Habib?
2: Yang pertama, kalau BPS kan mengukur. Jadi tidak hanya produksi, tapi banyak-banyak juga indikator-indikator lain yang... Nah, artinya dari indikator itu, ya masyarakat bisa melihat bagaimana keberhasilan. Tapi khusus di bidang beras ini, kalau kita lihat surplus defisit, luar biasa. Luar biasa, apalagi misalnya perubahan iklim, kata Prof. Bayu tadi, itu ya Prof. ya. Artinya bagaimana mengatasi problem iklim supaya defisitnya nggak terlalu dalam. Ya, gitu.
1: Okay.
2: Insya Allah, artinya semua juga... Ya, indikatornya kan aneh ya, bahwa masyarakat ya kalau suka tidak ada di supermarket, itu kan masalah diterangkan Pak Maino, itu kan masalah distribusi. Ya. Bagaimana menggerakkan stok yang ada,
1: secepat
2: mungkin ya Prof. Gitu.
1: Oke, okay. Baik. Nah, kalau dari Pak Maino sendiri, kalau 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini harus dinilai bukan hanya dari program, tapi memang dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Apa indikator keberhasilan paling penting yang seharusnya kita lihat hari ini, Pak?
3: Ya, tentu kalau kami dari Badan Pangan Nasional, karena salah satunya adalah ketersediaan stabilisasi, mungkin kita bisa lihat dari inflasi ya. Dan yang setiap bulan dirilis oleh BPS, saya pikir sampai hari ini masih dalam koridor nasional ya, Pak Deputi ya. Masih enggak di atas 3,5% maksudnya. Artinya itu salah satu parameter yang agregat ya dari sisi itu. Yang kedua mungkin juga dari nilai tukar petani. Tadi Pak Prof juga menyinggung ya, nilai tukar petani hampir semuanya di atas 100, bahkan mungkin yang tanaman pangan paling tinggi mungkin ya di atas 130-an. Karena tadi, karena gabahnya jauh banget dari atas HPP.
1: Yeah.
3: 6,5 menjadi 8,5, itu juga di salah satu parameter. Dan yang berikutnya yang tidak kalah itu banyak program-program ataupun upaya-upaya, salah satunya yang target 4 tahun, Pak Mentan sampai 1 tahun. Itu kan bagian dari keberhasilan yang luar biasa menurut kami ya.
1: Tadi, yeah.
3: Dari peningkatan produksi yang sangat signifikan, tentu belum lagi dengan dukungan program-program, termasuk ada mungkin pupuk, ada pompanisasi, ada dan segala sebagainya. Itu mungkin saya pikir yang dalam mendukung capaian peningkatan produksi dan ujungnya stabilisasi harga dan inflasi tadi yang lebih terkendali.
1: Oke, baik Pak Maino. Nah, Prof. Bayu, kalau untuk memastikan stabilisasi harga tidak hanya menguntungkan konsumen ini, tapi sekaligus memberikan harga yang layak bagi petani sebagai produsen. Maka seperti apa itu memastikannya, Prof. Bayu?
0: Ya tadi, kita salah satu yang dari permasalahan kan tadi juga sampaikan Pak Maino, Pak Habib juga, itu kaitannya dengan distribusi gitu ya. Nah tadi, makanya sebenarnya hulu dan hilir ini harus terkoneksi gitu ya. Artinya petani itu langsung didekatkan gitu ya dengan pasar, dengan off-taker, seperti yang sekarang ini Bulog akan langsung membeli dari petani. Itu salah satu cara untuk mendekatkan gitu ya dari petani itu langsung. Karena kalau kita lihat posisi saat ini atau sebelum-sebelumnya, petani itu produksi yang kita beras yang kita beli itu adalah sudah melalui tangan keberapa gitu ya, sehingga tadi harganya mahal, kemudian juga petani harganya rendah gitu ya, tapi di pasaran harganya tinggi. Nah itulah salah satu caranya, adalah kita dekatkan hulu hilirnya, kita sambungkan gitu ya. Jadi petani begitu panen bisa langsung diserap gitu ya. Nah sekarang juga dilakukan oleh Bulog sehingga petani mendapatkan kepastian harga gitu ya. Nah ini yang harus dilakukan supaya apa, tadi petani tetap semangat untuk bertani gitu ya, kemudian juga mendapatkan kepastian harga yang pantas, yang otomatis insya Allah nanti kesejahteraannya juga akan tercapai. Begitu Mbak Ana.
1: Oke, baik Prof. Bayu, memang ada 3 pelajaran penting pagi ini ya yang didapatkan dari Prof. Bayu, Pak Maino, lalu juga Pak Habib. Swasembada pangan yang kita tuju memang adalah swasembada yang berkelanjutan. Kita mampu produksi, lalu juga menjaga cadangan, mendistribusikan secara merata, dan tetap tangguh menghadapi iklim dan juga dinamika global. Lalu juga masa depan pangan ada pada kolaborasi, data yang akurat dari BPS, kebijakan yang tepat dari Badan Pangan Nasional, dan inovasi serta riset dari kampus dan petani. Ini harus berjalan dalam satu irama, satu narasi. Pekerjaan besar memang masih ada, mulai dari menjaga lahan, memperkuat teknologi, hingga regenerasi petani, dan semua itu dimulai dari kesadaran kita untuk menghargai pangan dan tidak menyia-nyiakannya. Terima kasih ini kepada Pak Habib, Pak Maino, lalu juga Prof. Bayu atas gagasan dan data yang sangat mencerahkan.

0: PSG rebut kemenangan tandang atas Manchester City. Fajar Fikri melangkah ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Fasanas kedua resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi. Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiree Doui membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doui mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Usman Dembele. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerja sama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun, PSG kembali menjauh setelah Magnus Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma, sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun, hingga peluit akhir, PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
2: The reason why for me we struggle.
1: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG Luis Enrique mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
3: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
1: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan, dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
3: The next month in England, yeah, it's nice to come and see all of you.
1: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Liverpool meraih kemenangan 6-3 atas LASK dalam lanjutan Liga Champions di Raiffeisen Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. LASK memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubicic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. LASK kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik hari ini. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi ke-5 dalam klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin. Sementara LASK kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia Janis Chen pada babak 16 besar. Janis sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7-5-6-3. Li dan Janis dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah, Kim Estrup Anders Skarup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chun Yi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros, Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei Chang Qinghui yang cintung dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada matchday kedua Grup A AFC Champions League 2 2026-2027. di Stadion Sijalak Harupat. Pelaporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua Grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
5: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar ke lapangan berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
4: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
5: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
4: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan Grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di Grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan, dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Hosbek Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Kejurnas, namanya Kejuaraan Nasional Hosbek Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut. Salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Ini kan Kejurnas persiapan Prapon. Kalau yang waktu bulan depan, insya Allah kita ada friendly match RNR, nama kompetisi resmi dunia. RNR itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games, ya, Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi Kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior, dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada Kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Cinta Olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Tercatat 128 pebiliar menguji kemampuannya dalam Bali International Nine Ball RBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengprop Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
2: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, Cina, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum POBSI Bali, Weli Sudarno menambahkan bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porprop.
3: Membantu sekali bagi pemain lokal Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
2: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum POBSI Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan, situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1, kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Akhirnya kita juara. Alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Dikasih rezeki mencetak gol kan. Soalnya kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga, kawan-kawan sama-sama berjuang. Alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka Pekan Olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1.000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotandi dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Melki Lakalenas secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, bangun disiplin dan kerja keras. Kedua, junjung tinggi sportivitas dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan kehilangan rasa hormat kepada lawan tanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling belajar. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masyarakat yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Sowina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia mendapat kuota 76 orang, yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games Berlin tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oipoi Kupang, Pitobi Sport Center, dan Lapangan Bulu Tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Spesial Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Paling Tino, dengan adanya MBG di SMP 28 kayak apa tanggapannya?
2: Senang.
1: Senang ya. Biasanya menunya menu apa yang paling suka?
2: Ayam.
1: Ayam. Suka makan ayam. Apa setelah dapat MBG waktu pertama komentarnya di dalam kepalanya apa? Yang lain-lain apa aja? Boleh ngomong.
3: Bangga.
2: Enak.
1: Mantap.
2: Duit canggung bisa disimpan.
3: Enggak boros uang.
4: Ini salah satu surat cinta dari anak-anak penerima manfaat kita di dalam omprengan. Requestnya kak, kalau boleh sayurnya dimasak terakhiran. Makanannya enak kok, tapi jangan pisang buahnya. Saya enggak bisa. Next semoga diganti sama apel. Oh iya, request sayurnya terong ya, makasih yang bikinnya. Kalau ini kita juga uang paham ya. Kadang tim pencucian ompreng datang ke kita, Pak, Bu, ini ada uang di dalam omprengan dari anak-anak. Katanya sebagai ucapan terima kasih untuk om-om yang kerja di MBG. Makanya kita selalu tempelkan di sini.
5: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
6: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
5: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
6: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
5: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
6: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa topiknya yang akan menemani Indonesia menyapa siang?
2: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 3 RRI yang terus setia bersama Pro 3. Dan tentunya untuk Anda juga yang baru saja bergabung, senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan ke ruang dengar Anda. Hari ini Kamis 15 Oktober 2026, diantara kami akan menyoroti mengenai Koperasi Desa Merah Putih yang mulai beroperasi serentak pada hari ini. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa ribuan koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih ini akan beroperasi serentak mulai hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Zulhas menyebutkan bahwa pengoperasian bertahap ini diawali dengan pemantauan besar-besaran ke ribuan titik di seluruh wilayah Indonesia. Ia menjelaskan bahwa dari target moderat sebanyak 35.000 unit hingga akhir tahun, sekitar 29.000 unit diantaranya telah siap dan 8.000 unit menjadi fokus utama pengisian pasokan barang kebutuhan pokok serta barang subsidi pada pekan ini. Nanti akan kami ulas lengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan membahas topik mengenai warganet yang mengeluhkan cuaca panas ekstrim. Apa penyebabnya? Warganet mengeluhkan cuaca panas ekstrim ini di sejumlah daerah di Indonesia belakangan ini. Suhu udara yang terasa sangat panas bahkan sejak pagi hari dinilai mengganggu kenyamanan dan konsentrasi saat beraktivitas. Di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menjelaskan cuaca panas yang dirasakan masyarakat ini dipengaruhi oleh kombinasi sejumlah faktor atmosfer dan kondisi iklim musiman. Mengutip laman resmi BMKG, peningkatan suhu udara di sejumlah wilayah Indonesia pada September hingga Oktober 2026 ini berkaitan dengan posisi semu matahari, kondisi tutupan awan, serta dinamika iklim. Posisi semu matahari yang bergerak dari sekitar ekuator menuju belahan bumi selatan membuat sejumlah wilayah Indonesia menerima penyinaran matahari yang cukup intensif. Nanti akan kami ulas juga selengkapnya apa penyebab dari cuaca panas ekstrim yang terjadi dan dikeluhkan oleh banyak warganet, selengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Dan pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan podcast Sampan Salam Pancasila dengan topik tantangan Pancasila di era AI, siapa yang mengendalikan pilihan kita, bersama dengan narasumber staf khusus Dewan Pengarah BPIP RP Dr. Johannes Haryatmoko dan juga pakar telematika Abimanyu Wahyu Widajat. Ini dapat Anda simak siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Dan kembali juga kami hadirkan pukul 16.10 waktu Indonesia Barat, sudut dengar parlemen dengan topik data bermasalah bantuan masyarakat terancam, bersama narasumber Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Mai Esti Wijayanti. Berikutnya pukul 15.10 waktu Indonesia Barat, kami juga akan hadirkan Bincang Sporta seputar potensi olahraga anak dengan topik kenali potensi anak dari gerak sehari-hari. akan dipandu oleh Luna Elia bersama dengan narasumber Profesor Dr. Hidayat Humaid, akademisi keolahragaan. Ini akan kami hadirkan sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu pendengar tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
1: Baik Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dihadirkan Indonesia Menyapa Siang edisi 15 Oktober. Dan kami akan menghadirkan segmen video potensi daerah. Geliat ekonomi kreatif Yapen dalam pameran kerajinan souvenir. Selengkapnya bersama reporter Agus Tanawani.
3: Pemirsa RRI, di mana saja Anda berada, video potensi daerah RRI sebelumnya kali ini mengangkat tentang potensi kerajinan masyarakat lokal di Kabupaten Kepulauan Yapen terkait dengan seni pengrajin noken, kabila, tapi juga perahu hias. Dan seperti apa hasil kerajinan mereka, saya ajak Anda untuk melihat bersama-sama hasil kerajinan dari para pengrajin di Kabupaten Kepulauan Yapen.

0: Pemirsa, kerajinan anyaman noken masih terus digeluti oleh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen, di mana merupakan salah satu usaha yang juga terus ditekuni oleh beberapa ibu-ibu yang ada di Yapen, salah satunya di wilayah distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan saat ini saya bersama dengan salah seorang ibu. Dengan ibu siapa, ibu?
1: Martina
0: Taran. Iya. Sudah berapa lama buat noken ini, mama?
1: Sudah 4 tahun.
0: Nah, ini noken yang dibuat ini dari bahannya dari apa nih?
1: Dari tali rumput.
0: Tali rumput tanaman ya?
1: Iya.
0: Terus prosesnya untuk mendapat satu noken besar begini butuh waktu berapa lama, mama?
1: 4 hari.
0: Terus kalau dijual berapa harganya nih, mama? Bervariasi ya? Jadi kalau yang dari yang kecil begini harganya berapa nih?
1: 100.
0: Kalau yang besar begini?
1: Itu ada yang 200, 300.
0: Oke.

0: Pemirsa, selain Noken Kabila, tapi juga di sini ada perahu hias yang dikerjakan oleh masyarakat lokal. Yang mana di sini saya sudah bersama dengan Pak Octavianus Wayor selaku pengrajin perahu hias. Ya, Pak Octavianus atau Pak Oto. Ini seberapa lama bikin perahu hias ini?
1: Memang sudah kegiatan ini sudah mulai tahun 1988 ke atas mulai kerjakan hasil kerajinan berupa motif bahkan panah hias, perahu hias dan lain-lain.
0: Baik Pak, ini untuk hasilnya sendiri dijual dalam di harga berapa nih untuk ukuran perahu-perahu ini?
1: Jadi sesuai dengan ukuran 1 cm, 1 meter sampai 80 sampai 50 dan 30 cm. Jadi sesuai dengan ukuran-ukuran itu yang ditentukan oleh harga tergolong informasikan.
0: Baik, bagaimana minat masyarakat untuk membeli perahu ini?
1: Dari ya menarik dari motifnya ya dan karya yang ini dibuat akhirnya bisa menarik untuk membeli hasil kerajinan kami yang kami kerjakan.

0: Pemirsa, pengembangan dan pelestarian seni kearifan lokal di Kabupaten Kepulauan Yapen tidak terlepas dari peran dinas teknis dalam melihat bagian ini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Yapen, Ibu Christine. Ibu Christine, melihat dari pelatihan souvenir pembuatan noken tapi juga kabilata dan juga perahu hias, tentunya ada maksud dan tujuan pelaksanaan ini. Silakan Ibu Christine.
1: Ya, baik, terima kasih. Ada Gusti Tanawani. Di sini kami bidang ekonomi kreatif untuk membuat pelatihan ini, noken, kabila, dan perahu hias. Itu sebenarnya bukan dari dasar. Jadi kita hanya mengikuti perkembangan zaman, jadi dimodifikasi. Jadi kayak noken, yang hadir ini orang-orang yang memang sudah profesional membuat noken. Tetapi yang kami laksanakan ini bagaimana noken itu supaya lebih menarik lagi. Dan akhirnya orang akan membelinya. Jadi saya menekankan kepada para pengrajin, pelaku ekonomi kreatif, untuk supaya menarik pembeli itu menjadi seorang rojali. Apa itu rojali? Rombongan jadi langsung beli, bukan rombongan hanya beli, rohali. Jadi itu yang saya tanamkan kepada pelaku ekraft yang ikut pelatihan selama 2 hari ini. Seperti perahu hias itu yang selama ini mereka mungkin hanya memajang begitu saja, tetapi di sini kita membuat perahu hias masuk di dalam kabila yang berupa tabung seperti pipa, dan itu merupakan salah satu ide kreatif dari pelaku ekraft. Begitu juga dengan noken dan kabila, mereka menggambar, melukis di dalam, di atas noken mereka lukisan asli dari Yapen, baik itu ukiran Yapen ataupun pemandangan Yapen.

0: Pemirsa, pelatihan pembuatan suvenir baik berupa noken, kabila, dan perahu hias ini mendapat apresiasi dan dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, terutama dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Yapen. Dan saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif, Bapak Niko Imbiri. Pak, melihat bagian ini, apa yang mau disampaikan terkait dengan pelatihan dan nantinya mereka akan melanjutkan pada wilayah masing-masing pengrajin ini, baik itu noken, tapi juga kabila dan juga perahu hias. Silakan Pak Edi.
1: Ya, baik. Pelaksanaan kegiatan ini kan kami ikut sertakan peserta, baik dari Distrik Yapen Barat, ada dari Kampung Awado, dari Ansus, ada dari Kampung Randawaya di Distrik Teluk Kampimoi, ada dari Distrik Kepulauan Ombai. Nah, kita harapkan pelaksanaan kegiatan ini hanya 2 hari, sehingga produk yang sekarang kita lihat mungkin masih terbatas, tetapi kedepannya kami mengharapkan pelaku ekonomi kreatif khusus yang bergerak di subsektor kerajinan tangan, pembuatan souvenir perahu hias, kabila, dan noken, mereka bisa meningkatkan produk mereka sendiri, sehingga ini kemudian akan menjadi oleh-oleh khas souvenir dari Kabupaten Kepulauan Yapen.

0: Pemirsa, perhatian dan dukungan terhadap seni kerajinan Oken, Kabila dan Perahu Hias di Kabupaten Kepulauan Yapen perlu ditingkatkan agar warisan budaya leluhur ini tetap lestari dan dikenal oleh generasi muda. Melalui pembinaan, perhatian, serta promosi yang berkelanjutan, kerajinan lokal ini tidak hanya menjadi identitas budaya masyarakat Yapen, tetapi mampu membuka peluang ekonomi kreatif dan meningkatkan kesejahteraan para pengrajin. Dengan demikian, kekayaan budaya Yapen dapat terus hidup, berkembang, dan menjadi kebanggaan daerah hingga generasi mendatang. Dari Seluwi, saya Agus Tanawani, sampai jumpa.
1: Kilas Berita. Kilas Berita.
2: Bareskrim Polri mengingatkan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hingga 13 Oktober 2026, polisi telah menetapkan 223 tersangka perorangan dari 273 laporan dengan luas lahan terbakar, mencapai lebih dari 5.000 hektar. Selain itu, 9 perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan juga ditetapkan sebagai tersangka. Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombespol Pipit Subianto menegaskan, penegakan hukum dilakukan untuk menghentikan praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Polisi juga terus mendalami dugaan keterlibatan korporasi dalam kasus karhutla. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Anda masih berada di segmen video Potensi Daerah Pameran Dagang Lokal 2026 sebagai ruang pengembangan dan pemberdayaan UMKM Papua Barat bersama reporter Pati Elwarin.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Manokwari City Mall dan saat ini saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan pameran dagang lokal Provinsi Papua Barat tahun 2026 sekaligus sebagai rangkaian acara hari ulang tahun Provinsi Papua Barat. Yuk, ikuti saya. Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya sudah berada di salah satu stand pameran dagang lokal tahun 2026. Dan saat ini saya bersama salah satu pelaku UMKM, pedagang pernak-pernik Papua, Mama Lilis Kawai. Apa kabar, Mama?
4: Baik, puji Tuhan, sehat.
3: Iya, Mama Lilis, ini apa saja yang dipamerkan atau didagangkan pada hari ini?
4: Ya, untuk hari ini dagangannya tidak terlalu banyak karena beberapa waktu itu ada kegiatan, jadi stoknya sudah berkurang. Terus informasi untuk mengikuti kegiatan ini baru kemarin, jadi mau tidak mau kita sebagai UMKM itu harus mengikuti undangan yang diberikan supaya ke depan mereka tahu bahwa setiap ketika kita disampaikan ada kegiatan, kita tetap ikut, jadi pasti mereka akan mengikut sertakan kita. Jadi di sini cuma ada kalung, ada gantungan kunci, ada piring dari lidi. Piring lidi dari Mansinam, ini dari lidi dari pohon kelapa di Pulau Mansinam yang kami buat. Ada teman-teman dan di sini ada kalung. Cuma beberapa saja, di situ ada baju rajutan. Ya. Seperti begitu saja, tidak terlalu banyak.
3: Ini kalau soal harga ini berapaan ini, Mama?
4: Harga berkisar dari 10.000 ke atas, bisa sampai mencapai 300. Seperti baju itu harganya 300.
3: Begini ya?
4: Ya.
3: Oke, Mama, mungkin harapannya ikut pameran ini?
4: Ya, harapan saya ke depan kalau ada kegiatan pameran seperti begini bisa libatkan kami lagi. Untuk karena kalau kita ikut kegiatan begini memotivasikan kita untuk lebih semangat kerja seperti Oke, begitu.
3: Baik. Ya, semangat Mama. Terima kasih banyak. Pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian pameran dagang tahun 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun Provinsi Papua Barat yang ke-27. Dari Manokwari, Papua Barat, saya Pat Kalwarin Kaibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jenis makanan dan minuman tradisional hingga kekinian ramai dijajakan di lokasi-lokasi strategis atau pameran UMKM yang digelar oleh pemerintah. Salah satu kuliner khas Nusantara yang banyak diburu adalah bakso Nyonya Gunung produksi Christine Salamena. Menu yang ditawarkan beragam dengan harga terjangkau antara Rp15.000 hingga Rp20.000, diantaranya bakso biasa, bakso bakar, bakso titilan, bakso sawi, bakso tulang, serta bakso goreng.
1: Sebenarnya buka dari 2017, cuman jatuh bangun dan ganti nama, akhirnya baksonya ini baru dari 2024. Jadi akhirnya karena Beta suka bakso dan Beta punya suami dari Gunung, jadi Beta gadoin bakso Nyonya Gunung. Harapannya ke depannya itu memang banyak sekali yang Beta mau kreasikan, bukan cuma bakso, tapi ada juga olahan-olahan lainnya seperti apakah Maluku, seperti ikan asar, dan juga banyak pangan lokal yang ada di sini Beta akan kembangkan itu.
0: Sementara itu di barisan minuman, Nemacha Kyoto atau kedai minuman spesialis teh hijau asal Jepang populer di kota Ambon. Menurut ia, salah satu penjual, menu unggulannya meliputi antara lain matcha original, matcha latte, matcha sisal, matcha pinkberry, matcha oatmeal, serta strawberry matcha oatmeal. Harga yang ditawarkan variatif antara Rp20.000 hingga Rp27.000.
2: Keunikannya itu karena dari matcha, pure matcha gitu. Jadi pahit, ada juga yang matcha sedikit manis. Dan itu ada manfaatnya juga. Manfaatnya juga itu untuk orang yang menjerawat, minumnya itu pure matcha tanpa ada campuran manis. Ada 15 sampai 20 minuman. Minatnya itu kebanyakan tuh untuk gadget ya, untuk anak-anak sekolah. Ada juga untuk mungkin kakak-kakak yang sedang kerja kantoran. Itu suka matcha, karena minuman sekitarnya. Mungkin kedepannya lebih maju lagi dan mengadakan event-event yang mungkin lebih banyak daripada ini ya, karena tenaganya masih sedikit dan masih banyak lagi.
0: Dua jenis kuliner yang lagi naik daun ini diminati Gen Z Kota Ambon sehingga transaksi digital juga telah disiapkan. Dan untuk memudahkan pemasaran, pihak pengelola menawarkan pesanan online melalui aplikasi GoFood dan GrabFood. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lerima Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tanaman nentu di Sulawesi Tenggara berpotensi dikembangkan menjadi kerajinan bernilai ekonomi, memperluas pasar produk lokal, dan meningkatkan pendapatan perajin di berbagai daerah. Bersama reporter Ferry Musyafir.
4: Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki banyak potensi daerah yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah memanfaatkan tanaman merambat menjadi kerajinan tangan. Bagi masyarakat, ini disebut dengan kerajinan nentu. Berikut liputannya.
5: Bisa jadi motivasi buat kita.
4: Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki potensi kerajinan berbahan tanaman nentu yang tumbuh liar di sejumlah kawasan hutan dan diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi. Tanaman merambat ini memiliki batang yang kuat, alot dan ringan sehingga cocok dijadikan bahan anyaman. Sarlin, perajin asal Desa Pori, Kabupaten Muna, mengolah nentu menjadikan tatakan gelas, nampan, tas hingga tudung saji dengan harga mulai Rp10.000 hingga Rp1.5 juta. Dirinya mempelajari keterampilan menganyam secara otodidak sejak berusia 5 tahun dengan mengamati kakaknya. Menurut Sarlin, kunci menghasilkan kerajinan yang kuat dan rapi terletak pada keterampilan merapatkan setiap helai nentu serta membentuk dasar anyaman.
6: Ini kerajinan nentu. Kerajinan nentu ini bahannya dari nentu jenis tumbuhan yang merambat di pohon. Bisa juga dikenal kalau untuk Surabaya itu dikenalnya akar manon. Kalau untuk Lombok ketak namanya. Kalau kita di sini untuk Sulawesi Tenggara, utamanya Muna dan Kota Kendari masih tetap kita pakai namanya nentu.
4: Kerajinan nentu buatan Sarlin telah dipasarkan di berbagai daerah di Indonesia, seperti Papua, Jakarta, dan Makassar, serta pernah diperkenalkan hingga ke Jerman dan Belanda. Pada awalnya, ia memasarkan produk melalui promosi dari mulut ke mulut dan sistem titip jual kepada pedagang yang menawarkan barang ke kantor-kantor pemerintah. Namun cara tersebut belum menghasilkan penjualan optimal, sehingga Sarlin memperluas pemasaran melalui

0: platform daring, mengikuti pameran kerajinan lokal dan nasional, serta menjajaki pasar ekspor. Tanaman itu juga tumbuh di sejumlah wilayah Sulawesi Tenggara, antara lain Kabupaten Muna, Muna Barat, Buton Tengah, Buton, Buton Utara, dan Bombana. Ketersediaan bahan baku tersebut membuka peluang pengembangan kerajinan lokal untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan pendapatan perajin. Demikian tadi liputan kami tentang kerajinan Nentuh, yaitu kerajinan yang berbahan dasar tanaman merambat yang dimanfaatkan masyarakat dan diolah sedemikian rupa menjadi kerajinan tangan hingga bernilai ekonomis. Saya Ferry Musafir, mengucapkan terima kasih.
1: Demikian tadi pendengar segmen video Potensi Daerah edisi 15 Oktober.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memperkuat pasokan bahan bakar minyak dengan melakukan penambahan stok sebanyak 3.000 kiloliter Pertalite di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Lilik Hardianto mengatakan, upaya dilakukan melalui penguatan pasokan BBM, optimalisasi pelayanan SPBU, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pihak terkait, guna memastikan distribusi BBM kepada masyarakat berjalan lancar dan tepat sasaran. Sebagai langkah penanganan, Lilik menyebut Pertamina Patraniaga melakukan monitoring secara intensif terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di setiap SPBU. Pemantauan dilakukan untuk mengidentifikasi SPBU yang mengalami peningkatan konsumsi maupun kondisi stok kritis sehingga dapat segera dilakukan percepatan supply dan build up stok guna menjaga ketersediaan BBM serta mengantisipasi potensi antrian yang lebih panjang. Berita dalam negeri lainnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerima kunjungan Komisi 7 DPR di Balai Kota Jakarta, pertemuan terkait pengelolaan tempat bersejarah di Jakarta bersama reporter Yorike Fitri. Yorike.
1: Ya, Hana, saat ini Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah melakukan pertemuan tertutup dengan pimpinan dan juga anggota Komisi 7 DPR RI. Dan dari pantauan kami, pertemuan berlangsung sejak pukul 11 siang tadi dan berlangsung secara tertutup. Sementara itu terkait dengan pembahasan dan agenda saat ini pertemuan terkait dengan penataan kawasan tempat-tempat bersejarah yang saat ini masih berlangsung. Dan Hana, Komisi 7 dipimpin oleh Ketua Komisi 7 Saleh Daulay dan juga Wakil Ketua Komisi 7 Rahayu Saraswati dan Evita Nursanti. Dari Balai Kota Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Lembaga Nasional Kesehatan Masyarakat Kongo menyebutkan jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo kini menembus angka 9.144 kasus dengan 4.410 kasus kematian. Ebola di Kongo mulai mewabah sejak April 2026. Hingga kini baik vaksin maupun pengobatan untuk jenis baru Ebola Bundi Bukio belum memiliki izin resmi. Namun demikian, data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Ervebo yang dikirim Organisasi Kesehatan Dunia WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70.000 dosis vaksin Ervebo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Berita olahraga, Garuda Yaksa FC menunjuk wakil wali kota Kupang Serena Francis sebagai manajer tim Garuda Yaksa FC Women untuk menghadapi kompetisi Indonesia Women's League musim 2026-2027. CEO Garuda Yaksa FC Dusan Bogdanovic mengatakan penunjukan Serena diharapkan mampu menyatukan potensi pemain, memperkuat koordinasi dengan tim pelatih, serta membangun pondasi pembinaan sepak bola perempuan yang berkelanjutan. Menurut Dusan, Serena memiliki pengalaman dalam pengelolaan sepak bola melalui perannya sebagai CEO sekaligus manajer tim Bintang Timur Akademi di Atambua sejak 2021. Serena juga pernah menjadi asisten manajer tim nasional Indonesia U16 dalam ajang Barcelona Football Festival di Spanyol pada 2023.

Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Untuk program ketahanan pangan di Desa Tua Pai Utara, alhamdulillah kita sudah poskan anggaran 20% daripada nilai dana desa. Itu kita laksanakan dalam bentuk kegiatan pertanian, yaitu sesuai dengan tematik yang diunggulkan oleh desa, yaitu menanam cabai. Dan tahap pertama kemarin menanam cabai di Desa Tua Pai Utara tahun 2026 ini sudah menghasilkan sekitar 70 juta rupiah, itu satu kelompok tani.
2: Ada warga kami yang sampai sekarang ini masih mengelola ketahanan pangan, alhamdulillah berjalan dengan baik. Yang diusahakan adalah tanaman hortikultura seperti tanaman cabai. Alhamdulillah ini masuk ke dalam dua yang mau tanam lagi, yang tahun kemarin sudah berjalan, sudah panen. Volumenya belum begitu luas, ya kan, volume kurang lebih 1 hektar kurang lebih. Kalau cabai ini untuk 1 hektar itu permasalahannya memang tingkat lokal aja dulu.
3: Ada cewek tuh.
4: Bening lagi. Aduh.
3: Udah yuk.
5: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
6: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
7: Iya.
8: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
9: Ini.
10: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman menyampaikan rencana uji coba teknologi dry ice hari ini. Pemerintah menargetkan langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan mampu meningkatkan jarak pandang hingga 5.000 meter. Kementerian Kehutanan bersama sejumlah pihak menyelamatkan 232 satwa liar dari kebakaran hutan dan lahan. Jumlah didapat dari 6 provinsi, diantaranya 71 orang utan yang diselamatkan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Asap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia dirasakan di negara tetangga mulai dari Malaysia hingga Singapura. Menanggapi hal tersebut, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, pihaknya memaksimalkan operasi darat hingga modifikasi cuaca untuk mencegah titik api muncul kembali. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami hadirkan segmen Warta Nusantara berisikan informasi dari reporter di berbagai daerah.
0: Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kota Ambon akan membagikan puluhan ribu masker untuk siswa sebagai bentuk antisipasi terhadap penyakit ISPA akibat asap karhutla. Bersama reporter Rauda Autana. Rauda, seperti apa situasi terkininya di sana?
2: Baik Hana dan juga pendengar, dari Kota Ambon dapat kami informasikan sebagai upaya mengurangi resiko paparan kabut asap dan polusi udara, pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Kesehatan menyiapkan pengadaan masker bagi pelajar. Program tersebut direncanakan menjangkau peserta didik mulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas atau SMA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon Dr. Johan Stefanus Norimarna mengatakan, pembagian masker dilakukan atas arahan Wali Kota Ambon sebagai bagian dari upaya perlindungan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak yang rentan terhadap gangguan pernapasan. Dia menyebutkan jumlah peserta didik dari PAUD hingga SMP di Kota Ambon mencapai 48.000 orang. Jika ditambahkan pelajar SMA, jumlah keseluruhan diperkirakan mendekati 60.000 orang. Menurutnya, pembagian masker yang semula direncanakan dalam waktu dekat kemungkinan akan menyesuaikan jadwal masuk sekolah karena kegiatan belajar mengajar saat ini sedang diliburkan.
3: Dengan berita awalnya, kita lagi usaha untuk mengadang dari PAUD, SD, SMP, sampai SMA. Memang SMA bukan kita punya tanggung jawab, tapi dia tetap warga kita ambung. Ya, kita usahakan ya. Sebenarnya bagi dalam 1-2 hari ini sebenarnya, kan cuma karena ribut, kita akan balikan ke sekolah. Paling tidak untuk mengajarkan untuk disiplin yang itu. Kalau siswa di Kota Ambon, siswa dari PAUD sampai SMP itu hampir 48.000 anak sekolah. Kalau tamat SMA itu bisa 50.000, hampir 60.000 kali.
2: Pengadaan masker juga menghadapi tantangan karena persediaan di sejumlah apotek di Kota Ambon terbatas. Sementara kebutuhan untuk menjangkau puluhan ribu pelajar cukup besar. Oleh karena itu, pemerintah Kota Ambon juga berupaya memenuhi kebutuhan secara bertahap agar pembagian dapat segera dimulai. Dinas Kesehatan berharap pembagian masker nantinya disertai edukasi kepada pelajar mengenai pentingnya menggunakan masker dengan benar dan mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk. Dari Kota Ambon, Rauda Utana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf mengatakan pengelolaan dana haji perlu ditinjau ulang. Bersama reporter Rizky Basuki. Rizky.
4: Pola pengelolaan dana haji dinilai perlu segera ditinjau ulang agar mampu memberikan nilai kemanfaatan yang lebih optimal serta memberikan dampak yang lebih besar bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu berkaitan erat dengan proses revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji yang saat ini tengah berjalan di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI. Pernyataan itu disampaikan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Muhammad Irfan Yusuf, kepada wartawan usai menghadiri penyelenggaraan Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF 2026 di Jakarta International Convention Center hari ini.
5: Pola pengelolaan dana haji perlu kita review kembali. Bagaimana dan haji ini bisa benar-benar maksimal pengelolaannya sehingga memberikan kemanfaatan yang lebih besar kepada jamaah haji kita. Ini juga terkait dengan sedang berlangsungnya proses revisi undang-undang pengelolaan keuangan haji yang dari DPR. Dari DPR sudah masuk ke pemerintah, pemerintah sudah memberikan suksesnya kepada DPR kembali dan mungkin dalam waktu dekat akan segera dibahas kembali.
6: Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Gus Irfan menyatakan peninjauan ulang terhadap pola pengelolaan dana haji sangat penting agar optimalisasi hasil investasi dana haji dapat benar-benar dirasakan langsung dampaknya oleh para jemaah haji. Mengenai arah ideal pengelolaan dana haji ke depan, Gus Irfan menekankan pentingnya strategi diversifikasi penempatan dana. Karena itu, Menhaj mendorong agar penempatan dana haji tidak hanya terkonsentrasi pada satu instrumen atau satu titik investasi saja. Dari Jakarta, Rizky Basuki melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nanti kami kembali akan hadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
1: Kata tokoh dunia. Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan. Bob Dylan. Warta Nusantara.
0: Puskesmas Telinga Atas Manado terus mengencarkan program cek kesehatan gratis untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan yang optimal. Bersama reporter Anugrah Pandey. Anugrah.
2: Ya, Puskesmas Telinga Atas Kota Manado terus menyelesaikan program cek kesehatan gratis. Selain memperluas akses pemeriksaan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menjadi hal penting untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan yang optimal. Hal tersebut disampaikan Kepala Tata Usaha Puskesmas Telinga Atas, Marlaini Donas. Ia menjelaskan masyarakat dapat mendaftar melalui aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional atau Satu Sehat maupun datang langsung ke Puskesmas Telinga Atas. Pemeriksaan disesuaikan dengan kategori usia, meliputi pengukuran berat dan tinggi badan, tekanan darah, gula darah, serta screening kesehatan. Sosialisasi TKG dilakukan melalui rapat lintas sektor, kegiatan posyandu, dan kunjungan ke SMP serta SMA.
3: Kemudian juga kami sosialisasikan langsung ke masyarakat lewat posyandu ataupun lewat ajaran kegiatan di masyarakat, itu selalu kami sampaikan. Jika kita ini hanya di kelompok masyarakat, sekarang kami turun di sekolah-sekolah, SMP sama SMA.
2: Kedepan sosialisasi yang berkelanjutan perlu diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan, kejelasan informasi serta kemudahan akses agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan kesehatan secara optimal. Dari Manado, Anugrah Pandey melaporkan Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Manggarai menyiapkan 220 ruang kelas darurat untuk mendukung kegiatan belajar siswa. Bersama reporter Mario Alberto. Mario.
4: Baik Hana dan pendengar RRI, pemerintah Kabupaten Manggarai saat ini menyiapkan bantuan pengadaan seng, paku, dan stimulan pembangunan sebanyak 220 ruang kelas darurat atau RKD bagi 130 sekolah terdampak gempa bumi. Bantuan ini mencakup satuan pendidikan PAUD atau TKK, sekolah dasar, dan SMP, baik negeri maupun swasta. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kegiatan belajar-mengajar tetap berlangsung dalam kondisi darurat, sekaligus menyediakan ruang belajar yang lebih layak dan nyaman bagi peserta didik, terutama menjelang musim hujan. Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit mengatakan, penyediaan ruang kelas darurat beratap seng merupakan langkah pemerintah daerah untuk menjamin keberlangsungan pendidikan pasca gempa. Penggunaan tenda terpal sebagai tempat belajar sementara dinilai kurang memadai untuk menunjang kenyamanan peserta didik, khususnya menjelang musim hujan. Pengadaan seng dan paku tersebut didukung anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat. Pada tahap awal, bantuan disiapkan untuk 130 sekolah yang terdiri atas 23 PAUD atau TKK, 96 sekolah dasar, dan 21 sekolah menengah pertama, dengan total sebanyak 220 ruang kelas darurat. Melalui skema ini, pemerintah berharap kebutuhan material utama untuk atap ruang kelas darurat dapat terpenuhi. Sementara material pendukung seperti kayu, bambu, tali, serta bahan penutup bagian samping bangunan diharapkan dapat dipenuhi melalui swadaya orang tua murid dan juga dukungan masyarakat. Bupati juga menjelaskan pembangunan ruang kelas darurat beratap seng ini juga melengkapi bantuan ruang kelas darurat berupa tenda dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Bantuan pemerintah pusat tersebut tetap dimanfaatkan sesuai dengan alokasi yang telah diberikan kepada masing-masing sekolah. Melalui penyediaan ruang kelas darurat tersebut, pemerintah Kabupaten Manggarai berupaya memastikan peserta didik tetap memperoleh akses pendidikan di tengah penanganan dampak gempa bumi. Ruang kelas darurat ini diharapkan menjadi solusi sementara yang lebih memadai hingga bangunan sekolah dapat diperbaiki dan dibangun kembali. Dari Rute yang Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Mario melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Manado, Sejumlah pencari kerja di Job Fair 2026 Nunukan berharap akan lebih banyak perusahaan yang membuka lowongan untuk membantu lulusan perguruan tinggi menemukan pekerjaan sesuai kualifikasi. Bersama reporter Ferry Herdiansyah. Ferry.
5: Dari lokasi kegiatan Job Fair 2026, pencari kerja menelusuri lowongan yang tersedia dan mencocokkannya dengan latar belakang pendidikan masing-masing. Namun pilihan pekerjaan yang sesuai belum tentu tersedia bagi setiap pelamar. Nuraini Maharani, lulusan Universitas Mula Muharman, mengatakan sejauh ini menemukan satu perusahaan yang sesuai dengan kualifikasi dan minatnya. Ia mencari pekerjaan yang berkaitan dengan pendidikan atau administrasi. Menurut Nuraini, ketersesuaian antara kualifikasi perusahaan dan latar belakang pendidikan menjadi pertimbangan dalam mencari pekerjaan.
6: Untuk sekarang baru satu, karena kebetulan saya kan mengikuti kualifikasi dari perusahaan juga. Dan saya sendiri itu lulusan pendidikan, jadi cari yang berkaitan dengan pendidikan atau administrasi.
5: Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada Bupati Nunukan atas kesempatan bagi yang diberikan melalui penyelenggaraan Job Fair 2026. Nuraini berharap kegiatan serupa terus dilanjutkan dengan melibatkan lebih banyak perusahaan. Harapan tersebut menjadi masukan bagi penyelenggara Job Fair 2026 berikutnya agar semakin banyak perusahaan yang menyediakan lowongan yang sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi pencari kerja. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kota Blitar mengungkapkan Kota Blitar menempati peringkat pertama nasional dalam daftar kabupaten kota dengan indeks integritas pendidikan tertinggi berdasarkan survei penilaian integritas pendidikan 2026 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bersama reporter Ninda Alivia. Ninda.
7: Ya baik, Hana dan juga pendengar, Kota Blitar menempati peringkat pertama nasional dalam daftar kabupaten kota dengan indeks integritas pendidikan tertinggi berdasarkan survei penilaian integritas atau SPI pendidikan tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan data SPI pendidikan KPK yang dipublikasikan Jatimstat, Kota Blitar memperoleh skor 81,03, di mana Kota Blitar juga menjadi satu-satunya daerah dari Jawa Timur yang masuk dalam 10 besar nasional pada publikasi tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, Dindin Ali Nurdin, menjelaskan SPI pendidikan merupakan survei rutin yang diselenggarakan KPK dengan responden yang ditentukan langsung oleh lembaga tersebut. Pemerintah daerah tidak mengetahui secara pasti siapa saja yang menjadi responden dalam survei tersebut. Meski memperoleh skor yang tertinggi dalam pemeringkatan tersebut, Dinin menegaskan capaian itu masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang perlu ditindaklanjuti sebab berdasarkan penilaian KPK, Kota Blitar masih berada dalam kategori adaptif. Berikut pernyataan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar.
8: Respondennya pun juga ditentukan oleh KPK sendiri. Nah, kebetulan tahun ini informasi yang diperoleh dari website KPK, kita mendapatkan nilai 81 ya, kategori adaptif.
7: Wali Kota Blitar Syakur Muhyiddin, ya, atau yang akrab disapa Mas Ibin, menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan pendidikan terkait dengan hal ini yang telah berkontribusi dalam membangun integritas di lingkungan pendidikan. Menurutnya, pendidikan tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur ataupun penyediaan fasilitas gratis bagi peserta didik. Lebih dari itu, pendidikan berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempersiapkan generasi muda agar mampu meraih kesuksesan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Saya Ninda Alivia dari Blitar, Jawa Timur melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI 3 Matra bersama Australian Defence Force atau Angkatan Pertahanan Australia menggelar latihan gabungan bersama Sandi Kris Wumera di Pantai Banongan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Bersama reporter Diana. Diana.
9: Ya, pendengar, sebanyak 2.174 personel gabungan Tentara Nasional Indonesia bersama Australian Defence Force atau Angkatan Pertahanan Australia melaksanakan operasi gabungan bersama dengan Sandi Kris Wumera 2026 di wilayah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Latihan gabungan bersama ini dimulai pada tanggal 10 Oktober hingga 20 Oktober 2026 dan hari ini Kamis 15 Oktober TNI bersama Angkatan Pertahanan Australia melaksanakan latihan operasi amfibi di Pantai Banongan, Situbondo.
10: Kalau skenario bahwa ini adalah latihan di mana khususnya bahwa tema latihan ini adalah dalam rangka menjaga stabilitas kawasan, yaitu menjaga daerah, wilayah untuk menjaga keamanan, yaitu dengan cara melibatkan pasukan darat, yaitu dengan pasukan marinir, dengan baik dari marinir dari TNI maupun dari ya angkatan dari pihak Australia.
9: Melalui latihan gabungan bersama dengan Sandi Krismumera 2026, kedua negara terus mempererat kerjasama pertahanan dan meningkatkan kemampuan gabungan kedua prajurit guna mendukung stabilitas keamanan kawasan. Latihan gabungan bersama Krismumera 2026 ini didukung alutsista atau alat utama sistem persenjataan matra darat, laut, dan udara dari kedua negara sebagai wujud komitmen TNI dalam memperkuat kemitraan strategis, mendukung diplomasi pertahanan, dan menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Dari Pantai Banongan, Situbondo, Diana Dinar melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bandara Internasional Kuala Namu mengalami penyesuaian operasional penerbangan maskapai akibat paparan kabut asap karhutla. Bersama reporter Ilham Daulay. Ilham, seperti apa update-nya?
11: Operasional penerbangan di Bandara Internasional Kuala Namu menghadapi penyesuaian akibat sebaran kabut asap yang terjadi di wilayah Sumatera Utara. Kabut asap terjadi dimulai kemarin hingga saat ini, Kamis 15 Oktober 2026. Namun hari ini, keadaan cuaca mulai membaik. Junior Manager of Corporate Communication PT Angkasa Pura Aviasi Muhammad Jul Andrika mengatakan akibat sebaran kabut asap sesuai data yang terima mereka pada Rabu 14 Oktober 2026 kemarin sempat terjadi sejumlah penerbangan mengalami keterlambatan baik domestik maupun internasional. Saat itu sebanyak 7 penerbangan yang mengalami keterlambatan, 2 diantaranya sudah melakukan penerbangan, 1 domestik dan 1 rute internasional. Sementara 5 penerbangan lagi menunggu kondisi dengan masing-masing menunggu koordinasi dengan masing-masing maskapai untuk keberangkatan karena melihat kondisi cuaca sebelum berangkat. Ia menyebutkan hingga malam tadi semua penerbangan baik domestik maupun internasional pada penerbangan hari Rabu tersebut sampai yang sempat delay juga sudah berangkat semua penerbangan dengan kondisi lancar dan aman.
12: Ada 7 flight yang mengalami keterlambatan, namun 2 di antaranya sudah satu domestik, satu untuk internasional. Kita dapat update terakhir informasi ini jam 10.30 dengan 2 flight yang sudah boarding. 5 flight lagi masih menunggu koordinasi dengan maskapai. Namun selainnya pesawat akan diberangkatkan tergantung dengan cuaca, kabut asap ini.
11: Jadi sampai malam bang, setahu abang yang malam itu diberangkatkan tuh bang?
12: Informasi kita dapetin juga semuanya kondisi normal dan juga sudah diberangkatkan.
11: Ia menambahkan, sejak terjadinya sebaran kabut asap di Sumatera Utara, belum ada terjadinya pembatalan penerbangan sejak kemarin dan sampai saat ini di Bandara Internasional Kuala Namu. PT Angkasa Pura Aviasi mengimbau calon penumpang, khususnya memiliki penerbangan, untuk secara berkala memastikan kembali status dan jadwal penerbangan melalui maskapai masing-masing sebelum menuju bandara. Informasi mengenai perkembangan operasional penerbangan akan terus diperbaharui sesuai kondisi terkini. Data penerbangan terdampak bersifat sementara dan dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi cuaca. Ya, dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PLN UP3 Banten Selatan saat ini fokus terhadap penguatan dan perluasan jaringan distribusi ke area permukiman baru serta wilayah pedalaman di Banten Selatan. Bersama reporter Ridwan Maulana. Ridwan.
13: Baik, terima kasih. Pendengar, capaian rasio desa berlistrik di wilayah Banten Selatan yang meliputi Kabupaten Paneglang dan juga Kabupaten Lebak telah menembus angka 100% secara menyeluruh. Saat perencanaan pada PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Banten Selatan, Wahyu Satria menyatakan, seluruh desa di wilayah Banten Selatan saat ini telah terjangkau aliran listrik. Adapun program yang berjalan saat ini berfokus pada perkuatan jaringan-jaringan distribusi ke dusun serta pemukiman baru. Menurutnya, penjangkauan pembangunan sarana pendistribusian jaringan ini dikatakannya terus digencarkan guna merespon dinamika pemukiman warga yang kian berkembang di wilayah pedesaan dan perkampungan. Pada tahun anggaran sebelumnya, PLN UP3 merealisasikan perluasan pembangunan jaringan di 9 desa yang tersebar di wilayah Pandeglang dan juga Lebak.
8: Hanya untuk rasio desa berlistrik di Banten Selatan itu yang untuk 2 kabupaten ya, itu sudah 100%. Kalau pembangunan yang sedang kami laksanakan itu lebih cenderung ke perkuatan ya Pak ya. Seperti misalnya di satu kampung ini sebetulnya belum tuntas, masih ada lah. Atau katakanlah misalnya ada pemukiman baru, kampung baru.
13: Program pengembangan kelistrikan pedesaan saat ini pun dilanjutkan dengan menyasar 8 titik lokasi perluasan jaringan. Pengusulan perluasan jaringan didasarkan pada permohonan pemangku kepentingan desa yang membutuhkan tambahan suplai listrik bagi warga. Menurutnya, kondisi medan di wilayah Banten Selatan menjadi tantangan utama dalam pengerjaan jaringan ke wilayah terpencil. Petugas lapangan kerap melakukan pengangkutan tiang serta komponen jaringan listrik secara manual dalam melintasi akses jembatan gantung sejauh 1,5 km. Pemerintah bersama PLN menargetkan sinergi perluasan jaringan listrik dapat terus diperkuat demi menopang pertumbuhan ekonomi warga khususnya di wilayah Banten Selatan. Aktivitas masyarakat lokal diklaimnya akan semakin berkembang seiring meratanya keadaan pasokan listrik di wilayah kawasan Banten Selatan. Dari Pandeglang, Banten, Ridwan Maulana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nanti kami akan hadirkan Warta Nusantara siang kembali setelah jeda berikut.
1: Ini baru enak.
2: Mulai yang semalam ini di area di New
3: York. Luar biasa.
4: Tapi aku baru aja
5: jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Warta Nusantara.
1: Ratusan unit SPPG yang telah dibangun masih menunggu aktivasi dari Badan Gizi Nasional sebelum dapat beroperasi. Bersama reporter Ihwan Wijaya. Ihwan.
2: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG Lampung Bengkulu, Ahmad Heri Setiawan mengatakan, proses aktivasi SPPG dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan wilayah yang memiliki tingkat stunting tinggi. Selain itu, pendengar, menurut Ahmad Heri, aktivasi juga difokuskan BGN di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dia menjelaskan, saat ini BGN masih fokus melakukan aktivasi SPPG di wilayah Indonesia bagian timur, dan baru nanti selanjutnya secara bertahap menyasar ke wilayah Sumatera. Ia menyebut di Lampung masih terdapat sekitar 360 SPPG yang belum mendapatkan kejelasan kelanjutan proses aktivasi. Selain itu, sebanyak 74 SPPG di wilayah 3T yang telah dibangun juga belum dapat beroperasi lantaran belum memperoleh aktivasi dari BGN.
3: Kemarin Pak Kepala Badan Gizi Nasional Pak Sudirman sudah mengaktivasi di wilayah itu sebanyak 680 SPPG yang terdiri dari 3T dan aglomerasi yang akan bertahap sampai di wilayah Sumatera. Wilayah timur dulu karena dia ditekankan adalah daerah yang stunting, yang sangat stunting. Jadi utamakan terlebih dahulu 360 itu 3 aglomerasi yang sudah membangun 74. Karena memang aktivasi dari BGN dan Pak Sudirman tidak ada
2: Ahmad Heri menambahkan kondisi tersebut tidak terlepas dari penyesuaian kebijakan dan pembenahan tata kelola program. Ia memastikan hingga kini petunjuk teknis pelaksanaan juga tengah dikaji kembali untuk menyesuaikan kebijakan terbaru. Sejauh ini KPPG Lampung Bengkulu terus memberikan pemahaman kepada para pengelola terkait kebijakan yang sedang diperbarui, termasuk petunjuk teknis yang masih dalam proses pengkajian. Dia berharap proses evaluasi dan penyesuaian kebijakan segera rampung sehingga SPPG yang telah dibangun dapat segera beroperasi. Dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Ihwan Wijaya, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snaker Trans Provinsi Kalimantan Utara menyatakan kewajiban perusahaan mempekerjakan penyandang disabilitas di Kalimantan Utara masih sebatas imbauan. Bersama reporter Adinda Ramadhani. Adinda.
4: Oke, baik pendengar. Kewajiban perusahaan mempekerjakan penyandang disabilitas di Kalimantan Utara baru sebatas imbauan. Padahal sudah ada aturan yang mewajibkan kuota 2% di badan usaha milik daerah dan instansi pemerintah, serta 1% di sektor swasta. Ketentuan kuota tersebut tertuang dalam peraturan daerah Kaltara. Namun, hingga kini pelaksanaannya masih sebatas urusan administratif. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltara, Asnawi, mengungkapkan pihaknya sendiri belum memiliki pekerja disabilitas.
5: Baik pemerintah provinsi, kabupaten, kota itu hanya menghimbau, menyurati masing-masing perusahaan maupun WMD itu untuk mempekerjakan teman-teman disabilitas. Jujur saja, jadi di Snaker itu tidak ada pekerja disabilitas, ya kan? Tidak ada disabilitas. Nah, mungkin juga kita yang mencari kan, ya kan? Mencari, ini orang disabilitas bekerja kamu di sini, tidak bisa juga seperti itu, ya kan? Ini kan berkaitan dengan anggaran, apa segala gitu. Nah, itu melihat juga pekerjaan yang ada di kantor ada enggak kaitannya yang masih bisa mereka layani.
4: Di sisi lain, pemerintah daerah telah menyediakan fasilitas pelayanan bagi disabilitas seperti kursi dan jalur akses, namun kesiapan itu baru menjangkau layanan, belum sampai pada penyediaan lapangan kerja. Sebagai langkah awal, Disnaker Trans Kaltara akan menggelar pelatihan khusus agar penyandang disabilitas siap diserap di dunia kerja. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Adinda Rahmadani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Dukcapil Kota Bekasi mendorong masyarakat Kota Bekasi melakukan aktivasi identitas kependudukan digital mengingat IKD saat ini menjadi syarat untuk menjadi penerima perlindungan sosial digital. Bersama reporter Leni Kurniawati. Leni.
0: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau di Dukcapil Kota Bekasi mendorong masyarakat Kota Bekasi untuk melakukan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Mengingat IKD saat ini menjadi syarat untuk menjadi penerima perlindungan sosial digital. Menurut Kepala Dukcapil Kota Bekasi, Taufik Rahmat Hidayat, aktivasi IKD bisa dilakukan ke kantor kelurahan maupun kecamatan atau langsung ke kantor Dukcapil Kota Bekasi. Namun demikian, seiring adanya keperluan masyarakat terhadap aktivasi perlindungan sosial digital, Dukcapil Kota Bekasi akan melakukan jemput bola, mengingat beberapa kelurahan sudah mengajukan permintaan jemput bola aktivasi IKD di tingkat RW. Berikut pernyataan dari Kepala Dukcapil Kota Bekasi, Taufik Rahmat Hidayat.
6: Kami pihak Dinas Kependudukan, saat ini pelayanan kami sudah ada di 56 kelurahan, ada di 12 kecamatan. Jadi silahkan yang mau aktivasi IKD itu langsung bertemu dengan operator kami.
7: Yang di kelurahan
6: ataupun di kecamatan. Nah, tapi saat ini dengan adanya perlinsos ini, kami juga sudah melakukan berbagai upaya jemput bola.
7: Oke.
6: Jadi di beberapa kelurahan saat ini, ada beberapa lurah yang sudah meminta melakukan aktivasi IKD di tingkat RW. Jadi RW bisa mengajukan kepada Pak Lurahnya untuk nanti kita terjunkan tim. Tapi memang ini juga kami pihak.
0: Dan Taufik juga menjelaskan bahwa saat ini jumlah masyarakat Kota Bekasi yang sudah melakukan aktivasi IKD baru mencapai 420.000 jiwa atau sekitar 23% dari total wajib EKTP di Kota Bekasi sebanyak 1,9 juta jiwa. Menurut Taufik, masih banyak masyarakat belum melakukan aktivasi IKD dikarenakan masyarakat ragu terhadap keamanan data pribadi. Mengingat ada beberapa kasus penipuan digital mengatasnamakan di Dukcapil Kota Bekasi dengan modus menawarkan aktivasi IKD. Dan terkait kasus tersebut juga pihaknya meminta masyarakat mengabaikan jika ada pihak mengatasnamakan di Dukcapil Kota Bekasi untuk menawarkan hal serupa. Pasalnya prinsip dasar pelayanan administrasi kependudukan adalah pelaporan di mana warga yang membutuhkan layanan yang datang ke kantor layanan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pertanian Kabupaten Maros mengungkapkan pengerjaan rehabilitasi jaringan irigasi tersier di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terus dikebut, guna mendukung ketahanan pangan nasional bersama reporter Kristianto.

0: Nanti kami akan hadirkan informasinya bersama reporter kami, Kristianto. Kita ke informasi berikutnya. Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Kesehatan mengaktifkan posko kesehatan di 18 kecamatan, serta menyiagakan 6 puskesmas yang melayani selama 24 jam untuk mengantisipasi dampak kabut asap akibat karhutla. Bersama reporter Muhammad Irfan.
1: Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Kesehatan menyiagakan posko kesehatan selama 24 jam di 18 kecamatan untuk mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Palembang, Putri Damayanti, mengatakan pembentukan posko tersebut merupakan arahan pemerintah daerah untuk memperkuat pelayanan kesehatan di tengah kondisi udara yang tidak sehat. Selain itu, 6 puskesmas yakni Puskesmas Pembina, Sukarame, Basuki Rahmat, Alang-Alang Lebar, Seilincar, dan Puskesmas Simatang Borang yang telah memberikan pelayanan selama 24 jam. Menurut Damayanti, sebelumnya, Pemkot Palembang telah menerbitkan surat edaran sejak Agustus sebagai langkah antisipasi terhadap dampak cuaca dan karhutla. Masyarakat dihimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan, serta menggunakan masker saat harus beraktivitas di luar ruangan. Warga juga diminta menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan polusi udara seperti membakar sampah dan merokok, serta menjaga kondisi tubuh dengan memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, dan mencukupi waktu istirahat.
2: Siaga di 24 jam ya.
1: Iya.
2: Puskesmas itu, Puskesmas Pembina, Puskesmas Sukarame, Puskesmas Basuki Rahmat, Puskesmas Alang-Alang Lebar, Puskesmas Seislincah, dan Semang Borang. Karena memang puskesmas ini sudah dup.
1: Sementara itu, petugas kesehatan Posko Monpera, Valentina, mengatakan pihaknya rata-rata melayani 15 pasien setiap hari yang umumnya yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dengan rentan usia dewasa hingga lanjut usia. Petugas melakukan screening dan pemeriksaan awal untuk mengetahui kondisi pasien, memberikan pengobatan sesuai kebutuhan, serta menyampaikan informasi mengenai penanganan kesehatan secara mandiri.
3: Posko pelayanan kesehatan gratis terkait dampak karhutla, rata-rata sehari kami melayani 15 orang, Bapak. Tentu saja pasien yang datang adalah pasien yang rentan, Bapak, terkena dampak karhutla, yaitu yang dengan gejala ISPA, dengan kisaran umur dewasa sampai lansia.
1: Dinas Kesehatan Kota Palembang mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap meningkat, serta segera memeriksakan diri ke posko kesehatan jika mengalami gejala gangguan pernapasan melalui pelayanan kesehatan gratis ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Badan Narkotika Nasional berkomitmen memperketat dan membatasi peredaran vape untuk mencegah penyalahgunaan cairan narkotika golongan 2 etomidet. Bersama reporter Zulfikar Ali.
4: Baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen membatasi peredaran dan memperketat pengawasan rokok elektrik atau vape untuk mengantisipasi penyalahgunaan cairan etomidit alias obat bius yang sering disalahgunakan sebagai obat penenang. Langkah tersebut dibahas bersama Badan Narkotika Nasional atau BNN, Provinsi Kaltim, dan lintas instansi melalui forum diskusi di kantor Gubernur Kaltim pada Selasa kemarin. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan pengawasan peredaran vape perlu diperkuat karena banyak menyasar anak muda. Pemerintah daerah juga mempertimbangkan penerbitan surat edaran sebagai dasar pembatasan di tingkat provinsi hingga kabupaten kota.
5: Rokok elektrik itu cairannya sekarang ini banyak disalahgunakan, kemudian dimasukkan obat-obatan terlarang, dimasukkan sabu-sabu cair dan lain sebagainya, sehingga peredaran rokok elektrik perlu dibatasi dan perlu kita pertegas. Dan kalau perlu nanti kita akan lakukan FGD yang lebih besar untuk kemudian kita membuatkan surat edaran pelarangan di tingkat Kalimantan Timur, dan kita juga membuat surat ke pemerintah pusat untuk melakukan pelarangan peredaran vape di tingkat nasional.
4: Wagu mengungkapkan kebanyakan vape yang masuk ke Indonesia berasal dari luar negeri seperti Singapura, Brazil, dan India. Sebab di negara tersebut vape telah dilarang sehingga produknya dipasarkan ke negara dengan permintaan tertinggi. Sementara itu, Kepala BNN Provinsi Kalimantan Timur Brigjen Pol Rudi Mulyanto menyebut, pembatasan vape dilakukan karena Kalimantan Timur masuk dalam 5 besar peredaran rokok elektrik. Hal ini berarti celah bagi etomidit atau zat terlarang untuk disalahgunakan semakin besar.
6: Jadi kalau vape kan sekarang di mana-mana ada. Ya kan, kita masuk 5 besar peredaran vape ini. Yang kita takutkan adalah refillnya itu. Ya, bisa diisi oleh cairan ganja sintetis, etomidet, ketamin. Nah, itu untuk kontrol itu yang sulit. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin koordinasi dengan Pemda Kabupaten Kota. Contohnya untuk Kota Bontang sudah membuat surat edaran pelarangan vape. Karena di sana ada korban satu meninggal dunia.
4: Sebagai langkah pencegahan, BNN Kaltim berharap pembatasan peredaran vape dapat diperkuat melalui kebijakan pemerintah daerah, disertai edukasi kepada masyarakat mengenai risiko penyalahgunaan cairan rokok elektrik. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memperkuat upaya pengendalian kebakaran guna menekan penyebaran asap lintas batas negara. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, penanganan titik api menjadi prioritas utama pemerintah. Pemadaman kebakaran dari sumbernya merupakan langkah yang penting untuk mengurangi produksi asap yang berpotensi terbawa angin menuju negara lain. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Menteri Sosial Saifullah Yusuf hari ini meresmikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Desa Sidorejo Lamongan Jawa Timur bersama reporter Farin Regi. Farin.
3: Baik, pendengar. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau sekaligus meresmikan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Sidorejo, Kabupaten Lamongan siang tadi. Kunjungan ini menjadi momentum penguatan peran koperasi desa termasuk dalam mendukung penyaluran bantuan sosial secara bertahap. Dalam peninjauan tersebut, Mensos melihat kesiapan operasional KDMP Sidorejo yang telah dilengkapi manajer, pegawai, serta fasilitas penunjang. Meski demikian, penyempurnaan tata kelola dan sosialisasi kepada masyarakat masih diperlukan agar pelayanan koperasi semakin optimal. Gus Ipul Sawana kerapnya berharap KDMP dapat memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang sesuai dan lokasi yang lebih dekat dari tempat tinggal. KDMP juga diharapkan menjadi pusat layanan ekonomi desa yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Berikut pernyataan dari Gus Ipul.
4: Sekaligus sosialisasi kepada masyarakat desa. Hadir kepala desa beserta seluruh jajaran juga, ya, di mana operasional koperasi ini sudah dilengkapi dengan manajer, dengan pegawai, dan dengan fasilitas-fasilitas yang lain sebagai penunjang dari operasional koperasi desa Merah Putih. Kita harapkan ke depan yang makin sempurna, makin baik dari sisi tata kelola, dari sisi sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa tahu secara utuh tentang manfaat dari hadirnya Koperasi Desa Merah Putih ini.
3: Melalui pendampingan pemerintah dan penguatan ketersediaan barang, KDMP Sidorejo diharapkan semakin optimal dalam melayani kebutuhan masyarakat, memperluas pemasaran produk lokal, serta mendukung

0: Tomor 2026 ini melibatkan 122 perahu dari berbagai kelas sebagai upaya melestarikan budaya dayung tradisional masyarakat Bulungan. Bupati Bulungan Syarwani mengapresiasi keikutsertaan pedayung dari berbagai daerah, khususnya dari Kabupaten Berau Kaltim yang turut memeriahkan festival tersebut. Menurutnya, Festival Sungai Kayan tidak sekadar menjadi arena kompetisi, tetapi juga wadah mempererat silaturahmi dan mempersatukan masyarakat lintas daerah melalui tradisi yang telah mengakar di Bulungan.
1: Ya, kami sangat berterima kasih ada respon, ada dukungan yang bawa antusias untuk hadir di Festival Sungai Kayan ini tidak hanya dari lokal Kabupaten Bulungan, tapi juga saudara-saudara kita dari Kabupaten Berau yang memang ada satu kelas 50 yang kita buka untuk open sampai di wilayah Kalimantan Utara pada umumnya dan Kalimantan Timur melalui teman-teman dari Berau. Jadi ini yang kita apresiasi, semangat kebersamaan kita, semangat kecintaan sama olahraga, sama warga masyarakat yang mencintai olahraga dayung tradisional.
0: Bupati mengatakan keterlibatan sekitar 3.500 pedayung putra dan putri dengan 122 perahu dari berbagai kelas menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat terhadap festival tersebut. Karena itu, pemerintah daerah terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan sekaligus memperluas promosi agar Festival Sungai Kayan semakin dikenal di tingkat nasional. Ia mengakui untuk memperluas jangkauan promosi hingga tingkat nasional diperlukan upaya keberlanjutan. Namun, penyelenggaraan Festival Sungai Kayan ini menjadi langkah penting dalam menjaga konsentrasi agenda tersebut. Bupati berharap Festival Sungai Kayan tidak hanya menjadi perlombaan tahunan, tetapi juga menjadi sarana pelestarian budaya dan promosi pariwisata yang mampu memperkuat identitas daerah. Dari Tanjung Suar, Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi pendengar segmen Warta Nusantara Siang edisi 15 Oktober. Dan kami akan hadirkan informasi dari reporter terkait kabar bursa dan rupiah.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan melemah ke level 5.814,72 atau turun 128,3 poin saat penutupan sesi pertama perdagangan siang ini. Bersama reporter Namira Kaguma. Namira.
4: Ya, Anda dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah pada sesi pertama perdagangan hari ini. Pada jeda siang, IHSG turun 2,16% atau 128,3 poin ke level 5.814,72. Setelah dibuka pada angka 5.917,14 pagi tadi. Sepanjang perdagangan sesi pertama, IHSG sempat menyentuh di level tertinggi 5.917,7, sedangkan level terendah berada di angka 5.804,21. Sementara pergerakan IHSG didominasi sebanyak 621 saham melemah, 80 saham naik, dan 89 saham stagnan. Analis menyebut IHSG hari ini bergerak terbatas di kisaran level 5.800 hingga 6.000. Menurutnya investor juga perlu mewaspadai kenaikan harga minyak dan ekspektasi kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed. Dari Amerika Serikat, investor menantikan data inflasi produsen dan penjualan retail yang dijadwalkan akan dirilis hari ini. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Inggris pada Agustus diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 0,1%. Beralih ke sektor industri, kapasitas produksi bahan baku baterai di Indonesia diproyeksikan melampaui 900 ribu ton pada akhir tahun 2027. Peningkatan ini didukung oleh hilirisasi nikel dan beroperasinya fasilitas pengolahan serta permurnian nikel. Pertambahnya pasokan bahan baku tersebut diharapkan dapat mendukung industri baterai dan kendaraan listrik melalui ketersediaan material dengan harga yang kompetitif. Sekian perkembangan pasar keuangan siang ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nantikan kembali update indeks harga saham gabungan sore nanti di pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kalau selama ini sih kalau melakukan pemanggilan itu akan terkonfirmasi kalau misalkan biasanya ya, kalau tidak hadir biasanya ada surat. Tapi kalau hadir biasanya tidak pernah ada konfirmasi.
2: Teman-teman yang perlu kita pahami, El Nino dan musim itu dua fenomena yang tidak sama, gitu ya. Tapi saling mempengaruhi.
0: KPK meminta sikap kooperatif Menteri ATR BPN dalam kasus dugaan suap hak guna bangunan. BMKG memprediksi El Nino masih berlangsung hingga awal 2027. PBB berupaya untuk mencapai penyelesaian konflik bersenjata di Yaman. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta sikap kooperatif dan komitmen Menteri ATR BPN dalam membantu menuntaskan kasus dugaan suap hak guna bangunan yang diungkap pada operasi tangkap tangan pada September lalu. Rosihan Anwar melaporkan selengkapnya.
1: Ya, yang pertama tentu KPK berharap yang bersangkutan hadir dulu. Gitu. Kalau masalah substansi.
3: Kala menjawab pertanyaan awak media di Yogyakarta, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setio Budianto menegaskan pihaknya hari ini kembali memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Nusron direncanakan untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon. Oleh karena itu, Ketua KPK Setio Budianto berharap Menteri ATR BPN kooperatif terhadap pemanggilan kedua tersebut.
1: Ya, kalau selama ini sih kalau melakukan pemanggilan itu akan terkonfirmasi kalau misalkan biasanya ya, kalau tidak hadir biasanya ada surat. Tapi kalau hadir biasanya tidak pernah ada konfirmasi. Nah, harapannya karena sampai dengan hari ini tidak ada kabar berita, tidak ada pemberitahuan, tidak ada surat-menyurat yang diterima oleh penyidik, ya harapannya besok sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dari sejak minggu lalu, reschedule panggilan yang dibuat pasca ketidakhadiran yang bersangkutan.
3: Lebih lanjut, Setio Budianto menegaskan pemanggilan Nusron baru sebatas untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap senilai 106 miliar rupiah. Ketua KPK mengingatkan agar Nusron Wahid menepati janjinya untuk berkomitmen membantu KPK dalam pengusutan kasus tersebut.
1: Kami tentu berharap, ya, yang pertama komitmen terhadap apa yang sudah pernah disampaikan. Ya, saya ingat betul 18 September yang bersangkutan pernah menyampaikan akan mendukung, akan membantu, akan komitmen terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Karena ini adalah salah satu kesempatan yang diberikan kepada yang bersangkutan untuk memperjelas, untuk memberikan keterangan kepada para penyidik.
3: KPK sendiri mengingatkan dapat melakukan pemanggilan paksa kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid jika kembali mangkir untuk kedua kalinya. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR BPN pasca operasi tangkap tangan atau OTT pada 14 September lalu. 2 dari 8 tersangka yang diciduk KPK bahkan berasal dari Kementerian ATR BPN, yaitu Lampri yang merupakan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sontang Koin Manurung.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi El Nino masih berlangsung hingga awal 2027. Zahrotin Aljanah menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Nah, tapi teman-teman yang perlu kita pahami, El Nino dan musim itu dua fenomena yang tidak sama.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi El Nino masih berlangsung hingga awal tahun 2027. Fenomena ini berpotensi mengurangi curah hujan dan meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Direktur Perubahan Iklim BMKG Fahri Rajab mengatakan, El Nino saat ini berada pada kategori sangat kuat. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh indeks anomali suhu yang mencapai positif 3,7. BMKG juga mencatat 61,08% luas daratan Indonesia diprediksi mengalami kemunduran awal musim hujan. Meski demikian, puncak musim hujan sebagian besar wilayah diperkirakan tetap berlangsung pada Desember hingga Februari mendatang.
2: Nah, tapi teman-teman yang perlu kita pahami, El Nino dan musim itu dua fenomena yang tidak sama, gitu ya. Tapi saling mempengaruhi. musim kemarau, musim hujan akan selalu terjadi di Indonesia, ada atau tidak adanya El Nino, ya. Nah, jadi walaupun El Nino masih bertahan sampai awal 2027, tapi seiring dengan mulai masuknya musim penghujan di Indonesia yang secara bertahap, ya, tidak serempak masuknya musim hujan Indonesia, maka dampak El Nino itu juga akan semakin berkurang.
4: Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup mendeteksi penurunan kualitas udara akibat karhutla di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Berdasarkan pemantauan pada 14 Oktober, kualitas udara di beberapa wilayah masuk kategori tidak sehat hingga berbahaya akibat tingginya konsentrasi PM2,5. Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH, Nixon Nakpahan, menyebut Jambi dan Sumatera Selatan mengalami pencemaran udara yang perlu diwaspadai. Kondisi serupa juga terdeteksi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan.
5: Di beberapa provinsi di Sumatera, Sumatera Barat akhir-akhir ini sudah mengalami kualitas udara tidak sehat untuk parameter PM2,5, dan kemudian Riau itu sudah pada kualitas udara sangat tidak sehat untuk parameter PM2,5. Provinsi Jambi itu sudah pada posisi status kualitas udara sangat tidak sehat, bahkan berbahaya untuk parameter PM2,5. Sumatera Selatan itu mayoritas pada kualitas udara tidak sehat, sangat tidak sehat, bahkan berbahaya juga untuk parameter PM2,5.
4: KLH mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan demi menjaga kesehatan. Masyarakat juga perlu mengikuti informasi kualitas udara dan perkembangan penanganan karhutla di instansi terkait. Dari Jakarta, Zahrautin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM di Bali memerlukan langkah keterbukaan informasi dari pemerintah yang dinilai menjadi kunci agar masyarakat semakin bijak terhadap situasi keterlambatan pendistribusian BBM. Ayurini melaporkan selengkapnya.
6: Dengan situasional ini, pemerintah harus cepat tanggap, ya. Pemerintah harus mempraktikkan keterbukaan informasi publiknya dengan sangat baik.
7: Panjangnya antrean pembelian bahan bakar minyak di SPBU Pulau Dewata akibat keterlambatan pendistribusian BBM memerlukan langkah reduksi untuk menekan semakin meluasnya dampak kelangkaan BBM. Menghadapi situasi kelangkaan itu, pemerintah sebagai pengambil kebijakan harusnya secara detail menjelaskan situasi yang terjadi saat ini, termasuk solusi di tengah keterlambatan pendistribusian BBM. Hal itu dikatakan Guru Besar Universitas Pendidikan Nasional Profesor Niwayan Widiastini saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Ia mengatakan dengan keterbukaan informasi, masyarakat akan semakin memahami dan bijak terhadap situasi yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Ia mengakui masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah seyogianya meredam situasi keterlambatan pendistribusian BBM dengan kepastian informasi dan solusi yang berkelanjutan. Langkah krusial ini setidaknya akan dapat menekan konsumsi BBM, sekaligus menghemat pengeluaran masyarakat dalam situasi kelangkaan BBM.
6: Sampaikan upaya itu kepada masyarakat agar masyarakat lebih tenang. Sebenarnya bahan bakarnya masih cukup, tapi mereka kemudian karena ikut nggak tenang, jadi ikut ngantre di pompa bensin.
7: Sementara salah seorang warga asal Badung, Madedwi Suryawan, mengatakan fenomena mengularnya antrian di SPBU turut ia rasakan. Dwi Suryawan mengaku mengantre membeli BBM sejak dini hari, namun karena antrean panjang dan padat, akhirnya mengurungkan niatnya membeli bahan bakar kendaraan. Ia menyebut sudah cukup bijak dan efisien menggunakan BBM, namun aktivitas tidak bisa dihentikan karena harus tetap kuliah di tengah kelangkaan bahan bakar minyak. Dwi Suryawan berharap situasi ini segera teratasi sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan normal tanpa harus terdampak kemacetan dan khawatir dengan ketersediaan BBM.
8: Antre beli bensin dari pukul 1 dini hari, tapi karena antreannya yang terlalu panjang, akhirnya saya batal. Saya bingung juga, aktivitas harus tetap berjalan, tapi bahan bakar kendaraan menipis. Saya harap situasi ini segera teratasi karena sangat berdampak sekali terhadap masyarakat.
7: Antrean panjang di sejumlah SPBU di Bali menjadi fenomena yang dihadapi masyarakat Pulau Dewata beberapa hari belakangan ini. Antrean kendaraan yang mengular berjam-jam untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite dan Pertamax memicu kemacetan di jalur-jalur yang ada SPBU. Kondisi ini mengharuskan pemerintah respon cepat dengan keterbukaan informasi maupun solusi mengatasi kelangkaan BBM. Sementara di sisi lain, masyarakat diharap menggunakan transportasi publik untuk mereduksi dampak kelangkaan BBM. Jika jarak tempuh dekat, masyarakat dapat menggunakan sepeda atau berjalan kaki yang juga berdampak baik bagi kesehatan. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah meminta masyarakat untuk tidak melakukan pembiaran terhadap pedagang atau yang menjual beras di atas harga eceran tertinggi. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Maka mohon diinfokan kepada kami. Maka kami dari tim
10: Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Henry Hanapi, meminta masyarakat melaporkan pedagang yang menjual beras di atas harga eceran tertinggi. Pengawasan ini diperlukan untuk memastikan harga beras tetap sesuai ketentuan di tengah upaya pengendalian inflasi pangan di Kalimantan Tengah. Henry mengatakan masyarakat yang menemukan pedagang menjual beras melampaui head dapat menyampaikan informasi kepada tim Kejati Kalimantan Tengah maupun Satgas Pangan. Pengawasan tersebut, kata Henry, sejalan dengan upaya penguatan pasokan beras melalui sinergi Bank Indonesia, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Perum Bulog.
9: Nanti rekan-rekan di lapangan menemukan ada pedagang yang menjual melebihi daripada harga yang sudah ditetapkan, maka mohon diinfokan kepada kami. Maka kami dari tim akan melakukan tindakan dengan bekerjasama dengan tim Satgas Pangan. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kabulok, tidak tertutup kemungkinan kita akan berikan sanksi sesuai dengan ketentuan.
10: Sementara itu, ketersediaan beras premium di Kalimantan Tengah menjadi perhatian Bulog Kalimantan Tengah. Pasalnya, pasokan 150 ton yang didistribusikan melalui program fasilitasi distribusi pangan diperkirakan dapat terserap pasar dalam waktu relatif singkat. Sementara keberlanjutan pasokan untuk November masih diharapkan dapat dipertahankan. Pimpinan wilayah Pimwil Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana mengatakan distribusi beras tersebut merupakan upaya memperkuat pasokan sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di tengah tekanan inflasi daerah. Dari total 150 ton beras premium yang disalurkan, Kota Palangkaraya memperoleh alokasi terbesar yakni 75 ton. Sementara itu, Kabupaten Kapuas mendapatkan 25 ton dan Kabupaten Kota Waringin Timur sebanyak 50 ton. Khususnya di Palangkaraya, penjualan beras dilakukan melalui sejumlah titik diantaranya Pasar Kahayan, Pasar Besar, dan Kantor Bulog. Masyarakat dapat memperoleh beras tersebut dengan harga Rp15.400 per kilogram atau maksimal Rp77.000 untuk kemasan 5 kilogram.
11: Mungkin cepat ya, karena memang terkait kondisi sekarang, ketersediaan kan memang tidak terlalu banyak ya, sedangkan kan demand memang masih lumayan, jadi ya mudah-mudahan sih Oktober, November masih bisa lah ya, karena nanti akan ada datang lagi Pak Mansolidin. Jadi ini di sini baru 25 ton, nanti total yang ada di Palangka itu ada 75 ton.
10: Program fasilitasi distribusi pangan menjadi langkah strategis untuk memperlancar penyaluran beras dari daerah penghasil ke wilayah yang membutuhkan. Dengan distribusi yang lebih efisien, ketersediaan pasokan diharapkan terjaga dan tekanan harga dapat dikendalikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kampung Inggris Pare memperkuat kompetensi bahasa generasi muda melalui pembelajaran intensif untuk menjawab tantangan globalisasi. Anda Kusuma menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Lembaga Kursus Global English Pare di Kampung Inggris, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri terus mendorong penguatan peningkatan kompetensi bahasa Inggris sebagai bekal untuk menghadapi tantangan globalisasi. Pembelajaran intensif yang didukung lingkungan berbahasa dinilai dapat membantu para peserta untuk meningkatkan pemahaman materi sekaligus mengasah kemampuan berkomunikasi secara langsung. Manajer Global English Pare, Dimas Iman, dalam hal ini menjelaskan bahwa antusiasme untuk peserta sendiri hingga Oktober 2026 dinilai lebih tinggi jika dibandingkan periode di tahun sebelumnya. Meskipun keputusan calon para peserta didik untuk mengikuti kursus juga masih banyak dipengaruhi oleh ketersediaan waktu maupun juga kemampuan finansial. Dimas menilai lingkungan yang didorong penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari juga menjadi keunggulan pembelajaran di Kampung Inggris karena peserta tidak hanya mempelajari teori tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk melatih kemampuan berkomunikasi secara berkesinambungan.
13: Harapannya tentu ini ya, trennya terus meningkat ya, karena ada satu hal yang mungkin harus semua orang tahu adalah belajar bahasa Inggris itu memang bisa di mana aja dan pakai alat apapun, pakai tools apapun. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dibeli dimanapun, itu adalah lingkungan. Dimana kita bisa 24 jam untuk belajar dan ngomong bahasa Inggris, baik setelah bangun tidur sampai tidur lagi ngomong bahasa Inggris, itu hanya bisa terjadi di sini gitu. Jadi memang ini salah satu tempat terbaik di Indonesia untuk bisa belajar bahasa Inggris.
12: Salah satu peserta kursus Global English Pari, Angga, mengaku mengikuti pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan bahasa Inggris, baik dalam memahami materi maupun juga menyampaikan gagasan kepada orang lain.
14: Bukan hanya belajar bahasa Inggris, tapi juga untuk mendeliver bahasa Inggris. Jadi di sisi ini saya bisa mendapatkan pelajaran bahasa Inggris secara menyeluruh dan bagaimana mengaplikasikan bahasa Inggris itu tersebut kepada orang lain.
12: Dengan kompetensi bahasa Inggris yang semakin baik, generasi muda juga diharapkan mampu memanfaatkan peluang belajar dan juga berkarya, sekaligus menjadi sumber daya manusia yang adaptif dan juga berdaya saing di era globalisasi. Ara Husuma melaporkan.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB berfokus pada upaya mencapai penyelesaian politik atas konflik bersenjata yang tengah berlangsung di Yaman. Seperti dikutip dari kantor berita antara, juru bicara PBB Farhan Haq mengatakan, pihaknya akan melakukan diplomasi dengan bertemu sejumlah perwakilan dari berbagai negara yang memiliki kepentingan dalam konflik tersebut untuk membahas upaya diplomasi guna segera mengakhiri konflik tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Raih 6 poin di 4 laga, taktik Marcos Santos mendapat sorotan dari Aremania. William Nathan melaporkan selengkapnya.
15: Hasil 1 kemenangan dan 3 kali imbang Arema FC dalam 4 pertandingan pembuka kompetisi BRI Super League 2026-2027 memicu kritik dari pendukung Arema FC yaitu Aremania terhadap kinerja pelatih kepala Marcos Santos. Rentetan hasil imbang dinilai belum mencerminkan potensi maksimal tim berjuluk Singo Edan di papan klasemen. Kekecewaan atas capaian tersebut disuarakan oleh koordinator Presidium Aremania, Ali Rifki. Ali mendorong juru taktik asal Brasil itu segera mengevaluasi pendekatan permainannya agar mampu mengonversi peluang menjadi poin penuh mengingat perjalanan liga masih panjang.
16: Kita sebagai supporter sangat kecewa dengan hasil yang kurang maksimal, di mana 4 pertandingan, 1 kemenangan, dan 3 hasil seri ini, semoga pelatih segera mendapatkan inspirasi yang luar biasa terhadap pola dan taktik yang akan dijalani selama 30 pertandingan berikutnya.
15: Merespon sorotan supporter, Marcos Santos, pelatih Arema FC, menegaskan bahwa timnya tetap berada di jalur kompetitif dengan catatan belum tersentuh kekalahan.
17: So we didn't lose. So the most important thing is we're not losing. We adding points and we won one game. So the championship is long. We still gonna have more games to win.
18: E não tem eu, tem nós. Não é o Marquinhos Santos, não é o Marcos Santos, é o Arema.
17: There is no Marquinhos Santos, there is no I. I win, I lose, I draw. There is no I. It's Arema, it's we. It's all about the team. You know, never gonna be coach, never gonna be all the players. It's gonna be together as a team, as a family.
15: Kematangan strategi dan soliditas Arema FC bakal kembali diuji pada pekan kelima saat bertandang ke markas tim debutan Garuda Yaksa FC. Laga tandang tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor pada Sabtu 17 Oktober pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momentum pembuktian bagi Marcos Santos untuk menjawab kritik Aremania lewat torehan kemenangan sekaligus mengejar jarak di papan atas klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Nama saya Marcela Stasia. Saya dari Kabupaten Pacitan, Kecamatan Arjosari. Pengalaman saya setelah diterima di sekolah ini adalah mengikuti kegiatan keasramaan, kebiasaan apel, kebiasaan makan, dan lain sebagainya. Perasaan saya di asrama itu sangat senang sekali, apalagi bisa menambah banyak relasi pertemanan, sama-sama belajar menghargai, menghormati. Respon keluarga saya itu setelah saya diterima di sekolah itu senang, karena memang dari awal itu sudah mendukung saya masuk ke sekolah rakyat, karena memang saya itu kebetulan dari segi ekonomi itu kurang.
2: Malahan saya Abdulin Amin, asal saya dari Kota Pacitan, Kecamatan Arjosari, Desa Karangrejo. Pengalaman saya di sini itu saya merasa mendapatkan lingkungan belajar yang inklusif, karena kalau di luar itu kan bisa saja terkena pergaulan bebas, kita bisa mengontrol diri. Sedangkan di sini kita itu dituntun untuk bisa mengontrol diri, untuk berasal dari pergaulan bebas. Di asrama sendiri, pengalaman saya merasa nyaman. Karena dari teman-teman sendiri juga mendukung, teman-teman yang baik, lingkungan juga ada wali asrama yang sentiasa membina kami, mengingatkan kami jika kami ada kesalahan atau sejenisnya. Untuk pembelajaran sendiri, saya merasa pembelajarannya itu bagus sekali. Metode pembelajaran yang diberikan itu sangat mendukung kami, sangat mudah untuk kami pahami begitu. Untuk keluarga di rumah tentunya sangat mendukung saya, karena di sini mereka tidak perlu memikirkan biaya, memikirkan pergaulan, memikirkan bagaimana saya dengan kontrol diri saya.
3: Saya Rahma Saputri dari Kabupaten Pacitan, Kecamatan Bandar. Di sini saya sangat merasa senang karena di sini mendapatkan bimbingan yang sangat mendukung saya untuk berkembang lebih baik dari sebelumnya. Pengalaman di asrama sendiri tentunya sangat senang sekali, karena di asrama itu berasrama dengan banyak teman, jadi seperti keluarga sendiri. Pembelajaran di sini itu sangat baik, karena di sini itu metode pembelajaran itu mendukung sekali, seperti halnya mengajak muridnya itu tuh untuk berpikir lebih kritis, dan tentunya dalam pembelajarannya itu disertai dengan hal-hal yang menyenangkan.
0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan, kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut produk berbasis energi bersih memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan produk berbasis energi fosil. Menurutnya, penggunaan energi bersih dalam proses produksi menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah RI Alfian Raharjo mengatakan akses makanan bergizi merupakan bagian dari perlindungan hak anak. Setiap anak perlu memperoleh kesempatan tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal. Sebanyak 10 merek kuliner Indonesia menjajaki ekspansi bisnis ke 5 negara melalui penandatanganan nota kesepahaman MOU. Kerjasama tersebut mencakup pasar India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan menghadirkan informasi dari reporter terkait Presiden Prabowo Subianto hari ini akan melantik sejumlah perwira di jajaran TNI. Seperti apa pantauan terkininya bersama reporter Sugandi Avandi. Sugandi.
2: Ya, Hana dan pendengar, saat ini saya berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melantik sejumlah perwira di tubuh Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Informasi yang beredar, Presiden Prabowo Subianto diantaranya akan melantik Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB yang baru yang sebelumnya dijabat oleh Soeharyanto. BNPB sendiri tengah menjadi sorotan karena terkait kasus OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Berdasarkan informasi dari kalangan wartawan, Mejen TNI Kristome Siantori dikabarkan akan dilantik sebagai Kepala BNPB. Kristome sendiri tiba di Istana Kepresidenan Jakarta pada pukul 13.07 waktu Indonesia Barat. Kepada awak media, Kristome mengatakan dihubungi tadi pagi oleh Sekretaris Teddy Indrawijaya. Kendati demikian, Kristome tidak mengatakan atau tidak menjelaskan secara detail terkait dengan pelantikan dirinya. Hanya saja dia siap menjalankan apapun tugas dari Presiden Prabowo Subianto. Dan pendengar berikut penjelasan dari Kristome kepada wartawan sebelum memasuki Istana Merdeka Jakarta berikut ini.
3: Ya, kalau saya hanya diminta untuk hadir pada presiden.
4: Jika diperintahkan untuk mengungkap untuk mengurus bencana-bencana yang ada di Indonesia, apa akan dilakukan oleh
3: Pak? Saya itu siapa?
4: Tapi kalau jadi diperintahkan perintah siapa Pak?
3: Begitu syarat siap perintah.
4: Ketika balik ini kapan Pak?
3: Kira-kira?
4: Ketika balik ini
3: tadi pagi.
4: Tadi pagi oleh siapa Pak?
3: Pak Seskap.
4: Pak Seskap.
3: Jadi itu pastikan. Ini tahu saya. Saya itu.
2: Ya, benar itu tadi penjelasan sedikit dari Kristome kepada wartawan terkait dengan kehadiran dirinya di Istana Merdeka Jakarta. Selain untuk pelantikan Kepala BNPB, juga nanti pejabat TNI yang sudah tiba yaitu Letnan Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tambulon yang dikabarkan akan dilantik menjadi calon wakil Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Tentu juga Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melantik Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional, yaitu Profesor Setiawan Pudjiamoko. Adapun untuk agenda pelantik akan dijadwalkan nanti sore pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.

0: Kami juga akan menghadirkan topik pilihan terkait warganet keluhkan cuaca panas ekstrim. Apa penyebabnya? Fenomena cuaca panas ekstrim yang ramai dikeluhkan warganet di media sosial belakangan terjadi akibat kombinasi gerak semu matahari, minimnya tutupan awan, serta pengaruh fenomena iklim global. Menurut penjelasan BMKG, kondisi suhu terik yang tinggi ini merupakan fenomena musiman dan bukan gelombang panas heat wave. Lalu juga ada beberapa faktor utama yang menyebabkan cuaca terasa sangat panas dan gerah. Nanti juga kami akan tanyakan seperti apa BMKG penjelasannya terkait warganet yang ramai mengeluhkan cuaca yang terasa semakin panas belakangan ini dari perspektif analisis variabilitas iklim. Lalu juga apakah keluhan masyarakat memang sejalan dengan data pengamatan suhu BMKG atau memang ada perbedaan antara suhu yang tercatat dan panas yang dirasakan tubuh? Dan faktor apa yang paling berpengaruh terhadap kondisi panas saat ini? Posisi semu matahari kah? Berkurangnya tutupan awan, minimnya hujan, atau ada dinamika iklim lainnya? Kami akan perbincangkan bersama koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG, Dr. Supari.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Supari, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Hana.
0: Pak Supari, warganet ramai mengeluhkan cuaca yang terasa semakin panas belakangan ini, Pak Supari. Dari perspektif analisis variabilitas iklim, bagaimana BMKG menjelaskan kondisi tersebut, Pak?
2: Ya, sebetulnya sangat logis ketika sekarang-sekarang ini masyarakat mengeluhkan panas ya. Misalnya kalau kita lihat di data pengamatan BMKG itu di pengamatan di stasiun Kertajati di wilayah Cirebon itu suhu sampai mencapai 37,8. Kemudian di Jawa Tengah itu 36,6. Di Banten 36,4, sehingga ini dirasakan oleh masyarakat sebagai sesuatu yang panas, yang tidak nyaman gitu ya. Dan kalau kita flashback kembali ke data histori, sebetulnya memang Oktober itu periode ketika orang banyak mengeluh kondisi panas. Mengapa demikian? Karena sebetulnya Mbak Hana, kalau di bulan Oktober itu posisi semu matahari itu kebetulan sedang berada di atas Pulau Jawa, jadi kan matahari itu sebetulnya mengalami pergeseran semu ya, dari utara, selatan gitu. Kalau di bulan September dia tuh tepat berada di garis khatulistiwa. Nah, kalau Oktober itu dia bergeser ke arah selatan, ke arah Pulau Jawa. Jadi sekarang itu Oktober itu memang matahari itu berada di atas Laut Jawa. Sehingga seolah-olah matahari itu berada di atas kepala gitu kira-kira. Nah, dengan kondisi seperti itu maka memang kemudian radiasi itu akan terasa lebih menyengat dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Dan itu yang kemudian dirasakan oleh masyarakat sebagai kondisi yang panas pada akhir-akhir ini. Terutama kalau kita misalnya melihat kepada beberapa hari terakhir ini kan cerah ya, tidak ada awan. Kalau seminggu lalu itu di Bogor masih ada beberapa kali hujan gitu, tapi minggu ini benar-benar tidak ada hujan dan ini menunjukkan kondisi yang cerah. Dan kalau kita lihat citra satelit memang juga menunjukkan kondisi cerah itu sepanjang Jawa, dan itu juga berkontribusi terhadap rasa panas yang dirasakan oleh masyarakat.
0: Baik, berarti memang ini sesuai begitu ya dengan apa yang ada data dari BMKG begitu?
2: Ya betul, kondisi yang dikeluhkan itu terlihat juga di data BMKG dan sebetulnya yang dikeluhkan di bulan Oktober itu memang kondisi umum. Nanti di bulan Oktober selalu akan muncul keluhan yang sama karena memang secara siklusnya bulan Oktober itu adalah puncak suhu di sekitar di wilayah Jawa, itu puncak suhu maksimumnya di situ di bulan Oktober.
0: Oke, baik. Berarti fenomena ini termasuk lazim begitu ya Pak Supari ya, karena memang sudah periodenya Oktober begitu ya?
2: Ya, dalam kalau kita melihat di secara periodenya yaitu di bulan Oktober keluhan itu lazim karena tadi lah, sebetulnya setiap Oktober kita akan mendapatkan keluhan yang sama gitu karena di bulan Oktober ini berulang kondisi panasnya itu. Namun untuk tahun ini itu sebenarnya ada hal kontribusi lain yaitu kita tahu bahwa sekarang itu kita sedang mengalami kondisi El Nino, mana dengan kondisi El Nino ini curah hujan berkurang, pembentukan awan-awan berkurang, sehingga bulan Oktober yang memang tanpa El Nino pun sudah terasa panas karena posisi semu matahari berada di atas Jawa, dan kita tahu bahwa di di wilayah Jawa itu bulan Oktober itu masih periode musim kemarau, sehingga awan-awan memang secara naturalnya sedikit gitu. Lalu ketika terjadi El Nino maka lebih sedikit lagi, sehingga kemudian yang terasa akan lebih panas. Sehingga kalau kita melihat di mempertimbangkan tahun ini gitu, maka ada kontribusi lain yaitu peristiwa El Nino yang membuat kondisi lebih kering dan kemudian terasa lebih panas.
0: Baik. Lalu kalau untuk kondisi Indian Ocean Dipole sendiri, itu juga mempengaruhi pola hujan dan kondisi panas di berbagai wilayah Indonesia kah juga, Pak Supari, atau bagaimana?
2: Ya, betul bahwa fenomena Indian Ocean Dipole itu mempengaruhi curah hujan di Indonesia. Namun demikian, Indian Ocean Dipole itu periodenya kan lebih singkat ya. Dia biasanya nanti menjelang akhir tahun udah selesai, berbeda dengan El Nino yang bisa lanjut sampai tahun depan. Meskipun dampak kekeringannya memang hanya dirasakan di musim kemarau saja. Tetapi secara umum begini, ketika Indian Ocean Dipole itu terjadi bersamaan dengan El Nino, orang akan cenderung fokus pada fenomena El Nino-nya karena El Nino itu sebagai kontributor besarnya terhadap fenomena kekeringan di Indonesia dan juga meningkatnya suhu. Sementara Indian Ocean Dipole saat ini kondisinya tidak kuat ya, indeksnya itu masih di bawah 1, sehingga kita berasumsi bahwa sebetulnya El Nino yang berkontribusi.
0: Baik. Nah, dalam jangka panjang apakah Indonesia juga berpotensi mengalami periode panas yang lebih sering, lebih lama, atau lebih intens ini, Pak?
2: Ya, kalau kita bicara proyeksi jangka panjang misalnya, memang kan ada kecenderungan bahwa pemanasan global ini meningkatkan frekuensi hari panas dan juga meningkatkan potensi terjadinya kondisi-kondisi panas yang tidak lazim ya. Ini sangat bisa dimengerti mengingat suhu udara di bumi ini terus menghangat gitu. Dan apalagi kalau kita merefer kepada sejarah bahwa setelah tahun El Nino itu biasanya diikuti oleh tahun dengan kondisi suhu terpanas, misalnya tahun 2023 lalu diikuti oleh kondisi suhu terpanas yaitu di tahun 2024, dan kita juga mulai menduga-duga bahwa tahun depan itu kondisi global di dunia itu akan mencatat rekor suhu tertinggi gitu, karena itu yang terjadi biasanya di tahun kedua El Nino. Tapi kalau kita melihat kasusnya Indonesia saja, sebetulnya dampak suhu panasnya itu lebih terasa di tahun kejadian El Nino-nya. Misalnya tahun ini El Nino 2026, maka tahun ini juga kita merasakan suhu yang lebih panas, karena kalau di kita di wilayah Indonesia melihatnya itu direct di tahun itulah dampak suhu panas. Jadi kalau kita melihat ke depan gitu, sebagaimana impact dari pemanasan global, maka memang betul hari-hari panas itu frekuensinya akan jadi lebih sering.
0: Baik. Lalu kalau untuk wilayah Indonesia mana ini yang perlu mendapat perhatian lebih terkait potensi peningkatan suhu, lalu juga perubahan pola curah hujan dalam beberapa tahun mendatang, Pak Supari?
2: Kalau kita bicara soal suhu, misalnya tadi konteksnya panas yang terasa ekstrim gitu ya, maka sebetulnya wilayah kita ini kan tidak memiliki periode puncak yang sama gitu. Kalau tadi misalnya di Oktober ini khususnya di Jawa memang yang mengalami suhu panas ekstrim. Tapi nanti ketika bergeser, misalnya di matahari kan nanti setelah sampai di selatan di Desember itu mencapai titik paling selatan, lalu bergerak ke arah utara lagi di bulan Maret itu akan sampai di ekuator gitu. Dan di April Mei itu wilayah-wilayah utara justru mengalami kondisi puncak suhu maksimum, dan itu juga sebenarnya mengalami potensi peningkatan suhu, tetapi berbeda periodenya. Jadi kalau kita tanyakan daerah mana sebenarnya di Indonesia, itu kita bisa mengatakan secara umum bahwa semua wilayah Indonesia itu akan mengalami potensi peningkatan frekuensi hari panas ya. Namun berbeda periodenya saja gitu. Jadi misalnya di tahun ini Oktober kok masyarakat atau netizen yang di Jawa saja misalnya merasakan, itu bukan berarti daerah lain sebenarnya nggak merasakan, tapi merasakan tapi di periode yang berbeda, karena penyebabnya ini kan selalu berkaitan dengan gerak suhu matahari, sehingga kondisi panas maksimum yang dialami oleh suatu wilayah itu periodenya berbeda. Lalu bagaimana dengan curah hujan?
0: Iya.
2: Kalau secara umum curah hujan ini proyeksinya wilayah selatan itu akan cenderung semakin kering, sementara wilayah utara Indonesia itu akan cenderung semakin basah. Jadi proyeksi jangka panjangnya. Sehingga kalau kita antisipasinya adalah berkurangnya curah hujan, kemudian meningkatnya potensi risiko kekeringan, itu wilayah selatan Indonesia yang berpotensi menghadapi itu. Karena kalau kita melihat proyeksi jangka panjang curah hujan Indonesia seperti itu. Sementara wilayah utara, itu utara itu maksudnya utara ekuator ya, itu maka potensi yang dihadapi berbeda, yaitu justru meningkatnya curah hujan dan meningkatnya potensi hidrometeorologis basah.
0: Baik, Pak Supari, ini kita ke Jogja karena sudah ada pendengar yang ikut interaktif, boleh disambungkan bersama kami ya Pak ya?
2: Ya, mangga.
0: Oke, baik, kita ke Jogja, ada Ibu Murtini. Selamat siang Bu Murtini.
3: Selamat siang Mbak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gini Pak, di Jogja itu juga ini panasnya ekstrim ya, sudah beberapa hari. Tapi kalau orang Kejawen itu, kami itu, wah kalau panas sekali itu ada hubungannya dengan Gunung Merapi gitu loh Pak. Tapi kalau panas itu bagi petani itu juga ada ininya ya, ada sisi baiknya juga gitu loh. Kalau panas itu, oh kalau menanam ini itu mungkin nggak banyak barang-barang yang busuk. Misalnya kalau cabai itu bagus gitu loh Pak, kan nggak kena air hujan. Tapi sisi ketidaknyaman kami itu juga airnya memang susah sekali, sampai sekarang pun belum ada hujan Pak, sudah berapa bulan ini. Terus sungai-sungai itu sudah kering, yang biasanya petani itu menanam dua kali juga cuma sekali, yang periode ini itu banyak yang tidak menanam Pak untuk petani-petani kami ini Pak. Jadi panasnya itu memang Jogja juga mungkin sama dengan daerah lain gitu Pak. Jadi kami itu memang benar ekstrimnya seperti itu. Salah kabarnya di situ Pak. Oh Gunung Merapi ini, tapi sudah ini Pak, berhari-hari itu sudah ada mendung gitu, sudah berawan, tapi memang kayaknya hujannya masih cukup panjang untuk di
0: Baik. Terima kasih Bu Murtini di Jogja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Supari ditanggapi di Jogja panasnya ekstrim.
2: Terima kasih. Menarik tanggapan dari Bu Murtini ya, bahwa memang betul bahwa kalau apalagi Jogja ya, sebetulnya kan Jawa ini nggak seragam ya kondisi curah hujannya. Sekarang itu beberapa wilayah, terutama di Jawa Barat mungkin sudah mengalami hujan, tapi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Jawa Timur itu masih kering dan musim hujan kan diprediksi mundur. Wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, termasuk Jogja itu termasuk yang lambat masuk musim hujan dibandingkan wilayah lain untuk wilayah Jawa. Dan data pengamatan kami juga menunjukkan di Bantul, Jogja itu kan sudah 151 hari tidak hujan. Artinya sudah 5 bulan. Bisa dibayangkan betapa keringnya kondisi ketika 5 bulan tidak terima hujan sama sekali gitu. Dan itu memang real terbaca di data kami. Kemudian terkait dengan suhu tadi, ya kalau yang kaitannya dengan Gunung Merapi mungkin saya tidak bisa berkomentar banyak karena ilmu pergunungan ini bukan ilmu kami, tapi sebetulnya fenomenanya itu bisa dijelaskan secara iklim terkait dengan tadi misalnya mengapa tahun ini panasnya luar biasa gitu, bahwa tadi ada kontribusi El Nino yang menyebabkan kan ketika durasi hari tanpa hujan atau dry spell sebetulnya, jadi hari-hari yang nggak ada hujan itu semakin panjang, maka akan terasa semakin terik kita merasakan gitu. Dan itu sebetulnya terprediksi dari awal bahwa tahun ini memang akan lebih kering. Bagaimana kita, BMKG sudah menyampaikan di bulan Maret bahwa kemarau tahun 2026 akan lebih kering dan lebih panjang gitu. Tapi tadi yang disampaikan Bu Murtini satu lagi Pak, bahwa memang selalu setiap kondisi iklim ini kan punya dua sisi yang sebetulnya bisa kita cermati. Di sisi positifnya, kondisi kering ini kan bagi petani-petani tertentu mungkin malah menguntungkan. Misalnya petani tembakau, petani melon, itu justru yang tidak menyukai kondisi banyak hujan itu mereka menyukai kondisi kering. Tapi di satu sisi kan kondisi yang jarang hujan gini, air bersih susah. Kalau yang petani padi jelas juga susah air gitu-gitu. Jadi agak tidak bisa generik kita menyampaikan, karena di satu sisi ada petani kita yang nanam tembakau, ada juga petani yang nanam padi gitu. Jadi
0: baik, itu Pak Supari. Kita ke Boyolali, Pak Supari, ada Pak Udin yang telah bergabung ini. Selamat siang, Pak Udin.
4: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam,
2: Pak Udin.
4: El Nino ini apakah akan terjadi selamanya gitu? Dan apa penyebab El Nino? Apakah El Nino disebabkan oleh sesuatu yang dapat akibatnya menipiskan atmosfer gitu, seperti AC, seperti pentulan gedung kaca dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Supari ditanggapi.
2: Pak Udin, terima kasih pertanyaannya. Sebetulnya Bapak, El Nino ini adalah fenomena alamiah yang sudah ada sejak zaman dulu. Jadi kan kalau riwayatnya itu di tahun 1600-an kalau tidak salah, itu masyarakat Peru itu mengenali ada fenomena aneh ini. Jadi karena sebetulnya El Nino ini kan fenomenanya di Samudra Pasifik ya. Lebih tepatnya sebenarnya Samudra Pasifik yang dekat ke benua Amerika. Jadi mereka itu mengamati kok ada pola laut yang berbeda gitu. Dan diberi nama El Nino. Artinya apa? Artinya sebetulnya sebelum zaman orang melepaskan emisi karbon yang tadi kaitannya dengan AC, kaitannya dengan gedung bertingkat itu fenomenanya sudah ada. Sehingga kita meyakini bahwa ini adalah fenomena alamiah. Tapi apa penyebabnya? Sebetulnya ini adalah fenomena alamiah yang berulang. Jadi ketika samudra itu sebetulnya mendapatkan panas matahari, kemudian sebetulnya normanya itu yang panas itu di wilayah barat, yaitu di sekitar wilayah Indonesia itu yang lautnya anget. Kenapa begitu? Karena bumi itu berotasi gitu ya. Simpelnya bumi itu berotasi ke arah timur, maka di atas lautan itu berembus angin yang terus-menerus ke arah barat di wilayah tropis itu, sehingga panasnya laut itu ngumpul di barat. Tapi kalau ngumpul terus kemudian sampai melebihi kapasitasnya, maka kemudian berpindah ke timur. Dan ketika dia berpindah ke timur, di dekat benua Amerika, itulah yang terjadi El Nino. Sehingga tidak mengherankan bahwa El Nino itu pasti akan terus datang, terus datang, terus. Tapi jeda antara satu fenomena dengan fenomena yang lain itu tidak reguler. Literatur menyebutkan jedanya kan antara 2 sampai 7. Artinya paling cepat 2 tahun sekali dia datang. Tapi paling lambat 7 tahun sekali datang. Artinya dulu tidak pernah ada. Kita udah 7 tahun kok nggak ngalami El Nino, selalu maksimal 7 tahun sudah ada lagi. Jadi El Nino ini sebenarnya sering kali datang, jadi bukan hanya kondisi sekarang. Kita sudah mengalami El Nino yang intensitasnya sangat kuat itu beberapa kali. Yang terakhir ini ya sekarang 2026, lalu 2015, lalu 97 kalau kita urut belakang, lalu 1982. Itu ada 4 kali kejadian El Nino dengan intensitas sangat kuat, dan dampaknya memang sangat kering. Menurut data BMKG, curah hujan tahun paling kering yang kita catat itu adalah tahun 1997 ketika terjadi El Nino. Lalu yang kedua, peringkat kedua adalah tahun 2015.
0: Baik.
2: 2016 belum kita catat, tapi 2023 dan 1982 masuk dalam 5 besar tahun terkering gitu.
0: Baik, Pak Supari, ini nanti kami akan nantikan juga update lainnya, begitu update terkininya dari BMKG seperti apa ya Pak Supari ya. Ini terima kasih telah memberikan analisisnya dan juga update-nya Pak Supari. Selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Ana.
0: Koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Dr. Supari berbicara terkait warganet keluhkan cuaca panas ekstrim, apa penyebabnya?
1: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
5: Prakirawan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Ibnu Haryo menyebut, suhu udara di wilayah Tapal Kuda Jawa Timur berpotensi mencapai 35 derajat Celcius pada siang hari. Kondisi ini berkaitan dengan posisi semu matahari yang berada di sekitar wilayah tersebut dan fenomena kulminasi matahari yang terjadi di sejumlah daerah. Menghadapi kondisi tersebut, Ibnu mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dan melindungi diri ketika beraktivitas di luar ruangan. Masyarakat disarankan untuk menggunakan topi, payung atau pakaian yang sesuai serta tabir surya untuk membantu melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Kami juga akan menghadirkan topik terkait dampak cuaca panas terhadap suasana hati dan pengendalian emosi. Cuaca panas memberikan beban fisik dan psikologis tambahan yang dapat menurunkan suasana hati, mood, dan memperlemah kemampuan pengendalian emosi seseorang. Lantas seperti apa hal itu dapat terjadi? Saat ini kami telah bersama Guru Besar Emeritus Fakultas Psikologi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, Profesor Kuncoro Suparno.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Kuncoro, selamat siang.
6: Selamat siang, Mbak Hana.
0: Prof.
6: Selamat
0: Kuncoro.
6: Siang, pendengar sekalian.
0: Semoga juga dalam keadaan mood yang baik ya, Prof. Kuncoro ya, walaupun
6: siap,
0: Jogja ini masih panas Allah. Juga ya. Nah, Prof. Kuncoro, dari perspektif psikologi sendiri, bagaimana cuaca panas itu dapat mempengaruhi suasana hati, perilaku, lalu juga kondisi emosional seseorang?
6: Ya, betul sekali. Apalagi sekarang ini kan matahari kan bergerak dari utara ke selatan. Sehingga sekarang ini kota Jogja di sebelah selatan Katulistiwa itu kita mengalami panas.

0: 4-30 derajat misalnya, tubuh kita itu kerja keras untuk berusaha mendinginkan. Akibatnya apa? Jantung berdebar lebih cepat, keringat keluar lebih banyak, air dalam tubuh berkurang, terjadi dehidrasi. Nah, yang kedua karena hormon. Panas juga menyebabkan hormon stres kortisol kita naik, dan hormon bahagia kita, serotoninnya kita turun. Akibatnya apa? Kita menjadi mudah was-was, tidak nyaman, mudah marah. Ya, ibarat kalau itu Maya orang sering mengatakan sumbu kompornya tempat-tempat itu diantaranya itu. Dan biasanya juga kalau panas, kemudian jadi pendek, kemudian orang mudah tersulut, mudah marah. Kemudian yang alasan psikologis. Alasan psikologis kalau misalnya panas, itu kalau kita tidur kan tidak nyenyak. Dan kalau kita panas itu kan badan kita itu kemudian cepat mudah lelah. Lah karena kita itu tidak nyenyak, kenapa? Ya di situ kita biasanya kurang tidur, waktu interval tidur menjadi berkurang. Akibatnya apa? Kemampuan mengontrol emosi kita turun kira-kira 30-40%. Lah orang yang kurang tidur itu, seperti anak kecil biasanya yang ngantuk, maka biasanya rewel, gampang tersinggung, gitu. Ditambah aktivitasnya terganggu, yang macet, gerah, kadang-kadang lengket, dan sebagainya. Nah, itu kemudian serba salah, dan itulah kemudian tidak nyaman, akibatnya kemudian tidak sabar. Nah, kalau alasan sosial, kita kan bisa melihat, kalau di kantor AC-nya mati itu, kita sendiri pada bingung, gitu loh, pada panas, dan sebagainya. Belum nanti keringatnya, belum suara bising kipas, itu semuanya menjadi pemicu kemarahan dan sebagainya. Nah karena itu, saya sebagai orang Jawa yang kebetulan juga belajar dari Taman Siswa, Taman Siswa itu mengajarkan neng ning nong nang. Kalau hawanya panas, kita disuruh neng, meneng, diam. Gitu. Kemudian dari situ kita disuruh untuk neng, wening, menjernihkan pikiran kita. Jangan dulu ambil keputusan, langsung nang, marah itu yang terjadi. Itu adalah saran yang ada dari Taman Siswa.
1: Oke, baik. Nah, Prof. Kencoro, apakah ada kelompok tertentu juga ini yang lebih rentan mengalami perubahan suasana hati atau kesulitan mengendalikan emosi ketika cuaca panas?
0: Ya, biasanya anak muda, Mbak. Anak muda itu mudah emosinya tersulut, ya. Itu makanya sekarang kita lihat aja kemungkinan potensi yang terjadi. Di Jakarta itu hampir setiap hari kita jumpai perkalian antar geng dan sebagainya itu.
1: Oke, malah justru anak muda begitu yang malah lebih mudah tersulut dengan kondisi cuaca panas ini. Nah, apa yang dapat dilakukan ini Prof, seseorang ketika menyadari dirinya lebih mudah marah, gelisah, atau tersinggung saat cuaca panas?
0: Ya, kita menyadari tadi kalau jalan masih sonang neng nung nang tadi. Jadi kita harus diam, gitu, jangan banyak bergerak. Dan kalau kita semakin banyak bergerak, kan tubuh kita juga mengeluarkan keringat dan itu juga semakin membuat kita panas, gitu loh.
1: Baik. Nah, Prof, bagaimana cara membedakan kemarahan yang dipicu ketidaknyamanan sesaat dengan masalah emosional yang membutuhkan perhatian lebih lanjut ini?
0: Saya kira sama semuanya, karena sesaat tadi itu kan menyebabkan emosinya kita berubah, gitu loh. Jadi marah itu pemantiknya banyak, gitu. Ya, emosi, perubahan emosi itu pemandangnya banyak. Salah satunya adalah dari panas. Dari kalau dari panas ya dari kondisi seperti ini memang tidak sedrastis kalau faktornya adalah faktor emosional. Karena apa? Di situ tidak ada yang namanya kalau emosional itu sakitnya di hati, di psikologi. Tapi kalau ini di tubuh yang mempengaruhi psikologi. Jadi masih panjang kalau panas itu, Mbak.
1: Oke, berarti apakah meningkatnya suhu akibat perubahan iklim ini juga perlu dipandang sebagai tantangan bagi kesehatan psikologis dan hubungan sosial masyarakat, Prof?
0: Saya kira pada kelompok masyarakat tertentu ya, kalau misalnya orang itu budrek, ya orang itu mudah punya tekanan darah tinggi yang mudah marah begitu, jadi seharusnya diberitahu lebih bagaimana mengendalikan diri. Misalnya kemudian yang terjadi lebih banyak minum jus timun, jus ledri, dan sebagainya itu sehingga nanti akan berkurang kecenderungannya untuk itu.
1: Oke, baik Prof. Berarti memang dari dalam diri sendiri pun juga harus menjaga emosinya begitu ya Prof.
0: Betul,
1: Kencoro ya?
0: Betul, stress management itu obat yang paling hebat itu Mbak.
1: Oke, jadi memang obatnya stress management ya Prof. Kencoro yeah. ya? Oke, baik yeah, Prof. Betul. Kencoro. Ini terima kasih Prof. Kencoro telah memberikan tips and trik.

0: Nah, juga Prof. Kunchoro,
1: sama-sama.
0: ternyata memang ada alasan biologisnya begitu ya. Memang
1: Iya,
0: tidak
1: betul, Mbak.
0: semata-mata orang mudah emosi. Terima kasih Prof. Selamat
1: Betul.
0: siang.
1: Terima kasih, Mbak Ana. Selamat siang, sehat.
0: Guru Besar Emeritus Fakultas Psikologi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa UST Yogyakarta, Profesor Kunchoro Suparno. Berbicara terkait dampak cuaca panas terhadap suasana hati dan pengendalian emosi.
2: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Dinas Pertanian Kabupaten Maros mengungkapkan pengerjaan rehabilitasi jaringan irigasi tersier di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terus dikebut guna mendukung ketahanan pangan nasional. Bersama reporter Kristianto.
1: Pembangunan jaringan irigasi tersier di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terus dipacu untuk memperlancar distribusi air ke lahan persawahan dan mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Dinas Pertanian Kabupaten Maros menargetkan seluruh pekerjaan irigasi tersier tahap kedua rampung pada akhir November 2026. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Sapras Dinas Pertanian Kabupaten Maros Samsul Bahri mengatakan pihaknya terus melakukan monitoring untuk memastikan pembangunan jaringan irigasi berjalan sesuai rencana. Pemantauan dilakukan di sejumlah wilayah diantaranya Kecamatan Lauh dan Maros Baru. Program tahap kedua ini mencakup 20 unit pembangunan jaringan irigasi yang tersebar di 5 kecamatan dan dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok tani. Hingga saat ini progres pembangunan secara keseluruhan telah mencapai sekitar 80%. Sejumlah saluran telah rampung sementara pekerjaan di lokasi lainnya terus dikebut. Namun musim kemarau panjang menjadi salah satu kendala karena kelompok tani kesulitan memperoleh air untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan fisik.
2: Dengan adanya irigasi ini yang biasanya cuma satu kali tanam, ini bisa dua kali. Ya, dan harapannya tadi kelompok tani ini dapat menaikkan produktivitas sampai 6,5 ton per hektar.
1: Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Poktan Julukana, Kelurahan Soreang, Kecamatan Lauh Abdurrahman mengatakan, pembangunan saluran irigasi tersier sepanjang 153 meter di wilayahnya diharapkan memperluas jangkauan pengairan hingga sekitar 51 hektar lahan persawahan. Menurut Abdurrahman, ketersediaan jaringan irigasi yang memadai sangat penting bagi petani untuk menjaga kelancaran musim tanam, baik pada musim hujan maupun kemarau. Selain membantu pemerataan distribusi air, pembangunan ini diharapkan mengurangi ketergantungan petani terhadap penggunaan pompa untuk mengalirkan air ke sawah. Ia berharap pembangunan irigasi tersier dapat terus dilanjutkan hingga menjangkau seluruh area persawahan yang belum terlayani. Dengan demikian, semakin banyak lahan pertanian yang peroleh pasokan air secara optimal dan petani dapat mempertahankan dua musim tanam dalam setahun.
3: Ya Pak, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Presiden lewat program Asta Citanya melalui kebijakan dari Pak Menteri, Pak Amran Sulaiman, terlupa kepada Pak Gubernur, Pak Bupati Maros, melalui Kepala Dinas Pertanian, Pak Kabid, atas realisasi pembangunan irigasi tersier di wilayah kami.
1: Dinas Pertanian Kabupaten Maros berharap pembangunan jaringan irigasi tersier ini dapat memperluas akses pengairan, menjaga keberlanjutan musim tanam, serta mendorong peningkatan produksi pertanian. Penyelesaian seluruh pekerjaan sesuai target juga diharapkan membuat manfaat pembangunan segera dirasakan oleh para petani. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita dalam negeri lainnya, pemilik dapur SPPG Siwalan Panji Buduran Sidoarjo mengapresiasi uji coba penyajian makan bergizi gratis dengan konsep prasmanan di sekolah. Bersama reporter Januar Fahmi.
4: Uji coba penyajian makan bergizi gratis atau MBG dengan konsep prasmanan di sekolah menjadi inovasi yang perlu dikaji dari sisi pelaksanaan, kebersihan, dan distribusi makanan kepada siswa. Pemilik dapur SPPG Siwalan Panji, Buduran Sidoarjo, Jalaluddin Alham, mengapresiasi inovasi tersebut. Namun, penerapan prasmanan perlu mempertimbangkan biaya operasional tambahan, termasuk kebutuhan kendaraan khusus untuk mengangkut makanan tersebut.
5: Sepanjang dunia ini masih ada, tidak salah BGN melakukan inovasi. Kan usia BGN kan baru berapa tahun. Kita harus menyadari, harus mengakui, harus banyak kita benahi. Yang tidak benar adalah kalau BGN tidak mau berbenah. Jadi trial untuk melakukan prasmanan itu bagus, tidak apa-apa. Cuman biasanya high cost. Kenapa high cost? Butuh mobil sendiri untuk ngangkat, tapi bagus itu, tidak apa-apa, tidak ada masalah itu. Kita tidak masalah dan kita harus pahami BGN ini usianya masih relatif muda, 2 tahun kalau tidak salah.
4: Sementara itu dari sisi sekolah, wali kelas SMK Negeri 1 Sidoarjo, Fitri, mengaku jika penerapan konsep prasmanan tersebut terhadap pelaksanaan prasmanan, terutama terkait kesiapan tempat, proses penyajian, dan kenyamanan siswa saat makan harus tetap diperhatikan.
6: makan mana yang dia suka. Tapi kan memang kalau konsepnya itu makanan bergizi kan harus semuanya anak-anak itu mau gitu kan. Tapi ya kalau prasmanan itu ya mungkin lebih positifnya menurut saya sebagai wali kelas atau tenaga kependidikan itu mungkin mengurangi mubazir itu tadi. Ada makanan yang mungkin anak-anak itu nggak suka itu tidak sampai ke rumah.
7: Tapi yang jelas guru-guru mungkin agak kerepotan ya untuk prasmanan ini ya Bu. Ya, karena pasti mungkin, dilibatkan ya. Iya,
6: PIC-nya mungkin itu nanti yang jadi PIC juga kerepotannya di situ. Kita harus mengawasi, mengontrol, memastikan semuanya itu.
4: Evaluasi konsep prasmanan diperlukan agar inovasi MBG berjalan efektif tanpa mengabaikan kebersihan, keamanan pangan, serta kelancaran pelayanan.
8: Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Rutinya RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam pembukaan kedubes Kolombia di Yerusalem. Dalam pernyataan persnya, Kementerian mengatakan semua tindakan dan keputusan yang bertujuan untuk mengubah status hukum dan sejarah Yerusalem yang diduduki batal dan tidak berlaku serta tidak memiliki akibat hukum. Kementerian tersebut mendesak pemerintah Kolombia untuk mematuhi hukum internasional, menghormati resolusi PBB, dan membatalkan keputusan itu dengan mengatakan perdamaian yang adil dan komprehensif membutuhkan diakhirinya pendudukan Israel dan pembentukan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Hingga saat ini, status Yerusalem masih menjadi salah satu isu utama dalam konflik Palestina-Israel. Israel menganggap kota itu sebagai ibu kotanya, sementara Palestina berupaya mendirikan ibu kota negara mereka merdeka di masa depan di Yerusalem Timur, yang diduduki Israel dalam perang 1967. Berita olahraga, cabang olahraga full body contact seperti tarung derajat, muay thai, tinju, pencaksilat, dan kempo masih menjadi andalan Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat untuk menyumbangkan atlet berprestasi. Pada Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028 yang akan digelar di NTB dan Nusa Tenggara Timur. Cabang olahraga tersebut dinilai memiliki peluang untuk memperkuat kontingen NTB, terutama tarung derajat yang telah menunjukkan kontribusi besar dalam perolehan medali pada dua penyelenggaraan PON sebelumnya, yakni PON Papua dan PON Aceh Sumut. Ketua KONI Kabupaten Dompu, Asrullah, mengatakan cabang olahraga tersebut tetap mampu melahirkan atlet berprestasi meskipun dihadapkan pada keterbatasan sarana dan fasilitas latihan. Sejumlah atlet Dompu bahkan mampu bersaing di tingkat regional hingga nasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Cagakbar dari SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Saya di kelas 10. Menurut saya MBG ini sangat bermanfaat karena bisa menghemat uang jajan dan makannya pun lezat dan enak. Terima kasih Bapak Prabowo, MBG-nya sangat-sangat enak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Sutono. Saya adalah orang tua daripada Muhammad Firman Cahyo Akbar. Menurut saya sebagai orang tua, dengan adanya MBG sangat bermanfaat dan sangat membantu orang tua. Karena ada juga orang tua yang tidak bisa memberikan uang jajan, jadi anak-anak pun sudah sarapan dan untuk makanannya mereka sudah terjamin setiap hari. Terima kasih Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia. Salam semangat dan sehat selalu.
3: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
4: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
3: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
4: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
5: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
4: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
3: Siap kakakku.
6: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
7: Catatan peristiwa.
8: Pertempuran 5 hari di Semarang adalah pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang. Peristiwa ini terjadi sepanjang 15 Oktober sampai 19 Oktober 1945. Peristiwa tersebut dipicu larinya tentara Jepang dan tewasnya Dr. Karyadi. Pertempuran 5 hari di Semarang juga disebut menjadi salah satu rangkaian sejarah kemerdekaan Indonesia seiring kalahnya Jepang dari sekutu di Perang Dunia Kedua. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan adalah lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan didirikan tanggal 15 Oktober 1998. Komnas Perempuan merupakan satu dari 3 lembaga HAM nasional. 2 lembaga HAM nasional lainnya adalah Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar dari tragedi kekerasan seksual yang dialami terutama perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998.
7: Indonesia menyapa siang.
9: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pengelolaan sumber daya alam Indonesia harus diarahkan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat. Presiden mendorong hilirisasi dan industrialisasi agar kekayaan alam memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut produk berbasis energi bersih memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan produk berbasis energi fosil. Menurutnya, penggunaan energi bersih dalam proses produksi menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Tenaga ahli Bakom RI Alfian Raharjo menyebut aksesibilitas menjadi tantangan distribusi MBG ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan makanan bergizi gratis tetap layak dikonsumsi dan memberikan manfaat bagi penerima program. 3 informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
7: Indonesia menyapa siang.
9: Kami akan menghadirkan podcast Sampan Salam Pancasila dengan topik tantangan Pancasila di era agrokrasi AI, siapa yang mengendalikan pilihan kita. Menghadirkan narasumber staf khusus Dewan Pengarah BPIP, RP Dr. Johannes Haryat Moko. Lalu ada pakar telematika Abimanyu Wahyu Widayat bersama host Amos S. Tauri.

0: Salam Pancasila.
1: Salam Pancasila.
0: Kembali lagi bersama saya di podcast Sampan untuk episode kali ini. Kita akan membahas hal yang menarik lagi, sama seperti episode-episode sebelumnya di podcast Salam Pancasila atau Sampan. Sobat Sampan, pernah atau tidak ketika kita membuka medsos ataupun juga mesin pencarian, satu, dua, atau tiga kali kita mencari satu tema atau topik tertentu di dalam medsos ataupun juga mesin pencarian tersebut. Maaf kalau saya sebut merek, mungkin Google, Microsoft Edge, dan juga kalau media sosial ada TikTok, X, dan juga Instagram, yang saat kita buka pertama, kedua, ketiga, mungkin mengikuti apa yang kita cari. Nah, namun pada bukaan-bukaan atau pada saat kita melakukan pencarian, pada tahap-tahap selanjutnya atau pada kesempatan lainnya, ada beberapa hal ataupun tema yang kita cari itu tiba-tiba sudah terekam. Dan kita mengasumsikan bahwa seolah-olah mesin pencarian ataupun medsos ini kok tahu apa yang ada di pikiran kita. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu kalau kita melihat apa yang tadi saya mungkin sampaikan sebagai pengantar, itu merupakan cara kerja dari algoritma. Yang pada siang hari ini kita akan membahas tema ataupun di episode Sampan, podcast Salam Pancasila kali ini, kita akan membahas tantangan Pancasila di era aigokrasi atau algokrasi. Siapa yang mengendalikan pilihan kita dalam bermedia sosial ataupun melakukan pencarian di dalam mesin pencarian? Sudah bersama kita pada siang hari ini Dr. Haryat Moko, staf khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, atau yang akrab kami sapa Romo Moko. Izin Romo.
1: Selamat sore. Selamat sore Pak Amos. Ya.
0: Narasumber kita bukan cuma satu, tapi ada dua. Pada siang hari ini juga kita kehadiran pakar telematika, Bapak Abimanyu Wahyu Hidayat, atau yang biasa kita akrab disapa Abah ya, izin Abah ya. Ini ada Romo, ada Abah, lengkap sekali ya. Orang-orang tua kita, ataupun juga, nggak enak disebut orang tua, mohon maaf ya.
1: Nggak apa-apa.
0: Masih muda, ya, jiwanya masih muda. Yang akan memberikan pencerahan kepada Sobat Sampan sekalian, bagaimana kita bermedia sosial, ataupun juga mungkin memandang aigokrasi atau algokrasi dari sudut pandang etika yang dalam hal ini mungkin berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Oke. Kita masuk ke pembuka ya, Romo dan juga Abah. Mungkin saya ingin sedikit bertanya apa yang tadi sebagai pengantar kami saya sampaikan, bahwa ketika kita membuka media sosial atau mesin pencarian, itu kadang-kadang kita takjub sendiri. Ini kan bukan kita, kalau di Jawa apa ya, istilahnya bukan ilmu niteni ya. Tapi seolah-olah mesin pencarian dan juga media sosial ini tahu apa yang mau kita cari dengan pencarian, mungkin beberapa kali pencarian pertama. Algoritma ini semacam merekam. Iya. Nah, kalau dari Romo dan juga Abah, mungkin ada pengalaman sendiri terkait dengan apa yang terjadi pada saat kita, apa yang kita cari terekam di dalam algoritma tersebut. Mungkin dari Romo dulu, izin.
1: Terima kasih. Kita kalau melihat video ya, seakan-akan itu pilihan kita.
0: Itu.
1: Ya. Kalau kita membuat medsos, memilih di medsos itu seakan-akan pilihan kita. Padahal sebetulnya algoritma itu mengingat dan juga mengarahkan akhirnya apa yang kita klik, ya, apa yang kita lihat, berapa lama kita melihat, semua itu direkam oleh dia sehingga dia akan mengarahkan diri kita. Dan disinilah sebetulnya masalah filosofisnya adalah, kalau pilihan-pilihan yang tersedia kepada saya sudah diseleksi oleh suatu sistem, kita boleh bertanya, apakah pilihan kita benar-benar bebas? Maka kita butuh kesadaran reflektif. Dampaknya apa? Sangat konkret pada pemilu 2014, 2019 terlebih ya. Maaf ya, saya tidak ingin mengungkit masa lalu. Tetapi kita sudah lupa permusuhan tahun 2014 antara Kecebong dan Kampret. Tapi 2019 ini muncul lagi. Ini bukan karena kita yang menghendaki, tetapi algoritma menghadirkan kembali kepada kita karena mereka tahu apa yang sedang kita bicarakan tentang kampanye. Jadi disinilah kita akan melihat bahwa ternyata ancaman terbesar kita itu bukan AI yang berpikir seperti manusia, tetapi bagi saya bahayanya adalah apa? Manusia yang berhenti berpikir karena terlalu nyaman dibantu oleh AI. Termasuk kalau saya itu sering menganjurkan, sering hapuslah history cookies gitu loh, supaya tidak selalu diarahkan oleh algoritma itu, ya. Dan di sini menjadi sangat penting kalau nanti dikaitkan dengan nilai Pancasila, masalah persatuan itu menjadi masalah utama. Karena apa? Nanti kalau orang bermusuhan itu akan diabadikan oleh algoritma ini dan akan diingatkan kembali padahal kita sudah lupa. Nah, ini masalah itu. Yang kedua, harusnya manusia menjadi pusat. Tetapi masalahnya sekarang itu kita tidak bisa hanya mengatakan, AI itu hanya alat. Tidak. AI bukan sekedar alat. Ini sudah menjadi bagian dari diri kita, menjadi ekosistem. Yang sampai mengarahkan cara kita berpikir, cara kita bertindak, ya. Ini contoh yang nganu ya, karikatural saja. Padahal ini kalau yang dikatakan oleh seorang filsuf AI namanya Christian Fuchs, sebetulnya diam-diam kita dieksploitasi, tapi tanpa merasa dieksploitasi. Saya memberi contoh sederhana saja. Tahun 2002 itu ada perusahaan energi Enron namanya bangkrut. Karena CEO-nya namanya Kenneth Lay, itu sejak memang dia mempunyai sejak SMA itu manipulatif sekali. Nah, suatu ketika dia ketemu seorang seorang petani yang membawa keledai. Lalu bilang, boleh enggak keledainya saya beli? Oh, silakan. Berapa minta kamu? 500. Ini saya bayar $500. Tapi petaninya bilang, nanti saya antar nanti sore ya, karena saya ngurjakan kerja. Oh, enggak masalah. Sore sampai malam ditunggu enggak datang-datang. Ditelepon, mana keledai saya yang sudah saya beli? Maaf, Pak. Maaf apa? Mati.
0: Aduh.
1: Loh, ya udah yang $500 kembalikan. Maaf, Pak, sudah untuk beli pupuk. Nah, kapan kamu kembalikan? Nanti tunggu panen. Panennya kapan? 3 bulan lagi. Terlalu lama. Udah, keledai yang mati masukkan kotak bawa ke saya. Untuk apa, Pak? Terserah saya tahu, sudah saya beli. Sebulan kemudian ketemu petaninya. Untuk apa, Pak, keledai mati? Oh, saya gunakan untuk lotre. $1 dapat keledai. Laku berapa? Laku 2.000 lembar. Petaninya tanya, nggak ada yang protes itu keledai mati. Nggak ada, cuma satu yang protes. Siapa? Yang menang. Nah, yang menang kan mengoreksi menang. Lalu, karena protes, saya kembalikan $1. Dia untung 1.999. Saya tanya, mengapa yang 1.999 tidak protes?
0: Tidak.
1: Kenapa?
0: Dapat lotre.
1: Enggak, karena tidak tahu kalau dirugikan.
0: Oh, iya.
1: Itu kita. Iya. Nah, ini loh, saya hanya mau masuk dalam di sini bagaimana supaya kita juga tetap bisa AI menjadi kita gunakan. Meskipun ini sudah menjadi ekosistem, kita sering mengambil jarak kritis untuk mulai mengatakan, jangan sampai saya juga selalu dikendalikan. Bagaimana kita tetap menjadi yang mengendalikan itu, gitu loh. Nah, ini yang namanya kemanusiaan yang beradab itu, martabat manusia itu tetap dipertahankan di sini. Ada 3 hal yang bisa menjelaskan. Yang pertama, yang namanya ilusi Muller-Layer. Ilusi Muller-Layer itu gambar panah gitu ya. Yang satu panahnya masuk begini, pas ujungnya itu, yang satu ujungnya keluar. Orang lalu ditanya, mana lebih panjang? Kebanyakan akan mengatakan yang panahnya keluar itu akan makan lebih panjang. Itu yang namanya ilusi Muller Layer. Tapi kalau diberitahu bahwa panjangnya itu persis sama, mereka tidak akan percaya. Karena apa? Apa yang saya lihat, melihat bahwa dan berpikir mengapa itu 2 cara bereaksi yang berbeda. Melihat bahwa itu kebiasaan kita. Medsos itu bekerja pada emosi kita. Yang diobok-obok di medsos itu emosi. Bukan rasionalitas, bukan objektivitas. Sehingga yang pertama itu waktu kita menjawab itu, pertama-tama apa? Bukan mengenai masalah fakta. Kalau sudah emosi, yang pertama-tama adalah ideologi dan kepentingan. Nah, itu yang menjadi kalau yang Anda tanyakan tadi. Apa di balik itu? Maka kalau latihan analisis wacana kritis, itu selalu bertanya yang pertama adalah apa? Apa yang tidak beres di dalam informasi ini? yang tidak beres itu misalnya apa? Apakah ada ketidakadilan? Apakah ada adu domba? Adakah diskriminasi? Apakah ada bias gender? Harus mulai itu supaya apa? Terbongkar apa kepentingan dari suatu informasi. Nah, inilah yang bagi saya menjadi sangat penting, pelatihan-pelatihan analisis wacana kritis supaya apa? Supaya tidak mudah terbakar oleh emosi. Karena hoax itu ya jangan dikatakan, oh kalau pendidikannya tinggi nggak akan kena hoax, omong kosong.
0: Kena juga.
1: Guru besar pun bisa kena. Karena ini masalah ideologi, ini masalah keyakinan, masalah hasrat apa yang saya inginkan. Seperti tadi dikatakan, kalau saya menginginkan sesuatu, algoritma mengarahkan kita ke sana. Nah ini, maka ada filter bubble, itu juga kasus ini. Filter bubble itu kan mengarahkan ke situ. Echo chamber ya, grup-grup WA itu ya, nanti kalau ada yang berbeda pendapat, mesti ada yang protes, admin tolong itu dikeluarkan gitu. Kalau nggak dikeluarkan saya yang keluar. Ini bagaimana yang disebut sebagai ekosomber itu itu seperti itu ya. Jadi itu dan filter bubble. Jadi bagi saya yang terpenting kalau melihat lihat hal-hal seperti ini, bagaimana semua dilatih, banyak dilatih, saya banyak memberikan pelatihan analisis wacana kritis. Ya empat langkahnya yang utama analisis wacana kritis. Yang pertama, lihatlah setiap informasi, setiap berita, setiap video, apa yang tidak beres. Yang tidak beres itu bisa ketidakadilan, apa bisa juga ideologi, bisa bias gender, bisa diskriminasi, ya. Lalu dari situ apa yang menghambat, menjadi hambatan sampai saya menerima itu. Biasanya karena apa? Karena FOMO. Biasanya karena nggak mau verifikasi. Biasanya karena ingin segera diketahui, biasanya karena viral, itu bisa itu. Lalu yang ketiga, apakah memang tatanan sosial mengendaki sesuatu itu yang tidak beres? Ini yang dikaitkan dengan pertanyaan Anda, yaitu siapa diuntungkan, siapa yang mencari keuntungan di situ? Lalu yang keempat, apa solusinya? Minimal itu, gitu.
0: Nah, kalau dari Abah sendiri tadi, Abah, tadi Romo mengatakan bahwa algoritma itu main di emosi. Nah itu kalau dilihat dari selama ini sebagai pakar telematika begitu ya, Abah mohon izin, maaf. Jadi apa sih yang bisa kita lihat dari emosi yang dipermainkan oleh, kalau kita lihat main behind the gun kali ya, siapa yang mengendalikan di balik itu?
2: Nah kita salah bisa, either kita salah tempat, atau kita salah waktu, ya atau kita salah momentum, salah-salahnya ternyata salah ngerti.
0: Salah ngerti.
2: Nah ini yang salah, jadi kita salah ngerti orang bereaksi. Bereaksi negatif. Pada negatif bereaksinya, yang ada adalah persepsi orang. Nah, kita rancu, kita kebingungan mendapatkan informasi tersebut. Akhirnya kita bilang kemudian, wah ini chaos nih, kok jadinya kacau begini. Ya, sebetulnya apa? Terpolakan di situ. Hey, stop. You close it, then that's it. Anda nggak akan termasuk kekacauan tersebut. Lo matikan aja, udah main game atau kemana, jalan itu. Dulu. Makan dulu. Ya. Nanti tapi saat kita, kok kacau sih, kita browsing lagi. Kekacauan tersebut sedang terjadi, termultiplikasi pas kita browsing lagi. Sama AI kan diberikan lagi, sama aplikasi diberikan lagi. Anda lagi suka nih topik kasus yang kayak gini. Disodorin lagi seakan-akan, wah dunia kacau. Nah, kita memposisikan dirinya, kalau saya bilang, kita ada punya kunci yang saya bilang namanya 6K. 6K itu adalah pertama keberadaan. Ya keberadaan kita di mana? Ya, dan kemudian yang K berikutnya adalah keadaan. Keadaan kita di tempat itu seperti apa? Kita beradanya di ruang sini. Keadaannya Romo seperti itu, keadaannya Amos adalah sebagai untuk yang sebagai hostnya, keadaan saya sebagai narsumnya. Ini ada keadaan teman-teman di sini kameramen di balik layar ya. Nah semuanya itu keadaan kita di dalam keberadaan kita di sini. Berikutnya ada kebutuhan, ketiga. Kebutuhan adalah yang seharusnya kita peroleh. Ya. Yang kita butuhkan, nah saya kedinginan, ya saya juga kebutuhan. Jaket. Nah kebutuhannya apa di situ? Atas kebutuhan-kebutuhan yang di sini ada suatu keinginan. Kalau saya keinginan, pilihannya saya apa? Saya pakai jaket, saya matikan AC-nya, which is kebutuhan orang lain jadi terganggu, atau saya minta kopi, atau saya mesti cari kehangatan dan lain sebagainya, atau saya lipat tangan. Itu suatu keinginan yang bisa kita lawan dari kebutuhan yang disodorkan kepada kita. Anda butuh ini lah, butuh ini. Wait. Saya punya keinginan, preferensi kita. Ya, itu kayak yang keempat keinginan dan kemudian ada kayak yang kelima adalah koridor. Koridor itu ada suatu kisi-kisi, ada suatu ketentuan. Ya, bukan ketentuan. Ada suatu hal yang melarang kita untuk melakukan sesuatu baik secara budaya tadi, agama, tradisi, adat dan sebagainya dan kemudian hal-hal yang menurut kita ini etis atau tidak. Ya, dilakukan. Dan terakhir yang keenam adalah ketentuan. Ketentuannya apa? Undang-undang.
0: Undang-undang.
2: Ya, kemudian, ya. Kemudian dia disiting, dia sifatnya kalau yang dibilang koridor, nasihat orang tua. Ya. Kalau kita nggak ikuti, kita dibilang, wah itu siapa sih orang tuanya dulu? Itu. Dan ngaco yang di situ. Nah, kita berpegang pada 6 kata tadi ini ya, keberadaan, keadaan, ya. Kebutuhan, keinginan, koridor, dan ketentuan. Berpegang di situ, malah kita bisa tahu positioning kita di mana. Ya. Ya, nah. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Kita melakukan suatu pemilihan-pemilihan. Ya kalau kita masuk ke AI, ya kita jangan mau ke AI, kita bertanya. Kita akan diberikan yang akan disodorkan sama AI-nya.
0: Iya.
2: Tapi cobanya kita balik, sekarang kita bertanyanya itu kita kasih tahu yang namanya 4P.
0: 4P.
2: P pertama itu kita kasih preferensi kita.
0: Oh,
2: ya persepsinya.
0: Persepsi kita.
2: Ya persepsi kita, persepsi kita tuh. Saya misalnya suatu kejadian di sini, suatu kasus politik di sini, menurut saya itu begini. Menurut saya pandangan saya itu begini. Yeah. Menurut saya dia melanggar. Gitu kita jawab kebaikannya gini. Berbagai persepsi yang kita masukkan. Setelah itu kita tanya sama AI di sini. Kebutuhan saya menanyakan ini adalah ini. Purpose. Ya. Jadi asal perception.
0: Purpose.
2: Ya, persepsi kita adalah pandangan kita, kemudian purpose kita, kebutuhan kita mau nanya ini arah apa, biar nggak terlalu bias. Ya kan, setelah kita mendapatkan informasi yang kita ingin, kita kasih tahu kebutuhannya, kemudian kita bisa kasih prinsipal. Prinsipal itu principle. Opsional, bisa dikasih atau tidak. Prinsipnya secara dasar agama harusnya begini. Prinsipnya saya tidak mau hal itu yang melanggar yang kayak gini. Prinsipnya kita punya ketentuan, kita punya ada pemikiran-pemikiran kita. Ya. Pilihan tetapnya prinsipal. Yang terakhir adalah poinnya. Sampaikan kepada saya hal yang sifatnya begini. Tujuannya apa? Kalau kita punya perception dan kemudian tadi points dan juga prinsipal dan itu. Pada saat kita memasukkan itu semua, maka AI kan dia alat pintar.
0: Iya.
2: Oh dia tahu persepsinya mintanya kayak gini, purpose-nya kayak gini, prinsipalnya gini, poinnya gini. Dia berikan alat pintar, dia memberikan sesuai dengan yang apa yang kita inginkan. Jadi nggak bias, nggak chaos. Nah sebetulnya itu juga dia diberikan kalau kita browsing ya di Google. Google kan udah AI. Dia memberikan opsi untuk kita browsing, jangan hanya tinggal ngomong. Kita bertanya langsung ngomong preferensinya kita seperti apa. Dia udah tawarkan, hey saya udah pintar sepintar gini, kenapa yang nanyanya hanya minta data ini dong, minta data itu dong. Ya nah, tujuannya apa? Agar kita sering down, jadi sehingga suatu masalah yang kita anggap jadinya chaos, difilterin. Yang tadi yang soal beli sepatunya. Ya nah, dengan demikian kita menunjukkan lagi, hey saya lo dewanya, di hempo saya. Di
0: luar biasa sekali ya Sobat Sampan, kita dapat beberapa masukan ya. Jadi bukan berarti AI itu kita anti terhadap AI, kita bicara soal konteks pemanfaatan AI, tapi tadi Romo bicara soal kritik ideologinya Ricker ya gitu Mo ya. Terus tadi sebelumnya juga Romo bicara soal empat tahapan tadi Mo.
1: Analisis wacana kritis.
0: Wacana kritis, terus tadi Aba juga ngasih apa semacam 6K. Tips and trick ya terkait dengan pemanfaatan AI, ada 6K dan juga 4P. Ini kalau kita lihat kan tadi ada perspektif dan juga ada poin-poin yang kita masukkan, ada keterjarakan antara kita dengan ideologi. Nah, mungkin Sobat Sampan sekalian juga mau tahu nih ya, bahwa sesuai dengan tema kita, Pancasila di tengah era aigokrasi atau algokrasi ya, yang sekarang ini sedang berkembang, bagaimana sih Romo dan juga Aba ya, kita melihat Pancasila ini, mohon maaf, mungkin bukan cuma sekedar dijadikan semacam dicocok-cocokin gitu mau dalam menggunakannya, tapi memang benar-benar bisa jadi mungkin perspektif kah, mungkin panduan etika dan hal-hal yang membuat Pancasila ini lebih bisa digunakan gitu dalam, kalau bahasa sedikit agak lawasnya, mungkin menjadi semacam filter dalam kita tadi, kita bukan tergantung kepada AI atau masuk ke dalam agenda siapa yang ada di balik AI dan lain sebagainya, tapi kita bisa benar-benar menjadikan Pancasila ini sebagai semacam panduan gitu, atau perspektif tadi gitu ya Aba. Mungkin dari Romo dulu.
1: Baik ya, kalau yang pertama saya akan melihat, yang pertama jelas ya, dengan menempatkan diri kita menjadi pusat yang bisa mengendalikan AI, itu mengembalikan martabat manusia. Sila kemanusiaan itu menjadi sangat penting supaya pusatnya adalah kita. Lalu supaya kita tidak mudah terpecah, ya, kita kan bisa memahami bagaimana AI itu mudah sekali memecah belah, mengadu domba, ya toh. Tapi bagaimana kita mencari AI yang mempersatukan? Seperti GitHub, itu kan luar biasa, kreatif mempersatukan, ya itu nilai seperti itu supaya ditahan apa itu untuk membangun nilai ketika Pancasila. Lalu AI ini membuat kita egalitarian ya, karena semua punya akses yang sama. Berbicara punya menyumbang gagasan yang sama, tidak hanya satu orang yang mendikte saja, tetapi bagaimana ini melibatkan banyak orang untuk mencapai konsensus. Ini kan sila keempat. Lalu yang perlu kita pedulikan yang tidak mudah adalah yang sila kelima. Bagaimana supaya akses ya ke media sosial, akses ke internet ini jangan sampai kesenjangannya terlalu besar antara mereka yang kaya dan miskin. Supaya setiap orang dengan akses yang sama itu bisa mempunyai kesempatan untuk dapat pekerjaan yang sama, pengetahuan yang sama, pendidikan yang sama. Itu saja kalau menurut saya. Jadi bagaimana sangat-sangat kalau kita mau mengunggah sesuatu, pikirkan hal-hal seperti ini. Apakah mau memecah belah atau membangun masyarakat? Apakah mau merendahkan orang atau menghargai orang? Ya, apakah kita memberi kesempatan kemungkinan akan ada dialog atau konsensus atau malah semakin memecah belah? Ya, itu saja kalau menurut saya bagaimana begitu relevannya masing-masing nilai ini tanpa harus ditempel-tempelkan atau dicocok-cocokkan.
0: Ya. Sobat Sampan sekalian, luar biasa sekali ya, menarik yang disampaikan oleh Romo maupun Aba. Tapi satu mungkin ya, Romo dan Aba, yang mungkin bisa kita tarik sebagai kesimpulan, karena kita sudah mau di penghujung podcast kita, Romo, podcast Sampan dan juga Aba, bahwa teknologi AI itu mungkin canggih ya, Aba dan juga Romo, tapi balik lagi, manusia kan ya tadi, ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, mungkin menjadi faktor penentu bagaimana kita memanfaatkan AI tersebut. Sobat Sampan sekalian, tadi Romo maupun Aba sudah memberikan pandangannya ya, tips dan juga beberapa teori, konsep, bagaimana kita sebagai manusia memanfaatkan AI ya, terutama dalam konteks algokrasi atau egokrasi tadi, memanfaatkan seluas-luasnya gitu. Tapi bukan kita yang dimanfaatkan oleh AI tadi ya. Nah, mungkin di penghujung episode Sampan kali ini, Romo dan juga Aba ada pesan begitu kepada para sobat Sampan, mungkin khususnya yang sudah sekarang menjadi native digital gitu ya, Romo dan Aba, generasi saya milenial maupun juga mungkin Gen Z. Silakan Romo dan Aba.
1: Ya, mungkin kalau kita akan mengunggah pesan, pikirkan dulu apakah bermanfaat bagi orang lain. Lalu kita juga berpikir apakah orang belajar sesuatu dari apa yang kita unggah. Dan juga kita harus selalu kritis terhadap apa yang kita terima. Kalau saya kritis berarti kita akan melihat apa yang tidak beres di situ. Ya, yang tidak beres itu apa? Kita kritisi, ada ketidakadilan, ada kepentingan yang manipulatif, ada diskriminasi. Itu saya kira kita harus hati-hati dengan cara itu, kritis dalam arti itu. Dan berusahalah selalu untuk selalu jangan sampai kita yang dikendalikan, tapi bagaimana kita bisa mengendalikan. Caranya apa? Kita harus selalu belajar. Digital literacy itu harus kita ikuti terus, karena tiap hari sudah ada perkembangan baru. Jangan sampai kita kalah dalam hal itu. Begitu-begit saja dari saya. Terima kasih.
0: Silakan apa?
2: Nah, kalau di saya, kita memberikan pemberdayaan. Jadi dalam arti, jangan kita menerima manfaat dari AI. Okay. Sudah pasti manfaat.
0: Iya.
2: Ya, jangan terima manfaatnya. Ya, tetapi kan berikan manfaatnya kepada AI. Tahu nggak, Gen Z sekarang lagi gencar-gencarnya bilang mematikan fitur baik di ChatGPT, Gemini. Ada fitur yang dimana bahwa gunakan, boleh nggak dia menggunakan data atau informasi yang diberikan untuk kepentingan orang lain. Mereka berbondong-bondong untuk bilang jangan. Dan itu dia arahkan. Sebetulnya saya bilang justru kita balik. Justru izinkan pihak lain untuk memanfaatkan. Karena yang kita berikan hanya suatu data, kita nggak memberikan bisnis kita nggak kehilangan rekening kita nggak kehilangan kekurangan apapun. Beda dengan kalau saya uang atau saya berdonasi, uang saya hilang. Tetapi kalau ilmu yang saya berikan, ilmu saya masih tetap punya, tapi bisa diberikan. Bayangkan ilmu yang kita berikan, tadinya kalau di kelas kita cuma ngajar ya Romo, paling kita jadi dosen, 300, 400 kuliah umum, 400 siswa paling. Tetapi kalau di AI, saat saya memberikan suatu manfaat, bukan ribuan lagi, bukan ratusan lagi, juta pengguna seluruh juta, dunia. Ya. Bisa. Kalau bisa mendapatkan manfaat dari sini, kalau saya punten ya di Muslim, ilmu yang namanya bermanfaat, waduh bergulirnya sekian banyak. Nggak perlu saya keliling setiap universitas, nggak perlu keliling dunia.
0: Iya.
2: Dengan dimanfaatkan oleh AI itu bisa tersebar. Masalahnya kalau hal tersebut itu kemudian berbalik kepada kita, nanti kemudian bisnis kita jadi termakan, kita lihatnya dari sisi lain, setelah kita berbagi, masa kita nggak meningkatkan levelnya kita? Kan kita mampu berbagi, level kita udah lebih tinggi. Ya kan? Sehingga setelah kita berbagi, kita bisa mendapatkan, bisa memberikan lagi yang lebih. Jangan hanya mau terima informasi dari AI, bagaimana bisnis yang baik dari AI. AI bisa ngomong bisnis yang baik itu hasil dari ilmu-ilmu yang lain yang kita terima. Nah, kita balikan. Tinggal sekarang kemampuan kita, levelnya kita, kita tetap manusia yang lebih mulia. Kita upayakan memberikan sesuatu kepada AI dan kemudian AI manfaatkan. Kita nggak perlu tahu itu bermanfaat atau tidak, tapi dari kitanya yang berupaya memberikan.
0: Bermanfaat. Luar biasa sekali Sobat Sampan, terima kasih banyak. Kami sudah diberikan banyak pencerahan ya, juga bagaimana caranya memanfaatkan AI, bukan hanya memanfaatkan, tapi juga menjadi manfaat bagi banyak orang. Nah, satu hal mungkin yang bisa saya catat sebagai penutup ya, bahwa AI ini kan bisa dibilang dia ciptaan manusia, tidak sesempurna ciptaan Tuhan ya, yang begitu sempurna dan diberikan yang namanya mungkin kolbu nurani atau hati begitu ya. Nah, kita sebagai manusia kalau bicara soal Pancasila, kitalah yang menjadi filter kapan kita bisa memanfaatkan AI dan kapan kita bisa menggunakan dalam hal-hal yang positif maupun negatif. Kalau sekiranya negatif dan juga mengancam persatuan bangsa Indonesia, mungkin lebih difilter lagi. Dan menghadirkan Pancasila bukan hanya sebagai panduan moral di dalam dunia digital, tapi juga menjadi semacam sesuatu yang apa ya, istilahnya menjadi dasar dalam nurani kita ketika kita memanfaatkan AI ataupun juga melihat algoritma yang ada di media sosial ataupun juga mesin-mesin pencarian yang biasa kita gunakan. Nah, mungkin diskusi podcast kita Sampan untuk episode kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Sobat Sampan semua. Salam Pancasila.
2: Salam Pancasila.

0: Dinamika Olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Tengah mengevakuasi seekor orang hutan betina dari kawasan bekas kebakaran hutan. Kawasan tersebut berlokasi di Kabupaten Kota Waringin Timur. Proses penyelamatan melibatkan Yayasan Orang Hutan Foundation International dan Komunitas Animal Rescue Sampit. Meskipun berhasil menyelamatkan orang hutan, petugas tetap menghadapi medan yang sulit. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Kami juga akan menghadirkan topik terkait seluruh wilayah Sulawesi Utara terdampak kabut asap. Sebanyak 15 kabupaten dan kota di Sulawesi Utara terdampak sebaran kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutla. BMKG mengimbau masyarakat serta pemangku kepentingan meningkatkan kewaspadaan. Lantas seperti apa update terkininya? Saat ini kami akan perbincangkan bersama Kepala Stasiun Meteorologi Samratulangi Manado, Dira Utama.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Dira, selamat siang.
3: Selamat siang, selamat sore, udah di waktu di Manado.
2: Oke, baik. Pak Dira, bagaimana kondisi terkini kabut asap di Sulawesi Utara, Pak Dira?
3: Oke, terima kasih atas undangannya dari Pro 3 RRI Jakarta ya.
2: Iya, betul, Pak Dira.
3: Memang dari pantauan kami, berdasarkan pantauan kami dari citra satelit Himawari dan analisis kondisi atmosfer sebaran asap, memang terindikasi mencakup wilayah 15 kabupaten kota di Sulawesi Utara, baik wilayah daratan maupun kepulauan. Namun perlu kami jelaskan bahwa intensitas kabut asap di setiap wilayah tidak selalu sama, bisa dipengaruhi oleh kecepatan angin, kondisi atmosfer, jarak dari sumber kebakaran, serta kondisi cuaca setempat, seperti itu, Pak.
2: Baik, kalau untuk wilayah yang mengalami dampak paling signifikan ini ada di mana, Pak? Baik dari segi ketebalan asapnya maupun juga penurunan jarak pandang.
3: Kalau kita lihat memang di Sulawesi Utara, di 15 kabupaten kota seperti tadi, kita harus melihat bahwa tidak semuanya sama terkait dampaknya. Yang jelas pengaruhnya misalnya dari visibility ya tadi, khususnya di penerbangan di Bandara Samratulangi Manado, kita kemarin dari tanggal 13 visibility-nya sempat 1.500 meter, nah sekarang 2.000 meter. Nah kita lihat juga di misalnya di Naha, di Bandara Naha, visibility-nya hari ini juga 2.000 meter. Nah jadi kita lihat beberapa wilayah visibility-nya dampak dari kabut asapnya yang berbeda-beda seperti itu, Pak.
2: Baik, berarti kalau untuk visibility di bandara saat ini lebih baik ya, Pak ya? Karena meningkat ya?
3: Iya, kalau kemarin tanggal 13 Oktober visibility-nya sempat 1.500 meter. Nah sekarang jam 15 WIB atau jam 15 WIDA visibility-nya terpantau 2.000 meter.
2: Baik. Nah Pak Dira, apakah fenomena ini lebih dipengaruhi kebakaran hutan dan lahan di Sulut sendiri, kiriman asap dari daerah lain, atau memang kombinasi beberapa faktor ini, Pak?
3: Iya, kita lihat memang kita memantau dari tadi, dari citra satelit, dari atmosfer sendiri, kita lihat memang anginnya dari tenggara, kita asap yang terindikasi masuk ke wilayah Sulawesi Utara, satu memang kita lihat memang sebaran terindeksi sebaran asap dari banyak wilayah ya di sekitar Sulawesi itu sendiri, termasuk di Sulawesi itu sendiri, di Sulut sendiri kita lihat memang masih ada titik-titik hotspot ya di Sulut. Nah memang di angin yang dari tenggara memasuk wilayah Sulawesi Utara, kemudian dari utara juga dari arah Kalimantan masuk ke wilayah Sulawesi Utara juga, seperti itu, Mbak.

0: faktor angin tadi, tentu sebaran asapnya masih akan masuk ke wilayah Sulawesi Utara, Manado, kalau memang sumbernya tadi masih ada seperti itu, Mbak.
1: Baik. Lalu juga berdasarkan analisis meteorologi, bagaimana potensi perkembangan kabut asap di Sulawesi Utara ini dalam 24 jam hingga beberapa hari ke depan, Pak?
0: Ya, kami kemarin tanggal 14 masih merilis, mengeluarkan press release himbauan bagi pemerintah daerah, stakeholder, khususnya di bandara, sampai tanggal 16 Oktober masih kami himbau untuk terus memantau terkait perkembangan sebaran asap. Jadi sampai tanggal 16 kabar ini masih ada. Sekali lagi, jika masih ada sumbernya tadi, terus ditambah dengan faktor angin yang bertiup misalnya mengarah ke arah tenggara, sumber apinya misalnya dari wilayah Papua ataupun dari Kalimantan yang mengarah ke utara, tentu akan masuk ke Sulawesi Utara sendiri. Ataupun ditambah dengan bila ada terjadi kebakaran lahan atau hutan di wilayah Sulawesi Utara itu sendiri, Mbak. Jadi mudah-mudahan ke depan, kalau kita lihat juga kami memprediksi beberapa hari ini ada hujan ringan sampai sedang ya di beberapa wilayah Sulawesi Utara. Mudah-mudahan bisa mengurangi dampak dari asap itu sendiri.
1: Baik, hujan ringan tersebut ini dipastikan besok atau bagaimana ini Pak Adira, diprediksi?
0: Ya, tadi kami mengeluarkan hujan ringan di beberapa wilayah, misalnya di daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Tomohon Utara. Nah ini kami jam 12 WITA tadi, 26 kami mengeluarkan no costingnya atau peringatan terkait potensi hujan ringan sampai lebat di wilayah Minahasa, Tomohon, Minahasa Utara, termasuk Kota Manado, sempat ada hujan ringan juga tadi.
1: Lalu untuk kalau hari ini ya, untuk hari ini ya Pak ya, berarti sudah ya, turun hujan ini Pak Dira?
0: Iya, betul. Di beberapa wilayah di Sulawesi Utara sudah ada hujan ringan sampai sedang.
1: Baik, lalu kalau untuk pantauan visibility-nya seperti apa ini Pak? Apa tadi masih yang 2000 meter tadi Pak?
0: Ya, visibility-nya masih 2000 meter Mbak. Masih 2000 meter, jadi sekali lagi terkait dengan hujan ringan sampai sedang tadi tidak mengurangi dan sekaligus dampak dari asap itu sendiri. Misalnya kebakarannya bukan di wilayah Sulawesi Utara atau di Manado, tapi kebakaran tempat lain, tapi anginnya bertiup ke arah bandara, ke sini tentu dampaknya masih ada. Jadi sekali lagi, dampak dari visibility, jarak pandang, asap yang tadi di beberapa wilayah tentu berbeda-beda seperti itu, Mbak.
1: Baik, Pak Dira. Nah, Pak Dira, kemana ini masyarakat sebaiknya mengakses informasi resmi mengenai kualitas udara, lalu juga resiko kesehatan akibat asap ini, Pak?
0: Ya, tentu terkait dengan dampak dari kabut asap ini sendiri, tentu tadi kami di BMKG juga punya portal web, ya bisa diakses terkait dengan sebaran asap, termasuk partikulat, misalnya dari PM2,5, apapun memasuki wilayah beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di Sulawesi Utara. Nah, web itu bisa dilihat, masyarakat bisa melihat, memantau terkait sebaran asap itu sendiri, kemudian dari sebaran dari partikulat, misalnya sebaran dari gas-gas terkait dengan yang membahayakan, misalnya terkait tadi masyarakat juga bisa melihat di pemerintah sendiri, di Dinas Lingkungan Hidup tentu punya juga terkait dengan kualitas udara itu sendiri seperti apa di beberapa wilayah termasuk di Manado dan di wilayah Sulut lainnya seperti itu, Mbak.
1: Baik Pak Dira, semoga juga ini keadaan kondusif kembali ya Pak Dira ya di sana, semoga juga masyarakat tidak tetap terjaga begitu kesehatannya meskipun ya, juga ada betul dampak paparan kabut asap. Terima kasih Pak Dira telah menyampaikan update terkininya. Selamat sore.
0: Selamat sore Mbak, selamat sore.
1: Kepala Stasiun Meteorologi Samratulangi Manado, Dira Utama, berbicara terkait seluruh wilayah Sulawesi Utara terdampak kabut asap.
2: Wawancara Pro 3.
1: Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Siang edisi 15 Oktober. Saya Hana Pratiwi, selamat siang. Sudah.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Terkurung tiang gawang Sumatera Utara ini, bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan, sudah lakukan. Tinggi datangnya bola, terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
2: Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Selamat sore pendengar dan salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Benfica bersiap menjamu Celtic dalam laga matchday kedua Liga Eropa. Brasil membidik timnas futsal Indonesia usai kalahkan Cape Verde pada ajang Copa da Nações de Futsal 2026. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir minta pembangunan fasilitas olahraga di daerah harus berbasis riset. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Pecinta olahraga, kami awali dinamika olahraga sore dari olahraga sepak bola. Benfica akan menjamu Celtic pada laga matchday kedua Liga Eropa UEFA 2026-2027 di Estadio Dallas Lisbon dini hari nanti. Informasi selengkapnya dilaporkan Nurdiansyah.
1: What do you feel about the game tomorrow, especially after the goal is scored?
2: Benfica akan menjamu Celtic dalam laga matchday kedua Liga Eropa UEFA 2026-2027 dengan tekad mengawali kampanye babak utama dengan sempurna. Si Elang Lisbon berupaya tampil sepenuh daya sambil terus menekankan pentingnya mempertahankan identitas. Di tengah tuntutan kompetisi yang beragam, pelatih kepala Benfica Marco Silva menyampaikan dalam jumpa pers pra pertandingan bahwa timnya memiliki rasa percaya diri yang tinggi untuk dapat mengulangi hasil positif pada matchday pertama saat mereka bertanding ke AC Milan dan merebut kemenangan 2-0. Sang pelatih bertekad untuk meraih 3 poin lagi di sini guna memperkuat ambisi tim.
3: Dalam
2: setiap pertandingan di mana poin sangat menentukan, dalam hal ini selama fase liga, ketiga poin tersebut sangat krusial bagi kami. Itulah tujuan kami, itulah yang kami upayakan setiap hari di klub seperti Benfica. Kami memulai dengan sangat baik, meraih 3 poin dalam laga tandang yang sangat sulit, dan kami harus membangun momentum tersebut sambil tetap menghormati Celtic dan kualitas yang mereka miliki. Sebuah tim yang di liga telah tampil sesuai level mereka, namun belum sekuat itu di kompetisi Eropa. Mereka ingin membalas kekalahan. Mereka ingin membuktikan diri. Terlepas dari tempat pertandingannya, raksasa Portugal ini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan terakhir mereka di babak grup atau fase liga Liga Eropa. 8 kemenangan dan 3 hasil seri dengan mencetak setidaknya 2 gol di setiap pertandingan tersebut, Benfica siap menjamu sang tamu yang jauh-jauh datang dari Skotlandia. Di sisi lain, Celtic mengawali kiprah Liga Eropa dengan kekalahan kandang 1-3 atas Ferencváros. Namun, memasuki laga ini, suasana di kubu The Hoops Celtic mungkin membaik setelah merebut kemenangan 2-0 atas Motherwell yang mengembalikan mereka ke puncak klasemen Scottish Premiership. 3 pertandingan tandang tanpa kekalahan di kompetisi ini tentu akan memberi harapan kepada mereka saat bertandang ke markas Benfica. Pelatih kepala Celtic, Martin O'Neill, menyebut bahwa timnya menantikan pertandingan ini dan bertekad untuk dapat lolos ke fase gugur liga terlepas dari awal yang buruk.
4: No, we're really looking forward.
2: Kami benar-benar menantikan pertandingan ini. Ambisi kami adalah berusaha lolos ke babak gugur kompetisi ini. Kami masih punya waktu untuk mewujudkannya. Namun jelas, awal kami tidak terlalu bagus. Tapi para pemain menantikan pertandingan-pertandingan ini. Mereka ingin bermain, mereka ingin berkompetisi di ajang sepak bola Eropa. Jadi ya, semua unsur itu ada. Laga antara Benfica dengan Celtic ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, AC Milan bersiap melakukan perubahan susunan pemain saat melawat ke markas RB Salzburg pada matchday kedua Liga Eropa 2026-2027. Berdasarkan laporan Sky Sport Italia, Francesco Camarda dan Fikayo Tomori diproyeksikan tampil sebagai starter dalam laga krusial yang berlangsung malam nanti. Keduanya akan mencatatkan penampilan perdana mereka sejak menit awal pada musim ini. Kehadiran mereka diharapkan mampu menyuntikkan tenaga baru bagi Rossoneri yang bertekad mencuri poin penuh di Austria. Pelatih Ruben Amorim sangat menyadari jadwal padat yang menanti tim asuhannya. Milan dihadapkan pada rentetan jadwal berupa 8 pertandingan dalam kurun waktu kurang dari sebulan, tepatnya sebelum jeda internasional bergulir pada November mendatang. Karena itu rotasi skuad menjadi sebuah langkah taktis yang tidak bisa dihindari. Terlebih lagi raksasa Serie A ini mengusung misi wajib menang setelah secara mengejutkan takluk 0-2 dari Benfica pada laga pembuka fase Liga. Lini serang pun menjadi sorotan utama sang pelatih. Striker asal Portugal, Gonçalo Ramos, kemungkinan besar bakal ditarik ke bangku cadangan. Sepanjang musim ini dia selalu menjadi andalan di 7 pertandingan kompetitif Milan, namun kontribusinya terbilang minim lantaran baru mencetak 1 gol sehingga Amorim merasa perlu memberikan penyegaran di lini depan.

0: You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people.
1: Kita beralih ke olahraga futsal, pendengar. Brasil membidik timnas futsal Indonesia setelah kalahkan Cape Verde 4-2 pada ajang Copa Ganachos de Futsal 2026 di Max Rosenman Arena, São José dos Piancis di Brasil pagi tadi. Pelatih timnas futsal Brasil, Marquinhos Javier, gembira timnya mengawali turnamen dengan kemenangan. Dan selanjutnya, skuad Kanarinya optimis hasil serupa bisa dipetik saat melawan Indonesia. Marquinhos berpendapat kemenangan penting untuk melecut motivasi anak asuhnya. Meski berstatus tuan rumah, ia mengatakan timnya butuh energi lebih dari hasil positif di setiap laga. Lebih lanjut, Marquinhos membongkar kekurangan di dalam timnya. Saat menghadapi Cape Verde, ia masih melihat ada banyak aspek yang perlu diperbaiki untuk laga berikutnya. Jadwal Timnas Futsal Indonesia kontra Brasil akan berlangsung pada Jumat pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kemenangan akan membuka kesempatan skuad Garuda ke fase berikutnya. Dan Indonesia ini berada di grup A bersama Brasil dan Cape Verde. Sedangkan di grup B ada Jepang, Afghanistan, dan Peru. Juara dan juga runner-up masing-masing grup nantinya akan melaju ke semifinal.
2: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir minta pembangunan fasilitas olahraga di daerah harus berbasis pada riset. Dan berikut selengkapnya akan dilaporkan Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Baik, pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah harus dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi harus direncanakan secara matang agar dapat benar-benar dimanfaatkan masyarakat dan tidak berakhir menjadi proyek mangkrak. Hal tersebut sampaikan Erick dalam konferensi pers di Hotel Pullman Kawasan Jakarta Barat pada siang tadi dalam pertemuan bersama dengan kepala dinas atau kadis diaspora dari berbagai provinsi di daerah yang bersama dengan Kemenpora. Dan Erick mengatakan bahwa pembangunan fasilitas olahraga tersebut harus dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dan Erick juga menyebut bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti dengan perencanaan yang matang.
2: Inilah yang kita harus sinkronisasikan. Pembangunan fasilitas olahraga di daerah itu harus ada ada risiko. Jadi kebutuhan yang memang harus ada ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakat yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan. Dan ini juga menjadi bagian.
1: Dan pendengar, untuk memperkuat koordinasi tersebut, Kemenpora akan berencana menggelar pertemuan tematik bersama Dinas Pemuda dan Olahraga pada setiap bulannya. Pertemuan tersebut akan membahas berbagai persoalan termasuk kebutuhan pembangunan fasilitas olahraga di daerah. Selain itu, konsolidasi antara Kemenpora dan Dispora daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga daerah, pusat dan daerah. Erick berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional. Dari Jakarta, Nirabdul Litiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi BRI Super League, pendengar, di mana Danilo Santa Cruz termotivasi untuk membawa Madura United untuk kembali bangkit meraih poin di kandang sendiri saat menghadapi Bayangkara FC yang akan menjadi lawannya di pekan kelima Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.
1: Laskar Sapekra berusaha bangkit untuk menghadapi laga lanjutan Super League pekan kelima menjamu Bayangkara FC di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP. Pemain Madura United Danilo Santa Cruz mengatakan, meski sebelumnya menelan kekalahan dari Persik Kediri, dirinya bersama seluruh pemain dan staf pelatih memiliki motivasi tinggi untuk bangkit dan kembali meraih kemenangan. Ia menjelaskan, kekalahan pada pertandingan sebelumnya tidak mengurangi keyakinannya terhadap kemampuan tim. Dirinya yakin, Madura United memiliki kualitas dan semangat untuk menunjukkan performa terbaik saat bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Menurutnya, pertandingan kandang menjadi kesempatan penting bagi Laskar Sapekra untuk memperbaiki hasil sekaligus mengembalikan kepercayaan diri setelah gagal meraih poin pada laga sebelumnya. Ia mengungkapkan, upaya meraih hasil maksimal tidak hanya bergantung pada satu atau dua pemain, tetapi membutuhkan kerjasama dan tanggung jawab seluruh anggota tim. Sejujurnya saya merasa termotivasi dan optimis. Saya sangat percaya pada tim ini. Percaya bahwa tim akan memberikan yang terbaik di pertandingan yang akan dimainkan di kandang. Tentunya masing-masing dari kami dan saya percaya pada rekan serta staf pelatih akan memberikan yang terbaik di pertandingan kandang ini. Kami tentu akan berusaha memberikan yang terbaik dari setiap pemain agar dapat membantu tim meraih 3 poin dan mempertahankannya di rumah sendiri. Menghadapi Bayangkara FC, Madura United diharapkan mampu memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk kembali ke jalur kemenangan. Dukungan supporter juga menjadi salah satu faktor penting dalam membangun motivasi para pemain sepanjang pertandingan nanti.

0: Kita ke informasi lain, pendengar. Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur menjadi pusat perhatian olahraga nasional melalui penyelenggaraan Pekan Special Olympics Nasional atau PESONAS 2 tahun 2026. Ajang 4 tahunan ini bukan sekedar kompetisi untuk memperebutkan medali, tapi juga menjadi wadah bagi atlet disabilitas intelektual untuk menunjukkan kemampuan, meraih prestasi sekaligus membangun kepercayaan diri. PESONAS 2026 juga memiliki arti penting sebagai salah satu tahapan seleksi atlet Indonesia menuju Special Olympics World Summer Games 2027 di Santiago, Chile. Lantas bagaimana evaluasi penyelenggaraan PESONAS tahun ini? Dan sejauh mana perkembangan pembinaan atlet bertalenta khusus di Indonesia? Serta tentunya bagaimana kesiapan mereka menghadapi persaingan di tingkat internasional? Untuk membahasnya, kami sudah bersama dengan Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia atau PP Soina, Bapak Warsito Elwin. Pak Warsito, selamat sore.
1: Selamat sore, Bu Luna.
0: Iya, PESONAS 2026, PESONAS 2 2026 ini akan dilaksanakan di Kupang ya, diikuti lebih dari 1000 atlet dari 22 provinsi dan ada beberapa cabang olahraga. Secara umum mungkin Pak Warsito bisa menyampaikan bagaimana ini penyelenggaraan PESONAS kedua sejauh ini, apa yang menjadi prioritas Soinas supaya seluruh atlet ini bisa bertanding dengan optimal di PESONAS Kupang ini?
1: Ya, yang pertama kami sudah merasa lega, bangga, dan terharu. Lega karena pembukaan sudah terjadi tadi malam. Semua berjalan lancar dan sukses, meriah sekali. Bangga karena 22 provinsi mengirimkan atlet dan delegasinya. Artinya delegasi itu ada dokter, ada pelatih, ada pendamping, dan Pak Gubernur NTT luar biasa. Beliau menyiapkan PESONAS itu dengan seluruh kekuatannya. Jadi seluruh OPD dikerahkan untuk memfasilitasi orang bertalenta khusus atlet-atlet dari seluruh Indonesia yang berkumpul. Ini luar biasa. Yang luar biasa juga pemerintah, masyarakat dari daerah di 20 provinsi mensupport juga, karena pemerintah daerah mensupport dan banyak yang mengantarkan sampai di sini.
0: Yeah.
1: Yang luar biasa lagi, yang mengharukan sebetulnya, panitia di sini, di Kupang, itu betul-betul bekerja dengan hati yang tulus dan ikhlas. Itu luar biasa. Itu karena itu berbeda. Orang bertalenta khusus itu sangat sensitif. Kalau mereka difasilitasi bagus, kemudian kita cemberut, mereka nggak suka. Mereka nggak bisa berprestasi. Tetapi kalau difasilitasi dengan hati yang tulus dan ikhlas, mereka bahagia, mereka senang, baru mereka bisa berprestasi. Bedanya di situ, Ibu Luna.
0: Oke, berarti dari sisi fasilitas, infrastruktur, pelayanan, dari pembukaan kemarin sudah tercermin ya, bagaimana penyelenggaraan PESONAS nanti ini?
1: Ya, hari ini tadi kita sudah ada, hari ini hari pertama selalu diisi dengan divisioning. Divisioning itu artinya tidak semua atlet yang paling, semua pertandingan yang paling baik dapat juara, tapi dikategorikan. Yang nanti kalau lari yang kecepatannya tinggi, yang kecepatan menengah dan kecepatan di bawah, yang renang begitu juga. Sehingga pertandingannya berjalan fair gitu.
0: Baik.
1: Jadi tidak yang jadi hebat banyak gitu.
0: Baik, kalau sekarang kita ini kan dalam rangka persiapan menuju ke Special Olympics World Games di tahun depan ya, Oktober tahun 2027. Di mana Indonesia ada kuota 76 orang ya untuk Special Olympics World Game di Chile nanti Pak ya. Ini meningkatkan 3 kali lipat kalau dibanding tahun 2023. Gimana Pak Warsito proses seleksi dan juga strategi pembinaan yang mungkin disiapkan oleh Soina untuk memastikan atlet terpilih nanti siap menghadapi kompetisi di tingkat dunia?
1: Ya, kami kan punya dari nasional, dari Soina Pusat, kita mempunyai namanya Technical Delegation. Jadi tim yang mengurusi masing-masing cabang olahraga. Terus di panitia lokal di sini ada namanya NTO, jadi untuk organisasi yang juga murcabang olahraga tapi dari Kupang. Nah, mereka akan menyeleksi mengawal dari awal ketat, nanti provinsi atlet mana yang akan dikirim, kemudian dari daerah mana saja. Karena ini penting, kami berharap, karena yang 22 tahun 2023 di Berlin yang lalu, kita punya kuota 22 atlet, tapi kita bagi ke 17 provinsi. Dan itu luar biasa dampaknya. Nah, kali ini kita agak longgar karena kita punya 76, maka kita secara umum kita bilang, oke, kalau gitu dimungkinkan, makanya nanti keputusan NTO sama TD memutuskan apakah minimal masing-masing provinsi yang datang di sini satu orang, minimal. Berarti kan masih ada, kalau 22 masih ada sisa cukup banyak, ada 56. Nah, itu kan bisa nanti yang provinsi yang banyak
0: potensinya
1: dan gitu, gitu ya potensinya kayak gitu bisa kita tambahkan masing-masing, tapi prinsip bahwa sebanyak mungkin provinsi ikut itu kita tidak sekedar mau comot beli kucing dalam karung, tapi betul-betul diseleksi. Cuman di belakang kepala kita tahu bahwa ini kalau bisa bisa diambil dari sebanyak mungkin provinsi di Indonesia, terutama yang datang di Kupang.
0: Oke, berarti dari Pesonas ini juga sekaligus ajang seleksi ya, Pak Warsito, untuk melihat potensi-potensi yang ada dari atlet-atlet.
1: Iya, tadi kan saya sudah lihat ini, divisioning renang, divisioning, luar biasa, semangatnya luar biasa. Boci, kami seneng lah, bangga lah. Ya. Itu luar biasa.
0: Baik.
1: Nggak kebayang.
0: Tidak terbayangkan. Baik. Kalau di luar persiapan menuju ke kompetisi internasional, bagaimana Soina ini memastikan pembinaan atlet dengan disabilitas intelektual ini terus berlanjut di berbagai daerah, Pak? Apa mungkin dukungan yang dibutuhkan dari pemerintah, mungkin dari keluarga atau bahkan masyarakat supaya mereka memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan juga berprestasi begitu?
1: Ya, sebetulnya yang pertama kan alhamdulillah kami berhasil mendirikan 350 klub Soina. Nah, klub Soina itu sebagai wadah pelatihan sehari-hari, kegiatan sehari-hari orang bertalenta khusus baik sport maupun non-sport. Gitu. Jadi kalau kita hanya pengurus saja, pengurus itu kan nggak punya waktu. Lah. Kadang-kadang ada event gede, kita bikin. Sehabis itu anak-anak mau latihan di mana? Itu nggak ada tempat. Paling di sekolah gitu. Nah, dengan klub Soina itu anak-anak bisa berlatih setiap saat di olahraganya. Jadi peningkatan prestasi itu terus kemudian jenjang kompetensinya nanti ada di tingkat klub, itu namanya kita panggil festival klub. Kemudian setelah itu ada pesokat, jadi pekan spesial olimpik kabupaten kota, terus kemudian pesoda, pekan spesial olimpik daerah, itu tingkat provinsi. Kemudian pekan spesial olimpik nasional seperti ini, dan tahun depan pekan spesial olimpik World Games dari London. Jadi levelnya gitu. Nah, dengan adanya klub itu semua pihak bisa berkontribusi. Masyarakat, pemerintah daerah, begitu lebih gampang. Sebelumnya kesulitan, ini kapan, gimana, mau kontribusi apa. Kalau ada orang punya, aku punya beras 1 kilo sama sumbang seminggu. Kalau di sumbang sekolahan kan jadi gratifikasi dan susah mengurusi administrasinya. Nah, dengan klub Soina itu memudahkan. Terus pemerintah daerah juga mudah karena ada konkret, ada orang yang bisa dilihat kegiatan sehari-hari. Gitu. Jadi ini penting sekali bahwa semakin kelihatan orang petalan itu tidak bersembunyi di mana-mana, tapi tiap hari bisa dilihat mereka berkegiatan gitu.
0: Oke. Okay. Baik, terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan untuk para atlet, untuk masyarakat Indonesia dengan adanya event Pesonas dan sekaligus juga persiapan untuk menuju ke Special Olympics World Game di tahun depan?
1: Yang pertama kepada masyarakat bahwa orang bertalenta khusus tidak perlu dikasihani, tetapi difasilitasi. Nah, fasilitasi itu dengan hati dulu menempatkan posisinya sama, karena ketika mereka lahir nggak bisa milih, kita lahir nggak bisa milih, jadi sama begitu. Jadi tolong perlakukan sama. Jadi seperti kita hidungnya lebih mancung, satu nggak mancung, kulitnya satu putih, kulitnya satu nggak putih gitu. Jadi sama aja. Gitu. Jadi jangan dilihat sebagai difabel, orang yang cacat gitu. Enggak, ini biasa. Itu penting sekali karena dengan begitu dia memberi kepercayaan diri pada orang bertalenta khusus, itu memberi ruang. Yang kedua, memberi ruang seluas-luasnya untuk mereka bisa berkembang. Berkembang, memajukan diri, maka mendukung aktivitas di Klub Soina, mendukung aktivitas mereka itu penting. Jadi memperlakukan mereka seperti orang biasa, kedua mendukung mereka sebisa mungkin. Nggak harus dengan uang, bisa dengan waktu, bisa dengan barang, bisa dengan uang juga penting juga. Nah, untuk Cowell Game, saya pikir ini puncak dari kegiatan ini. Saya pikir kita butuh dukungan banyak pihak. Karena ini mereka nanti akan mengharumkan nama bangsa Indonesia, tidak mengharumkan nama daerahnya, tentu mengharumkan nama bangsa Indonesia. Jadi butuh support dari berbagai pihak.
0: Yeah.
1: Karena ini di Chili itu terus terang saja ini mahal. Jadi, dan kita mesti Soina pasti nggak punya uang sendiri. Nah, kita butuh dukungan banyak pihak, tapi betul-betul untuk mereka, untuk tiket mereka, untuk begitu ya, supaya betul-betul nanti atlet-atlet kita bisa maksimal.
0: Baik.
1: Waktu di Berlin waktu itu juga gitu, karena berkat dukungan dari pemerintah, dukungan dari masyarakat, akhirnya kita sukses.
0: Baik, amin. Mudah-mudahan nanti kita ngobrol lagi, Pak Warsito ya, untuk melihat sejauh mana persiapan menuju ke Special Olympics di Chile. Terima kasih Pak Warsito, selamat sore Pak. Sukses
1: selalu. Terima kasih Ibu Luna, terima kasih selamat sore.
0: Demikian tadi Ketua Umum PP Soina Warsito Elwin.

0: Kita ke informasi lainnya, pendengar. Pengurus Provinsi Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PPVSI Lampung melakukan sosialisasi format 4-4 dalam permainan bola voli pantai mulai diperkenalkan pada para pelatih. Informasinya dilaporkan Muhammad Priambudi.
1: Sebagai program Pengprov PPVSI Lampung bahwa akan mengembangkan bola voli khususnya bola voli pantai ke seluruh Kabupaten.
2: Pengurus Provinsi Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI Lampung menggelar coaching klinik untuk mensosialisasikan peraturan terbaru bola voli pantai format 4-4 di Pantai Cemara, Merak Blatung, Kaliandan, Lampung Selatan. Kasubsi Polifantai PBVSI Provinsi Lampung, Taufik Suhartiono kepada RRI kemarin mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana pengenalan peraturan pertandingan sekaligus uji coba penerapan format 4-4 dalam permainan voli pantai. Ia menjelaskan sosialisasi tersebut penting untuk memperkenalkan perubahan peraturan kepada para pemain agar mereka memahami ketentuan pertandingan dan dapat menerapkan saat bertanding.
1: Kita selenggarakan selama satu hari, dilanjutkan praktek sosialisasi bola voli pantai 4-4 selama 3 hari. Selama 3 hari diikuti oleh 8 tim putri dan 20 tim putra. Kegiatan coaching klinik ini dalam rangka sosialisasi peraturan bola voli terbaru 4-4 dan dalam rangka promosi pantai wisata.
2: Sementara itu, pengurus Kabupaten Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI Mesuji menyiapkan sejumlah program untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi atlet bola voli di daerah. Ketua PBVSI Mesuji, Ferry Ferdinal Syak, kemarin mengatakan program awal akan diarahkan pada pencarian bibit atlet melalui agenda dan kompetisi bola voli lokal yang digelar secara rutin. Menurutnya, potensi atlet bola voli di Mesuji cukup besar, namun selama ini belum didukung pembinaan yang optimal.
3: Target kami dalam waktu dekat ini kita akan kirimkan perwakilan dari bola voli Kabupaten Mesuji, kita akan kirimkan di Porprov. Satu tim laki-laki mewakili Mesuji dan satu tim wanita putri mewakili Kabupaten Mesuji.
2: Dirinya berharap PBVSI Mesuji mendapat dukungan dari berbagai kalangan, baik pengusaha di daerah, agar turut membantu pengembangan dan kemajuan bola voli. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Sore Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Luna Elia, selamat sore, salam olahraga.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: balikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan.
4: Demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Breaking News.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto sore ini melantik pejabat militer dan wakil menteri di Istana Negara Jakarta. Kami ajak Anda bergabung bersama reporter Sugandi Avandi. Gandhi?
2: Iya, Luna dan pendengar, saat ini saya masih berada di Istana Negara Jakarta. Baru saja Presiden melantik wakil menteri dan juga jenderal di Istana Negara Jakarta, yang total ada 9 orang. Dan saat ini tengah berlangsung keterangan pers dari Kepala Staf Angkatan Darat, dan kita ikuti.
3: Ya. Yang mengubah itu kan bukan Angkatan Darat aja, ya. Saya kira itu. Wah, itu. Terima kasih. Itu di luar kemampuan saya. Terima kasih.

0: Ya, pendengar, saat ini masih berlangsung sesi tanya jawab antara para wartawan dengan Panglima, dengan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Tandio Budi Revita yang tadi baru saja dilantik dan diambil sumpah oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan pendengar, tadi setidaknya ada 9 orang yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, dan kembali kita ikuti keterangan pers
1: Badan Pengelola Perbatasan yang sekarang ad intern itu oleh Mendagri. Jadi ini dikembangkan lagi karena kebetulan saya beberapa tahun kebelakangan ini banyak sekali mengerjakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah-daerah terpencil. Itu yang mungkin jadi ide dari Bapak Presiden untuk lebih fokus kepada masyarakat-masyarakat yang di perbatasan-perbatasan dan terpencil ini. Ini jadi badannya nanti dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan, jadi sekarang jadi pengelola perbatasan dan daerah terpencil. Itu nanti tugas saya. Kalau wakil panglima ya jelas wakil panglima dan membantu panglima. Saya kira itu. Ya. Ya. Ya, sebenarnya bukan oleh TNI. Badannya memang sudah ada, organisasinya sudah ada. Dengan penambahan selain mengelola perbatasan ini, kenapa nggak kita tingkatkan perekonomian masyarakat daerah tersebut? Itu kan tidak selalu kami harus mempunyai biaya. Itu kita bisa bantu mengkoordinasikan ke Kementerian Desa, kita bantu mungkin kementerian-kementerian yang bisa meningkatkan kehidupan masyarakat di daerah. Ya, sebetulnya itu yang sedang saya coba ya, karena kita ini baru pertama memulai. Kita sudah dalam 2 tahun terakhir ini bersama dengan Presiden, sistem perbelanjaan kita sudah ada swakelola. Ini dengan dikerjakan bersama masyarakat itu sangat nilainya sangat rendah. Mungkin di bawah 50%. Inilah yang mungkin kita terus akan upgrade di daerah-daerah tersebut. Ya, mungkin itu hasil dari diskusi-diskusi lah, bahwa selama ini kan kenapa nggak diefektifkan seperti itu, lebih fokus. Ya, badannya kan sudah ada, badan nasionalnya, kenapa nggak diefektifkan sekalian. Karena tidak semua orang mungkin sampai di perbatasan-perbatasan itu. Kalau mengelola perbatasan kan batasnya mungkin ada sedikit peningkatan perekonomian masyarakat. Sekarang mungkin bisa lebih banyak untuk meningkatkan masyarakat ini. Berarti yang paling di dalam dari itu pun jadi independen. Ya, Pak? Ya, kita itu yang kita akan lihat nanti di daerah-daerah tersebut ada YONTP, kita akan pergunakan. Ada mungkin angkatan udara yang kadang-kadang mereka juga banyak di daerah-daerah pesisir kan, angkatan laut. Di mereka kalau mungkin saya di posisi wakil panglima ini akan juga membantu untuk berkoordinasi. Kepastian pengelolaan perbatasan itu jelas penting juga, sehingga betul-betul perbatasan-perbatasan kita dengan negara tetangga bisa kita pastikan terus kan. Itu masih banyak, kemarin baru ditemukan saya dapat coba berkomunikasi dengan orang-orang dari pengelola perbatasan itu, bahwa ada satu daerah-daerah yang belum eksak yang harus kita diskusikan gitu, kita komunikasikan dengan yang lain. Harus jelas perbatasan lahannya ya, nanti penggunaannya dan lain sebagainya, itu mungkin itu yang harus kita pastikan. Ya, Wapang sama saja, Wapang itu tugasnya membantu Panglima, itu saja. Jadi apapun nanti tugas-tugas Panglima ya, saya ikut membackupnya. Ya. Badan Nasional, ya. Ya, dulunya ad internumnya Mendagri ya. Sekarang kita berdiri sendiri. Gitu. Saya mau lapor segera sama beliau nanti. Ya, nanti kita coba ya, kita coba berdiskusikan sampai di mana sebetulnya perjalanan undang-undang tersebut ya. Karena memang saya tidak terlalu menanganinya, nanti mungkin ke depan mudah-mudahan saya coba pelajari. Ya, sebenarnya dari kalau perbandingan banyak kasus, itu banyak juga kita yang lebih tegas dari semua semua peristiwa ya kriminal. Di kita sudah, di tentara sudah berulang kali hukuman seumur hidup. Di tempat lain, saya pikir jarang. Kalau di urut, ada coba aja lihat berapa kali kita sudah memutuskan untuk orang dihukum seumur hidup. Di pengadilan umum, sebetulnya jarang. Ya, dan di, saya kira sebetulnya secara aturan di militer itu jauh lebih keras betul. Ya, tapi ada hal-hal yang mungkin yang kalau misalnya kita bisa mengikuti pengadilan tersebut, mungkin kita bisa tahu, oh kenapa nih terkesan ada pelanggaran seperti ini, tapi pengadilannya menghukum lebih rendah. Gitu. Tapi nanti saya coba lebih detailkan lagi. Ya, makasih ya. Makasih ya.
2: Ya, ya Pak.
1: Makasih. Ada yang mau jalan-jalan nggak?
2: Terima kasih.
0: Iya, pendengar baru saja keterangan pers yang disampaikan oleh Wakil TNI Jenderal, Wakil Panglima TNI Jenderal Maruli Simanjuntak. Tadi juga pejabat TNI yang sudah dilantik yaitu Wakil Menteri Pertahanan Bidang Logistik Industri Pertahanan dan Teknologi Yusuf Johari. Kemudian Wakil Menteri Pertahanan Bidang Strategi Doktrin dan Pembangunan Keuangan Richard Tampu Bulon. Kemudian Wakil Menteri Pertanian Arim Setiawan Slamet, kemudian Wakil Menteri Imigrasi dan Kemasyarakatan Maulana Bungaran, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Lejen TNI Kristome Sianturi, kemudian Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional Setiawan Pujat Moko, Wakil Panglima TNI Jenderal Maruli Simanjuntak, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Tandio Budi Revita, Wakil Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional Jenser Slianto. Dan pendengar, saat ini tengah berlangsung kembali keterangan pers yang disampaikan oleh salah satu mereka yang dilantik, yaitu ya saat ini masih sedang berlangsung dan kita ikuti
3: permasalahan kita bersama, karena tidak hanya satu dua orang saja yang terdampak, tapi hampir semuanya, semua yang ada tinggal di wilayah itu terdampak. Makanya saya sebutkan kolaborasi, respon harus cepat, kita kreatif kepaduan tuh antara yang ada dan sinkronasi semua badan yang ada saling bekerjasama. Kan BNPB juga saling berkait dengan BKG misalnya, BPPMBG misalnya, nah gitu. Jadi tentunya saya sebagai pejabat baru akan konsolidasi internal dulu ke dalam, supaya dari sekaligus langsung bergerak cepat untuk penanggulannya. Dan saya mohon bantuan, dukungan dari teman-teman semuanya.
4: Ada arahan khusus dari Pak dan Presiden Pak?
3: Ya, arahnya gas terus. Sudah bergerak dengan baik. Ya, targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak. Jadi harus segera. Maka saya bilang, responsif. Responsif itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus, itu yang harus kita evaluasi ke depannya. Sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sedikit. Apa? Jadi kalau kasus OTT kemarin, jadi kami serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk membuat hukumnya. Tidak ada intervensi dari BNPB. Silakan aparat penegak hukum memproses itu sesuai aturan pelanggaran berlaku. Tentu dong. Kan tentu dong, kan saya konsultasi internal. Jadi dong. Apa? Ya nanti kita lihat kalau memang harus, karena ada proses hukum di situ, memang harus kita ganti. Kenapa? Ya, kita ikuti aja proses hukumnya nanti. Bagaimana? Nah, tentu tadi kan saya bilang analogi kan, jadi koordinasi dengan semua pihak yang ada, badan, kementerian, lembaga yang ada, sekarang ada badan-badan pengelolaan gambut, mangrove, kan saling terkait karena kebakaran ada gambutnya gitu ya. Nah gitu ya. Ya. Ya nanti kita lihat bantuan-bantuannya apa saja. Saya akan menghimpun dulu aset-aset kita apa yang sudah bisa kita lakukan. Baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, kemudian apa bantuan dari luar negeri yang bisa kita sama-sama segerakan. Artinya begini, ini kan permasalahan bersama. Yang harusnya semua segera, baik masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, jangan hanya BNPB-nya aja. Kalau BNPB-nya apalah BNPB, kan mampu. Jadi seperti pengalaman saya di Lampung sebagai Pangdam, bagaimana saya menangani kebakaran hutan yang saya tambah. Ya kalau cuma Pangdam sendiri, ya nggak mampu. Ya. Ya, sudah ada perintah-perintah parsial. Ya. Tadi, kerja dengan baik. Kerja. Sudah. Jadi kan tadi saya bilang, tadi saya sebelum pada pelantikan saya sekolah BNPB, kita akan pakai pertingkat dari pelajaran sampai nasional. Ya, saya bantu. Gerah. Kan tadi saya bilang, cuma 5 menit. Tak jam. Kita tunggu dengar. Tadi harus konsultasi internal dulu dengan staff saya. Kan gak mungkin saya sendiri kan. Harus. Harus. Harus. Macam-macam alat kita gunakan, mau pesawat, kayak mobil, jalan kaki, ya, oke? Okay? Terima kasih. Ah. Ya. Ya. Pasti dong. Ya kan saya bilang, saya konsultasi internal juga. Saya cek dulu data fakta yang ada saat ini dengan berdasarkan satelit, misalnya Pongi, kan ada tuh. Kemudian hasil pantauan NASA juga. Berapa sih luasan yang sebenarnya itu? Kan itu bisa bisa dihitung. Dan dampaknya apa? Akan diumumkan. Dan gini, yang paling penting adalah jangan sampai ada korban lagi. Itu yang pertama. Ya, jadi untuk apapun kebakarannya, bencananya, yang paling utama kita kejam, jangan ada korban. Itu juga. Cukup ya. Oh, ya. Nanti kita lihat apa sih untuk menentukan kesehatan status bencana nasional, okay. Tapi kan klik amo statusnya bencana nasional, okay. Daerah, okay. Responnya apa, kecepatannya apa, jangan sampai namanya besar, tapi kan responnya nggak ada. Itu dulu yang kita kerjakan, ya. Oke, okay. Terima kasih ya, Alan. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima
5: Ya, mendengar baru saja keterangan pers yang disampaikan oleh Kepala BNPB yang baru, Kristome Sianturi, yang tadi menyatakan kesiapan untuk menjalankan tugas dari Presiden Prabowo Subianto. Dan Kristome sendiri memang tidak ingin mengintervensi terkait dengan kasus yang menimpa BNPB, dan kita ikuti keterangan pers selanjutnya dari Kepala Badan Gambut dan juga Mangrove Nasional, yang kita ikuti selengkapnya.
6: Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut, namanya badan pengelolaan, mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim, seperti saat ini, kebakaran bisa ditekan, sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan juga tidak mengganggu kesehatan. Itu yang paling penting dari badan pengelolaan gambut dan mangrove, walaupun kita juga punya tugas, tentu saja selain mengelola gambut, juga melakukan pengelolaan mangrove, melakukan perlindungan kepada mangrove, mengurangi deforestasi mangrove, sekaligus juga nanti melakukan pemulihan terhadap ekosistem gambut maupun ekosistem mangrove yang sudah terbakar, yang sudah deforestasi, itu dipulihkan kembali ekosistemnya sehingga menjadi ekosistem yang
7: baik. Pak,
6: ya. Jadi begini, gambut itu terbakar karena ada upaya untuk mengubah sifat natural gambut dari dia sifatnya basah, sifatnya lembab menjadi kering. Ini adalah problem utama dari pengelolaan gambut di Indonesia. Ini yang kita lakukan, saya dengan Pak Trianto, nanti yang pertama tentu akan membuat plan untuk kembali membuat gambut menjadi lembab dan basah. Bagaimana caranya? Nah, tentu karena kita tahu sumber dari kekeringan itu adalah kanal. Kanalnya sudah banyak sekali. Gambut itu ada kubahnya. seringkali kubah yang sebagai tempat penyimpan air itu dibuat kanal. Padahal itu adalah menara airnya. Ya, ketika musim kemarau, seperti saat ini, air dari kubah sudah habis. Nah, ini yang kita kembalikan lagi untuk membuat kabut menjadi basah dengan pemetaan kanal, lalu membuat sekat kanal agar air tidak terdrainase dengan deras. Tentu saja juga harus bekerja sama dengan masyarakat, mengaktifkan peran masyarakat dalam mengelola gambut agar tidak membudidayakan dengan komoditas-komoditas yang anti air. Ini yang dan mendorong komoditas yang dia ramah air, misalnya ada sagu, ada celutung, dan ada nanas dan komoditas-komoditas lain. Jadi jangan sampai juga nanti perlindungan gambut mematikan ekonomi masyarakat. Ini yang menjadi tugas kita untuk
7: kan akan melibatkan profesional dan juga
6: satu ya. Yang mana dulu? Ya. Jadi betul sekali. Jadi memang gambut ini kan perlu sain yang cukup canggih gitu ya. Baik itu nanti misalnya di pemodelan, mengetahui kapan kering, di mana kering, risiko kebakaran, di mana kan harus dipetakan. Nah, nanti di gambut, di struktur organisasinya ada yang namanya kelompok ahli. Kelompok ahli ini nanti dari berbagai bidang, ada yang dari gambut, hidrologinya, revegetasi gambut, lalu sosial ekonominya, begitu juga di Menhub. Ada juga kelompok ahli untuk mangrove. Itu yang akan kita mintai advice dalam mengelola kedua ekosistem yang masuk dalam ekosistem esensial dalam aturan perundangan itu. Ya. Ya itu tadi, sebenarnya kalau terjadi kalau ada bahan bakar yang kering dan ada pemicu, pemicunya api. Kalau tadi bahan bakar kering tadi kita akan upayakan dengan pembasahan kembali, mengembalikan ekosistem gambut seperti kondisi semula. Lalu pemicu, nah pemicu ini arahan Pak Presiden dan juga kita sudah tahu bahwa nanti kerjasama dengan Kementerian Kehutanan ya, itu kan polisi hutan kita jumlahnya masih sangat sedikit. Arahan Pak Presiden kan ada penambahan polhut sejumlah 70.000 orang. Nah, tahun ini kita harapkan sudah ada 21.000 orang penambahan polhut yang tugasnya sebenarnya nanti kita harapkan tidak hanya pada patroli, tapi juga penyuluhan kepada masyarakat dan juga pendampingan. Nah, tentu kalau target untuk kapan selesai, tentu kita akan dibatasi juga oleh waktu. Paling tidak, yang kita harapkan ada penurunan secara gradual. Ya, yang dulunya terbakar terulang, tidak lagi terbakar. Lalu ada sekitar 500 sian KHG, satu lain dari gambut, tentu juga akan kita petakan. Seperti gas, gas kritis, gas super kritis, KHG juga sudah kita petakan. Artinya KHG, satu lain dari gambut tahu ya, yang apa, yang kritis, itu di mana saja itu yang akan kita prosesan untuk disihatkan. Arahan Presiden tidak ada kebakaran lagi di gambut. Tentu saja seluruh Indonesia. Gajian Pak Sri ya. Ya, gajian Pak Sri. Ya.
8: Masuk, Pak. Ya, Pak. Jadi, Kandi, Lintas Kandi. Oke, thank you. Cukup.

0: yang memang sudah terlibat sebelumnya, dan kita akan menambahkan kompetensi yang lain. Yang sudah dilaksanakan BRK cukup banyak. Kita sekarang, saya sudah membuat lesson learn yang bisa kita kembangkan ke depan. Salah satu aspek yang sudah mulai saya buat, bagaimana sekarang kita mulai memetakan, tadi saya bawa kepala badan ya. Kalau perlindungan dan pemulihan, itu kan dua kata kunci apa yang akan kita lakukan. Perlindungan gambut, kemudian perlindungan mangrove, dan pemulihan gambut, serta pemulihan dari mangrove yang rusak. Bagaimana caranya? Tentunya kita kan banyak ahli IT di Indonesia nih kan. Jadi kalau pembuatan kita hanya sekedar pemantauan, ya kurang pas. Jadi harus bisa mendeteksi, mengidentifikasi semua permasalahan yang ada, kemudian kita membuat analisa korelasi, dan akhirnya kita membuat proyeksi. Saya sudah melihat beberapa negara, itu sesuatu yang bisa diperkirakan gitu lah ya. Kalau kita sudah tahu permukaan air ya, air gambut itu misalkan itu sudah kurang dari 40 cm misalkan, ya kita harus segera berbuat nih. Standar yang tadi disampaikan oleh Bapak melalui pembuatan sekat kanal harus kita ketahui secara detail di semua titik di Indonesia bagaimana penggunaan air. Jadi kalau kita lihat teman-teman kita dari Polda sudah banyak membuat ya pemantauan karhutla. Nah kita sudah ada juga beberapa teknologi kita gunakan sehingga nanti kita bisa prediksi. Kalau bisa itu 3 hari, kalau bisa ya, kalau kita saya yakin ini belum. Belum ada teknologi yang 3 hari kita prediksi akan terjadi bakar di seluruh Indonesia ya. Tapi setidaknya yang sudah dibuat teman-teman, saya sudah tahu dari yang sudah mengembangkan teknologi ini. Jadi sedini mungkin kita ketahui. Kalau kita sudah mengetahui kira-kira nanti terjadi kebakaran di hutan gambut ya, nah kita mulai memitigasi ya. Jadi bagaimana kita kemudian mengevakuasi. Jadi kalau masyarakat sudah tahu itu potensi terjadinya karhutla sangat besar nih di lahan gambut misalkan. Dampak yang ditimbulkan itu luar biasa misalkan. Ya kita harus memetakan sebenarnya. Jadi evakuasi yang bisa kita lakukan, yang harus dilakukan untuk melindungi masyarakat, itu di mana? Di titik aman di mana? Itu sesuatu yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian yang kedua, tentunya gini. Gambut dan mangrove itu terkait dengan kehidupan masyarakat. Dari Bapak menyampaikan masalah ekosistem gambut, ekosistem mangrove. Jadi ada potensi ekonomi yang luar biasa. Di gambut, nah kalau kita lihat, sebenarnya tidak semata-mata untuk sawit ya. Jadi kalau kita lihat, Bapak Presiden selalu menyampaikan masalah food security misalkan. Nah, sagu itu ternyata sangat sangat potensial kita kembangkan di tanah gambut. Jadi masyarakat harus langsung menerima manfaat dari penanaman sagu di lahan gambut. Belum lagi di lutung yang bahan permen karet ya. Ada juga ini kan. Belum kalau misalnya di mangrove ada ikan-ikan tawar yang sebenarnya jangan membuat tambak yang merusak mangrove, tapi bagaimana itu semua dikembangkan itu. Mungkin apa tidak bisa.
1: Ya, benar saat ini masih berlangsung keterangan pers yang disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional beserta wakil ya. Demikian laporan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 309 Udara untuk Indonesia.
2: Pendengar, demikian tadi informasi terkini dari Istana Negara di mana sore hari ini Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat negara di Istana Kepresidenan. Ada 9 tepatnya pejabat negara yang dilantik dan ini merupakan perombakan anggota kabinet atau reshuffle ke-8 di bawah Kepresidenan Prabowo Subianto selama 2 tahun terakhir ini. Untuk nama-nama pejabat yang dilantik diantaranya Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil serta Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau Kasat. Kemudian Legend TNI Kristo Mesianturi yang diangkat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Satyawan Pudiatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional BPGMN dan ada juga Mejen Srianto yang dilantik sebagai Wakil Kepala BPGMN. Selain itu Presiden Prabowo juga melantik Marsekal TNI Yusuf Jauhari sebagai Wakil Menteri Pertahanan Wamenhan dan Jenderal TNI Richard Tambubolon sebagai Wamenhan Bidang Strategi Doktrin dan Pembangunan Kekuatan. Ada pula Alim Setiawan yang dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian dan Maulana Bungaran menjadi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pendengar, selanjutnya nanti kami ajak Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Luna Elia. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo memantau program makan bergizi gratis berplatform digital saat mengunjungi Sekolah Khusus Negeri 01 Kota Tangerang Selatan. Informasi selengkapnya dilaporkan Sada Tudarain. Ain.
1: Baik, terima kasih Luna. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Sekolah Khusus atau SKH Negeri 01 Kota Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini terpantau Wakil Menteri Komunikasi dan Digital atau Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo yang didampingi oleh CEO Grab Indonesia Neneng Gionadi serta Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Sudar Sagaisan melakukan kunjungan. Tujuannya memantau program makan bergizi gratis atau MBG melalui platform digital yang berbeda dengan konsep SOTG atau dapur MBG. Hal ini hasil kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan pihak dari Grab dan OVO selaku salah satu platform digital. Angga Raka Prabowo mengatakan kegiatan ini adalah bukti sinergi bahwa program prioritas pemerintah tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi dilakukan oleh teman-teman yang berusaha di Indonesia, perusahaan-perusahaan atau yayasan-yayasan yang memiliki kepedulian dan paham bahwa pentingnya program MBG ini.
2: Hari ini saya berkunjung di Sekolah Khusus Negeri 01 Tangerang Selatan. Hari ini mengunjungi program sebenarnya program pemerintah makan bergizi gratis yang juga berkolaborasi dengan pihak dari Grab dan OVO. Ini adalah bukti sinergi bahwa program-program pemerintah tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi teman-teman yang berusaha di Indonesia, perusahaan-perusahaan atau yayasan-yayasan yang memiliki kepedulian juga paham bahwa pentingnya program ini. Dan sampai dengan Grab, saya hadir di sini dengan Grab OVO, karena Grab dan OVO adalah penyelenggara sistem elektronik yang kita tahu semua, platform digital.
1: Wamenkomdigi Angga juga menyatakan hasil kunjungannya ini dengan melihat langsung prosesnya bahwa seluruhnya full digital, mulai dari pemesanan yang disiapkan oleh Grab untuk menu satu minggu ke depan. Kemudian dari proses delivery juga melibatkan mitra-mitra dari Grab sendiri sampai dengan proses pelaporan. Dan Angga juga menuturkan negara hadir untuk saudara-saudara dan anak Indonesia yang luar biasa, yang berkebutuhan khusus, di mana makanannya juga sangat baik penyajiannya. Dari sisi gizi dan menu yang disajikan sesuai dengan kebutuhan protein ataupun kebutuhan karbohidratnya. Demikian langsung dari Tangerang Selatan, Satu Darah NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dalam negeri lainnya. Adidaya Institute merilis hasil survei nasional evaluasi kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Salah satunya program makan bergizi gratis MBG dengan tingkat kepuasan publik sebesar 93%. Berikut laporannya disampaikan Isnen Suhanda. Suhanda.
3: Ya, dengan saat ini Adidaya Institute baru saja selesai merilis tentang tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Menurut Ketua DPP Golkar Andi Sinulinga bahwa kepuasan masyarakat ini patut dipertahankan meskipun program MBG ini banyak kebocoran atau ada kebocoran yang terjadi di sana-sini. Namun secara umum program MBG ini sangat diperlukan oleh masyarakat. Berikut pernyataan Andi Sinulinga.
4: Ya, semoga apa hasil survei Adidaya ini yang memberikan penilaian terhadap itu bisa semakin baik dan tambah baik, dan proses pembenahannya juga bisa mendapatkan tambahan kepuasan bagi publik dan bagi penerima manfaat khususnya. Saya kira demikian.
3: Sementara itu untuk aparat penegak hukum, Adidaya Institute mencatatkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap aparat penegak hukum juga meningkat, khususnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. KPK sendiri menduduki ranking pertama dalam tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, Plus Mudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita mancanegara. Badan Energi Internasional atau International Energy Agency IEA mengungkapkan ketatnya pasokan di pasar minyak solar atau gasoil global diperkirakan berlanjut hingga tahun 2027 di tengah gangguan pasokan yang berkepanjangan serta eskalasi serangan terhadap infrastruktur energi di Timur Tengah. Dalam laporan pasar minyak atau oil market report edisi Oktober 2026, IEA menyampaikan bahwa ekspor diesel global pada September turun 700 ribu barel per hari dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Seiring gangguan pasokan yang berkepanjangan menyebabkan penurunan stok di luar tren musiman menjelang masa pemeliharaan kilang musim gugur dan puncak permintaan musim dingin. IEA juga memperingatkan rekor harga minyak solar telah menimbulkan dampak ekonomi yang luas, menaikkan harga barang serta mempengaruhi pendapatan real, aktivitas ekonomi, dan inflasi. Berita olahraga, penyerang asal Norwegia Erling Haaland menjadi pencetak gol terbanyak Manchester City di Laga Champions setelah menciptakan 2 gol saat klub berjuluk The Citizens itu kalah 2-4 dari Paris Saint-Germain. Haaland sudah melesakkan 37 gol di Liga Champions untuk City, hanya dari 41 pertandingan. Pesepak bola berusia 26 tahun itu melampaui rekor sebelumnya yang diukir Sergio Aguero, 36 gol dari 64 pertandingan. Dengan demikian, Haaland yang direkrut City dari Borussia Dortmund pada Juli 2022 telah mengoleksi 61 gol dari 60 laga.

Dan demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Pendengar, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Ya, kalau MBG ini menurut aku ini cukup bagus. Karena ini dapat membuat orang tua sedikit meringankan beban orang tua dalam hal menyiapkan makan siang untuk anak-anaknya. Karena sudah disediakan di sekolah.
2: Menurut saya tentang EBG saat ini programnya cukup baik dan bermanfaat bagi anak-anak kita semua yang lagi sekolah.
3: Untuk program MBG di sekolah sejauh ini sudah berjalan lancar dan bermanfaat.
2: Untuk harapannya itu lebih ke kebersihan tentang EBG-nya dan tentang gizi dari makanan-makanan yang diberikan kepada anak sekolahan zaman sekarang.
1: Ya, harapan kita untuk MBG ini supaya tetap berjalan dan supaya juga menu itu disesuaikan dengan keinginan anak-anak. Mungkin itu bisa menjadi evaluasi supaya setiap SPPG itu mungkin bisa mendatangi sekolah atau menanyakan ke anak-anak secara mereka seperti apa. Mungkin seperti itu, sehingga apa yang disajikan itu dapat mereka makan sehingga tidak mubazir, gitu. Sesuai dengan selera mereka.
3: Harapan kami untuk program MBG selanjutnya supaya lebih tepat sasaran ke anak-anak yang memang membutuhkan dan juga untuk menu-menunya lebih disesuaikan ke selera anak-anak.
4: Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih Bapak Presiden.
5: Nah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
6: Gempa.
5: Iya, ini gempa.
6: Buruan keluar ke halaman ayo.
5: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya.
6: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
7: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
5: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
8: Indonesia menyapa sore.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta penyederhanaan prosedur ekspor untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Presiden juga meminta menghilangkan berbagai hambatan yang berpotensi memperlambat kegiatan ekspor nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menargetkan ekspor nikel Indonesia mencapai 45 miliar dolar Amerika atau 807 triliun rupiah pada 2026. Target ini didukung keberhasilan hilirisasi yang meningkatkan nilai ekspor komoditas nikel Indonesia. Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik BPS M. Habibullah menyampaikan data persebaran produksi beras antar wilayah. Ia menyebut produksi beras di Pulau Jawa mencapai 53,68% dari total produksi. Selengkapnya informasi tadi bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, selamat sore dan terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang terus mendengarkan Pro3 Radio Republik Indonesia. Masih dalam Indonesia Menyapa Sore, kali ini saya Luna Elia bersama kembali dengan Anda untuk kembali menghadirkan rangkaian informasi dan juga topik-topik perbincangan menarik hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yang sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda, kembali kami hadirkan wawancara Sudut Dengar Parlemen. Kami sore ini wawancara Sudut Dengar Parlemen akan mengupas topik tentang data bermasalah, bantuan masyarakat pun terancam. Bersama Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta, Mai Esti Wijayati. Dan untuk wawancara Sudut Dengar Parlemen sore ini akan dipandu Nadia, host dari Radio TV Parlemen. Kita simak bersama berikut Sudut Dengar Parlemen.
1: Radio Republik Indonesia Pro3 menggelar wawancara Sudut Dengar Parlemen kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Inilah wawancara Sudut Dengar Parlemen.

0: Kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
1: Hai hai, kamu sedang menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen sama Nadia Kanaya. Oke, Sobat Parlemen, permasalahan penentuan desil ini menjadi polemik baru di tengah masyarakat, di tengah-tengah kondisi perekonomian Indonesia yang masih jauh dari kata stabil. Nah, Badan Pusat Statistik sebagai lembaga utama yang diberi mandat untuk mengelola, menyusun, dan memutakhirkan basis data ini harus bertanggung jawab. Dan tentunya kondisi ini menjadi banyak pertanyaan. Gak perlu lama-lama karena Nadia Kanaya tidak sendiri. Sudah ada Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI untuk membahas ini, Ibu Mai Esti. Selamat siang Ibu.
2: Selamat siang Mbak Nadia.
1: Lelah dari Sumbanya semoga.
2: Sumbawa bukan
1: Sumbawa,
2: Sumba.
1: Oh iya.
2: Sumbawa, NTB.
1: NTB yang
2: iya.
1: Cantik banget ya
2: cantik,
1: itu.
2: Cantik, banyak sapi. Iya.
1: Kita mau membahas soal desil.
2: Iya, Mbak Nadia.
1: Yang banyak sekali dipertanyakan sama masyarakat kemarin, sejauh mana sih, apa sih sebenarnya yang terjadi? Kemarin Komisi 10 udah beberapa kali juga mengundang BPS terkait ini. Carut marutnya masih sangat terasa. Padahal dari desil-desil ini menentukan bantuan-bantuan yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Apa sebenarnya yang terjadi, Bu?
2: Iya, jadi begitu banyak masyarakat yang komplain. Tentu ketika masyarakat komplain, kami berusaha mencari fakta lapangan dan data. Karena sebenarnya kita semua ini kan bisa ngecek kita berada di desil berapa.
1: Oke, iya benar.
2: Iya, pertemuan demi pertemuan kita selenggarakan. Kita tanya juga, mereka kita minta untuk mengecek desilnya. Dan apakah menurut mereka itu sesuai atau tidak. Begitu. Nah, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak hal yang belum sesuai antara kondisi ekonomi orang per orang ataupun keluarga dengan desil yang telah ditetapkan oleh BPS. Saya harus mengatakan desil ini yang menetapkan BPS. Karena di dalam sistem pendesilan ini dan sudah secara data individu sudah 290 juta jiwa yang teridentifikasi. Lalu sudah ada 90 ribu lebih KK yang masuk di dalam catatan desil. Dan protes yang mengemuka itu adalah lebih banyak kepada ketidaksesuaian desil karena dipicu dengan ketentuan yang berhak menerima bantuan, hampir semua bantuan itu yang berada di desil 1 sampai dengan 4.
1: Oke.
2: Ya. Karena memang kalau bicara dari sisi angka kemiskinan kita kan hanya 8%. Sebenarnya sangat kecil kalau kita bicara desil 1 sampai 4, yang artinya desil 1 sampai 4 itu berarti bicaranya 40% dari yang terdata. Kalau 290 ribu ya kira-kira berarti sudah desil 1 sampai 4, 40%-nya itu kan berarti sudah sekitar berapa Mbak? Kalau 300 kali 40 sudah ratusan juta lebih. Harusnya kalau betul desil kita sudah tidak menjadi problem. Artinya ketika bicara angka kemiskinannya 8%, lalu yang memperoleh bantuan adalah desil 1 sampai 4, yang berarti itu sudah 40%, seharusnya sudah tidak menjadi problem.
1: Berarti ada permasalahannya di...
2: Permasalahannya adalah bahwa mereka yang sebenarnya memang sangat butuh bantuan, pertama dia tidak termasuk di dalam angka kemiskinan yang 8% karena indikatornya berbeda. Nah yang kedua, permasalahannya adalah ketika bicara desil 1 sampai dengan 4, lalu yang 5 sampai 10 dilihat di fakta lapangan itu banyak yang trouble. Trouble dalam arti ada yang harusnya desil 10 atau 9 ternyata dia desil 4 misalnya. Ada yang harusnya di desil 2 ternyata dia desil 9 misalnya. Dan itu faktanya begitu. Mau dijelaskan apapun juga oleh BPS yang mengatakan bahwa ini indikatornya tidak hanya pendapatan. Indikatornya pendapatan, rumah, lantainya seperti apa, dindingnya seperti apa, atapnya seperti apa. lalu indikator yang lain jumlah aset, besaran aset, kendaraannya, jumlah anak, lalu bagaimana kondisi keluarga, apakah ada lansia, ada disabilitas, itu kan masuk dari indikator pendesilan. Kadang melihatnya mungkin hanya oh rumahnya bagus, padahal ternyata rumah kontrakan yang merupakan peninggalan ataupun yang lainnya. Tapi mereka sudah kesulitan di dalam kerja, kan bisa dijual. Tentu tidak semudah itu. Itu kan masuk aset kekayaan.
1: Iya.
2: Ketika dia menempati rumahnya yang merupakan warisan, nah itu dianggap sebagai aset.
1: Aset.
2: Iya, sebagai aset kekayaan mereka. Lalu hutang piutang. Hutangnya banyak, oh berarti kemampuannya membayar ada dong. Berarti dia masuk desil yang bagus dong. Padahal hutang itu untuk bayar sekolah.
1: Gali lubang tutup lubangnya ada ya.
2: Gali lubang untuk bayar kuliah. Jadi bukan karena kaya dia hutang.
1: Karena memang membutuhkan.
2: Karena kepepet.
1: Berarti kalau dari tadi yang ibu sampaikan masih ngeles nih BPS bilangnya karena masih ada. Kan kita tidak menilai desil hanya dari
2: pendapatan.
1: Tapi buktinya ada tukang becak yang kemarin sempat rame, yang viral sekali.
2: Jadi desil tukang, 9.
1: Nah gimana dengan
2: ya,
1: hal ini?
2: Ya mungkin dia lihat rumahnya, rumahnya udah tembok, udah bagus.
1: Tapi secara profesi apakah tidak itu diperhitungkan dia dengan pendapatan dan yang lainnya?
2: Berulang kali BBS menyampaikan kepada kami bahwa ini kan jumlahnya dibagi 10 klaster. Jadi 290 juta penduduk itu yang sudah terdata itu dibagi klaster 1 sampai 10. 10% di desil 1, 10% di 2, 3, 4 sampai dengan 10. Ya orang pasti beranggapan dong yang berada di desil 10 itu orang terkaya dong.
1: Iya.
2: Wong kita bicara soal perekonomian kok. Mau dilihat dari sisi apa? Desil 1 pasti orang yang tidak mampu dong. Jangan ngeles lagi. Kita kan tidak membagi itu berdasarkan kesejahteraan. Ya kesejahteraan kan dihitung tidak hanya dari pendapatan juga. Dihitung dari aset yang dimiliki juga. Artinya kalau masih terjadi ketidaksesuaian, berarti memang BPS perlu mengevaluasi. Tidak kemudian mengatakan bahwa ya karena kami berhitungnya tidak bisa begitu. Mengevaluasi, lalu harus ada mekanisme yang mungkin bisa digunakan untuk percepatan supaya desil itu sesuai.
1: Oke.
2: Karena sekarang sanggah desil ini 3 bulan. Ya ampun, bagaimana 3 bulan harus menunggu.
1: Berarti masih di 3 bulan setelah dengan banyaknya komplain.
2: Iya, karena sistemnya mungkin masih harus 3 bulan. Kita sudah minta nih 2 minggu saja. Tapi faktanya memang belum bisa terjadi. Belum bisa dilaksanakan.
1: Padahal ada sistem yang juga sudah dikeluarkan dari BPS juga yang menggunakan bisa penyesuaian kondisi, ya kan?
2: Kan juga tidak, kalau itu kan menjadi data sama sekali tidak valid. Jadi orang seperti saya juga boleh saja kan.
1: Berarti tetap harus turun lapangan.
2: Iya harus ada juga turun lapangan dan jangan bicara ego sektoral. Ini perlu melibatkan banyak pihak. Yang punya jejaring tetap sampai tingkatan bawah itu ada pendamping sosial, ada pendamping PKH. Jadi tidak bisa berdiri sendiri aku BPS doang atau Kemensos sendiri nggak bisa. Kalau sudah bicara ini demi memiliki data yang benar dalam rangka data terintegrasi yang pas atau satu data tunggal ataupun apapun namanya, ya memang kerja ini harus kerja kolektif. Yang terkoordinasi. Nah kita sekarang bertanya, sudah ada belum kerja kolektif ini? Atau masing-masing mempertahankan datanya sendiri? Kalau mau ketepatan sasaran bantuan, karena kita harus jujur dong, penentuan desil ini juga menentukan siapa dapat bantuan.
1: Yes, betul.
2: Maka harus klop antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain. Jangan masing-masing egois. Dan kerjanya gak bisa sendiri-sendiri. Mesti ada ruang mereka bisa berkoordinasi. Termasuk ruang observasi faktual.
1: Itu yang sangat dibutuhkan.
2: Yang sangat dibutuhkan.
1: Kita nanti masih memperdalam lagi soal desil dan DTSN ini mau dibawa seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen.
0: Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
1: Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen masih sama Nadia dan Bu Maya Esti, tentunya membahas yang ramenya luar biasa terkait dengan data tunggal sosial ekonomi nasional ini ya. Kemarin beberapa bulan lalu di bulan Agustus atau bulan Juli itu rumah saya sempat didatangi buat pengecekan petugas sensus.
2: Oh, kayak sensus ekonomi tahun ini.
1: Nah, apakah itu juga salah satu penunjang dari ini pendataan DTSN ini?
2: Jadi tahun ini itu ada yang namanya sensus ekonomi yang dilaksanakan 10 tahun sekali oleh BPS. Dan Agustus sudah selesai. Ini kan sudah September. Jadi kalau Agustus masih agak carut marut, mungkin kita agak maklum. Tapi ini sudah September, hampir Oktober. Artinya kalau saat ini mesti datanya sudah oke. Harusnya. Kemarin ketika melakukan sensus mungkin kita ada kelemahan. Tidak melibatkan secara penuh perangkat desa atau di dusun yang namanya Pak Dukuh atau RW. Karena apapun mereka setiap harinya berada di tengah-tengah masyarakat yang pasti lebih banyak tahu. Nah, petugas sensus bahkan kadang mengalami kesulitan untuk menemui seseorang. Ada yang menanggapi dengan tidak enak, gak mau didata karena ini nanti kaitannya ngapain sih data-data. Nanti juga aku kena pajak kalau aku ngomongin.
1: Karena memang pertanyaannya lebih ke arah kayak ada usaha apa.
2: Kita coba memastikan, mengatakan petugas sudah mengatakan ini tidak ada kaitannya dengan pajak. Ya tapi mungkin tingkat kepercayaannya masih belum bisa kita bangun dengan baik. Sehingga kerja ekstra dari BPS dan berkoordinasi dengan banyak pihak itu mesti dilakukan. Sehingga kecurigaan masyarakat terkait dengan pendataan ini tidak membuat masyarakat enggan didata. Karena ada juga kan didata milih menghindar.
1: Iya betul.
2: Ada juga kan petugasnya mungkin tanyanya kadang dianggap tidak pas gitu, mungkin gaya bertanyanya. Kan gak bisa masyarakat tuh ditanyanya itu dicecer. Habis ini, lalu ini, nanti bisa marah mereka.
1: Betul.
2: Itu perlu pengalaman dan perlu gaya komunikasi yang perlu dilatihkan juga. Jadi, oh ya Bu, ini data kami akan kami gunakan untuk ini ya Bu. Oh, nanti kita kehilangan bantuan atau yang lain sebagainya.
1: Kekhawatirannya ada.
2: Ada, ya? Karena ada juga masyarakat itu juga bilang, aku sudah didata, aku juga sudah ngomong apa adanya. Mana buktinya? Aku juga gak dapat bantuan. Padahal jelas aku orang tua sendiri, anakku 3.
1: Ibu menemukan gak ini fakta ini?
2: Iya menemukan dong.
1: Banyak ya?
2: Banyak. Yang ngeluh pakai WA banyak. Yang di medsos bolak-balik. Coba deh lihat medsos ini.
1: Berarti
2: hari-harinya penuh protes desil.
1: Oke, berarti waktu kemarin rame desil ini artinya ibu juga menerima banyak masukan dan
2: banyak
1: kritikan.
2: Banyak masukan, kritik, komplain dan mohon-mohon bantuannya ibu. Anak saya gak bisa kuliah, desilnya ini harus pupus harapan kuliahnya. Begitu, jadi ada juga sih desil 1 tapi mereka tidak butuh untuk kuliah. Atau desil 2. Tapi yang ditetapkan sebagai desil 5 ada yang sangat butuh karena sejak awal dia sangat berkeinginan untuk kuliah. Tapi kalau desil 5 itu adalah orang yang pendapatannya sudah UMP, dianggap itu sudah masuk desil 5, berat dong. UMP itu kalau di Jogja misalnya 2,5 juta. Anaknya kuliah sama SMA, sama ini emang cukup?
1: Iya. Yeah.
2: Negara hadir dong. Jadi kekakuan di dalam memutuskan hanya desil 1 sampai 4 yang dapat bantuan itu juga problem.
1: Oke.
2: Ya meskipun sudah mulai agak luruh nih sekarang. Dikti sudah mulai ada komponen lain yang bisa dipertimbangkan. Kemendikdasmen kalau soal PIP juga sudah mulai ada komponen yang dipertimbangkan. Tapi apapun itu carut marut dalam hal ini soal desil itu perlu menjadi evaluasi kerja bersama kita.
1: Oke.
2: Tidak hanya BPS, tapi juga pemerintah daerah. Apa ini menyebabkan pendesilannya menjadi banyak yang salah? Komplain tuh kalau 1-2, ini komplainnya ratusan, ribuan bahkan. Itu baru ke satu orang loh, bukan kepada banyak pihak. Kalau kemudian BPS didatangi orangnya, kita maklum yang mendatangi ini gelisah. Harusnya anaknya bisa PIP, harusnya anak-anak dapat KIP.
1: Tapi nggak bisa.
2: Tapi karena kemarin-kemarin awalnya hanya desil 1-4 menjadi problem.
1: Oke.
2: Begitu.
1: Tadi Ibu menyampaikan kalau harusnya melibatkan dari komponen terbawah ibaratnya iya. Kayak lurah, RT RW kata.
2: RT RW perangkat.
1: Tapi di situ juga ada beberapa netizen yang mengkhawatirkan jangan-jangan di tingkat bawah juga akan ada permainan atau yang lainnya. Gimana kalau ngelihat?
2: Tidak akan 100% bisa clear. Masyarakat juga kadang marah karena merasa Pak Dukuhnya hanya berpihak kepada lingkarannya saja. RT RW juga hanya berpihak lalu merasa bahwa yang dapat itu-itu saja. Kalau itu-itu saja mungkin benar. Karena dia memang tetap berada di desil 1. Jadi dia dapat beras, dapat PKH, dapat PIP, dapat KIP. Gak bisa disalahkan. Tapi kalau kemudian teridentifikasi bahwa yang dapat ini di sebuah kampung misalnya. Oh dia yang dapat karena dekat sama Pak Dukuhnya, sama Pak Kadesnya. Sementara di sini yang tidak mampu karena gak dekat lalu tidak di... berikan. Nah ini bisa jadi koreksi kita.
1: Oke.
2: Gitu. Artinya kalau harus 100% clear mungkin agak susah. Tapi kalau tingkat ketidakpuasan dalam hal ini tingkat komplainnya tinggi, itu pasti ada persoalan mendasar.
1: Oke.
2: Karena tidak bisa bicara pendesilan itu desil murni tanpa melihat komponen yang lain. Termasuk komponen kepentingan masyarakat terhadap akses-akses program pemerintah.
1: Oke, berarti artinya ketika BPS kemarin ditanya sebenarnya penentuan desil ini komponennya seperti apa?
2: Iya.
1: Kemudian cara perhitungannya, penentuannya seperti apa? Apakah sudah ada jawaban yang clear dari?
2: Kalau secara normatif sudah ada.
1: Oke.
2: Bahwa penghitungan desil itu kan pengelompokan klaster 1-10. 10 kita mengartikan 10 itu apapun dia yang paling sejahtera. Konglong berat tuh. Ya kan? Saya mungkin di 9 mungkin atau 8. Yang desil
1: 11,
2: 1.
1: 11.
2: Ah itu dia. Yang desil 1 itu pasti di dalam pemikiran kita karena itu berkaitan dengan bantuan semua. Pasti orang yang paling tidak
1: mampu
2: sejahtera. Okay. Bayangkan saja sekarang. Anak-anak di panti asuhan. Emang dia dapat desil? Banyak loh panti asuhan ini anak-anaknya tidak terkonfirmasi masuk desil berapa. Karena dia datang dari bermacam tempat. Dititipkan di panti asuhan itu. Lalu tidak muncul desilnya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka?
1: Okay.
2: KIP gak dapat, PIP itu juga problem. Okay. Jadi penentuan desil ini sangat menentukan ketepatan bantuan. Maka kita gak bisa main-main lagi. Petugas sensus sudah berusaha. Ada yang berusaha setengah mati dan sangat profesional. Tapi mungkin ada yang lelah dan frustasi karena tidak semua orang mau menjawab.
1: Oke.
2: Ya, begitu keluar desil banyak yang komplain.
1: Itu ya. Jadi mungkin ketika akan ada ditanya atau penyesuaian pemutakhiran nanti berikan data yang sejujur-jujurnya ya kan.
2: Iya.
1: Karena itu menentukan untuk kedepannya seperti apa ya. Kita nanti akan menanyakan lagi terkait desil-desil ini. Tadi Ibu sudah menyinggung KIP, PIP sempat terhambat. Kemudian Kemendikti kemudian memberikan komponen lain untuk mendapatkan PIP, KIP. Seperti apa keluasannya dari desil-desil ini? Nanti kita jawab di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen.
0: Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
1: Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen di segmen terakhir sama Nadia Kanaya dan Bu Maesti masih membahas soal desil, detesen. Kedepannya seperti apa ini? Tadi Ibu menyampaikan kalau KIP, PIP ini sempat terhambat dengan ini akhirnya dari Kemendikdasmen juga menyampaikan oke, ada komponen lain untuk supaya mereka tetap mendapatkan PIP, KIP ini. Berarti artinya di sini ada keluasan. Tapi bagaimana dengan kondisi saat ini? Apakah, kan ini udah ada yang dicabut nih Bu. Berarti mereka harus mendata ulang atau seperti apa?
2: Saya cenderung untuk mengatakan bahwa verifikasi faktual itu sangat penting.
1: Mm-hmm.
2: Jadi ketika Dikti memberikan tambahan catatan bahwa kalau tidak desil 1-4 ya harus mereka yang kemarin mendapatkan PIP waktu SMA. Lalu juga ada tambahan untuk yatim piatu, lalu panti asuhan gitu ya. Sudah ada tambahan-tambahan catatan. Tapi faktanya di lapangan memang kita masih melihat desil 1 sampai 4 pun yang sudah terdata masih belum bisa mengakses karena keterbatasan. Okay. Tetapi yang paling parah adalah ketika dia salah desil. Salah desil itu dijanjikan kepada kita 2 minggu bisa diperbaiki. Tapi kemarin ditunggu sampai 1 bulan, 2 bulan, merasa mereka sudah sanggah desil juga belum bisa dilakukan. Sehingga mereka kehilangan kesempatan. Maaf, saya harus sedih. Banyak sekali yang kemudian, Bu, anak saya akhirnya gagal kuliah walaupun sudah diterima. Karena saya tidak mampu membayar di batasan terakhir pembayaran sekaligus tidak memenuhi desil sehingga anak saya tidak bisa kuliah. Karena penentuannya masih kampus-kampus masih tidak fleksibel, masih cenderung untuk memakai desil. Ya, jadi ini meskipun sudah 200 ribu lebih, 210 ribu ya siswa KIP kuliah misalnya ya. Ternyata memang masih sangat banyak kekurangan untuk itu. Karena tadi loh Mbak, mereka mungkin tidak desil 1 sampai 4.
1: Tapi secara ekonomi. Ya?
2: Secara ekonomi mereka kalau gak dibantu KIP kuliah gak akan bisa kuliah. Belum lagi ditambah yang salah desil. Lalu Dikdasmen sudah mencoba memberi jalan yang lebih mudah. Sedikit sudah terselesaikan lah. Meskipun itu juga pakai proses yang tidak mudah. Surat keterangan tidak mampu dan yang lain sebagainya. Tetapi apapun itu, ketika situasi kita bisa membaca bahwa desil belum akurat. Yang kedua, pemerintah sudah dengan niat baik memberikan alokasi anggaran yang memadai untuk program-program tersebut. Kita berharap ketentuan mengenai desil 1 sampai 4 untuk tahun ini perlu mendapatkan evaluasi terlebih dahulu.
1: Oke, kalau Ibu tadi menyampaikan ada yang sudah keterima kuliah kemudian gak bisa lepas dan yang lain-lainnya. Artinya kan dengan permasalahan desil yang seharusnya ini DTSN ini udah menjadi acuan bagi seluruh instansi ataupun
2: dalam membuat kebijakan.
1: Iya, tapi ternyata ada kekeliruan. Sedangkan kehidupan masyarakat tetap harus berjalan. Di titik ini berarti kan bukan cuman, mungkin itu cuman satu kasus. Tapi ada kehidupan-kehidupan lain yang mungkin juga tidak terlihat. Nah gimana Bu, apakah ini perlu BPS untuk menyampaikan sesuatu, mengklirkan kalau memang kondisinya, menjawab kalau memang ya memang DTSN atau data ini belum bisa kita pakai, perlu ada. Jadi jangan mungkin kayak kuliah saklek menggunakan desil dan yang lainnya.
2: Iya, saya setuju Mbak. Bahwa di dalam pemberian bantuan ini jangan saklek menggunakan desil. Harus ada ketentuan-ketentuan lain yang membuat ruang bagi keluarga yang membutuhkan karena ketidakmampuan ekonomi tetap bisa mendapatkan akses bantuan tersebut. Dan ini harus dipahami oleh semua kementerian lembaga yang menyalurkan bantuan-bantuan tersebut. Supaya apa? Kita tidak memutus harapan anak muda kita kalau kita bicara KIP dan PIP. Mbak bisa bayangkan ketika mereka punya niat yang besar untuk kuliah, sudah mendapatkan kampusnya, sudah ada pengharapan besar, tiba-tiba terpotong karena kemudian maaf desil Anda tidak sesuai. Sehingga untuk tahun ini saya sungguh berharap masih ada ruang-ruang dibuka agar tidak saklek dengan desil 1 sampai 4.
1: Tapi dari kondisi seperti ini Ibu sampaikan ke BPS dan apa tanggapan dari BPS dengan apakah ada kayak kita akan memberikan pertanggungjawaban secara seperti ini?
2: Nah,
1: seperti
2: yang
1: ini
2: perlu diketahui soal bantuan ini kan bukan di tangan BPS. BPS hanya
1: pendataan,
2: memberikan data. Desil 1 sampai 4 adalah ini. Maka yang lebih penting adalah kementerian-kementerian terkait yang menyalurkan bantuan, bantuan sosial maupun bantuan pendidikan. Ini akan lebih clear. Saya berharap seperti Kemensos ini ada pendamping sosial, ada pendamping PKH yang itu bisa melakukan verifikasi faktual secara cepat. Saya berikan contoh, saya ini Komisi 8 dulu. Ketika saya berada di Komisi 8, saya mau turun ke sebuah daerah, ini saya sering lakukan tidak hanya di dapil saja, maka saya butuh bantuan para pendamping PKH. Saya akan bertanya, mana titik angka kemiskinannya tinggi? Siapa dari data angka kemiskinan tertinggi itu siapa saja? Oh, saya akan berkunjung di titik itu, saya akan mengunjungi si A dan si B karena di dalam data dia ada. Meskipun data tidak diberikan penuh kepada saya, tapi dia bisa cek. Saya bisa hadir dan tepat kok waktu itu. Oh, ternyata betul Kemensos ini hadirnya yang masuk angka kemiskinan adalah ini dan ini. Begitu. Artinya memang ini tidak bisa kerja sekedar ini data ya, silahkan dipakai, enggak bisa begitu. Sekali lagi, perlu ada verifikasi faktual. Untuk, karena orang juga bisa berubah dari sangat kaya tiba-tiba jatuh miskin. Dari punya toko besar tiba-tiba bangkrut. Apakah saya pernah temui itu? Pernah temui. Orang pindah dari Jakarta ke Jogja karena usahanya bangkrut. Tiga orang anaknya bahkan untuk sekolah saja dia tidak bisa. Rumahnya ngontrak. Tiba-tiba artinya tiga bulan waktu BPS untuk merubah berdasarkan sangkah desil itu bukan waktu yang tepat.
1: Harus lebih disipersingkat.
2: Harus lebih cepat. Kalau dia mengatakan dua minggu harus clear. Jadi setidaknya dua minggu itu bisa clear karena juga ada bantuan-bantuan yang sifatnya bulanan. Ada bantuan-bantuan yang sifatnya tiga bulanan. Jadi kalau harus menunggu tiga bulan maka yang lapar biasanya sangat bergantung kepada bantuan-bantuan dari pemerintah. Gak mungkin dia nunggu tiga bulan. Verifikasi faktual. Dua minggu harus clear.
1: Artinya ini harus ada kerjasama dari semua komponen stakeholder.
2: Yes.
1: Nah kalau Ibu tadi udah menyampaikan ada dari ketika di Komisi 8 ada dari Kemensos memiliki
2: Namanya DTKS.
1: DTKS dan kemudian ada bagian-bagian lain untuk melakukan verifikasi
2: pendamping-pendamping PKH, pendamping sosial tadi ya.
1: Apakah ini menjadi sistem yang terbaik untuk nantinya ke depan pemutakhiran data DTSN yang kita harapkan ini menjadi data tunggal yang memang menjadi acuan.
2: Jadi memang ini harus kerjasama berbagai pihak, berbagai kementerian lembaga. Untuk bisa kemudian mengatakan hal yang sama, oh iya ini memang sangat miskin, ini rentan miskin. Yang dibantu adalah mereka yang sangat miskin sampai dengan rentan miskin. Itu butuh kesepemahaman dan butuh duduk satu meja, saling melakukan koordinasi untuk bisa mengatakan ini dan data ini sudah data yang tepat untuk ditindaklanjuti dengan berbagai program pemerintah.
1: Oke, untuk ke depannya Bu yang mau ditekankan kembali kepada BPS yang bertanggung jawab untuk memutakhirkan data ini kembali dan mungkin kepada masyarakat juga yang datanya masih berbeda.
2: Kepada BPS kita tentu berterima kasih sudah melakukan kerja keras untuk melakukan pendataan tetapi apapun itu koreksi, refleksi, evaluasi perlu dilakukan dengan segera. Termasuk kepada para petugas sensusnya. Yang kedua masyarakat mohon juga mereka yang sebenarnya tidak berhak mendapat bantuan juga mengatakan, oh saya sudah ada loh dulu contohnya, hanya sekarang tidak, belum digaungkan terlalu masif. Saya berharap mereka yang mengatakan saya tidak lagi berhak mendapatkan bantuan karena ekonomi saya sudah bagus dan itu ada kok. Gaungkan itu supaya mereka punya kesadaran, banyak masyarakat mulai sadar, oh ini memang bukan hak saya kok. Saya enggak berhak beras 10 kilo per bulan ini. Saya enggak berhak PKH. Ekonomi saya sudah membaik, bisnis saya sudah jalan. Kembalikan kepada negara. Biar itu bisa diberikan kepada mereka yang memang berhak mendapatkan. Artinya ini tidaknya dari sisi pemerintah tapi dari sisi masyarakat. Meskipun tadi Mbak juga mengatakan ekonomi kita sedang tidak terlalu stabil. Pasang surut yang masih membuat masyarakat kita sangat bergantung kepada bantuan.
1: Oke. Terima kasih Bu Maesti sudah meluangkan waktu untuk menjawab keresahan masyarakat terkait dengan data tunggal sosial ekonomi nasional ini ya. Semoga juga memberikan ketenangan buat pemirsa, buat yang nonton Sudut Dengar Parlemen. Dan itu balik lagi, kalau memang bukan haknya, jangan ya kan, kembalikan, berikan kepada mereka yang berhak. buat BPS juga semakin dipercepat pemutakhirannya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga yang sudah mendengarkan dan menyaksikan Sudut Dengar Parlemen. Terus saksikan Sudut Dengar Parlemen di setiap episode ya. Bye.
3: Demikian telah kita ikuti wawancara Sudut Dengar Parlemen. Kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nantikan kami di edisi berikutnya.

0: Kementerian Kesehatan memperkuat screening mata melalui cek kesehatan gratis, memperluas akses operasi katarak, serta mendorong pemerataan dokter spesialis mata. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan deteksi dini gangguan penglihatan, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan mata yang berkualitas. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengatakan, pemeriksaan mata menjadi bagian penting dalam upaya mendeteksi gangguan penglihatan sejak dini. Pemeriksaan tersebut dilakukan di berbagai lokasi, mulai dari sekolah, fasilitas kesehatan, hingga komunitas. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
1: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: 103, Jaringan Berita Nasional.
1: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Pendengar, IHSG ditutup anjlok 1,33% ke level 5.863,78 pada perdagangan sore ini di tengah tekanan jual yang mendominasi pasar saham. Selengkapnya kita akan simak informasinya bersama Afriani Respati. Afriani.
3: Ya, Luna dan pendengar. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup anjlok 79,24 poin atau setara 1,33% ke level 5.863,78 pada penutupan perdagangan Kamis sore ini. Sepanjang perdagangan, IHSG tercatat sempat menyentuh level tertinggi di 5.917,69 sebelum akhirnya terkoreksi hingga 5.804,21. Tekanan jual mendominasi perdagangan dengan setidaknya 567 saham tercatat melemah, sementara 108 saham menguat dan 120 saham lainnya tidak bergerak. Dari sektor eksternal, pelaku pasar mencermati adanya kenaikan harga minyak dunia serta ekspektasi perubahan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed, di mana investor juga menantikan data inflasi produsen dan penjualan retail Amerika Serikat untuk September 2026. Kedua data tersebut menjadi perhatian pasar untuk melihat arah perekonomian dan juga kebijakan moneter Amerika Serikat. Dan di dalam negeri, perkembangan industri ini yang turut menjadi perhatian, terutama pada proyeksi peningkatan kapasitas produksi bahan baku baterai seiring dengan berlanjutnya hilirisasi. Forum Industri Nikel Indonesia memproyeksikan kapasitas produksi bahan baku baterai melampaui 900 ribu ton pada akhir 2027. Sementara itu, pendengar, pada hari ini tercatat nilai transaksi saham mencapai 13,12 triliun rupiah dengan volume perdagangan mencapai 34,74 miliar saham dan frekuensi lebih dari 1,68 juta kali. Pelaku pasar selanjutnya masih akan terus mencermati perkembangan harga minyak, data ekonomi Amerika Serikat, serta sentimen global yang dapat mempengaruhi pergerakan IHSG pada pembukaan pasar saham esok hari. Demikian pendengar laporan pada penutupan pasar saham sore hari ini. Informasi ini juga dapat Anda baca di laman resmi rri.co.id. Dari Jakarta, Amrian Nuruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa sore.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Saya Luna Elia, masih di Indonesia menyapa sore di hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Dan informasi-informasi dari berbagai wilayah di Indonesia akan terus kami hadirkan untuk Anda. Sorotan kita sore hari ini ya juga masih terkait dengan kabut asap yang masih menyelimuti sebagian wilayah Indonesia dan bahkan sampai saat ini juga masih mengganggu aktivitas masyarakat ya. Sebagian daerah bahkan kembali memberlakukan bekerja dari rumah, ada juga yang melakukan pembelajaran jarak jauh bagi anak-anak sekolah. Ini dikarenakan kabut asap yang masih tebal, bahkan semakin tebal ya. Di wilayah Kota Lubuk Linggau bahkan ya, ini menyikapi kondisi kabut asap yang makin tebal dan ini berdampak terhadap berkurangnya jarak pandang bagi masyarakat yang ada di sana. Maka Satlantas Polres Lubuk Linggau, Polda Sumatera Selatan juga mengeluarkan himbauan untuk keselamatan masyarakat terutama para pengguna jalan. Himbauannya berupa langkah preventif untuk mengantisipasi potensi kecelakaan lalu lintas karena terbatasnya jarak pandang pengendara. Masyarakat, baik itu pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, diingatkan agar menyalakan lampu kendaraan, kemudian juga mengurangi kecepatan dan meningkatkan kewaspadaan selama berkendara di tengah kondisi kabut asap. Selain tentu saja tetap menggunakan masker ya untuk membantu pernafasan ya supaya

0: terpengaruh kabut asap.
1: Kalau mata pedih Mbak Luna.
0: Pedih sampai sekarang ya Pak ya?
1: Iya sampai sekarang pedih. Pokoknya batuk-batuk itu sering banyak anak-anak batuk. Orang-orang tua batuk.
0: Hujannya jadi, masih belum ada Pak Arman di sana?
1: Belum ada. Jadi saya tadi survei pulang kerja kan. Yeah. Lewat itu. Jadi kebun-kebun itu pohon cempedak, pohon nangka, pohon durian, pohon-pohon lai. Itu rontokan semua daunnya Mbak Luna.
0: Berguguran.
1: Iya, ya, guguran semua. Jadi pohon-pohon karet itu guguran semua.
0: Apa ya, analisis kalau, Bapak? Kenapa? Penyebabnya apa, Pak?
1: Ya, faktor tanahnya kan bengkang itu saya lihat. Itu banyaknya bengkang-bengkang. Merekah dia.
0: Merekah, jadi, kering ya?
1: Jadi airnya ada. Jadi, ya itu tadi saya himbau jangan buang puntung rokok sembarangan. Tadi saya ngetes gitu. Jadi kalau ditiup angin Mbak Luna nyala itu Mbak Luna.
0: Waduh bahaya itu.
1: Iya bahaya. Jadi untuk wilayah Kalimantan Timur ya, khusus Kalimantan Timur aja dah. Jangan buang puntung rokok sembarangan kalau lewat-lewat jalan Semak Belukar itu.
0: Iya.
1: Jalan-jalan hauling tambang itu. Banyak di pinggir-pinggir hauling tambang itu kebakar itu Mbak Luna.
0: Waduh. Makin tapi, memperparah itu nanti kabut ya, asap ya kalau terbakar.
1: Ya. Tapi apinya sudah nggak ada. Sisa-sisanya ya. Tadi saya survei tadi. Wah, saya kan di sini kan kabut asapnya di wilayah kota Samarinda, Sukarele kan ya terbilang parah lah Mbak Luna.
0: Parah ya.
1: Makanya ya makanya saya coba tadi jalan-jalan pulang lewat dalam pelosok masuk blok-blok itu kan. Oh ternyata ini nih daunnya sudah kering-kering semua. Jadi nggak bisa disulut api itu Mbak Luna.
0: Betul.
1: Sudah jadi itu sudah nggak bisa diapa-apain lagi.
0: Oke. Terima kasih sudah memberikan himbauan ya dan mengingatkan masyarakat.
1: Pemadamannya susah Mbak Luna.
0: Iya.
1: Jalan-jalan nggak ada di situ. Air susah nggak ada kering pada keringan semua.
0: Oke.
1: Oke, demikian. Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arman di Kaltim ya, Kuker Kaltim tadi yang sudah menyampaikan himbauan untuk masyarakat tidak membuang puntung rokok sembarangan ya. Ini dimulai dari kita sendiri. Silakan Anda bagi para perokok ya, selain menggunakan fasilitas smoking area, smoking room begitu ya. Tapi puntung rokoknya juga harus dipastikan betul-betul sudah padam apinya baru dibuang. Karena sedikit saja bisa menyulut api dan nanti bisa menjadi besar.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah tidak lagi mewajibkan produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM memenuhi porsi minimal 30% di toko retail modern. Menurut Mendag, kebijakan tersebut digantikan dengan pola kemitraan antara pelaku UMKM dan pengelola retail untuk mendorong produk lokal bersaing di pasar domestik. Ia menjelaskan kewajiban kuota tersebut sebelumnya pernah diterapkan pemerintah, namun pendekatan itu tidak lagi digunakan karena tidak sejalan dengan ketentuan perdagangan internasional. Berita lainnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk mempercepat realisasi anggaran pemulihan pasca bencana, menyusul masih adanya daerah yang menggunakan kurang dari 10% anggaran bantuan hingga pertengahan Oktober 2026. Mendagri menyebut percepatan belanja daerah diperlukan agar dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat segera digunakan untuk menangani dampak bencana serta mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk mendorong langkah tersebut, Kementerian Dalam Negeri menggelar pertemuan daring dengan kepala daerah di 3 provinsi tersebut. Pemerintah pusat juga akan melakukan pendampingan agar Pemda mengoptimalkan penggunaan anggaran yang telah diterima. Berita mancanegara, pemerintah Belanda berencana melarang pengembang biakan lumba-lumba dan secara bertahap akan menghentikan pemeliharaan hewan tersebut sebagai respon tuntutan masyarakat. Menteri Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Hortikultura Belanda, Silvio Erkens, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sedang menyusun langkah-langkah yang diperlukan. Namun demikian, sebanyak 22 ekor lumba-lumba yang saat ini berada di fasilitas Harderwijk akan diizinkan untuk tetap tinggal di sana selama sisa hidupnya. Berita olahraga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengkritik otoritas sepak bola Spanyol yang mengumumkan sanksi untuk Vinicius Junior sekitar 2 jam menjelang laga Liga Champions 2026-2027 menghadapi AS Roma di Stadion Olimpico Italia. Dikutip dari laman Real Madrid, Mourinho menggambarkan situasi tersebut dengan peribahasa dari Portugal. Menurutnya, kebijakan Federasi Sepak Bola Spanyol dapat membunuh sang pemain yang bersangkutan. Mourinho tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya atas sikap RFIF. Baginya hal itu merupakan sesuatu yang tidak normal. Ia juga menegaskan bahwa RFIF memperlihatkan sikap yang tidak hormat kepada pemain, dalam hal ini Vinicius Junior.

Pendengar, demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRIPrograma3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Halo, nama aku Leticia Limbong. Aku kelas 5A dari SDN Negeri 1 Kalikoa.
2: Kalau aku namanya Aiman Aufal Nawaruddin, kelas 5A dari SDN 1 Kalikoa.
1: Aku suka ada program MBG karena menunya enak, buahnya tuh fresh. Terus menu favorit aku tuh daging gitu, semur telur. Kalau buah yang paling aku suka, pisang sama buah naga.
2: Kalau aku sukanya buahnya anggur sama klengkeng.
1: Dadah, makasih Pak Presiden.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid atas nama Rahmanila Marwa, kelas 6B, SDN 1 Kalikoa, Kabupaten Cirebon. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo atas adanya MBG. Sangat bermanfaat bagi kami selaku orang tua dengan adanya program MBG ini, karena mengurangi satu jajan, kedua anak bisa menabung, dan ketiga orang tua bisa mengalihkan dana jajan untuk yang lainnya, seperti untuk membeli perlengkapan sekolah dan lain-lain seperti itu.
4: Scroll media sosial sebentar, malah jadi minder sendiri. Lihat teman udah sukses, ada yang karirnya bagus, ada juga yang sudah mencapai banyak hal. Sementara kita, kok rasanya masih jalan di tempat? Padahal, setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda. Ada yang lebih cepat, ada yang perlu waktu lebih lama untuk sampai ke tujuannya. Gak semua hal harus dicapai di waktu yang sama. Apa yang kita lihat dari kehidupan orang lain pun belum tentu menggambarkan keseluruhan ceritanya. Daripada sibuk membandingkan pencapaian orang lain, lebih baik fokus pada langkah yang bisa kita ambil hari ini, karena sekecil apapun kemajuannya tetap layak dihargai. Hidup bukan perlombaan untuk menjadi siapa yang paling cepat. Kamu punya waktu dan perjalananmu sendiri. Berhenti membandingkan dan mulai menghargai diri sendiri. Terus tumbuh, terus melangkah, karena setiap orang punya waktunya untuk bersinar.
0: Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Indonesia menyapa sore.

0: Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian menggelar gerakan tanam serentak atau GERTAM sebagai langkah percepatan peningkatan produksi pangan nasional sekaligus memperkuat capaian swasembada pangan berkelanjutan. Sebanyak 2.000 lebih pasien di jalur Gaza meninggal dunia saat menunggu perawatan dan evakuasi medis. Kondisi ini terjadi di tengah penutupan perlintasan yang berlanjut serta pembatasan masuknya obat-obatan dan perlengkapan medis. Penyanyi Andin membagikan kabar peresmian titik kelima sekolah anak percaya di Kampung Apung. Sekolah ini menyediakan pendidikan kesetaraan gratis hingga jenjang SMA. Dan tiga informasi tadi pendengar bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id. Anda masih mendengarkan Indonesia Menyapa Sore di hari Kamis ini 15 Oktober 2026. Saatnya saya Luna Elia kembali akan menyampaikan beragam laporan dan juga informasi dari berbagai wilayah di Indonesia. Kami akan hadirkan untuk Anda sore ini dalam Warta Nusantara Sore.
1: Warta Nusantara.

0: Pendengar, kami awali Warta Nusantara sore Pro 3 RRI dengan informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan di sekitar Maluku Utara ditambah asap kiriman Karhutla Papua. Ini mengganggu aktivitas masyarakat dan juga berdampak buruk bagi kesehatan. Selengkapnya kita akan simak laporan bersama Najla Frista.
1: Dari Papua Selatan ini dia bergerak karena arahnya dari Tenggara, dia masuk.
2: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Maluku Utara ditambah asap kiriman dari Papua mengganggu aktivitas dan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat Maluku Utara. Diketahui asap kiriman tersebut telah menyebar hingga ke Provinsi Maluku. Hal ini dikatakan oleh Koordinator BMKG Provinsi Maluku Utara, Desindra Dedi Kurniawan, menyikapi asap yang menyelimuti wilayah Maluku Utara sejak Senin 12 Oktober 2026. Menurutnya, di Maluku Utara sendiri memiliki beberapa titik hotspot di Halmahera, bahkan di Kota Ternate dampak dari kebakaran TPA termasuk asap kiriman dari wilayah tetangga. Ia menambahkan, pergerakan arah angin yang mengarah dari Papua menuju wilayah Maluku Utara dan Sulawesi akibat asap karhutla membuat kualitas udara di Maluku Utara jadi rendah, sehingga mengganggu aktivitas penerbangan termasuk aktivitas penyeberangan antar pulau.
1: Sekarang ini yang membuat bandara krus ini, Bu. Bukan krus ya, tidak ada pergerakan pesawat, itu dari Papua. Asapnya itu dari sini, Bu, sebetulnya. Ada lagi yang itu yang dari jadi mulai hari Minggu itu sebetulnya kita dapat asapnya dari sini, Bu. Ini hotspotnya dari sini, dari Papua Selatan ini dia bergerak karena arahnya dari Tenggara dia masuk. Jadi mendapatkan dampaknya itu tidak hanya Maluku Utara tapi juga ini Maluku, Ambon, pulau-pulau kecil kemudian Sorong. Kemarin dari Minggu Senin banyak bandara ini yang daerah sini tutup semua. Tidak ada pergerakan pesawat. Ya. Beberapa hari depan kalau ini masih terus ada seperti sini, asapnya juga masih ada dan arah angin memang dari Tenggara ini kan musim.
2: Sementara itu, Kasih Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat Bandara Sultan Babullah Ternate, Zainal Abidin mengatakan, hingga Kamis hari ini kualitas udara di Kota Ternate makin menurun, yang mengakibatkan jarak pandang hanya 1,9 hingga 2,1 km yang mengakibatkan sejumlah penerbangan dari dan ke Ternate mengalami penundaan.
3: Nah ini kan faktor cuaca, bukan human error gitu, jadi agak sulit kita menentukannya. Himbauan kami kepada masyarakat, pengguna jasa bandara udara, agar dalam merencanakan perjalanan diharapkan lebih bijak, Bu. Karena kondisi dampak karhutla ini kan telah mempengaruhi jarak pandang dan mengganggu pergerakan pesawat terbang di beberapa daerah secara luas di seluruh Indonesia.
2: Hingga saat ini, pihak otoritas bandara belum bisa memastikan kapan penerbangan akan kembali normal. Masyarakat juga diminta untuk selalu memantau perkembangan informasi cuaca melalui BMKG dan selalu menjaga kesehatan di tengah kepungan asap karhutla. Dari Ternate Maluku Utara, reporter Najla Frista, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Jakarta, PT MRT Jakarta menyerahkan temuan arkeologi kepada Dinas Kebudayaan dalam rangka penanganan temuan arkeologi pada proyek MRT Jakarta fase 2A. Kita simak laporannya bersama Alwan Sadam. Alwan?
4: Alwan? Ya baik, pendengar, PT MRT Jakarta baru saja tadi menyerahkan lebih dari 4.000 temuan arkeologi hasil pembangunan MRT Jakarta fase 2A kepada Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Dari ribuan artefak yang diserahkan tadi, memang sejumlah temuan yang menonjol, diantaranya komponen terakota yang berkaitan dengan jembatan dan saluran air. Adapun saluran tersebut memang diduga merupakan bagian dari sistem penyediaan air bersih atau water lading di Kota Batavia pada abad ke-18. Sekretaris Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Retno Setiawati, mengatakan temuan arkeologi tersebut memang menjadi bukti penting perjalanan sejarah Jakarta yang perlu dijaga dan dilestarikan. Menurut Retno, penelitian dan pendokumentasian perlu dilakukan agar temuan tersebut dapat memberikan informasi yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai kehidupan masyarakat Batavia pada masa lalu. Retno berharap kolaborasi antara PT MRT Jakarta, Badan Riset dan Inovasi Nasional, tim arkeolog, serta Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dapat terus berlanjut, terutama dalam proses identifikasi, penelitian, dan konservasi artefak.
5: Jadi memang kami kan tidak punya ahli ya. Jadi kita ada baik konservasi yang memang kita di barat kita bekerja sama dan jadi apa? Karena kenapa harus diteliti dan di masukkan BP-nya? Karena memang sedang tidak ini ya,
4: Selain dilestarikan, Retno juga berharap temuan arkeologi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat. Salah satu gagasan yang dapat dikembangkan ialah menghadirkan galeri atau ruang pamer sejarah yang terintegrasi dengan fasilitas transportasi publik seperti MRT Jakarta dan KRL Komuter Line. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menggunakan transportasi publik untuk beraktivitas, tetapi juga dapat mempelajari sejarah Jakarta melalui peninggalan arkeologi yang dipamerkan. Demikian dapat saya laporkan dari kawasan Jakarta, Alwan Sadam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Catatan peristiwa.
7: Pertempuran 5 hari di Semarang adalah pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang. Peristiwa ini terjadi sepanjang 15 Oktober sampai 19 Oktober 1945. Peristiwa tersebut dipicu larinya tentara Jepang dan tewasnya Dr. Karyadi. Pertempuran 5 hari di Semarang juga disebut menjadi salah satu rangkaian sejarah kemerdekaan Indonesia seiring kalahnya Jepang dari sekutu di Perang Dunia Kedua. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan adalah lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan didirikan tanggal 15 Oktober 1998. Komnas Perempuan merupakan satu dari 3 lembaga HAM nasional. 2 lembaga HAM nasional lainnya adalah Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar dari tragedi kekerasan seksual yang dialami terutama perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998.
6: Warta Nusantara.
0: Pendengar, kami lanjutkan Warta Nusantara sore. Pemenuhan gizi anak perlu menjadi perhatian untuk mencegah stunting sejak dini. Informasi selengkapnya dilaporkan Rena Safira. Rena.
8: Pendengar, penanganan stunting di Kabupaten Indramayu memerlukan intervensi gizi tepat sasaran dan kolaborasi lintas sektor. Upaya tersebut mencakup pemenuhan asupan makanan, pencegahan infeksi, serta edukasi keluarga mengenai kebutuhan nutrisi anak. Nutrisionis Juanda menjelaskan, malnutrisi dapat terjadi akibat asupan makanan tidak memadai maupun infeksi yang menyerang tubuh. Kedua faktor tersebut membutuhkan penanganan terintegrasi agar pertumbuhan anak dapat berlangsung optimal sejak dini.
9: Malnutrisi untuk anti ini atau gizi buruk atau kurang gizi yang lain itu dilakukan karena dua. Yang pertama adalah karena terserang dan infeksi, yang kedua adalah asupan makan yang kurang adekuat gitu. Hanya dua itu aja. Tapi nanti keduanya ini akan berkembang dan masing-masing akan didukung oleh baik itu dinas program yang ada di dinas kesehatan ataupun lintas sektor yang ada di luar dinas kesehatan itu.
8: Menurut Juanda, penanganan masalah gizi tidak cukup hanya mengandalkan program kesehatan tanpa dukungan sektor lainnya. Perbaikan sanitasi, edukasi masyarakat, dan pemenuhan kebutuhan nutrisi perlu berjalan beriringan untuk mengurangi risiko stunting. Ia juga menyoroti masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai pemberian makanan pendamping air susu ibu atau MPASI sesuai kebutuhan anak. Edukasi perlu diberikan kepada keluarga dan kader agar pemenuhan gizi balita dilakukan secara tepat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Otoritas Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu memastikan operasional penerbangan ini tetap berjalan normal dan tidak terganggu meski di tengah kepungan kabut asap. Dari Palu, laporan disampaikan Sofian. Silakan, Sofian.
10: Ya, baik pendengar, kualitas udara di Kota Palu menunjukkan penurunan signifikan dan masuk dalam kategori sangat tidak sehat akibat kepungan asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi sejak awal Agustus hingga pekan kedua Oktober ini. Meski dibayangi kabut asap tebal, kondisi tersebut dipastikan belum berdampak signifikan terhadap operasional penerbangan di Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu. Kepala Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa seluruh jadwal penerbangan di bandara tersebut hingga kini masih berjalan secara normal dan tidak terganggu. Menurutnya, jarak pandang atau visibility di area landasan pacu bandara juga masih di atas 3,5 km atau masih memenuhi standar keselamatan operasional penerbangan. Berikut kita dengarkan kutipan pernyataan dari Kepala Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu, Prasetyo Hadi, berikut ini.
11: Di Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri sampai detik ini, alhamdulillah tidak ada dampak yang signifikan terkait operasional penerbangan di Bandara Mutiara. Walaupun beberapa minggu ada sedikit asap ya di Kota Palu, itu masih memenuhi toleransi jarak pandang yang disyaratkan.
10: Ya, pendengar, terkait adanya laporan keterlambatan atau delay rute penerbangan dari Bandara Balikpapan menuju Kota Palu, Prasetyo Hadi menyebut kendala itu bukan dipicu oleh kondisi cuaca di Palu. Ia menjelaskan jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh gangguan kabut asap, maka kemungkinan besar dampaknya terjadi di bandara asal tempat keberangkatan dan bukan di Palu. Sementara itu, berdasarkan data pengukuran Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lorelindu Bariri BMKG, tingkat konsentrasi partikel halus PM2.5 di Palu mencapai angka 179 mikrogram per meter kubik. Angka tersebut menunjukkan tingginya konsentrasi partikel halus di udara yang perlu diwaspadai karena dapat berdampak khususnya terhadap kesehatan masyarakat. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke laporan lainnya. Tim gabungan Polri serta BPBD Kota Tangerang Selatan melakukan olah TKP lanjutan dari ledakan Pasar Cimanggis, Kota Tangerang Selatan, dan petugas pun menyita 18 decoder CCTV. Informasi selengkapnya kita akan simak laporannya bersama Sahda Tudaraen. Ain?
1: Baik, terima kasih Luna. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Pasar Cimanggis, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini aparat kepolisian dan petugas gabungan kembali melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP lanjutan pasca ledakan di Pasar Cimanggis ini. Lantaran sebelumnya pada Rabu malam kemarin, olah TKP tidak dapat dilanjutkan karena minimnya pencahayaan. Terpantau pemeriksaan dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama dengan Polres Tangerang Selatan, kemudian didukung oleh tim Jibom dan juga Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapor Mabes Polri serta BPBD Kota Tangerang Selatan. Dalam olah TKP lanjutan ini, petugas mengumpulkan sejumlah kamera pengawas atau CCTV dari beberapa sudut karena yang berada di dalam bangunan. Dan juga polisi juga menyita dekoder untuk memeriksa rekaman yang tersimpan. Direktur Reserse Kriminal Umum atau Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Imron Hermawan mengatakan jumlah CCTV yang diamankan diperkirakan sekitar 18 unit.
2: Terkait TKP ledakan yang terjadi di Tangerang Selatan, kami dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama Polres Tangerang Selatan dibekap oleh Mabes Polri, yaitu Bidum dan Puslapor Mabes Polri, dibantu oleh BPBD Kota Tangerang Selatan. Hari ini kami melakukan olah TKP yang kedua. Karena kemarin kejadian 18.15 kami olah TKP pertama, malam tidak bisa dilanjutkan. Hari ini kita melaksanakan olah TKP yang kedua, gabungan. Hari ini olah TKP yang kedua, kami mengumpulkan beberapa CCTV di beberapa sudut termasuk di lokasi, termasuk di kontrolnya. Itu yang pertama.
1: Sementara Kepala Bidang Balistik dan Metalurgi Forensik, Puslapor Magbareskrim Polri, AKBP Zakaria Sembiring menjelaskan bila salah satu temuan barang di lokasi adalah tabung gas etilen seberat 50 kg yang digunakan dalam proses pematangan buah pisang. Ruangan refining digunakan untuk mempercepat pematangan buah pisang agar matang secara merata. Selain itu, petugas juga menemukan sebuah dinamo yang diduga berasal dari kipas dan fan yang rusak akibat ledakan. Zakaria memastikan peralatan yang ditemukan merupakan peralatan legal dan lazim digunakan oleh pelaku usaha pematangan buah. Karena demikian, polisi belum memastikan penyebab ledakan maupun apakah peristiwa tersebut mengandung unsur kesengajaan. Pemeriksaan terhadap instalasi listrik dan komponen dinamo masih akan dilakukan untuk mengungkap pemicu ledakan. Polisi juga masih mencari sejumlah komponen lain termasuk regulator gas dan akan melanjutkan olah TKP hingga pemeriksaan dinilai cukup. Demikian langsung dari Tangerang Selatan, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Sanggau ya. Informasi berikutnya ini mengenai pemerintah Kabupaten Sanggau hari ini melakukan pembenahan dan strategi distribusi air bersih di tengah musim kemarau panjang. Informasi selengkapnya bersama Rohma Wulandari.
3: Hari ini, pemerintah Kabupaten Sanggau menyiapkan langkah pembenahan Perumdam Tirta Pancur Aji menyusul keluhan masyarakat terkait distribusi air bersih yang belum optimal. Keluhan pelanggan yang masih muncul di media sosial dinilai menunjukkan perlunya peningkatan pelayanan air bersih di Kabupaten Sanggau. Keterbatasan debit air, terutama saat musim kemarau, serta kondisi jaringan yang sekitar 85% sudah tua menjadi kendala utama pelayanan. Bupati Sanggau Yohanes Ontot menyebut, pembenahan jaringan membutuhkan anggaran sekitar 30 miliar hingga 40 miliar rupiah, sehingga pemerintah daerah berupaya mencari dukungan pendanaan dari APBN. Sementara itu, manajemen Perumdam diminta memaksimalkan pemeliharaan jaringan yang tersedia untuk mencegah kerusakan yang lebih parah.
4: Tugas kita kan memelihara yang ada. Karena kalau yang ada tidak kita pelihara, nanti rusak semua lebih parah lagi kan. BDAM ini kan terutama distribusi ya, untuk air, untuk kepentingan para pelanggan ini kan kelihatannya masih kurang gitu lah. Ya, terutama debit airnya yang mungkin agak terbatas. Dan jaringan juga masih perlu kita kembangkan. Ya, karena Sanggau ini sudah 80% jaringan usia sudah usur gitu. Udah seharusnya kita rehabilitasi ulang itu.
3: Salah satu warga Sanggau, Indra, berharap pemerintah daerah melakukan pembenahan secara menyeluruh, mulai dari kualitas air, jaringan distribusi, hingga ketersediaan debit air.
5: Kami sebagai masyarakat berharap agar ada pembenahan menyeluruh terkait distribusi air ini, mulai dari kualitas air, termasuk juga jaringan dan juga debit air yang menurut penjelasan pemerintah itu sangat terbatas. Nah, ini dari tantangan. Nah, harapan kami memang keseriusan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh, mulai perbaikan distribusi dan juga bak-bak penampungan yang cukup dalam rangka mengatasi musim-musim seperti sekarang ini.
3: Ia juga berharap pemerintah memperbaiki fasilitas penampungan air untuk mengantisipasi keterbatasan pasokan saat musim kemarau. Keseriusan pemerintah daerah dalam membenahi jaringan dan distribusi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat secara lebih merata. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Rohma Wulandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
0: Dan pendengar, sore ini kembali kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi terkini pantauan arus lalu lintas dalam Polantas Karib Pro 3 RRI.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Sore ini kita pantau kembali bagaimana situasi arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia bersama Korlantas Mabes Polri dalam Polantas Karib Pro 3 RRI. Ada Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta.
9: Ya, baik, terima kasih Luna di studio dan selamat sore pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini di kawasan Cawang UKI, Jakarta Timur. Namun sebelumnya saya akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita pantau situasi lalu lintas di kawasan Simpang Koja, Jakarta Utara. Bisa kita lihat bersama, situasi arus lalu lintas di sana pada sore hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan. Namun pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Kebon Bawang yang akan menuju Yosudarso, maupun arus lalu lintas dari Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priuk. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, harap tetap waspada akan kendaraan yang putar balik atau menuju arah Yosudarso dari Kebon Bawang. Dan tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada sore hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam pulang perkantoran. Khususnya kepadatan lalu lintas saat ini terjadi dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju Jalan Letjen S. Parman, di mana kepadatan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kendaraan terpantau mengalami stuck, sesekali hanya dapat melaju dengan kecepatan rendah. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi di jalur ini agar tetap bersabar dalam antrian kendaraan atau Anda dapat menggunakan jalur alternatif lainnya sesuai dengan tujuan Anda. Kemudian arus lalu lintas di jalur sebaliknya dari Lejen Sparman yang akan menuju Jalan Latu Menten saat ini masih dalam situasi kondusif. Begitupun arus lalu lintas di tol dalam kota, baik dari Pluit yang akan menuju Tomang maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dan perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Tanjakan Pasar Lawang, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada sore hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Surabaya yang akan menuju Malang maupun arah sebaliknya, di mana kendaraan yang melintas dapat melaju dengan kecepatan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar mengantisipasi adanya aktivitas masyarakat di sekitar pasar dan banyaknya keluar masuk kendaraan dari Pasar Lawang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada sore hari ini terpantau cukup kondusif, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada para pengendara untuk tetap waspada dengan tidak menerobos jalur berlawanan arah dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, saatnya saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini di kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur. Bisa kita lihat bersama di belakang saya, pemirsa, bertepatan dengan jam pulang perkantoran. Pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di beberapa arahnya. Kepadatan lalu lintas saat ini terjadi dari arah Jatinegara maupun Halim yang akan menuju ke arah Cililitan. Hal yang sama juga terlihat dari arah Cililitan maupun Cawang yang akan menuju ke arah Jatinegara, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Dapat kita saksikan bersama, selepas traffic light, arus lalu lintas masih terpantau cukup padat dan kendaraan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Namun saat ini terlihat sudah ada petugas kami di lapangan yang bersiaga untuk mengatur arus lalu lintas maupun mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Sementara itu situasi arus lalu lintas dari arah Jatinegara yang akan menuju ke arah Cawang maupun dari Cililitan yang akan menuju ke arah Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kami juga menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap waspada dengan sejumlah titik potensi hambatan, yakni adanya aktivitas angkutan umum yang menaikturunkan penumpang kerap berhenti di bahu jalan dekat halte UKI. Hal ini juga menjadi potensi kepadatan yang menyebabkan terjadinya antrian panjang kendaraan di jalur ini. Kemudian harap antisipasi juga adanya potensi blind spot, karena persimpangan di bawah kolong flyover memiliki titik temu kendaraan dari berbagai sudut atau weaving zone, terutama bagi pengendara roda 2 yang berpindah lajur secara mendadak. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian bagi para pengendara roda 2, kami himbau untuk tetap tertib pada lajur kiri serta tidak berpindah jalur secara agresif di kolong simpang dan tetap berikan prioritas bagi para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur, kembali ke Luna di studio. Silakan.
0: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta, selamat bertugas kembali. Dan demikian tadi pendengar dan juga pemirsa, informasi terkini pantauan arus lalu lintas dalam Polantas Karib Pro 3 RRI.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI. Warta Nusantara.
0: Kami lanjutkan kembali Warta Nusantara Sore Pro 3 RRI dengan menghadirkan kembali laporan dari berbagai wilayah di Indonesia. Musim kemarau yang berkepanjangan ini mengakibatkan munculnya penyakit ISPA di Kabupaten Bone yang mencapai hampir 14.000 kasus. Laporan selengkapnya bersama Suryani Arifin.
10: Kasus penyakit saluran pernapasan di Kabupaten Bone berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bone sepanjang Januari hingga September 2026 tercatat sebanyak 13.892 kasus ISPA serta 183 kasus penyakit serupa influenza. Setiap harinya fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan klinik setempat dipadati warga yang mengeluhkan batuk dan flu biasa. Meski demikian, belum ada temuan varian virus baru yang mengkhawatirkan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Dr. Kasmawar Abbas menjelaskan bahwa cuaca ekstrim musim kemarau, polusi udara, serta paparan debu menjadi pemicu utama.
11: Tidak ada Ji, seperti flu-flu yang aneh untuk saat ini belum ada.
12: Kalau sekarang banyak, karena kan kita sekarang lagi musim kemarau, sayang. Polusi, batuknya bisa karena debu, polusi udara. Tiap hari di klinik aja, tiap hari kasusnya batuk flu. Penularannya karena pertama adanya kontak erat atau kontak di sekitar yang juga sedang menderita batuk flu yang disebabkan oleh virus. Yang pertama, yang kedua penyebabnya bisa juga karena kondisi saat ini kan kemarau. Polusi udara sangat banyak, juga masih ditemukan sisa-sisa pembakaran, residu-residu misalnya orang yang membakar. Nah, itu juga berpotensi menyebabkan adanya faktor lingkungan, terjadinya potensi batuk pada masyarakat yang ada di sekitar.
10: Dr. Kasmawar juga menambahkan, kebiasaan mengonsumsi minuman dingin saat cuaca panas, cepatnya daya tular virus di lingkungan rumah dan sekolah, serta asap dari sisa pembakaran lahan di sekitar pemukiman memperburuk kondisi saluran pernapasan warga. Masyarakat diimbau untuk selalu menjaga imunitas tubuh dan mengurangi paparan debu, serta polusi saat beraktivitas di luar rumah. Dari Kabupaten Bone, Suryani Arifin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya, pendengar, pemerintah daerah terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memahami tingkat kerawanan bencana di setiap wilayah, termasuk potensi ancaman bencana. Informasi ini akan dilaporkan Jumel Johanis.
13: Pemerintah terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memahami tingkat kerawanan bencana di setiap wilayah, termasuk potensi ancaman bencana di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Upaya tersebut dilakukan melalui program sosialisasi dan simulasi kebencanaan yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sangiha. Hal itu dikatakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sangiha Wandula Besi kepada RRI menyikapi pentingnya edukasi kerawanan bencana di setiap wilayah. Selain itu, ia mengatakan penyampaian informasi terkait mitigasi bencana juga dilakukan melalui berbagai kesempatan, termasuk ketika diminta menjadi narasumber dalam kegiatan edukasi kepada masyarakat.
14: Terhadap mengedukasi masyarakat akan betapa pentingnya untuk mengetahui tingkat kerawanan bencana di masing-masing wilayah atau tempat tinggal, itu kami setiap tahun membuat program untuk kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi, simulasi terhadap kondisi-kondisi tentang kerawanan bencana itu. Jadi itu secara terus-menerus dilakukan, bahkan kami juga sering diminta untuk menjadi narasumber untuk menyampaikan informasi-informasi itu.
13: Sementara Lurah Tonak 1 Roy Mododahi menyampaikan, masyarakat diharapkan berperan aktif menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan, serta segera melaporkan kepada pihak terkait apabila menemukan kondisi yang berpotensi menimbulkan bencana.
15: Kalau dia kemarau begini, yang paling rentan terjadi adalah kebakaran. Oleh karena itu, bagi rumah tangga khususnya, bagi perokok, ya, tidak sembarang dengan puntung-puntung rokok. Kemudian tentu kita harus bijak dalam memarkir kendaraan.
13: Upaya pengurangan risiko bencana membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah kelurahan dan warga menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, tangguh, dan siap menghadapi potensi bencana. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johannis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan selanjutnya. Masyarakat terdampak gempa di Kecamatan Palue, Kabupaten Sika masih menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Rovinus Vula dari RRIND melaporkan selengkapnya.
16: Camat Palue Rudolfus Riba mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu kebutuhan mendesak yang harus ditangani dalam proses pemulihan pasca bencana. Rudolfus menyampaikan saat dikonfirmasi RRI pada Selasa 13 Oktober 2026. Menurutnya ketersediaan sumber air bersih juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan lokasi pembangunan hunian sementara komunal bagi warga terdampak. Berdasarkan hasil survei Balai Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sekitar 1.500 bak penampung air hujan di Kecamatan Palue mengalami kerusakan berat. Kerusakan tersebut menyebabkan fasilitas penampungan air tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia menjelaskan untuk mempercepat penanganan darurat, pihak PUPR telah melakukan asesemen dan menyalurkan bantuan berupa profil tank untuk tangki penampung air. Sementara itu, Balai Wilayah Sungai dan Perairan telah mendatangkan alat berat untuk mendukung pekerjaan pengeboran sumur bor di Desa Reru Wairere.
17: Karena faktor air, karena kondisi saat ini, kesulitan yang paling penting adalah kebutuhan air bersih. Beberapa daerah atau wilayah yang memang ada airnya atau persediaan sumurnya itu terdekat di situ. Sehingga itu pembangunan komunal untara itu dibangun di Desa Maloriu.
16: Rudolf mengatakan pengeboran sumur bor dijadwalkan dimulai setelah seluruh peralatan selesai diturunkan di lokasi. Jika proses persiapan berjalan sesuai rencana, pengeboran diperkirakan dapat dilaksanakan dalam 2 hari setelah peralatan tiba. Meski demikian, sumur bor tersebut diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan air pada sejumlah fasilitas MCK. Untuk memenuhi kebutuhan air minum bersih masyarakat, pemerintah masih mengandalkan penyediaan dan distribusi tangki penampung air. Balai Cipta Karya juga tengah menyalurkan sebanyak 546 profil tank untuk didistribusikan kepada masyarakat di Kecamatan Palue. Bantuan tersebut direncanakan menjangkau 128 RT yang tersebar di 8 desa di wilayah Palue. Pemerintah kecamatan berharap penyediaan tangki penampung dan pembangunan sumur bor dapat membantu mengurangi kesulitan air bersih yang dialami warga setelah gempa bumi. Selain mempercepat distribusi bantuan, penentuan lokasi huntara komunal juga perlu memperhatikan kedekatan dengan sumber air agar kebutuhan dasar penghuninya dapat terpenuhi. Dari Ende Kota Pancasila, Rufinus Vula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membuka peluang untuk memeriksa mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letjen TNI Suharyanto. Jenderal Bintang 3 itu akan diminta keterangan terkait dugaan korupsi dana siap pakai kebencanaan di BNPB. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
3: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
4: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Ayo nak dimakan. Sudah 2 minggu kamu tidak nafsu makan.
1: Loh, kamu kenapa nak? Kenali gejala TBC pada anak. Jangan ragu periksa. Pengobatan TBC tersedia gratis di puskesmas.
2: Ayo ke puskesmas.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih

0: lebih sehat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Makassar menyiapkan stok masker sebanyak 1 kontainer untuk melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan, dari dampak penurunan kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Beberapa hari terakhir, langit Makassar terpantau tidak tampak cerah seperti biasanya. Kondisi langit terlihat tertutup kabut asap dari berbagai kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan dan hutan Pulau Kalimantan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, M. Fadli Tahar, mengatakan, sebagian masker tersebut telah disalurkan kepada masyarakat dengan memprioritaskan anak-anak, lanjut usia, serta kelompok masyarakat yang beresiko terdampak penurunan kualitas udara. Berita lainnya, kantor SAR Cianjur, Jawa Barat bersama tim gabungan hari ini melakukan pencarian terhadap nelayan asal Kecamatan Cidaun yang dilaporkan hilang tenggelam di Laut Selatan saat mencari ikan. Kepala Unit SAR Cianjur Andika Zain mengatakan, tim gabungan terdiri dari TNI Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Cianjur, dan relawan serta nelayan langsung melakukan pencarian dengan radius yang diperluas dari lokasi korban dilaporkan hilang. Nelayan bernama Sobirin asal Kecamatan Cidaun dilaporkan pergi melaut pada kemarin sore. Namun pada hari ini sejumlah nelayan menemukan perahu yang ditumpanginya dalam kondisi kosong tanpa awak. Beralih ke informasi mancanegara, organisasi-organisasi hak asasi manusia HAM Amerika Serikat mendesak para anggota Kongres Amerika Serikat untuk segera turun tangan dan menekan pemerintah negeri adidaya agar menghentikan dukungan Amerika Serikat kepada Israel. Desakan itu muncul menyusul beredarnya rekaman yang memperlihatkan seorang perempuan Palestina terbakar di dalam rumahnya di kota Gaza, sementara putrinya yang masih kecil terjebak di tengah kobaran api. Video tersebut beredar luas di Amerika Serikat, menunjukkan kondisi pasca serangan Israel terhadap sebuah apartemen di kota Gaza. Beralih ke informasi olahraga, tim nasional e-sport Indonesia menyiapkan 2 agenda kompetisi internasional pada akhir tahun ini, yakni Global E-sport Games 2026 di Los Angeles dan IESF World E-sport Championship 2026 di Jakarta. Manajer Timnas e-sport Indonesia, Gloria Famiela Ralahalu, mengatakan persiapan untuk kedua ajang tersebut terus berjalan, termasuk melalui pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. Ia mengatakan setelah mengikuti GEG 2026, Timnas akan melanjutkan persiapan menuju IESF World E-sport Championship 2026 dengan Indonesia bertindak sebagai tuan rumah.

Dan saudara, demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Kegiatan cek kesehatan gratis ini sangat bermanfaat untuk mengetahui kondisi masyarakat sejak dini dan juga membantu masyarakat untuk cek kesehatan tanpa mengeluarkan biaya.
2: Tanggapannya positif sekali ya, bagi rakyat yang mungkin kurang mampu itu bisa mendeteksi penyakit lebih awal gitu Kak.
3: Ini cocok banget untuk mungkin kebanyakan masyarakat sekarang kan ekonomi rendah yang harus yang ketika sakit harus periksa itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit juga. Dengan adanya cek kesehatan ini itu bisa menjadi ruang untuk masyarakat-masyarakat yang kurang mampu untuk mengecekkan kesehatannya.
4: Kami sangat berterima kasih karena dengan cek kesehatan kami bisa mengetahui terkait dengan kesehatan anak, sehingga nanti kita juga bisa berkolaborasi dengan orang tua menyampaikan hasil-hasilnya sehingga nanti bisa ditindaklanjuti agar program pemerintah tujuh pembiasan anak Indonesia hebat dengan cek kesehatan itu berdampak.
5: Saya bersyukur sekali Pak, ternyata setiap tahun ya ada program screening dan anak-anak juga antusias, walaupun kadang-kadang ada anak yang takut tadi Pak, ada yang takut katanya pun nanti disuntik nanti gimana, gimana. Akhirnya kita motivasi mereka dan alhamdulillah semua bisa berjalan lancar.
6: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
7: Sabar dikit lah, santai bro.
6: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
7: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
8: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
7: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
6: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
9: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
12: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
13: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
14: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
2: Kami hadirkan kembali program Kentongan malam hari ini ke ruang dengar Anda. Masih tentunya dalam rangkaian Indonesia Menyapa Sore, saya Luna Elia masih menemani Anda. Segmen Kentongan ini kami hadirkan informasi terkait dengan kebencanaan dan juga upaya mitigasinya. Termasuk sorotan kita, sorotan utama kita malam hari ini masih terkait dengan bencana karhutla, kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap dan dampaknya sudah semakin masif ya, di mana tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, mengganggu jarak pandang bagi pengendara, termasuk juga gangguan kesehatan. Bahkan angka korban yang terganggu kesehatan akibat kabut asap juga dilaporkan semakin bertambah. Untuk itu, pemerintah baik pusat maupun di daerah-daerah yang dilanda kabut asap ini terus melakukan langkah optimal untuk menanggulangi karhutla. Salah satunya dilakukan dengan operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk menangani karhutla, termasuk di Provinsi Kalimantan Tengah atau Kaltang. Langkah ini ditempuh guna mendukung pemadaman api di sejumlah wilayah yang terdampak. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan bahwa pasukan udara OMC pada tanggal 15 dan 16 Oktober hari ini ya, maksud kami 15 dan 16 Oktober besok, hari ini dan besok ini dikerahkan untuk nantinya bertugas memadamkan api dengan bantuan modifikasi cuaca. Selain itu, Menteri Kehutanan juga mengatakan bahwa pesawat OMC akan diterbangkan di Bandara Samsudin Nur Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan penerbangan ini dialihkan karena jarak pandang di Bandara Cilikriwut Palangkaraya dan juga Bandara Iskandar Pangkalan Bun ini belum memenuhi batas aman untuk dilakukan penerbangan. Selain modifikasi cuaca, pemerintah ini juga menyiapkan skema pergeseran helikopter waterbombing di lokasi yang memiliki jarak pandang yang lebih baik ya, seperti di Kuala Pembuang, di Seruyan, dan opsi memindahkan armada helikopter dari daerah lain yang kondisi karhutlanya mulai membaik, ini juga turut dijajaki oleh pemerintah. Sehingga upaya apapun ya terus dilakukan agar masyarakat bisa kembali menghirup udara bersih ya, karena udara bersih ini tentu sangat diharapkan bagi masyarakat yang saat ini masih dilanda kabut asap. Dan Anda bisa bayangkan sudah berbulan-bulan mereka terkena dampak dari karhutla ini. Nanti kami akan update bagaimana langkah optimal dari pemerintah, baik dari pusat ataupun juga daerah yang dilanda karhutla, untuk memaksimalkan proses pemadaman api. Sebelumnya, pendengar, kami juga akan menghadirkan laporan dari daerah-daerah lain terlebih dahulu, seperti BMKG Merauke yang mencatat lebih dari 6.000 titik panas turut terdeteksi di Papua Selatan, dan ini tersebar di 4 kabupaten. Selengkapnya, laporan disampaikan Jessica Ardana.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Merauke menyebut, Kabupaten Merauke hingga 14 Oktober menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni 4.910 titik yang tersebar di 22 distrik, sementara distrik Jakebob mencatat jumlah tertinggi dengan 668 titik panas, disusul Ulilin 553 titik dan Muting 446 titik. Prakirawan cuaca BMKG Merauke Yunita mengatakan, selain Merauke, Kabupaten Bovendigul mencatat 1.132 titik panas, sementara Kabupaten Mapi mencatat 658 titik panas, dan Kabupaten Asmat 3 titik panas yang terdeteksi di distrik Pantai Kasuari dan Suator. Ia menjelaskan dari total titik panas di Kabupaten Merauke, sebanyak 370 titik memiliki tingkat kepercayaan tinggi yang mengindikasikan potensi kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, tren jumlah titik panas dalam sepekan terakhir menunjukkan peningkatan meskipun jumlahnya dapat berubah setiap hari, yang dipengaruhi faktor meteorologis maupun aktivitas manusia, sehingga perlu diwaspadai bersama.
4: 6.703 titik panas secara keseluruhan di wilayah Provinsi Papua Selatan untuk di 4 kabupaten yakni Merauke, Bovendigul, Asmat, dan juga Mapi. Sementara untuk di wilayah Kabupaten Merauke sendiri terpantau sebanyak 4.000 910 titik panas yang tersebar di 22 distrik di wilayah Kabupaten Merauke.
3: Atas kondisi yang tengah terjadi, pemerintah Kabupaten Merauke memperkuat langkah antisipasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan melalui rapat koordinasi lintas instansi menyikapi potensi kebakaran yang tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten Merauke. Bupati Merauke Yosef Gebse mengatakan titik api tidak hanya terdeteksi di areal hutan dan lahan, namun juga di dalam kota Merauke yang penanganannya telah dilakukan BPBD Merauke.
5: Titik api yang mungkin potensial bisa terjadi di kota Merauke hingga saat ini bisa ribuan titik. Khusus di dalam kota Merauke berdasarkan laporan yang kami peroleh dari Penanggulangan Bencana Daerah yang sudah ditangani hingga bulan yang lalu itu kurang lebih 82 titik.
3: Upaya pencegahan perlu diperkuat, terutama pada lokasi yang kerap mengalami kebakaran dan area yang digunakan untuk aktivitas tradisional masyarakat. Jessica Ardana,
6: Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke laporan lainnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Lampung mengajak masyarakat bersinergi bersama pemerintah dalam mengantisipasi potensi banjir saat musim kemarau masih berlangsung. Dan antisipasi ini dilakukan dengan memastikan aliran air tetap lancar saat terjadi peningkatan intensitas curah hujan. Berikut dilaporkan Indra Ahmad.
7: Rumusnya banjir itu kan simpel sebetulnya. Air yang turun itu lebih besar dari kemampuan daya alirnya. Nah, kita sebagai manusia tentu tanggung jawab kita.
8: Meski hingga saat ini hampir seluruh wilayah di Provinsi Lampung masih mengalami musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Lampung mengajak masyarakat untuk tetap melakukan antisipasi potensi banjir saat musim hujan mulai terjadi. Analis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung Wahyu Hidayat kepada RRI mengatakan, antisipasi potensi banjir idealnya dilakukan saat musim kemarau masih berlangsung. Masyarakat dan pemerintah menurutnya harus dapat bersinergi dalam memastikan aliran air tetap lancar ketika terjadi peningkatan intensitas curah hujan.
7: Kalau bencana banjir itu ada memang beberapa bencana yang disebabkan oleh ulah manusia tapi juga ada faktor alam. Rumusnya banjir itu kan simpel sebetulnya. Air yang turun itu lebih besar dari kemampuan daya alirnya. Nah, kita sebagai manusia tentu tanggung jawab kita bukan menahan hujannya tapi memastikan aliran airnya lancar sehingga paling tidak jumlah air yang turun sama dengan kemampuan daya alir. Kalau sama, berarti nggak banjir, Mas. Yang jadi problem kan nggak sama. Daya curahnya lebih besar dari kemampuan daya alirnya. Yang menjadi tanggung jawab kita adalah daya alirnya. Bagaimana mengamankan daya alirnya.
8: Diketahui, Stasiun Klimatologi BMKG Lampung memprediksi peningkatan intensitas curah hujan akan mulai terjadi di wilayah Lampung pada bulan November mendatang. PMG Madya Stasiun Klimatologi Lampung, Eva Nurhayati mengatakan, berdasarkan press release musim hujan tahun 2026-2027, sebagian wilayah Lampung akan mulai memasuki awal musim hujan pada bulan November mendatang.
9: Untuk awal musim hujannya ini, bagian tengah wilayah Lampung. Nah, itu termasuk zona wilayah Lampung Tengah, kemudian sebagian besar wilayah Wai Kanan ya, ke atas dikit Nesuji, terus kemudian di sebelah Pringsewu, Sawara. Nah, itu sekitar di bulan November awal hingga pertengahan November gitu ya, kurang lebih seperti itu.
8: Lebih lanjut dikatakan Eva Nurhayati, berdasarkan prediksi BMKG, hampir seluruh wilayah Lampung pada awal musim hujan tahun ini berpotensi terdampak bencana hidrometeorologi mulai dari banjir, angin puting beliung hingga tanah longsor. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke laporan lainnya, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portabel dan selang air serta sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
10: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
11: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman mengingat kondisi karhutlah yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portabel dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutlah.
10: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang. Selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya. Sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten-Kabupaten Timur.
11: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutlah. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
12: Di sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah Kabupaten dan Provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu, juga dari BPBD, juga dari Damkar, seluruh masyarakat yang juga berjibaku.
11: Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pendengar, potensi awan hujan menurun. Satgas Karhutla menghentikan sementara operasi modifikasi cuaca di Jambi. Tia Puspa melaporkan selengkapnya.
13: Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi memutuskan untuk menghentikan sementara operasi modifikasi cuaca. Hari terakhir penyemaian garam oleh Satgas Karhutla dilaksanakan pada Selasa, 13 Oktober 2026 sebanyak satu sorti penerbangan atau satu ton garam. Langkah ini diambil setelah mengevaluasi hasil penyemaian awan yang telah berlangsung selama 5 hari, yakni pada 9 Oktober 2026 hingga 13 Oktober 2026. Supervisor Kedeputian Modifikasi Cuaca BMKG, Suryana, menjelaskan bahwa penghentian sementara ini dilakukan karena potensi awan hujan diprediksi menurun dalam beberapa hari ke depan. Suryana memaparkan pada periode pertengahan Oktober ini, potensi hujan di Provinsi Jambi memang masih tergolong ringan. Puncak musim hujan sendiri diperkirakan baru akan masuk pada akhir Oktober atau dasarian ketiga hingga bulan November. Meski potensi awan terbatas, Satgas Karhutla tetap mengoptimalkan awan yang ada untuk memicu hujan lokal. Fokus penyemaian diarahkan ke wilayah rawan kebakaran, terutama di kawasan timur Jambi seperti Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selama periode 9 Oktober dan 13 Oktober 2026, tim penerbangan Satgas Karhutla telah melakukan penyemaian sebanyak 9 sorti penerbangan untuk menyemai awan.
14: Dengan potensi yang ringan ini, kita mengoptimalkan potensi pertumbuhan awan yang ada agar diharapkan bisa terjadi hujan terutama di wilayah prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan, terutama di sisi timur Provinsi Jambi, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kalau dari operasinya sendiri, selama 5 hari ini dari tanggal 9 sampai tanggal 13 Oktober, sudah dilaksanakan 9 sorti.
13: Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi mengajukan permohonan bantuan helikopter Super Puma kepada pemerintah pusat guna mengatasi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional pada Selasa 13 Oktober 2026. Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan kendala geografis dalam penanganan karhutla di lokasi tersebut, akses jalan yang sulit serta keterbatasan sumber air dan peralatan membuat pemadaman darat secara konvensional
15: jangkau. Ya. Kan prinsipnya tiga macam tadi ya, saya bilang itu. Tiga A tadi, akses, alat, air. Nah, tiga itu bisa ke sana. Tapi yang jadi persoalan adalah ketika terjadi di Taman Nasional, aksesnya sulit, ya kan? Kemudian juga membawa alat ke sana juga sulit. Tambah lagi dengan airnya juga kita harus cari lagi lokasi di mana. Nah, inilah kondisi yang sangat membuat kita sulit. Nah, maka kami dengan Pak Danrem tadi rapat. Nah, kita sedang mengusulkan dengan pusat untuk meminta lagi Superpuma. Kami akan minta kalau ada nanti Superpumanya yang bisa mengirim anggota ke sana melalui udara, bisa nanti helinya berlabuh di sana, nanti kita bawa perlengkapan semua, pasang tenda, nanti mereka akan bekerja di sana. Ini kita jadi usulkan dengan pusat, kepala BNPB, untuk mereka mempertimbangkan usul kita.
13: Tim pemadaman akan menerjunkan personel dan perlengkapan melalui jalur udara ke titik lokasi kebakaran. Langkah ini dilakukan untuk membangun posko pemadaman. Berdasarkan data terkini, luas area terbakar di Provinsi Jambi telah mencapai 4.335 hektar. Untuk mengantisipasi dampak kabut asap, pemerintah daerah menyiagakan posko kesehatan serta membagikan masker dan tabung oksigen kepada warga. Dari Jambi, Tia Puspa, Proses 3 RRI, Tus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Perumda Air Minum Tirta Nusa menggandeng Stasiun Meteorologi Maritim Penagi untuk memperkuat strategi pengelolaan sumber air di Kabupaten Natuna. Selengkapnya laporan disampaikan Analia Widi.
16: Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna memperkuat antisipasi potensi penurunan air baku pada akhir 2026 hingga awal tahun 2027 dengan menggandeng Stasiun Meteorologi Maritim Penagi BMKG untuk analisis cuaca. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna Zaharudin kepada RRI Kamis 15 Oktober 2026 mengatakan seluruh sumber air baku di Natuna berasal dari air permukaan yang 100% bergantung pada curah hujan, sehingga data cuaca yang akurat sangat dibutuhkan untuk saat ini.
17: Kondisi sumber air kita di Natuna ini adalah air permukaan, yang artinya air permukaan itu 100% adalah mengharap curah hujan. 100% mengharap curah hujan. Nah, tentunya kami harus mendapatkan informasi yang pasti dari BMKG untuk kami dapat mempersiapkan diri mencari langkah atau opsi menangani krisis air.
16: Menanggapi hal tersebut, Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Penagi Rafael Alessandro Marbun mengatakan fenomena El Nino yang dipicu kenaikan suhu muka laut di Pasifik Tropis memang berpotensi menekan curah hujan di Indonesia. Namun untuk Natuna, suhu muka laut yang masih hangat masih memberi peluang terbentuknya awan hujan sehingga kondisinya akan terus dipantau.
18: Jadi ini ada rekomendasi-rekomendasi yang kami sampaikan agar supaya pun boleh menjadi bahan acuan lah dari pemerintah daerah untuk bagaimana memitigasi selanjutnya lewat rekomendasi yang kami sampaikan.
16: Dengan sinergi data cuaca dan pemantauan sumber air sejak dini, Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna berharap langkah mitigasi dapat disiapkan lebih awal agar layanan air bersih bagi masyarakat Natuna tetap dapat dilayani. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Di mana? dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Sayang, kamu tahu nggak?
20: Apa tuh?
19: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
20: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
19: Contohnya nih yang nah.
20: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
19: Kecil doang.
20: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
19: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
20: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
19: Oke, aku salah.
20: Jadi nggak mood, aku mau
19: pulang. Yang?
20: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
1: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
2: Ya, mendengar di musim kemarau ini kekeringan tentu masih menjadi persoalan yang perlu untuk mendapatkan perhatian serius ya di sejumlah wilayah termasuk di Jawa Tengah. BMKG menetapkan ada 7 kabupaten di Jawa Tengah yang berstatus awas kekeringan meteorologis untuk periode 11 hingga 20 Oktober 2026. Nah, tentu di tengah kondisi tersebut, masyarakat di daerah-daerah yang terdampak tadi diharapkan bisa mengantisipasi potensi kekurangan air bersih. Sementara peralihan dari musim kemarau ke penghujan ini berlangsung secara bertahap ya, disampaikan BMKG seperti itu. Nah, salah satu upaya yang dilakukan untuk membantu mengatasi kekeringan di Provinsi Jawa Tengah yaitu dengan dilakukannya OMC, Operasi Modifikasi Cuaca. Namun Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Tengah ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan OMC di Provinsi Jawa Tengah ini masih menghadapi sejumlah kendala ya, sehingga tidak bisa dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Lantas, bagaimana BPBD Jawa Tengah dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, kemudian juga mengatasi kendala pelaksanaan OMC tadi? Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana mengantisipasi dampak kekeringan yang masih berpotensi terjadi. Nah, untuk membahas topik-topik menarik tadi, pendengar, kami akan berbincang bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan.
1: Wawancara Pro 3.
2: Selamat malam Pak Bergas.
21: Selamat malam Mbak Luna.
2: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bergas, kalau untuk kondisi kekeringan di Jawa Tengah sampai pertengahan Oktober 2026 ini seperti apa pemetaan dari BPBD, wilayah mana yang saat ini masih membutuhkan perhatian yang serius begitu?
21: Ya, masih sama di informasi sebelumnya. Jadi untuk saat ini yang masih banyak dilakukan dropping itu masih di wilayah daerah Pemalang, Klaten, Purbalingga, Blora, Boyolali ya, itu kurang lebih seperti itu, dan Wonogiri. Itu kan karena akumulasi ya, jadi data kami by akumulasi itu seperti itu, masih dilakukan dropping. Kemudian wilayah yang terdampak paling banyak untuk wilayah desanya itu ada di Blora, itu ada 112 desa, kemudian Grobogan itu 110, Purbalingga 74, Banjarnegara 55, Banyumas 54 desa, Cilacap 50 desa, gitu.
2: Kurang lebih ada 7 ya berarti ya? 6 atau 7 kabupaten Pak ya?
21: Ya kalau dampak yang dilakukan dropping air bersih hampir di 33 kabupaten dari 35. Tapi frekuensi maupun intensitasnya kan masing-masing berbeda. Sama wilayah yang dampak kan beda-beda.
2: Berarti jadi, yang Bapak sebut yang paling banyak warga yang terdampaknya Pak ya tadi ya?
21: Ya,
2: dari Blora, Grobogan.
21: Ya, betul.
2: Baik. Sebelumnya kan BMKG juga sudah menetapkan ada 7 kabupaten di Jawa Tengah yang statusnya awas kekeringan meteorologis, Pak, di pertengahan Oktober ini. Bagaimana BPBD menerjemahkan peringatan dari BMKG ini untuk menjadi langkah penanganan yang konkret di lapangan, Pak?
21: Ya, artinya penetapan status tanggap darurat di 7 kabupaten itu berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan yang terkait dengan administratif persyaratan istilahnya. Bagaimana ini kan kita kan sudah masuk di posisi perubahan anggaran. Harapannya ada kabupaten yang tidak menetapkan status tanggap darurat karena dia akan memasukkan, mengalokasikan menggunakan perubahan anggaran. Ada yang melakukan status tanggap darurat karena akan mengeksekusi dengan menggunakan belanja tidak terduga. Nah, itu kan hanya masalah cara saja ya. Cara supaya bisa melayani masyarakat dengan maksimal begitu.
2: Berarti tiap-tiap daerah mitigasinya bermacam-macam, Pak ya, tergantung daerahnya masing-masing.
21: Sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Begitu.
2: Oke. Pak, kalau boleh digambarkan, apakah kondisi kekeringan tahun ini menunjukkan dampak yang lebih berat kalau dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya? Indikatornya apa mungkin untuk menilai ini, Pak?
21: Ya, jadi untuk menilai ini kalau dibandingkan dengan tahun 2023-2024, itu untuk wilayah terdampak sama ya, kurang lebih sekitar 33 kabupaten kota itu sama, kemudian hanya saja gelontoran air bersih yang digelontorkan ini sudah melampaui di tahun 2024. Jadi tahun 2024 itu yang digelontorkan bantuan air bersih itu sejumlah 52 juta, sedangkan saat ini sampai dengan saat ini total yang sudah terdistribusi itu sudah 109 juta. Jadi hampir dua kali lipat ya, dua kali lipat yang terjadi. Memang informasi BMKG yang kaitan dengan El Nino, Godzilla, kemarau ekstrim itu memang terjadi hari di tahun ini.
2: Kalau dari waktunya, Pak, apakah juga lebih awal begitu terdeteksi kekeringan di tahun ini? Sejak bulan apa begitu, Pak?
21: Ya, sejak kalau kita sudah mulai dapat informasi kan sejak awal bahwa BMKG sudah menginformasikan fenomena El Nino ini di tahun ini akan lebih ekstrim dibandingkan El Nino di sebelum-sebelumnya. Tentunya ini kan sudah melalui kajian-kajian BMKG ya. Jadi kita sudah mempersiapkan, dari awal sudah mempersiapkan, artinya untuk adanya distribusi air bersih tetap bisa berjalan dengan baik. Memang pasti akan ada kekurangan-kekurangannya karena apa? Karena jumlah yang harus didistribusikan banyak. Sedangkan ini kan butuh waktu, butuh frekuensi, butuh cara supaya strategi supaya ini bisa terlayani. Mungkin di awal-awal masyarakat bisa dilayani dengan lancar, tapi berjalannya waktu dengan banyaknya permintaan di sekian banyak wilayah, akhirnya perjalanan kendaraan sarana prasarana ini menjadi butuh waktu yang perlu dimanage dengan baik begitu.
2: Oke. Nah, upayanya apa, Pak? Kalau kita bicara tentang air kan tadi masih mencukupi ya. Bersyukurnya masih bisa dipenuhi begitu ya. Tapi ada tidak cara lain, barangkali ada OMC yang akan dilakukan?
21: Ah, kalau kaitan dengan OMC itu salah satu cara, OMC operasi modifikasi cuaca itu salah satu cara bagaimana mendatangkan, menurunkan hujan. Hanya saja dia sangat terkait dengan kondisi awan yang ada di atas, begitu.
2: Betul.
21: Hasil pantauan ini tentunya pelaksanaan OMC tidak melibatkan BPBD sendiri, tentunya perlu ada kajian BMKG, begitu, kemudian ada BRIN, kemudian ada pelakunya yang membawakan pesawat, begitu. Jadi banyak faktor yang harus melakukan operasi modifikasi cuaca itu. Dan tentunya yang paling penting adalah ada bibit awan yang bisa dilakukan OMC. Selama tidak ada bibit awan, ya kesulitan untuk dan kemungkinan tidak akan terjadi begitu terjadinya OMC.
2: Kalau kondisi begitu saat ini bagaimana? Memungkinkan
21: ya,
2: tidak?
21: Kalau saat ini dari sekian waktu yang sudah berjalan, kondisi awan di atas khususnya Pulau Jawa Tengah ini masih hampir tidak ada ya. Seandainya ada pun tipis sifatnya.
2: Iya, gitu. Karena ini akan mempengaruhi keberhasilan dari OMC itu tadi Pak ya, yang tidak bisa dilakukan ya setiap saat. Kalau seandainya bisa begitu Pak, ketika sejumlah wilayah tadi ya yang di awal Bapak sebut ini kan membutuhkan air begitu, membutuhkan tambahan curah hujan. Bagaimana menentukan ya prioritas pelaksanaan OMC sendiri kalau di Jawa Tengah, Pak?
21: Kami itu salah satu cara ya, Mbak. Jadi kita tidak berharap terlalu besar dengan adanya teknologi operasi modifikasi cuaca. Tapi kita harus melakukan upaya-upaya lain. Salah satunya adalah memperbanyak sarana-prasarana. Karena ini kan kita bicaranya sudah berjalan ya, jangka pendek. Maka bagaimana kita meminta CSR untuk terlibat dengan sarana-prasarananya. Minta bantuan Kementerian PU dengan sarana-prasarananya yang sudah ada, kita pinjam pakaikan ke kabupaten kota. Kan begitu. Kemudian ada salah satu, ada solusi-solusi lain, salah satunya dengan membangun sumur bor. Gitu.
2: Ini... Ya, ini,
21: jadi OMC itu banyak kaitannya, dia akan sangat tergantung dengan posisi awan. Maka kita kalau menunggu itu tidak akan selesai. Maka yang harus dilakukan adalah menambah sarana-prasarana, memperbanyak frekuensinya, mempersiapkan sumber daya manusianya, kemudian memperbanyak titik-titik sumber air yang memungkinkan. Itu. Dan itu dilakukan oleh Pemprov Jateng.
2: Oke. Dan kalau melihat wilayah-wilayah yang tadi terdampak, kan ini hampir berulang begitu ya setiap tahunnya Pak Bergas. Bagaimana kemudian memastikan BPBD ini memastikan ini bantuan air bersih tadi tidak hanya bersifat sementara tapi juga bisa menjangkau masyarakat yang mengalami kekeringan berulang tadi setiap tahunnya.
21: Ya, salah satunya tapi tidak di kami ya. Artinya pemetaan-pemetaan wilayah terawan kekeringan itu sudah terjadi ya. Hanya saja pengeksekusian untuk terjadinya adanya sumur bor, pipanisasi, pembentukan pamtimas itu yang melakukan adalah dinas teknis yang terkait, terkait misalnya PU begitu, kemudian Kementerian PU, bantuan dari Kementerian PU, dan yang di kami pun juga ada, tapi sifatnya pengajuan ya, pengajuan ke pusat untuk dibantu sumur bor. Memang itu akan sangat terkait dengan hasil kaji geolistrik dan geomagnet begitu.
2: Oke. Kalau pembagian perannya bagaimana sih Pak antara BPBD provinsi dan kabupaten kota untuk penanganan kekeringan ini sendiri? Terutama mungkin ketika kebutuhan bantuan ini melebihi dari kemampuan daerah masing-masing, Pak?
21: Ya, jadi strateginya pertama, potensi sumber daya kabupaten kota dimaksimalkan. Karena mereka yang memiliki titik potensi sumber daya yang ada di wilayah. Begitu. Itu pertama. Seandainya nanti dirasa kurang, maka nanti kepala daerah mengajukan permohonan kepada provinsi, kepada gubernur untuk dilakukan dukungan-dukungan lain. Nah, dukungan lain dari provinsi bisa berupa kegiatan, bisa berupa program, bisa berupa bantuan CSR tingkat provinsi. Nah, itu bisa kita lakukan begitu.
2: Berjenjang ya, berarti melihat daerah masing-masing dengan potensi sumber daya yang ada. Kak, mengingat peralihan musim kemarau ke penghujan ini kan masih akan berlangsung bertahap begitu, kita harus antisipasi juga bagaimana kemungkinan kekeringan yang masih bisa berlanjut hingga beberapa waktu ke depan, Pak.
21: Ya, ini kan sudah mulai terjadi beberapa hujan ya. Harapannya sih nanti mulai Oktober ini atau November sudah mulai masuk awal musim penghujan. Harapannya ya. Hanya saja justru yang perlu diantisipasi adalah masa transisi dari musim kemarau ke musim hujan itu biasanya cuma terjadi hujan angin kencang dengan disertai hujan ekstrim. Nah, karena kalau kita bicara hujan ekstrim, maka yang perlu dilakukan adalah kelancaran jalannya air dari hulu ke hilir, begitu. Supaya dia tidak tersangkut, dia tidak meluap, dia tidak merjang tanggul. Nah, itu yang perlu dilakukan sebetulnya.
2: Oke, berarti nanti penanganan terhadap banjir juga lagi Pak ya, kalau sudah mulai beralih ya, begitu ya.
21: betul.
2: Siklus, betul. Nah, sekarang tadi Bapak kan menyebut di beberapa daerah sudah mulai ada hujan begitu ya, meskipun masih sangat minim begitu intensitasnya. Apa sarannya untuk masyarakat agar memanfaatkan hujan yang masih berkala ini, yang masih sedikit ini, untuk mengatasi kekeringan?
21: Ya, tentunya kalau informasi atau himbauan dari kami, yang pertama pada saat adanya bantuan air bersih, menggunakan seefektif mungkin pemanfaatannya. Itu yang pertama, itu harus itu. Yang kedua, apabila masih ada sumber air yang mungkin dirasa kurang layak, maka coba dilakukan upaya-upaya filterisasi dengan cara-cara sederhana. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila ada hujan, lakukan menabung air, menyimpan air supaya itu bisa dimanfaatkan. Yang keempat, tentunya warga masyarakat yang masih menggunakan sumur seyogianya sudah mulai memanfaatkan atau mengajukan permohonan kepada daerah, kepada kepala daerah setempat atau perusahaan PDAM setempat untuk dilakukan jaringan, perluasan jaringan PDAM. Begitu.
2: Oke.
21: Ya itu beberapa hal lah. Itu banyak cara.
2: Banyak cara. Baik. Terima kasih Pak Bergas sudah mengingatkan kembali masyarakat ya untuk mengantisipasi dampak dari musim kemarau yang masih bisa berlangsung beberapa waktu ke depan. Sehat selalu Pak Bergas. Selamat malam.
21: Selamat malam. Matur suwun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi perbincangan bersama Kepala Pelaksana BPBD Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan.
0: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
4: Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto mengungkapkan 92 kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla memasuki penyelidikan. Penanganan perkara tersebut kini mengarah pada dugaan keterlibatan korporasi yang masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polri. Kapolri menyampaikan perkembangan tersebut dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 15 Oktober 2026. Terkait penguatan penegakan hukum karhutla, dari 97 laporan polisi yang diterima, sebanyak 92 perkara telah ditingkatkan ke tahap penyidikan untuk mendalami pelanggaran. Ia menjelaskan, penyidik masih mendalami sejumlah perkara untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab berdasarkan bukti yang ditemukan. Perkembangan hasil penyidikan tersebut nantinya akan disampaikan kepada masyarakat setelah proses penetapan pihak terkait selesai dilakukan. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
22: Pak Ridwan, saya heran, anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
23: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
22: Loh, terpapar apa, Pak?
23: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
22: Oh, gitu ya, Pak.
23: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
22: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
24: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
25: Oi, masih hidup, Bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
26: Sabar dikit lah, santai bro.
25: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
26: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
27: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
26: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
25: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
2: Pendengar, El Nino belum berdampak pada komoditas padi di Dompu. Dan di sisi lain, jagung serta palawija terancam gagal panen. Kita simak laporannya bersama Mujtahidin berikut ini.
5: Jadi kita di Kabupaten Dompu ini,
6: puncak musim kemarau yang melanda Kabupaten Dompu berdampak serius terhadap sektor pertanian. Minimnya pasokan air menyebabkan lahan pertanian tada hujan dan tegalan nyaris tidak berproduksi. Bahkan sejumlah petani jagung dan palawija mengalami gagal panen. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu Syahrul Ramadan mengatakan kondisi tersebut memaksa petani merubah kalender tanam untuk menyesuaikan ketersediaan air. Keterbatasan sumber air semakin memperparah dampak kemarau. Dari 30 titik sumur bor dalam yang dibangun melalui bantuan pemerintah pusat pada tahun 2016, hanya 7 titik yang masih dapat dioperasikan. Sementara itu, pompa hidran yang dibangun TNI di Desa Kramapura, Kecamatan Dompu, juga tidak dapat digunakan karena sungai yang menjadi sumber utama pasokan air telah mengering. Kondisi ini membuat petani di sejumlah wilayah kesulitan memenuhi kebutuhan air untuk tanaman mereka. Lahan yang bergantung sepenuhnya pada curah hujan menjadi kelompok paling terdampak selama puncak musim kemarau. Meski demikian, dampak kemarau ekstrim belum mengganggu produksi padi secara signifikan.
5: Jadi kita di Kabupaten Dompu ini kaitan dengan realisasi luas tanam untuk komoditi padi sebesar 29.570 hektar. Nah, dari angka itu kita bisa perkirakan produksi kita sekitar 147.000 ton. Ketersediaan pangan, ketahanan pangan relatif aman.
6: Dengan capaian tersebut, komoditas padi di Kabupaten Dompu masih berada dalam kategori aman meskipun sejumlah komoditas pertanian lainnya menghadapi tekanan akibat kekeringan. Syahrul menambahkan, petani yang telah menyelesaikan penanaman sebelum memasuki musim kemarau memilih mengistirahatkan lahannya untuk menghindari kerugian lebih besar. Langkah ini dilakukan karena keterbatasan air berisiko menyebabkan tanaman tidak berkembang optimal hingga gagal panen. Situasi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur dan sumber air menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan produksi pertanian, terutama bagi petani yang mengandalkan hujan dan lahan tegalan. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Poros 1 RRI.
5: Ketahanan pangan relatif aman.
3: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
7: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya.

0: Di sini program Kentongan kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih untuk yang sudah setia mendengarkan program Kentongan ini. Nantikan kembali program Kentongan pada hari esok.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar, sampai di sini saya Luna Elia menemani Anda. Selepas ini ada rekan saya, Bung Rudi Zen di Indonesia Menyapa Malam.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
3: Realisasi operasional Koperasi Desa Merah Putih tentu jumlahnya yang besar. Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan, malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsekal TNI Yusuf Jauhari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampubulon sebagai wakil menteri pertahanan bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Slamet sebagai wakil menteri pertanian. Empat, M. Maulana Bungara sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristome Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
1: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristome Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
5: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak. Jadi harus segera. Maka tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
4: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad, dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
3: Saudara-saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Tandio, Pak Wakil Pemerintah TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan, malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
6: Arahan peninjauan titik itu apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
7: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, ada 4 titik di Bandung. Melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah alokasi yang dari BUMN-BUMN sudah ada di situ, manajernya sudah bertugas, bangunannya layak pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
6: Dikasih kewenangan?
7: Dari kesiapan, kita akan bertemu dengan manajernya, kepala desa, dan pengurus kampus.
2: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
8: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
9: RSUD hampir 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu. Dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun, 2026, 2027, 2028, ini terus berjalan. Dan selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik, dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah, agar kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan yang bergerak, jalan.
8: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan. Sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung.
10: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
8: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
11: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
12: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
11: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya, jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik, jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
12: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alsintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
13: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
12: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
15: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutlah.
14: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya, sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten-Kabupaten Timur.
15: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutlah. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
16: Di sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya, dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah kabupaten dan provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
15: Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutlah di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Aga Jabijasana melaporkan.
0: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
17: First, governance. Trust must come before everything else. Managing hajj funds.
18: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan, serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
17: First, governance. Trust.
18: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
17: Standard of accountability.
18: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
19: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
18: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
19: A stronger Hajj ecosystem.
18: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya, pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
20: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
21: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
20: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari T yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
21: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
22: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM Kafe Sunyi, Pak Menteri, di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable tunarungu, dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kepada pun.
21: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erik menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
1: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung, tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
0: Konsolidasi antara Kemenpora dan Diaspora Daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erik berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Terima kasih. Kembali dengan saya, Ketua RT 03, RW 4 Buaran Broto, Kecamatan Semarang Tengah.
2: Alhamdulillah, salah satu dari ibu dari pihak Kota Madya, saudara Gu Agustin, dia memberikan wacana ke masing-masing RT, salah satunya dengan ada dana yang operasional 20 kita. Pelatunya kita ada 3 titik, yaitu pertama untuk ketahanan pangan, kedua untuk sosial budaya, dan yang ketiga untuk wilayah sampah. Kalau itu pertanyaan dari Mbak untuk ketahanan pangan, alhamdulillah dengan adanya dana operasional 25 juta ini, alhamdulillah untuk ketahanan pangan ini kabarnya alhamdulillah bisa melatih keluarga untuk saling bersosialisasi dengan adanya ketahanan pangan. Yang kedua untuk menambah pendapatan, income pendapatan dari warga, salah satunya tanaman tuga ini salah satunya kita dari kita untuk kita. Alhamdulillah dengan adanya tanaman tuga ini hasilnya sudah bisa kita rasakan untuk warga. Ya lebih-lebih kalau ada nilai plusnya, yaitu salah satunya tanaman tuga ini bisa hasilnya bisa dibeli dari warga, dibeli untuk warga lebih baik.
3: Halo, dengan siapa ya?
4: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta, Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
3: Hah, yang benar, Pak.
5: Bapak punya anak lagi selain aku.
6: Penipuan dapat terjadi di manapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
7: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
8: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
7: Loh, terpapar apa, Pak?
8: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
7: Oh, gitu ya, Pak.
8: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
7: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
9: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
10: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
11: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
0: Dinamika olahraga.
12: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
13: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam pendengar Pro 3, selamat malam pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudi Sen dapat menjumpai Anda malam hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam, Kamis 15 Oktober 2026. Dan kami juga telah siapkan beberapa topik perbincangan yang akan menjadi sajian kami yang kami hadirkan di malam hari ini. Dan tentu kami juga terus mengajak Anda untuk berpartisipasi, berbagi informasi malam ini yang Anda ketahui, yang dapat Anda kirimkan di WhatsApp kami 081-399-399-888. Inilah Indonesia Menyapa Malam. Indonesia dan Yunani sepakat memperkuat kerjasama ekonomi dengan fokus pada peningkatan perdagangan, investasi, dan konektivitas maritim. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan perdana Joint Committee on Economic Cooperation atau JCEC Indonesia-Yunani yang diselenggarakan di Jakarta Selasa 13 Oktober lalu. Pertemuan dipimpin bersama oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Hafaz Ugroseno dan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Yunani Theo Haris. Forum ini menandai babak baru hubungan ekonomi kedua negara sekaligus menjadi mekanisme resmi untuk mempercepat kerjasama di berbagai sektor strategis. Bagi Indonesia, Yunani merupakan salah satu mitra penting di kawasan Eropa, khususnya dalam sektor maritim. Sebagai dua negara yang sama-sama memiliki identitas sebagai negara maritim, Indonesia dan Yunani melihat peluang besar untuk memperkuat konektivitas pelayaran, pengembangan pelabuhan, industri perkapalan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaut. Indonesia-Yunani, kerjasama di bidang ekonomi menjadi topik kami yang akan kami perbincangkan bersama dengan narasumber kami, pengamat ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar, Muhammad Syarkawi Rauf.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Syarkawi Rauf, selamat malam.
2: Iya, selamat malam Mas Rudi. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Kabar baik ya Pak ya?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Baik. Pak, kalau kita berbicara mengenai kerjasama ekonomi Indonesia dan Yunani, sebenarnya seberapa penting sih Pak Yunani bagi ekonomi Indonesia ini Pak?
2: Ya, yang pertama ya, pentingnya Yunani bagi Indonesia itu satu, karena Yunani itu adalah bagian dari European Union ya,
1: European
2: atau
1: Union.
2: Eropa. Jadi Yunani negara pengguna euro. Nah, sebagai anggota euro tentu kerjasama dengan Yunani ini bisa menjadi pass-through ya, akses yang bagus bagi Indonesia untuk masuk ke kawasan Uni Eropa.
1: Okay.
2: Jadi misalnya kita berdagang dengan Yunani, barang-barang kita kan bisa lewat Yunani,
1: yeah,
2: baru ya diperdagangkan di negara-negara Uni Eropa. Karena kalau sudah bisa masuk Yunani, itu artinya bisa didagangkan di seluruh negara Uni Eropa ya. Itu paling tidak itu yang bisa digunakan. Karena kalau ini kan termasuk negara yang dari sisi pendapatan per kapita itu jauh di bawah negara seperti Jerman, Prancis, Spanyol, kemudian Itali, ini kan negara-negara besar di Eropa ya, termasuk dengan Belanda itu kan jauh. Nah, bahkan Yunani ini kan beberapa tahun yang lalu itu sempat menjadi sumber masalah di Uni Eropa ya, itu jadi krisis krisis keuangan di Uni Eropa itu yang kemudian dibantu oleh negara-negara besar di Eropa ya, kan sumber utamanya di Yunani. Kemudian yang kedua, dari sisi populasi juga Yunani ini kan tidak terlalu besar, itu artinya dari sisi pasar buat produk-produk Indonesia itu juga relatif tidak begitu menguntungkan, sehingga ya kerjasama ini harus dilihat bukan Yunaninya tetapi sebagai transit hub lah.
1: Jadi,
2: regional hub bagi produk-produuk Indonesia untuk masuk ke pasar Uni Eropa ya.
1: Iya. Seberapa besar peluangnya itu, Pak?
2: Ya, saya kira itu sangat besar ya. sangat sangat besar untuk kita masuk ke Eropa lewat lewat perdagangan dengan Yunani.
1: Okay.
2: Ya. Nah, meskipun sebenarnya ya standar Eropa itu kan di seluruh negara Eropa ya kemanapun ya standarnya sama. Kan. Nah, tetapi ya dalam berbagai hal dalam prakteknya ya bisa saja kita memanfaatkan kerjasama perdagangan Indonesia Yunani ini untuk berpenetrasi di kawasan Eropa.
1: Kawasan Eropa, oke. Okay. Indonesia Yunani itu menargetkan transaksi sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat pada 2030, Pak. Tetapi kalau melihat positioning Yunani sendiri dan nanti akan menjadi hub, apakah menurut Anda target itu cukup realistis, Pak?
2: Ya, saya kira bisa ya. Karena ini kan komoditinya bisa macam-macam. Dan ya, kita dengan Yunani pasti dari sisi ketersediaan komoditi ya komplementer saja ya. Artinya barang yang kita punya mereka nggak punya, barang yang mereka punya kita nggak punya ya. Sehingga kerjasama ini bisa saling menguntungkan. Apalagi ya bisa kolaborasi ya, misalnya tadi Yunani menawarkan kerjasama di bidang maritim.
1: Okay.
2: Nah ya, kemampuan penguasaan teknologi maritim,
1: yeah,
2: baik yang dipunyai oleh Indonesia maupun yang dipunyai oleh Yunani kan bisa dikolaborasikan ya.
1: Okay.
2: Dan ya saya kira juga Yunani sangat butuh ya mitra khusus untuk di bidang maritim karena di sebelahnya kan ada Turki tuh. Yunani Turki ini kan negara yang sampai sekarang statusnya jangan-jangan masih status perang ya. Sehingga pengembangan kekuatan maritim di Yunani itu juga sangat besar.
1: Oke.
2: Okay. Yeah. Menurut saya ini peluang bagi PT
1: PAL.
2: PT PAL ya untuk memasok misalnya kemampuan militernya Yunani ya. Bisa saja seperti itu.
1: Jadi Yunani karena kuat dalam hal pelayaran, hal itu bisa kita pelajari dari mereka, begitu ya, Pak ya?
2: Bisa dikolaborasikan, karena saya nggak melihat, kalau kita lihat ya, ini kan industri perkapalan itu kan industri berteknologi tinggi ya. Nah, sebagai industri berteknologi tinggi, itu membutuhkan R&D yang kuat, penelitian dan pengembangan yang kuat. Membutuhkan inovasi yang kuat. Nah, Yunani ini kalau kita lihat dari sisi data-data perekonomian mereka, R&D spendingnya juga tidak seperti kalau misalnya kita bermitra dengan Korea ya. Korea ini kan misalnya ya negara dengan spending on R&D penelitian dan pengembangan itu bisa mencapai 5-6% dari GDP-nya, dari pendapatan nasionalnya. Nah, Yunani ini kan termasuk negara miskin di Eropa. Nah, sehingga ya dari sisi daya beli masyarakatnya pasti relatif rendah ya. Mungkin jangan-jangan ekonominya setara Portugal ya.
1: Oke, okay. Tapi paling tidak apakah pemahaman atau pengetahuan dari sisi pelayaran tadi itu bisa kita ambil dan bisa untuk memperkuat atau memperbaiki layanan pelabuhan di Indonesia nih, Pak?
2: Bisa saling melengkapi.
1: Bisa ya, saling melengkapi.
2: Karena jangan Yunani yang kirim ke sini, kita yang harus ngajarin mereka dari sisi teknologi maritim. Kecuali misalnya dengan Belanda. Kalau Belanda kan memang terkenal ya dengan industri perkapalan, industri jasa kepelabuhanan. Kemudian mereka punya universitas yang peringkat dunianya itu sangat bagus ya. Nah, kalau kita kirim banyak orang ke Belanda untuk belajar itu wajar. Tapi kalau Yunani, saya nggak melihat peluang itu terlalu besar ya.
1: Oke, tapi paling tidak apakah kerjasama Indonesia-Yunani ini di sektor apapun termasuk maritim tadi, sejauh mana akan berpotensi membuka lebih banyak lapangan kerja, Pak? Terutama kalau kita bicara maritim tentang pelaut Indonesia ini.
2: Ya, kalau saya ya, kita yang misalnya yang memberikan mentransfer teknologi maritim ke sana ya. Nah, karena harusnya kita lebih canggih dibanding Yunani dari sisi pengembangan teknologi ya. Nah, kemudian ya tentu mereka punya keunggulan juga, jadi kolaborasikan saja. jangan seolah-olah kita belajar ke Yunani.
1: Oke, jadi kita yang ke sana ini Pak, atau mereka yang ke kita untuk transfer ilmunya tadi itu?
2: Ya, sama-sama.
1: Ya.
2: Nah, beda sama Jepang misalnya, beda dengan Jerman ya, atau dengan Prancis. Ini negara-negara yang dari sisi kemajuan ekonomi luar biasa. Kan di Eropa itu nggak semuanya kaya.
1: Apa tantangan terbesar menurut Anda untuk memperlebar perdagangan kita dengan Yunani ini Pak, kalau begitu?
2: Ya, salah satunya yang saya sampaikan dari awal itu, dia ini daerah hub kita untuk masuk ke kawasan, penetrasi ke kawasan Uni Eropa.
1: Okay.
2: Misalnya kita agak sulit langsung masuk ke Jerman atau ke Prancis,
1: yeah,
2: atau ke Spanyol ya kan, kita bisa lewat Yunani dulu. Nanti dari Yunani dijual ke berbagai negara Uni Eropa ya.
1: Oke.
2: Karena kalau kita berharap Yunani langsung, itu agak sulit.
1: Agak sulit ke depan. Baik.
2: Tapi ya, apa salahnya kita berkolaborasi? Nggak ada salahnya.
1: Yeah.
2: Tetapi kalau Yunani seolah-olah mau mengajarin kita ya jangan.
1: Ya, berkolaborasi lah ya, saling mengisi berarti ya.
2: Saling mengisi, kecuali misalnya kalau Belanda ya perlu kita belajar, dengan Jerman ya perlu kita belajar, karena level perkembangan ekonominya ya memang berbeda. Okay. Jadi kan itu ada namanya ini ya, Economic Complexity Index, itu indeks kompleksitas ekonomi. Nah, kita dengan Yunani, saya nggak tahu, jangan-jangan Indonesia lebih baik dibanding Yunani ya. Nah, saya belum lihat datanya. Nah, tapi tidak akan jauh. Kalaupun Yunani lebih bagus, tidak akan jauh dari Indonesia.
1: Baik. Ya. Pak Syarkawi, kita jeda informasi singkat dulu Pak ya. Nanti kita lanjut lagi Pak. Ya. Masih ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan ini Pak. Baik.
2: Oke.
1: Ya, pendengar perbincangan kami bersama dengan pengamat ekonomi Universitas Hasanuddin Muhammad Syarkawi Rauf akan kami lanjutkan selepas informasi dari Ruang Gatekeeper kami berikut ini.
0: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Badan Energi Internasional memperingatkan kekurangan pasokan solar global dapat berlanjut hingga 2027. Kondisi tersebut berpotensi mempertahankan harga solar pada tingkat tinggi, mendorong inflasi, dan menghambat pertumbuhan ekonomi dunia. Badan Energi Internasional menyatakan gangguan pasokan dari Timur Tengah dan Rusia menjadi salah satu faktor utama yang menekan pasar solar. Berita ini dan berita lainnya dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia dan Yunani kerjasama di bidang ekonomi. Kami lanjutkan perbincangan bersama dengan narasumber kami, yaitu pengamat ekonomi dari Universitas Hasanuddin, Muhammad Syarkawi Rauf. Terima kasih Pak Syarkawi masih bersama kami Pak.
2: Jadi
1: Pak, dari berbagai sektor tadi yang telah Bapak jelaskan, kalau harus memilih, sektor apa yang sebaiknya diprioritaskan lebih dulu kalau begitu Pak?
2: Ya, yang pertama ya, kalau dari kita di Indonesia ya, kita punya komoditas pertanian ya. Salah satunya misalnya CPO, crude palm oil. Nah, ini kan bisa masuk Eropa ya lewat Yunani ya. Nah, kemudian produk turunan dari CPO itu. Nah, ini juga bisa kan. Kemudian yang kedua, produk-produk perikanan kita itu kan semua bisa masuk Eropa ya lewat Yunani. Karena untuk jadikan Yunani sebagai target pasar, nah ini size pasar dalam negerinya mereka juga kan relatif kecil.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kemudian daya belinya juga jauh di bawah negara seperti Italia, Prancis, Jerman, Belanda ya.
1: Yeah.
2: Apalagi dengan Swiss. Nah itu ini jauh. Jadi ya kerjasama kita, ya lagi-lagi kita jadikan Yunani ini sebagai pintu masuk aja.
1: Oke, sebenarnya apa yang membuat produk kita ini sulit bersaing di pasar Eropa, Pak?
2: Ya karena satu, produk kita itu produk berbasis iklim tropis yang pasti tidak ada di Eropa. Nah, kemudian produk mereka itu adalah produk yang berbasis 4 musim kan.
1: Ya.
2: Nah, ini juga pasti produktivitasnya kalau ditanam di Indonesia pasti lebih rendah dibanding apa yang ada di sana. Paling tidak kalau mereka mencoba untuk memproduksi sendiri apa yang secara alamiah menjadi keunggulan kita sebagai daerah tropis, biayanya akan mahal.
1: Karena
2: alamnya nggak mendukung, sama dengan kita kalau maksain diri untuk memproduksi barang-barang yang selama ini ada apa ditanam di negara dengan 4 musim itu juga akan sangat mahal. Nah, sehingga nggak menguntungkan. Nah, ini yang disebut dengan hubungan dagang yang komplementer, hubungan ekonomi yang komplementer, yang saling menguntungkan. Keunggulan masing-masing negara berbeda.
1: Baik. Kalau di dalam negeri, kira-kira menurut Anda bisnis apa yang bisa menarik investor Yunani ke Indonesia nih, Pak?
2: Ya, saya kira keunggulan Yunani kalau kita lihat di kerjasama itu, ya salah satunya kan yang tentu mereka menawarkan diri di bidang maritim, ya karena mereka punya ya seharusnya punya teknologi di bidang itu ya. Cuma saya nggak tahu persis ya, karena di Eropa itu kan terkenalnya kalau teknologi ya kalau nggak Belanda, Jerman, Prancis, Itali. Nah, itu aja kan yang paling menonjol. Di bawahnya itu ada Spanyol, ya kan? Kemudian di bawahnya lagi jangan-jangan ya misalnya ada Swiss, ada negara-negara. Nah, jangan-jangan di klaster keempat ini baru Yunani, Portugal kan. Nah, itu dari sisi kemajuan teknologinya ya. Karena yang kita butuhkan, Indonesia yang dibutuhkan ini kan transfer teknologi dari berbagai negara.
1: Baik.
2: Tapi seperti yang dilakukan oleh pasar Korea ya.
1: Tapi
2: di awal-awal ya.
1: Paling tidak seberapa besar Anda melihat peluang bahwa kerjasama ekonomi Indonesia Yunani ini juga ada manfaatnya bagi pengusaha dalam negeri, Pak?
2: Pasti saling menguntungkan antara Indonesia sama Yunani ya. Nah, karena ya tadi itu komplementer, keunggulan komparatifnya beda. Satu, kalau produk sumber daya alam, satunya negara berempat musim, kita negara tropis. Nah, dari sisi itu aja udah pasti saling membutuhkan dari sisi perdagangan. Karena ketersediaan faktor produksi di apa atau ketersediaan barang yang ada di masing-masing negara itu berbeda. Nah, sehingga ini sebenarnya ya peluang bagi pengusaha Indonesia untuk memanfaatkan kerjasama Indonesia dengan Yunani ini. Cuma catatannya kita nggak bisa berharap banyak ya.
1: Tidak bisa seperti berharap banyak.
2: Seperti kerjasama Indonesia dengan Belanda, kerjasama Indonesia dengan Korea, kerjasama Indonesia dengan
1: Kalau tidak bisa berharap banyak ini, Pak Syarkawi, paling tidak menurut Anda dalam 2 tahun ke depan hasil nyata apa yang harusnya sudah bisa kita lihat?
2: Ya, satu, peningkatan ekspor komoditas pertanian kita ke sana. Nah, selama ini yang kita ekspor ke Uni Eropa yang paling besar itu salah satunya adalah misalnya CPO ya dan turunannya. Dan yang kedua, bisa masuk Eropa lewat Yunani untuk dagang misalnya kakao, kopi, produk kopi Indonesia kan bisa aja masuk Uni Eropa itu lewat Yunani.
1: Baik. Baik, kalau begitu Pak Muhammad Syarkawi Rauf, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI malam hari ini, Pak. Salam sehat, selamat malam.
2: Salam sehat. Salam.

0: apa yang paling dibutuhkan?
1: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
0: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
1: Betul banget, karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Untuk pemadaman karhutla, Menteri Luar Negeri RI Arman Atanasir mengatakan pemerintah telah mengerahkan personil dan berbagai aset. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya. Rian.
1: Pendengar Pro 3 dari Bo, memang pemerintah Indonesia ini telah mengerahkan sekitar 60 ribu personil untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di 6 provinsi. Meski didukung berbagai peralatan, upaya pemadaman masih menghadapi tantangan terutama akibat kondisi cuaca. Dan tadi pun saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Menteri Luar Negeri RI Arman Atanasir mengatakan pemerintah memang telah mengerahkan personil dan berbagai aset, termasuk helikopter dan pesawat, untuk mendukung pemadaman melalui operasi waterbombing dan juga modifikasi cuaca, di mana ia pun menegaskan penanganan karhutla memang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto dan arahan tersebut memang telah disampaikan secara tegas sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk segera mengatasi kebakaran hutan dan lahan.
2: Segera menyelesaikan masalah ini. Memang seperti yang kita ketahui bersama bahwa jumlah personel yang diturunkan itu 6 provinsi sudah sangat banyak ya, sekitar 60 ribu personel dan juga berbagai aset ya, seperti helikopter, pesawat, itu jumlahnya juga cukup besar ya, untuk melakukan waterbombing, untuk melakukan cuaca. Namun kembali lagi.
1: Dan diketahui juga bahwa meski berbagai upaya telah dilakukan, ini mengakui, ia pun mengakui adanya kondisi cuaca menjadi salah satu tantangan besar dalam penanganan karhutla. Selain menghambat pemadaman, kebakaran juga menimbulkan kabut asap yang berdampak terhadap kawasan terdampak. Dan terkait dukungan dari negara-negara tetangga pun, Arman Ata memang menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menyetujui rencana bantuan tersebut. Namun memang bentuk bantuan yang akan diberikan masih dibahas lebih lanjut pada tingkat teknis dengan melibatkan BNPB. Demikian pendengar, laporan dari Jakarta Pusat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi seluruh Indonesia hari ini, Kamis 15 Oktober 2026, bersama dengan Rogel Konrad.
3: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia, hari ini tanggal 15 Oktober 2026. Beras medium harga terendah Rp13.100 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp29.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Beras premium harga terendah Rp14.700 per kilogram di Jawa Barat, harga tertinggi Rp33.300 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir harga terendah Rp16.400 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp33.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah, harga terendah Rp15.500 per liter di Kepulauan Bangka Belitung, harga tertinggi Rp32.500 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita, harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp37.500 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium, harga terendah Rp20.800 per liter di Lampung, harga tertinggi Rp41.500 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi, harga terendah Rp118.800 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras, harga terendah Rp32.800 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp63.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Telur ayam ras, harga terendah Rp24.200 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp66.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah, harga terendah Rp24.600 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp90.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai, harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan, harga tertinggi Rp43.300 per kilogram di Papua Pegunungan. Tepung terigu, harga terendah Rp11.400 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp32.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting, harga terendah Rp50.400 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp132.700 per kilogram di Maluku Utara. Cabai merah besar, harga terendah Rp41.500 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp127.000 per kilogram di Papua Selatan. Cabai rawit merah, harga terendah Rp54.100 per kilogram di Nusa Tenggara Barat, harga tertinggi Rp146.800 per kilogram di Gorontalo. Bawang putih, harga terendah Rp28.200 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp84.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 15 Oktober 2026.
0: Informasi mancanegara, sebanyak 8 negara bagian Amerika Serikat mengajukan gugatan secara terpisah di pengadilan negara bagian oleh Kansas, West Virginia, Arkansas, Arizona, dan Montana sebagai bagian dari upaya hukum bipartisan yang terkoordinasi kepada OpenAI atas dugaan risiko keamanan ChatGPT. Menurut pernyataan yang dirilis oleh para jaksa agung negara bagian, OpenAI diduga merancang ChatGPT agar terlalu cenderung menyetujui pengguna dan menyimulasikan empati manusia sehingga mendorong pengguna untuk menumbuhkan rasa percaya terhadap chatbot tersebut dan menghabiskan lebih banyak waktu berinteraksi dengannya. Gugatan itu menuding ChatGPT dapat memperkuat pola pikir delusional, memberikan saran medis yang berbahaya, dan dalam beberapa kasus mendorong pengguna untuk mencelakai diri sendiri atau orang lain. Informasi dari dunia olahraga, tim para panahan Indonesia membidik sedikitnya 2 tiket final pada Asian Para Games Aichi Nagoya 2026 setelah menjalani latihan perdana di Okazaki Chuosogo Park, Jepang hari ini. Pelatih para panahan Indonesia, Ramisali Suryanegara, mengatakan dua final tersebut diharapkan datang dari nomor kompon individual putra melalui Ken Suagumilang serta recurve ganda putra melalui Setiawan dan Kholidin. Target tersebut menjadi peningkatan setelah Indonesia meraih 2 medali perunggu pada Asian Para Games Hangzhou 2022 yang sekaligus menjadi medali pertama para panahan Indonesia sepanjang keikutsertaan di pesta olahraga disabilitas Asia tersebut.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami di rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya Ismail. Bagaimana menurut Mail program makan bergizi gratis ini, Mail?
2: Sangat bagus, bisa hemat makan dan kenyang perut, bisa hemat buat jajan, bisa makan gratis.
3: Orang tua dari Kabupaten Zaki Prima sangat berterima kasih kepada pemerintah dengan adanya program makan gratis ini. Biasanya anak saya misalnya jajan sembarangan di sekolah, sekarang sudah makanan-makanan yang sehat.
4: Harapan saya karena saya asal dari
0: Tahukah Anda, bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia, terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Hidrometeorologi 1, mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2, mencakup banjir bandang, longsor, dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam seperti limbah, epidemi, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.
5: Ayo nak dimakan. Sudah 2 minggu kamu tidak nafsu makan.
6: Loh, kamu kenapa nak?
7: Kenali gejala TBC pada anak. Jangan ragu periksa. Pengobatan TBC tersedia gratis di puskesmas.
8: Ayo ke puskesmas.
9: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
10: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
11: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
12: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
13: Peristiwa. Pertempuran 5 hari di Semarang adalah pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang. Peristiwa ini terjadi sepanjang 15 Oktober sampai 19 Oktober 1945. Peristiwa tersebut dipicu larinya tentara Jepang dan tewasnya Dr. Karyadi. Pertempuran 5 hari di Semarang juga disebut menjadi salah satu rangkaian sejarah kemerdekaan Indonesia seiring kalahnya Jepang dari sekutu di Perang Dunia Kedua. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan adalah lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan didirikan tanggal 15 Oktober 1998. Komnas Perempuan merupakan satu dari 3 lembaga HAM nasional. 2 lembaga HAM nasional lainnya adalah Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar dari tragedi kekerasan seksual yang dialami terutama perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998.
8: Indonesia menyapa malam.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi kami hadir dalam sesi To The Point malam hari ini, di mana kami mengusung tema yang menjadi perhatian masyarakat di hari ini. Dan silakan nanti kami juga undang Anda untuk dapat berpartisipasi dalam To The Point kami di 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375, 386-6712. Dan inilah To The Point untuk malam ini.
1: To The Point.
0: Dua pekerja migran Indonesia mengaku ditahan oleh otoritas pemerintah Arab Saudi. Kabar itu disampaikan langsung oleh salah satu pekerja migran Indonesia atau PMI, Nur Aziza Rozali. Nur atau Aziza mengaku ia bersama temannya diberangkatkan sponsor ke Arab Saudi dalam kondisi masih sakit. Namun hingga saat ini sponsor yang memberangkatkan mereka tidak menunjukkan tanggung jawabnya dan membiarkan mereka ditahan. Fenomena pekerja migran Indonesia asal Indonesia tertahan di Arab Saudi. Itulah yang menjadi topik kami malam hari ini dalam To The Point bersama dengan warga negara Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, Nur Aziza Rozali. Mbak Aziza, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Malam. Ya, waalaikumsalam, malam.
0: Iya, suara saya terdengar jelas ini, Mbak, ya, sana ya.
2: Suara, iya, terdengar.
0: Baik.
2: Mohon maaf di sini agak berisik.
0: Iya, nggak apa-apa.
2: Keterbatasan sinyal, ya.
0: Oke, Mbak Aziza, memang berada di mana, Mbak, saat ini? Dan kondisi Mbak sendiri seperti apa, nih, Mbak?
2: Saya ini ada di Semasko, Riyadh, Saudi.
0: Di Semasko, Riyadh,
2: Saudi.
0: Di Saudi, ya. Oke. Dan
2: iya,
0: saya juga sudah membaca apa yang Mbak sampaikan ya di media sosial ini, ya, Mbak, ya.
2: Iya.
0: Nah, pertama kali Mbak Aziza dan teman mengalami masalah di Arab Saudi kapan ini, Mbak?
2: Permasalahan ini aku udah sakit ini udah 1 bulan lebih.
0: 1 bulan lebih?
2: Iya, udah 1 bulan lebih.
0: Mm-hmm. Boleh tahu sakit apa itu, Mbak?
2: Kalau aku ini memiliki infeksi mata dan sama abdomen akut serta ada minus yang tinggi. Mata saya ini minus tinggi dia.
0: Oke.
2: Sehingga untuk keterbatasan melihat saya kurang.
0: Oke, infeksi mata kemudian mata minus tinggi sehingga penglihatan tidak optimal begitu dan abdomen akut ini ya, Mbak, ya?
2: Iya, abdomen akut, ya.
0: Iya, baik. Mbak, tapi sebelum bercerita lebih banyak lagi, awalnya gimana nih Mbak Aziza berangkat ke Arab Saudi nih, Mbak?
2: Oke, tadinya itu saya itu diiming-imingin gaji besar.
0: Mm-hmm.
2: Katanya gajinya di sini besar, 1.600 rial tergantung sama rupiahnya. Terus kerjanya cuma 8 jam. Tidak,
0: bisa diulang, Mbak, berapa rial tadi dijanjikannya satu bulannya?
2: 1.600 rial.
0: 1.600 rial, oke. Lanjut, Mbak.
2: Iya. 1.600 rial, terus dibilangnya katanya kerja saya cleaning service di sini, kerja cuma 8 jam, ada liburnya, dia bilang seperti itu. Terus aku bilang, ada belajar bahasa dulu enggak? Aku bilang gitu, pertamanya, kata dia, enggak perlu belajar bahasa, katanya gitu, kamu langsung kerja. Ternyata nyampe di sini, saya dimasukin ke Sarikat Semasko, ternyata saya jadi pembantu di sini yang kerjanya hampir 17 jam. Saya di sini jarang dikasih makan sama majikan, akhirnya saya punya penyakit abdomen atau akut. Lambung akut.
0: Oke. Kapan pertama kali tawaran itu diterima Mbak Aziza? Dan kapan Mbak akhirnya berangkat ke Saudi?
2: Saya itu proses pemberangkatan itu sekitar bulan April saya dikenalinnya.
0: Mm-hmm.
2: Pertama kali kenal sama yang berangkatin bulan April, saya berangkat itu kemarin tanggal 25 Juli.
0: 25 Juli.
2: Juli.
0: Ya. Berarti sekitar 3 bulan ini di Saudi, ya, Mbak, ya?
2: Iya, iya. Ya.
0: Yang menawarkan pekerjaan itu siapa, Mbak?
2: Tadinya ini saya ini kan tadinya niatnya kan mau ikut teman di Taiwan, tapi kan mereka harus belajar bahasa dulu.
0: Iya.
2: Nah, terus kebetulan ada teman saya ini ngobrol sama mantan bos saya, cerita sama mantan bos saya kalau saya mau kerja ke luar negeri. Akhirnya mantan bos saya yang kenalin saya dengan yang ngeberangkatin saya.
0: Siapa itu, Mbak?
2: Katanya dari mantan bos saya yang ngeberangkatin.
0: Oke, enggak, yang mengenal akhirnya mantan bos kan mengenalkan ke seseorang ya?
2: Ke seseorang ini. Terus kata dia, ngapain kamu ke Taiwan, mendingan kamu ke Saudi aja, nggak perlu belajar bahasa. Ya yang tadi tadi seperti dia janjikan, gaji 1.600, kerjanya di servis dan segala macam.
0: Setelah Mbak Aziza dikenalkan dengan seseorang tadi, Mbak sempat mencari tahu nggak siapa dia? Apakah dia memiliki agensi yang resmi atau bagaimana?
2: Iya, ya itu kesalahan terbesar saya. Saya tidak tahu PT-nya apa, saya hanya mau ya udah ngikutin aja dianya kayak gimana, disuruh medical saya ikut medical, disuruh bikin visa saya ikut bikin visa, kayak gitu. Saya tidak tahu PT saya apa yang di Indo.
0: Oke, artinya sempat bikin visa, sempat medical check up dan dijanjikan pekerjaan sebagai cleaning service dengan jam cleaning kerja service. 7 jam.
2: Iya, 8 jam.
0: 8 jam, sorry. Dengan pendapatan 1.600 real.
2: Real,
0: ya. Ya itu kalau dirupiahkan sekitar hampir 8 juta berarti ya Pak ya?
2: Iya, makanya saya mau ternyata nyampe di sini itu gaji saya cuma 1.200, itu pun juga
0: 17
2: kalau
0: jam.
2: Sakit dipotong.
0: Oh, oke.
2: Okay. Iya, 17 jam.
0: Iya. Mbak Aziza asal dari mana atau berangkat dari mana ketika itu Mbak?
2: Saya ini asal Jakarta, domisilinya daerah Citayam Bogor.
0: Di Citayam Bogor.
2: Saya berangkat itu dari Depok.
0: Dari Depok, ya. Oke. Berapa lama pengurusan dokumen-dokumen tadi nih Mbak, sampai akhirnya keluar visa dan pada bulan Juli itu diberangkatkan?
2: Kurang lebih dari itu kurang lebih 2 bulanan Pak. Lebih 2 bulanan.
0: Iya.
2: Iya, saya juga kaget soalnya gini Pak, saya buat visa itu di tanggal 23 Juli, tanggal 25 saya berangkat.
0: Oh cepat ya? 23 bulatnya, 25-nya sudah berangkat. Waktu berangkat, pembuatan visa nggak ditanya-tanya memang, Pak? Tujuannya apa ke Arab Saudi?
2: Enggak. Cuman difoto sidik jari sudah.
0: Oke, semua tiket ditanggung oleh yang tadi menawarkan pekerjaan
2: yang
0: ini.
2: Yang berangkatkan. Iya. Okay. Iya.
0: Sendiri atau berapa orang ini, Mbak?
2: Saya sendiri. Terus saya akhirnya diantar sama yang ngeberangkatin saya ke suatu rumah di situ. Nah, di situ itu ada beberapa orang, ada sekitar 7 orang. Akhirnya kita berangkat langsung bareng-bareng ke bandara. Tapi nyampe di bandara kita terpisah. Yang 3 orangnya terpisah, yang 4 orangnya ikut saya ke Semasko.
0: Oke.
2: Itu Besarika Semasko.
0: Artinya empat orang
2: mereka
0: ini
2: pun juga tidak tahu PT-nya.
0: Semasko ini apa nih, Mbak? Penampungan ya?
2: Sarikah.
0: Kantor, iya. Kantor ya.
2: Iya.
0: Di sana di Semasko di Riyadh ya. Oke. Jadi begitu sampai di Riyadh langsung dibawa ke Semasko bersama dengan 4 orang tadi.
2: Iya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Apa yang dialami atau yang Mbak ketahui selama di Semasko ini sebelum ditempatkan di tempat pekerjaannya ini, Mbak Aziza?
2: Iya, terus akhirnya aku langsung kaget kan ternyata di Semasko. Oh, ternyata di sini di Semasko. Saya juga enggak tahu, Pak. Dari sebelum saya berangkat pun juga saya enggak tahu saya ditempatinnya di mana. Nyampe di sini, kita satu kamar itu ada sekitar 20 orang. Mereka ternyata nyampe di sini itu ya modelnya kayak yayasan lah gitu ya, Pak ya. Jadi kalau misalkan ada yang majikan yang mau kita diambil sama dia gitu nanti kalau misalkan majikannya tidak cocok dipulangin lagi diambil lagi seperti itu. Jadi kita nggak netap.
0: Semasko itu perusahaan penampungan Bu Mbak Aziza ya.
2: Iya.
0: Tenaga kerja. Jadi mungkin ada yang minat atau apa melihat di sana bisa menggunakan jasanya begitu.
2: Iya.
0: Dan jadi di Semasko itu berapa banyak misalkan totalnya?
2: Apanya tuh Pak, orangnya?
0: Iya betul.
2: Banyak sekali Pak, banyak. Kita di sini ada yang dari Indo, ada yang dari Kenya, Uganda, Filipina.
0: Oh campur ya, itu. Mbak Aziza di sana ya?
2: Campur.
0: Iya. Dan campur. Kondisi mereka juga sama, artinya mereka juga awalnya dijanjikan pekerjaan yang tidak seperti ini maksudnya?
2: Iya, hampir kebanyakan. Kalau untuk yang Indonesia ya Pak ya, kalau kayak saya kan jarang beradaptasi sama yang orang-orang Filipina sama yang Kenya, Ugandanya. Tapi kalau hampir semua kebanyakan kalau yang di Indo itu, mereka seperti itu. Mereka dijanjikan oleh sponsor-sponsornya, mereka dijanjikan dengan PT-PT-nya, ya dengan gaji besar, ada yang dengan dikerjakan di katanya di restoran atau kerjakan di salon seperti itu banyak Pak. Ternyata nyampe di sini malah dijadikan ART.
0: Okay.
2: Tapi mereka setelah sampai di sini juga tidak dimanusiakan Pak.
0: Gitu. Seperti apa itu?
2: Karena mungkin sehari ya kayak misalkan kita udah sakit di sini dari majikan dipulangin karena sakit, tapi mereka tidak mau tahu tentang masalah sakit kita kayak gitu. Terus ada yang pernah juga jatuh kakinya terpincang-pincang karena majikannya juga, tapi mereka pun juga sama tidak mau tahu. Dia pengen taunya hasil dari majikannya aja. Majikannya cuma komplain dia nggak bisa kerja udah.
0: Oh, kayak okay. Gitu, Pak. Tapi Mbak Aziza sempat bekerja di warga Saudi di sana.
2: Pernah Ajija, saya pernah bekerja. Ya itu tadi saya bilang kerja saya 17 jam.
0: 17 jam itu
2: kerja
0: di rumah
2: saya 17
0: itu.
2: Jam. Di rumah.
0: Di rumah.
2: Ngurus semuanya. Ya dengan okay. Rumah yang besar itu saya ngurusin semuanya sampai saya tidak ingat makan kayak gitu. Saya makannya pun juga mie mentah, mie yang direbus sama air dingin karena tidak ada air panas
0: Oke, sampai akhirnya dipulangkan lagi ke Sarika Semasko di Riyadh ini.
2: Iya.
0: Pendapatan
2: akhirnya dipulangin dikarenakan saya sakit.
0: Iya, 1200 real dipotong tadi ya karena sakit. Ya. Berapa potongannya ini?
2: Iya. Kalau untuk ini Ajija belum tahu karena Ajija belum cek. Kemarin itu sempat waktu itu Ajija pernah ngecek itu pernah dipotong satu hari itu 40 real.
0: 40
2: jadi
0: real.
2: Jadi bermacam-macam Pak. Iya, 40 real. Jadi kalau misalkan kita kena komplainan majikan itu dipotong 40 real. Kalau misalkan kita dipulangkan karena sakit itu dipotong sekitar 20 real. Pokoknya beda-beda.
0: Selama gitu. Di Semasko ada pendapatan?
2: Ajija kemarin sempat dapat 1.100.
0: Selama di Semasko aja?
2: Iya, itu aja.
0: Di Semasko dipekerjakan juga enggak ini, Mbak?
2: Enggak, Pak. Di Semasko udah kan, karena kan kalau di Semasko itu modelnya kayak penampungan.
0: Iya, penampungan ya.
2: Jadi ya udah.
0: Tapi mendapatkan bayaran 1.100 real.
2: Iya, itu pas Ajija kerja di majikan.
0: Oh, pas ya. Artinya setelah dipulangkan ke Semasko dapat pendapatan enggak dari carikannya?
2: Enggak, tidak ada.
0: Berarti sempat bekerja tidak di ada. Majikan tadi berapa lama itu, Mbak Aziza?
2: Satu bulan
0: aja. Jadi kalau total 3 bulan berarti 2 bulannya itu di syarikat ya. Di penampungan
2: Iya.
0: Oke. Nah, tadi kan Mbak katakan sempat medical check up, Mbak. Ketahuan enggak ada penyakit atau apa sebelum berangkat ke Saudi ini, Mbak?
2: Nah itu medical. Tadi kalau medical check up itu cuman yang diperiksa tes urin, tes darah sama rongsen. Mereka tidak meriksa mata saya, mereka tidak meriksa lambung saya dan segala macamnya, gitu. Dan saya pun juga nggak tahu hasil medical check up saya apa.
0: Nggak tahu.
2: Saya kan cuma nanya aja sama sponsor yang ngeberangkatin saya, gimana hasil medical saya. Terus mereka bilang, kamu fit, kamu boleh bekerja. Ya udah, saya bekerja.
0: Oke.
2: Okay. Ternyata di sini yang dipermasalahin dengan mata saya, makanya saya juga tidak bisa dipekerjakan.
0: Iya. Nah, kabarnya kan Mbak ditahan ya oleh pihak otoritas Arab Saudi ini ya?
2: Iya. Kenapa Pak?
0: Iya, ditahannya di mana nih? Di penampungan ini atau di mana ini, Mbak?
2: Iya, di penampungan Sarika Semaskonya. Iya.
0: Oke, ada alasan nggak ini disampaikan petugas? Kenapa Mbak Aziza ditahan?
2: Iya, dikarenakan pokoknya di sini yang tidak akan bisa pulang ke Indonesia kalau misalkan sponsornya atau yang ngeberangkatinnya atau PT-nya yang ngeberangkatin kita itu tidak bertanggung jawab. Jadi mereka tidak bertanggung jawab, kita tidak bisa pulang ke Indo.
0: Oke, jadi diminta pertanggungjawaban dari pihak yang memberangkatkan Mbak Aziza ke Saudi.
2: Iya.
0: Ya?
2: Iya.
0: Kalau dokumen-dokumen ada nggak yang diminta atau yang diperiksa?
2: Kenapa Pak?
0: Dokumen,
2: alhamdulillah sama lengkap aja ya? Semua nggak ditahan.
0: Oke. Ketika pihak otoritas Saudi meminta pihak sponsor yang memberangkatkan Mbak bertanggung jawab, sudah menghubungi Mbak ke orang tersebut?
2: Sudah, Ajija juga sempat telepon sponsor.
0: Ya. Ajija apa responnya?
2: Sponsor bilang katanya gini, saya nggak akan bertanggung jawab atas kepulangan kamu kecuali kamu mati.
0: Oh ya, seperti itu jawabannya?
2: Ya, seperti itu. Sayangnya di saat saya pengen rekam itu, saya udah gemeteran, udah okay. Karena udah emosi kan dia udah ngomong kayak gitu, makanya saya nggak sempat rekam pas saat ditelepon.
0: Sponsor itu berada di Indonesia, Pak. Halo, Mbak Ziza.
2: Kenapa, Pak?
0: Sponsornya itu berada di Indonesia atau di Saudi?
2: Iya, halo.
0: Ya.
2: Di Indonesia.
0: Di Indonesia.
2: Di Indonesia.
0: Oke.
2: Okay. Iya, di Depok.
0: Sudah pernah Mbak laporkan ke pihak pemerintah, perwakilan pemerintah kita di sana?
2: Aku sudah pernah, ya itu dia
0: KBRI kesel
2: kayak gitu karena aku lapor ke lembaga. Saya lapor ke lembaga. Saya udah pernah saya pernah lapor ke KBRI, cuman KBRI respon saya cuman mohon bersabar saja.
0: Oh, kapan doang. Mbak lapor ke KBRI Riyadh?
2: Setelah saya sakit.
0: Setelah sakit.
2: Pas saya sakit.
0: Tapi ya, permasalahan sakit permasalahan penahanan ini juga sudah Mbak sampaikan ke pihak KBRI Riyadh belum, Mbak?
2: Belum.
0: Belum. Oke, lembaga belum. Mana yang Mbak minta bantuan tadi ini, Mbak Ziza?
2: Kenapa?
0: Lembaga mana berarti ini?
2: Lembaga dia lembaga hukum gitu. Aku dapat dari kenal dari teman. Mm-hmm. Ya aku bikin laporan ke dia. Dia udah bikin somasi ke sponsor saya. Sponsor saya itu kesel sama saya. Akhirnya dia telepon saya seperti itu.
0: Oke, baik.
2: Terserah kamu mau lapor lembaga atau gimana. Terserah kamu, kata dia gitu. Saya nggak akan bertanggung jawab kecuali kalau kamu mati, kata dia gitu.
0: Itu perkataan dari respon sponsor yang memberangkatkan Mbak Aziza ya.
2: Iya.
0: Seperti itu ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Iya.
0: Terakhir kapan masih ingat Pak menghubungi KBRI Riyadh?
2: KBRI Riyadh itu sekitar. 2 mingguan kemarin.
0: 2 minggu kemarin, belum ada tindak lanjut sampai sekarang?
2: Iya, cuma dibilang mohon bersabar, sudah saya sampaikan ke petugas gitu aja.
0: Sudah
2: tiap
0: disampaikan.
2: Tiap hari saya chatin juga, bacaannya seperti itu.
0: Oke, nanti kami insya Allah berkesempatan untuk menyampaikan ini, Mbak, ya, ke pihak KBRI Riyadh ya, okay. Nanti. Baik, jadi bantuan apa yang paling mendesak yang Mbak Aziza butuhkan saat ini?
2: Iya, saya dengan teman-teman saya banyak yang di sini yang pengen pulang. Karena mereka pada sakit di sini.
0: Berapa banyak teman-teman yang dari Indonesia ini, Mbak?
2: Banyak di sini. Cuman kalau yang di sekamar sama saya ada 2 orang lagi, teman saya yang 2 orang. Justru ada yang kasusnya dia baru sesar, belum 1 tahun sesar, dia udah diberangkatin sama sponsornya ke sini dengan alasannya boleh berangkat. Padahal nyampe di sini ternyata dia nyeri hebat karena ngangkat-ngangkat barang berat. Tapi mereka malah sponsornya juga sama nggak mau bertanggung jawab.
0: Iya.
2: Malah itu, dibilang katanya sebelum berangkat dibilangnya katanya kalau misal kamu ditanya ada bekas operasi sesar bilang aja nggak ada. Katanya seperti itu. Padahal jelas-jelas dia sesar itu belum 1 tahun, anaknya masih 8 bulan. Tapi sponsor mengizinkan dia berangkat.
0: Oke, artinya ada beberapa WNI kita di sana yang mengalami nasib serupa ini ya, Pak ya?
2: Iya,
0: selama sakit ada penanganan nggak, Pak?
2: Selama depresi pun juga udah ada.
0: Selama sakit ada penanganan medis nggak dari pihak syarikat sendiri, Pak?
2: Kemarin saya kan sempat dirawat, tapi dirawat pun juga saya nggak dikasih tahu hasil medikalnya, hasil rekap medisnya. Saya bolak-balik ke rumah sakit. Nah, kalau yang untuk mata itu obatnya tidak di cover sama asuransi.
0: Tidak di cover oleh pihak asuransi.
2: Iya, anisnya pakai asuransi. Jadi dengan infeksi mata saya ini, saya belum ada obatnya kemarin itu. Karena udah 2 kali ke rumah sakit, itu asuransi tidak meng-cover.
0: Oke. Apa yang bisa Mbak sampaikan satu hal kepada pihak yang menangani kasus ini dan yang paling perlu untuk segera diselesaikan ini, Mbak Ziza?
2: Iya. Ya Pak, saya mohon biar cepat selesai di sini. Kita banyak banget yang pengen pulang di sini. Kita banyak banget di sini yang tidak ditanggung jawabin oleh sponsor-sponsor di sini.
0: Oke. Baik, Mbak Ziza, kami coba bantu nanti Mbak ya. Kami sampaikan apa yang Mbak alami saat ini.
2: Oke,
0: di sana.
2: Baik.
0: Iya. Salam buat teman-teman juga di sana, Mbak.
2: Baik.
0: Terima kasih banyak, Mbak. Banyak,
2: iya.
0: Ya. Assalamualaikum, Pak Ziza.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak, bantuannya.
0: Oke. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan warga negara Indonesia di Riyadh, Nur Aziza Rozali yang menceritakan secara detail peristiwa yang dialami saat ini di penampungan Syarikah Smas Kuriat yang baru bekerja, baru berada di Saudi sekitar 3 bulan, mengalami sakit abdomen akut, kemudian juga infeksi mata kanan dan mata minus. Diberangkatkan oleh seorang atau pihak yang menjanjikan pendapatan 1.600 real, tetapi tidak sesuai dengan apa yang disampaikan atau yang dijanjikan. Dan pendengar, nanti kami di sesi kedua masih akan membahas topik yang sama. Nanti kami akan mencoba berbincang bersama dengan narasumber kami lainnya, yaitu Seknas Jaringan Buruh Migran. Silakan Anda juga dapat memberikan tanggapan Anda terkait dengan perbincangan kami malam hari ini di WhatsApp kami 081-399-399-888.
1: Memori kolektif bangsa.
3: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
4: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
5: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.

0: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
1: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: To the point.
1: Ya, terkait dengan dua pekerja migran Indonesia mengaku ditahan oleh otoritas pemerintah Arab Saudi. Kabar itu disampaikan langsung oleh salah satu pekerja migran Indonesia, Nur Aziza Rozali, yang juga tadi kami ajak berbincang di sesi pertama pada To the Point malam hari ini. Mengaku ia bersama temannya diberangkatkan salah seorang atau salah pihak sponsor ke Arab Saudi, bahkan dalam kondisi yang tidak sehat. Tetapi hingga saat ini si pihak sponsor yang memberangkatkan mereka tidak menunjukkan tanggung jawabnya dan membiarkan mereka ditahan di Arab Saudi. Saat ini mereka berada di penampungan syarikah di Riyadh, Saudi, bersama dengan pihak lain ataupun dengan pekerja migran lainnya termasuk Indonesia di sana. Bahkan tadi menceritakan keberangkatannya dijanjikan dengan pendapatan 1.600 real dengan 8 jam kerja, bekerja sebagai cleaning service. Tetapi pada nyatanya Nur Aziza Rozali sempat dipekerjakan ke warga negara Arab Saudi dengan pendapatan 1.200 real dengan jam kerja yang disampaikan tadi 17 jam. Bahkan ketika sakit pun harus dipotong 40 real per harinya. Dan hingga saat ini pihak otoritas Arab Saudi menahan karena belum bisa memulangkan ke negara ataupun ke Indonesia sebelum ada penjelasan ataupun pertanggungjawaban dari pihak sponsor di tanah air yang memberangkatkannya. Dan tadi juga dikatakan bahwa dua minggu lalu sempat menceritakan ataupun menghubungi pihak KBRI Riyadh di Arab Saudi. Dan saat ini disampaikan oleh pihak KBRI, menurut Nur Aziza Rozali, bahwa pihak KBRI masih terus mengupayakan pemulangannya. Kami nanti akan coba dalami lagi sebenarnya apa atau apa yang perlu dipastikan dari kasus seperti ini dan bagaimana sebenarnya mekanisme keberangkatan. Kenapa hingga saat ini masih terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur keberangkatan dari pekerja migran Indonesia sehingga memberikan risiko yang sangat besar bagi keberadaan mereka di sana, kemudian keselamatan mereka tentunya di Arab Saudi. Dan screeningnya juga seperti apa? Atau mungkin Anda juga ingin memberikan pendapat Anda terkait dengan peristiwa pekerja migran kita asal Indonesia yang tertahan di Arab Saudi. Kami tunggu telepon Anda di 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375, dan 386-6712, atau melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Apa pendapat Anda, apa yang harus dilakukan saat ini? Karena tadi di akhir perbincangan kami tanyakan apa yang saat ini mendesak, yang paling mendesak dibutuhkan oleh Nur Aziza Rozali dan juga teman-temannya yang menginginkan pulang, bahwa ada kepastian bahwa mereka ingin sesegera mungkin dipulangkan ke tanah air. Kami tunggu telepon Anda di To The Point malam hari ini.

0: Dan kalau kita melihat dari peristiwa yang dialami oleh Nur Aziza Rozali atau Mbak Aziza tadi, jadi pihak siapa yang bisa atau yang bisa diminta pertanggungjawaban jika pihak sponsor atau pihak yang memberangkatkan Nur Aziza Rozali ke Arab Saudi mengabaikan keberadaannya, bahkan dengan nada yang seolah-olah lepas dari tanggung jawab ketika dihubungi oleh pihak Nur Aziza Rozali tadi. Dan bagaimana sebenarnya kesiapan dari seorang calon pekerja migran Indonesia ketika memenuhi atau melewati berbagai prosedur yang diwajibkan, termasuk medical check-up dan kesehatan seperti apa yang memang tidak sama sekali tidak diperbolehkan untuk diberangkatkan, atau memang ada beberapa hal yang masih bisa ditoleransi. Tetapi jika tadi melihat atau mendengar cerita bahwa ada salah seorang warga negara kita juga di tanah air yang baru menjalani operasi sesar masih diperbolehkan berangkat, ternyata di Arab Saudi mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya. Menurut cerita dari Nur Aziza Rozali, bahwa yang bersangkutan tetap disuruh bekerja dengan intensitas yang cukup tinggi. Kami masih berupaya untuk dapat tersambung dengan narasumber kami berikutnya untuk mendapatkan pendalaman atau mendapatkan apa yang harus dilakukan dan bagaimana agar warga negara kita atau pekerja migran kita di Arab Saudi itu bisa kembali ke tanah air. Tetap bersama kami dalam To The Point malam hari ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kilas Berita.
4: Pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus dipercepat. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam Sumatera. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan sektor kesehatan dan berjalan cepat berkat koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Berita ini dan berita lainnya dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id.
5: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Baik pendengar, kami masih menantikan berupaya untuk dapat tersambung dengan narasumber kami. Tetapi kalau melihat peristiwa yang dialami oleh Nur Aziza Rozali, bukan kali pertama pekerja migran kita akhirnya mendapatkan permasalahan di negara tujuan. Dan dalam hal ini adalah Arab Saudi. Dan modus-modus menawarkan pekerjaan di luar negeri kerap kali terjadi. dan akhirnya merugikan dari pihak yang diberangkatkan. Dan sebenarnya bagaimana sih membedakan antara sponsor dan juga perusahaan resmi yang berhak memberangkatkan? Dan pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan Seknas Jaringan Buruh Migran, Savitri Wisnu. Bu Savitri, selamat malam Ibu.
8: Selamat malam,
0: Mas Iya. Budi. Baik Bu Savitri, kami prihatin sekali dengan apa yang dialami oleh PMI kita, yaitu Nur Aziza Rozali di Riyadh, Arab Saudi, yang ternyata saat ini mengalami permasalahan, ditahan oleh pihak otoritas Arab Saudi karena tidak bisa kembali ke tanah air sebelum ada pertanggungjawaban dari pihak sponsor yang memberangkatkannya. Dan Ibu sudah mendengar peristiwa ini, Bu?
8: Iya, saya lihat dari media sosial.
0: Oke. Apa yang perlu dipastikan dari kasus ini, Bu?
8: Ya, kalau saya lihat ini kan pola-pola tidak bertanggung jawab ya oleh pihak agen atau bisa dikatakan sponsor atau calo begitu ya. Dan sebenarnya perlu kita telisik lagi apakah dia si Mbak Nur Aziza ini kan sebagai korban, karena kan dia tidak tahu bahwa mungkin dia tidak bekerja secara prosedural begitu ya, karena calo dan sponsor itu kerap kali bekerjanya sendiri tidak melalui proses prosedur yang ada begitu. Dan setahu saya kalau ke Arab Saudi itu melalui sudah ada one channel system, satu mekanisme begitu ya di Arab Saudi begitu, sehingga harusnya ini kalau memang Mbak Nur ini melalui sponsor dan sponsor itu atau si sponsor itu atau si calo itu adalah bagian dari P3MI, oleh karenanya P3MI juga harus bertanggung jawab begitu. Itu yang pertama ya, kewajiban swasta harus bertanggung jawab gitu ya, perusahaan swasta. Yang kedua, memang kita tidak boleh juga melihat bahwa namanya perlindungan itu juga tidak bisa dikatakan bahwa oh dia prosedural dan prosedural gitu ya. Namanya perlindungan ya harus segera dibantu dalam hal penanganannya tanpa melihat status migrasinya begitu.
0: Nah, ketika pihak sponsor mengabaikan kondisi yang ada dari Mbak Nur Aziza Rozali, siapa Bu pihak yang bisa diminta pertanggungjawaban saat ini?
8: Karena di dalam undang-undang PPMI sponsor sama calo itu tidak ada ininya ya, tidak tertuang di situ karena dia kan perorangan gitu. Tetapi biasanya sponsor atau calo terasosiasi dengan P3MI begitu. Nah, oleh karenanya yang harus dimintain pertanggungjawaban ya kalau tidak ada sponsor atau calonya yang bisa ya, maka
0: halo Bu Savitri.
8: Berita itu dari cerita ya itu mungkin tidak menuliskan atau lupa menuliskan nama P3MI-nya sehingga itu bisa ditrace begitu. Iya, tetapi ya kembali lagi apapun status migrasinya begitu ya, pemerintah harus memulangkan. Dan ini juga akan menjadi catatan bahwa selama ini secara informasi ya, informasi yang sampai ke desa itu belum masif begitu. Sehingga banyak calon pekerja migran kita yang bekerja secara tidak prosedural. Begitu. Okay.
0: Tapi itu. Kalau melihat kasus-kasus sebelumnya Bu, mekanisme percepatan pemulangannya terutama dalam kondisi yang tidak sehat saat ini dialami oleh Mbak Nur Aziza dan juga beberapa temannya, ini bagaimana Bu untuk perhatian besarnya?
8: Ya, kalau seperti ini kan sebenarnya darurat ya. Maksudnya darurat kemanusiaan ya. Karena kita tidak boleh satu nyawa itu kan berharga begitu. Dan kalau kita juga, kalau pemerintah kita juga sepakat dengan konsep SDGs adalah tidak ada seseorang yang ditinggalkan, maka meskipun hanya dua orang begitu ya harus segera di dibantu proses untuk perlindungan hukumnya dan kemudian direhabilitasi begitu. Jadi dikembalikan direhabilitasi baik fisik maupun kondisi sosialnya begitu, ya, psikososialnya begitu.
0: Kalau ini dikatakan darurat, Ibu, yang segera dilakukan perwakilan pemerintah dalam hal ini KBRI Riyadh, apa menurut Anda?
8: Kalau menurut saya yang perlu dilakukan ya segera kondisinya cukup parah ya begitu ya, sakit dan yang lain-lain. Ya harus datang ke sana begitu, datang ke sana dan menjemput begitu. Seperti itu, dan kemudian mendudukkan persoalan ini begitu, seperti apa permasalahannya begitu, dan kemudian segera juga ditangani sakitnya ya seperti itu, dan kemudian dipulangkan.
0: Bagaimana perlindungan hukum dan juga penanganan medis itu seperti apa yang optimal untuk bisa diberikan kepada yang bersangkutan ini, Bu?
8: Iya, karena kan kalau saya menduganya ini adalah kasus TPPO ya Mas ya. Kalau TPPO. Kasus TPPO itu kan sudah ada mekanisme untuk pemulangannya dan kemudian untuk sakitnya begitu ya. Jadi sebenarnya sebisa diobati sementara di sana begitu ya sampai kondisinya cukup selamat.

0: Ada, biasanya pemerintah biasanya memberikan namanya kayak semacam penunda layan ya, tunda layan begitu ya.
1: Tunda layan. Oke.
0: Ya, tunda
1: Ya.
0: layan itu salah satu bentuk sanksi gitu ya.
1: Ya,
0: Kemudian juga
1: ya.
0: sampai skorsing dan kemudian sampai pencabutan
1: Izin.
0: izin begitu ya,
1: Baik.
0: seperti itu.
1: Ini karena waktu kita sudah mepet sekali nih, Bu Savitri ya. Paling tidak nih, Bu, sebagai pembelajaran besar untuk kita semua. Apa tanda awal yang perlu diwaspadai calon pekerja sebelum menerima tawaran pekerjaan, bahkan sebelum diberangkatkan ini, Bu?
0: Ya, jadi sebenarnya kalau ngomong berbicara migrasi itu kan nggak cuma hanya satu pihak ya Mas ya, tapi semua pihak itu harus terlibat begitu. Yang pertama dari sisi saya bilang pemerintahnya dulu ya, sosialisasi ini menjadi penting begitu. Bagaimana memastikan sosialisasi kepada calon pekerja migran masif hingga di desa. Banyak kerja-kerja teman-teman sebenarnya di tingkat desa yang kemudian bisa dielaborasi dengan pemerintah desa. Ataupun apa namanya mengajak pemerintah desa. Pemerintah punya kok data pemerintah desa yang ada begitu. Jadi sosialisasi kepada pemerintah desa itu menjadi penting dan tidak harus kemudian datangnya secara datang langsung, tetapi bisa lewat lewat apa namanya lewat online gitu. Nah, pemerintah desa juga harus sesuai dengan undang-undang PPMI, dia juga harus memberikan sosialisasi kepada warganya begitu. Jadi pemerintah desa memberikan sosialisasi, pemerintah pusat itu juga memberikan sosialisasi ke desa dan ke warganya gitu ya.
1: Baik.
0: Sehingga sehingga calon pekerja migran itu paham bahwa
1: Ya.
0: di desa tersebut itu bisa mendeteksi gitu loh informasi-informasi lowongan kerja palsu yang tidak benar begitu ya. Itu tuh itu menjadi penting gitu. Jadi pergerakannya juga harus cepat, jangan kalah dengan si para trafficker atau para apa calo dan sponsor itu dari sisi pemerintah. Tapi dari sisi PMI-nya ya memang apa namanya ini kan karena masalah kemiskinan ya Mas ya. Karena kemiskinan itu kan keterpaksaan mereka kemudian bekerja ke luar negeri gitu ya karena kemiskinan. Ya oleh karenanya ya yang penting adalah calon pekerja migran kalau dia sudah diberikan informasi mengenali pekerjaan-pekerjaan, lowongan pekerjaan yang palsu begitu dan resiko-resiko yang akan dialami begitu. Mereka pasti
1: Oke,
0: akan sadar, pasti
1: ya,
0: akan tahu. Yang
1: baik.
0: menjadi permasalahan kan mereka nggak tahu
1: Tidak
0: di
1: tahu,
0: pikirnya
1: ya.
0: calon sponsor itu adalah resmi.
1: Resmi, oke.
0: Karena ngomongnya ke calon sponsor kan suka begitu, iya saya
1: Baik.
0: ada PT-nya begitu.
1: Iya.
0: Sedangkan tidak ditelisik lagi PT-nya itu asli atau tidak, apa resmi atau tidak, sudah mati atau masih ada gitu. Nah, pemerintah desa juga terbatas kan tahu PT-nya masih ada atau tidak seperti itu.
1: Baik.
0: Jadi semua pihak harus bekerja ya dan saya rasa juga perlu perlibatan media ya untuk menggandeng dalam hal
1: Baik, Bu.
0: seperti radio seperti ini ya untuk sosialisasi juga begitu mengenai migrasi amar sampai desa
1: Iya.
0: begitu.
1: Bu Savitri, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang
0: Ya.
1: bersama kami, Ibu. Sehat selalu, Ibu. Selamat malam.
0: Sama-sama.
1: Ya.
0: Selamat malam.
1: Ya, demikian tadi kami telah tuntaskan to the point malam hari ini, yaitu fenomena PMI atau pekerja migran Indonesia asal Indonesia tertahan di Arab Saudi bersama dengan Seknas Jaringan Buruh Migran Savitri Wisnu.

pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Kementerian Dalam Negeri meminta PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta untuk memperkuat tata kelola perusahaan dan mematangkan studi kelayakan pengembangan transportasi laut dan udara seiring rencana perubahan bentuk hukum menjadi perseroan daerah atau perseroda. Perwakilan Direktorat BUMD, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri Bambang Ardianto mengatakan, perubahan bentuk hukum Transjakarta merupakan bagian dari pemenuhan ketentuan regulasi badan usaha milik daerah atau BUMD. Menurut Bambang, pengembangan usaha Transjakarta ke sektor transportasi laut dan udara harus didukung kajian yang menyeluruh, baik dari sisi kelayakan bisnis maupun dampaknya terhadap keuangan daerah. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letjen TNI Kristo Mei Sianturi, menanggapi usulan untuk menetapkan status kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sebagai bencana nasional. Ia menegaskan bahwa hal yang lebih penting dalam penanganan bencana adalah kecepatan respons, baik ketika bencana berstatus nasional maupun daerah. Kristo Mei mengatakan penanganan bencana harus berorientasi pada tindakan cepat untuk mengurangi dampak yang dirasakan masyarakat termasuk mencegah jatuhnya korban jiwa. Informasi mancanegara, PBB sedang mempertimbangkan berbagai opsi untuk mempertahankan kehadirannya di Lebanon setelah mandat penjaga perdamaian pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL berakhir pada akhir tahun ini. Wakil Sekjen PBB Bidang Operasi Perdamaian Jean-Pierre Lecroix mengatakan hal tersebut dalam pertemuannya dengan Presiden Lebanon Joseph Aoun di Istana Kepresidenan Lebanon yang berada di Beirut sebelah timur. Mandat UNIFIL akan berakhir pada akhir 2026 dan Lebanon pun telah mendesak agar kehadiran internasional di wilayah selatan tetap dipertahankan karena hal itu dianggap sebagai unsur penting bagi stabilitas. Informasi dari dunia olahraga, tim para renang Indonesia mulai mempertajam detail teknik seperti start, underwater, breakout, dan kecepatan jarak pendek menjelang pertandingan Asian Para Games Aichi Nagoya 2026. Pelatih para renang Indonesia, Agni Herarta Anindya Satria mengatakan, 12 atlet para renang Indonesia berada dalam kondisi baik setelah menjalani proses adaptasi terhadap cuaca maupun kolam pertandingan sejak tiba di Jepang. Fase latihan kini mulai diarahkan pada penyempurnaan sejumlah aspek teknis agar para atlet berada dalam kondisi terbaik saat pertandingan dimulai.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Baik, saya Ridho Favorit Sarwani Tehimarruhu, founder atau pendiri Yayasan Gozena Bangkit Berkarya yang berkedudukan di Kota Gunung Stoli, Provinsi Sumatera Utara. Saat ini saya sebagai pendiri Yayasan Gozena Bangkit Berkarya merasakan dampak dari program-program prioritas dari pemerintahan Prabowo Gibran, di mana 2 tahun belakangan di masa pemerintahan beliau, beliau cukup memperhatikan sektor pendidikan, khususnya di pendidikan non formal. Karena pendidikan non formal ini menyentuh akar rumput, di mana pada program ini menyentuh masyarakat yang buta huruf, contohnya di program pengentasan buta aksara.
2: Yang pertama, adanya program-program baru yang sebelumnya belum pernah dilaksanakan, misalnya adanya program MBG bagi anak sekolah, juga operasi merah putih yang sebelumnya juga belum pernah dilaksanakan, dan itu berdampak positif bagi sebagian masyarakat yang memang membutuhkan khususnya MBG bagi anak-anak sekolah, juga mungkin menjadi lapangan pekerjaan bagi sebagian yang terlibat di dalam program MBG tersebut dan juga dalam program operasi merah putih,
3: yaitu tentang program makan bergizi gratis, dan di mana sekolah kami juga dapat makanan bergizi gratis. Dan juga dalam manfaat makanan bergizi gratis ini dapat menciptakan peluang kerja dan dapat meningkatkan ekonomi dan meningkatkan kebutuhan masyarakat.
4: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
5: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
4: Loh, terpapar apa, Pak?
5: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
4: Oh, gitu ya, Pak.
5: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
4: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
6: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
7: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
8: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping, sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
9: Ada cewek tuh.
10: Bening lagi, aduh.
9: Udah, yuk.
11: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
9: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
11: Iya.
12: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
11: Ini.
13: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: baru enak.
1: Mulai yang semalam.
2: Masuk, masuk. Luar biasa.
3: Aku baru aja di interview di
4: Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Ingatan Peristiwa.
1: Pertempuran 5 hari di Semarang adalah pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang. Peristiwa ini terjadi sepanjang 15 Oktober sampai 19 Oktober 1945. Peristiwa tersebut dipicu larinya tentara Jepang dan tewasnya Dr. Karyadi. Pertempuran 5 hari di Semarang juga disebut menjadi salah satu rangkaian sejarah kemerdekaan Indonesia seiring kalahnya Jepang dari sekutu di Perang Dunia Kedua. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan adalah lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan didirikan tanggal 15 Oktober 1998. Komnas Perempuan merupakan satu dari 3 lembaga HAM nasional. 2 lembaga HAM nasional lainnya adalah Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar dari tragedi kekerasan seksual yang dialami terutama perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998.
0: Indonesia menyapa malam.
2: Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM dan antrean panjang pengendara terjadi di Bali serta beberapa daerah lain seperti Malang di Jawa Timur pada Oktober 2026. Pertamina menjelaskan bahwa kapal pengangkut BBM mengalami kesulitan menurunkan jangkar untuk bongkar muat sehingga jadwal sandar mundur dari pukul 6.30 WITA menjadi pukul 22 WITA. Dan tidaknya itu, adanya peningkatan rata-rata konsumsi Pertalite di Bali mencapai 2.200 kiloliter per harinya. Dan malam hari ini kami akan hadirkan perbincangan BBM atau antrian BBM di sejumlah daerah bersama dengan Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi.
0: Wawancara Pro 3.
2: Pak Ahad Rahedi, selamat malam, Pak.
3: Selamat malam, Mas Rudi.
2: Iya, Pak Ahad, di awal mungkin Bapak bisa jelaskan sebenarnya apa yang terjadi, Pak. Antrian yang terjadi di Malang dan Bali belum lama ini, Pak.
3: Iya, jadi agak berbeda ke situasi yang ada di Malang dan juga di Bali, ya. Mungkin yang dari lebih meriah dulu informasinya yang ada di mana-mana gitu kita lihat. Memang situasi ini kami menyampaikan permohonan maaf dari Pertamina Patra Niaga kepada seluruh masyarakat di Pulau Bali yang terdampak terganggunya kenyamanan dalam memperoleh energi khususnya BBM di SPBU. Memang yang terjadi adalah pada beberapa waktu belakangan ini kita melihat adanya perubahan pola konsumsi atau switching dari produk BBM non-subsidi ke produk BBM bersubsidi. Yang paling sering terjadi adalah dari pertama ke Pertalite. Tentunya perubahan pola konsumsi ini harus disertai dengan perubahan pola distribusi menyesuaikan dengan jumlah produk yang dibutuhkan lebih tinggi di SPBU, yakni yang bersubsidi. Okay. Nah, tengah-tengah itu dari perencanaan-perencanaan pemenuhan kebutuhan dan penyesuaian dengan pola distribusi tadi, pada tanggal 11 memang ada kendala kapal sandar yang sudah terjadwal membawa muatan Pertalite sebanyak 18 juta liter yang memang diperuntukkan untuk Provinsi Bali yang sandar di terminal kami di Manggis di Kabupaten Karangasem. Nah, delay ini yang perlu kita cermati pada saat delay ini memang kapal itu dijadwalkan sandar pada tanggal 11 dini hari namun mundur sampai tanggal 12. Di mana tanggal 11 dini hari ini sebenarnya dari mulai pukul 00 sampai dengan pukul 06 pagi itu, okay, itu menjadi golden hour atau waktu emas untuk mobil tangki berjalan dari terminal menuju SPBU. Di saat kondisi lalu lintas lebih sepi dibanding biasanya, memang di saat inilah kami biasanya mengirimkan BBM ke SPBU di seluruh wilayah regional kami. Jadi memang dimanfaatkan untuk mempercepat pengiriman. Nah, yang terjadi pada saat itu adalah kendala sandar ini menjadi butuh waktu delay yang lumayan berdampak pada proses distribusi, terutama sampai penerimaan ke end customer di SPBU atau pelanggan kami di SPBU. Yang terjadi itu situasinya.
2: Okay. Ya,
3: nah,
2: Pak,
3: saat ini
2: ya, silakan.
3: Setelah terjadi itu, kita yang terjadi adalah menuju normal. Kita normalisasi, percepatan-percepatan termasuk alternatif sandar kapal di terminal kami yang kedua di Pulau Bali, ada di Sanggaran. Itu kita optimalkan untuk kemudian mempercepat pengiriman sampai dengan ke SPBU. Namun memang situasi sampai dengan hari ini, pantauan kami di lapangan, antrian sudah mulai terurai namun belum normal. Karena memang situasi yang terjadi adalah jumlah permintaan atau kebutuhan pelanggan di SPBU yang membutuhkan BBM masih lebih tinggi dari kapasitas dan juga ketersediaan BBM di SPBU sendiri. Jadi memang ini masih menuju normal. Kita butuh menyesuaikan segera mungkin. Ya, tapi ya, dengan pola-pola tadi kita upayanya.
2: Baik. Pak, kenapa Pak keterlambatan satu kapal bisa berdampak begitu besar Pak?
3: Jadi kalau kita lihat dari muatannya ya, pertama produknya yang dibawa adalah produk yang paling dicari oleh masyarakat. Ibaratnya kalau kita bicara fast moving ya, cepat masuk, cepat keluar, kita stok ulang itu cepat habis lagi. Karena konsumsi itu rata-rata sekitar 2 juta sampai 2,2 juta liter untuk Provinsi Bali, untuk Pertalite. Sementara di kapal tersebut membawa sekitar 18 juta lebih liter untuk masyarakat Bali. Jadi kalau kapal itu sesuai dengan perkiraan, tentunya selama 7 hari ke depan itu supply untuk kebutuhan Pertalite di Bali itu aman, dengan menunggu pengiriman-pengiriman dari kapal-kapal lainnya selama 7 hari. Jadi dicatatkan begitu kan? Sebelum itu sampai 7 hari sudah ada pengiriman. Nah, ini yang kemudian menjadi bertepatan beriringan dengan peningkatan berdasarkan pola perubahan pola konsumsi tadi.
2: Yeah. Jadi, atau mungkin ke depannya ada tidak Pak kapasitas penyimpanan yang memadai dan juga mungkin kapal pengganti untuk mengantisipasi gangguan seperti ini, Pak?
3: Jadi memang kalau terkait keandalan sarana prasarana kami mulai dari kapal tanker, kemudian terminal-terminal, dalam artian untuk Provinsi Bali secara terminal masih mencukupi karena ada dua terminal di Pulau Bali. Yang pertama fuel terminal Sanggaran dan yang kedua itu integrated terminal Manggis, yang memang kalau di Sanggaran karena letaknya di tengah kota ya, berdekatan dengan pelabuhan Benoa dan lain-lain, itu daya tampungnya sekitar 6.500 kurang lebih gitu ya, 6,5 juta liter sorry. Okay. Dan kalau di Manggis itu sangat masif, ini terminal besar gitu ya, terminal konsinyasi, terminal penerimaan utama dari impor juga. Di sana bisa 43 juta liter produk yang ditampung untuk distribusi kemudian ke wilayah di sekitarnya. Yeah. Jadi memang kalau disampaikan bahwa kemampuan daya tampung kami itu mencukupi, namun memang bersamaan dengan saat itu kapal yang sandar bukan tidak ini ya direncanakan, namanya force major, kendala teknis yang tidak kita harapkan terjadi. Nah, memang setelah itu juga ada mitigasi lebih lanjut terkait maintenance berkala yang diperketat untuk pengapalan, untuk armada-armada kapal kami, pun juga memecah konsentrasi pengiriman menjadi kargo-kargo yang lebih kecil, itu juga bagian dari mitigasi supaya perjalanan mungkin kargonya lebih sedikit tapi frekuensinya lebih cepat kan begitu. Itu juga bagian dari mitigasi. Nah, ini yang kita sudah lakukan semenjak mulai tanggal 7 sampai nanti tanggal 17, kita upaya maksimal untuk itu. Sudah kalau dihitung ya, dari mulai tanggal 7 sampai dengan 17 Oktober 2026 nanti, melalui dua terminal kami di Manggis dan Sanggaran, ada sekitar 57,9 juta liter BBM, baik Pertalite maupun Pertamax, yang sudah disiapkan untuk masyarakat Provinsi Bali.
2: Artinya ini kan BBM melewati beberapa tahap ya, dari kapal tadi, kemudian masuk ke terminal penyimpanan, armada mobil, tangki terutama, kemudian SPBU. Seperti itu ya Pak?
3: Betul, jadi memang tahapan-tahapan dari mulai kapal, kemudian terminal kami sendiri beroperasi 24 jam, baik di Manggis maupun di Sanggaran. Kemudian penambahan 68, totalnya jadi 108 armada, mobil tanki, dan juga 465 jurumudi. Yang memang ini juga termasuk dari terminal kami di Banyuwangi, per hari ini sudah masuk 4 mobil tanki, menyeberang dengan ferry, dengan muatan penuh untuk mengirimkan produk BBM ke SPBU di sekitar Pelabuhan Gilimanuk di Bali.
2: Apakah pengiriman SPBU kami itu diyakini mampu mengejar kebutuhan yang sempat tertunda ini? Kalau begitu Pak?
3: Dengan best effort optimal yang kita kejar adalah normalisasi dulu. Memang ini yang kita perlu laksanakan, mengurai antrian.
2: Baik, Pak Ahad, artinya ada dua hal besar yang menjadi faktor utama tadi Pak ya. Artinya ada kapal tadi dan juga perubahan konsumsi. Kebanyakan masyarakat menggunakan BBM subsidi ini. Tetapi bagaimana Pak membedakan antara meningkatnya permintaan masyarakat terhadap BBM subsidi dan penyebab utama dari gangguan ini Pak? Apakah ada angka pembanding keduanya ini Pak? Untuk bisa mengukur seberapa besar sih lonjakan konsumsinya berkontribusi terhadap ketersediaan di SPBU ini, Pak?
3: Perubahan pola konsumsi didasari oleh disparitas harga dari Pertamax yang semakin jauh dengan Pertalite, kemudian peralihan dalam artian juga dipenuhi dengan pengiriman kapal tadi. Jadi saling berkaitan sebenarnya, nggak bisa dipisahkan.
2: Keduanya ini, Pak, ya? Baik. Dan artinya penyesuaian itu akan membuat jumlah ataupun jadwal pengiriman Pertalite ke SPBU juga tetap bisa dikejar dalam waktu dekat ini, Pak Ahad?
3: Bisa.
2: Oke. Baik, Pak. Konsumsi Pertalite di Bali tadi Bapak katakan sekitar 2.200 kiloliter per hari, Pak, ya? Untuk tambahan sekarang, untuk berapa? Untuk menutup kekurangannya atau yang tertunda ini, Pak?
3: Jumlah tersebut sudah optimal.
2: Sudah optimal? Halo?
3: Iya, terus silakan.
2: Iya. Kalau stok di terminal tersedia, apa yang bisa membuat SPBU tetap untuk berjalan melayani permintaan yang ada saat ini, Pak?
3: Pelayanan diperpanjang, jam layanan jadi 24 jam.
2: Oke, jadi 24 jam, seluruh SPBU 24 jam ini, Pak?
3: 90 SPBU di wilayah padat beroperasi 24 jam.
2: Oke, kalau begitu. Apa yang bisa Bapak sampaikan untuk masyarakat terkait dengan hal ini, Pak? Silakan.
3: Iya, karena Mas Rudi juga jangan dipotong-potong kalau saya menyampaikan gitu ya. Jadi nggak holistik gitu ya, nggak komprehensif pernyataan saya. Jadi tolong, situasi seperti ini didukung juga perlu kesadaran bersama untuk menggunakan energi secara bijak, membeli sesuai kewajaran dan kebutuhan. Pertamina juga sudah menyiapkan alternatif menjemput bola. Per sore ini kami bersama Gubernur Bali turun ke lapangan untuk langsung menyalurkan BBM dalam kemasan. Jadi penyiapan untuk roda 2 di lapangan harga tetap sama dengan di SPBU, tapi kami jemput bola. Jadi per motor kami siapkan 3 liter kemasan untuk bisa dibeli dan kemudian bisa mengurai antrian di SPBU dengan tingkat kepadatan paling tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita sama-sama bijak menggunakan energi dan juga memilah dan memilih informasi, karena antrian ini juga bisa dipicu karena kekhawatiran di masyarakat. Yang kemudian kita perlu antisipasi juga bagaimana kami bersama aparat penegak hukum wilayah Polda Bali itu juga bersama-sama memastikan bahwa antrian-antrian yang terjadi bukan untuk kemudian diperjualbelikan kembali sehingga masyarakat yang memang membutuhkan untuk pergerakan atau transportasi kendaraannya malah terganggu.
2: Oke. Itu saja, Mas. Baik, Pak Ahad, terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya, Pak. Selamat malam. Demikian tadi Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi. Kami akan dalami lagi permasalahan ini nanti bersama dengan pengamat energi. Sebenarnya apa sih yang menjadi persoalan utama di balik antrian panjang BBM yang terjadi di sejumlah daerah ini, dan kenapa gangguan pasokan bisa sampai membuat masyarakat kesulitan mendapatkan BBM Pertalite ini. Dan silakan Anda juga dapat memberikan tanggapan Anda terkait hal ini. Kami nantikan di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712. Terutama Anda yang berada di wilayah Bali, di wilayah Malang, seperti apakah kondisi saat ini, bisa Anda ceritakan kepada kami malam hari ini dalam perbincangan kami di Indonesia Menyapa Malam. Tetaplah bersama kami.
4: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
5: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
6: Boleh. Challenge apaan, Bang?
5: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
6: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
5: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
6: Lah, emang siapa, Bang?
5: Pahlawan nasional lah, Kak.
6: Oh iya.
5: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
7: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Antrian bahan bakar minyak di sejumlah daerah. Kami lanjutkan kali ini bersama dengan pengamat ekonomi energi Universitas Pajajaran, Yayan Satyaki. Pak Yayan, selamat malam.
8: Selamat malam.
2: Iya, Pak, menurut Anda apa ini, Pak, persoalan utama di balik kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah daerah akhir-akhir ini, Pak?
8: Yang pertama, kelangkaan di Bali ini disebabkan karena adanya mata rantai pasokan yang putus ya, ini walaupun sesaat, yaitu kapal tanker ini terlambat bersandar dan kemudian bongkar muat di terminal Manggis itu tertunda, sehingga keterlambatan setengah hari yang seharusnya tidak membuat sebuah pulau ini kehabisan BBM ya, nah ternyata ini bisa jadi seperti itu ya. Ini disebabkan memang stok penyangga di Bali ini itu relatif tipis ya. Kemudian permintaan Pertalite naik karena selisih harga dengan Pertamax.
2: Ya.
8: Dan kemudian warga membeli lebih banyak karena khawatir ya. Karena ada ya mungkin pengen supaya aman. Nah berdasarkan data yang saya lihat di sini dengan menggunakan data Waze.
2: Mm-hmm.
8: Itu menunjukkan antrian di sekitar SPBU ini melonjak sekitar 3-4 kali lipat.
2: 3-4 kali lipat? Oke.
8: Okay. Iya. 12-14 Oktober.
2: Ya.
8: Padahal kalau kita lihat kuota nasional dan pariwisata itu bukan penyebab utama.
2: Kuota nasional dan pariwisata bukan penyebab utama. Baik.
8: Ya,
2: tapi
8: betul.
2: Sejauh mana harusnya antisipasi itu dilakukan ketika terjadi keterlambatan satu kapal yang akhirnya berdampak begitu besar, Pak?
8: Oke, kalau kita lihat di sini sebentar ya. Bagaimana antisipasinya ya.
2: Mm-hmm.
8: Nah kalau saya lihat nih yang pertama bahwa pemerintah ini masih belum mampu untuk memetakan permasalahan.
2: Mm-hmm.
8: Jadi kalau kita lihat di sini pola ini kan itu sudah berulang ya di sepanjang tahun 2026.
2: Yeah.
8: Misalkan seperti solar langka di Sumatera bulan Mei Agustus, antrean di Kalimantan, Batam, Palu, Jawa Timur, Makassar bulan Agustus Oktober. Dan setiap kali ini pejabat menyebut masalah distribusi dan stok aman.
2: Masalah nah, distribusi, oke. Okay. Ya.
8: Ya, kemudian kalau kita lihat ini satu angka nasional ini itu kadang-kadang jadi menyesatkan juga. Misal, stok nasional itu 16 sampai dengan 20 hari. Ini tidak berarti bahwa seluruh angka tadi itu aman ya. Kalau kita lihat,
2: ya,
8: ini
2: ya.
8: Bali itu kurang lebih sekitar 10,6 hari. Nusa Tenggara Timur itu 9,1 hari,
2: mm-hmm.
8: dan Gorontalo itu sekitar 6,6 hari. Nah, jadi kalau kita lihat ketika data kuotanya itu terlambat, ya, maka orang itu jadi panik tuh. Kemudian datang ke SPBU, kemudian melonjak melebihi apa yang seharusnya mungkin nggak beli jadi ikut beli. Nah, jadi kalau solusinya seperti apa ya? Ini yang pertama. Ini untuk respon yang dalam jangka pendek ya 1-2 minggu.
2: Hmm.
8: Ini kirim kapal cadangan dan siagakan kapal kedua ya. Ini di dekat Manggis atau Sanggaran sampai stok depo itu kembali di atas 10 hari.
2: Okay.
8: Kemudian yang kedua ini prioritaskan truk ke SPBU
2: ya.
8: Yang melayani paling banyak warga dan jalur logistik paling penting. Kemudian yang ketiga ini terapkan batas pembelian sementara nih per kendaraan, jadi dipakai kuota untuk meredam pembelian apa yang panik ya. Kemudian yang keempat ini mengumumkan stok depo dan kemudian jadwal kapal nih kalau misalkan dimungkinkan ya, ini termasuk di media sosial. Kemudian yang terakhir ini adanya SPBU 24 jam untuk mengurangi dan menambah stok dan supaya tidak terjadi penimbunan. Begitu.
2: Oke. Seberapa besar kalau begitu, Pak, ketergantungan distribusi BBM ke Bali itu melalui laut atau menggunakan kapal ini, Pak? Karena kalau satu kapal terlambat, tentunya ini kan pasokan ataupun distribusi rantai pasoknya ini pun juga akan terganggu di situ.
8: Oke, kalau kita lihat ya di sini kebetulan di sini saya coba ya dengan menggunakan apa pendekatan akademis ya, maksudnya memiliki metode, kemudian juga kita gunakan misalkan dengan melihat hubungan antar port, kemudian melihat mobilitas kendaraan ya dan lain-lain. Ini kalau kita lihat di sini nih memang yang kalau di peta saya nih ada yang warna-warna merah. Mm-hmm. Nah, di antaranya ini sekitar 514 kabupaten kota ya. Nah, yang warna merah itu memang di wilayah Nusa Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur itu okay. sampai dengan Bali. Dan kemudian juga di sini tidak hanya itu ya. Ini kemungkinan misalkan seperti di Sulawesi, Maluku, Papua yeah. dan yeah. Maluku Utara juga itu memiliki hal yang sama. Tapi mungkin mereka sudah biasa ya, misalkan seperti Papua dan Maluku, Kota Jayapura itu stok sekitar 9 hari, Kota Tual, Kota Ambon, Kota Tidore, Sulawesi, Gorontalo itu sekitar 7 hari, Kota-kota Mobagu, Kota Bitung, Manado, Nusa Tenggara itu Kota Kupang juga hanya 9 hari, Kota Mataram dan Kota Bima itu sekitar 11 hari. Hmm. Nah juga termasuk ini Kota Denpasar dan kabupaten lain di Bali itu masih relatif merah. Dan bahkan kalau misalkan kita lihat, misalkan apakah Jawa juga relatif aman? Misalkan seperti Kota Yogyakarta juga ini sudah warna kuning karena diperkirakan itu stoknya hanya sekitar 10,5 hari. Dan Surabaya ya, dan walaupun itu dekat dengan Surabaya dan Sidoarjo. Nah karena kalau kita lihat bahwa idealnya bahwa rantai pasokan itu harus segera diperbaiki dan kemudian juga logistik laut ya misalkan ini dan terminal ya itu menjadi hal yang sangat penting nih saya kira. Kemudian stok penyangganya itu harus diperkuat karena kalau kita lihat stok penyangga kita itu relatif tipis.
2: Itu yang,
8: nah kemudian
2: yang...
8: pergeseran ke Pertalite nih, ini pergeseran ke Pertalite itu harus agak hati-hati. Nah kemarin saya setuju ya bahwa Pertamina itu menahan harga Pertamax ya. Karena kalau misalkan harga Pertamax itu dinaikkan
2: lagi.
8: Sesuai dengan harga keekonomian
2: ya.
8: Itu pasti akan menggeser kembali orang untuk membeli Pertalite.
2: Oke.
8: Seperti itu.
2: Karena muncul pertanyaan juga nih Pak, kalau memang persediaan itu cukup seperti di awal tadi Bapak sampaikan, harusnya gangguan-gangguan pengiriman ini kan bisa teratasi, bisa diantisipasi. Jadi dari kajian Anda sebenarnya seberapa besar persediaan BBM di terminal selama ini memang cukup untuk menghadapi gangguan-gangguan hal pengiriman seperti ini Pak? Jika terjadi sesuatu di rantai pasoknya ini Pak.
8: Oke, tadi mungkin yang untuk jangka pendek ya. Nah ini mungkin jangka menengah dan jangka panjang. Nah jadi kalau menurut saya sih pemerintah alangkah baiknya untuk mengumumkan mengenai stok minimum per pulau, bukan hanya nasional.
2: Per pulau.
8: Nah, sehingga pemerintah, ya betul per pulau, karena kita ini negara kepulauan ya, tapi kita nggak punya standar itu untuk menetapkan stok minimum BBM per pulau. Misalkan Pulau Sumatera berapa, itu kan dari ujung Aceh sampai Lampung itu kan walaupun dekat dengan Jawa, dia tetap aja terhalang oleh laut.
2: Iya.
8: Nah ketika terhalang oleh laut, itu disrupsinya juga. Kita kan rantai pasoknya relatif lemah ya.
2: Oh,
8: kemudian juga ada Kalimantan. Kalimantan kan mereka punya lah katakan kilang minyak ya. Kemudian juga, nah bagaimana dengan Sulawesi, kemudian Maluku dan Papua.
2: Yeah.
8: Nah jadi saya kira kalau misalkan tidak hanya satu harga, tetapi stok minimum per pulau itu harus memang ditetapkan. Apalagi daerah-daerah yang memang memerlukan seperti daerah kepulauan ya, seperti Nusa Tenggara, Bali dan lain-lain itu saya kira harus lebih besar, kemudian juga dipersiapkan sistem logistiknya, kemudian ada early warning system juga, kemudian ada tambah, nah ini juga ini saya kira kita masih relatif tidak memikirkan adanya tambahan jalur cadangan, misalkan adanya dermaga, ada tangki kedua, kemudian jalur darat dari Banyuwangi ini yang siap dipakai ya saat saat misalkan laut terganggu seperti itu.
2: Ya. Saya tertarik ini Pak untuk mungkin bisa dijelaskan lagi terkait dengan menghitung ulang kebutuhan BBM per pulau seperti Bapak sampaikan tadi. Artinya kalau kita ambil contoh Bali sekitar 2.200 kiloliter per hari, apa yang perlu dievaluasi kalau melihat dari atau mengikuti dari apa yang Anda sampaikan tadi nih Pak Yayan?
8: Ya berarti ya bahwa Bali itu harus di restock itu ya mungkin sekitar 15 atau ya itu harus ada katakan 10 hari ya, 10 hari itu di 5 hari sebelum stok mulai dihitung, nah itu sudah ada pasokannya. Dan kemudian ketika mulai katakan itu agak terhambat, mungkin harus disediakan juga itu ada misalkan kapal cadangan. Itu misalkan bisa dengan kapal yang lebih kecil atau misalkan yang lebih mobile. Yang penting bahwa ketika hitungan katakan satu secara official itu ditulis ya ataupun di report, nah itu cadangannya udah mulai masuk. Nah kalau ini kan hanya mengandalkan satu kapal dan lain-lain, ya sudah.
2: Ya.
8: Jadi memang sangat relatif lemah ya.
2: Oke. Kalau kita lihat. Tapi kalau melihat peristiwa antrean panjang di Bali, apakah sangat berkaitan, faktor utamanya adalah perubahan pembelian dari subsidi atau ya dari non subsidi Pertamax ke Pertalite, atau memang dikarenakan oleh rantai pasok? Saya atau sangat berpengaruh besar ya, perubahan perilaku itu Pak, konsumsi?
8: Kalau di Bali, kalau saya kira kalau di Bali itu masalah harga itu nggak terlalu signifikan ya sebetulnya.
2: Tidak terlalu signifikan, oke.
8: Okay. Jadi walaupun ada ya adalah mungkin di daerah di luar Denpasar.
2: Ketersediaan Pertalite-nya sendiri?
8: Saya kira masih, kan kalau kita lihat angkanya kan sebelum hari ini kan aman-aman saja ya, mm-hmm, di wilayah Denpasar, mm-hmm, sebelum bulan Oktober ya. Nah tetapi kan karena tadi seperti yang tadi saya sebutkan, ketika sistem rantai pasoknya ada yang putus, itu langsung berdampaknya luar biasa.
2: Oh,
8: jadi saya
2: okay,
8: kira rantai pasok ini yang memang harus segera diperbaiki.
2: Rantai pasok. Jadi menurut Anda persoalannya ini lebih berkaitan dengan jumlah BBM yang ada, ketepatan distribusi,
8: betul,
2: atau
8: betul,
2: dua-duanya lebih yang mana ini Pak Yayan?
8: Waduh, kalau rantai pasok itu masalah cadangan dan mobilitas.
2: Cadangan dan mobilitas.
8: Iya, itu sangat itu nggak bisa dipisahkan itu.
2: Okay.
8: Cadangan dan mobilitas logistik itu harus bersatu ya, rantai pasok itu tidak bisa dia itu misalkan dipisahkan, oh ini dulu enggak, itu memang kesatuan, harus terintegrasi.
2: Oke. Okay. Sekarang kita bicara dampaknya nih Pak, ingin dapat pandangan Anda. Ketika Pertalite sulit didapatkan Pak, masyarakat mau tidak mau kan beralih ke BBM non subsidi yang tentu harganya lebih mahal. Apa dampaknya bagi rumah tangga, terutama bagi mereka yang seharusnya berhak mendapatkan BBM subsidi ini, Pak?
8: Ya ini mungkin sistem apa? Sistem pensasaran ya.
2: Mm-hmm.
8: Kan kita selalu bermasalah itu dari sisi sistem pensasaran. Apakah suatu motor ataupun mobil itu memang berhak untuk menerima subsidi ya? Kita kan tidak memiliki mekanisme,
2: yeah,
8: walaupun kita punya katakan kebijakannya, tapi untuk menyasar mekanisme itu bisa efektif atau akurat atau enggak, itu masih memerlukan banyak banyak indikator. Kita juga tidak bisa menentukan hanya dengan DTSN ya, tapi mungkin harus dibantu dengan sistem database lain, misalkan
2: okay,
8: seperti kepemilikan kendaraan misalkan kalau yang punya mobil udah dua atau motor udah dua, udahlah nggak usah dapat nggak usah dapat subsidi misalkan Pertalite. Nah itu kan bisa sebetulnya didetek ya,
2: mm-hmm,
8: kalau kalau subsidi itu hanya berlaku bagi misalkan apakah hanya satu motor saja atau punya mobil saja atau misalkan punya dua-duanya, tetapi kalau itu digunakan misalkan untuk produktivitas ya tinggal pilih salah satu di antaranya. Nah itu juga saya kira kalau misalkan sistem tersebut bisa dilaksanakan sehingga tidak menimbulkan double accounting ya untuk kepemilikan katakan satu NIK atau misalkan satu kepemilikan yang memperoleh pensasaran target dari subsidi BBM, saya kira itu akan bisa mereduksi itu bisa sampai 30-40% ya,
2: oh,
8: untuk kepemilikan ganda ya.
2: Okay,
8: itu hasil
2: okay,
8: studi saya ya.
2: Iya,
8: ya
2: iya,
8: tahun
2: iya,
8: 2025. Jadi kalau iya, misalkan kita ngukur itu aja, misalkan satu di satu rumah itu dia mereka punya berapa motor, berapa mobil, dan subsidi itu hanya disatukan, hanya tinggal dipilih aja apakah motor ataupun mobil.
2: Yeah.
8: Nah itu udah bisa mereduksi ya. Jadi dan saya kira itu akan lebih akurat untuk menunjukkan apakah suatu rumah tangga itu kaya atau tidak. Karena kalau misalkan kita pilih misalkan, oh ini kendaraannya ber-CCA, ber-CCB, nah bisa aja di rumahnya kan katakan dia punya motor lama ya, motor lama dan lain, tapi di rumah dia punya banyak motor.
2: Iya, iya, baik. Dan untuk jangka panjang Pak, yang perlu disiapkan agar keterlambatan kapal tidak kembali memicu antrean panjang seperti yang terjadi di Bali dan sempat menjadi sorotan masyarakat di media sosial ini Pak. Silakan Pak Yayan.
8: Ya, tadi yang seperti yang tadi saya katakan ya, bahwa ini solusinya itu ya harus ada kapal cadangan lah ya. Jadi harus ada kapal cadangan, harus ada tadi ya kapal cadangannya, apakah misalkan hanya satu kapal besar misalkan untuk cadangan, atau kita bisa ada kapal yang kecil-kecil di mana kalau itu bisa dicicil begitu kan, supaya apa, supaya kalau ada kendala mungkin ya ini bisa saja dengan sistem yang masing-masing stok inventorisnya itu bisa dibagi lah. Jadi misalkan sekian juta kiloliter, kemudian ini dibagi dan tidak. Jadi yang penting itu ketika misalkan ketika misalkan pada seperti yang tadi saya katakan, pada misalkan satu ukuran tanggal kalender itu stoknya udah harus ada di Bali, itu udah dihitungnya udah masuk Bali ya. Jadi tidak hanya mengandalkan misalkan okelah nunggu kapal misalkan dari mana, dari Jakarta atau dari Surabaya ya, seperti itu. Jadi dia harus tetap ada mengalir ya, kemudian juga hitungannya itu ya baik itu darat maupun laut itu harus apa, harus memiliki sistem backup yang bagus.
2: Oke, tadi dikatakan bahwa saat ini segala sesuatunya dikerahkan ini Pak ya untuk menormalisasi permintaan yang ada di Bali. Dan apakah dengan langkah-langkah jangka pendek ini untuk menormalisasikan permintaan BBM di Bali itu Anda lihat dapat menutup kekurangan permintaan yang sebelumnya tidak ada?
8: Saya kira ya kalau kita lihat komitmen Pertamina itu bisa ya, tapi yang paling penting mungkin tadi ya SPBU-nya ya dibuka mungkin agak harus agak banyak ya, dan
2: 90 SPBU 24 jam ini Pak.
8: Betul, betul. Saya kira 24 jam lah untuk memulihkan. Walaupun saya lihat tadi ada yang marah-marah ya, enggak mau, saya juga harus tidur.
2: Iya. Yeah, iya.
8: Yeah. itu kan bisa shift ya. Kayak saya kira itu bisa shift, kemudian juga ketika misalkan karena ini harus segera di restock. Nah, restock ini kan enggak bisa kalau misalkan dengan sistem business as usual ya, misalkan hanya katakan 18 atau 16 jam working hours ya, mungkin harus 24 jam untuk memulihkan inventory tadi. Nah, itu mungkin bisa didapatlah sekitar seminggu atau misalkan 2 minggu ya, saya kira itu bisa akan pulih lagi. Asal tadi restocknya itu terus ada ya dan juga bisa dinormalisasi.
2: Oke. Baik Pak Yayan, terima kasih banyak Pak untuk penjelasan yang Anda sampaikan di malam hari ini Pak. Terima kasih Pak. Salam ya, sehat, selamat malam.
8: Ya. Ya, selamat malam.
2: Demikian tadi pengamat ekonomi energi Universitas Pajajaran Yayan Satyaki yang mengulas begitu luas terkait dengan apa yang menjadi permasalahan dan apa yang harus diantisipasi. Paling tidak jangka pendek adalah bagaimana menormalisasi permintaan BBM di Bali agar dapat menutup kekurangan atau BBM yang sempat tertunda kemarin. Dan pendengar, nanti kami akan hadir kembali tentu dengan informasi lainnya masih dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam. Tetaplah bersama kami.
9: Kilas Berita. Kilas Berita.
10: PT Pertamina Patraniaga mempercepat pemulihan pasokan bahan bakar minyak atau BBM di Bali selama 24 jam penuh. Pengaturan distribusi komoditas energi tersebut menggunakan skala prioritas kebutuhan stasiun pengisian bahan bakar umum. Kapal motor tanker MT kelas Ogun pengangkut BBM tiba di Fuel Terminal Sanggaran pada Selasa 13 Oktober 2026. Berita ini dan berita lainnya dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id.
9: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
11: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa, Ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
12: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Polrestabes Medan berhasil menggagalkan penyeludupan 24 kg sabu dari Aceh yang hendak dikirim menuju Palembang. Ilham Daulay dari Medan melaporkan selengkapnya.
13: Berhasil mengamankan di mana membawa barang haram ini.
14: Satres Narkoba Polrestabes Medan berhasil menggagalkan upaya pengiriman 24 kg sabu dari Aceh menuju Palembang. Aksi kejar-kejaran di Jalin Sum kawasan Besitang Kabupaten Langkat mewarnai penangkapan. Hingga akhirnya petugas harus menabrak mobil pelaku untuk menghentikan pelarian. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rapli Yusuf Nugraha menjelaskan pengungkapan kasus itu dilakukan berdasarkan hasil pengembangan dalam kasus yang diungkap Satres Narkoba Polrestabes Medan sebelumnya. Petugas mendapat informasi adanya upaya pengiriman narkoba dari Lok Semawe Aceh menuju Palembang, Sumatera Selatan dengan menggunakan satu unit minibus. Kemudian melakukan pengintaian di perbatasan Aceh Sumut kawasan Kabupaten Langkat. Sekitar 5 jam melakukan pengintaian, petugas kemudian mendeteksi satu unit mobil Terios yang mengangkut narkoba. Kemudian berhasil melakukan pengejaran dan menabrak mobil pelaku untuk menghentikan pelariannya. Dari dalam mobil, petugas meringkus AM warga desa Manasa Kabupaten Aceh Utara, kemudian melakukan penggeledahan menemukan narkoba di beberapa tempat tersembunyi, mulai dari lantai mobil bagian belakang, di dalam jok mobil yang sudah dimodifikasi, hingga di dalam dashboard. Pihaknya menyita 24 bungkus narkotika jenis sabu yang beratnya mencapai 24.000 gram atau 24 kilo yang disimpan di berbagai tempat tersembunyi.
13: Kami bersama tim gabungan Satres Narkoba Polrestabes Medan berhasil mengamankan di mana membawa barang haram ini dari Lok Semawe Aceh untuk bergerak menuju ke Palembang. Di mana saat itu tim melakukan pengintaian hingga akhirnya tim melakukan upaya paksa sedikit crash ya dalam hal ini diberhentikan secara paksa. Mereka sudah konsep untuk mengelabui petugas yang akan mengecek, yaitu disisipkan di dalam jok, ya, di mana jok sudah dimodifikasi sedemikian rupa dan menggunakan resleting dalam hal ini, jadi begitu rapi.
14: Ia menambahkan hasil pemeriksaan pelaku ternyata bukan kali pertama membawa narkoba dari Aceh. Beberapa waktu yang lalu, pelaku pernah membawa narkoba dari Aceh menuju Batam dengan modus serupa. Ia menyebutkan bahwa pelaku tergiur upah fantastis yang dijanjikan kepadanya, yakni 15 juta untuk 1 kg sabu ketika berhasil dikirim. Jika 24 kg sabu dibawanya berhasil tiba sampai tujuan, pelaku mendapat imbalan 360 juta. Sementara, Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Granat Gerakan Nasional Antinarkotika, Sastra, sebelumnya memberikan dukungan terus terhadap kepolisian dalam memberantas narkotika sampai hulu ke hilir.
15: Bahwa bahaya narkoba ini sangat membahayakan. Oleh karena itu, jangan ada rasa ragu akan takut dari masyarakat untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum bila mana mengetahui ada peredaran-peredaran narkoba di sekitar kita. Karena tujuan kita untuk menyelamatkan. Begitu kita sudah tersentuh narkoba, kita akan sulit melepaskan. Turut menyambut baik dan memberi apresiasi kepada.
14: Ia menceritakan keprihatinan mendalam bahwa peredaran narkotika sudah merambah hingga ke pelosok daerah dan melibatkan anak-anak di sehingga menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRT Semudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, Polresta Pati menetapkan sebanyak 14 anak sebagai tersangka perundungan siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Pati tanpa penahanan. Agus Pambudi dari Semarang melaporkan.
16: Terkait kekerasan anak di lingkungan sekolah,
17: Polresta Pati menetapkan 14 anak berhadapan dengan hukum ABH sebagai tersangka pelaku perundungan siswa sekolah rakyat terintegrasi Pati. Peristiwa pada 29 September 2026 itu membuat korban mengalami pendarahan di mulut dan gangguan psikologis. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadian Widiyatama mengatakan penyidik masih mendalami peran masing-masing dari 14 ABH. Penyidik memeriksa saksi dan rekan korban, guru dan wali asrama.
16: Saat ini tidak ada yang kita tahan, mengingat terduga pelaku masih di bawah umur, jadi masih anak berhadapan dengan hukum, jadi tidak kita lakukan penahanan, namun proses sudah kita sesuaikan dengan sistem peradilan anak. Saat ini yang sudah kami tetapkan Ada 14, namun peran masih kita dalami.
17: Penyidik mengamankan satu lembar kuitansi berobat di rumah sakit swasta dan satu pakaian korban sebagai barang bukti. Polisi menjerat para tersangka dengan pasal 80 ayat 2 subsidiar ayat 1 jungto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak, ancaman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Kasubsi bimbingan klien anak Bapas Pati Agustinus Franky Setiawan menyatakan telah mendampingi 14 ABH dalam penelitian kemasyarakatan Litmas dan pemeriksaan BAP.
18: Pas itu cuma pelaku anak ya, kita kemarin hari Minggu sudah mendampingi 14 ABH. ABH untuk pendampingan Litmas dan BAP-nya.
19: Iya, siap.
17: Kondisi psikologis korban berangsur membaik, namun korban belum dapat berkomunikasi secara maksimal. Penanganan kasus ini menegaskan aparat dan dinas terkait mengutamakan keselamatan serta hak pendidikan seluruh anak. Dari Kabupaten Pati Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Pasal yang kami persangkakan.
20: Aduh, notif grup kerjaan dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
21: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
20: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
21: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
20: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
21: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan

pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudi Zain. Perum Bulog menegaskan komitmennya dalam mendukung operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDK

KMP sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan dan memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan. Direktur Pemasaran Perum Bulog, Rahmanto Amin Jatmiko mengatakan, dukungan tersebut diwujudkan melalui pemenuhan pasokan beras SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan di sejumlah titik KDKMP serta penguatan sinergi dengan berbagai badan usaha milik negara dan lembaga terkait. Menurutnya dukungan terhadap KDKMP sejalan dengan mandat pemerintah kepada Bulog untuk menjalankan tiga pilar utama yaitu keterjangkauan, ketersediaan, dan stabilisasi harga pangan. Tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Fitra Faisal Hastiadi menilai sosialisasi hingga implementasi kewajiban sertifikasi halal bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM harus dilakukan melalui pendekatan yang berkelanjutan, mulai dari sosialisasi hingga pembinaan. Fitra mengatakan, hal itu menjadi perhatian khusus pemerintah karena masih banyak UMKM yang belum memahami atau bahkan enggan melakukan sertifikasi halal karena terkendala akses informasi hingga pertimbangan mengenai biaya. Oleh karena itu, fasilitas seperti pemberian kuota sertifikasi halal gratis bagi 1,35 juta UMKM melalui program sertifikasi halal gratis 2026 menjadi pendorong penting dari pemerintah untuk meningkatkan partisipasi pelaku usaha terkait nilai halal yang kian relevan untuk bisnis. Informasi mancanegara, militer Iran menegaskan bahwa seluruh pelayaran kapal yang melintasi perairan Selat Hormuz harus berkoordinasi kepada angkatan bersenjata Iran dan yang mengelola dan mengawasi penuh kawasan tersebut. Di sela upacara penghargaan terhadap perawat kesehatan militer, Wakil Kepala Bidang Koordinasi Angkatan Bersenjata Iran, Laksamana Muda Habibullah Sayari menyatakan penutupan Selat Hormuz masih dilaksanakan dan berdampak kepada distribusi minyak serta kenaikan harga BBM di Amerika Serikat. Menurutnya jika jalur pelayaran dibuka bebas, maka distribusi minyak dapat berlangsung normal dan harga BBM di Amerika Serikat maupun negara lainnya tidak akan tinggi. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Wakil satu Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Maijen TNI Purnawirawan Dr. Suwarno menegaskan, venue yang tidak memenuhi standar kelayakan untuk Pekan Olahraga Nasional atau PON 22-2028 di Nusa Tenggara Timur berpotensi dipindahkan ke lokasi lain. Suwarno mengatakan penyelenggaran PON memiliki dua tanggung jawab utama yang harus dipersiapkan daerah, yaitu menyiapkan kontingen atlet yang akan bertanding serta memastikan pelaksanaan ajang olahraga nasional tersebut berjalan dengan baik. Menurutnya langkah awal yang perlu disegera dilakukan pemerintah Provinsi NTT adalah membentuk pengurus besar PON sebagai organisasi yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut. Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahida, administrator kesehatan Ahli Madya dari Dinas Kesehatan PPKB Sulawesi Barat, menyampaikan apresiasi terhadap peran RRI Mamuju sebagai media publik yang terus hadir memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya dalam mensosialisasikan berbagai program pemerintah, salah satunya cek kesehatan gratis. Melalui siaran radio, berita, dialog interaktif, hingga media sosial dan platform RRI digital. RRI Mamuju turut membantu masyarakat memahami manfaat, mekanisme, serta pentingnya memanfaatkan program cek kesehatan gratis sebagai upaya deteksi dini dan pencegahan penyakit. RRI Mamuju berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dengan memberikan informasi secara jelas, rutin kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi, kesehatan sekaligus mendorong masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan diri sendiri dan keluarga. Semoga semakin banyak masyarakat Sulawesi Barat yang mengetahui, memahami, dan juga memanfaatkan program cek kesehatan gratis ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
3: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya. Mau donat coklatnya 2, sama matcha-nya 2 ya, Mas? Duduknya di sana ya, Mas?
5: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
6: Banyak minum minuman manis. camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
7: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Terus mengudara untuk Indonesia.
10: Kak, boleh tanya? Ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
11: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
10: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
11: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Defable juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
10: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
11: Betul banget, karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
12: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: Kak, boleh tanya? Ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
1: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
0: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
1: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
0: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
1: Betul banget, karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jatim mencatat sebanyak lebih dari 5.000 pesantren di Jawa Timur memiliki potensi risiko bencana dengan kategori tinggi. Oleh karena itu, pembentukan pesantren tangguh bencana atau PESTANA perlahan dilakukan. Andi Kasana dari Surabaya melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim mencatat sebanyak 5.930 dari 7.430 pesantren di Jawa Timur memiliki potensi resiko bencana dengan kategori tinggi. Oleh karena itu, pembentukan pesantren tangguh bencana atau PESTANA perlahan dilakukan. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, bencana yang menimpa sejumlah pondok pesantren di Jatim setahun terakhir, termasuk runtuhnya musala Ponpes Al-Hozini Buduran pada tahun lalu, telah menjadi pembelajaran penting bagi lahirnya gagasan pembentukan PESTANA di Jawa Timur.
3: Dari potensi 5.000 pesantren yang berada di kawasan rawan bencana, bisa dilakukan penanganan awal dan bisa dilakukan penguatan kapasitas agar nantinya pada saat bencana terjadi ataupun dalam hal pencegahan yang perlu dilakukan, teman-teman pesantren bisa mandiri dan juga bisa melakukan kolaborasi dengan semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha maupun teman-teman akademisi.
2: Kabid Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Jatim, Haji Imam Turmidi pun mendukung upaya rintisan yang digagas BPBD Jatim ini. Baginya, pembentukan PESTANA sangat penting, mengingat banyaknya pesantren yang berada di daerah rawan bencana.
4: Dengan jumlah santri kurang lebih 627.000 sekian, 347 santri. Ini adalah jumlah yang tentunya besar, makanya perlu istilahnya penanganan yang efektif dan efisien.
2: Saat ini BPBD Jatim bersama pesantren dan pihak terkait merancang pedoman pelaksanaan PESTANA dengan harapan ada keselarasan dalam upaya mitigasi bencana di masing-masing pesantren. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Gizi Nasional meminta pemerintah daerah mengumumkan kebijakan pembelajaran jarak jauh lebih awal agar mitra penyedia MBG dapat mengantisipasi produksi dan pengadaan makanan di tengah kabut asap karhutla. Haryo Gunawan dari Pekanbaru melaporkan.
5: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional Wilayah 1, Harjito, meminta pemerintah daerah mengumumkan kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ lebih awal agar mitra penyedia makan bergizi gratis atau MBG dapat menyesuaikan operasional dan mencegah pemborosan makanan. Harjito mengatakan pemberitahuan PJJ secara mendadak menyulitkan mitra yang telah membeli bahan baku maupun memproduksi makanan.
6: Sudah melakukan pembelajaran, kemudian surat itu mendadak. Apalagi yang sudah produksi, Pak. Masalahnya mau dikemanakan makanannya, yang pertama. Yang kedua, Pak, yang paling sulit adalah auditnya, Pak. Uang yang sudah dibelanjakan itu harus kita kembalikan ke kas negara lagi, Pak. Sementara, kalau dikembalikan kepada mitra, kan pasti berat, Pak. Kalau tidak dikembalikan, itu bisa juga bermasalah. Oleh karena itu, kami juga sinergi, Pak, baik provinsi maupun kota, dalam mengeluarkan SK penelitian PJJ, kalau bisa boleh sebelumnya.
5: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, menjelaskan keputusan PJJ berkaitan dengan kondisi bencana termasuk kabut asap, sehingga harus mempertimbangkan situasi terkini dan hasil koordinasi.
7: Ya, begitu kan PJJ ini kan dalam keadaan bencana, jadi kita juga nggak bisa, karena kita perlu rapat juga, dan sekolahnya kan pagi. Tapi itu kita juga berusaha. Ya, kalau kita terlalu umumkan dua hari sebelum itu kan juga nggak bagus. Jadi katakan menilai, jangan malam ada hujan, kecuali ada yang tertentu yang bisa kita prediksi, itu bisa. Ya, tapi kami sudah berusaha cepat. Karena meliburkan ini sebenarnya kan, itu kan dilema juga bagi pemerintah. apabila diliburkan di PJJ kan tentu ada risikonya. Tidak di PJJ kan ada risikonya. Salah satu.
5: Abdul Jamal juga mengakui penerapan maupun peniadaan PJJ sama-sama memiliki risiko termasuk terhadap pelaksanaan program MBG. Karena itu koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak terkait diperlukan agar kebijakan pembelajaran serta penyaluran makanan dapat berjalan lebih baik. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dan pendengar, kini kami ajak Anda menyimak high level meeting di Geraha Pengayoman Kementerian Hukum yang diselenggarakan hari ini membahas sejumlah agenda strategis pembangunan hukum nasional. Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah pejabat negara, diantaranya Menteri Hukum, kemudian Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Menko Kumham Imipas, serta pimpinan lembaga penegak hukum dan peradilan. Dan berikut konferensi pers kesepakatan bersama aturan pidana baru.
8: Baik, teman-teman semua, hari ini kami menyelenggarakan dua agenda untuk lintas kementerian. Satu adalah menyangkut soal pembangunan forum pembangunan hukum nasional tahun 2026 yang agendanya terkait dengan soal bagaimana melakukan regulasi peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah. Nanti terkait dengan hal tersebut, yang terkait dengan daerah akan disampaikan oleh Pak Mendagri. Kemudian yang kedua, acara yang kedua adalah menyangkut penandatanganan sinkronisasi ketatalaksanaan sistem peradilan pidana terpadu. Dan hari ini juga dihadiri oleh Pak Menko, nanti juga Pak Menko akan menyampaikan beberapa hal. Dan secara berturut-turut bagaimana pelaksanaan dari sinkronisasi ketatalaksanaan sistem peradilan pidana terpadu yang kita singkat dengan Mahkum Japol Limpas, ya, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum, kemudian Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ini 4 atau 5 kementerian dan Mahkamah Agung menjadi bagian dari sistem peradilan pidana terpadu kita. Kementerian Hukum hanya ada di satu tempat, yakni tidak terkait menyangkut proses penegakan hukumnya, tetapi berada di alat untuk membantu bagi kementerian-kementerian atau lembaga yang terkait dengan pembentukan regulasinya. Karena itu, sebelum kita masuk ke Mahkum Japol, mungkin Pak Mendagri terkait dengan penandatanganan kerjasama antara Kementerian Hukum terkait dengan pembentukan regulasi daerah, Pak Mendagri bisa menyampaikan.
9: Baik, terima kasih Pak sekalian. Jadi, kita tahu bahwa peraturan daerah juga diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan, ya. Pembentukan peraturan undangan ada hierarkinya. Ada dua peraturan di tingkat daerah. Yang utama adalah peraturan daerah, perda, itu yang harus di-approve oleh, disetujui oleh DPRD, yang buatnya DPRD. Yang kedua adalah peraturan kepala daerah, perkada namanya. Bisa peraturan gubernur, bupati, wali kota, kalau ini tidak memerlukan pembahasan persetujuan dengan DPRD. Tapi dua-duanya, kalau mereka mengajukan, bisa dua. Mereka menerjemahkan undang-undang yang ada di atas, diterjemahkan ke bawah, di daerah, atau mereka inisiatif sendiri berdasarkan situasi lapangan, kemudian setelah itu akan diajukan kepada Mendagri untuk dilakukan review dan persetujuan. Nah, setiap kami melakukan review persetujuan, itu selalu akan melihat aturan-aturan lain di tingkat pusat, dan akan diharmonisasi dengan dukungan dari Kementerian Hukum. Dan, nah, supaya lebih cepat, biasanya kita minta kepala daerah koordinasi dan Kementerian Hukum, Kanwil Kementerian Hukum yang ada di daerah-daerah, sehingga didampingi untuk harmonisasi sinkronisasinya oleh kantor Kementerian Hukum yang ada di daerah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Hukum, Bapak Menko, Bapak Yusril, yang selama ini sudah memfasilitasi semua kerjasama dengan daerah ini, sehingga peraturan daerahnya itu tidak melanggar undang-undang di atasnya. Dan ini sudah berjalan. Kami siap juga kalau nanti ada digitalisasi yang dikerjakan inisiasi dari Kementerian Hukum, termasuk digitalisasi konektivitas akses dengan peraturan produk-produk daerah. Kami siap untuk memfasilitasi. Terima kasih.
8: Baik, terima kasih. Mungkin Pak Menko, Pak, nanti secara berturut-turut Pak Jaksa Agung, Menteri IMIPAS, dan Pak Kapolri. Selanjutnya.
10: Baik, terima kasih Pak Menteri Hukum. Saya memandang pertemuan ini sangat penting karena didahului dengan pertemuan secara nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam rangka melakukan sinkronisasi pembangunan hukum pusat dan daerah, dan sekaligus juga membahas tentang penerapan sistem peradilan pidana terpadu sehubungan dengan kita telah melaksanakan KUHP dan KUHAP baru pada tahun 2026 sekarang ini. Tadi saya menegaskan bahwa kita patut berbangga hati dibandingkan dengan tiga negara tetangga kita, Filipina, Malaysia, dan Singapura, yang sampai hari ini masih menggunakan KUHP warisan kolonial. Di Filipina masih berlaku KUHP warisan Spanyol yang sedikit di amandemen tahun 32, itu juga di Singapura dan Malaysia masih menggunakan British Penal Code yang sedikit di amandemen disesuaikan dengan keadaan Malaysia dan Singapura merdeka. Kita sudah membentuk KUHP baru, membentuk KUHAP baru. Tapi tidak berarti kalau punya yang baru lantas semuanya beres. Nah, yang paling penting juga adalah pemahaman yang sama terhadap norma hukum baru itu dan penerapan yang terpadu antara satu instansi dengan instansi yang lain. Hari ini hadir Pak Kapolri, biasanya mulai melakukan penyelidikan dan penyidikan, hadir Pak Jaksa Agung yang bisa juga melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu dan kemudian akan mempelajari hasil-hasil penyidikan, melimpahkan ke pengadilan, melakukan penuntutan. Hadir juga tadi Ketua Mahkamah Agung yang memproses apa namanya peradilannya mulai dari pengadilan tingkat pertama sampai ke Mahkamah Agung. Kalau sudah selesai balik lagi kepada kejaksaan untuk melakukan eksekusi. Sistem peradilan pidana kita memang harus terpadu seperti itu dan harus sinkron satu dengan yang lain, dan karena itu harus punya pemahaman yang sama. Kalau pemahamannya beda-beda, pasti tidak akan ada keadilan dan tidak ada kepastian hukum. Dan masyarakat kita sangat mendambakan keadilan dan kepastian hukum itu. Ini dibentuk semacam forum ini, jangan salah paham, nanti jangan dipelesetkan ada Maka Jahpol hidup kembali. Dulu di zaman Orde Baru memang ada Maka Jahpol. Pada waktu Pak Ismail Saleh sebagai Menteri Kehakiman pada waktu itu, seolah-olah ini semua diatur-atur sama pemerintah. Pemerintah tetap menghormati independensi pengadilan yang tidak dapat diintervensi oleh pemerintah maupun oleh siapapun sesuai dengan amanat dari UUD 45, kekuasaan peradilan adalah kekuasaan yang merdeka. Bahkan pemerintah pun sebenarnya tidak dapat mengintervensi para penyidik, baik Polri maupun Kejagung, apalagi KPK. Sebab penyidik itu punya independensi sendiri yang tidak bisa diatur-atur sama pihak yang lain. Kita menghormati kemandirian masing-masing lembaga itu, tapi kita perlu sinkronisasi. Ya. Jangan sudah ada putusan Mahkamah Agung, sudah 3 tahun orangnya nggak diskusi, orangnya masih santai-santai aja sana-sini. Itu jadi tanda tanya. Mungkin apa namanya, putusan, salinan putusannya tidak kunjung sampai kepada jaksa eksekutor, sehingga jaksa eksekutor tidak melaksanakan eksekusi. Nah, ada orang sudah lewat waktu yang seharusnya dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan, masih juga di sana. Padahal putusannya bilang cuma 5 tahun, sudah 6 tahun masih juga ada di sana. Jadi perlu sinkronisasi informasi yang terpadu, dan dengan perkembangan teknologi informasi sekarang itu memungkinkan kita mengetahui apa namanya proses perkara itu. Jadi kapan misalnya jaksa mengajukan kasasi, kapan diregister oleh Mahkamah Agung, kapan diputus, itu kelihatan. Kalau dulu nggak kelihatan, banyak perkara hilang bahkan menguap begitu saja. Ini mudah-mudahan merupakan satu perbaikan, langkah besar dalam bidang penegakan hukum pidana khususnya, dan kita harapkan akan memberikan kepastian hukum dan keadilan yang didambakan oleh warga masyarakat kita. Itu penjelasan saya. Terima kasih banyak.
11: Terima kasih Pak. Silakan Pak Jaksa Agung.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada hari ini kami bersama-sama Ketua Mahkamah Agung, kemudian Pak Kapolri, Pak Kementerian Inpas menandatangani suatu kesepahaman. Kesepahaman ini tentunya adalah untuk menjawab suatu tantangan masyarakat bahwa pencari keadilan akan diberikan suatu putusan yang seadil-adilnya bagi mereka yang melakukan suatu perbuatan pidana. Dan tentunya diharapkan bahwa nanti kesepakatan ini bisa berjalan dengan baik, dan saya mengharapkan bahwa terjadinya suatu penyidikan yang baik, penuntutan yang baik. Jadi hasil penyidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik, penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik, dan ini dapat menjawab tantangan masyarakat tentang rasa keadilan. Demikian.
11: Baik, silakan Pak Menteri Mipas.
13: Terima kasih rekan-rekan media yang terhormat. Hari ini kami menghadiri rapat koordinasi dalam rangka pembentukan forum kriminalitas sistem yang terpadu, di mana berdasarkan penerapan undang-undang KUHP, kitab undang-undang hukum acara pidana dan KUHP yang baru, memberikan penguatan peran pemasyarakatan dari mulai pra-adjudikasi sampai dengan pre-adjudikasi, termasuk juga dengan program kerja sosial dan kerja pengawasan. Oleh karena itu forum ini sangat penting, dan mudah-mudahan kami bisa berperan sebagaimana apa yang menjadi amanah undang-undang. Terima kasih.
11: Terima kasih Pak Kapolri, silakan.
14: Tentunya kami sangat mengapresiasi atas upaya yang dilakukan oleh Bapak Menteri Hukum, di mana sistem peradilan kita semua adalah bagian daripada crime justice system. Dan mudah-mudahan dengan upaya yang dilakukan oleh Pak Menkum bisa membuat sistem peradilan di Indonesia ini lebih efektif, lebih terbuka, dan dapat menjawab dan juga menjadi mengungkap atau menjawab kepastian hukum di Indonesia. Apalagi dengan sekarang teknologi informasi yang sangat luar biasa, ini bisa memudahkan masyarakat mengakses sehingga menjadi jawaban bagi masyarakat lebih efektif dan lebih mudah. Terima kasih.
15: Baik teman-teman semua, prinsipnya kita berharap koordinasi seperti yang disampaikan oleh Pak Menko tadi itu tidak mengganggu independensi kewenangan masing-masing lembaga. Kita senang kemarin melihat Pak Kapolri berkoordinasi dengan Pak Jaksa Agung, dan hari ini ketemu lagi kemudian bersama dengan Menteri IMIPAS dan juga Ketua Mahkamah Agung. Kita yakin bahwa seluruh aparat penegak hukum kita dengan saling berkoordinasi, saya yakin penegakan hukum ke depan akan semakin baik dan menciptakan keadilan bagi kita semua. Saya rasa itu. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
1: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
2: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
3: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
1: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
4: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
5: Ya.
4: Pak Gerinya ada?
5: Wah, tuannya belum pulang.
4: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
5: Pak, silakan masuk, Pak.
4: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @geri79. Lewat jendela.
6: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
7: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
8: Kami baru saja menggelar sebuah rapat koordinasi. Sebetulnya ada cukup banyak agenda, tapi semua terkait sumber, saya ulangi, terkait swasembada air nasional. Yang pertama, ini juga merupakan sebuah rapat Dewan Sumber Daya Air Nasional, di mana saya yang saat ini menjalankan tugas untuk memimpin Dewan Sumber Daya Air Nasional. Yang kedua, kami juga membahas bagaimana penertiban penggunaan air tanah yang selama ini juga belum terdata secara baik. Pelaku usaha atau industri seharusnya berdasarkan undang-undang dan ketentuan yang berlaku adalah memiliki izin untuk bisa menggunakan air untuk berbagai kepentingan. Dan yang ketiga, kami juga membahas bagaimana kita bisa menghadirkan berbagai alternatif air yang bersih untuk kebutuhan yang semakin besar dari waktu ke waktu, baik kebutuhan daerah maupun secara nasional. Yang pertama, tentu kami tadi mengundang berbagai kementerian dan lembaga, berbagai stakeholders, hadir tadi Kepala BRIN dan banyak yang mewakili menteri yang terkait dengan urusan air ini, baik dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, kami sebagai tuan rumahnya. Kami juga mengundang dari Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kemudian hadir pula Kepala BMKG secara langsung, Jampidum mewakili Bapak Jaksa Agung, Kakor Brimob mewakili Kapolri, kemudian Kepala BIG dan lain sebagainya, termasuk Gubernur Sulawesi Barat yang mewakili para kepala daerah. Yang intinya adalah kami sepakat dan kami semuanya berupaya untuk memastikan bahwa air ini harus kita jamin ketersediaannya sesuai dengan astacita yang juga menjadi prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto. Sebetulnya selain swasembada pangan dan energi, juga ada swasembada air. Dan tanpa air, sulit kita menghadirkan swasembada pangan. Karena sawah tidak teraliri dengan baik, apalagi di musim kemarau panjang, El Nino, yang itu semua sekali lagi membutuhkan dukungan air bersih. Belum lagi bicara ketahanan energi. Kita tentunya ingin terus mengoptimalkan sumber daya energi berbasis air, karena ini sustainable, artinya bersih dan terbarukan. Bendungan-bendungan kita harus memiliki kemampuan dan kapasitas yang cukup sebagai sumber listrik melalui hydropower, atau kita sedang mengembangkan pump storage. Bahkan kita juga menggunakan permukaan air bendungan itu untuk floating solar panel menggunakan cahaya matahari. Dan tentunya air sendiri kita harus memastikan bisa cukup mendukung kebutuhan industri yang terus meningkat, kebutuhan populasi Indonesia yang terus bertambah. Pengembangan data center misalnya, itu sendiri membutuhkan air yang besar, dalam jumlah yang besar. Nah, jangan sampai masa depan kita, transformasi digital yang terus kita galakkan, termasuk ekonomi digital, keuangan digital yang harus menjadi mainstream dari ekonomi Indonesia 10-20 tahun ke depan, ini mendapatkan tantangan baru dalam bentuk kecukupan air yang harus dibagi secara proporsional antara kebutuhan untuk manusia, kebutuhan untuk sawah dan pertanian, perkebunan kita, dan juga air untuk hewan ternak, termasuk juga tentunya untuk industri yang saya sebutkan tadi. Jadi prinsipnya kami ingin duduk bersama dalam sebuah kesatuan yang efektif untuk mencari terus alternatif sumber daya air. Yang kedua, memastikan penggunaan air itu juga tepat sasaran, tidak mubazir, tidak boros, dengan teknologi dan inovasi, dengan regulasi, dan dengan upaya penertiban. Semangat penertiban tentunya tidak semata-mata kita kedepankan yang disebut pidana yang dikedepankan, tetapi lebih pada ultimum remedium. Artinya penindakan secara pidana itu sifatnya adalah jalan terakhir, last resort. Kita ingin mengedepankan ya cara-cara yang jauh lebih baik ya untuk masyarakat dan tidak menimbulkan justru kompleksitas baru, dinamika yang justru mengganggu ketersediaan air untuk industri dan untuk masyarakat luas. Tadi sudah kita petakan para pelaku usaha, pelaku industri, sebagian besar juga memang belum memiliki izin. Dan disinilah kita akan memastikan semua memiliki izin yang jelas, statusnya jelas. Ya, tentunya kita berlakukan ini untuk semua urusan di negeri kita karena semua ada aturan yang diberlakukan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya juga harus ya sesuai, jangan sampai ada hal-hal yang justru malah membuat antar entitas itu memiliki masalah satu sama lain. Dan yang paling penting juga adalah kami sepakat bahwa setelah rapat koordinasi ini kami akan terus sempurnakan, rapikan lagi, dan pada akhirnya kita akan jalankan ini dengan sebaik mungkin. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Betul, saya tidak bisa menjelaskan secara langsung berapa kebutuhan setiap data center, yang berbeda-beda kapasitasnya, tetapi memang membutuhkan air dalam jumlah yang besar. Yang tadi kami tekankan dalam rapat koordinasi adalah jangan sampai pendiriannya itu tidak menghitung secara detail dan mempertimbangkan dampak-dampak lingkungan yang muncul akibat berdirinya data center itu. Sebetulnya ini berlaku untuk semua jenis industri, termasuk industri digital. Tapi memang yang menjadi tren saat ini di dunia, Dan permasalahan ini juga tidak hanya terjadi di Indonesia, terjadi di berbagai negara lainnya, termasuk negara-negara maju, ternyata data center itu juga ada konsekuensi lingkungan, termasuk ketersediaan air dan energi yang harus mencukupi dan tidak menghadirkan kompetisi yang tidak adil untuk masyarakat yang ada di sekitar lokasi tersebut. Nah, kemudian nanti silakan dijelaskan. Terkait dengan non-revenue water. Ya, silakan.
9: Banyak kejadian NRW itu karena pipanya banyak yang bocor, kurang lebih.
8: Iya, benar sekali. Saya jawab dulu yang kedua. Memproteksi lingkungan, salah satunya melindungi sungai-sungai kita itu harusnya menjadi sesuatu yang sangat mendesak, fundamental, karena air, saya ulangi, sungai itu merupakan sumber air utama. Banyak negara yang harus membuat sungai buatan. Kita punya banyak sungai, tapi kondisinya cukup banyak yang terpolusi, yang kotor, yang tidak bisa dikonsumsi dengan baik oleh masyarakat dan berbahaya buat kesehatan kita. Dan ketika terjadi sedimentasi, terjadi penyempitan, berkurangnya resapan atau tampungan, kapasitas menampung, itu bisa menyebabkan banjir. Oleh karena itu, permasalahan air ini harus dibaca dan ditangani secara utuh dari hulu ke hilir. Alih fungsi lahan yang tidak proporsional dan melanggar, tata ruang yang diabaikan, ini bisa mengakibatkan banyak permasalahan di tengah sampai dengan di hilir. Kita cegah itu semuanya. Nah, oleh karena itu teknologi harus masuk di sana, infrastruktur harus bekerja agar mencegah terjadinya kerusakan, pencemaran dan lain sebagainya. Tapi yang sangat penting juga adalah memberikan penjelasan sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga sungai kita. Karena percuma kalau kita hanya menangani dengan infrastruktur tetapi masyarakat tidak memiliki kesadaran penuh untuk menjaga sungai-sungainya sendiri, maka sulit kita mendambakan sungai yang bersih yang bisa langsung dikonsumsi, termasuk untuk meningkatkan daya saing daerah dan sektor pariwisata. Kemudian tadi pertanyaan bendungan tadi bisa dijelaskan juga, silakan dari Kementerian PU.
10: Jadi di bendungan itu kita ada pola operasi. Jadi ada pola operasi minimum. Nah, ini yang kita kendalikan. Bahwa di bendungan itu tidak hanya bicara masalah irigasi, tapi juga masalah air baku, kemudian banjir. Nah, dalam kondisi seperti ini, yang bisa kita lakukan adalah pertama, mengendalikan pola operasinya. Kemudian kedua, dalam kondisi seperti ini, kita harus meningkatkan kapasitas bendungan sendiri. Artinya dalam kondisi-kondisi, biar dalam kondisi debit besar, bendungan kita masih bisa menampung, masih bisa menyimpan. Dan fungsi bendungan adalah bagaimana menyimpan kelebihan air dan bagaimana membuang air dari bendungan itu pada saat kekurangan air. Jadi pola operasi yang kita lakukan.
11: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
12: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
13: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
14: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
15: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
16: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
17: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
15: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
19: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
18: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
19: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
20: Iya ya kak. Kalau aku upload, yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
19: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
18: Siap kakakku.
21: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
22: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Malam. Sebuah informasi reporter kami di mana pemerintah Kabupaten Belu bersama dengan PT Agrinas Palma Nusantara merekrut para tenaga kerja panen sawit guna menekan angka pengangguran. Febi Leolede dari Atambua melaporkan selengkapnya.
23: PT Agrinas Palma Nusantara melaksanakan sosialisasi kebutuhan tenaga kerja pemanen kelapa sawit di Kabupaten Belu. Kegiatan tersebut bertujuan menjaring tenaga kerja dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan operasional perkebunan kelapa sawit milik perusahaan di berbagai wilayah Indonesia. Sosialisasi tersebut mendapatkan dukungan langsung dari pemerintah Kabupaten Belu sebagai salah satu upaya membuka peluang kerja bagi masyarakat sekaligus membantu mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Belu. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia PT Agrinas Palma Nusantara, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Zulkifli mengatakan pihaknya datang langsung ke Kabupaten Belu untuk melaksanakan sosialisasi kebutuhan tenaga kerja pemanen kelapa sawit yang berada di berbagai perusahaan di Indonesia. Ia menjelaskan perusahaan membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar untuk mendukung kegiatan panen di sejumlah perkebunan yang dikelola perusahaan. Karenanya sosialisasi tersebut dilakukan agar masyarakat memperoleh informasi yang lengkap mengenai kesempatan kerja yang tersedia dan persyaratan yang harus dipenuhi.
24: Jadi hari ini kita sengaja, kami dari PT Agrinas Palma Nusantara, kami datang ke Kabupaten Belu ini, Atambua, untuk rencana atau sosialisasi pencarian tenaga kerja panen. Kita memerlukan jumlah yang cukup besar untuk kebun-kebun kita sebagai pekerja panen di kebun. Hari ini kami bersyukur karena sudah diberikan kesempatan oleh Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan seluruh jajaran Kepala Desa untuk mensosialisasikan keperluan kita dalam mencari tenaga kerja panen.
23: Terkait kegiatan yang dilaksanakan PT Agrinas Palma Nusantara, salah seorang peserta, Antonius Suarez, merasa senang karena dengan kegiatan yang dilaksanakan tersebut pihaknya dapat mengetahui bagaimana persyaratan untuk bekerja di kebun kelapa sawit. Pihaknya berharap kegiatan tersebut terus dilakukan sehingga masyarakat yang ingin bekerja keluar daerah tidak memilih untuk bekerja secara non-prosedural.
25: Sebagai peserta, motivasi terbesar saya adalah untuk mempelajari praktik terbaik dalam pengelolaan kelapa sawit, terutama bagaimana meningkatkan produktivitas kualitas hasil panen dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Saya sangat tertarik mengikuti program atau kegiatan kebun sawit ini karena saya ingin memahami lebih dalam tentang proses budidaya kelapa sawit secara berkelanjutan mulai dari pembibitan hingga masa panen.
23: Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, PT Agrinas Palma Nusantara berharap masyarakat Kabupaten Belu dapat memanfaatkan peluang kerja yang tersedia untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dari Atambua, Febi Leolede, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudi Zain. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan seluruh rumah sakit terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat telah kembali beroperasi dalam 1 bulan terakhir. Pemulihan dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan kesehatan, terutama dalam kondisi darurat. Budi juga mengatakan bencana tersebut berdampak terhadap hampir 100 rumah sakit, sekitar 1.000 puskesmas, dan sekitar 2.000 puskesmas pembantu atau pustu. Informasi mancanegara, hujan deras memicu banjir di berbagai wilayah Istanbul, Turki pada Rabu kemarin. Banjir merendam rumah, tempat usaha, jalan raya, hingga terowongan bawah tanah. Sejumlah kendaraan terjebak, bahkan beberapa mobil yang terparkir terseret arus banjir. Dilansir dari Turkiye Today, pemerintah kota Istanbul menyatakan tingkat kemacetan sempat mencapai 70%.

22% di seluruh kota. Pusat Koordinasi Bencana Kota Istanbul mengerahkan ribuan personil serta ribuan kendaraan dan alat berat untuk menangani dampak banjir. Informasi dari dunia olahraga, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri lolos ke perempat final Denmark Open 2026 setelah menaklukkan ganda tuan rumah Christian Jair dan Rasmund Jair. Pertandingan di SGF Bank Arena, duel kedua pasangan berlangsung ketat sejak awal laga. Fajar dan Fikri mengamankan game pertama dengan skor 21-19 dan menutup game kedua dengan kemenangan telak 21-10.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Perkenalkan, nama saya Ivana Fediban dari UMKM IDEF. Kami mengelola Sambal Komprov dengan mengangkat kearifan lokal, yaitu gurita asar. Sambal ini khas dari Biak. Terima kasih untuk bantuan alat yang sudah diberikan pemerintah kepada kami UMKM IDEF berupa alat giling cabe dan juga botol dan label kemasan dari sambal produksi kami. Selamat kepada 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, dan harapan kami untuk kedepannya lebih memberikan bantuan kepada kami UMKM yang ada di daerah, karena kami memiliki potensi daerah yang dapat dikembangkan baik untuk secara lokal maupun nasional. Terima kasih.
2: Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah Timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam barisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita malam ini, dan kali ini kami hadir dalam informasi dan musik. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menggelar rapat koordinasi swasembada air nasional. Acara tersebut diselenggarakan di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada Kamis 15 Oktober 2026. Dalam rapat tersebut, Menko AHY menyoroti rendahnya pengajuan izin penggunaan air tanah oleh pelaku usaha. Hal itu dilakukan dalam upaya menertibkan pengelolaan sumber daya air nasional. Kami kutip dari rri.co.id, AHY juga memaparkan bahwa penggunaan air tanah masih banyak dilakukan oleh pelaku usaha dari berbagai skala. Sekitar 70% pelaku usaha mikro tercatat menggunakan air tanah, sedangkan usaha kecil dan menengah angkanya mencapai 80%. Sementara itu, penggunaan air tanah pada pelaku usaha berskala besar disebut mencapai 90%. Ia mengatakan data tersebut menunjukkan tingginya penggunaan air tanah pada berbagai kelompok usaha. Dan AHY juga membahas pengawasan penggunaan air permukaan seperti sungai dan juga danau. Ia mengatakan tindakan pengawasan telah dilakukan, tetapi tahapan penindakan masih mencakup peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Polres Pelabuhan Tanjung Priok menetapkan 9 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Hal yang dilakukan terhadap 4 anak buah kapal penangkap Cumi KM Maulana 23. Kami kutip juga dari rri.co.id, 2 tersangka lainnya tidak ditahan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Salah satunya merupakan kapten kapal yang saat ini ditahan oleh Polres Kepulauan Aru atas dugaan tindak pidana penganiayaan. Sementara itu, 1 tersangka lainnya yang berusia 72 tahun tidak ditahan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan usianya. Meski demikian, penyidik tetap melanjutkan proses hukum terhadap yang bersangkutan. Dalam perkara ini, para tersangka dijerat pasal 455 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda kategori 7. Para tersangka memiliki peran berbeda, mulai dari pemilik kapal, perekrut dan penampung ABK, hingga pihak yang mengurus dokumen keberangkatan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta sikap kooperatif dan komitmen Menteri ATR BPN dalam membantu menuntaskan kasus dugaan suap hak guna bangunan yang diungkap pada operasi tangkap tangan September lalu. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
1: Yang pertama, tentu KPK berharap yang bersangkutan hadir dulu. Gitu. Kalau masalah substansi.
2: Kala menjawab pertanyaan awak media di Yogyakarta, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setio Budianto menegaskan pihaknya hari ini kembali memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Nusron direncanakan untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon. Oleh karena itu, Ketua KPK Setio Budianto berharap Menteri ATR BPN kooperatif terhadap pemanggilan kedua tersebut.
1: Ya, kalau selama ini sih kalau melakukan pemanggilan itu akan terkonfirmasi kalau misalkan biasanya ya, kalau tidak hadir biasanya ada surat, tapi kalau hadir biasanya tidak pernah ada konfirmasi. Nah, harapannya karena sampai dengan hari ini tidak ada kabar berita, tidak ada pemberitahuan, tidak ada surat-menyurat yang diterima oleh penyidik, ya harapannya besok sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dari sejak minggu lalu, reschedule panggilan yang dibuat pasca ketidakhadiran yang bersangkutan.
2: Lebih lanjut, Setio Budianto menegaskan pemanggilan Nusron baru sebatas untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap senilai 106 miliar rupiah. Ketua KPK mengingatkan agar Nusron Wahid menepati janjinya untuk berkomitmen membantu KPK dalam pengusutan kasus tersebut.
1: Kami tentu berharap, ya, yang pertama, komitmen terhadap apa yang sudah pernah disampaikan. Ya, saya ingat betul 18 September yang bersangkutan pernah menyampaikan akan mendukung, akan membantu, akan komitmen terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Karena ini adalah salah satu kesempatan yang diberikan kepada yang bersangkutan untuk memperjelas, untuk memberikan keterangan kepada para penyidik.
2: KPK sendiri mengingatkan dapat melakukan pemanggilan paksa kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid jika kembali mangkir untuk kedua kalinya. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR BPN pasca operasi tangkap tangan atau OTT pada 14 September lalu. 2 dari 8 tersangka yang diciduk KPK bahkan berasal dari Kementerian ATR BPN, yaitu Lampri yang merupakan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sontang Koin Manurung.
3: Apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: perhatian.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

Sekretaris Negara Vatikan Kardinal Pietro Parolin sementara waktu menggantikan kepemimpinan Paus Leo XIV. Hal ini dikarenakan Paus Leo XIV didiagnosis mengidap kanker paru-paru jenis adenokarsinoma. Pemimpin Gereja Katolik berusia 71 tahun telah menjalani prosedur operasi pengangkatan lobus bawah paru-paru kanan dan prosedur ini dilakukan di Rumah Sakit Gemelli di Roma yang berjalan sukses tanpa komplikasi selama 90 menit. Kini ia dalam masa pemulihan dan seluruh agenda publiknya dibatalkan hingga 20 Oktober 2026. Meskipun terbaring sakit, hukum kanonik tidak mengenal jabatan wakil, sehingga kewenangan tetap berada di tangan Paus Leo XIV. Guru dan mahasiswa menggelar demonstrasi di Madrid, ibu kota Spanyol, untuk memprotes kondisi pendidikan publik. Aksi tersebut berlangsung seiring dimulainya mogok kerja tanpa batas waktu yang melibatkan sekitar 65 guru sekolah negeri pada Rabu 14 Oktober 2026. Dan melansir dari Anadolu yang kami kutip dari rri.co.id, aksi mogok tersebut didukung sejumlah serikat pekerja besar. Mereka menuntut kenaikan gaji, pengurangan jumlah siswa dalam kelas, pengurangan jam mengajar, serta peningkatan investasi untuk infrastruktur sekolah. Aksi ini dilakukan setelah negosiasi dengan pemerintah daerah tidak membuahkan hasil selama berbulan-bulan. Serikat pekerja menilai sistem pendidikan publik di wilayah tersebut mengalami kekurangan pendanaan tenaga pengejar. Dan ketegangan meningkat pada Rabu pagi ketika mahasiswa di Universitas Complutense di Madrid dan Universitas Rey Juan Carlos mendirikan barikade yang mengganggu aktivitas kampus. Bentrokan kemudian terjadi di kampus Ciudad Universitaria setelah polisi anti huru-hara berupaya membubarkan blokade. Sedikitnya 5 orang ditangkap dan 7 orang terluka, termasuk beberapa anggota kepolisian. Gangguan juga meluas ke pusat kota Madrid, para pendidik taman kanak-kanak memblokade jalan di sepanjang Paseo de la Castellana pada pagi harinya.

0: Pendengar, wilayah Bangka Belitung diprediksi mengalami hujan hari ini dan esok 15-16 Oktober 2026. Bus Tommy Ahmad dari Sungai Liat melaporkan selengkapnya.
1: Wilayah Bangka Belitung berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang serta peringatan angin kencang periode sore hingga malam hari pada 15 hingga 17 Oktober 2026. Kondisi ini dipengaruhi fenomena pertemuan angin yang mendukung pertumbuhan awan hujan. Selain itu, faktor lokal berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan dengan intensitas ringan hingga sedang. Prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang, Slamet Supriyadi menyampaikan, kondisi hujan ringan diprediksi terjadi pada 15 dan 17 Oktober. Sedangkan potensi hujan tinggi terjadi pada 16 Oktober besok.
2: Perakiran cuaca wilayah Bangka Belitung berpotensi terjadi hujan. Potensi hujan terhampir merata di wilayah Bangka Belitung. Potensi hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, dan Belitung Timur.
1: Meskipun terjadi hujan, kondisi kering dan ancaman karhutla masih berpotensi terjadi khususnya di wilayah dengan curah hujan rendah dan kondisi tutupan lahan yang semakin kering. Pihaknya mencatat kondisi atmosfer dipengaruhi fenomena El Nino dengan intensitas dengan sangat kuat memasuki dasarian 2 Oktober 2026. Menurutnya, berdasarkan prediksi pada periode ini, hujan hanya terjadi karena faktor lokal, sedangkan potensi musim hujan akan mulai terjadi pada awal November mendatang. Sementara PLT Kasatpol PP Kota Pangkal Pinang, Romi, menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut masih terjadi dengan intensitas 5 hingga 6 kasus.
3: Belum terjadi penurunan, masih ada lah kebakaran ini. Tapi lagi-lagi kan cepat koordinasi kita dengan pihak-pihak kepolisian, TNI, AD, kemudian yang lain-lain. Alhamdulillah masih bisa kita tanggulangi sampai hari ini. Kalau untuk intensitas berkisar di 5 sampai 6 kejadian.
1: Pihaknya bersama unsur terkait melakukan penanganan di lapangan. Masyarakat diminta berperan aktif mencegah dengan tidak membakar sampah atau membuka lahan secara sembarangan. Dari Sungai Liat, Bus Tommy Ahmad, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
5: Gelang Sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan, khususnya suku Biak.

Dan pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Nanti rekan saya Sabil akan melanjutkan Indonesia Menyapa Dini Hari. Jangan lewatkan Kopi Pro 3, komentar opini Pro 3. Anda dapat berpartisipasi tentunya memberikan pandangan Anda, opini Anda ataupun komentar Anda. Terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, masih di Indonesia Menyapa Pagi. Dan seperti yang
1: disampaikan tadi, reporter kami dari RRI Mamuju ada Iksan Aryan. Iksan.
2: Baik pendengar, sebanyak 150 peserta.
0: Pendengar, bagaimana susunan kabinet pemerintahan?
3: Saya bola di lingkaran tengah, berikan saja ke sisi kanan. Ada Marcelino Ferdinand, masih Marcelino mengirim cepat ke daerah.
4: Dari Jakarta, Pradi Parahadi, 3 RRI, berusaha ke
5: daerah. Saya Persatuan Emirat Arab telah menandatangani persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif atau SEPA.
0: Selamat pagi pemirsa dan pendengar.
6: Apa yang Anda dengar, lihat, dan baca bermula dari sini. Pro 3 RRI. Dedikasi kami meliput berbagai peristiwa, informasi dari seluruh pelosok negeri, dihadirkan secara langsung, aktual, dan terpercaya.
7: Atau penyimpangan kekuasaan.
6: Sebagai lembaga penyiaran publik, kerjasama dan kolaborasi menguatkan siaran kami, menghadirkan konten yang beragam, serta hiburan yang edukatif. Pro 3 hadir melalui media sosial RRI Programatika. Portal berita rri.co.id. Kanal YouTube Pro 3 News dan Pro 3 Siniar. Berbagai program unggulan disiarkan melalui radio, radio visual RRI Net, dan aplikasi RRI Digital.
3: Marcelino mengirim cepat ke daerah pertahanan dari Yordania. Berikan lagi pada Rizky Ridho, kerjasama dengan Yutan Sulaiman. Lepaskan tenaga, masuk gol!

jika ingin berkomentar silakan ya. Tadi ada beberapa perbincangan yang sudah kita lakukan. Yang pertama

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru.

0: RI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh
1: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari Wakil Menteri hingga Kepala Badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka

0: yang dilantik yaitu Marsekal TNI Yusuf Jauhari sebagai Wakil Menteri Pertahanan, Bidang Logistik, Industri Pertahanan dan Teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampubulon sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Strategi, Doktrin dan Pembangunan Kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Slamet sebagai Wakil Menteri Pertanian. Empat, M. Maulana Bungara sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Lima, Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
1: Bahwa saya
2: akan setia kepada
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
0: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
3: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak. Ya. Jadi harus segera. Maka kita bilang responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
0: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan merah putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
6: Saudara-saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Tandio, Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan, malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
7: Di arahan peninjauan titik itu apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
8: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, titik di Bandung, melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah alokasi yang dari BUMN-BUMN sudah ada di situ, manajernya sudah bertugas, bangunannya layak pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
7: Dikasih kewenangan
8: dari kesiapan, kita akan bertemu dengan manajernya, kepala desa dan pengurus OSIS.
5: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stutor Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Perkenalkan, nama saya Indri Faritra Mutia. Saya salah satu siswa dari SMA Negeri 3 Toltoli. Kami selaku siswa dari SMA Negeri 3 Toltoli sangat senang karena adanya MBG. Karena setiap ada MBG itu kita selaku siswa sangat excited menunggu menu-menu yang berbeda. Kayak misalkan ayam, telur, ikan, kadang juga ada dimsum, burger. Nah, karena adanya MBG, maka kita selaku siswa mungkin lebih jarang meminta uang jajan. Sangat senang karena tertolong. Kayak misalkan ada ekonomi keluarga yang kurang atau dia tidak bawa jajan sekalipun, dia sangat senang karena dapat MBG dari sekolah. Terima kasih sama Pak Presiden Prabowo Subianto sudah mengadakan program MBG, yaitu makan bergizi gratis. Semoga MBG-nya terus selalu ada dan jangan dihentikan. Terima kasih.
2: Perkenalkan, nama saya Cici Ramadania, perwakilan dari SMA Negeri 1 Toltoli. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, atas penyaluran makanan bergizi gratis atau MBG. Menurut saya sendiri, program ini sangat berguna buat kita, terutama sebagai seorang pengajar, karena kita bisa manage pengeluaran, bisa mengurangi pengeluaran di sekolah, apalagi kalau ada MBG ini, saya bahkan sudah tidak jajan-jajan sembarang lagi. Terus, dengan adanya MBG ini, kita bisa jadi lebih bergizi dibandingkan sebelumnya, jadi makanannya lebih teratur dan lebih dikontrol oleh yang lebih paham terkait ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Prabowo Subianto atas programnya yang sangat membantu kita.
3: Ibu Aspia dari Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Masalah program MBG ini di Kabupaten Buol bagus. Dengan keterbantuannya MBG ini, kita sudah merasa ada yang pengurangan sedikit. Dengan uang jajannya anak-anak juga, kalau yang dulunya biasa 15.000, sekarang bisa 10.000. Dan untuk Bapak Prabowo, terima kasih banyak sudah memberikan MBG ini kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
4: Apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
5: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
6: Catatan peristiwa.
7: Hari Parlemen Indonesia diperingati setiap tanggal 16 Oktober sesuai maklumat nomor 10 pada 16 Oktober 1945. Hari Parlemen Indonesia merupakan peringatan untuk mengingat sejarah pentingnya lembaga perwakilan yang berfungsi mewadahi aspirasi masyarakat. Sejarah parlemen di Indonesia diawali sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu, Dewan Perwakilan Rakyat sudah dibentuk dengan nama Volksraad atau Dewan Rakyat yang bertujuan menampung aspirasi masyarakat di bawah penjajahan Belanda. SI atau Sarekat Islam, dahulu bernama Sarekat Dagang Islam, didirikan pada 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi. Sarekat Dagang Islam merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia. Pada awalnya, organisasi yang dibentuk oleh Haji Samanhudi dan kawan-kawan ini adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda, memberi keleluasaan masuknya pedagang asing untuk menguasai komplar ekonomi rakyat pada masa itu. Pada Kongres pertama Sarekat Dagang Islam di Solo tahun 1906, namanya ditukar menjadi Sarekat Islam.
8: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat ini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa, kami akan menghadirkan kembali rekaman-rekaman dialog sepanjang kemarin dan sebelum-sebelumnya yang mungkin Anda lewatkan, warta berita setiap jamnya. Dan seperti biasa, yang gak pukul 2 pagi nanti ada segmen kopi, komentar dan opini. Dan ya, hari Jumat tanggal 16 Oktober ini, seperti biasa tiap Jumat ini hari, Kopi Pro 3 hadir bersama Pusaka Indonesia Gemah Ripa, mengangkat topik yang nanti Anda dapat berinteraksi langsung bersama kami, memberikan pertanyaan, tanggapan, atau perspektif Anda sendiri ya, terkait dengan topik kita dini hari ini, krisis air dalam perspektif Pancasila. Nanti kita akan berbincangkan bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Nyoman Suwarta. Dan saya tidak sendirian, ada rekan saya Wisnu Wardana yang akan membantu Anda untuk terhubung langsung bersama saya dan juga Pak Nyoman nanti. Di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, serta bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Sebelumnya kami turut berduka dan prihatin pada saudara-saudara kita yang masih mengalami dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Kabut asapnya seperti belum ada tanda-tanda menyusut ya. Sempat ada hujan dan kemudian berkurang sedikit, namun belakangan ini mulai muncul banyak lagi di beberapa daerah. Mungkin Anda juga sudah melihatnya di media-media sosial, begitu pekatnya langit berwarna merah sepanjang hari. Tentu saja ini membuat sulit bernapas dan berbahaya bagi kesehatan, khususnya banyak yang mengalami ISPA ya, infeksi saluran pernapasan akut. Dan juga lamanya tidak turun hujan, kekeringan yang luar biasa karena dampak dari Godzilla El Nino juga menyebabkan terjadinya krisis air, terlebih kepada mereka yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Tentu saja akan lebih sulit lagi dalam mendapatkan air bersih, cadangan air bersih juga semakin menipis. Dan ini akan kita perbincangkan, tentu saja krisis air dalam perspektif Pancasila. Dan saya sudah bersama dengan Nyoman Suwarta, Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia. Saya sapa terlebih dahulu, selamat dini hari Pak Nyoman.
1: Selamat dini hari Sabil.
0: Iya Pak Nyoman, kabar sehat Pak?
1: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Tapi ya, ini kita masih dalam kondisi kemarau Pak. Beberapa daerah di kita juga masih terdampak kebakaran hutan dan lahan, dan juga kekeringan di mana-mana, krisis air bersih. Mungkin Anda bisa menjelaskan dulu Pak, seperti apa kondisi krisis air bersih yang sedang dialami negara kita, separah apa sih Pak krisis air bersih yang kita alami Pak?
1: Iya, makasih. Ya. Jadi memang kalau bicara krisis air ini sudah sejak lama sebenarnya ya, terindikasi gitu ya. Lima tahun sebelumnya juga sudah terasa ya, bagaimana kekeringan terutama melanda gitu kan ya. Dampak dari tentu salah satunya perubahan cuaca, perubahan iklim ya, di mana musim kemarau bergeser gitu ya, lebih panjang sebenarnya ya. Ya kan, yang seperti bulan ini kan sudah masuk berber ya. Biasanya kalau berber kan hujan.
0: Iya, kalau dulu begitu pandangannya, kalau berber hujan.
1: Betul. Sekarang kayaknya bergeser lebih panjang gitu ya. Kemarau-nya sehingga ya masih nanti apa, dominan panasnya gitu ya. Turun hujan paling sehari kali gitu ya.
0: Iya.
1: Kemudian sisanya panas lagi gitu ya. Nah ini memang menjadi apa, semakin terata bagaimana krisis air di Indonesia terutama ya. Bahkan data dari BPS kan hanya sekitar berapa ya, 75% ya, untuk perkotaan bisa mendapatkan layanan air bersih ya, terutama untuk yang memang affordable ya, untuk membeli dari PDAM ya. Yang kan di pedesaan praktis ini tidak bisa terjangkau gitu ya. hanya mengandalkan sumber air permukaan misalnya ya, dimana itu sangat kritis ya. Sehingga kalau di beberapa berita terakhir ya, di tahun ini kan justru tidak hanya di Indonesia Timur ya, bahkan sampai ke Jawa gitu ya.
0: Yeah.
1: Ini juga mulai krisis air, dan bahkan di Jawa Barat itu juga cukup banyak ternyata ya. Daerah-daerah yang memang menjadi awan terhadap krisis air, terutama kekeringan gitu ya. Dan kalau lihat, kita lihat juga banyak yang kemudian diberita gitu ya, bagaimana warga gitu ya harus jalan kaki ya, 1 kilo, 3 kilo hanya untuk mencari sumber air tadi ya, apakah sungai, apakah mata air gitu ya. Ini tentu memprihatinkan ya, bagaimana kemudian kita di Indonesia ini sebenarnya kan negara pulauan gitu ya, perairan, juga terkenal dengan sumber daya yang apa namanya sangat besar ya potensinya. Jadi Indonesia justru kita sedang krisis sekarang ya. Jadi kalau dilihat dari sisi perspektif Pancasilanya gitu ya, ini sungguh tidak ideal ya kondisinya ya. Artinya kita bisa surplus air lah gitu ya. Kalau begitu ya kondisinya sekarang.
0: Ya, kalau kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila, Pak Nyoman, Anda melihatnya bagaimana pandangan dari Pusaka Indonesia melihat dari nilai-nilai Pancasila dalam hal krisis air ini? Apakah selama ini manajemen air bersih yang ada di negara kita sudah sesuai dengan Pancasila atau tidak nih, makanya terjadi krisis?
1: Iya. Jadi kalau sebelum ke Pancasilanya dulu, kita ngelihat krisisnya dulu ya.
0: Iya.
1: Krisis ini kan sebenarnya bisa disebut sebagai kondisi atau keadaan yang berbahaya lah ya, parah gitu, penting gitu ya. Sudah tidak normal lagi gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, memang banyak kemudian dikaitkan dengan kalau krisis air itu diartikan sebagai kekurangan ya. Padahal sebenarnya juga kelebihan gitu ya, itu juga bagian dari krisis ya. Artinya ada ekstrim minimum, misalnya kekeringan gitu ya, dan juga bisa berlebihan di maksimum gitu ya, kebanjiran dan sebagainya kan itu juga krisis ya. Walaupun lebih dominannya krisis mesti kelangkaan ya, banyak disebut sebagai kelangkaan air atau water scarcity gitu kan ya. Jadi kelangkaannya dari sisi baik kuantitas, kualitas maupun kontinuitas gitu kan ya. Itu yang salah satu paling enggak gitu ya, paling tidak terpenuhi ya bisa disebut krisis gitu ya. Jadi kuantitasnya ada, secara jumlah ada, tapi kalau kualitasnya buruk juga krisis sebenarnya.
0: Tercemar ya.
1: Tercemar. Kuantitasnya ada, kualitasnya ada, kontinuitasnya enggak tercapai juga sebenarnya krisis kita, kelangkaan gitu ya. Ini salah satu dari tiga ini sebenarnya, tiga-tiganya terpenuhi lah gitu ya. Nah, yang menyebabkan krisis ini kan harus dilihat lagi ya, artinya ada ketidakseimbangan ya. Ketidakseimbangan antara ketersediaan air dan kebutuhan air gitu kan ya. Ini nanti faktornya bisa banyak sekali yang mempengaruhi ya. Ketersediaan airnya bisa dari fungsi apa, curah hujan gitu ya. Apakah kemudian seperti sekarang ini ya, artinya bergeser hujannya gitu kan. Belum lagi nanti ada perubahan lahan gitu ya, yang hutan kemudian digunduli gitu ya. Nah, gimana bisa menyimpan air gitu kan. Ini kurang ya simpanan. Kemudian dari sisi tutupan lahan sekarang itu banyak perubahan alih fungsi juga ya.
0: Dulu
1: masih tanah, sekarang hampir beton semua gitu ya, karena dampak pembangunan ya. Beton, aspal, sehingga begitu hujan ini malah lari ya sebagai limpasan gitu ya, tidak meresap sebagai infiltrasi gitu kan. Jadi gimana kandungan tanahnya akan bertambah gitu ya, air tanahnya bertambah malah berkurang ya. Sedangkan di sisi lain justru karena kebutuhan airnya kita dengan apa pertumbuhan penduduk ya, kepadatan penduduk lah, urbanisasi ini kan kebutuhan airnya jadi meningkat juga ya. Nanti di daerah dagangan, perkantoran gitu ya, apalagi perhotelan gitu kan, yang bisa dibilang hampir tiap hotel punya kolam renang lah ya. Bagaimana kemudian itu mengambil air tanah gitu kan ya, eksploitasi sementara tanpa ada konservasi gitu ya. Nah, ini kan dampaknya jadi tadi, jadi tidak balance, tidak seimbang gitu ya. Nah, tentu dari kacamata Pancasila sendiri berarti ada dampak, kalau saya melihat ya, dampak dari ketidak Pancasilaisan kita ini, artinya sebagai manusianya gitu ya. Kan sebenarnya krisis ini ada dua faktor ya. Dari manusia yang sebagai akselerator ya, mempercepat krisis gitu ya. Tapi ada juga yang secara natural alami, ya tadi efek hujan gitu kan nggak bisa ditutup ya. Alami ya. Jadi dari sisi Pancasila tentu ya bagaimana kita si pengelola ini ya, baik individu maupun juga instansi terkait, misalnya gitu ya, dinas, pemerintah ini ada yang kurang berarti ya dalam mengelola tadi ya. Artinya kan bisa dipelihara gitu kan ya. Sehingga secara Pancasila tadi banyak hal yang kemudian rasanya kurang sesuai gitu ya. Misalnya terjadi perebutan air gitu ya, hak air misalnya karena kurang gitu kan. Para petani harus mengairi sawahnya itu juga berebut air gitu ya. Dan berarti tidak sesuai dari sisi apa sila kedua misalnya kemanusiaan ya, maupun juga dari sila kelima keadilan sebenarnya keadilan air ya, termasuk tadi kan artinya akses untuk air bersih bahkan kan di pedesaan juga timpang ya dibandingkan yang kota ya, kota bisa membeli gitu kan ya, yang pedesaan sementara ya harus tadi jalan kaki dan sebagainya. Jadi secara perspektif Pancasila ini ada yang kurang benar sebenarnya ya, artinya juga mungkin secara pengelolaan kita belum serius gitu ya, lebih banyak untuk mengeksploitasi gitu ya, daripada mengkonservasi airnya.
0: Iya. Baik, Pak Nyoman kita juga undang pendengar ya Pak untuk bergabung sama obrolan kita ini terkait krisis air dalam perspektif Pancasila, boleh ya Pak ya?
1: Ya boleh.
0: Ya, saya sapa ada Pak Wibi di Makassar. Selamat dini hari Pak Wibi.
2: Selamat dini hari Pak.
0: Ya, silakan Pak Wibi. Apa yang mau disampaikan nih?
2: Ya kalau di Makassar, khususnya tempat saya, itu tidak ada ya tidak terjadi krisis air. Memang PDAM tidak mengalir di tempat kami, tapi kami pakai sumur bor untuk keperluan mandi, cuci dan sebagainya. Sedangkan untuk air bersih, air PDAM kita beli air galon. Di tempat lain masih lancar air PDAM. Tapi tidak mengalir. Ya ini kan sesuai dengan Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yeah. Ya kalau ada tetangga atau orang datang ke rumah saya mau ambil air sumur bor, ya silakan. Tidak usah bayar. Berapa kamu ambil, berapa jirigen, silakan. Kalau di tempat lain ada juga yang disuruh bayar, Mas. 500 satu jerigen 10 liter. Tapi kalau saya tidak, saya bebaskan ambil saja.
0: Wah, mantap tidak ini Pak Wibi ini.
2: Iya, tidak ya, kan itu air kan pemberian dari Tuhan.
0: Iya.
2: Apa kita mau simpan-simpan kalau ada masyarakat bumi ya silakan ambil.
0: Tapi kan bornya Pak Wibi modalnya tuh. Listriknya. Ya? Listrik kenapa? Sama bornya, alat bornya kan pompanya Pak Wibi yang bayar tuh.
2: Iya, tapi kalau
0: itu nggak dihitung.
2: Kalau kebetulan mesin panas ya, panas saya hentikan dulu. Kan ada saya bilang mesin ini mesin pompa air panas, jadi berhenti dulu, nanti lanjut lagi, nggak masalah lah.
0: Tapi
2: juga nggak seberapa saya bayar. Ya sesuai dengan Pancasila kemanusiaan yang ada di luar berarti kita bantu sesama warga, sesama tetangga, sesama teman, biar orang luar jauh-jauh dari rumah saya kalau mau ambil ya silakan. Tertib, jangan ributnya. Banyak kok di tetangga saya yang begitu, yang bagi-bagi air sumur bor ini, bukan saya saja.
0: Ya. Artinya pribadi dari warga untuk warga ya, bukan bantuan sumbangan dari pemerintah desa atau pejabat siapa gitu ya.
2: Kalau bantuan dari pemerintah itu air bersih bang.
0: Iya.
2: Kalau air bor itu kan masing-masing rumah ada yang punya, ada yang tidak. Nah, yang tidak ini kan ambil sama kita ini yang punya. Okay. Silakan saja. Ya,
0: makasih. Baik, Pak Wibi, luar biasa ini Pak Wibi menekankan bahwa pentingnya untuk peduli satu sama lain ya, Pak Nyoman ya. Tapi kalau idealnya kalau dari nilai-nilai Pancasila seperti apa sih pengelolaan air yang baik? Apakah seperti tadi ya, inisiatif Pak Wibi dan kemudian harusnya sih ada dukungan juga dari pemerintah desa atau siapapun di atasnya yang bisa memberikan apa fasilitas air bersih yang murah dan gratis harusnya ya. Gimana Pak Nyoman?
1: Iya, sebenarnya kalau untuk pengelolaan kan untuk menjaga ya dari krisis, tidak krisis itu kan tadi ya, dipengaruhi tidak hanya kuantitas tapi kualitas juga gitu ya. Nah misalnya ini bukan sekedar dari pemerintah gitu ya, dinas terkait ya, dan sebagainya gitu ya, tapi semua kalangan sih menurut saya, karena kan misalnya dari satu sisi ya, kualitas itu kan justru dari apa masyarakat kita sendiri ya, tentunya yang akan mencemari itu sebagian besar dari masyarakat gitu ya, dengan membuang sampah gitu ya, limbah dengan mungkin juga tidak teratur gitu ya. Sementara di industri juga sama, industri kan membuang limbah effluennya itu kadang
0: langsung
1: tidak di treatment ya, diolah dulu ya langsung gitu kan. Kita lihat banyak yang berbusa-busa gitu kan di sungai dan sebagainya gitu. Artinya untuk laporan ya sudah diuji gitu ya, sudah diolah, tapi nyatanya masih banyak yang seperti itu kan. Artinya dari satu sisi kualitas saja sebenarnya ya kita semua mestinya peduli gitu ya. Itu yang dari kacamata Pancasila tadi, artinya yang memberikan dampak krisis itu ya karena kurang Pancasila aja, kita masih enak sendiri ya, bagaimana membuang limbah gitu ya. Kan mata air pun kadang ditutup dengan sampah-sampah gitu kan. Tidak muncul lagi airnya gitu. Nah yang seperti itu ya, kuantitas jelas tadi. Selain karena ketersediaan ya, itu kan memang juga perlu adanya teknologi nantinya ya, untuk memastikan bisa continue tadi kan ya. Sehingga kalau untuk positifnya, bagaimana kita menghayati Pancasilanya ya, ke dalam upaya untuk tidak krisisnya, tentu kita misalnya bisa sama-sama bergerak untuk misalnya apa, paling tidak mulai dari lingkungan setempat ya, bikin sumur resapan gitu ya. Di Polri gitu kan. Kalau embung mungkin nanti dengan pemerintah daerah gitu ya. Embung situ gitu kan, dengan bendungan ini kan dalam rangka untuk jaga kontinuitas ya, ketersediaannya ada gitu kan, termasuk penanaman pohon gitu ya, misalnya beringin kah atau bambu terutama ya.
0: Untuk mungkin resapan penahan kan airnya ya.
1: Menahan air gitu tadi kan.
0: Sehingga
1: menggantikan hutan yang sudah digunduli lah ya.
0: Seenggaknya kita harus peduli, seenggaknya di sekitar kita dulu ya Pak ya, jangan terlalu jauh ke daerah yang jauh di sana, di lingkungan kita dulu, semuanya bergerak, bukan hanya sekedar tadi menyediakan sumur bor, tapi juga soal kualitasnya, jangan buang sampah di aliran air atau juga apa tadi sembarangan mengubah area yang tadinya resapan air, jalannya air, tapi dibangun bangunan gitu ya, itu juga harus dimusyawarahkan lah oleh masyarakat setempat supaya lingkungan tetap terjaga, air bersihnya juga tetap tersedia. Kita terima lagi pendengar ya, Pak Nyoman ada dari Mataram ini, Pak Nanang. Selamat dini hari, Pak Nanang.
3: Merdeka, selamat dini hari.
0: Merdeka, Pak Nanang. Silakan, Pak Nanang.
3: Ini masalah air ini kan masalah keserakahan ini. Kita ini manusia kan kadang-kadang punya sifat rakus, serakah gitu kan. Seperti menebang pohon itu kan, itu jelas itu sumber air itu pohon itu. Ya kalau kita menebangnya maka resapan air itu akan berkurang gitu dia. Ya kita harus banyak menanam pohon, sehingga tidak boleh terlalu mengeksploitasi sumber daya alam itu, penting akan merusak ekosistem alam nantinya. Seperti ada pertambangan apa segala macam yang dilakukan pemerintah tuh harus diteliti lebih dahulu tentang sumber airnya, jangan sampai terganggu. Macam ya, dan masih itu saya rasa tentang sifat keserakahan seorang manusia lagi masalah air ini, dan kita harus menjaganya bersama, bukan hanya satu dua orang saja, tapi seluruh warga negara Indonesia ini tidak boleh sifatnya ya serakah tadi. Kalau kita serakah tadi ya seperti sila kelima tadi. Kita harus, pertama sila kelima itu kan butir pertamanya kan harus yang kita lihat adalah mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kembangkan sikap adil terhadap sesama, Terus yang ketiga itu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Terus yang keempat itu adalah menghormati hak orang lain. Yang kelima adalah suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Dan yang keenam ini tidak menggunakan hak milik usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Dan yang ketujuh ini adalah tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Terus yang kedelapan ini adalah tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dan merugikan kepentingan umum. Dan bertentangan kepentingan umum. Terus yang kesembilan itu adalah suka bekerja keras. Dan yang kesepuluh adalah suka menghargai hasil karyanya yang bermanfaat bagi kemajuan.
0: Yeah.
3: Dan yang kesebelas adalah suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Jadinya intinya begini dia, Mas. Ya kita kalau untuk kepentingan pribadi ataupun golongan yang mengorbankan kepentingan umum atau negara itu tidak diperbolehkan dalam Pancasila. Itu tidak dibenarkan oleh Pancasila demi kepentingan pribadi atau golongan korbankan kepentingan bersama itu tidak dibenarkan.
0: Baik.
3: Dalam
0: Pancasila. Baik, Pak Nanang.
3: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih atas komentarnya. Ya, intinya serakah ya, banyak lahan hijau ditebang, kemudian pertambangan yang membuat daerah tersebut jadi krisis air. Ada satu lagi mungkin pendengar terakhir di sesi pertama dari Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat dini hari Pak Matauli.
4: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Pak Eko Nugroho.
0: Salam sehat, salam tangguh. Pak Nyoman Suwarta.
4: Nyoman, Pak Nyoman. Iya, Pak Nyoman. Krisis air, iya, terhadap perspektif Pancasila ya Pak Nyoman ya. Iya memang saya pikir Pancasila ini harus ada variabel airnya ya. Cuman air itu kan kalau di bumi ini, planet bumi yang ada kehidupan ini, kan itu komposisinya 30% daratan, 70% lautan Pak ya. Baik samudra, baik sungai dan semua yang berbau cairan. Karena ini itu hanya ada 3, padat, cair dan gas kan gitu, unsur elemen air, tanah, udara dikalahkan dengan 70% ini sampai Antartika yang ada lapisan beku es yang sekarang sudah pemanasan global sudah mulai mencair, yang kita tropis kepulauan tetapi kok bisa krisis air ya. Di Palestina dan Israel Pak, krisis air bersih itu gurun sudah mulai menghijau gara-gara ada teknologi desilinasi ya, menyuling air laut menjadi air tawar. Itu nyata loh Pak, nyata banget. Tapi kalau di kita hanya cari kambing hitam doang, siapa yang ngebakar dan yang dibakar itu di lahan siapa. Pasal 33 ayat 1, bumi, air dan kekayaan negara dikuasai oleh negara. Mungkin dalam hal ini definisi dikuasai itu adalah dieksploitasi secara kriminal dan tidak manusiawi. Jadi 3 makhluk hidup yang menghuni bumi ini, bumi Indonesia kita ini, ya kan? Manusia, hewan dan tumbuhan, serakah manusianya. Untung nanti hewan enggak lapor sama yang Maha Kuasa. Kami sudah disiksa neraka seperti di dunia 2026 ini. Mereka akan ngomong itu Pak, malaikat pencatat mungkar nangkir itu. Tapi kita memang gak takut sama itu. Di negara kita yang kita katakan kita beragama malah. Malah kita serakah dengan alam. Dan alam itu akan murka Pak, tinggal nunggu waktunya. Dia akan menseleksi alam seperti menseleksi dinosaurus. Gak masalah yang menjadi korban masyarakat tak berdosa. Tapi nanti di akhirat nanti Pak, mereka akan lebih parah dari situ. Dituntut amanah fatonahnya gitu loh. El Nino Lamina itu hanya variabel tambahan doang. Ketika hutannya udah gundul, ya kekeringan atau iklim yang memang tidak ini, ya dia kita siap-siap seharusnya mitigasinya. Tapi nggak nampak toh, karena kita di maritim, kita negara maritim, agraris pula ya kan. Akhirnya tinggal nunggu import. Nah, import ini yang ditunggu-tunggu pejabat negara pasal 33 tadi. Dieksploitasi habis-habisan. Udah di kita nanti ngimpor, kita ngutang 11 triliun. Kalau sudah ngutang berarti 2030 bubar. Benar itu kata Pak Prabowo.
0: Oke, okay, Mama Taldi. Cukup ya, jadi Pak ya.
4: Ini gimana nih hasilnya supaya memang apa yang kita bicarakan soal Pancasila itu ngerti nggak anggota DPR kita?
0: Baik.
4: Ngerti nggak pemuka agama kita? Ngerti nggak orang-orang yang dilantik 9 orang sekarang di Istana Presiden sana? Gimana Pak Nyoman? Mohon petunjuk, selamat malam, saya tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh, Pak Mataldi. Silakan Pak Nyoman, mungkin bisa ditanggapi tadi Pak Nanang dan Pak Mataldi menyinggung soal keserakahan dan juga banyaknya pelanggaran terhadap sila kelima ya. Ada tadi Anda juga sudah menyinggung perusahaan-perusahaan yang membuang limbah sembarangan, kemudian juga banyaknya pelaku-pelaku pertambangan yang tidak mempertimbangkan krisis air, dampak dari pertambangan yang mereka lakukan. Silakan Pak Nyoman.
1: Ya, terima kasih Mas Abil. Jadi seperti yang disampaikan Pak Nanang tadi ya, kaitannya dengan keserakahan ini juga ya terrefleksi ya dari yang tadi kan, individu maupun perusahaan bahkan ya industri tadi ya, ini juga dalam rangka untuk mencari ya tadi apakah penambangan keuntungan, kemudian limbahnya ini tidak diolah dengan sungguh-sungguh sebenarnya kan ya.
0: Iya.
1: Sekedar apa namanya kamuflase.
0: Iya, karena lahan kan kalau bekas tambang itu air bersih air tanahnya jadi berkurang drastis tuh, penyaman jadi langka itu.
1: Betul betul. Iya, dan itu yang tadi tidak ada upaya untuk konservasi gitu ya. Artinya apa yang diambil mestinya dikembalikan ya.
0: Iya.
1: Sama seperti kalau nebang pohon satu di hutan misalnya kan, artinya nanam dua pohon gitu ya. Terus sepuluh lima pohon gitu kan, gantian.
0: Iya, sering kali area bekas tambang itu tinggal menyisakan kawah-kawah beracun, nggak diperbaiki betul, lagi.
1: Iya, jadi dampaknya justru lingkungan semakin besar gitu ya.
0: Iya.
1: Kemudian tadi yang disampaikan Pak Matoli juga sebenarnya sepakat ya bahwa memang ironinya tadi ya, justru kita negara kepulauan yang perairannya banyak di kelompok itu ya. Padahal desalinisasi tadi kalau mau sebenarnya bisa gitu kan. Mungkin belum prioritas saja kali ya, intinya belum memandang kritis gitu ya. Padahal kalau mau kan itu seberapa luas itu ya, perairan kita misalnya kan kalau mau desalinisasi nggak kurang-kurang ya. Jadi semuanya yang sumber air tanah, cuman karena salah pengelolaan tadi sih, artinya dieksploitasi tapi tanpa konservasi sehingga ya makin menurun air tanahnya kan ya. Itu yang kemudian sangat berpengaruh. Maka tadi dengan El Nino ini sebenarnya hanya fenomena kan, tapi kalau kita hutannya sudah nggak ada, itu kan istilahnya seperti apa namanya analoginya dengan rambut gitu ya. Rambut itu kan sudah mengatur suhu juga sebenarnya kan.
0: Yeah.
1: Kalau rambutnya dihilangin, ya kita kepanasan lah gitu ya. Karena kalau misalnya gundulin ya, apa namanya, mengatur suhu mikronya ya, mikro climate-nya juga ya ada sebenarnya kan. Jadi yang ini terasa berdampak sekali jadinya gitu kan.
0: Iya.
1: Gitu sih. Iya.
0: Tapi yang dikatakan faktor alami tadi seperti Godzilla El Nino atau perubahan iklim lainnya, perubahan iklim yang terjadi juga itu disebabkan oleh manusia juga secara umum kan, naiknya suhu permukaan bumi ya rata-rata 2 derajat gitu dari sekitar berapa puluh tahun lalu, itu karena adanya penggundulan hutan, efek gas rumah kaca dan sebagainya juga ini Pak Nyoman ya.
1: Betul-betul.
0: Tapi kalau Anda melihat proyek jangka panjang untuk mengelola air bersih ini sudah ada belum di negara kita? Seperti tadi dicontohkan di beberapa negara Timur Tengah, mereka desalinasi air lautnya luar biasa. Padahal kalau itu dikembangkan, kita punya sumber air bersih yang tidak terbatas karena laut kita nggak ada habisnya dan kita banyak sekali yang bisa dijadikan titik-titik desalinasi itu, Pak Nyoman. Gimana kalau melihat terobosan apa proyek-proyek terkait air bersih ini, Anda melihatnya di negara kita sudah berjalan belum jangka panjangnya?
1: Jangka panjangnya belum terlihat ya, artinya ya tadi mungkin belum dianggap prioritas, seperti sektor sampah gitu ya, pengelolaannya juga belum maksimal gitu ya, belum dianggap kritis sekali ya. Padahal tadi ya mungkin kalau desalinasi ini teknologi yang tinggi ya, mahal gitu kan. Kalau yang Palestina dan Israel tadi memang karena nggak ada pilihan lain, yang ada cuma itu kan, terisang kan, sehingga itu yang dipakai. Kalau di kita kan sebenarnya masih bisa tadi, curah hujan masih ada gitu kan, kemudian tanah juga sebenarnya masih bisa menyerap gitu ya, tinggal bagaimana pengelolaannya sih ya. Nah memang solusi-solusi kan sudah dimulai dari skala individu lah ya, atau komunitas ya. Misalnya kita ada yang pemanenan air hujan ya, internal system kan sudah bisa tuh, karena sebenarnya curah hujan kita masih cukup kan. Yeah. Jadi pada saat musim hujan ya kita tampung dulu air hujannya, nanti pada saat kemarau itu dipakai.
0: Nah, kan, dia pengolahan sih ya. Kadang konsep sederhana seperti itu, menampung air hujan ketika hujan banyak terjadi dan dipakai di musim kemarau, ini juga masih belum diterapkan secara sempurna. Karena kalau hujan ya dapat kebanjirannya, kalau kemarau tetap aja air bersihnya kurang. Sudah, apa masalah utama kenapa kita belum mampu gitu ya memanfaatkan air bersih ketika banyak? Apakah karena kita masih kekurangan semacam embung atau waduk yang bisa jadi apa ya, resapan buatan gitu, Pak Nyoman? Kita ya, kekurangan kalau, embung ya.
1: Betul, betul. Selain alih fungsi ya. Makanya kemarin waktu di era sebelumnya kan banyak pembangunan bendungan ya, waduk gitu kan. Karena memang untuk mensupport irigasi misalnya kan memang kurang sekali kan. Dan tentu selain yang proyek nasional besar gitu, yang mestinya kita bisa cara apa ya, kolektif ya, komunitas gitu kan. Yang water harvesting kan bisa bikin semacam apa, kolam ya, bersama ya, komunal ya. Jadi misalnya kalau di Gunung Kidul itu bikin satu, tapi untuk 5 kakak gitu ya. Itu kan sebenarnya bisa. Jadi nanti tinggal, mungkin kalau secara kualitasnya perlu diolah. Sederhana sih, pakai saringan media filter gitu ya. Air cepat itu bisa lebih bagus airnya, air batunya ya. Jadi sebenarnya bisa kalau dimanfaatkan, kita mau gitu ya. Itu sangat memungkinkan. Karena berkaca di Wakatobi aja di timur sana ya, itu kan mereka juga pakai gerabah-gerabah kecil kan untuk nampung air hujan gitu ya, dari atap gitu ya, dari genteng kemudian ke talang gitu ya. Nah itu aja ya, itu sudah paling bisa dilakukan ya, per rumah tangga, per kakak gitu ya. Nah, langkah juga kalau kemudian bisa dipotong royongkan gitu ya, membuat yang versi komunal gitu ya. Biasanya kalau ada KKN baru bisa digerakkan gitu ya, dari sponsor dan sebagainya ke pemuda gitu ya. Jadi akan lebih masif ya, dan itu rasanya daripada menunggu dari proyek nasional atau pemerintah, itu yang paling urgent ya, darurat bisa dilakukan sih menurut saya.
0: Iya.
1: Jadi kalau menunggu ya bisa lama sekali kan.
0: Itu penjernihan atau penampungan airnya, Pak?
1: Penampungan. Jadi utamanya untuk menampung air hujannya dulu. Cuman kan air hujan ini tetap ada kandungan-kandungan yang misalnya ada hujan asam gitu ya. Lagi nanti ada logam-logam lain gitu ya. Maka dari situ setelah ditampung, ya kalau mau perlu diolah sedikit gitu ya. Tapi kalau enggak biasanya nunggu mengendap, diambil yang di atasnya aja kan.
0: Kalau menampung airnya di mananya itu, Pak?
1: Menampung air? Iya, maksudnya bisa pakai torrent-torrent itu bisa. Atau dengan kolam di atas permukaan tanah itu kan.
0: Buat
1: di bak-bak gitu ya.
0: Iya. Artinya perlu lahan yang lumayan besar nggak sih, Pak, untuk menampung air hujan itu, Pak? Kalau yang rumah-rumah di perkotaan itu kan lahannya udah kurang tuh, Pak, bukan kolam seperti itu.
1: Iya, kalau yang perkotaan kan relatif tadi ya, akses untuk PDAM bisa lah ya. Tapi kalau mau bikin tampungan pun sebenarnya sama seperti yang toren-toren di rumah itu kan bisa ya.
0: Iya, tapi kan daya tahannya juga besar. Tidak lama ya, itu bisa bertahan berapa lama tuh? Pada saat musim kemarau bisa digunakan berapa lama? Karena kan terbatas ya airnya, air tampungannya.
1: Oh iya, justru kalau hujannya pas musim hujan terus kan sebenarnya kalau kapasitas sudah penuh nggak bisa nampung lagi kan. Jadi memang itu sebagai apa ya, istilahnya pendamping lah ya. Tapi itu setiap rumah ada, atau tadi yang komunal ya, bisa dibuat lebih besar. Itu kan membantu sekali pada saat kemarau ya.
0: Iya.
1: Daripada menunggu hujan lama gitu ya.
0: Iya.
1: Itu tetap bisa dipakai sih, iya. Bahkan kalau kondisi darurat sekarang sudah ada yang pakai ini ya, penangkap kabut dan embun bahkan. Yang fog harvesting dia pakai parah net gitu ya. Jadi kayak bikin layar tancap gitu. Kemudian ya didiamkan gitu kan. Dari malam sampai pagi kan embunnya nempel gitu ya. Nanti dia netes, mungkin dikumpulkan dalam kayak talang gitu ya, nanti baru masuk ke
0: andon. Wow. Luar biasa itu. Kalau kalau yang tadi yang nangkap embun itu bisa tiap hari ya, enggak harus musim hujan ya.
1: Betul, bisa. Tapi kalau kemarau mungkin agak kurang ya. Sedikit lah palingnya emburnya. Tapi paling enggak sudah dicoba itu.
0: Iya.
1: Misalnya di Gunung Kidul sudah pernah ada.

0: pisangnya dilukai sedikit, kemudian dikasih kayak bambu, nanti mengalir airnya itu sampai segitu. Ya lumayan sih dapat 1 2 3 liter gitu ya.
1: Wow, dari satu batang pohon pisang bisa 3 liter air.
0: Iya, bisa.
1: Wow. Luar biasa ya. Setidaknya untuk kebutuhan-kebutuhan darurat di saat kekeringan itu sangat membantu sekali, Pak Nyoman. Terobosan seperti itu ya.
0: Iya.
1: Pak Nyoman, terkait air bersih ini banyak sekali problemnya, dan kalau di kota besar seperti Jakarta, penggunaan air tanah itu membuat permukaannya menurun dan juga permukaan air laut naik. Ini terancam tenggelam seperti itu. Sebenarnya sangat luas sekali, sangat kompleks sekali masalah air tanah ini. Nanti coba kita lanjutkan di sesi kedua ya, Pak Nyoman ya.
0: Siap, baik.
1: Kita lanjutkan di sesi kedua, dan pendengar Anda juga nanti bisa kembali berinteraksi bersama saya dan Pak Nyoman di sesi kedua di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Pak Nyoman, kita rehat sejenak ya, nanti kita di sesi kedua kira-kira menit 20 kita ngobrol lagi, baik. Pak Nyoman. Terima kasih Pak Nyoman, selamat istirahat. Ya. Dan pendengar, ya di sesi pertama tadi menarik ya, dan ada beberapa tanggapan dari Anda juga, di mana air ini memang kebutuhan kita yang sangat mutlak untuk menunjang kehidupan, karena kalau tidak ada air, ya tidak ada kehidupan. Namun kita khususnya di Indonesia sedang mengalami krisis air bersih. Di Jawa sendiri itu cadangan air nasionalnya itu hanya 4%, namun 65% penduduk Indonesia tinggal di sana. Sungguhnya Indonesia ini punya cadangan air tawar yang banyak, terbanyak ketujuh di dunia. Pertamanya Brazil, Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Tiongkok, Kolombia. Kita peringkat ketujuh. Namun itu tadi, karena mayoritas penduduk kita ada di Pulau Jawa, sedangkan Pulau Jawa cadangan airnya tinggal 4%. Ini mengancam krisis air bersih, khususnya di Pulau Jawa. Dan ya, kalau di pulau-pulau lainnya itu ancamannya tadi karena kekeringan, alih fungsi lahan, dan kebakaran hutan dan lahan juga pastinya memicu semakin parahnya dampak dari krisis air yang terjadi. Kita lanjutkan nanti Kopi Pro 3 sesi kedua, kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita, kita awali dari informasi di mana kelangkaan bahan bakar minyak di Bali memerlukan langkah keterbukaan informasi dari pemerintah terhadap situasi keterlambatan pendistribusian BBM. Selengkapnya disampaikan Ayurini.
1: Dengan situasional ini, pemerintah harus cepat tanggap ya. Pemerintah harus mempraktekkan keterbukaan informasi publiknya dengan sangat baik.
2: Panjangnya antrean pembelian bahan bakar minyak di SPBU Pulau Dewata akibat keterlambatan pendistribusian BBM memerlukan langkah reduksi untuk menekan semakin meluas.

0: luasnya dampak kelangkaan BBM. Menghadapi situasi kelangkaan itu, pemerintah sebagai pengambil kebijakan harusnya secara detail menjelaskan situasi yang terjadi saat ini, termasuk solusi di tengah keterlambatan pendistribusian BBM. Hal itu dikatakan Guru Besar Universitas Pendidikan Nasional Profesor Niwayan Widiastini saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Ia mengatakan dengan keterbukaan informasi, masyarakat akan semakin memahami dan bijak terhadap situasi yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Ia mengakui masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah seyogianya meredam situasi keterlambatan pendistribusian BBM dengan kepastian informasi dan solusi yang berkelanjutan. Langkah krusial ini setidaknya akan dapat menekan konsumsi BBM sekaligus menghemat pengeluaran masyarakat dalam situasi kelangkaan BBM.
1: Sampaikan upaya itu kepada masyarakat agar masyarakat lebih tenang. Sebenarnya bahan bakarnya masih cukup, tapi mereka kemudian karena ikut nggak tenang, jadi ikut ngantre di pompa bensin.
0: Sementara salah seorang warga asal Badung, Madedwi Suryawan, mengatakan fenomena mengularnya antrian di SPBU turut ia rasakan. Dwi Suryawan mengaku mengantri membeli BBM sejak dini hari, namun karena antrian panjang dan padat, akhirnya mengurungkan niatnya membeli bahan bakar kendaraan. Ia menyebut sudah cukup bijak dan efisien menggunakan BBM, namun aktivitas tidak bisa dihentikan karena harus tetap kuliah di tengah kelangkaan bahan bakar minyak. Dwi Suryawan berharap situasi ini segera teratasi sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan normal tanpa harus terdampak kemacetan dan khawatir dengan ketersediaan BBM.
2: Antri beli bensin dari pukul 1 dini hari, tapi karena antreannya yang terlalu panjang, akhirnya saya batal. Saya bingung juga, aktivitas harus tetap berjalan, tapi bahan bakar kendaraan menipis. Saya harap situasi ini segera teratasi karena sangat berdampak sekali terhadap masyarakat.
0: Antrean panjang di sejumlah SPBU di Bali menjadi fenomena yang dihadapi masyarakat Pulau Dewata beberapa hari belakangan ini. Antrean kendaraan yang mengular berjam-jam untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite dan Pertamax memicu kemacetan di jalur-jalur yang ada SPBU. Kondisi ini mengharuskan pemerintah merespon cepat dengan keterbukaan informasi maupun solusi mengatasi kelangkaan BBM. Sementara di sisi lain, masyarakat diharap menggunakan transportasi publik untuk mereduksi dampak kelangkaan BBM. Jika jarak tempuh dekat, masyarakat dapat menggunakan sepeda atau berjalan kaki yang juga berdampak baik bagi kesehatan. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah meminta masyarakat untuk tidak melakukan pembiaran terhadap pedagang atau penjual beras di atas harga eceran tertinggi. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Maka mohon diinfokan kepada kami, maka kami dari tim
5: Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Henry Hanapi, meminta masyarakat melaporkan pedagang yang menjual beras di atas harga eceran tertinggi. Pengawasan ini diperlukan untuk memastikan harga beras tetap sesuai ketentuan di tengah upaya pengendalian inflasi pangan di Kalimantan Tengah. Henry mengatakan masyarakat yang menemukan pedagang menjual beras melampaui head dapat menyampaikan informasi kepada tim Kejati Kalimantan Tengah maupun Satgas Pangan. Pengawasan tersebut, kata Henry, sejalan dengan upaya penguatan pasokan beras melalui sinergi Bank Indonesia, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Perum Bulog.
4: Nanti rekan-rekan di lapangan menemukan ada pedagang yang menjual melebihi daripada harga yang sudah ditetapkan, maka mohon diinfokan kepada kami. Maka kami dari tim akan melakukan tindakan dengan bekerja sama dengan tim Satgas Pangan. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kabulok, tidak tertutup kemungkinan kita akan berikan sanksi sesuai dengan ketentuan.
5: Sementara itu, ketersediaan beras premium di Kalimantan Tengah menjadi perhatian Bulog Kalimantan Tengah. Pasalnya, pasokan 150 ton yang didistribusikan melalui program fasilitasi distribusi pangan diperkirakan dapat terserap pasar dalam waktu relatif singkat. Sementara keberlanjutan pasokan untuk November masih diharapkan dapat dipertahankan. Pimpinan wilayah Pimwil Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana mengatakan distribusi beras tersebut merupakan upaya memperkuat pasokan pasokan sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di tengah tekanan inflasi daerah. Dari total 150 ton beras premium yang disalurkan, Kota Palangkaraya memperoleh alokasi terbesar yakni 75 ton. Sementara itu Kabupaten Kapuas mendapatkan 25 ton dan Kabupaten Kota Waringin Timur sebanyak 50 ton. Khususnya di Palangkaraya, penjualan beras dilakukan melalui sejumlah titik diantaranya Pasar Kahayan, Pasar Besar, dan Kantor Bulog. Masyarakat dapat memperoleh beras tersebut dengan harga Rp15.400 per kilogram atau maksimal Rp77.000 untuk kemasan 5 kilogram.
6: Mungkin cepat ya, karena memang terkait kondisi sekarang ketersediaan kan memang tidak terlalu banyak ya. Sedangkan kan demand memang masih lumayan. Jadi ya mudah-mudahan sih Oktober, November masih bisa lah ya. Karena nanti akan ada datang lagi Pak Nasolitin. Jadi ini di sini baru 25 ton, nanti total yang ada di Palangkaraya itu ada 75 ton.
5: Program fasilitasi distribusi pangan menjadi langkah strategis untuk memperlancar penyaluran beras dari daerah penghasil ke wilayah yang membutuhkan. Dengan distribusi yang lebih efisien, ketersediaan pasokan diharapkan terjaga dan tekanan harga dapat dikendalikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya Reni Putri Rahmadani SPD, Kepala SRP 33 Tanjung Pinang. Sekolah Rakyat merupakan program yang langsung menyentuh masyarakat, di mana menjembatani pendidikan anak-anak dari desil 1 dan 2 serta memberdayakan orang tua dalam penguatan ekonomi keluarga. Harapan saya, guru semakin profesional dan kompak, tenaga kependidikan semakin solid dalam pelayanan, anak-anak semakin berprestasi dan berkarakter, mewujudkan Sekolah Rakyat Terintegrasi 33 Tanjung Pinang berprestasi dan berkarakter.
2: Saya Andi Melisa Syaputri. Saya berasal dari SRT 33 Tanjung Pinang. Selama di Sekolah Rakyat, potensi bahasa Inggris saya tersalurkan, sehingga saya dapat mengikuti bahkan berprestasi dalam Olimpiade Bahasa Inggris tingkat nasional. Karena itu saya sangat bersyukur berada di Sekolah Rakyat.
3: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Masih bersama saya Denny Sabil dalam segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3. Kali ini edisi Jumat ini hari kami hadir bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah, Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia Nyoman Suwarta. Kita sedang membahas krisis air dalam perspektif Pancasila. Silakan bagi Anda pendengar yang ingin ikut ngobrol bareng sama Pak Nyoman, Anda bisa hubungi kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, serta juga bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Krisis air dalam perspektif Pancasila. Ya, memang air ini bisa dimanfaatkan ada dua ya, yang di permukaan tanah atau yang di dalam tanah. Namun kalau Anda memilih yang di dalam tanah, nah ini ada dampak buruknya. Yang pertama, kalau dilakukan secara masif, nantinya air tanah ini bisa menyebabkan permukaan tanahnya turun. Gitu ya. Pengambilan air tanah secara terus-menerus juga bisa menyebabkan kelangkaan, karena di kota-kota besar, di wilayah industri, perhotelan dan sebagainya, itu mengambil air tanah dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga seolah saling rebutan nih. Lama-lama air tanahnya semakin krisis juga. Namun penelitian terbaru menemukan bahwa pengambilan air tanah ini sangat tidak ramah lingkungan, menyebabkan permukaan tanah menurun. Dan di negara-negara maju, praktek pengambilan air tanah ini sudah di stop. Jadi semuanya hanya mengandalkan air yang ada di permukaan, mengandalkan penjernihan air-air sungai, dan bahkan penjernihan air sungainya itu sampai ke rumah-rumah dalam kondisi siap minum. Kalau di negara maju, mungkinkah hal itu dilakukan di negara kita? Nah, kita bincang-bincang lagi bareng Pak Nyoman. Pak Nyoman, saya sapa kembali, selamat dini hari Pak Nyoman.
1: Selamat dini hari Bang Sabil.
0: Iya, pertanyaan saya tadi Pak menutup sesi pertama, ini kita buka lagi di sesi kedua. Kalau di negara maju itu mereka sudah full menggunakan air permukaan Pak, tidak lagi mengambil air tanah karena dampak buruknya bisa menyebabkan permukaan tanah ini Pak. Nah kalau di Indonesia, Anda mungkin punya datanya, sebetulnya seberapa banyak penggunaan air tanah maupun air permukaan? Apakah kita masih betul-betul mengandalkan air tanah saja? Tapi kan itu tadi berdampak pada kerusakan alam yang luar biasa yang tidak bisa diperbaiki. Dan apakah kita sudah dalam proses riset, setidaknya riset ya, karena belum dipraktekan, yang betul-betul seperti di luar negeri Pak, kita memanfaatkan air permukaan, menjernihkan air sungai, dan ke rumah-rumah warga itu langsung bisa diminum tuh Pak, kalau di luar negeri. Kita bisa nggak seperti itu Pak Nyoman?
1: Jadi yang pertama sebenarnya pemanfaatan air tanah itu bukan haram dan dilarang sekali gitu ya. Lama dalam batas tertentu. Sebenarnya dari zaman dulu kan sebenarnya kalau pakai sumur dangkal gitu ya, zaman kita kan itu nggak bermasalah ya, nggak sampai penurunan tanah gitu kan. Tapi bayangkan kemudian kalau seperti yang di Jakarta, kota besar gitu ya, ada perkantoran, perdagangan, hotel tadi ya, yang memang pengambilan air tanahnya sangat
0: masif ya.
1: Banyak, masif ya.
0: Kalau dulu pakai itu Pak, sumur kerek. Seember ya, gitu. Kalau sekarang pakai sumur elektrik, wah itu bisa berapa debit, debitnya banyak banget per detiknya.
1: Iya. Jadi memang sebenarnya kalau dibatasi ya, artinya itu mungkin masih oke lah ya. Tapi kalau seperti itu over gitu ya, ekspektasi, maka ya tadi air tanahnya turun. Jadi yang awalnya ada airnya gitu ya, lebih kosong, sehingga beban bangunan tadi yang bikin tanahnya turun kan?
0: Iya.
1: Karena nggak ada air tadi kan? Ya dampaknya ya tadi yang rop-nya semakin berpotensi ya. Bukan air laut lebih tinggi daripada yang daratan nantinya Jakarta.
0: Iya.
1: Turunnya bisa sampai 5 sampai 6 cm per tahun kan ya?
0: Iya.
1: Sekarang ya datanya di Jakarta ya.
0: Bahkan nah, di beberapa rumah. Daerah seperti Jakarta Utara itu ada yang tanahnya sudah setinggi atap rumah, Pak. Mendem rumahnya, Pak.
1: Tanahnya setinggi atap rumah?
0: Iya, sudah sampai apa rumahnya mendem, makin turun.
1: Oh, mendem.
0: Wow. Sampai seatap itu.
1: Iya, karena jadi nggak kuat tanahnya kan.
0: Iya,
1: jadi
0: iya.
1: Gitu. Kemudian tadi kalau yang kedua kaitannya dengan potensi ya, pengembangan apa namanya air permukaan jadi air siap minum ya.
0: Iya.
1: Itu sebenarnya bisa-bisa saja. Artinya di kita pun juga sudah ada apa namanya semacam riset ya dibuat, tapi skala kecil, belum masif ya. Karena masih mengandalkan PDAM gitu, artinya dianggap masih cukup tadi lah ya. Tapi kalau di luar kan memang sudah ya peraturannya ditegakkan ya, nggak boleh air tanah. Kemudian mereka dengan teknologi yang tinggi pun serius lah ya pengembangan untuk air minum.
0: Iya.
1: Memang jadi prioritas. Ya contohnya di Jepang dimanapun ya, di Singapura kan sudah sampai untuk publik kan ya, dimanapun bisa langsung tap gitu ya,
0: iya, minum ya.
1: Nah di kita juga di bandara juga ada misalnya gitu, tapi kan terbatas tadi ya, hanya beberapa spot gitu ya. Nantinya itu memungkinkan, cuman kembali lagi rasanya belum skala prioritas banget ya, nggak tahu nunggu sampai kapan gitu ya. Kemudian bisa dimasifkan di berbagai lokasi gitu kan.
0: Iya.
1: Terutama misalnya yang pedesaan lah ya, yang jangkauan air bersihnya susah gitu kan. Mestinya mungkin itu bisa diutamakan kan, kalau memang mengacu ke undang-undang ya, bahwa kekayaan apa tadi air tanah dan sumber daya lainnya kan kekayaan negara gitu kan ya.
0: Iya.
1: Mestinya kan bagian di situ ya, pengelolaan juga ya. Bagaimana akses yang pedesaan, yang Indonesia Timur tuh bisa lebih tanda kutip mudah lah ya. Kalau yang kota di sini kan relatif masih bisa ya pakai PDAM, jadi mungkin belum yang prioritas gitu mas. Tapi secara teknologi mestinya bisa.
0: Iya, iya. Seharusnya itu sudah dipetakan ya sebagai bagian dari program jangka panjang kebutuhan air bersih nasional. Pak Nyoman, kita undang lagi pendengar ya biar bisa ngobrol bareng nih sama kita. Sudah ada Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat dini hari, Pak Dasrun.
2: Selamat demi hari sayangku yang cakep.
0: Ya, ada Pak Nyoman juga di sini.
2: Tadi yang kirim telepon itu ya sayangku yang cantik.
0: Oh iya. Silakan ya, Pak Dasrun.
2: Mendengar saya begini Pak Nyoman. Ya, ya. Mungkin ya jadu bukannya sama Pancasila sih. Saya iya. Salam kenal. Jadi seperti ini, kadang kalau ya usia saya kan sudah kalau nggak salah itu 67. Berarti kan cukup lama juga. Tapi sampai sekarang kok ya banyak keanehan-keanehan juga sih. Tapi kan katanya itu ada mana Pancasila, tapi ternyata yang rusak juga sih. Saya kadang-kadang punya pikiran begini, Mas Abil, Pak Nyoman. Sekarang banyak pembangunan itu katanya boleh dikatakan termasuk banyak lapangan kerja juga. Tapi di antara sekarang sampai tahun-tahun yang akan datang, situasi dan kondisi tahun yang akan datang itu kan, apa kira-kira tidak takut bahwa perusakan-perusakan yang cukup menakutkan itu akan datang? Ini kan seolah-olah zaman sekarang punya pemikiran yang perusahaan, yang pabrik itu kan seolah-olah besar semangatnya, tapi tidak punya pikiran nyampe ke sana. Bahkan saya pernah mendengar ya di radio juga sih Pro 3 tahun 2050 mau ada pindahan yang cukup besar-besaran. Katanya itu pulau yang jumlahnya 1.500 akan tenggelam. Itu kok seandainya tidak persiapan dari sekarang, berarti kan ada unsur kesengajaan bahwa nanti akan mau tenggelam apa ya, pikir si Tidong namanya orang wisata, mungkin seperti itu. mungkin sih nanti akan dipindahkan Kalimantan apa di mana, saya kurang tahu.
0: Baik, Pak Dasun.
2: Seperti itu komentar saya, Mas Abil, Pak Nyoman.
0: Ya, terima kasih Pak Dasun, sehat selalu.
2: Barokat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Brebes, ada Pak Caswa. Selamat dini hari Pak Caswa.
3: Selamat dini hari Muhammad Sabil Sapitri dan Bapak Dr. Randes Nyoman Saputra.
0: Suwarta.
3: Suwarta salah.
0: Silakan Pak Caswa.
3: Salam sehat, salam tangguh. Iya. Kita tuh aduh, harus ada bercandanya, jangan serius banget gitu ya. Meskipun nggak ada air, ya biar nggak ngantuk, kita harus bercanda lah gitu. Terima kasih yang telah ngangkat telepon saya dari Bung Wisnu Wardana Saputra dan Neng Cantik Soleha tadi.
0: Iya.
3: Iya, saya berbicara seperti ini. Pancasila, Pancasila, Pancasila. Dari setiap malam Jumat selalu diasah, mudah-mudahan Pak Nyoman dan rekan-rekan yang selalu mengasah Pancasila selalu diberikan sehat walafiat, dilindungi dengan Allah Subhanahu wa taala sekeluarga, dan mudah-mudahan selalu dimudahkan rezekinya juga.
0: Amin.
3: Jadi, doa saya itu seperti itu, dan kru penyiar di Pro 3 juga doa yang sama.
0: Amin.
3: Kembali ke lab top. Saya akan membicarakan masalah tentang Pancasila. Kenapa Pancasila ini selalu dan selalu diasah setiap malam Jumat, tapi orang-orang tersebut itu belum ada sedikitpun yang menggunakan rasa Pancasila.
0: Ini dikit kaitin dengan krisis ini, air ya Pak Caswa ya.
3: Krisis air. Di saya krisis air. Sumur aja pada tumbang 16 meter, 20 meter nggak ada air, kering. Olah siapa? Itu olah juga kemanusiaan. Kenapa merusak alam? Kenapa merusak alam? Banyak pencurian kayu. Itu kan di gunung. Gunung itu kalau ada kayu pasti ada air. Jadi kan seperti ketika gunung gundul tidak ada. Tidak ada pohon-pohon tersebut, akhirnya tertimpa apa ya, musibah dengan segala masyarakat Indonesia yang sekarang krisis air.
0: Iya, Pak Caswa, berarti kedua, di daerah Pak Caswa di Brebes itu sumur 20 meter pun sudah nggak ada airnya sekarang ini atau sudah terjadi berapa lama?
3: Udah semenjak kemarau baru 2 bulan pun udah kering.
0: Kalau tahun-tahun sebelumnya 20 meter di musim kemarau masih ada atau memang udah lama nih kejadiannya?
3: Masih.
0: Oh,
3: masih,
0: tahun masih ini ada. Paling parah berarti.
3: Tahun ini paling parah.
0: Dan karena di sana banyak ini penebangan hutan-hutannya.
3: Iya, yang nyuri bung itu yang dibiarkan bung. Yang pakai perusahaan, harusnya negara kita turun. Jangan sampai kayu-kayu itu ada banyak yang nyuri perusahaan. Akhirnya kan apa? Kenapa musibahnya seperti ini?
0: Lanjut. Tadi yang kedua gimana, Pak Caswa?
3: Yang kedua, yang saya akan pertanyakan dengan Pak Yoman. Ini saya kekurangan air. Nggak ada air, Pak Yoman. Ceritanya ada air yang masih berjalan di belakang rumah saya. Numpang. Ya, intinya ke belakang rumah saya. Tapi selang tersebut nih, ketika aku ngambil untuk minum aja, air minum aja, itu diikat. Jadi diikat, sambungannya diikat dengan yang punya. Itu haji yang punya bekas mantan guru. Apakah itu Pancasila yang seperti itu yang akan saya pertanyakan?
0: Bentar, itu pribadi sumur airnya pribadi punya Pak Haji itu atau bukan?
3: Iya. Tapi saya minta karena butuh.
0: Tapi orangnya nggak ngasih. Kasarnya nggak ngasih gitu ya.
3: Iya, karena itu Pancasila. Apa enggak menurut Pak Yoman? Sampai selangnya diikat gitu kan.
0: Udah izin belum? Pak Caswa sebelumnya jangan-jangan mencolok aja lagi.
3: Ya enggak lah. Meskipun numpang di belakang rumah saya, ya enggak lah, harus izin.
0: Udah diizinin, tapi udah dapat izinnya, tapi masih diikat juga.
3: Iya, tapi tiba-tiba ketika saya enggak ngambil, itu diikat gitu. Sampai diikat sampai kawat. Apakah itu Pancasila? Yang kedua, ini pertanyaan saya. Ini katanya kan di sini kan orang-orang itu sebagian dibagi air setiap hari, ada yang ngirim ya, Pak Yoman ya. Tapi ada menurut informasi katanya karena di lingkungan saya itu nggak pernah dibagi. Katanya dulu orang-orang yang nggak memilih DPR itu nggak bakalan dikasih air bersih. Itu apakah Pancasila yang seperti itu? Tapi ketika orang yang memilih dia itu setiap hari pun diberikan air, Pak Nyoman. Seperti itu yang saya akan pertanyakan dengan Pak Yoman, itu apakah pantas, apakah itu termasuknya Pancasila. Begitu saja Bung Sabil Sapitri dan Pak Haji Yoman, selamat bertugas, salam sehat, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji lagi. Baik, kita satu lagi ya, Pak Nyoman, izin ya. Dari Manado ya, ada ya. Bu Susan. Selamat dini hari, Bu Susan. Halo, Bu Susan. Ya, nampaknya terputus oleh Bu Susan. Ya, nanti kita hubungi kembali ya. Pak Nyoman, silakan ditanggapi ini. Ya, kesian juga ya kalau dari cerita Pak Caso tadi, air susah, sumur sendiri nggak ada. Sedangkan ya tetangga yang punya nggak mau ngasih. Ini gimana dengan sisi kemanusiaan kita saat ini ya kalau dengan cerita Pak Caso? Apalagi tadi yang nggak milih anggota tertentu, nggak mau ngasih bantuan. Gimana nih Pak Nyoman nih?
1: Iya. Sebenarnya sudah jelas-jelas ya tadi ya, intinya hilang nggak kata Pak Taswa kan? Ya, jadi jawab juga dengan Pak Taswa sebenarnya kan ya. Artinya memang sisi kemanusiaan kita yang diuji ya, terutama yang dari Haji tadi gitu ya, kemudian yang mungkin anggota DPR tadi. Terlepas apapun alasannya ya, mungkin kalau Pak Haji kan khawatir ya, jangan-jangan ya. Umurnya beliau juga akan kekeringan gitu kan.
0: Iya, dan mungkin ada perasaan seperti itu.
1: Nanti yang lain juga minta, gitu kan?
0: Iya.
1: Semakin banyak yang minta, nanti bisa kekeringan kan? Tapi kan, ya tadi justru itu ujian sisi kemanusiaannya tadi ya. Ibi ya, justru malah membiarkan, membebaskan siapapun yang mau ngambil, bahkan jauh-jauh dari rumahnya juga, gitu kan? Kalau mau perlu ya diberbagi gitu ya. Nah itu kan beda sekali ya. Artinya dari sisi apa namanya praktek kemanusiaannya ya, sama. Jadi saling membantu ya, begitu ada berlebih membantu gitu ya, karena memang lainnya kekurangan. Nah apalagi yang tadi sih ya, yang tidak memilih kemudian
0: kalau itu parah sih,
1: parah sekali itu ya.
0: Tapi masih manusiawi nggak Pak Nyoman? Misalnya saya punya cadangan air nih, tetangga saya pada kekeringan, saya kan kemanusia apa sisi manusiawi saya juga berbicara dong, wah nanti kalau saya bagi-bagi ke semua buat saya sendiri, buat anak-anak saya dan istri saya nggak ada, gimana nih kalau saya batasin aja yang beberapa tetangga saya nggak bolehin, yang boleh cuma yang saya kenal yang deket aja, tuh gimana kalau pandangan Pak Nyoman?
1: Skala prioritas ya, artinya memang harus apa namanya?
0: Mentingin diri sendiri dulu.
1: Ya, artinya realistis kan, memang ketersediaannya berapa gitu.
0: Iya,
1: karena kalau terbatas. Kalau masih menyukup ya, yang paling penting kan keterbukaan ya. Gitu. Karena jabang ini memang tinggal sekian, kalaupun mau ya berbagi sedikit-sedikit gitu kan. Tapi mungkin karena yang terdekat itu dulu gitu ya, maksudnya terdekat lokasinya ya. Tapi kalau yang jauh, itu kan bagian dari musyawarah mufakat juga sih sebenarnya, kalau terbuka ya. Pilih keempat lagi gitu kan.
0: Iya. Artinya supaya tidak ada konflik sosial, lebih baik yang memang punya kasih tahu. Ini saya punya tapi tinggal segini. Tentu saja saya harus dapat lebih banyak dong, saya yang punya nih. Nah, sisanya segini tinggal sisanya tinggal sebagian, iya. Nah, ini gimana pembagiannya? Karena kalau nanti dengan kondisi terbatas dan kita asal bagi aja, kemudian warga jadi berebutan, ada yang dapat, ada yang enggak, kan malah jadi konflik tuh. Pak Nyoman ya, kalau tidak dimusyawarahkan dengan baik ya. Dan Pak Dasun tadi juga menyinggung banyak perusahaan yang tidak memikirkan dampak panjang lingkungan seperti tadi ya, mungkin pelaku penebangan pohon atau pertambangan yang ya sudah memikirkan profit sendiri, tapi dampak krisis air bersihnya nggak dipikirin, nanti warga gimana untuk menanggulangi kerugiannya gitu, Pak Nyoman?
1: Iya tadi masih banyak ternyata yang hanya mengejar apa namanya kepentingan sendiri tadi ya.
0: Serakah, egois ya.
1: Keuntungan, serakah ya. Jadi ngambilnya mau, tapi kemudian mengkonservasinya nggak mau kan, bahkan mengolahnya limbahnya nggak mau gitu.
0: Iya.
1: Hanya prasyarat aja kan, formalitas, tapi nyatanya juga masih banyak yang
0: iya.
1: Limbahnya itu kalau mau diuji ya tidak memenuhi baku mutu sebenarnya.
0: Padahal ada aturannya melakukan reboisasi itu ya. Apalagi untuk memikirkan ke warga sekitarnya ya.
1: Karena sebenarnya mereka punya macam CSR ya kalau mau ya.
0: Iya.
1: Kesempatan juga ya.
0: Iya, itu pun kadang program-program bantuan seperti itu sebetulnya juga sifatnya kan memang aturan yang memaksa ya, bukan inisiatif dari jiwa sosial betul, mereka betul. Ya. Wah, luar biasa ini. Kita terima
1: terlihat ya.
0: Kita terima pendengar ya. Lagi Pak Nyoman ya. Ada Pak Soleh dari Pasuruan. Selamat dini hari Pak Soleh.
4: Assalamualaikum Bung Syafir.
0: Waalaikumsalam.
4: Selamat dini hari Pak Nyoman.
1: Iya. Selamat dini hari Pak Soleh.
4: Iya, ini untuk apa itu namanya? Untuk masalah air bersih ini sekarang langka itu kalau di kota-kota besar ya Bung Syafir ya. Kalau di contoh kayak di Jakarta mungkin ya wajar saja karena padat penduduk ya kan, itu kalau di Surabaya juga itu sama. Kalau di tempat saya alhamdulillah ini rumah agak ya nggak seberapa padat sih, cuman kenapa sih sekarang itu kok dikit-dikit itu lahan-lahan yang khusus untuk dibuat penghijauan itu masih cocok, misalnya Pak Nyoman ya, cocok untuk ditanami padi atau apa itu malah ditanami perumahan, ditanami apa itu namanya gudang dan lain sebagainya. Lah itu kan kalau lahan-lahan terbuka hijau yang apalagi kalau melihat kondisi sekarang ini apa itu namanya pangan itu katanya sulit, untuk padi saja menanam itu lahannya sudah sedikit berkurang karena banyaknya penduduk. Lah sekarang apa itu namanya jika di banyakin perumahan ya itu tadi lahannya semakin berkurang gitu loh. Sekarang yang kemarin itu yang dengar-dengar kalau di sini tuh kedelai itu harganya mau naik katanya sih, dengar-dengar tuh mau naik. Cuman kan alasannya apa, kemungkinan ya karena lahannya kurang, karena tanaman seperti itu kan nggak gampang untuk ditanam di semua tanah gitu loh. Nah jadi kalau misalnya ya dilematis memang sekarang kalau tidak dibanyakin perumahan penduduknya semakin banyak, ini bagaimana kita menyikapi? Kemudian kalau di sini sih terus terang saja untuk air kebanyakan dari gini, ini masih dekat sama pegunungan, dari sumber asli.
0: Jadi ngalir di, terus ya pasalnya ya.
4: Iya. Tapi walaupun begitu Bang Sabil, dulu itu dibiarin ngalir terus sehingga di kamar mandi itu banyak rumah-rumah warga yang tidak dikasih stop kran. Nah akhirnya pemerintah desa membuat kebijakan dikasih kilometer sehingga harus mempunyai tabung untuk misalnya ada gangguan air supaya punya sisa di rumah, jadi nggak habis beneran gitu. Kalau dulu tidak dikasih stop kran, akhirnya walaupun itu sudah penuh bak mandinya dibiarkan ngalir, akhirnya kan kebuang sia-sia itu mubazir kan. Akhirnya pemerintah desa membuat kebijakan dikasih kilometer supaya yang tidak berkepentingan sudah penuh ini bisa dimatikan. Nah kenapa nggak dari dulu saya bilangin gitu ya, kan orang-orang kan bisa membuat apa itu inisiatif sendiri, dikasih pelampung kak. Kalau dikasih pelampung kan bak mandinya penuh otomatis kan berhenti, nggak fungsi itu, nggak mengalir kan gitu. Nah kemudian untuk yang terakhir, bagaimana sih cara mengatasi apa namanya misalnya untuk mengurangi perumahan, misalnya dicarikan tempat-tempat yang misalnya tidak apa ya, jangan merusak misalnya hutan yang terlalu rimbun dirusak, lalu butuh lahan sekian hektar untuk mendirikan sebuah kampung apa-apa kan ada dulu itu kayak gitu. Itu kalau buat perumahan itu ya kalau bisa itu carikan lahan-lahan yang jauh dari pantai karena itu sangat membahayakan sekali. Mungkin hanya itu Bung Sabil dari saya. Terima kasih atas waktunya.
0: Iya, terima kasih Pak Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nyoman, saya rasa sudah sangat jelas dari Pak Soleh.
1: Ya, yuk, mau jawabannya ya. Terima kasih Pak Soleh. Jadi yang pertama tadi terkait dengan apa namanya? Lokasi ya.
0: Iya, tata ruang mungkin ya.
1: Tata ruang pertama iya. Tapi kan bagian memang perencanaan ya harusnya ya. Memang ya kalau kita tahu kan RTRW gampang dibuat sih ya. Yang penting ada dulu gitu ya. Tapi prakteknya itu yang kemudian kadang banyak penyimpangan ya. Misalnya yang memang arealnya untuk tadi hutan konservasi atau pemukiman. Ya tiba fungsi aja gitu kan. Tiba-tiba ya. Perizinannya siapa nggak tahu juga gitu kan. Nah itu yang penegakannya mungkin kurang ini sih ya. Apa namanya, penegakan hukumnya ya, aturannya tadi. Sehingga banyak penyimpangan-penyimpangan gitu kan. Nah termasuk yang lahan-lahan perumahan tadi kan, nggak tahu apakah itu juga sebenarnya sudah di tempat yang mestinya gitu ya, artinya arealnya, peruntukannya ya. Atau memang kemudian ya kalau dilihat banyak sawah yang alih fungsi kan. Apa itu tadi ya, perumahan atau kemudian jadi kantoran atau gedung-gedung lainnya tadi ya. Nah itu yang memang mirisnya itu jadi justru apa namanya, lahan untuk sawah dan yang memang kritikal untuk kita ya, padinya justru berkurang banyak ya.
0: Karena kan sayang juga kalau daerah pertanian yang sudah settle, irigasinya bagus, airnya mencukupi, subur juga, tapi kok dijadiin perumahan-perumahan gitu kan, kenapa nggak dimaksimalkan potensi agrarisnya, sedangkan kalau mau buat bangunan perumahan atau apapun itu ya di tempat yang kira-kira ya nggak begitu subur lah itu mungkin karena sayang gitu. Ini tanah subur banget nih dan jadi apa, airnya juga udah cukup, kenapa dipindah gitu mungkin yang ada di apa namanya perspektifnya Pak Soleh.
1: Betul. Ya artinya kan dari sisi apa pemegang kekuasaan ya yang kemudian bisa memutuskan ini sebenarnya nggak boleh gitu ya. Kalau itu dijaga sih sebenarnya aman-aman aja ya. Artinya ya kembali lagi itu bagian dari apa sikap atau rasa Pancasila tadi yang disebut Pancasila ya, bagaimana kemudian memastikan bahwa ya di tingkat pimpinan ataupun pemda dan sebagainya itu mestinya bisa memprotek ya, tahu bahwa kemudian wilayahnya itu mana sih yang perlu dibangun tadi ya, dalam rangka pembangunan ya, tentukannya mestinya ada itu sih, itu yang sangat disayangkan. Kemudian katanya dengan apa tadi yang kedua tentang air ya, ini lebih ke pengendalian ya, kontrol ya,
0: benar,
1: berapa kilometer diterbuang gitu ya. Ini kan ya bagus lah kalau sekarang sudah mulai ini ya, tersadarkan untuk membuat tadi pemasangan keran atau kilometer untuk mengukur bahwa sebenarnya itu bisa dihemat kan, sayang sekali kalau dibuang-buang ya.
0: Iya, tiap tetesnya harusnya bisa berguna. Misalnya ada yang berlebih bisa disalurkan ke yang berkurangan, tangganya desa tetangga gitu ya. Itu bagus sekali kalau bisa dimaksimalkan seperti itu. Artinya ini kembali inisiatif dari stakeholder terkait ya, dalam hal ini tadi pemerintah desanya ya, kadesnya mungkin yang punya inisiatif itu dari Pasuruan ya.
1: Iya, karena air pegunungan yang kimplah-kimplah gitu ya, melimpah ruah, kemudian kalau ya tadi itu terbuang seolah-olah nggak apa-apa kan, eman-eman sebenarnya, artinya itu bisa dihemat juga. Justru dengan penghematan ini ya menunjukkan sikap tadi ya, paling nggak Pancasila tadi lah ya. Kita menghemat air itu kan salah satu bentuk ya, daripada nanti boros-boros gitu ya, ada lebih sumber daya kan, bisa dipakai untuk tempat lain atau disimpan dulu gitu, misalnya lebih bisa berhemat ya. Itu sih yang apa namanya mungkin bisa direspon ya dari kita Pak Soleh tadi. Pasuruan ya,
0: Pasuruan
1: masih dekat dengan pegunungan jadi agak aman ya.
0: Dan menyoroti soal tadi ya, bagaimana kita bisa menciptakan kualitas air olahan dari sungai yang memadai. Kita juga perlu memastikan bagaimana kualitas air sungainya. Nah ini kita banyak yang masih mengkhawatirkan kondisi sungai kita belum bisa dijaga kebersihannya. Bahkan jangankan di individu masyarakat, perusahaan besar pun ini masih banyak yang membuang limbah tanpa diolah terlebih dahulu. Kalau kita melihat sungai-sungai di luar negeri, di negara maju itu, itu impian saya Pak Nyoman ya, suatu saat sungai-sungai di kita bisa seperti itu, bersih, tidak berbau gitu. Bagaimana artinya perusahaan-perusahaan yang membuang limbah pun dipastikan diolah dulu dan dibuang dalam kondisi airnya aman nih Pak Nyoman. Kita memungkinkan gak sih Pak penegasan aturannya selama ini seperti apa Pak untuk pengolahan limbah sungai ke sungai ini Pak?
1: Iya tadi sebenarnya kalau aturan peraturan tuh sudah banyak lah ya. Termasuk misalnya dilarang membuang sampah di sungai, kan ada pelangnya tuh ya. Di Depok sini aja ada tuh. Yang siapa membuang kena denda gitu kan.
0: Iya.
1: Tapi nyatanya ya sambil motoran lewat sampahnya dibuang plastik gitu kan. Nah itu gimana tuh? Padahal dulu sudah pernah ada tuh membuang sampah sembarangan, silakan difoto gitu ya.
0: Iya, difoto, ya, dicetak, ditempel.
1: Iya, dilaporkan. Tapi sepertinya enggak bertahan lama juga tuh. Apalagi yang perusahaan-perusahaan besar ya. Tadi ya, industri yang membuang limbahnya tanpa diolah. Itu kan juga aturannya ada sebenarnya, tapi kan pengawasannya kurang gitu ya, tindakannya kurang gitu kan. Tahu-tahu sudah kejadian aja kan. Jadi kalau ada warna air sungainya berubah warna atau berbusa tadi baru
0: duyun-duyun
1: gitu ya, siapa dicelakan gitu.
0: Baru diteliti ini dari mana gitu.
1: Dan banyak juga saya dengar sih, artinya tadi ya, pelaporan-pelaporan itu kan formalitas misalnya. Jadi dibuat seolah sudah memenuhi baku mutu misalnya, sehingga boleh dibuang gitu. Tapi sebenarnya enggak juga, banyak yang enggak sebenarnya kan. Nah itu yang miris sih ya, artinya ya misalnya dari sisi apa, pemerintah kali ya, lebih tegas lagi ya, mengawasi tadi industri-industri, kemudian kalau melanggar memang juga kemudian apakah dikenakan sanksi gitu ya. Tapi kan ya kita sama-sama tahu ya bagaimana praktik di lapangan kali ya. Waktunya seperti apa, kemudian apakah main mata atau main apa gitu ya, main kaki kali. Yang menjadi biasa ya.
0: Bukan ada juga anekdot ya, menjadi masalah dasar di masyarakat kita, peraturan ada untuk dilanggar. Ini seringkali kita melihat ada apa, rambu dilarang parkir, malah di sekitar rambu itu malah pada parkir mobil. Nah ini juga terkait dengan bagaimana aturan dari atas yang betul-betul tidak boleh buang sampah sembarangan, tapi seolah-olah tidak disambut di warganya sendiri. Ini perlu ada perhatian serius ya, kepekaan juga dari unsur terkecil seperti RT RW untuk bisa tegas dalam hal menjaga kebersihan sungai. Minimal di RT RW-nya ini harus juga mau menyambut aturan di atasnya. Mereka juga harus bisa tegas ke warga-warga mereka ya Pak Nyoman ya.
1: Iya, selain tegas sebenarnya juga saya lihat perlu keteladanan juga sih ya. Artinya siapa pemimpin di RT RW itu kalau di saya gitu ya. Artinya kan ini kan komunikasi juga ya. Maksudnya komunikasi dengan keluarga ini loh pentingnya kalau kita menjaga lingkungan, gitu, menjaga sampah, gitu. Itu mungkin komunikasinya juga tidak masif, tidak lancar kali ya. Lihat juga siapa pimpinannya juga, warnanya seperti apa misalnya. Gitu. Mungkin dari situ juga sih sehingga ya tadi apatis gitu ya, tidak didengerin gitu kan. Padahal sebenarnya kalau ya kan zaman dulu juga mesti ada musyawarah itu kan ya. Lalu ada rapat-rapat.
0: Iya, rapat di balai desa itu sering kita dengar ya dulu ya. Gotong royong minimal seminggu sekali atau sebulan dua kali itu lebih sering ya kalau dulu ya.
1: Nah termasuk yang tadi sungai itu ya impian juga sih. Bisa seperti dulu ya. Dulu zaman kecil kan banyak di sungai ya. Wih, bening gitu kan.
0: Iya.
1: Lari udang di balai batu gitu kan. Sekarang udah coklat semua sih. Memang kalau yang di luar sudah lebih apa ya, peduli lingkungan ya, sungainya ditata, jadi memang dibuat seperti taman gitu kan. Kalau pas kemarau gini bisa untuk bermain, main voli, main rekreasi lah ya. Tapi dia pada saat musim hujan, dia memang untuk jalan air banjirnya tadi gitu. Gak masalah, ada tanggung-tanggungnya gitu. Dan buang sampahnya kan gak ada di sana ya, tertib dia sehingga ya tadi gak kotor gitu ya, gak penuh sampah di sungainya. Ya itu impian sih
0: maksudnya. Betul sekali.
1: Paling nggak mulai dari kita sih.
0: Ya, mulai dari kita sebagai masyarakat, individu masyarakat untuk menjaga kebersihan. Dan tadi ya perlu juga keteladanan di masing-masing wilayah sendiri, bagaimana bisa menjaga kebersihan. Dan itu tadi ya inisiatif dalam mengatasi krisis air. Tadi di daerah-daerah yang Anda sebutkan, ada yang menyimpannya di dalam tandon ya Pak ya, ketika hujan datang, sehingga bisa digunakan di saat kering, di saat krisis air. Ya walaupun dalam skala yang kecil, tapi itu sangat membantu ya Pak ya.
1: Ada yang sekarang ini kan,
0: ah,
1: bulan-bulan ini kan punya ada hujan satu kali dua kali ya. Itu bisa ditampung. Nah begitu hari-hari berikutnya panas, itu bisa untuk siram-siram.
0: Iya.
1: Itu sangat aplikatif sih, bisa semuanya.
0: Baik. Baik, kalau begitu Pak Nyoman, terima kasih sudah memberikan edukasi dan juga pemahaman kita terkait krisis air dalam perspektif Pancasila, bagaimana menjaga agar kita tetap bisa menggunakan air bersih meskipun di kondisi darurat, alternatifnya, dan juga nasihat-nasihatnya tadi untuk menjaga

krisis air dalam perspektif Pancasila. Memang dalam skala besar ya, negara kita, kita masih menjadi PR ya untuk bisa menciptakan proses pengelolaan air yang modern ya. Seperti di luar negeri, bagaimana air-air bersih itu bisa mengalir ke tiap rumah warga dalam kondisi siap minum. Jadi enak gitu, enggak usah beli galon ya atau yang isi ulang, kita tinggal pakai air keran untuk minum sehari-hari dan itu sudah terjamin bersih. Tentu saja kita memimpikan itu ya, bagaimana bisa air sungainya bersih, tidak berbau, dan kemudian diolah secara efektif, tidak ada setetes pun air hujan yang terbuang sia-sia. Itu sudah jadi prinsip pengelolaan air bersih di negara maju sana, dan mudah-mudahan kita juga mengarah ke sana dengan upaya dari pemerintah dan pastinya dari setiap individu masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai. Ini tentunya impian itu bukan tidak mungkin suatu saat akan menjadi kenyataan di negara kita. Dan dengan demikian berakhir pula segmen Kopi Pro 3 edisi Jumat ini bersama dengan Pusaka Indonesia, Krisis Air dalam Perspektif Pancasila. Kita jumpa lagi di Kopi edisi esok. Terima kasih kepada Anda yang sudah menyimak dan juga berpartisipasi langsung. Kini kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Kampung Inggris Pare memperkuat kompetensi bahasa generasi muda melalui pembelajaran intensif untuk menjawab tantangan globalisasi. Anne Kusuma menyampaikan selengkapnya.
1: Lembaga kursus Global English Pare di Kampung Inggris, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri terus mendorong penguatan peningkatan kompetensi bahasa Inggris sebagai bekal untuk menghadapi tantangan globalisasi. Pembelajaran intensif yang didukung lingkungan berbahasa dinilai dapat membantu para peserta untuk meningkatkan pemahaman materi sekaligus mengasah kemampuan berkomunikasi secara langsung. Manajer Global English Pare, Dimas Iman, dalam hal ini menjelaskan bahwa antusiasme untuk peserta sendiri hingga Oktober 2026 dinilai lebih tinggi jika dibandingkan periode di tahun sebelumnya. Meskipun keputusan calon para peserta didik untuk mengikuti kursus juga masih banyak dipengaruhi oleh ketersediaan waktu maupun juga kemampuan finansial. Dimas menilai lingkungan yang didorong penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari juga menjadi keunggulan pembelajaran di Kampung Inggris karena peserta tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk melatih kemampuan berkomunikasi

0: secara berkesinambungan.
1: Harapannya tentu ini ya, trennya terus meningkat ya, karena ada satu hal yang mungkin harus semua orang tahu adalah belajar bahasa Inggris itu memang bisa di mana aja dan pakai alat apapun, pakai tools apapun. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dibeli dimanapun, itu adalah lingkungan. Dimana kita bisa 24 jam untuk belajar dan ngomong bahasa Inggris, baik setelah bangun tidur sampai tidur lagi ngomong bahasa Inggris, itu hanya bisa terjadi di sini gitu. Jadi memang ini salah satu tempat terbaik di Indonesia untuk bisa belajar bahasa Inggris.
0: Salah satu peserta kursus Global English Pari, Angga, mengaku mengikuti pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan bahasa Inggris, baik dalam memahami materi maupun juga menyampaikan gagasan kepada orang lain.
2: Bukan hanya belajar bahasa Inggris, tapi untuk mendeliver bahasa Inggris. Jadi, di TCG ini, saya bisa mendapatkan pelajaran bahasa Inggris secara menyeluruh, dan bagaimana mengaplikasikan bahasa Inggris itu tersebut kepada orang lain.
0: Dengan kompetensi bahasa Inggris yang semakin baik, generasi muda juga diharapkan mampu memanfaatkan peluang belajar dan juga berkarya, sekaligus menjadi sumber daya manusia yang adaptif dan juga berdaya saing di era globalisasi. Arah Usuma melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menegaskan pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jemaah haji. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
4: First, governance. Trust must come before everything else. Managing hedge funds.
5: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan, serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risiko serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
4: First, governance. Trust must come.
5: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
4: Standard of accountability.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
6: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
5: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
6: Building a stronger haji ecosystem.
5: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya, pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Terima kasih Bapak Prabowo atas program MBG Makan Gratisnya. Dan alhamdulillah anak-anak juga antusias dengan program ini. Anak-anak kami juga merasa terbantu dengan adanya program MBG ini. Dan semoga program Bapak ini berlanjut terus. Terima kasih.
2: Saya Salam Nabila, pekerjaan saya di sini sebagai ahli gizi di SPG Simpang 4. Alhamdulillah, saya senang bisa menjadi bagian dari SPG melalui program makanan bergizi gratis. Program ini terus berjalan dan manfaatnya semakin luas bagi untuk anak-anak maupun masyarakat yang mendapatkan kesempatan kerja. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo atas perhatian dan dukungan melalui program makanan bergizi gratis.
3: Nama saya Yuliana, pekerjaan saya di Divisi Pemorsian di SPPG Simpang 4. Alhamdulillah, saya senang bisa menjadi bagian dari SPG melalui program makanan bergizi gratis. Program ini bukan hanya membantu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak, tapi juga membangun lowongan kerja bagi masyarakat seperti kami. Jadi, kami bisa bekerja sekaligus ikut memberikan manfaat untuk masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo atas perhatian dan dukungannya melalui program makan bergizi gratis.
4: Saya senang dengan adanya program makanan bergizi gratis di sekolah. Saya juga senang bisa makan bareng teman-teman. Menurut saya, program ini sangat membantu kami sebagai siswa. Terima kasih atas programnya Pak Prabowo, yaitu program makanan bergizi gratis. Terima kasih.
5: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia yang menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
6: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
7: Catatan peristiwa.
8: Hari Parlemen Indonesia diperingati setiap tanggal 16 Oktober sesuai maklumat nomor 10 pada 16 Oktober 1945. Hari Parlemen Indonesia merupakan peringatan untuk mengingat sejarah pentingnya lembaga perwakilan yang berfungsi mewadahi aspirasi masyarakat. Sejarah parlemen di Indonesia diawali sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu, Dewan Perwakilan Rakyat sudah dibentuk dengan nama Volksraad atau Dewan Rakyat yang bertujuan menampung aspirasi masyarakat di bawah penjajahan Belanda. SI atau Sarekat Islam dahulu bernama Sarekat Dagang Islam, didirikan pada 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi. Sarekat Dagang Islam merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia. Pada awalnya, organisasi yang dibentuk oleh Haji Samanhudi dan kawan-kawan ini adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda memberi keleluasaan masuknya pedagang asing untuk menguasai komplar ekonomi rakyat pada masa itu. Pada Kongres pertama Sarekat Dagang Islam di Solo tahun 1906, namanya ditukar menjadi Sarekat Islam.
7: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, mendengar di musim kemarau ini kekeringan tentu masih menjadi persoalan yang perlu untuk mendapatkan perhatian serius ya di sejumlah wilayah termasuk di Jawa Tengah. BMKG menetapkan ada 7 kabupaten di Jawa Tengah yang berstatus awas kekeringan meteorologis untuk periode 11 hingga 20 Oktober 2026. Nah, tentu di tengah kondisi tersebut, masyarakat di daerah-daerah yang terdampak tadi diharapkan bisa mengantisipasi potensi kekurangan air bersih. Sementara peralihan dari musim kemarau ke penghujan ini berlangsung secara bertahap ya, disampaikan BMKG seperti itu. Nah, salah satu upaya yang dilakukan untuk membantu mengatasi kekeringan di Provinsi Jawa Tengah yaitu dengan dilakukannya OMC, Operasi Modifikasi Cuaca. Namun Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Tengah ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan OMC di Provinsi Jawa Tengah ini masih menghadapi sejumlah kendala ya, sehingga tidak bisa dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Lantas, bagaimana BPBD Jawa Tengah dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, kemudian juga mengatasi kendala pelaksanaan OMC tadi? Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana mengantisipasi dampak kekeringan yang masih berpotensi terjadi. Nah, untuk membahas topik-topik menarik tadi, pendengar, kami akan berbincang bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat malam, Pak Bergas.
2: Selamat malam, Mbak Luna.
1: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bergas, kalau untuk kondisi kekeringan di Jawa Tengah sampai pertengahan Oktober 2026 ini seperti apa pemetaan dari BPBD, wilayah mana yang saat ini masih membutuhkan perhatian yang serius begitu?
2: Ya, masih sama di informasi sebelumnya. Jadi untuk saat ini yang masih banyak dilakukan dropping itu masih di wilayah daerah Pemalang, Klaten, Purbalingga, Blora, Boyolali ya, itu kurang lebih seperti itu, dan Wonogiri. Itu kan karena akumulasi ya, jadi data kami by akumulasi itu seperti itu, masih dilakukan dropping. Kemudian wilayah yang terdampak paling banyak untuk wilayah desanya itu ada di Blora, itu ada 112 desa, kemudian Grobogan itu 110, Purbalingga 74, Banjarnegara 55, Banyumas 54 desa, Cilacap 50 desa, gitu.
1: Kurang lebih ada 7 ya berarti ya? 6 atau 7 kabupaten, Pak ya?
2: Ya, kalau dampak yang dilakukan dropping air bersih hampir di 33 kabupaten dari 35. Tapi frekuensi maupun intensitasnya kan masing-masing berbeda. Sama wilayah yang terdampak kan beda-beda.
1: Berarti gitu. Yang Bapak sebut yang paling banyak warga yang terdampaknya, Pak ya, tadi ya?
2: Ya, ya.
1: Dari Blora, Grobogan.
2: Ya, betul.
1: Baik. Sebelumnya kan BMKG juga sudah menetapkan ada 7 kabupaten di Jawa Tengah yang statusnya awas kekeringan meteorologis, Pak, di pertengahan Oktober ini. Bagaimana BPBD menerjemahkan peringatan dari BMKG ini untuk menjadi langkah penanganan yang konkret di lapangan, Pak?
2: Ya, artinya penetapan status tanggap darurat di 7 kabupaten itu berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan yang terkait dengan administratif persyaratan istilahnya. Bagaimana ini kan kita kan sudah masuk di posisi perubahan anggaran. Harapannya ada kabupaten yang tidak menetapkan status tanggap darurat karena dia akan memasukkan, mengalokasikan menggunakan perubahan anggaran. Ada yang melakukan status tanggap darurat karena akan mengeksekusi dengan menggunakan belanja tidak terduga. Nah, itu kan hanya masalah cara saja ya. Cara supaya bisa melayani masyarakat dengan maksimal begitu.
1: Berarti tiap-tiap ya. Daerah mitigasinya bermacam-macam Pak ya, tergantung ya, daerahnya masing-masing.
2: Sesuai dengan sumber daya yang dimiliki begitu.
1: Oke. Okay. Pak, kalau boleh digambarkan, apakah kondisi kekeringan tahun ini menunjukkan dampak yang lebih berat kalau dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya? Indikatornya ya, apa kita, mungkin untuk menilai ini, Pak?
2: Ya, jadi untuk menilai ini kalau dibandingkan dengan tahun 2023-2024 itu untuk wilayah terdampak sama ya, kurang lebih sekitar 33 kabupaten kota itu sama. Kemudian hanya saja gelontoran air bersih yang digelontorkan ini sudah melampaui di tahun 2024. Jadi tahun 2024 itu yang digelontorkan bantuan air bersih itu sejumlah 52 juta, sedangkan saat ini, sampai dengan saat ini, total yang sudah terdistribusi itu sudah 109 juta. Berarti hampir dua kali lipat ya, dua kali lipat yang terjadi. Memang informasi BMKG yang kaitan dengan El Nino, Godzilla, kemarau ekstrim, itu memang terjadi hari di tahun ini.
1: Kalau dari waktunya, Pak, apakah juga lebih awal begitu terdeteksi kekeringan di tahun ini? Sejak bulan apa begitu, Pak?
2: Ya, sejak kalau kita sudah mulai dapat informasi kan sejak awal bahwa BMKG sudah menginformasikan fenomena El Nino ini di tahun ini akan lebih ekstrim dibandingkan El Nino di sebelum-sebelumnya. Tentunya ini kan sudah melalui kajian-kajian BMKG ya. Jadi kita sudah mempersiapkan, dari awal sudah mempersiapkan, artinya untuk adanya distribusi air bersih tetap bisa berjalan dengan baik. Memang pasti akan ada kekurangan-kekurangannya, karena apa? Karena jumlah yang harus didistribusikan banyak. Sedangkan ini kan butuh waktu, butuh frekuensi, butuh cara, supaya strategi supaya ini bisa terlayani. Mungkin di awal-awal masyarakat bisa dilayani dengan lancar, tapi berjalannya waktu dengan banyaknya permintaan di sekian banyak wilayah, akhirnya perjalanan kendaraan sarana prasarana ini menjadi perbutuh waktu yang perlu dimanage dengan baik begitu.
1: Oke. Nah, upayanya apa, Pak? Kalau kita bicara tentang air kan tadi masih mencukupi ya, bersyukurnya masih bisa dipenuhi begitu ya. Tapi ada tidak cara lain, barangkali ada OMC yang akan dilakukan?
2: Kalau kaitan dengan OMC itu salah satu cara. OMC, operasi modifikasi cuaca, itu salah satu cara bagaimana mendatangkan, menurunkan hujan. Hanya saja dia sangat terkait dengan kondisi awan yang ada di atas begitu.
1: Betul.
2: Hasil pantauan ini tentunya pelaksanaan OMC tidak melibatkan BBBD sendiri. Tentunya perlu ada kajian BMKG begitu, kemudian ada BRIN, kemudian ada pelakunya yang membawakan pesawat begitu. Jadi banyak faktor yang harus melakukan operasi modifikasi cuaca itu. Dan tentunya yang paling penting adalah ada bibit awan yang bisa dilakukan OMC. Selama tidak ada bibit awan, ya kesulitan untuk, dan kemungkinan tidak akan terjadi begitu terjadinya OMC.
1: Kalau kondisi begitu saat ini bagaimana? Memungkinkan
2: ya,
1: tidak?
2: Kalau saat ini dari sekian waktu yang sudah berjalan, kondisi awan di atas khususnya Pulau Jawa Tengah ini masih hampir tidak ada ya. Seandainya ada pun tipis sifatnya.
1: Iya, gitu. Karena ini akan mempengaruhi keberhasilan dari OMC itu tadi, Pak ya, yang tidak bisa dilakukan setiap saat. Kalau seandainya bisa begitu, Pak, ketika sejumlah wilayah tadi ya yang di awal Bapak sebut ini kan membutuhkan air begitu, membutuhkan tambahan curah hujan. Bagaimana menentukan prioritas pelaksanaan OMC sendiri kalau di Jawa Tengah, Pak?
2: Kami itu salah satu cara ya, Pak. Jadi kita tidak berharap terlalu besar dengan adanya teknologi operasi modifikasi cuaca, tapi kita harus melakukan upaya-upaya lain. Salah satunya adalah memperbanyak sarana prasarana. Karena ini kan kita bicaranya sudah berjalan ya, jangka pendek. Maka bagaimana kita meminta CSR untuk terlibat dengan sarana prasarananya, minta bantuan Kementerian PU dengan sarana prasarananya yang sudah ada, kita pinjam pakaikan ke kabupaten kota, kan begitu. Kemudian ada solusi-solusi lain, salah satunya dengan membangun sumur bor gitu.
1: Ini
2: jadi OMC itu banyak kaitannya, dia akan sangat tergantung dengan posisi awan. Maka kita kalau menunggu itu tidak akan selesai. Maka yang harus dilakukan adalah menambah sarana prasarana, memperbanyak frekuensinya, mempersiapkan sumber daya manusianya, kemudian memperbanyak titik-titik sumber air yang memungkinkan, ya. Itu. Dan itu dilakukan oleh Pemprov Jateng.
1: Oke. Dan kalau melihat wilayah-wilayah yang tadi terdampak, kan ini hampir berulang begitu ya setiap tahunnya, Pak Bergas. Bagaimana ya. Kemudian memastikan BPBD ini memastikan ini bantuan air bersih tadi tidak hanya bersifat sementara, tapi juga bisa menjangkau masyarakat yang mengalami kekeringan berulang tadi setiap tahunnya.
2: Ya, salah satunya, tapi tidak di kami ya. Artinya pemetaan-pemetaan wilayah terawan kekeringan itu sudah terjadi ya. Hanya saja pengeksekusian untuk terjadinya adanya sumur bor, pipanisasi, pembentukan pamtimas, itu yang melakukan adalah dinas teknis yang terkait misalnya PU begitu, kemudian Kementerian PU, bantuan dari Kementerian PU, dan yang di kami pun juga ada, tapi sifatnya pengajuan ya, pengajuan ke pusat untuk dibantu sumur bor. Memang itu akan sangat terkait dengan hasil kaji geolistrik dan geomagnet begitu.
1: Oke, kalau pembagian perannya bagaimana sih Pak antara BPBD provinsi dan kabupaten kota untuk penanganan kekeringan ini sendiri, terutama mungkin ketika kebutuhan bantuan ini melebihi dari kemampuan daerah masing-masing, Pak?
2: Ya, jadi strateginya pertama, potensi sumber daya kabupaten kota dimaksimalkan karena mereka yang memiliki titik potensi sumber daya yang ada di wilayah, ya. Begitu. Itu pertama. Seandainya nanti dirasa kurang, maka nanti kepala daerah mengajukan permohonan kepada provinsi, kepada gubernur untuk dilakukan dukungan-dukungan lain. Nah, dukungan lain dari provinsi bisa berupa kegiatan, bisa berupa program, bisa berupa bantuan CSR tingkat provinsi. Nah, itu bisa kita lakukan begitu.
1: Berjenjang ya, berarti melihat daerah ya. Masing-masing dengan potensi sumber ya. Daya yang ada. Mengingat peralihan musim kemarau ke penghujan ini kan masih akan berlangsung bertahap begitu, kita harus antisipasi juga bagaimana kemungkinan ya. Kekeringan yang masih bisa berlanjut hingga beberapa waktu ke depan, Pak?
2: Ya, ini kan sudah mulai terjadi beberapa hujan ya. Harapannya sih nanti mulai Oktober ini atau November sudah mulai masuk awal musim penghujan. Harapannya ya. Hanya saja justru yang perlu diantisipasi adalah masa transisi dari musim kemarau ke musim hujan itu biasanya cuma terjadi hujan angin kencang dengan disertai hujan ekstrim. Nah, ya. Karena kalau kita bicara hujan ekstrim, maka yang perlu dilakukan adalah kelancaran jalannya air dari hulu ke hilir, begitu. Supaya okay. dia tidak tersangkut, dia tidak meluap, dia tidak merjang tanggul. Nah, itu yang perlu dilakukan sebetulnya.
1: Oke, okay. Berarti nanti penanganan terhadap banjir juga lagi, Pak, ya? Kalau sudah mulai beralih, ya, begitu ya?
2: Ya, betul.
1: Siklus, betul. Nah, sekarang tadi Bapak kan menyebut di beberapa daerah sudah mulai ada hujan begitu ya, meskipun masih sangat minim begitu intensitasnya. Apa sarannya ya. Untuk masyarakat agar memanfaatkan hujan yang masih berkala ini, yang masih sedikit ini, untuk mengatasi kekeringan?
2: Ya, tentunya kalau informasi atau himbauan dari kami, yang pertama pada saat adanya bantuan air bersih menggunakan seefektif mungkin pemanfaatannya, itu yang pertama, itu harus itu. Yang kedua, apabila masih ada sumber air yang mungkin dirasa kurang layak, maka coba dilakukan upaya-upaya filterisasi dengan cara-cara sederhana. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila ada hujan, lakukan menabung air, menyimpan air supaya itu bisa dimanfaatkan. Yang keempat, tentunya istilahnya warga masyarakat yang masih menggunakan sumur seyogianya sudah mulai memanfaatkan atau mengajukan permohonan kepada daerah, kepada kepala daerah setempat atau perusahaan PDAM setempat untuk dilakukan jaringan, perluasan jaringan PDAM. Begitu.
1: Oke.
2: Ya itu beberapa hal lah. Itu banyak cara.
1: Banyak cara. Baik. Terima kasih Pak Bergas sudah mengingatkan kembali masyarakat ya untuk mengantisipasi dampak dari musim kemarau yang masih bisa berlangsung beberapa waktu ke depan. Sehat selalu Pak Bergas. Selamat malam.
2: Selamat malam. Matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi perbincangan bersama Kepala Pelaksana BPBD Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan.
0: Wawancara Pro 3. Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3, jaringan berita nasional.
6: Dua pekerja migran Indonesia mengaku ditahan oleh otoritas pemerintah Arab Saudi. Kabar itu disampaikan langsung oleh salah satu pekerja migran Indonesia atau PMI, Nur Aziza Rozali. Nur atau Aziza mengaku ia bersama temannya diberangkatkan sponsor ke Arab Saudi dalam kondisi masih sakit. Namun hingga saat ini sponsor yang memberangkatkan mereka tidak menunjukkan tanggung jawabnya dan membiarkan mereka ditahan. Fenomena pekerja migran Indonesia asal Indonesia tertahan di Arab Saudi. Itulah yang menjadi topik kami malam hari ini dalam To The Point bersama dengan warga negara Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, Nur Aziza Rozali. Mbak Aziza, selamat malam. Assalamualaikum.
7: Malam. Ya, waalaikumsalam. Malam.
6: Iya, suara saya terdengar jelas ini, Mbak, ya, di sana, ya.
7: Suara, iya, terdengar. Baik. Mohon maaf, di sini agak berisik.
6: Iya, nggak apa-apa.
7: Keterbatasan sinyal, ya.
6: Oke, okay. Mbak Aziza, memang berada di mana, Mbak, saat ini? Dan kondisi Mbak sendiri seperti apa, ini, Mbak?
7: Saya ini ada di Semasko, Riyadh, Saudi.
6: Di Semasko, Riyadh,
7: Saudi.
6: Di Saudi, ya. Oke.
7: Okay. Iya.
6: Dan ya, saya juga sudah membaca apa yang Mbak sampaikan, ya, di media sosial ini, ya, Mbak, ya.
7: Iya.
6: Nah, pertama kali Mbak Aziza dan teman mengalami masalah di Arab Saudi kapan ini, Mbak?
7: Permasalahan ini aku udah sakit ini udah satu bulan lebih. Iya, udah sebulan lebih.
6: Mm-hmm. Boleh tahu sakit apa itu, Mbak?
7: Kalau aku ini memiliki infeksi mata dan sama abdomen akut serta ada minus yang tinggi. Mata saya ini minus tinggi dia.
6: Oke.
7: Okay. Sehingga untuk keterbatasan melihat saya kurang.
6: Oke, okay. Infeksi mata kemudian mata minus tinggi sehingga penglihatan tidak optimal begitu dan abdomen akut ini, ya, Mbak, ya.
7: Iya, abdomen akut, ya.
6: Iya, baik. Mbak, tapi sebelum bercerita lebih banyak lagi, awalnya gimana nih Mbak Aziza berangkat ke Arab Saudi nih, Mbak?
7: Oke. Tadinya itu saya itu diiming-imingin gaji besar.
6: Mm-hmm.
7: Katanya gajinya di sini besar, 1.600 riyal tergantung sama rupiahnya. Terus kerjanya cuma 8 jam.
6: Bisa diulang, Mbak, berapa riyal tadi dijanjikannya satu bulannya?
7: 1.600 riyal.
6: 1.600 riyal, oke. Okay. Iya. Lanjut, Mbak.
7: Iya. 1.600 riyal. Terus dibilangnya katanya kerja saya cleaning service di sini. Kerja cuma 8 jam, ada liburnya. Dia bilang seperti itu. Terus aku bilang, ada belajar bahasa dulu enggak? Aku bilang gitu. Pertamanya, kata dia, enggak perlu belajar bahasa. Katanya gitu, kamu langsung kerja. Ternyata nyampe di sini, saya dimasukin ke Sarikat Semasko. Ternyata saya jadi pembantu di sini yang kerjanya hampir 17 jam. Saya di sini jarang dikasih makan sama majikan, akhirnya saya punya penyakit abdomen akut. Lambung akut.
6: Oke. Kapan pertama kali tawaran itu diterima, Mbak Aziza? Dan kapan Mbak akhirnya berangkat ke Saudi?
7: Saya itu proses pemberangkatan itu sekitar bulan April saya dikenalinnya.
6: Mm-hmm.
7: Pertama kali kenal sama yang berangkatin bulan April. Saya berangkat itu kemarin tanggal 25 Juli.
6: 25 Juli?
7: Juli,
6: ya. Berarti sekitar 3 bulan ini di Saudi, ya, Mbak, ya?
7: Iya, iya. Ya.
6: Yang menawarkan pekerjaan itu siapa, Mbak?
7: tadinya ini, saya ini kan tadinya niatnya kan ikut, mau ikut teman di Taiwan, tapi kan mereka harus belajar bahasa dulu.
6: Yeah.
7: Nah, terus kebetulan ada teman saya ini ngobrol sama mantan bos saya, cerita sama mantan bos saya kalau saya mau kerja ke luar negeri. Akhirnya mantan bos saya yang kenalin saya dengan yang ngeberangkatin saya.
6: Siapa itu, Mbak?
7: Katanya dari mantan bos saya yang ngeberangkatin.
6: Oke, enggak, yang mengenal, akhirnya mantan bos kan mengenalkan ke seseorang ya?
7: Ke seseorang ini. Terus kata dia, ngapain kamu ke Taiwan, mendingan kamu ke Saudi aja, gak perlu belajar bahasa. Ya yang tadi seperti dia janjikan, gaji 1.600, kerjanya di servis dan segala macam.
6: Setelah Mbak Aziza dikenalkan dengan seseorang tadi, Mbak sempat mencari tahu gak siapa dia? Apakah dia memiliki agensi yang resmi atau bagaimana?
7: Iya, ya, itu kesalahan terbesar saya. Saya tidak tahu PT-nya apa, saya hanya mau... Ya udah ngikutin aja dianya kayak gimana, disuruh medical saya ikut medical, disuruh bikin visa saya ikut bikin visa, kayak gitu. Saya tidak tahu PT saya apa yang di Indo.
6: Oke, artinya sempat bikin visa, sempat medical check up dan dijanjikan pekerjaan sebagai cleaning service dengan jam cleaning kerja service. 7 jam.
7: Iya, 8 jam.
6: 8 jam, sorry. Dengan pendapatan 1.600 real.
7: Real,
6: ya. Ya itu kalau dirupiahkan sekitar hampir 8 juta berarti ya Pak ya?
7: Iya, makanya saya mau, ternyata nyampe di sini itu gaji saya cuma 1.200, itu pun juga
6: 17
7: kalau sakit
6: jam.
7: Dipotong.
6: Oh, oke.
7: Okay. Iya, 17 jam.
6: Iya. Mbak Aziza, asal dari mana atau berangkat dari mana ketika itu Mbak?
7: Saya ini asal Jakarta, domisilinya daerah Citayam Bogor.
6: Di Citayam Bogor.
7: Saya berangkat itu dari Depok.
6: Dari Depok, ya. Oke. Okay. Berapa lama pengurusan dokumen-dokumen tadi nih Mbak, sampai akhirnya keluar visa dan pada bulan Juli itu diberangkatkan?
7: Kurang lebih dari itu, kurang lebih 2 bulanan Pak. Lebih 2 bulanan.
6: Iya.
7: Iya, saya juga kaget soalnya gini Pak, saya buat visa itu di tanggal 23 Juli, tanggal 25 saya berangkat.
6: Oh cepat ya, 23 bulatnya, 25-nya sudah berangkat. Waktu berangkat, pembuatan visa gak ditanya-tanya memang Pak, tujuannya apa ke Arab Saudi?
7: Enggak. Cuman difoto sidik jari sudah.
6: Oke, semua tiket ditanggung oleh yang tadi menawarkan pekerjaan
7: yang
6: ini.
7: Yang memberangkatkan, iya. Okay. Iya.
6: Sendiri atau berapa orang ini Mbak?
7: Saya sendiri. Terus saya akhirnya diantar sama yang ngeberangkatin saya ke suatu rumah di situ. Nah, di situ itu ada beberapa orang, ada sekitar 7 orang. Akhirnya kita berangkat langsung bareng-bareng ke bandara. Tapi nyampe di bandara kita terpisah. Yang 3 orangnya terpisah, yang 4 orangnya ikut saya ke Semasko.
6: Oke.
7: Itu Sarikan Semasko.
6: Artinya empat orang
7: mereka
6: ini
7: juga tidak tahu PT-nya.
6: Semasko ini apa ini Mbak? Penampungan ya?
7: Sarikah.
6: Kantor, iya. Kantor ya.
7: Iya.
6: Di sana di Semasko di Riyadh ya. Oke. Jadi begitu sampai di Riyadh langsung dibawa ke Semasko bersama dengan 4 orang tadi.
7: Iya.
6: Iya.
7: Iya.
6: Apa yang dialami atau yang Mbak ketahui selama di Semasko ini sebelum ditempatkan di tempat pekerjaannya ini, Mbak Aziza?
7: Iya, terus akhirnya aku langsung kaget kan, ternyata di Semasko. Oh, ternyata di sini di Semasko. Saya juga enggak tahu, Pak. Dari sebelum saya berangkat pun juga saya enggak tahu saya ditempatinnya di mana. Nyampe di sini, kita satu kamar itu ada sekitar 20 orang. Mereka ternyata nyampe di sini itu ya modelnya kayak yayasan lah gitu ya, Pak ya. Jadi kalau misalkan ada yang majikan yang mau kita diambil sama dia gitu. Nanti kalau misalkan majikannya tidak cocok dipulangin lagi diambil lagi seperti itu. Jadi kita nggak netap.
6: Semasko itu perusahaan penampungan Bu Mbak Aziza ya.
7: Iya.
6: Tenaga kerja. Iya. Jadi mungkin ada yang minat atau apa melihat di sana bisa menggunakan jasanya begitu.
7: Iya.
6: Dan
7: jadi
6: di Semasko itu berapa banyak misalkan, totalnya?
7: Apanya tuh Pak, orangnya?
6: Iya betul.
7: Banyak sekali Pak, banyak. Kita di sini ada yang dari Indo, ada yang dari Kenya, Uganda, Filipina.
6: Oh campur ya Mbak Aziza di sana ya?
7: Campur. Iya.
6: Dan
7: campur.
6: Kondisi mereka juga sama, artinya mereka juga awalnya dijanjikan pekerjaan yang tidak seperti ini maksudnya?
7: Iya, hampir kebanyakan kalau untuk yang Indonesia ya Pak ya, kalau kayak saya kan jarang beradaptasi sama yang orang-orang Filipina sama yang kayaknya Ugandanya, tapi kalau hampir semua kebanyakan kalau yang di Indo itu mereka seperti itu, mereka dijanjikan oleh sponsor-sponsornya, mereka dijanjikan dengan PT-PT-nya, ya dengan gaji besar, ada yang dengan dikerjakan di katanya di restoran atau kerjakan di salon seperti itu banyak Pak. Ternyata nyampe di sini malah dijadikan ART.
6: Okay.
7: Tapi mereka setelah sampai di sini juga tidak dimanusiakan Pak.
6: Gitu. Seperti apa itu?
7: Karena mungkin sehari, ya kayak misalkan kita udah sakit di sini dari majikan dipulangin karena sakit. Tapi mereka tidak mau tahu tentang masalah sakit kita kayak gitu. Terus ada yang pernah juga jatuh kakinya terpincang-pincang karena majikannya juga, tapi mereka pun juga sama tidak mau tahu, dia pengen taunya hasil dari majikannya aja, majikannya cuman komplain dia nggak bisa kerja udah.
6: Oh, kayak okay. Gitu Pak. Tapi Mbak Aziza sempat bekerja di warga Saudi di sana.
7: Pernah Ajija, saya pernah bekerja. Ya itu tadi saya bilang kerja saya 17 jam.
6: 17 jam itu
7: kerja
6: di rumah
7: saya 17
6: itu.
7: Jam. Di rumah. Ngurus semuanya. Iya, dengan rumah yang besar itu saya ngurusin semuanya. Sampai saya tidak ingat makan kayak gitu. Saya makannya pun juga mie mentah, mie yang direbus sama air dingin karena tidak ada air panas
6: Oke. Sampai akhirnya dipulangkan lagi ke Sarika Smasko di Riyadh ini.
7: Iya.
6: Pendapatan
7: dikarenakan saya sakit.
6: Iya, 1200 real dipotong tadi ya karena sakit. Ya. Berapa potongannya?
7: Iya. Kalau untuk ini Ajija belum tahu karena Ajija belum cek. Kemarin itu sempat waktu itu Ajija pernah ngecek itu pernah dipotong satu hari itu 40 real.
6: 40
7: jadi
6: real.
7: Jadi bermacam-macam Pak. Iya, 40 real. Jadi kalau misalkan kita kena komplainan majikan itu dipotong 40 real. 40 real. Kalau misalkan kita dipulangkan karena sakit itu dipotong sekitar 20 real. Pokoknya beda-beda.
6: Selama di Smasko ada pendapatan.
7: Ajija kemarin sempat dapat 1100.
6: Selama di Smasko aja.
7: Iya, itu aja.
6: Di Smasko dipekerjakan juga enggak ini, Pak?
7: Enggak, Pak. Di Smasko udah kan, karena kan kalau di Smasko itu modelnya kayak penampungan.
6: Iya, penampungan ya.
7: Jadi ya udah.
6: Tapi mendapatkan bayaran 1100 real.
7: Iya, itu pas Ajija kerja di majikan.
6: Oh, pas ya. Artinya setelah dipulangkan ke Smasko dapat pendapatan iya. Enggak dari carikannya?
7: Enggak, tidak ada.
6: Berarti sempat bekerja enggak di ada. Majikan tadi berapa lama itu, Mbak Aziza?
7: Satu bulan
6: aja. Jadi kalau total 3 bulan iya. Berarti 2 bulannya itu di syarika ya. Di penampungan
7: iya.
6: Ya.
7: Iya.
6: Oke. Okay. Nah, tadi kan Mbak katakan sempat medical check up, Mbak. Ketahuan enggak ada
7: iya.
6: Ada penyakit atau apa sebelum berangkat ke Saudi ini, Mbak?
7: Nah itu medical. Tadi kalau medical check up itu cuman yang diperiksa tes urin, tes darah sama rongsen. Mereka tidak meriksa mata saya, mereka tidak meriksa lambung saya dan segala macamnya, gitu. Dan saya pun juga nggak tahu hasil medical check up saya apa.
6: Nggak tahu.
7: Saya kan cuma nanya aja sama sponsor yang ngeberangkatin saya, gimana hasil medical saya. Terus mereka bilang, kamu fit, kamu boleh bekerja. Ya udah, saya bekerja.
6: Oke.
7: Okay. Ternyata di sini yang dipermasalahin dengan mata saya, makanya saya juga tidak bisa dipekerjakan.
6: Iya. Nah, kabarnya kan Mbak ditahan ya oleh pihak otoritas Arab Saudi ini ya.
7: Iya. Dikarenakan kenapa Pak?
6: Iya, ditahannya di mana ini? Di penampungan ini atau di mana ini, Mbak?
7: Iya, di penampungan Sarika Smaskonya. Iya.
6: Oke, okay. Ada alasan enggak ini disampaikan petugas kenapa Mbak Aziza ditahan?
7: Iya, dikarenakan pokoknya di sini yang tidak akan bisa pulang ke Indonesia kalau misalkan sponsornya atau yang ngeberangkatinnya atau PT-nya yang ngeberangkatin kita itu tidak bertanggung jawab. Jadi selagi mereka tidak bertanggung jawab, kita tidak bisa pulang ke Indo.
6: Oke, jadi diminta pertanggungjawaban dari pihak yang memberangkatkan Mbak Aziza ke Saudi.
7: Iya.
6: Ya? Iya. Kalau dokumen-dokumen ada nggak yang diminta? Atau yang diperiksa?
7: Kenapa Pak?
6: Dokumen.
7: Kenapa?
6: Dokumen
7: alhamdulillah sama lengkap aja
6: ya?
7: Semua enggak ditahan.
6: Oke. Okay. Ketika pihak otoritas Saudi meminta pihak sponsor yang memberangkatkan Mbak bertanggung jawab, sudah menghubungi Mbak ke orang tersebut?
7: Sudah, Ajija juga sempat telepon sponsor.
6: Ya, Ajija apa responnya?
7: Sponsor bilang katanya gini, saya nggak akan bertanggung jawab atas kepulangan kamu kecuali kamu mati.
6: Oh iya? Seperti itu jawabannya?
7: Iya, seperti itu. Sayangnya di saat saya pengen rekam itu, saya udah gemeteran. Karena udah emosi kan dia udah ngomong kayak gitu, makanya saya nggak sempat rekam pas saat ditelepon.
6: Sponsor itu berada di Indonesia, Pak? Halo, Mbak Ziza.
7: Kenapa, Pak?
6: Sponsornya itu berada di Indonesia atau di Saudi?
7: Iya, halo.
6: Ya.
7: Di Indonesia.
6: Oke.
7: Okay. Iya, di Depok.
6: Sudah pernah Mbak laporkan ke pihak pemerintah, perwakilan pemerintah kita di sana?
7: Aku sudah pernah, ya itu dia
6: KBRI kesel
7: kayak gitu karena aku lapor ke lembaga. Saya udah pernah, saya pernah lapor ke KBRI, cuman KBRI respon saya cuman mohon bersabar saja.
6: Oh, kapan Mbak lapor ke KBRI Riyadh?
7: Setelah saya sakit.
6: Tapi ya, permasalahan penahanan ini juga sudah Mbak sampaikan ke pihak KBRI Riyadh belum, Mbak?
7: Belum.
6: Oke, okay. Lembaga belum. Mana yang Mbak minta bantuan tadi nih, Mbak Ziza?
7: Kenapa?
6: Lembaga mana berarti ini?
7: Lembaga hukum gitu. Aku dapat kenal dari teman. Mm-hmm. Ya, aku bikin laporan ke dia. Dia udah bikin somasi ke sponsor saya. Sponsor saya itu kesel sama saya. Akhirnya dia telepon saya seperti itu.
6: Oke, baik.
7: Terserah kamu mau lapor lembaga atau gimana. Terserah kamu, kata dia gitu. Saya nggak akan bertanggung jawab kecuali kalau kamu mati, kata dia gitu.
6: Itu perkataan dari respon sponsor yang memberangkatkan Mbak Aziza ya?
7: Iya.
6: Seperti itu ya?
7: Iya.
6: Oke.
7: Iya.
6: Terakhir kapan? Masih ingat Pak menghubungi KBRI Riyadh?
7: KBRI Riyadh itu sekitar 2 minggu kemarin.
6: Belum ada tindak lanjut sampai sekarang?
7: Iya, cuman dibilang mohon bersabar, sudah saya sampaikan ke petugas gitu aja.
6: Sudah
7: tiap
6: disampaikan.
7: Tiap hari saya chatin juga, bacaannya seperti itu.
6: Oke, nanti kami insya Allah berkesempatan untuk menyampaikan ini, Mbak, ya, ke pihak KBRI Riyadh ya. Okay. Nanti. Baik, jadi bantuan apa yang paling mendesak yang Mbak Aziza butuhkan saat ini?
7: Iya, saya dengan teman-teman saya banyak yang di sini yang pengen pulang. Karena mereka pada sakit di sini.
6: Berapa banyak teman-teman yang dari Indonesia nih, Mbak?
7: Banyak di sini. Cuman kalau yang di sekamar sama saya ada 2 orang lagi. Teman saya yang 2 orang. Justru ada yang kasusnya dia baru sesar. Belum 1 tahun sesar. Dia udah diberangkatin sama sponsornya ke sini. Dengan alasannya boleh berangkat. Padahal nyampe di sini ternyata dia nyeri hebat. Karena ngangkat-ngangkat barang berat. Tapi mereka malah sponsornya juga sama, nggak mau bertanggung jawab.
6: Iya.
7: Malah
6: itu,
7: dibilang katanya sebelum berangkat dibilangnya katanya kalau misal kamu ditanya ada bekas operasi sesar, bilang aja nggak ada. Katanya seperti itu. Padahal jelas-jelas dia sesar itu belum 1 tahun, anaknya masih 8 bulan. Tapi sponsor mengizinkan dia berangkat.
6: Oke, artinya ada beberapa WNI kita di sana yang mengalami nasib serupa ini ya, Pak ya?
7: Iya.
6: Selama sakit ada penanganan nggak, Pak?
7: Selama pun juga udah ada.
6: Selama sakit ada penanganan medis nggak dari pihak syarikat sendiri, Pak?
7: Kemarin saya kan sempat dirawat, tapi dirawat pun juga saya nggak dikasih tahu hasil medikalnya, hasil rekap medisnya. Saya bolak-balik ke rumah sakit. Nah, kalau yang untuk mata itu obatnya tidak di cover sama asuransi.
6: Tidak di cover oleh pihak asuransi.
7: Iya, kan di sini pakai asuransi. Jadi dengan infeksi mata saya ini, saya belum ada obatnya kemarin itu. Karena udah 2 kali ke rumah sakit, itu asuransi tidak meng-cover.
6: Oke. Apa yang bisa Mbak sampaikan satu hal kepada pihak yang menangani kasus ini dan yang paling perlu untuk segera diselesaikan ini, Mbak Ziza?
7: Iya. Ya Pak, saya mohon biar cepat selesai di sini. Kita banyak banget yang pengen pulang di sini. Kita banyak banget di sini yang tidak ditanggung jawabin oleh sponsor-sponsor di sini.
6: Oke. Baik, Mbak Ziza, kami coba bantu nanti Mbak ya. Kami sampaikan apa yang Mbak alami saat ini di sana. Iya. Salam buat teman-teman juga di sana, Mbak.
7: Baik.
6: Terima kasih banyak, Pak. Iya. Assalamualaikum, Pak Aziza.
7: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak, bantuannya.
6: Oke. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan warga negara Indonesia di Riyadh, Nur Aziza Rozali, yang menceritakan secara detail peristiwa yang dialami saat ini di penampungan Syarikah Smas Koriat.
8: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Dan begitu besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
1: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari T yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
2: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
3: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM Kafe Sunyi, Pak Menteri, di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentially able tunarungu, dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kepada semua.
2: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Beralih ke informasi lainnya. Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran. Diki Munadi menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsirahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
1: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah. Kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik. Jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
2: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alat sintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
3: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan. Jadi tidak ikut terbakar.
2: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Mas, saya Kanisius Kumbian. Saya warga Kota Tanah Merah yang ada di Jembatan Merah. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan kepada kami masyarakat tanam Kota Tanah Merah yang ada di sini, yaitu bantuan Jembatan Merah Putih untuk kami masyarakat yang ada di sini berapa tahun atau berapa bulan, berapa tahun yang lalu kami selalu lewat sini. Saya sering juga biasa turun di jalan ini, turun baru lewat. Saya jalan ini saya biasa turun baru lewat ke sebelah, habis itu kembali lagi jalan yang di bawah. Dengan ada Jembatan Merah Putih sangat membantu kami untuk pulang pergi aktivitas yang ada di sini. Terima kasih Bapak Prabowo, Bapak Presiden kita sudah memberikan kami bantuan. Terima kasih banyak. Untuk itu salam hormat untuk Bapak Presiden. Terima kasih. Sekian.
2: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Kata tokoh dunia. Orang yang tak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Norman Edwin.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM dan antrean panjang pengendara terjadi di Bali serta beberapa daerah lain seperti Malang di Jawa Timur pada Oktober 2026. Pertamina menjelaskan bahwa kapal pengangkut BBM mengalami kesulitan menurunkan jangkar untuk bongkar muat sehingga jadwal sandar mundur dari pukul 6.30 WITA menjadi pukul 22 WITA. Dan tidaknya itu, adanya peningkatan rata-rata konsumsi Pertalite di Bali mencapai 2.200 kiloliter per harinya. Dan malam hari ini kami akan hadirkan perbincangan BBM atau antrian BBM di sejumlah daerah bersama dengan Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Ahad Rahedi, selamat malam Pak.
4: Selamat malam, Mas Rudi.
3: Iya, Pak Had, di awal mungkin Bapak bisa jelaskan sebenarnya apa yang terjadi, Pak. Antrian yang terjadi di Malang dan Bali belum lama ini, Pak.
4: Iya, jadi agak berbeda ke situasi yang ada di Malang dan juga di Bali ya.
3: Mm-hmm.
4: Mungkin yang dari lebih meriah dulu informasinya yang ada di mana-mana gitu kita lihat. Memang situasi ini kami menyampaikan permohonan maaf dari Pertamina Patraniaga kepada seluruh masyarakat di Pulau Bali yang terdampak terganggunya kenyamanan dalam memperoleh energi khususnya BBM di SPBU. Memang yang terjadi adalah pada beberapa waktu belakangan ini kita melihat adanya perubahan pola konsumsi atau switching dari produk BBM non-subsidi ke produk BBM bersubsidi. Yang paling sering terjadi adalah dari pertama ke pertalite. Tentunya perubahan pola konsumsi ini harus disertai dengan perubahan pola distribusi menyesuaikan dengan jumlah produk yang dibutuhkan lebih tinggi di SPBU, yakni yang bersubsidi.
3: Okay.
4: Nah, tengah-tengah itu dari perencanaan-perencanaan pemenuhan kebutuhan dan penyesuaian dengan pola distribusi tadi, pada tanggal 11 memang ada kendala kapal sandar yang sudah terjadwal membawa muatan Pertalite sebanyak 18 juta liter yang memang diperuntukkan untuk Provinsi Bali, yang sandar di terminal kami di Manggis di Kabupaten Karangasem. Nah, delay ini yang perlu kita cermati pada saat delay ini memang kapal itu dijadwalkan sandar pada tanggal 11 dini hari, namun mundur sampai tanggal 12. Di mana tanggal 11 dini hari ini sebenarnya dari mulai pukul 00 sampai dengan pukul 06 pagi itu, okay, itu menjadi golden hour atau waktu emas untuk mobil tanki berjalan dari terminal menuju SPBU. Di saat kondisi lalu lintas lebih sepi dibanding biasanya, memang di saat inilah kami biasanya mengirimkan BBM ke SPBU di seluruh wilayah regional kami. Jadi memang dimanfaatkan untuk mempercepat pengiriman. Nah, yang terjadi pada saat itu adalah kendala sandar ini menjadi butuh waktu delay yang lumayan berdampak pada proses distribusi, terutama sampai penerimaan ke end customer di SPBU atau pelanggan kami di SPBU. Yang terjadi itu
3: situasinya. Okay. Ya,
4: nah,
3: Pak,
4: saat ini
3: ya, silakan.
4: Setelah terjadi itu, kita yang terjadi adalah menuju normal. Kita normalisasi, percepatan-percepatan termasuk alternatif sandar kapal di terminal kami yang kedua di Pulau Bali, ada di Sanggaran. Itu kita optimalkan untuk kemudian mempercepat pengiriman sampai dengan ke SPBU. Namun memang situasi sampai dengan hari ini, pantauan kami di lapangan, antrian sudah mulai terurai namun belum normal. Karena memang situasi yang terjadi adalah jumlah permintaan atau kebutuhan pelanggan di SPBU yang membutuhkan BBM, okay, masih lebih tinggi dari kapasitas dan juga ketersediaan BBM di SPBU sendiri. Jadi memang ini masih menuju normal. Kita butuh menyesuaikan sesegera mungkin.
3: Ya,
4: tapi
3: ya,
4: dengan pola-pola tadi kita upayanya.
3: Baik. Pak, kenapa Pak keterlambatan satu kapal bisa berdampak begitu besar Pak?
4: Jadi kalau kita lihat dari muatannya ya, pertama produknya yang dibawa adalah produk yang paling dicari oleh masyarakat. Ibaratnya kalau kita bicara fast moving ya, cepat masuk, cepat keluar, kita stok ulang itu cepat habis lagi. Hmm. Karena konsumsi itu rata-rata sekitar 2 juta sampai 2,2 juta liter untuk Provinsi Bali, untuk Pertalite. Sementara di kapal tersebut membawa sekitar 18 juta lebih liter untuk masyarakat Bali. Jadi kalau kapal itu sesuai dengan perkiraan, tentunya selama 7 hari ke depan itu supply untuk kebutuhan Pertalite di Bali itu aman, dengan menunggu pengiriman-pengiriman dari kapal-kapal lainnya selama waktu 7 hari. Jadi dicatatkan begitu kan? Sebelum itu sampai 7 hari sudah ada pengiriman. Nah, ini yang kemudian menjadi bertepatan beriringan dengan peningkatan berdasarkan pola perubahan pola konsumsi tadi.
3: Yeah. Jadi, atau mungkin ke depannya ada tidak Pak kapasitas penyimpanan yang memadai dan juga mungkin kapal pengganti untuk mengantisipasi gangguan seperti ini, Pak?
4: Jadi memang kalau terkait keandalan sarana prasarana kami mulai dari kapal tanker, kemudian terminal-terminal, dalam artian untuk Provinsi Bali secara terminal masih mencukupi karena ada dua terminal di Pulau Bali. Yang pertama fuel terminal Sanggaran dan yang kedua itu integrated terminal Manggis, yang memang kalau di Sanggaran karena terletak di tengah kota ya, berdekatan dengan pelabuhan Benoa dan lain-lain, itu daya tampungnya sekitar 6.500 kurang lebih gitu ya, 6,5 juta liter sorry. Okay. Dan kalau di Manggis itu sangat masif, ini terminal besar gitu ya, terminal konsinyasi, terminal penerimaan utama dari impor juga. Di sana bisa 43 juta liter produk yang ditampung untuk distribusi kemudian ke wilayah di sekitarnya.
3: Yeah.
4: Jadi memang kalau disampaikan bahwa kemampuan daya tampung kami itu mencukupi, namun memang bersamaan dengan saat itu kapal yang sandar bukan tidak ini ya direncanakan, namanya force major, kendala teknis yang tidak kita harapkan terjadi. Nah, memang setelah itu juga ada mitigasi lebih lanjut terkait maintenance berkala yang diperketat untuk pengapalan, untuk armada-armada kapal kami, pun juga memecah konsentrasi pengiriman menjadi kargo-kargo yang lebih kecil, itu juga bagian dari mitigasi supaya perjalanan mungkin kargonya lebih sedikit tapi frekuensinya lebih cepat kan begitu. Itu juga bagian dari mitigasi. Nah, ini yang kita sudah lakukan semenjak mulai tanggal 7 sampai nanti tanggal 17, kita upaya maksimal untuk itu.
3: Yeah,
4: jadi sudah kalau dihitung ya, dari mulai tanggal 7 sampai dengan 17 Oktober 2026 nanti, melalui dua terminal kami di Manggis dan Sanggaran, ada sekitar 57,9 juta liter BBM,
3: okay,
4: baik Pertalite maupun Pertamax yang sudah disiapkan untuk masyarakat Provinsi Bali.
3: Ya, artinya ini kan BBM melewati beberapa tahap Pak ya, dari kapal tadi, kemudian masuk ke terminal penyimpanan, armada mobil, tangki terutama, kemudian SPBU, seperti itu ya Pak?
4: Betul, jadi memang tahapan-tahapan dari mulai kapal, kemudian terminal kami sendiri beroperasi 24 jam, baik di Manggis maupun di Sanggaran. Kemudian penambahan 68, totalnya jadi 108 armada, mobil tanki, dan juga 465 jurumudi. Yang memang ini juga termasuk dari terminal kami di Banyuwangi, per hari ini sudah masuk 4 mobil tanki menyeberang dengan feri dengan muatan penuh untuk mengisi, mengirimkan produk BBM ke SPBU di sekitar Pelabuhan Gilimanuk di Bali.
3: Apakah jadi pengiriman SPBU itu diyakini mampu mengejar kebutuhan yang sempat tertunda ini? Kalau begitu, Pak.
4: Dengan best effort optimal yang kita kejar adalah normalisasi dulu. Memang ini yang kita perlu laksanakan, mengurai antrian.
3: Baik, Pak Ahad, artinya ada dua hal besar yang menjadi faktor utama tadi, Pak, ya. Artinya ada kapal tadi dan juga perubahan konsumsi. Kebanyakan masyarakat menggunakan BBM subsidi ini. Tetapi bagaimana, Pak, membedakan antara meningkatnya permintaan masyarakat terhadap BBM subsidi dan penyebab utama dari gangguan ini, Pak? Apakah ada angka pembanding keduanya ini, Pak? Untuk bisa mengukur seberapa besar sih lonjakan konsumsinya berkontribusi terhadap ketersediaan di SPBU ini, Pak?
4: Perubahan pola konsumsi didasari oleh disparitas harga dari Pertamax yang semakin jauh dengan Pertalite, kemudian peralihan dalam artian juga dipenuhi dengan pengiriman kapal tadi. Jadi saling berkaitan sebenarnya, nggak bisa dipisahkan.
3: Keduanya ini, Pak, ya. Baik. Dan artinya penyesuaian itu akan membuat jumlah ataupun jadwal pengiriman Pertalite ke SPBU juga tetap bisa dikejar dalam waktu dekat ini, Pak Ahad?
4: Bisa.
3: Oke. Baik, Pak. Konsumsi Pertalite di Bali tadi Bapak katakan sekitar 2.200 kiloliter per hari, Pak, ya?
4: Betul.
3: Untuk tambahan sekarang, untuk berapa? Untuk menutup kekurangannya atau yang tertunda ini, Pak?
4: Jumlah tersebut sudah optimal.
3: Sudah optimal?
4: Iya, terus silakan.
3: Iya. Kalau stok di terminal tersedia, apa yang bisa membuat SPBU tetap untuk berjalan melayani permintaan yang ada saat ini, Pak?
4: Pelayanan diperpanjang, jam layanan jadi 24 jam.
3: Oke, jadi 24 jam, seluruh SPBU 24 jam ini, Pak?
4: 90 SPBU di wilayah padat, beroperasi 24 jam.
3: Oke, kalau begitu. Apa yang bisa Bapak sampaikan untuk masyarakat terkait dengan hal ini, Pak? Silakan.
4: Iya, karena Mas Rudy juga jangan dipotong-potong kalau saya menyampaikan gitu ya. Jadi nggak holistik gitu ya, nggak komprehensif pernyataan saya. Jadi tolong, situasi seperti ini didukung juga perlu kesadaran bersama untuk menggunakan energi secara bijak, membeli sesuai kewajaran dan kebutuhan. Pertamina juga sudah menyiapkan alternatif menjemput bola. Per sore ini kami bersama Gubernur Bali turun ke lapangan untuk langsung menyalurkan BBM dalam kemasan. Jadi penyiapan untuk roda 2 di lapangan, harga tetap sama dengan di SPBU, tapi kami jemput bola. Jadi per motor kami siapkan 3 liter kemasan untuk bisa dibeli dan kemudian bisa mengurai antrian di SPBU dengan tingkat kepadatan paling tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita sama-sama bijak menggunakan energi dan juga memilah dan memilih informasi. Karena antrian ini juga bisa dipicu karena kekhawatiran di masyarakat. Yang kemudian kita perlu antisipasi juga bagaimana kami bersama aparat penegak hukum wilayah Polda Bali itu juga bersama-sama memastikan bahwa antrian-antrian yang terjadi bukan untuk kemudian diperjualbelikan kembali sehingga masyarakat yang memang membutuhkan untuk pergerakan atau transportasi kendaraannya malah terganggu.
3: Itu saja, Mas. Baik, Pak Ahad, terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya, Pak. Selamat malam. Demikian tadi Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi.
5: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
6: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
7: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
5: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
2: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Antrian bahan bakar minyak di sejumlah daerah. Kami lanjutkan kali ini bersama dengan pengamat ekonomi energi Universitas Pajajaran, Yayan Satyaki. Pak Yayan, selamat malam.
5: Selamat malam.
4: Iya, Pak, menurut Anda apa ini, Pak, persoalan utama di balik kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah daerah akhir-akhir ini, Pak?
5: Yang pertama, kelangkaan di Bali ini disebabkan karena adanya mata rantai pasokan yang putus ya, ini walaupun sesaat, yaitu kapal tanker ini terlambat bersandar dan kemudian bongkar muat di Terminal Manggis itu tertunda, sehingga keterlambatan setengah hari yang seharusnya tidak membuat sebuah pulau ini kehabisan BBM ya. Nah, ternyata ini bisa jadi seperti itu ya. Ini disebabkan memang stok penyangga di Bali ini itu relatif tipis ya. Kemudian permintaan Pertalite naik karena selisih harga dengan Pertamax.
4: Ya.
5: Dan kemudian warga membeli lebih banyak karena khawatir ya, karena ada ya mungkin pengen supaya aman. Nah, berdasarkan data yang saya lihat di sini dengan menggunakan data Waze, itu menunjukkan antrian di sekitar SPBU ini melonjak sekitar 3-4 kali lipat.
4: 3-4 kali lipat. Oke.
5: Iya. 12-14 Oktober.
4: Ya.
5: Padahal kalau kita lihat kuota nasional dan pariwisata itu bukan penyebab utama.
4: Kuota nasional dan pariwisata bukan penyebab utama. Baik.
5: Ya,
4: tapi
5: betul.
4: Sejauh mana harusnya antisipasi itu dilakukan ketika terjadi keterlambatan satu kapal yang akhirnya berdampak begitu besar, Pak?
5: Oke, kalau kita lihat di sini sebentar ya. Bagaimana antisipasinya ya. Nah, kalau saya lihat nih, yang pertama bahwa pemerintah ini masih belum mampu untuk memetakan permasalahan. Jadi kalau kita lihat di sini, pola ini kan itu sudah berulang ya di sepanjang tahun 2026. Misalkan seperti solar langka di Sumatera, bulan Mei Agustus, antrean di Kalimantan, Batam, Palu, Jawa Timur, Makassar, bulan Agustus Oktober. Dan setiap kali ini pejabat menyebut masalah distribusi dan stok aman.
4: Masalah nah, distribusi, oke.
5: Ya, kemudian kalau kita lihat ini satu angka nasional ini itu kadang-kadang jadi menyesatkan juga. Misal, stok nasional itu 16 sampai dengan 20 hari. Ini tidak berarti bahwa seluruh angka tadi itu aman ya. Kalau kita lihat, ini Bali itu kurang lebih sekitar 10,6 hari. Nusa Tenggara Timur itu 9,1 hari, dan Gorontalo itu sekitar 6,6 hari. Nah, jadi kalau kita lihat ketika data kuotanya itu terlambat, ya, maka orang itu jadi panik tuh. Kemudian datang ke SPBU, kemudian melonjak melebihi apa yang seharusnya mungkin nggak beli jadi ikut beli. Nah, jadi kalau solusinya seperti apa ya? Ini yang pertama. Ini untuk respon yang dalam jangka pendek ya, 1-2 minggu. Ini kirim kapal cadangan dan siagakan kapal kedua ya. Ini di dekat Manggis atau Sanggaran sampai stok depo itu kembali di atas 10 hari. Okay. Kemudian yang kedua, ini prioritaskan truk ke SPBU yang melayani paling banyak warga dan jalur logistik paling penting. Kemudian yang ketiga, ini terapkan batas pembelian sementara nih per kendaraan, jadi dipakai kuota untuk meredam pembelian yang panik ya. Kemudian yang keempat, ini mengumumkan stok depo dan kemudian jadwal kapal nih, kalau misalkan dimungkinkan ya, ini termasuk di media sosial. Kemudian yang terakhir, ini adanya SPBU 24 jam untuk mengurangi dan menambah stok dan supaya tidak terjadi penimbunan. Begitu.
4: Oke. Seberapa besar kalau begitu Pak ketergantungan distribusi BBM ke Bali itu melalui laut atau menggunakan kapal ini Pak? Karena kalau satu kapal terlambat, tentunya ini kan pasokan ataupun distribusi rantai pasoknya ini pun juga akan terganggu di situ.
5: Oke, kalau kita lihat ya di sini, kebetulan di sini saya coba ya dengan menggunakan pendekatan akademis ya. Saya memiliki metode, kemudian juga kita gunakan misalkan dengan melihat hubungan antar port, kemudian melihat mobilitas kendaraan ya dan lain-lain. Ini kalau kita lihat di sini nih, memang yang kalau di peta saya nih ada yang warna-warna merah. Mm-hmm. Nah, di antaranya ini sekitar 514 kabupaten kota ya. Nah, yang warna merah itu memang di wilayah Nusa Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur itu sampai dengan Bali. Dan kemudian juga di sini tidak hanya itu ya. Ini kemungkinan misalkan seperti di Sulawesi, Maluku, Papua, Maluku Utara juga itu memiliki hal yang sama. Tapi mungkin mereka sudah biasa ya. Misalkan seperti Papua dan Maluku, Kota Jayapura itu stok sekitar 9 hari. Kota Tual, Kota Ambon, Kota Tidore, Sulawesi, Gorontalo itu sekitar 7 hari. Kota-kota Mobagu, Kota Bitung, Manado, Nusa Tenggara itu Kota Kupang juga hanya 9 hari. Kota Mataram dan Kota Bima itu sekitar 11 hari. Hmm. Nah, juga termasuk ini Kota Denpasar dan kabupaten lain di Bali itu masih relatif merah. Dan bahkan kalau misalkan kita lihat, misalkan apakah Jawa juga relatif aman? Misalkan seperti Kota Yogyakarta juga ini sudah warna kuning karena diperkirakan itu stoknya yang sekitar 10,5 hari. Dan Surabaya ya, dan itu dekat dengan Surabaya dan Sidoarjo. Nah, karena kalau kita lihat bahwa idealnya bahwa rantai pasokan itu harus segera diperbaiki dan kemudian juga logistik laut ya, misalkan ini dan terminal ya, itu menjadi hal yang sangat penting nih saya kira. Kemudian stok penyangganya itu harus diperkuat karena kalau kita lihat stok penyangga kita itu relatif tipis.
4: Itu yang,
5: nah, kemudian
4: yang
5: pergeseran ke Pertalite nih, ini pergeseran ke Pertalite itu harus agak hati-hati. Nah, kemarin saya setuju ya bahwa Pertamina itu menahan harga Pertamax ya. Karena kalau misalkan harga Pertamax itu dinaikkan
4: lagi
5: sesuai dengan harga keekonomian, itu pasti akan menggeser kembali orang untuk membeli Pertalite.
4: Oke.
5: Seperti itu.
4: Karena muncul pertanyaan juga nih Pak, kalau memang persediaan itu cukup seperti di awal tadi Bapak sampaikan, harusnya gangguan-gangguan pengiriman ini kan bisa teratasi, bisa diantisipasi. Jadi dari kajian Anda, sebenarnya seberapa besar persediaan BBM di terminal selama ini memang cukup untuk menghadapi gangguan-gangguan hal pengiriman seperti ini Pak, jika terjadi sesuatu di rantai pasoknya ini Pak?
5: Oke, tadi mungkin yang untuk jangka pendek ya. Nah, ini mungkin jangka menengah dan jangka panjang. Nah, jadi kalau menurut saya sih pemerintah alangkah baiknya untuk mengumumkan mengenai stok minimum per pulau, bukan hanya nasional.
4: Per pulau.
5: Nah, sehingga per pulau. Karena kita ini negara kepulauan ya, tapi kita nggak punya standar itu untuk menetapkan stok minimum BBM per pulau. Misalkan Pulau Sumatera berapa, itu kan dari ujung Aceh sampai Lampung itu kan walaupun dekat dengan Jawa, dia tetap aja terhalang oleh laut.
4: Iya.
5: Nah, ketika terhalang oleh laut, itu disrupsinya juga. Kita kan rantai pasoknya relatif lemah ya. Kemudian juga ada Kalimantan. Kalimantan kan mereka punya lah katakan kilang minyak ya. Kemudian juga, nah bagaimana dengan Sulawesi, kemudian Maluku dan Papua. Nah, jadi saya kira kalau misalkan tidak hanya satu harga, tetapi stok minimum per pulau itu harus memang ditetapkan, apalagi daerah-daerah yang memang memerlukan seperti daerah kepulauan ya, seperti Nusa Tenggara, Bali dan lain-lain, itu saya kira harus lebih besar, kemudian juga dipersiapkan sistem logistiknya, kemudian ada early warning system juga, kemudian ada tambah, nah ini juga ini saya kira kita masih relatif tidak memikirkan adanya tambahan jalur cadangan, misalkan adanya dermaga, ada tangki kedua, kemudian jalur darat dari Banyuwangi ini yang siap dipakai ya saat saat misalkan laut terganggu seperti itu.
4: Ya. Saya tertarik ini Pak, untuk mungkin bisa dijelaskan lagi terkait dengan menghitung ulang kebutuhan BBM per pulau seperti Bapak sampaikan tadi. Artinya kalau kita ambil contoh Bali sekitar 2.200 kiloliter per hari, apa yang perlu dievaluasi kalau melihat dari atau mengikuti dari apa yang Anda sampaikan tadi nih Pak Yayan?
5: Ya berarti ya bahwa Bali itu harus di restock itu ya mungkin sekitar 15 atau dia itu harus ada katakan 10 hari ya, 10 hari itu di 5 hari sebelum stok mulai dihitung, nah itu sudah ada pasokannya. Dan kemudian ketika mulai katakan itu agak terhambat, mungkin harus disediakan juga itu ada misalkan kapal cadangan. Itu misalkan bisa dengan kapal yang lebih kecil atau misalkan yang lebih mobile. Yang penting bahwa ketika hitungan katakan satu secara official itu ditulis ya ataupun di report, nah itu cadangannya udah mulai masuk. Nah kalau ini kan hanya mengandalkan satu kapal dan lain-lain, ya sudah.
4: Ya.
5: Jadi memang sangat relatif lemah ya.
4: Oke. Kalau kita lihat. Tapi kalau melihat peristiwa antrean panjang di Bali, apakah sangat berkaitan? Faktor utamanya adalah perubahan pembelian dari subsidi. Atau ya dari non subsidi Pertamax ke Pertalite atau memang dikarenakan oleh rantai pasok atau sangat berpengaruh besar ya. Perubahan perilaku itu Pak konsumsi
5: kalau di Bali kalau saya kira kalau di Bali itu masalah harga itu nggak terlalu signifikan ya sebetulnya.
4: Tidak terlalu signifikan oke
5: okay. Jadi walaupun ada ya adalah mungkin di daerah di luar Denpasar
4: ketersediaan Pertalite-nya sendiri lain.
5: Saya kira masih kan kalau kita lihat angkanya kan sebelum hari ini kan aman-aman saja ya di wilayah Denpasar sebelum bulan Oktober ya. Nah tetapi kan karena tadi seperti yang tadi saya sebutkan ketika sistem rantai pasoknya ada yang putus itu langsung berdampaknya luar biasa.
4: Oh,
5: jadi saya kira rantai pasok ini yang memang harus segera diperbaiki.
4: Rantai pasok. Jadi menurut Anda persoalannya ini lebih berkaitan dengan jumlah BBM yang ada, ketepatan distribusi.
5: Betul.
4: Atau dua-duanya lebih yang mana nih Pak Yayan?
5: Waduh, kalau rantai pasok itu masalah cadangan dan mobilitas.
4: Cadangan dan mobilitas.
5: Itu sangat, itu nggak bisa dipisahkan itu.
4: Okay.
5: Cadangan dan mobilitas logistik itu harus bersatu ya. Rantai pasok itu tidak bisa dia itu misalkan dipisahkan, oh ini dulu. Enggak, itu memang kesatuan, harus terintegrasi.
4: Oke, okay. Sekarang kita bicara dampaknya nih Pak, ingin dapat pandangan Anda. Ketika Pertalite sulit didapatkan Pak, masyarakat mau tidak mau kan beralih ke BBM non subsidi yang tentu harganya lebih mahal. Apa dampaknya bagi rumah tangga, terutama bagi mereka yang seharusnya berhak mendapatkan BBM subsidi ini, Pak?
5: Ya ini mungkin sistem pensasaran ya. Kan kita selalu bermasalah itu dari sisi sistem pensasaran, apakah suatu motor ataupun mobil itu memang berhak untuk menerima subsidi ya. Kita kan tidak memiliki mekanisme
4: ya.
5: Walaupun kita punya katakan kebijakannya, tapi untuk menyasar mekanisme itu bisa efektif atau akurat atau enggak, itu masih memerlukan banyak indikator. Kita juga tidak bisa menentukan hanya dengan DTSN ya, tapi mungkin harus dibantu dengan sistem database lain, misalkan seperti kepemilikan kendaraan, misalkan kalau yang punya mobil udah dua atau motor udah dua, udahlah nggak usah dapat subsidi, misalkan Pertalite. Nah itu kan bisa sebetulnya didetek ya. Kalau subsidi itu hanya berlaku bagi misalkan apakah hanya satu motor saja atau punya mobil saja atau misalkan punya dua-duanya, tetapi kalau itu digunakan misalkan untuk produktivitas ya tinggal pilih salah satu di antaranya. Nah itu juga saya kira kalau misalkan sistem tersebut bisa dilaksanakan sehingga tidak menimbulkan double accounting ya untuk kepemilikan katakan satu NIK atau misalkan satu kepemilikan apa yang memperoleh pensasaran target dari subsidi BBM, saya kira itu akan bisa mereduksi, itu bisa sampai 30-40% ya. Untuk kepemilikan ganda ya. Okay, itu hasil studi saya ya.
4: Tahun
5: 2025. Jadi kalau misalkan kita ngukur itu aja, misalkan satu di satu rumah itu dia mereka punya berapa motor, berapa mobil, dan subsidi itu hanya disatukan, hanya tinggal dipilih aja apakah motor ataupun mobil. Nah itu udah bisa mereduksi ya. Jadi dan saya kira itu akan lebih akurat untuk menunjukkan apakah suatu rumah tangga itu kaya atau tidak. Karena kalau misalkan kita pilih misalkan, oh ini kendaraannya ber-CC A, ber-CC B, nah bisa aja di rumahnya kan katakan dia punya motor lama ya, motor lama dan lain, tapi di rumah dia punya banyak motor.
4: Baik. Dan untuk jangka panjang Pak, yang perlu disiapkan agar keterlambatan kapal tidak kembali memicu antrian panjang seperti yang terjadi di Bali dan sempat menjadi sorotan masyarakat di media sosial ini Pak. Silakan Pak Yayan.
5: Ya, tadi yang seperti yang tadi saya katakan ya, bahwa ini solusinya itu ya harus ada kapal cadangan lah ya. Jadi harus ada kapal cadangan, harus ada tadi ya kapal cadangannya, apakah misalkan hanya satu kapal besar misalkan untuk cadangan, atau kita bisa ada kapal yang kecil-kecil di mana kalau itu bisa dicicil begitu kan, supaya apa, supaya kalau ada kendala mungkin ya ini bisa saja dengan sistem yang masing-masing stok inventorisnya itu bisa dibagi lah, jadi misalkan sekian juta kiloliter kemudian ini dibagi dan tidak, jadi yang penting itu ketika misalkan ketika misalkan pada seperti yang tadi saya katakan pada mitra satu ukuran tanggal kalender itu stoknya udah harus ada di Bali, itu udah dihitungnya udah masuk Bali ya. Jadi tidak hanya mengandalkan misalkan okelah nunggu kapal misalkan dari mana, dari Jakarta atau dari Surabaya ya, seperti itu. Jadi dia harus tetap ada mengalir ya, kemudian juga hitungannya itu ya baik itu darat maupun laut itu harus memiliki sistem backup yang bagus.
4: Oke, tadi dikatakan bahwa saat ini segala sesuatunya dikerahkan ini Pak ya untuk menormalisasi permintaan yang ada di Bali. Dan apakah dengan langkah-langkah jangka pendek ini untuk menormalisasikan permintaan BBM di Bali itu Anda lihat dapat menutup kekurangan permintaan yang sebelumnya tidak ada?
5: Saya kira ya kalau kita lihat komitmen Pertamina itu bisa ya, tapi yang paling penting mungkin tadi ya SPBU-nya ya dibuka mungkin agak banyak ya, dan
4: 90 SPBU 24 jam ini Pak.
5: Betul. Saya kira 24 jam lah untuk memulihkan. Walaupun saya lihat tadi ada yang marah-marah ya, nggak mau, saya juga harus tidur. Itu kan bisa sip ya. Kayak saya kira itu bisa sip, kemudian juga ketika misalkan, karena ini harus segera di restock. Nah, restock ini kan nggak bisa kalau misalkan dengan sistem business as usual ya, misalkan katakan 18 atau 16 jam working hours ya, mungkin harus 24 jam untuk memulihkan inventory tadi. Nah, itu mungkin bisa didapatlah sekitar seminggu atau misalkan 2 minggu ya, saya kira itu bisa akan pulih lagi. Asal tadi restocknya itu terus ada ya dan juga bisa dinormalisasi.
4: Oke. Baik Pak Yayan, terima kasih banyak Pak untuk penjelasan yang Anda sampaikan di malam hari ini Pak. Terima kasih Pak. Salam ya, sehat, selamat malam.
5: Ya, selamat malam.
4: Demikian tadi pengamat ekonomi energi Universitas Pajajaran Yayan Satyaki.
6: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Jaringan Berita Nasional.

0: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.

pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi El Nino masih berlangsung hingga awal 2027. Selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Tapi teman-teman yang perlu kita pahami, El Nino dan musim itu dua fenomena yang tidak sama.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi El Nino masih berlangsung hingga awal tahun 2027. Fenomena ini berpotensi mengurangi curah hujan dan meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Direktur Perubahan Iklim BMKG, Fahri Rajab, mengatakan, El Nino saat ini berada pada kategori sangat kuat. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh indeks anomali suhu yang mencapai positif 3,7. BMKG juga mencatat 61,08% luas daratan Indonesia diprediksi mengalami kemunduran awal musim hujan. Meski demikian, puncak musim hujan sebagian besar wilayah diperkirakan tetap berlangsung pada Desember hingga Februari mendatang.
1: Tapi teman-teman yang perlu kita pahami, El Nino dan musim itu dua fenomena yang tidak sama, gitu ya. Tapi saling mempengaruhi. Musim kemarau, musim hujan akan selalu terjadi di Indonesia, ada atau tidak adanya El Nino, ya. Nah, jadi walaupun El Nino masih bertahan sampai awal 2027, tapi seiring dengan mulai masuknya musim penghujan di Indonesia yang secara bertahap ya, tidak serempak masuknya musim hujan di Indonesia, maka dampak El Nino itu juga akan semakin berkurang.
2: Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup mendeteksi penurunan kualitas udara akibat karhutla di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Berdasarkan pemantauan pada 14 Oktober, kualitas udara di beberapa wilayah masuk kategori tidak sehat hingga berbahaya akibat tingginya konsentrasi PM2,5. Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH, Nixon Nakpahan, menyebut Jambi dan Sumatera Selatan mengalami pencemaran udara yang perlu diwaspadai. Kondisi serupa juga terdeteksi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan.
3: Di beberapa provinsi di Sumatera, Sumatera Barat akhir-akhir ini sudah mengalami kualitas udara tidak sehat untuk parameter PM2,5, dan kemudian Riau itu sudah pada kualitas udara sangat tidak sehat untuk parameter PM2,5. Provinsi Jambi itu sudah pada posisi status kualitas udara sangat tidak sehat, bahkan berbahaya untuk parameter PM2,5. Sumatera Selatan itu mayoritas pada kualitas udara tidak sehat, sangat tidak sehat, bahkan berbahaya juga untuk parameter PM2,5.
2: KLH mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan demi menjaga kesehatan. Masyarakat juga perlu mengikuti informasi kualitas udara dan perkembangan penanganan karhutla di instansi terkait. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ke informasi lainnya, pendengar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat. Devita Pratiwi melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
2: RSUD hampir 100%, semua puskesmas 100%, tinggal 6 pustu. Dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun, 2026, 2027, 2028, ini terus berjalan. Dan selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik, dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah, agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan yang tidak bergerak, jalan.
1: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung.
3: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat, dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat, itu harus cepat kita tangani.
1: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya berdoa waktu itu, ya Allah, semoga saja saya bisa masuk sekolah yang gratis dan bisa tinggal di sekolah itu. Mungkin ini harap kayak impian kayak apa gitu, haluan aja. Ternyata dijawab setelah lulus SMP, langsung dijawab lagi, sudah mintanya pengen tinggal di sekolah, sudah gratis juga, iya, dapat teman-teman banyak. Andainya tidak ada program ini, mungkin saya sudah tidak bersekolah lagi dan mungkin bekerja menghidupi adik-adik. Karena waktu itu ada masalah keluarga dan saya anak tertua yang masih bersekolah, sedangkan adik-adik saya belum sekolah. Jadi ya tidak ada yang menghidupi saya dan adik-adik saya. Saya terpaksa sambil sekolah, sambil bekerja untuk biaya kehidupan sehari-hari.
2: Saya senang karena di sini pembelajarannya mungkin cukup berbeda dari yang lain, mulai dari rasa psikolognya dengan teknologi-teknologi yang canggih zaman sekarang. Kami sudah belajar menggunakan smartboard dan laptop. Jadi mungkin kebutuhan kami sudah terpenuhi dalam pembelajaran seperti itu.
3: Yang pada terasa perubahannya yaitu masalah di rumah kan dulunya kan sembahyang. Sekarang mau sembahyang. Sekarang kan mau sebelumnya belum bisa masak, sekarang bisa masak di rumah kan gitu. Jadi saling menolongi, dengan orang tua bisa menolongi.
4: Tahukah kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan? Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, keluak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Catatan peristiwa.
3: Hari Parlemen Indonesia diperingati setiap tanggal 16 Oktober sesuai maklumat nomor 10 pada 16 Oktober 1945. Hari Parlemen Indonesia merupakan peringatan untuk mengingat sejarah pentingnya lembaga perwakilan yang berfungsi mewadahi aspirasi masyarakat. Sejarah parlemen di Indonesia diawali sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu, Dewan Perwakilan Rakyat sudah dibentuk dengan nama Volksraad atau Dewan Rakyat yang bertujuan menampung aspirasi masyarakat di bawah penjajahan Belanda. SI atau Sarekat Islam, dahulu bernama Sarekat Dagang Islam, didirikan pada 16 Oktober 1905 oleh Haji Saman Hudi. Sarekat Dagang Islam merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia. Pada awalnya, organisasi yang dibentuk oleh Haji Saman Hudi dan kawan-kawan ini adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda memberi keleluasaan masuknya pedagang asing untuk menguasai komplar ekonomi rakyat pada masa itu. Pada Kongres pertama Sarekat Dagang Islam di Solo tahun 1906, namanya ditukar menjadi Sarekat Islam.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam 1 minggu, dan 240 kali bencana dalam 1 bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, Wali Kota Ambon Maluku Bodewin Watimena menginstruksikan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk sekolah dan bekerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara. Ini merupakan akibat dari kabut asap, imbas kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah sekitar yang kian menebal. Kebijakan ini pun tertuang dalam instruksi Wali Kota Ambon terkait dengan langkah antisipatif dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan serta perlindungan kesehatan masyarakat di Kota Ambon. Nah, untuk memperbarui informasi terkini, kami sudah tersambung bersama dengan Wali Kota Ambon, Pak Bodewin M. Watimena.
2: Wawancara Protik.
3: Di tengah kabut asap ya, boleh cerita Pak kondisi terkini di Ambon seperti apa sih sehingga akhirnya mengeluarkan kebijakan ya, untuk PJJ dan juga WFH untuk ASN?
4: Iya, jadi memang di Kota Ambon sendiri dampak dari kemarau berkepanjangan El Nino ini membuat ya terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kota Ambon. Tetapi sebenarnya bukan karena dampak kebakaran di Kota Ambon, tapi asap kiriman, ya kabut asap kiriman dari, menurut dari BMKG ini, dari Sorong, Papua bagian selatan. Jadi akhirnya menyebabkan kabut tebal di angkasa Kota Ambon, dan dia sesuai dengan hasil penilaian dari baik BMKG maupun Dinas Lingkungan di kami, kualitas udaranya khusus untuk ozon itu sudah sangat di tingkat membahayakan. Karena okay. itu Pak Gubernur dan kami selaku wali kota akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan instruksi wali kota bagi baik itu untuk ASN, kemudian satuan pendidikan dan masyarakat untuk melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap kondisi kabut asap yang menebak.
3: Ini yang perlu diluruskan ya, tidak ada kebakaran di wilayah Ambon, tapi merupakan kiriman dari wilayah lain ya yang terdampak kebakaran hutan dan lahan ya, Pak Wali Kota.
4: Di Kota Ambon sendiri kebakaran hutan dan lahan ada terjadi juga. Cukup Ya, ya dengan frekuensi yang cukup tinggi.
3: Oh,
4: catatan
3: okay.
4: kami dalam kurun waktu 1 Oktober sampai dengan 13 Oktober itu 40 lebih kejadian kebakaran di Kota Ambon.
3: Cukup banyak titik hotspot di sana juga, Pak?
4: Cukup banyak, Ibu Fira, ya.
3: Oke, akhirnya dampaknya terhadap kabut asap sehingga mengeluarkan kebijakan ini. Untuk PJJ, ya. Semua tingkatan sekolah, mulai dari SD hingga SMA atau seperti apa, Pak?
4: Iya, jadi Bapak Gubernur mengeluarkan edaran untuk PJJ pada tingkat SMA sesuai kewenangan, dan kami selaku wali kota mengeluarkan instruksi untuk PJJ juga pada tingkat pendidikan usia dini SD dan SMP, Pak Fira.
3: Oh, sampai SMP, SMA tidak, Pak?
4: SMA dikeluarkan oleh Pak Gubernur sesuai kewenangan.
3: Oh,
4: sudah dikeluarkan.
3: Instruksinya berbeda tapi semuanya PJJ gitu ya, Pak?
4: PJJ sama-sama.
3: Oke, tapi sudah berapa hari, Pak, Ambon dilanda kabut asap? Sudah berapa lama?
4: Sudah hampir 2 minggu, Pak Fira.
3: Terparah di hari
4: awalnya,
3: apa, Pak?
4: Awal, ya.
3: Ya, silakan, Pak.
4: Awalnya itu memang kabut asap tetap ada karena kebakaran di Kota Ambon dan Pulau Ambon di Kabupaten Maluku Tengah yang ada dalam satu pulau ini. Tapi dia hanya kabut asap dalam masih tipis, tidak terlalu tebal, tidak membahayakan. Nah, pasca kebakaran di Papua bagian selatan, asap kiriman itulah yang membuat kabut asap menyelimuti Kota Ambon, dan jarak pandang kami bahkan detik kami itu hanya sampai 500 sampai 700 meter. Karena itu sangat membahayakan, termasuk penerbangan. Penerbangan di Kota Ambon ini sempat terjadi delay berhari-hari karena kabut asap yang tebal itu, Mbak.
3: Kalau sekarang kondisinya bagaimana, Pak, untuk penerbangan? Apakah sudah bisa atau masih ada pertimbangan-pertimbangan ya melihat kondisi terkini di lapangan?
4: Iya, jadi saya keluarkan instruksi untuk WFA dan PJJ ini sampai dengan terhitung dari hari Selasa kemarin sampai dengan besok hari Jumat.
3: Oke.
4: Dari kalau Selasa. Kita melihat perkembangan hari ini, ya syukurlah bahwa jarak pandang kita semakin jauh dan kabut terlihat semakin menipis di langit atau angkasa Kota Ambon, Mbak.
3: Oke. Jadi kondisinya kalau misalnya membaik, instruksi ini berakhir besok ya, Pak. Tapi kalau misalnya kondisinya memburuk, akan seperti apa?
4: Ya harus kita perpanjang lagi.
3: Perpanjang lagi, ya.
4: Oke. Ini kan kita lakukan semata-mata untuk melindungi masyarakat. Karena memang catatan kami di Dinas Kesehatan Kota Ambon, yang soal ISPA ini semakin meningkat. Memang tidak semua karena karena asap, kabut asap, tapi meningkat sampai sudah ada di 800 kasus.
3: Oh,
4: tapi,
3: okay.
4: tapi tidak semua penyebabnya kabut asap sih. Cuman ini kan situasi yang cukup mencemaskan kita. Karena itu ya langkah kita adalah melakukan langkah-langkah antisipatif supaya jangan sampai nanti pada waktunya malah kita akan sulit lagi untuk mengantisipasi hal yang lebih besar.
3: Oke, berarti ada dampak yang ditimbulkan termasuk ke kesehatan ISPA. Kasus ISPA-nya meningkat ya di wilayah Ambon?
4: Iya, meningkat dari catatan Dinas Kesehatan Kota Ambon. Kasusnya meningkat.
3: Sudah ada imbauan untuk masyarakat menggunakan masker atau pembagian masker juga dari pemerintah, Pak?
4: Sudah, sebenarnya pemerintah Kota Ambon secara kelembagaan sudah melakukan antisipasi. Dari tanggal 3 Oktober, ketika kabut asap mulai menyelimuti Kota Ambon, saya sudah bersama dengan teman-teman di jajaran pemerintah Kota Ambon telah membagi-bagikan masker gratis kepada masyarakat. Bahkan Dinas Kesehatan juga secara kontinu melakukan pembagian masker, dan pemerintah provinsi, Pak Gubernur, dan jajaran juga melakukan hal yang sama. Nah, sekaligus himbauan kami karena memang kekhawatiran kita adalah soal kelompok-kelompok rentan ya, orang anak-anak, kemudian ibu hamil dan lain-lain ini yang kami himbau lewat sampai ke tingkat desa, kelurahan, supaya dan ditindaklanjuti dengan pembagian masker. Bahkan untuk ke satuan pendidikan PAUD SD SMP kami menyiapkan 58.000 masker untuk dibagi ke seluruh siswa supaya proses belajar mengajar misalnya kalau dilakukan tatap muka bisa melindungi mereka dari
3: paparan asap ya.
4: Tapi ya.
3: Oke, untuk layanan kesehatan bagaimana Pak dengan meningkatnya ISPA di sana?
4: Jadi kami sudah menginstruksikan kepada seluruh dalam instruksi kami itu termasuk pada kepada jajaran dinas kesehatan termasuk puskesmas untuk melakukan langkah-langkah ya yang lebih agresif untuk menangani persoalan ISPA ini. Jadi semuanya bekerja untuk membantu masyarakat dalam kondisi seperti ini. Gitu,
3: oke, semuanya sudah diinstruksikan. Nah, tadi kan ada kebijakan juga untuk ASN, WFH. Bagaimana dengan pelayanan publiknya, Pak? Sementara harus berjalan jadi, terus ya, pastinya.
4: Ya, ya dalam instruksi kami itu, WFH yang dilakukan tetap dengan mempertimbangkan pelayanan publik. Karena itu, dalam itu kami khusus untuk beberapa dinas terkait, misalnya untuk dinas catatan sipil, kemudian pelayanan terpadu satu pintu, kemudian dinas lingkungan hidup persampahan, Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pemadam kebakaran, dan itu semuanya diatur pelaksanaan tugasnya sehingga tidak semuanya melakukan WFA tetapi dilakukan secara bergilir, Mak.
3: Jadi tidak semua yang bersifat darurat dibutuhkan ya, masyarakat itu masih berjalan ya. Jadi masyarakat ketika membutuhkan pelayanan masih bisa ya, Pak.
4: Baik, bisa. Dan ini kami sudah lakukan kami ini Kak, pemerintah Kota Ambon sejak 1 Januari sebenarnya telah menerapkan WFA 32. Jadi 3 hari sebagian masuk, 2 hari mereka kerja dari rumah. Minggu berikutnya yang 2 hari tadi masuk 3 hari, yang 3 hari masuk 2 hari. Jadi sebenarnya
3: sudah
4: kita
3: diterapkan
4: sudah
3: ya.
4: Berjalan.
3: Sudah terbiasa dengan kebijakan ini ya, Pak Wali ya.
4: Iya, benar, Pak.
3: Oke, jadi masyarakat tidak perlu khawatir pelayanan tetap berjalan di tengah kondisi seperti ini. Nah, iya, bicara soal penanganan kebakaran di sana, Pak. Ini bagaimana koordinasi dengan BPBD dan juga pihak-pihak lainnya sehingga dampak yang ditimbulkan tidak terus terasa oleh masyarakat?
4: Iya. Kalau untuk kejadian kebakaran di Kota Ambon, kami sudah menetapkan siaga untuk BPBD Damkar. Ya, jadi yang saya sampaikan tadi 40 lebih titik kejadian ya. Kebakaran itu,
3: kejadiannya.
4: Itu begitu kebakaran pasti kami siram sampai apinya padam, Mak.
3: Okay.
4: Ya, kebetulan
3: sampai
4: di Kota Ambon
3: tuntas kan, gitu ya, sehingga tidak timbul titik baru gitu ya, Pak.
4: Nah, kalaupun ada titik baru, kemudian dipadamkan lagi, disiram lagi oleh aparat pemadam kebakaran Kota Ambon, gitu, Pak.
3: Jadi kalau sekarang masih ada titik hotspotnya, Pak, di Ambon?
4: Oh, kalau Ambon sudah tidak ada.
3: Sudah tidak ada sekarang. Oke, mungkin ada ini dugaan ya kemarin kebakarannya karena apa sih, Pak? Apakah karena disengaja atau seperti apa?
4: Iya, kami memang agak sulit untuk membuktikan soal pelaku pembakaran. Tapi dari laporan masyarakat, memang ada juga kejadian yang dilakukan karena kelalaian warga masyarakat. Misalnya, ada yang membuka lahan baru untuk kebun ya, untuk pertanian, dengan cara membakar. Nah, kondisi kekeringan dan angin kencang di Kota Ambon, ini membuat apinya menyebar kemana-mana yang menimbulkan kebakaran hutan tadi itu. Nah, kami sendiri sudah menyampaikan kepada masyarakat, menghimbau supaya jangan melakukan pembakaran lahan, ya dengan membuka lahan baru dengan cara membakar. Yang kedua, kejadian juga terjadi karena ada masyarakat yang membakar sampah berdekatan dengan hutan dan lahan dan dia menyebar menjadi kebakaran yang lebih besar. Dan ini sudah kami himbau sampai ke tingkat RT-RT di Kota Ambon dan juga saya secara resmi menyampaikan jika dilakukan seperti itu kami akan menindak.
3: Begitu. Tindakan tegasnya seperti apa, Pak? Untuk para pelaku jika ada temuan lagi ya kalau misal masyarakat membakar dengan sengaja.
4: Ya, saya sudah berkoordinasi dengan Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Pak Kapolresta. Saya sampaikan kalau misalnya lagi ditemukan seperti itu kami minta untuk dilakukan penindakan sesuai dengan hukum yang berlaku seperti itu, Mbak.
3: Oke. Kalau bicara soal kondisi cuaca, di sana sudah ada hujan belum, Pak? Sehingga kan ini juga pengaruh ya terhadap kualitas udara tentunya.
4: Sebenarnya kami ini sangat cemas, Mbak Fira, karena data resmi dari BMKG itu sesuai dengan perakiraan cuaca, hujan baru akan turun di Kota Ambon itu nanti di bulan Maret 2027.
3: Wah, lebih panjang lagi justru di tahun
4: panjang.
3: Depan.
4: Panjang. Iya, jadi masih 6 bulan. Tapi kami bersyukur karena 2 hari yang lalu sempat turun hujan di Kota Ambon walaupun dengan intensitas yang sangat kecil, tidak lama. Tapi syukurlah bisa ya paling tidak menormalkan situasi di Kota Ambon. Dan di daerah-daerah yang terbakar itu kan karena hujan lumayan apinya bisa padam begitu, Ma.
3: Cukup panjang. Bagaimana kesiapan dari pemerintah daerah untuk mengantisipasi berbagai kejadian yang tentu kita tidak harapkan ya terjadi di sana dengan potensi-potensi bencana tentunya terkait kekeringan, kemudian mungkin kebutuhan air bersih, bahkan kebakaran kembali, Pak.
4: Iya. Jadi memang untuk antisipasi, memang dampak yang sangat terasa adalah hari ini terjadi penurunan debit air yang cukup signifikan di Kota Ambon. Nah, karena itu kami lewat BPBD dan PDAM dan yang terkait, instansi terkait, kami melakukan pembagian air bersih dari waktu ke waktu kepada masyarakat yang terdampak krisis air bersih. Itu kami lakukan secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Nah, upaya kita yang kita lakukan itu sambil kami juga menghimbau kepada masyarakat, kita lebih bijak menggunakan air, ya menggunakan air seperlunya. Nah, kita memang sangat cemas, Mbak Fira, karena dan pendengar, karena memang kalau situasinya sama seperti yang diperkirakan oleh BMKG, maka saya yakin di Kota Ambon akan terjadi krisis air bersih yang luar biasa.
3: Tentu itu dikhawatirkan sekali, karena cukup panjang ya, Pak, sampai dengan Maret.
4: Cukup panjang, iya. Kalau sampai Maret berarti ya mungkin sekitar 9 bulan kita tidak hujan di Kota Ambon.
3: Iya, iya. Tentu akan lebih banyak lagi masyarakat yang membutuhkan sumber air, Pak, karena tadi sempat disinggung juga Pak Wali, kalau kondisinya memang sudah hampir kering ya, bisa dikatakan seperti itu.
4: Iya.
3: Koordinasi dengan BMKG mungkin Pak untuk modifikasi cuaca ada tidak, Pak?
4: Ya, kami sudah melakukan koordinasi soal itu, tapi ya kami juga menyadari bahwa fokus hari ini kan ada di wilayah-wilayah yang lebih besar, Kalimantan dan lain-lain, yang juga terdampak kebakaran yang luar biasa. Karena itu sebagai pimpinan daerah, saya pikir apa yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan, meminimalisir dampak ini, ya kami lakukan semampu kami, sambil kami berharap juga ada dukungan dari pemerintah pusat lewat Kementerian Lingkungan Hidup, dari provinsi lewat Dinas Kehutanan Provinsi untuk bersama-sama paling tidak membantu kami dalam upaya untuk penanganan masalah kebakaran hutan dan lahan ini, Mbak Fira.
3: Oke, komunikasinya berarti sudah dilakukan sebenarnya, Pak Wali ya?
4: Sudah dilakukan.
3: Tinggal
4: dengan Dinas Kehutanan Provinsi kami koordinasi setiap waktu. Begitu ada kejadian kebakaran, kami berkoordinasi. Ya, karena memang kewenangan hutan, khusus hutan lindung dan ini kan ada kewenangan pusat dan provinsi seperti itu.
3: Nah, kalau misalnya terkait dengan kebakaran tadi yang sempat Pak Wali singgung, ada tidak wilayah tertentu yang menjadi konsentrasi tentu dari pemerintah daerah untuk lebih diperketat lagi sehingga tidak ada celah untuk melakukan pelanggaran ya, Pak Wali?
4: Iya, jadi memang ada wilayah tertentu yang bahkan kejadian kebakarannya sampai 15 kali.
3: Itu dalam periode berapa, Pak?
4: Dalam periode waktu awal Oktober sampai sekarang.
3: Oh, cukup singkat, nah, 2 bulan saja.
4: Cukup singkat. Dan 2 bulan.
3: 1 bulan.
4: Dalam waktu 2 minggu.
3: Oh, justru 2 minggu 15 kejadian. Itu di mana, Pak, tepatnya?
4: Ini kalau kami sebut di sini itu di Kecamatan Nusaniwe, kami sebut di daerah gunung, di gunung. Namanya Gunung Nona.
3: Gunung Nona.
4: Gunung Nona. Ya, membuat saya cukup tegas dan agak marah soal ini karena ya kalau secara logika kita begitu terjadi kejadian kebakaran, api dipadamkan, dilakukan pendinginan sampai benar-benar damkarnya balik ke kantor, tiba-tiba muncul kebakaran lagi. Nah ini yang kemudian saya instruksikan kepada camat dan lurah dan kepala desa untuk turun ke masyarakat menyampaikan bahwa jika dilakukan lagi yang saya bilang tadi, kita akan proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
3: Sanksinya berupa apa Pak kira-kira? Sehingga masyarakat juga akan berpikir lebih jauh lagi kalau melakukan pelanggaran ini.
4: Ya memang kalau sanksi itu kan ada dalam peraturan Kementerian Lingkungan Hidup, pembakaran hutan. Ya kami prinsipnya kalau untuk sanksi penanganan itu kami serahkan sepenuhnya kepada aparat berwenang, pihak kepolisian untuk tindak lanjut.
3: Tapi sudah secara tegas ya, mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran secara sengaja. Nah, pesan mungkin Pak Wali untuk masyarakat Ambon saat ini khususnya ya, apa yang harus dilakukan warga untuk sama-sama menjaga hutan dan juga menjaga kesehatan ya di tengah kabut asap yang masih terjadi saat ini?
4: Iya, tentu saja saya menghimbau yang pertama tentu kita menjaga lingkungan kita masing-masing. Yang tadi saya sampaikan jangan membakar lahan untuk membuka lahan baru, kebun, perkebunan baru. Yang kedua, jangan membakar sampah secara sembarangan yang bisa meluas ke kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, dengan situasi kabut asap seperti ini, kami menghimbau warga masyarakat ya, selama beraktivitas di luar rumah, menggunakan masker. Supaya apa? Kita terhindar dari berbagai penyakit yang ditimbulkan akibat dari asap tersebut, paparan asap. Kemudian yang berikut, kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk lebih bijaksana dalam menggunakan air, ya tidak boros karena kita sementara mengalami penurunan debit air yang cukup signifikan di Kota Ambon. Nah, harapan kami adalah masyarakat mengikuti apa yang dihimbau oleh pemerintah demi untuk kebaikan kita bersama selaku warga Kota Ambon. Begitu Mbak.
3: Oke, tentu kita harapkan semua sehat-sehat di tengah kondisi ini ya Pak Wali. Tidak ada lagi kejadian pembakaran serupa. Terima kasih Pak Wali atas informasi. Wali Kota Ambon Bodewin M. Watimena ya, sudah mengupdate bagaimana kondisi kabut asap karhutla, dampak asap di sana, sehingga mengakibatkan pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk sekolah, PJJ dan juga ASN untuk work from home.
1: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
5: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokos Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
6: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
2: Jaringan Berita Nasional.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk Jumat 16 Oktober 2026 bersama saya Sally. Mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Cina Selatan sebelah utara Laut Natuna Utara yang membentuk konvergensi di pesisir utara Kalimantan Barat, di Laut Natuna Utara, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat Bengkulu, di Laut Jawa, kemudian di Selat Makassar bagian selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Laut Natuna Utara, di Kalimantan Barat, kemudian di daerah Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, di Papua Tengah, serta di Papua Pegunungan. Untuk itu, ikuti selalu informasi terbaru dari bandara atau maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Jambi, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang. Terdapat potensi petir di Bengkulu. Terdapat pula potensi berawan tebal di Banda Aceh, potensi udara kabur di Pekanbaru dan juga Palembang, serta potensi asap atau kabut di wilayah Bandar Lampung. Selanjutnya Sobat BMKG, kita beralih ke wilayah Jawa, Bali, dan juga Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan ringan di Mataram, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di wilayah Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, dan juga Kupang. Terdapat pula potensi udara kabur di wilayah Yogyakarta dan juga Denpasar. Kemudian kita beralih ke wilayah Kalimantan. Terdapat potensi hujan sedang di wilayah Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Pontianak, Palangkaraya, dan juga Samarinda, serta potensi udara kabur di wilayah Banjarmasin. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Sulawesi. Terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, dan Manado, serta potensi berawan tebal di Makassar dan juga Kendari. Selanjutnya Sobat BMKG, kita beralih ke wilayah Maluku dan juga Papua. Terdapat potensi hujan sedang di wilayah Sorong, potensi hujan ringan di Ternate, Manokwari, Nabire, dan juga Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Ambon dan juga Jayawijaya, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat, Kepulauan Mentawai, hingga Lampung. Masyarakat pesisir juga dihimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi terjadi adanya banjirop di pesisir Kepulauan Riau, pesisir Jakarta, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan juga Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, namun hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau terus informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi pendengar dari Beda Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta sikap kooperatif dan komitmen Menteri ATR BPN dalam membantu menuntaskan kasus dugaan suap hak guna bangunan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi El Nino masih berlangsung hingga awal tahun 2027. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Dan mengawali warta berita pagi ini, kami hadirkan sejumlah informasi berikut ini.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap 20 orang dan menyita barang bukti berupa uang tunai sekitar 1 miliar rupiah terkait operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Sementara Paus Leo 14 menjalani fisioterapi dengan kondisi pemulihan yang baik setelah menjalani operasi paru-paru pada Selasa lalu dalam menangani tumor ganas. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa FAO mengapresiasi kemajuan Indonesia menurunkan angka kelaparan menjelang Hari Pangan Sedunia yang berlangsung pada tanggal 16 Oktober 2026 hari ini, sekaligus menyerukan perluasan inovasi meningkatkan akses pangan bergizi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta sikap kooperatif dan komitmen Menteri ATR BPN dalam membantu menuntaskan kasus dugaan korupsi. Kita awali informasi dari sikap kooperatif dan komitmen Menteri ATR BPN yang diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut dilakukan dalam membantu menuntaskan kasus dugaan suap hak guna bangunan yang diungkap pada operasi tangkap tangan bulan September lalu. Selengkapnya dari Yogyakarta disampaikan Rosian Anwar.
1: Ya, yang pertama tentu KPK berharap yang bersangkutan hadir dulu. Gitu. Kalau masalah substansi.
2: Kala menjawab pertanyaan awak media di Yogyakarta, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setyo Budianto menegaskan pihaknya hari ini kembali memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Nusron direncanakan untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon. Oleh karena itu, Ketua KPK Setyo Budianto berharap Menteri ATR BPN kooperatif terhadap pemanggilan kedua tersebut.
1: Ya, kalau selama ini sih kalau melakukan

0: Pemanggilan itu akan terkonfirmasi kalau misalkan biasanya ya, kalau tidak hadir biasanya ada surat. Tapi kalau hadir biasanya tidak pernah ada konfirmasi. Nah harapannya karena sampai dengan hari ini tidak ada kabar berita, tidak ada pemberitahuan, tidak ada surat-menyurat yang diterima oleh penyidik, ya harapannya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dari sejak minggu lalu, reschedule panggilan yang dibuat pasca ketidakhadiran yang bersangkutan.
1: Lebih lanjut, Setio Budianto menegaskan pemanggilan Nusron baru sebatas untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap senilai 106 miliar rupiah. Ketua KPK mengingatkan agar Nusron Wahid menepati janjinya untuk berkomitmen membantu KPK dalam pengusutan kasus tersebut.
0: Kami tentu berharap, ya, yang pertama komitmen terhadap apa yang sudah pernah disampaikan. Ya, saya ingat betul 18 September yang bersangkutan pernah menyampaikan akan mendukung, akan membantu, akan komitmen terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Karena ini adalah salah satu kesempatan yang diberikan kepada yang bersangkutan untuk memperjelas, untuk memberikan keterangan kepada para penyidik.
1: KPK sendiri mengingatkan dapat melakukan pemanggilan paksa kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid jika kembali mangkir untuk kedua kalinya. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR BPN pasca operasi tangkap tangan atau OTT pada 14 September lalu. 2 dari 8 tersangka yang diciduk KPK bahkan berasal dari Kementerian ATR BPN, yaitu Lampri yang merupakan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sontang Koin Manurung.
2: Kita beralih ke informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang memprediksi El Nino masih berlangsung hingga awal tahun 2027. Zarotin Aljana menyampaikan selengkapnya.
3: Nah, tapi teman-teman yang perlu kita pahami, El Nino dan musim itu dua fenomena yang tidak sama.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi El Nino masih berlangsung hingga awal tahun 2027. Fenomena ini berpotensi mengurangi curah hujan dan meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Direktur Perubahan Iklim BMKG, Fahri Rajab, mengatakan, El Nino saat ini berada pada kategori sangat kuat. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh indeks anomali suhu yang mencapai positif 3,7. BMKG juga mencatat 61,08% luas daratan Indonesia diprediksi mengalami kemunduran awal musim hujan. Meski demikian, puncak musim hujan sebagian besar wilayah diperkirakan tetap berlangsung pada Desember hingga Februari mendatang.
3: Nah, tapi teman-teman yang perlu kita pahami, El Nino dan musim itu dua fenomena yang tidak sama, gitu ya. Tapi saling mempengaruhi. Musim kemarau, musim hujan akan selalu terjadi di Indonesia, ada atau tidak adanya El Nino, ya. Nah, jadi walaupun El Nino masih bertahan sampai awal 2027, tapi seiring dengan mulai masuknya musim penghujan di Indonesia yang secara bertahap, ya, tidak serempak masuknya musim hujan Indonesia, maka dampak El Nino itu juga akan semakin berkurang.
4: Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup mendeteksi penurunan kualitas udara akibat karhutla di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Berdasarkan pemantauan, kualitas udara di beberapa wilayah masuk kategori tidak sehat hingga berbahaya akibat tingginya konsentrasi PM2,5. Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH, Nixon Nakpahan, menyebut Jambi dan Sumatera Selatan mengalami pencemaran udara yang perlu diwaspadai. Kondisi serupa juga terdeteksi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan.
5: Di beberapa provinsi di Sumatera, Sumatera Barat akhir-akhir ini sudah mengalami kualitas udara tidak sehat untuk parameter PM2,5, dan kemudian Riau itu sudah pada kualitas udara sangat tidak sehat untuk parameter PM2,5. Provinsi Jambi itu sudah pada posisi status kualitas udara sangat tidak sehat, bahkan berbahaya untuk parameter PM2,5. Sumatera Selatan itu mayoritas pada kualitas udara tidak sehat, sangat tidak sehat, bahkan berbahaya juga untuk parameter PM2,5.
4: KLH mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan demi menjaga kesehatan. Masyarakat juga perlu mengikuti informasi kualitas udara dan perkembangan penanganan karhutla di instansi terkait. Dari Jakarta, Zahrautin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebagian wilayah Kalimantan Tengah mulai diguyur hujan. BMKG dan BNPB memastikan prediksi musim hujan berlangsung pada pertengahan bulan Oktober. Dan kendati demikian, pihaknya masih mengupayakan operasi modifikasi cuaca terutama di daerah titik Karhutla dengan areal kebakaran luas. Edi Suroso dari Palangkaraya menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Potensinya masih sampai tanggal 23 atau 24 potensi curah hujannya.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terus mengintensifkan upaya penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Tengah. Salah satunya, operasi modifikasi cuaca yang dipusatkan di Kabupaten Seruyan. Kepala Seksi Data dan Informasi Palangkaraya Anton Budiono mengatakan, tim gabungan yang diprakarsai oleh BNPB saat ini masih aktif menjalankan operasi modifikasi cuaca di lapangan. Langkah preventif dan terukur ini diambil guna mengendalikan kondisi cuaca ekstrim serta meminimalkan potensi dampak bencana karhutla di kawasan seluruh Kalimantan Tengah.
1: Tim dari yang diprakarsai oleh BNPB saat ini masih melaksanakan operasi modifikasi cuaca setidaknya sampai tanggal 19. Kalau di atas tanggal 19 ada potensi lagi. Ini memang potensinya masih sampai tanggal 23 atau 24 potensi curah hujannya. Kita masih tetap kita amati untuk nanti perpanjangan yang ketiga untuk periode ini.
2: Berdasarkan pemantauan dan analisis meteorologis, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dipastikan akan berlangsung setidaknya hingga tanggal 19 Oktober. Ia menegaskan bahwa pengawasan secara intensif terus dilakukan untuk mengamati perkembangan awan dan pola angin harian. Pengamatan berkelanjutan ini sangat krusial sebagai dasar pertimbangan untuk mengajukan dan melaksanakan perpanjangan OMC. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, dalam waktu dekat, Menko Polhukam berkunjung ke Kalimantan Tengah guna memastikan seluruh instruksi penanggulangan bencana dapat tereksekusi dengan presisi.
3: Masih Pak, tanya Pak Menko ya, kemarin habis rapat di istana, Pak Menko sudah mengeluarkan pernyataan ya. Kebetulan saya kemarin ada di lapangan, jadi saya tidak ikut ke rapat. Saya saat ini bekerja ya, Anda lihat tidak orang yang suka pamer, tapi saya insya Allah akan bekerja terus. Dan akan menjalankan amanah dengan semaksimum mungkin sebisa sepak pertugian ya sebagai pimpinan kesehatan.
2: Sebagai wujud dedikasi kepada masyarakat, komitmen kerja maksimal terus dijunjung tinggi tanpa perlu publikasi yang berlebihan. Seluruh jajaran siap mengemban amanah dan menjalankan tugas secara optimal, baik dalam pengawalan OMC maupun dalam penanggulangan karhutla. Edi Suroso melaporkan.

0: Kita ke informasi dari Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Arianto Wibowo yang meninjau sejumlah kopdes dan yang sudah beroperasi di wilayah Banyumas. Ia bahkan menyoroti keberlanjutan pasokan menjadi tantangan agar koperasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dari Purwokerto, Yanuar Adi menyampaikan.
1: Sangat terbantu, harganya juga lebih murah.
2: Ketersediaan barang subsidi dengan harga terjangkau menjadi salah satu perhatian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP saat meninjau operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Banyumas, meski bangunan, perlengkapan, kendaraan, dan stok barang dinilai sudah tersedia. Keberlanjutan pasokan menjadi tantangan agar koperasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Wakil Kepala BPKP Arianto Wibowo mengatakan, pihaknya mengunjungi 5 KDKMP di Banyumas, yakni 3 koperasi di Kecamatan Sokaraja dan 2 lainnya di Kecamatan Baturaden. Dari hasil peninjauan, secara umum fasilitas dan operasional awal koperasi sudah berjalan. Namun ia menyoroti ketersediaan barang subsidi yang banyak diminati masyarakat, seperti minyak kita, beras stabilisasi pasokan dan bahan pangan atau SPHP, pupuk subsidi, serta LPG.
3: Kami berharap tentunya lebih kreatif lah, mana-mana yang memang betul-betul dibutuhkan itu bisa ada di sini. Dan tentunya kami berharap dengan adanya KDKMP ini, nanti masyarakat bisa lebih terbantu.
2: Sementara itu, salah seorang warga Purwosari, Kecamatan Baturaden, Muniroh, mengatakan dirinya memilih berbelanja di KDKMP karena harga sejumlah barang lebih murah dibandingkan toko lain. Saat ditemui RRI, dia membeli beberapa kebutuhan rumah tangga, mulai dari minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, hingga margarin. Dia mencontohkan gula pasir yang dibelinya di KDKMP seharga Rp17.500, sedangkan di tempat lain bisa mencapai Rp19.000.
1: Gula pasir, minyak juga lebih murah di sini.
2: Berapa ini harganya?
1: Ini gula pasir cuma Rp17.500, kalau ini cuma Rp15.700.
2: Kalau yang di tempat lain?
1: Ini bisa sampai 19.
2: Hal senada disampaikan Ruci, warga yang membeli minyak goreng dan tepung di KDKMP. Menurutnya, harga yang ditawarkan KDKMP cukup terjangkau sehingga membantu masyarakat di lingkungan sekitar.
4: Ya, harganya lumayan terjangkau. Ini sangat membantu.
2: Ini belanja apa saja?
4: Ini minyak sama tepung.
2: Sebelumnya sudah pernah belanja di sini?
4: Sudah.
2: Sudah?
4: Iya.
2: Sama belanja ini juga?
4: Iya, minyak.
2: Kalau dibandingkan dengan tempat lain mungkin kenapa?
4: Ya, di sini lebih murah daripada di toko yang lain.
2: Melalui pengawasan dan evaluasi tersebut, BPKP berharap KDKMP dapat berkembang menjadi pusat pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau, sekaligus mendorong potensi ekonomi lokal dan meningkatkan pendapatan asli desa. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Yanuar Adi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anggota yang lain bisa beli di situ, gitu. Jadi masing-masing harus begitu.

0: Kita ke informasi dari Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo yang bersama Wakil Bupati Mahani Linda Pratiwi melakukan serap aspirasi masyarakat di Desa Nangsri, Kecamatan Manis Rengko. Banyak usulan dari masyarakat dalam kegiatan tersebut, antara lain adalah di kalangan petani. Dari Surakarta, Adam Susanto punya informasinya.
1: Sangat kekeringan sekali, jadi kita kan pada hujan, Bapak. Karena tidak punya das atau daerah airan sungai kita nggak punya, mengandalkan hujan, Bapak.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten kembali menggelar Sambung Rasa yang merupakan program Bupati dan Wakil Bupati Klaten dalam menjalin silaturahmi dengan masyarakat serta menyerap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat dan juga mencari jalan keluarnya. Sambung Rasa tersebut berlangsung di Desa Nangsri, Kecamatan Manis Rengko, Kabupaten Klaten. Berbagai persoalan muncul dalam kegiatan itu yang disampaikan oleh masyarakat, baik terkait pembangunan, fasilitasi kegiatan, disabilitas, PKK, dan juga persoalan pertanian. Sumarno, salah seorang ketua kelompok tani setempat, mengatakan di wilayah Desa Nangsri terdapat kurang lebih 35 hektar lahan pertanian yang hanya mengandalkan tada hujan untuk menggarap lahan pertanian, sehingga saat musim kemarau seperti sekarang ini tidak dapat suplai air. Mereka berharap agar pemerintah Kabupaten Klaten dapat memberikan fasilitas sumur dalam untuk pengairan sawah mereka.
1: Yang luasannya sekitar 95 hektar itu di sini terang kekeringan, Bapak. Kami mohon kepada Bapak supaya memberikan suatu sumur bor atau sumur pantek begitu, Bapak. Kedalaman sekitar 15 sampai 20 meter ini sini sangat kekeringan sekali, jadi kita kan pada hujan, Bapak. Karena tidak punya das atau daerah airan sungai kita nggak punya, mengandalkan hujan, Pak.
2: Harapannya dengan adanya fasilitasi sumur dalam atau sumur pantek dari pemerintah Kabupaten Klaten itu, nantinya para petani dapat mengolah lahan pertanian saat musim kemarau, sehingga para petani juga akan semakin sejahtera. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo yang didampingi Wakil Bupati Klaten Mahani Yulinda Pratiwi menyatakan berbagai aspirasi masyarakat akan segera ditindaklanjuti untuk tahun ini. Namun bila tidak memungkinkan, maka penganggarannya akan dilakukan tahun depan.
3: Ini banyak aspirasi dan ada berbagai macam, mulai dari pertanian, sosial kemasyarakatan, sampai dengan bagaimana wajah desa pengen dirubah. Ya insya Allah nanti kami berdua satu persatu coba hadirkan, ada yang barangkali bisa kami hadirkan tahun ini. Tapi memang beberapa masih butuh penganggaran di tahun-tahun mendatang. Tapi prinsipnya monggo bareng-bareng kita semangat terus, meskipun dengan segala keterbatasan harus tetap semangat dalam rangka sarang-sarang bangun desa.
2: Kehadiran Bupati dan Wakil Bupati di Desa Nangsri, Manis Rengko, Klaten juga menyerahkan berbagai bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Selain itu juga menghadirkan berbagai layanan untuk masyarakat seperti halnya kesehatan, kependudukan, sosial, dan juga perbankan. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Dari Surakarta, kita bergeser ke Gorontalo. Keluhan antrean Pertalite di kota Gorontalo mendorong masyarakat meminta pengawasan distribusi BBM bisa diperketat. Dari Gorontalo disampaikan oleh Rehan Datau.
4: Antrean Pertalite di sejumlah SPBU di kota Gorontalo masih menjadi keluhan masyarakat. Dalam program Halo RRI, salah satu warga Gorontalo, Wahid, meminta pemerintah segera mencari solusi atas persoalan tersebut. Menurutnya, stok BBM di Gorontalo tidak langka tetapi lebih banyak dijual kepada pengecer bensin di pinggir jalan. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian agar penyaluran BBM tepat sasaran. Wahid meminta pengawasan distribusi BBM diperketat untuk mencegah antrean panjang kendaraan.
5: Dari setelah buka, Pak, sampai malam, kasihan untuk pengendara sepeda motor yang butuh dengan BBM, susah, Pak, memperoleh BBM Pertalite. Yeah. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh Depo Pertamina, Hiswana Migas. Contoh lagi satu lagi. Masalah solar. Ini solar hanya diperuntukkan kepada bukan konsumen, tapi kepada tengkulak-tengkulak yang punya trek, yeah. Dia bolak-balik. Kemudian itu solar itu dijual sampai 7.000 sampai 8.000. Nah ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Ini yang harus ditegakkan oleh Depo Pertamina dengan Hiswana Migas.
4: Sementara itu, Pertamina Patraniaga melakukan pengawasan rutin terhadap penyaluran BBM di seluruh SPBU Kota Gorontalo. Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, mengatakan Hasil pengawasan menemukan 2 SPBU di Kota Gorontalo melakukan pelanggaran dalam penyaluran Pertalite. Kedua SPBU tersebut dikenai sanksi penghentian sementara penyaluran Pertalite selama 14 hari.
6: Penghentian sementara untuk penyaluran Pertalite di 2 SPBU di Kota Gorontalo yaitu di SPBU 749-6223 yang berlokasi di Jalan HB Jasin di Kelurahan Tomulabotau. Yang kedua adalah SPBU 749-6103 yang berlokasi di Jalan Mayor Dullah, Kelurahan Talumolo. Ya, kedua SPBU tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara penyaluran Pertalite selama total 14 hari untuk masing-masing SPBU dengan jadwal pelaksanaan yang diatur secara bergantian dan terukur sehingga pemberian sanksi tetap dapat dilaksanakan tanpa mengganggu kontinuitas penyaluran BBM di Kota Gorontalo.
4: Pertamina juga akan memantau stok antrean serta mengoptimalkan jadwal distribusi. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi waktu tunggu masyarakat saat mengisi BBM. Masyarakat berharap pelayanan Pertalite di Kota Gorontalo segera kembali lancar. Dari Gorontalo, Rehan Datau melaporkan.

0: Kelangkaan bahan bakar minyak dan BBM di Bali juga memerlukan langkah keterbukaan informasi dari pemerintah yang dinilai menjadi kunci agar masyarakat bisa semakin bijak terhadap situasi keterlambatan pendistribusian bahan bakar minyak yang terjadi di sana. Ayu Rini melaporkan dari Denpasar.
1: Dengan situasional ini, pemerintah harus cepat tanggap ya. Pemerintah harus mempraktekkan keterbukaan informasi publiknya dengan sangat baik.
2: Panjangnya antrean pembelian bahan bakar minyak di SPBU Pulau Dewata akibat keterlambatan pendistribusian BBM memerlukan langkah reduksi untuk menekan semakin meluasnya dampak kelangkaan BBM. Menghadapi situasi kelangkaan itu, pemerintah sebagai pengambil kebijakan harusnya secara detail menjelaskan situasi yang terjadi saat ini, termasuk solusi di tengah keterlambatan pendistribusian BBM. Hal itu dikatakan Guru Besar Universitas Pendidikan Nasional Profesor Newayan Widiastini saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Ia mengatakan dengan keterbukaan informasi, masyarakat akan semakin memahami dan bijak terhadap situasi yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Ia mengakui masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah seyogianya meredam situasi keterlambatan pendistribusian BBM dengan kepastian informasi dan solusi yang berkelanjutan. Langkah krusial ini setidaknya akan dapat menekan konsumsi BBM sekaligus menghemat pengeluaran masyarakat dalam situasi kelangkaan BBM.
1: Sampaikan upaya itu kepada masyarakat agar masyarakat lebih tenang. Sebenarnya bahan bakarnya masih cukup, tapi mereka kemudian karena ikut nggak tenang jadi ikut ngantre di pompa bensin.
2: Sementara salah seorang warga asal Badung, Made Dwi Suryawan, mengatakan fenomena mengularnya antrian di SPBU turut ia rasakan. Dwi Suryawan mengaku mengantri membeli BBM sejak dini hari, namun karena antrian panjang dan padat, akhirnya mengurungkan niatnya membeli bahan bakar kendaraan. Ia menyebut sudah cukup bijak dan efisien menggunakan BBM, namun aktivitas tidak bisa dihentikan karena harus tetap kuliah di tengah kelangkaan bahan bakar minyak. Dwi Suryawan berharap situasi ini segera teratasi sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan normal tanpa harus terdampak kemacetan dan khawatir dengan ketersediaan BBM.
3: Antri beli bensin dari pukul 1 dini hari, tapi karena antreannya yang terlalu panjang, akhirnya saya batal. Saya bingung juga, aktivitas harus tetap berjalan, tapi bahan bakar kendaraan menipis. Saya harap situasi ini segera teratasi karena sangat berdampak sekali terhadap masyarakat.
2: Antrean panjang di sejumlah SPBU di Bali menjadi fenomena yang dihadapi masyarakat Pulau Dewata beberapa hari belakangan ini. Antrean kendaraan yang mengular berjam-jam untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite dan Pertamax memicu kemacetan di jalur-jalur yang ada SPBU. Kondisi ini mengharuskan pemerintah merespon cepat dengan keterbukaan informasi maupun solusi mengatasi kelangkaan BBM. Sementara di sisi lain, masyarakat diharap menggunakan transportasi publik untuk mereduksi dampak kelangkaan BBM. Jika jarak tempuh dekat, masyarakat dapat menggunakan sepeda atau berjalan kaki yang juga berdampak baik bagi kesehatan. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.

Informasi tadi menutup Warta Berita dan membuka Indonesia Menyapa Pagi untuk hari ini. Kami akan hadirkan semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Nama saya Zubar Amrullah. Saya mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman dengan adanya Sekolah Rakyat. Menurut saya itu program yang cukup bagus menurut saya, karena Sekolah Rakyat ini kan program yang menggratiskan 100% untuk siswanya, untuk para siswanya, dan bahkan di situ ada asramanya. Itu ada untuk kalau nggak salah ada yang untuk SMP, SMA gitu kan. Jadi menurut saya itu program yang baik gitu. Karena banyak di luar sana teman-teman kita yang mungkin susah untuk mendapatkan akses pendidikan gitu. Tapi dengan ada Sekolah Rakyat, kita semua bisa merasakan indahnya menuntut ilmu gitu kan. Karena setiap orang itu berhak untuk bisa menuntut ilmu. Jadi menurut saya Sekolah Rakyat ini program yang baik.
2: Asalnya dari Purwokerto, bagi saya Sekolah Rakyat itu sangat pentingnya sisi positifnya itu jadi untuk anak-anak yang tidak berkecukupan dan putus sekolah seperti itu bisa mengenyam dunia pendidikan secara gratis.
3: Halo, assalamualaikum. Saya Ibu Suciatin dari Purwokerto. Saya sangat mendukung sekali program pemerintah dalam sekolah rakyat karena sekolah rakyat itu ikut membantu mencerdaskan bangsa, terutama generasi-generasi muda yang putus sekolah. Dengan adanya sekolah rakyat ini, mudah-mudahan masa depan kita akan lebih cerah, lebih maju, dan lebih maju lagi. Sukses selalu untuk Indonesia Merdeka.
4: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
5: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Dinamika olahraga.
6: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
7: Luar biasa penampilan pembukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
8: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali seri Serius Sarto bersama Anda pagi hari ini di tanggal 16 Oktober 2026. Dan tentunya berbagai informasi sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda dari Studio Pro 3. Dan pagi hari ini saya punya beberapa informasi dari wilayah timur yang kami rangkum dalam Warta Nusantara Pagi.
1: Warta Nusantara.
0: Warta Nusantara Pagi akan menghadirkan informasi dari Bovendigul berikut ini. Dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan dan mendorong pemerintah menghimbau masyarakat Bovendigul agar selalu memakai masker saat keluar rumah serta membatasi aktivitas di luaran. Selengkapnya ada Agustina Yuniarsi yang menyampaikan informasi lengkapnya.

0: Agustina, silakan informasi Anda.
1: Pendengar, situasi kabut asap yang masih melanda Kabupaten Bovendigul akibat kebakaran hutan dan lahan terus menjadi perhatian serius. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan melindungi diri dari dampak buruk asap yang semakin tebal dan berlangsung cukup lama ini. Dr. Nirmala Pombaile dari Puskesmas Tanah Merah menyampaikan pentingnya menjaga kesehatan di tengah kondisi udara yang kurang baik ini. Ia mengingatkan seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul untuk selalu waspada terhadap dampak kabut asap. Asap hasil kebakaran hutan dan lahan ini mengandung partikel-partikel halus yang jika terhirup terus-menerus dapat mengganggu kesehatan, terutama saluran pernapasan. Dijelaskan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan masyarakat, yakni selalu gunakan masker yang layak saat keluar rumah, terutama masker medis, kurangi aktivitas berat di luar rumah selama kabut asap masih tebal, anak-anak lansia dan penderita penyakit jantung serta paru-paru diharapkan tetap berada dalam ruangan, memperbanyak air putih dan mengkonsumsi makanan bergizi untuk menjaga daya tahan tubuh, segera cari pertolongan medis jika mengalami gejala seperti batuk berkepanjangan, sesak napas, atau pandangan kabur. Untuk mewaspadai supaya jangan sampai kita terlalu banyak menghirup asap, usahakan kepada masyarakat untuk tetap berada di rumah, melakukan aktivitas di rumah. Kalau aktivitas itu dilakukan kalau sangat-sangat perlu saja untuk keluar rumah. Terus dari kami di kesehatan juga ada peningkatan ya dengan kasus ISPA yang terjadi sekarang. Biasanya kan kita kasus biasanya dalam satu hari itu cuma 10, sekarang sudah meningkat. Rata-rata penyakit ISPA yang di puskesmas kami itu meningkat sangat banyak akhir-akhir ini.
2: Jangan menganggap remeh karena paparan asap dalam jangka waktu lama bisa menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang. Mari lindungi diri dan keluarga. Sementara itu, Nia dari seorang masyarakat Bovendigul merasakan sendiri sudah beberapa hari udara terasa tidak seperti biasanya dan baunya pun menyengat yang mengakibatkan sering batuk dan mata terasa perih setiap kali mau keluar rumah. Tentu masyarakat sangat berharap agar semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah, bisa bekerja sama. Jangan ada yang membakar lahan sembarangan. Kalau memang harus membakar, cari cara yang aman dan tidak merugikan orang lain. Ia juga menyampaikan agar kepada sesama masyarakat untuk patuh memakai masker.
3: Saya melihat di Kota Tanah Merah sepertinya tambah parah. Meskipun memang kurang lebih 3 hari kemarin sempat terlihat matahari dan ada sedikit perubahan, namun beralih ke sore hingga malam hari asap kembali menyelimuti Kota Tanah Merah hingga saat ini. Dari awal hingga saat ini kurang lebih berjalan seminggu, betul yang memang perlu dipatuhi oleh masyarakat, salah satunya penggunaan masker dan juga membatasi aktivitas di luar ruangan, yang memang tidak hanya sekedar wacana tetapi perlu digalakkan dan juga diterapkan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul. Dampak yang kita rasakan dari kabut asap ini banyak sekali ya, dari sisi kesehatan, kemudian juga ekonomi. Kita dibatasi untuk keluar rumah, namun seperti apa kita masyarakat yang juga kekurangan air di tengah musim kemarau. Kita memang harus mengambil air dari luar yang juga notabene tidak tersedia di dalam rumah. Nah, mau tidak mau kita harus keluar. Jadi itu yang menjadi tantangan dan juga
2: semoga kabut asap ini segera berlalu dan bisa beraktivitas dengan udara yang bersih lagi. Tentu kondisi kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan ini memerlukan kepedulian bersama. Selain melindungi diri, masyarakat juga diharapkan tidak menambah kerusakan lingkungan dengan membakar lahan secara sembarangan. Langkah kecil yang dilakukan ini akan berdampak besar bagi kesehatan dan masa depan kita semua. Agustina Yuniarsi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.

0: Sejumlah penerbangan dari dan menuju Bandara Sentani Jayapura mengalami gangguan akibat kabut asap yang membatasi jarak pandang, terutama penerbangan menuju Wamena, Timika, dan sejumlah wilayah pedalaman lainnya. Arul Firmansyah akan menyampaikan informasi lengkap berikut ini.
1: Kabut asap yang melanda Papua akhir-akhir ini berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Sentani. Akibat kabut asap tersebut, sejumlah penerbangan baik itu untuk angkutan penumpang maupun kargo harus mengalami penundaan ataupun keterlambatan. Hal ini dilakukan akibat terbatasnya jarak pandang yang aman, terutama di beberapa daerah tujuan seperti halnya di Wamena, Timika, dan sejumlah daerah lainnya yang terdampak kabut asap. Humas Bandara Sentani, Syahrial Sukanta Sembiring mengatakan, gangguan penerbangan akibat kabut asap yang membatasi jarak pandang telah berlangsung sejak 10 Oktober yang lalu. Pihak bandara terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan kondisi cuaca dan jarak pandang aman di wilayah terdampak. Syahrial menjelaskan, keputusan untuk memberangkatkan maupun mendaratkan pesawat sangat bergantung pada kondisi jarak pandang dan rekomendasi berdasarkan informasi cuaca. Untuk itu, keterlambatan penerbangan dapat diperpanjang secara bertahap, biasanya dalam rentan waktu 2 jam sambil menunggu kondisi cuaca dinyatakan aman.
2: Kondisi hari ini ada beberapa flight yang delay dan ada beberapa flight kargo yang cancel. Jadi sekitar ada 7, untuk saat ini yang delay itu tujuannya lebih banyak ke Timika dan Wamena. Nah untuk yang kargo juga itu ada beberapa yang cancel, tujuannya ke Wamena juga. Selama kita koordinasi dengan BMKG, kejadian ini mulai dari tanggal 10 Oktober 2026 sampai sekarang. Nah kita masih berkoordinasi dengan BMKG juga terhadap kondisi cuaca pada hari ini juga. Sampai saat ini masih ada beberapa, mungkin nanti disampaikan teman-teman dari BMKG untuk cuacanya. Kalau untuk delay-nya akan berjenjang, biasanya 2 jam, nanti kalau memang kita akan pantau lagi kondisi cuacanya, kalau cuacanya sudah oke, nanti akan kita rilis penerbangannya.
1: Ditegaskan, manajemen Bandara Sentani tetap berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para penumpang, termasuk menyampaikan informasi secara menyeluruh mengenai perkembangan jadwal penerbangan dan perubahan yang terjadi akibat kabut asap. Adapun untuk gangguan penerbangan paling banyak terjadi untuk rute antar kabupaten di Papua, serta juga penerbangan perintis. Adapun untuk penerbangan dari arah barat, terutama dari Jakarta menuju Jayapura ataupun sebaliknya, sejauh ini tidak mengalami kendala berarti.
2: Kita pastikan dari sisi pelayanan tidak ada yang berkurang, dari sisi keamanan juga tidak ada yang berkurang. Nah, ini masih proses kita melihat visibility-nya, apakah bisa di take off-in ataupun di landing dari sana, dari Wamena maupun ke Jayapura. Dukungannya kita memberikan pelayanan yang terbaik, kita coba memberikan informasi yang utuh terhadap penumpang sehingga tidak ada yang miss dari kejadian kabut asap ini.
1: Terkait dengan itu, Syahrial mengimbau calon penumpang maupun para pengguna jasa di Bandara Sentani untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai, mengingat kondisi cuaca masih dapat terus berubah sewaktu-waktu, terutama di bandara tujuan. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Warta Nusantara.
0: Pemerintah daerah Biak Numfor menyalurkan bantuan kepada para pengusaha untuk mendorong kemandirian dan pengembangan usaha di sektor peternakan. Selengkapnya kita simak laporan dari Roni Lololuan.
4: Daerah Biak Numfor Sakarias Elmailoa mewakili Bupati menyerahkan bantuan berupa 100 ekor ayam petelur dan 5 sak pakan ternak kepada pengusaha ayam petelur di Kampung Inggiri, Distrik Biak Kota pada Rabu 14 Oktober 2026. Bantuan ini sebagai upaya meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat lokal, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mendorong kemandirian pengusaha orang asli Papua di sektor peternakan. PJ Sekda Sakarias Elmailoa atas nama pemerintah daerah mengapresiasi inovasi peternakan telur di Biak dan menekankan pentingnya kemandirian masyarakat asli Biak dalam menggeluti usaha ayam petelur. Ia menegaskan pemerintah daerah siap memfasilitasi dan memberikan dukungan lebih besar jika pengusaha orang asli Papua mandiri dan punya inovasi dalam meningkatkan produktivitas ekonomi. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong agar hasil pertanian lokal kelompok nelayan durian dan telur dapat diserap melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Menurutnya, kewenangan pemerintah daerah terkait program MBG kini sangat besar dengan adanya regulasi baru, termasuk kewenangan untuk mengevaluasi bahkan memberhentikan kepala SPPG atas usulan bupati jika kinerjanya tidak maksimal.
5: Kami berharap bukan saja kapasitas yang sekarang, tetapi kalau ditingkatkan akan dievaluasi, pemerintah daerah akan mendukung, akan menambah lagi. Sehingga satu, kami berharap ini menjadi motivasi untuk kita semua, dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak secara khusus dan KAP yang sudah siapkan lahan dan hasilnya sebentar kita akan panen. Dan ini hari ini juga akan ada bantuan 100 ekor ayam petelur dengan pakannya, 5 karun kami akan serahkan, sehingga bukti bahwa pemerintah daerah hadir bersama-sama dengan para pemerintah. Ada pesan bahwa lepas tangan dan lain-lain, tetap akan mengawal, tetap akan mengawasi, sekaligus teman-teman penyuluh akan melihat kalau ada sakit dan lain-lain, dokternya ini, pakarnya ini, dokter hewan sesatunya di biar kapasitas kepala dinas, tapi beliau juga dokter hewan, dia pun tugas, tinggal komunikasi saja.
4: Sementara Sekretaris Umum Kamar Adat Pengusaha Papua Frans Somnov menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah Biak Numfor atas dukungan terhadap pengusaha peternak ayam petelur binaannya. Diakui bantuan ini menjadi langkah awal yang baik bagi pengusaha ayam petelur khusus orang asli Papua untuk meningkatkan kapasitas produksi telur ayam di daerah serta membangun kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.
6: Secara khusus di Kabupaten Biak Numfor, kami sejauh ini kami lihat dukungan luar biasa. Kami dukung visi-misinya Pak Bupati dan Wakil Bupati. Itu nampak sekali teman-teman di bawah, khusus kelompok UMKM, jasa konstruksi itu kelihatan. Teman-teman bisa mendapat dukungan langsung dari pemerintah daerah. Contoh hari ini, Pak Bupati bisa bantu salah satu kelompok usaha ternak ini, seratus ekor, sehingga ini jadi catatan khusus buat teman-teman yang lain bahwa terus kami dukung pemerintah daerah, membantu pemerintah daerah untuk kemandirian kelompok-kelompok usaha.
4: Usai penyerahan bantuan, dilanjutkan panen perdana telur ayam sekaligus merupakan bagian dari 160 kelompok binaan Kamar Adat Pengusaha Papua yang saat ini juga dalam posisi panen. Frans Somnov atas nama pengusaha ayam petelur di Biak menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor yang telah memberikan perhatian serius terhadap pengusaha ayam petelur di Kabupaten Biak Numfor.

0: Industri kemasan Indonesia diproyeksikan mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai 5 hingga 6% sepanjang tahun 2026. Peningkatan aktivitas perdagangan elektronik serta agenda ketahanan pangan nasional menjadi pendorong utama pertumbuhan pasar komoditas tersebut. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Woi, maju, maju, serasi, macet.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat.
4: Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 3 dan kita lanjutkan kebersamaan dalam informasi di Warta Nusantara pagi.

0: Warta Nusantara.
1: Masyarakat Biak Nimfor diminta untuk membiasakan cuci tangan selama 20 detik dalam mengurangi resiko penularan penyakit. Arini Masihor yang punya informasi lengkapnya.
2: Memperingati Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia 15 Oktober 2026, Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor mengajak seluruh masyarakat, khususnya keluarga dan sekolah, untuk menjadikan mencuci tangan pakai sabun sebagai kebiasaan hidup sehat yang tidak boleh diabaikan. Kepala Dinas Kesehatan Biak Numfor, Daud Nathaniel Duwiri, SKM MKES, menyampaikan, pencuci tangan pakai sabun merupakan salah satu upaya termudah dan paling efektif mencegah berbagai penyakit menular. Ia menyebut, mencuci tangan pakai sabun dapat menurunkan resiko penyakit diare hingga 30-50%. Saat ini, angka kasus diare di Kabupaten Biak Numfor berada di angka 14%, yang menunjukkan kesadaran masyarakat sudah mulai tumbuh, namun perlu terus diperkuat.
3: Yang beresiko yaitu anak-anak sekolah, karena anak-anak sekolah mereka ini adalah kelompok rentan yang aktivitasnya sangat tinggi. Kita ketahui bersama, mencuci tangan pakai sabun itu dilakukan pertama sebelum makan, yang kedua salah satunya adalah setelah buang air besar, yang ketiga bisa setelah menjama atau memegang binatang ataupun benda-benda yang dampaknya akan menularkan penyakit, dan juga yang keempat mungkin sebelum tidur. Itu cuci tangan, cuci kaki, ini kan dampak untuk ketika malam kita tidur, kita tidak tahu apakah tangan kita ini bersih, bisa menyentuh organ tubuh kita yang lain, terutama misalnya mata ataupun mulut. Ini akan mengakibatkan penularan penyakit ketika kita tidak bisa menjaga atau mencuci tangan kita untuk menjaga kebersihan tubuh kita. Itu merupakan kebiasaan yang harus kita lakukan sehingga untuk menjaga kesehatan tubuh kita.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Irene Samberi SS MSC, menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap program ini. Menurutnya, kebiasaan mencuci tangan patut diterapkan sejak dini, baik di rumah maupun di sekolah.
4: Tentunya kami akan selalu mendukung apapun program pemerintah yang baik untuk kemajuan pendidikan khususnya di Kabupaten Biak Numfor. Lalu kemudian untuk sekolah, kami menghimbau terutama untuk para kepala sekolah semua jenjang untuk memaksimalkan pemanfaatan dana BOSnya untuk menunjang fasilitas pendidikan tetapi juga kesehatan seperti fasilitas cuci tangan pakai sabun, sehingga ini menjadi pemanfaatan dana BOS yang maksimal untuk operasional di sekolah. Untuk orang tua, kami menghimbau untuk mendukung kegiatan di sekolah dengan memberikan contoh yang baik di rumah, sehingga apa yang kami lakukan di sekolah juga berdampak positif di rumah.
2: Kepala Sekolah SD YPK Sorido, Marcella Korwa, STHMPD, juga mengajak semua pihak untuk tidak menjadikan cuci tangan hanya sekedar kegiatan sesaat, melainkan perilaku yang melekat pada diri setiap anak.
5: Kepada Bapak-Ibu guru, orang tua siswa, dan juga masyarakat, semoga antusias anak-anak yang diajak untuk membiasakan diri mencuci tangan pakai sabun itu jangan hanya menjadi kebiasaan mencuci tangan pakai sabun saja, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan setiap hari, baik di sekolah maupun di rumah atau di mana saja anak itu berada, sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi kita semua.
2: Diharapkan mencuci tangan pakai sabun bukan sekedar kebiasaan, tetapi investasi kesehatan termudah dan termurah bagi diri sendiri, keluarga, dan generasi mendatang, mulai dari rumah dan dimulai dari diri sendiri.
0: Warta Nusantara.
1: Wilayah Bangka Belitung punya potensi dalam mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kami jumpai rekan kami, Bus Tommy Ahmad.
6: Potensi hujan terhampir merata.
7: Wilayah Bangka Belitung berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang serta peringatan angin kencang periode sore hingga malam hari pada 15 hingga 17 Oktober 2026. Kondisi ini dipengaruhi fenomena pertemuan angin yang mendukung pertumbuhan awan hujan. Selain itu, faktor lokal berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan dengan intensitas ringan hingga sedang. Prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang, Slamet Supriyadi, menyampaikan menyampaikan, kondisi hujan ringan diprediksi terjadi pada 15 dan 17 Oktober, sedangkan potensi hujan tinggi terjadi pada 16 Oktober besok.
6: Perakiran cuaca wilayah Bangka Belitung berpotensi terjadi hujan. Potensi hujan terhampir merata di wilayah Bangka Belitung. Potensi hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, dan Belitung Timur.
7: Meskipun terjadi hujan, kondisi kering dan ancaman karhutlah masih berpotensi terjadi khususnya di wilayah dengan curah hujan rendah dan kondisi tutupan lahan yang semakin kering. Pihaknya mencatat kondisi atmosfer dipengaruhi fenomena El Nino dengan intensitas dengan sangat kuat memasuki dasarian 2 Oktober 2026. Menurutnya, berdasarkan prediksi, pada periode ini hujan hanya terjadi karena faktor lokal, sedangkan potensi musim hujan akan mulai terjadi pada awal November mendatang. Sementara PLT Kasatpol PP Kota Pangkal Pinang, Romi, menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut masih terjadi dengan intensitas 5 hingga 6 kasus.
8: Belum terjadi penurunan, masih ada lah kebakaran ini. Tapi lagi-lagi kan cepat koordinasi kita dengan pihak-pihak kepolisian, TNI, AD, kemudian yang lain-lain. Alhamdulillah masih bisa kita tanggulangi sampai hari ini. Kalau untuk intensitas berkisar di 5 sampai 6 kejadian.
7: Pihaknya bersama unsur terkait melakukan penanganan di lapangan. Masyarakat diminta berperan aktif mencegah dengan tidak membakar sampah atau membuka lahan secara sembarangan. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

pertama akan kami sampaikan kepada Anda. Presiden Prabowo Subianto kali ini resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan punya 35 ribu koperasi KDKMP atau Kelurahan Desa Merah Putih yang akan siap beroperasi hingga akhir 2026.

0: Kami awali informasi pagi hari ini dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang mengatakan bahwa sejumlah penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih telah berjalan dengan baik. Tidak hanya itu, tetapi menurut Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyiapkan 28 hingga 35 saksi pembuktian dakwaan terhadap 4 terdakwa perkara dugaan suap dana hibah pokok-pokok pikiran atau POKIR di DPRD Jawa Timur senilai Rp22,27 miliar. Liga Musim Dunia mengecam pemerintah Kolombia atas rencana pembukaan kedutaan besar di Yerusalem. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 16 Oktober 2026, saya Risti Rustarto. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat, mulai dari Wakil Menteri hingga Kepala Badan. Sugandi Effendi menyampaikan laporan lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari Wakil Menteri hingga Kepala Badan di Istana Negara Jakarta. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Jauhari sebagai Wakil Menteri Pertahanan, Bidang Logistik, Industri Pertahanan dan Teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampubulon sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Strategi, Doktrin dan Pembangunan Kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Selama sebagai Wakil Menteri Pertanian. Empat, M. Maulana Bungara sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
2: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
1: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
3: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak. Ya. Jadi harus segera, makanya tadi bang, responsif. Responnya hitungannya bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
1: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad, dan Kapolri Jenderal Polisi Sudi Aryo Seto. Dari Istana Negara.

0: Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi dari pemerintah yang menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP beroperasi hingga akhir 2026. Kesiapan beroperasi tersebut dilakukan dengan pemantauan langsung terhadap sarana serta ketersediaan barang dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Laporan lengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
2: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan merah putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
3: Saudara-saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Tandio, Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan, malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
4: Di arahan peninjauan titik itu apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
5: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, ada 4 titik di Bandung. Melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah alokasi yang dari BUMN sudah ada di situ, manajernya sudah bertugas, bangunannya layak untuk pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
4: Dikasih kewenangan
5: dari kesiapan, kita akan bertemu manajernya, perlombaan dan pengurus bisnis.
2: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera Utara bisa dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi yang akan menyampaikan informasi lengkapnya.
6: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
7: RSUD hampir 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu. Dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun, 2026, 2027, 2028, ini terus berjalan. Dan saya selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan yang bergerak, jalan.
6: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung.
8: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
6: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia atau RRI akan memperkuat kedaulatan digital nasional melalui dukungan terhadap kolaborasi platform karya anak bangsa HYPE dengan komunitas MCI One More. Dukungan tersebut disampaikan dalam acara kerjasama strategic partnership di Soho Capital Jakarta. Dan forum ini ternyata menjadi wadah pembangunan ekosistem konten positif yang melibatkan lembaga penyiaran publik dan platform lokal. Atika yang menyampaikan informasi lengkapnya.
9: Direktur Program dan Produksi Radio Republik Indonesia atau RRI, Mistam, menegaskan langkah pertama yang akan dilakukan adalah membangun kedaulatan digital dengan mengajak member MCI One More yang sudah terbiasa membuat konten positif tentang kesehatan dan kecantikan. RRI bersama Asosiasi Konten Kreator akan memfasilitasi pelatihan kreator konten, jurnalistik, dan kewirausahaan digital sesuai kebutuhan anak bangsa. Selain itu, RRI juga menyiapkan program Talks Nasional bertema nasionalisme dan promosi produk keindonesiaan yang ditargetkan berjalan paling lambat awal November tahun 2026 sebagai wujud caring, giving, dan sharing untuk kedaulatan bangsa.
10: Dan salah satu produk ternyata MCI ini kan produknya adalah produk anak negeri. Sementara platform yang dikembangkan oleh HYPE ini juga produk dalam negeri. Makanya kita akan mendorong tentang itu dan mengajak kepada tokoh-tokoh nasional anak-anak bangsa Indonesia yang akan melebihkan atau mempositifkan yang lebih tentang konten-konten di Indonesia. Dan saya berharap sekali paling lama bulan November awal program itu harus jalan. Apa itu adalah Talks Nasional, ya. Saya kira nanti saya akan mengajak juga Mas Wilson selaku anak muda Indonesia berbicara di Corong Radio Republik Indonesia.
9: Direktur Utama PT HYPE, Maginran Mariapan, menyebut kolaborasi ini dilatar belakangi keprihatinan bahwa Indonesia sudah berada di zona danger karena adat dan budaya mulai terlupakan. Bersama MCI One More, dengan hampir 2 juta member, akan menjadi mitra pengembangan konten di HYPE yang dinilai sebagai warna baru platform digital karya anak bangsa yang harus didukung bersama. HYPE sendiri merupakan platform lokal berizin resmi Kominfo, Kemendag, dan HAKI yang menawarkan sertifikat kepemilikan konten dengan encryption code sebagai barang bukti hukum jika ada kreator lain yang mencuri konten para kreator lainnya.
11: Kita kan harus ngomong specialty-nya kita apa, unique brand-nya kita apa. Oke, pertama ya, kita itu aplikasi sosial media yang ada izin ya resmi dari kementerian ya, dari Kominfo ada, Kemendag ada ya, HAKI juga sudah kita daftarkan segala macam ya. Nah yang pertama apa? Bila Bapak Ibu post konten di aplikasi kita, Bapak Ibu bisa terbitkan sertifikat kepemilikan konten. Ya, dan itu perlindungan untuk nasional.
9: Melalui sinergi RRI, HYPE, dan juga MCI One More, ruang digital Indonesia diharapkan akan semakin diisi konten positif sekaligus memperkuat platform digital karya anak bangsa dan untuk memajukan ekonomi lokal. HYPE juga akan mengadakan konten challenge bagi kreator dengan hadiah sebesar 2 miliar rupiah. Dari Jakarta, Atikah Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pertanian Kabupaten Maros mengungkapkan pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi tersier di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terus dikebut dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Kami hadirkan informasi dari Makassar disampaikan oleh Kristianto.
12: Pembangunan jaringan irigasi tersier di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terus dipacu untuk memperlancar distribusi air ke lahan persawahan dan mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Dinas Pertanian Kabupaten Maros menargetkan seluruh pekerjaan irigasi tersier tahap kedua rampung pada akhir November 2026. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Sapras Dinas Pertanian Kabupaten Maros, Samsul Bahri, mengatakan pihaknya terus melakukan monitoring untuk memastikan pembangunan jaringan irigasi berjalan sesuai rencana. Pemantauan dilakukan di sejumlah wilayah diantaranya Kecamatan Lau dan Maros Baru. Program tahap kedua ini mencakup 20 unit pembangunan jaringan irigasi yang tersebar di 5 kecamatan dan dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok tani. Hingga saat ini, progres pembangunan secara keseluruhan telah mencapai sekitar 80%. Sejumlah saluran telah rampung, sementara pekerjaan di lokasi lainnya terus dikebut. Namun, musim kemarau panjang menjadi salah satu kendala karena kelompok tani kesulitan memperoleh air untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan fisik.
13: Dengan adanya irigasi ini yang biasanya cuma satu kali tanam, ini bisa dua kali. Ya, dan harapannya tadi kelompok tani ini dapat menaikkan produktivitas sampai 6,5 ton per hektar.
12: Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Poktan Julukana Kelurahan Soreang Kecamatan Lau Abdurrahman mengatakan pembangunan saluran irigasi tersier sepanjang 153 meter di wilayahnya diharapkan memperluas jangkauan pengairan hingga sekitar 51 hektar lahan persawahan. Menurut Abdurrahman, ketersediaan jaringan irigasi yang memadai sangat penting bagi petani untuk menjaga kelancaran musim tanam baik pada musim hujan maupun kemarau. Selain membantu pemerataan distribusi air, pembangunan ini diharapkan mengurangi ketergantungan petani terhadap ada penggunaan pompa untuk mengalirkan air ke sawah. Ia berharap pembangunan irigasi tersier dapat terus dilanjutkan hingga menjangkau seluruh area persawahan yang belum terlayani. Dengan demikian, semakin banyak lahan pertanian yang peroleh pasokan air secara optimal dan petani dapat mempertahankan dua musim tanam dalam setahun.
14: Ya Pak, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Presiden lewat program Asta Citanya melalui kebijakan dari Pak Menteri, Pak Amran Sulaiman. Terlupa kepada Pak Gubernur, Pak Bupati Maros, melalui Kepala Dinas Pertanian, Pak Kabid, atas realisasi pembangunan irigasi tersier di wilayah kami.
12: Dinas Pertanian Kabupaten Maros berharap pembangunan jaringan irigasi tersier ini dapat memperluas akses pengairan, menjaga keberlanjutan musim tanam, serta mendorong peningkatan produksi pertanian. Penyelesaian seluruh pekerjaan sesuai target juga diharapkan membuat manfaat pembangunan segera dirasakan oleh para petani. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Puskesmas Teling Atas di Manado terus melaksanakan program CKG, cek kesehatan gratis yang memperluas akses pemeriksaan. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menjadi hal penting dalam memastikan masyarakat memperoleh layanan yang optimal. Selengkapnya kita simak laporan dari Anugrah Pandey.
15: Puskesmas Teling Atas Kota Manado terus menyelesaikan program cek kesehatan gratis yang mulai dilaksanakan pada awal tahun 2025. Selain memperluas akses pemeriksaan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menjadi hal penting untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan yang optimal. Hal tersebut disampaikan Kepala Tata Usaha Puskesmas Teling Atas, Marlaini Jonas, dan masyarakat pengguna layanan kesehatan Tesalonika Pamit. Marlaini menjelaskan, masyarakat dapat mendaftar melalui aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional atau Satu Sehat maupun datang langsung ke Puskesmas Teling Atas. Pemeriksaan disesuaikan dengan kategori usia, meliputi pengukuran berat dan tinggi badan, tekanan darah, gula darah, serta screening kesehatan.
16: Untuk spesialisasi sendiri yang dilaksanakan oleh Puskesmas Teling Atas itu biasanya kami sampaikan pertama lewat rapat dengan lintas sektor, kemudian juga kami sosialisasi dengan langsung ke masyarakat lewat posyandu ataupun lewat adatan kegiatan di masyarakat, itu selalu kami sampaikan. CKG saat ini bukan hanya di kelompok masyarakat, juga sekarang kami turun di sekolah-sekolah, SMP sama SMA.
15: Sementara itu, Tesalonika menilai pelayanan kesehatan yang diterimanya sudah cukup baik. Ia juga mengapresiasi kecepatan pelayanan BPJS Kesehatan dan berharap kualitas pelayanan dapat terus dipertahankan serta ditingkatkan.
17: Untuk pemeriksaan dari dokter cukup orang yang sudah BJS itu cepat sih dengan rasa cukup puas sih ya kan.
15: Kedepan sosialisasi yang berkelanjutan perlu diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan, kejelasan informasi, serta kemudahan akses agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan kesehatan secara optimal. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.

0: Puskesmas, selain dari Puskesmas Teling Atas, kita juga akan menyampaikan informasi terkait kekurangan air bersih dampak musim kemarau di Kabupaten Klaten yang terus bertambah. Kini bahkan terjadi di 14 desa di 6 kecamatan. Bantuan air bersih dilakukan baik dari pemerintah setempat maupun dari bantuan pihak lain. Adam Sutanto yang akan menyampaikan laporan lengkapnya.
1: Dari jumlah 1.108 tangki tersebar di 6 kecamatan dan 14 desa.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setempat terus menyalurkan bantuan air bersih untuk desa-desa yang mengalami kekurangan air bersih dampak dari musim kemarau sekarang ini. Desa terdampak kini semakin meluas hingga 14 desa yang berada di 6 kecamatan seperti Kecamatan Kemalang, Jatinom, Di, Bayat, Cawas, dan Kecamatan Karangdowo. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Klaten, Anjung, kepada RRI mengatakan bantuan air bersih yang sudah didistribusikan kurang lebih 1.100 tangki yang bersumber dari APBD Kabupaten Klaten, sedangkan jumlah penerima manfaat kurang lebih 5.200 kepala keluarga.
1: Untuk dropping yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Klaten, ini total sudah kami distribusikan sebanyak 1.108 tangki atau setara 5.540.000 liter dengan penerima manfaat di 5.223 kepala keluarga atau setara dengan 17.434 jiwa. Dari jumlah 1.108 tangki tadi, ini tersebar di 6 kecamatan dan 14 desa.
2: Selain dari BPBD Kabupaten Klaten, bantuan air bersih juga datang dari berbagai pihak, baik itu CSR, komunitas, ataupun perorangan. Sementara salah satu wilayah yang terdampak kekeringan, yakni di Kecamatan Bayat, dengan jumlah desa terdampak 5 desa. Kekurangan air bersih di wilayah tersebut terjadi sejak bulan Juli lalu. Demikian Camat Bayat, Rohmat Sa'bani, kepada RRI.
3: Itu ada beberapa desa yang berdampak. Yaitu pertama itu desa Wiro, pertama di Tugu Rejo atas, kemudian Jutangan, terus Jarum dan Dukuh. Kemudian kan saya yang mengirim pasokan air bersih untuk keperluan rumah tangga, itu dari BPBD sudah.
2: Sementara terkait dengan kondisi kekeringan yang terjadi di wilayah Kabupaten Klaten sekarang ini, pemerintah Kabupaten Klaten juga membuka donasi bagi masyarakat yang akan membantu air bersih. Bantuan dapat disalurkan melalui BPBD atau langsung ke desa-desa terdampak. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Sementara Badan Pangan Nasional, Perumbulok, dan Polda Nusa Tenggara Barat memastikan ketersediaan beras di wilayah NTB masih aman saat ini. Harga beras di sejumlah pasar juga terpantau relatif stabil dan masih sesuai dengan acah harga eceran tertinggi atau HET. Kita bergabung bersama rekan saya, Hayatun Sofyan.
4: Kami dari Bappenas tadi sudah rakor dengan Pak Wadir di Polda ya.
5: Pemantauan harga pangan dilakukan pemerintah dalam memastikan harga sesuai dengan ketentuan yang ada. Turun langsung ke pasar dilakukan untuk melihat harga tidak dipermainkan. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, Aulia Sopian, mengatakan hasil pemantauan langsung di pasar Kebon Ruwek dan salah satu retail modern di Mataram menunjukkan kondisi stok dan harga pangan masih terkendali.
4: Alhamdulillah secara umum NTB stok pangan aman ya. Harga kita sudah turun ke lapangan, ini sudah titik kedua. Alhamdulillah juga harganya masih stabil.
5: Senada Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Rahmat Firdaus menyebutkan, pemantauan dilakukan untuk menjaga ketersediaan, stabilitas harga, dan mutu beras. Dari hasil pemeriksaan, kualitas beras di lokasi pemantauan dinilai baik. Namun, petugas masih menemukan beras yang beredar di pasar tanpa label mutu pangan.
6: Nah, kita sudah survei selama satu bulan lebih di NTB ini. Hasilnya sangat baik, jadi kita bisa menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga sesuai dengan yang diharapkan oleh Bapak Kepala Badan Pangan Nasional.
5: Sementara itu, pemimpin wilayah Perumbulok Nusa Tenggara Barat Mara Kamin Siregar menegaskan, stok beras yang dikelola Bulog dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Harga beras SPHP yang ditemukan di pasar masih berkisar Rp12.500 per kilogram atau Rp62.500 untuk kemasan 5 kilogram. Bulog juga terus menyalurkan beras SPHP dan melakukan penyerapan gabah serta beras untuk memperkuat cadangan pangan.
7: Dan Bulog sampai dengan hari ini kita masih menggelontorkan CNTB itu kurang lebih antara 80 sampai 100 ton per hari. Dan mudah-mudahan ini lancar, tidak ada isu, tidak ada gejolak yang ini. Mungkin himbauan kami ke masyarakat tidak perlu panik buying. Insya Allah stok kita cukup aman sampai dengan 2 tahun ke depan.
5: Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lalu Mirza Amir Hamzah menambahkan, produksi gabah kering giling di NTB berdasarkan data BPS telah mencapai sekitar 1,687 juta ton. Pemerintah Provinsi NTB juga terus menggelar gerakan pangan murah untuk menjaga keterjangkauan harga bahan pokok dan mendukung pengendalian inflasi.
8: Nah, ini secara linear sekarang kita lihat di pasar memang barangnya ada. Kemudian di stok Bulog juga sudah lebih 200-an ribu di gudang-gudang Bulog itu. Itu juga bukti nyata. Artinya apa? Dari segi hulu kita sudah mampu untuk menjaga produksi.
5: Di tempat yang sama, Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTB, AKBP Wendy Adrianto menegaskan, kepolisian melakukan pemeriksaan rutin terhadap distribusi dan ketersediaan beras. Polisi juga menangani dugaan kasus pengoplosan beras di Lombok Tengah, sementara dugaan pelanggaran lainnya masih dalam proses penyelidikan. Tindakan tegas akan dilakukan Polda NTB apabila ditemukan tindak pidana yang merugikan masyarakat, termasuk pengoplosan dan penimbunan bahan pangan.
9: Namun, kalau di lapangan terjadinya suatu tindak pidana, terutama penyalahgunaan serta pengoplosan ataupun penimbunan yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat, akan kami pidanakan. Jangan main-main dengan kebutuhan masyarakat.
5: Pemerintah, Bulog, dan kepolisian mengimbau masyarakat agar tidak panik karena ketersediaan beras di NTB saat ini masih terkendali.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda dengan seragam maksud kami berbagai rangkaian informasi dari seluruh penjuru tanah air. Dan juga kami akan menghadirkan perbincangan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarta, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurwaiti SPD MPD sebagai Kepala SMP Negeri 33 Palembang. Dalam hal ini kami sudah berjalan MPG selama lebih kurang 2 tahun dari tanggal 6 Januari 2025 sampai sekarang. Nah, untuk program MBG dari Presiden Prabowo dari pihak sekolah itu sangat mendukung, karena sekolah kita ini ekonomi orang tua mereka itu dari menengah ke bawah. Jadi MBG yang diberikan selama ini anak-anak itu dan bahkan orang tuanya sangat senang sekali, karena mereka untuk mengurangi ekonomi keluarga yang kurang mampu, jadi mereka merasa terbantu sekali. Dan juga satu bulan itu 2 kali kita mendapatkan daging, ya. Jadi kalau ayam itu setiap minggu kita mendapatkan ayam, ikan, telur, dan divariasi. Jadi untuk sampai saat sekarang ini, terima kasih kepada Bapak Prabowo sudah memberikan MBG kepada anak-anak. Jadi keuntungannya itu anak-anak bisa belajar lebih giat lagi, bahkan ini bisa tumbuh kembang untuk anak-anak. Jadi pertumbuhan tubuhnya dan juga gizinya ini bisa gizi seimbang. Jadi terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
3: Aduh, peri kecil, aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
2: Baiklah, akan aku kabulkan.
3: Wah.
2: Permintaan kedua,
3: aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
2: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
3: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
4: Stop bullying.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Catatan peristiwa.
8: Hari Parlemen Indonesia diperingati setiap tanggal 16 Oktober sesuai maklumat nomor 10 pada 16 Oktober 1945. Hari Parlemen Indonesia merupakan peringatan untuk mengingat sejarah pentingnya lembaga perwakilan yang berfungsi mewadahi aspirasi masyarakat. Sejarah parlemen di Indonesia diawali sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu, Dewan Perwakilan Rakyat sudah dibentuk dengan nama Volksraad atau Dewan Rakyat yang bertujuan menampung aspirasi masyarakat di bawah penjajahan Belanda. SI atau Sarekat Islam, dahulu bernama Sarekat Dagang Islam, didirikan pada 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi. Sarekat Dagang Islam merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia. Pada awalnya, organisasi yang dibentuk oleh Haji Samanhudi dan kawan-kawan ini adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda memberi keleluasaan masuknya pedagang asing untuk menguasai komplar ekonomi rakyat pada masa itu. Pada Kongres pertama Sarekat Dagang Islam di Solo tahun 1906, namanya ditukar menjadi Sarekat Islam.
4: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi pendengar untuk yang baru bergabung dan terima kasih untuk Anda yang setia sejak pukul 5 pagi tadi bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Tentunya di hari ini kami akan update beberapa informasi untuk Anda termasuk juga kemarin di tanggal 15 Oktober kembali dilakukan pelantikan terhadap sejumlah pejabat negara. Salah satunya adalah posisi Wakil Menteri. Dan jika dilihat dari komposisi yang terkini, ada penambahan jumlah kursi dan juga jabatan. Dan tentunya apakah ini punya dampak tersendiri? Kami akan bahas nanti hari ini. Kami juga punya beberapa topik-topik pilihan yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan topik-topik tersebut akan kami rangkum menjadi 5 topik pilihan. Dan yang pertama adalah OTT KPK di BNPB, ada apa di balik dana kebencanaan. Kemudian yang kedua, lebih dari 23.000 anak di Banten mengalami gangguan penglihatan akibat gawai atau akibat ponsel. Dan yang ketiga, penanganan karhutla yang melanda Palangkaraya. Kemudian yang keempat, Indonesia mengirim 103 atlet ke ASEAN Para Games 2026 dengan target 7 medali emas. Kemudian yang kelima adalah pantauan lalu lintas di sejumlah daerah. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, Anda menyampaikan juga informasi cuaca, informasi lalu lintas, informasi peristiwa di sekitar Anda termasuk harga komoditas pangan. Dan hari ini 16 Oktober adalah peringatan momen penting secara nasional maupun internasional. Salah satunya adalah Hari Pangan Sedunia atau World Food Day. Peringatan global ditetapkan oleh salah satu organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa FAO atau Food Agriculture Organization adalah meningkatkan kesadaran tentang pentingnya ketersediaan dan ketahanan pangan. Dan hari ini juga merupakan Hari Parlemen Indonesia, bagaimana mengenang sejarah lahirnya sistem parlemen Indonesia yang dimulai dari pembentukan kewenangan legislatif pada KNIP tahun 1945. Apakah hari ini juga ada beberapa update informasi lain yang akan terus kami sampaikan untuk Anda? Saya sapa pendengar yang sudah bergabung terlebih dahulu. Ada Pak Upi di Bone, selamat pagi. Pak Upi, selamat pagi. Pak Upi.
1: Halo, pagi, Pak.
0: Nah,
1: halo, pagi,
0: Pak. Baru terdengar nih suaranya. Apa kabar, Pak Upi?
1: Alhamdulillah, baik. Artinya baik, walaupun masih dibayang-bayangin oleh udara yang kurang sehat ini, Pak.
0: Ya, okay.
1: Terasa. Ya, terasa juga di Kabupaten Bone ini, Pak. Sudah beberapa hari ini. Iya, Sulawesi kemalahan ketanya, Mbak.
0: Pak Upi, kalau boleh volume radionya dikecilkan atau ada suara background apa itu yang mungkin boleh?
1: Iya,
0: supaya tidak. Saya mendengar suaranya Bapak lebih jelas.
1: Ya, udah.
0: Oke, aman. Ya. Jadi cuaca di Bone itu beberapa hari ini kenapa, Pak?
1: Anu, artinya diselimut juga kabut asap, Mbak.
0: Oh, masih diselimuti kabut asap.
1: Iya.
0: Jadi rasanya memang sesak begitu ya, atau bagaimana?
1: Ya, walaupun artinya jarak pandang masih aman, tapi artinya katanya apa? Udara kurang sehat katanya, Mbak. Menurut informasi dari BMKG. Dari kurang sehat ini karena pernah 2 hari yang lalu, Mbak, mencapai 206 apa itu? Sebenarnya 206.
0: Kualitas udaranya ya?
1: Ya.
0: Oke, baik kalau begitu. Bapak, pagi hari ini mau pilih topik yang mana? Perlu saya bacakan ulang nggak?
1: Ya, tentang tadi yang nomor 2 itu, nomor 2. Nomor 2. Ya, tentang apa? Masyarakat apa tentang ke penglihatan yang berkurang apa itu nomor 2 tadi, Pak?
0: Anak-anak yang mengalami persoalan penglihatan akibat gawai.
1: Ya, inilah salah satu ternyata, Pak, penyumbang salah satu kebutuhan yang di Indonesia karena sekarang rata-rata anak-anak baru banyak anak yang masih baru umur balita, Mbak, sudah
0: main gadget gitu ya,
1: main gadget di sini kan punya pengaruh sinarnya itu kan berpengaruh ke mata, apalagi kan mau mematakan anak-anak itu kan kebanyakan sensitif, Mbak. Ini otonetra bicara, Mbak. Ini mengkabanyakan biar tingkat kebutaan di Indonesia makin berkurang, Mbak. Makin berkurang, Mbak. Karena menjadi seorang otonetra itu tidak ada bagus-bagusnya, Mbak. Ini salah satu suara hati seluruh netral, Mbak.
0: Iya, ya, baik. Artinya bisa dipahami.
1: Ini salah satu, Anwar. Ini salah satu. Artinya saya sampaikan kepada generasi muda, hindarilah artinya, hal-hal yang bisa menyebabkan penglihatan berkurang, karena jagalah penglihatan Anda. Biarkanlah mata Anda melihat dunia ini, perkembangan dunia ini dari masa ke masa. Okay. Jangan dibiarkan mata Anda menjadi lambat laun akan nanukan rusak dan tidak bisa mengikuti perkembangan dunia ini.
0: Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Bapak sudah mengingatkan. Ya, sehat selalu juga. Dari Pak Upi di Bone, kita ke Matauli di Sibolga. Pagi Pak Matauli.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, pagi Bapak.
2: Mbak, siapa ini Mbak Risti?
0: Betul.
2: Iya, Sibolga kena asap gelap di sini.
0: Ini kayaknya merata nih ya, beberapa wilayah masih terganggu dengan asap. Jadi kalau untuk berkendara begitu Pak, ganggu nggak di jalan?
2: Jarak pandangnya itu sangat tidak ini gitu, aku di mana ya, mengganggu mata, terus kelihatan itu apa kabur. Jadi di sini sering aku juga apa namanya murid itu dulu sekarang sudah di ini hari pertama diliburkan dari rumah gitu loh. Selama sampai 16 sampai 21. Surat edaran dari Dinas Pendidikan Daerah. Jadi kan ini kan sudah berdampak buruk ini Mbak Risti ya. Dan sudah melanggar hak asasi manusia ya. Krisis air bersih, krisis udara. Karena udara itu nggak punya KTP ya. Dia bisa mana saja lintas negara ya. Tetapi apakah kita perlu dikenakan denda sama internasional ya, Malaysia, Singapura ya, mengenai ini baru kita rasa jerah gitu. Karena pemerintah kita dalam hal ini ada namanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah. Tapi nggak mau dikasih statusnya bencana nasional. Lucu kan Mbak Risti judulnya? Anggaran kemana? Apakah harus dideteksi dulu berapa kerusakan, berapa yang terpapar sakit dan menjadi korban baru? Turun anggaran. Yang menyetir dari Jakarta pula ya kan? Aneh bin ajaib, tapi terjadi. Itulah wabah-wabah yang terjadi di kita. Wabah, musibah yang disebabkan oleh pejabat negara kita. Apalagi sekarang kan hari parlemen. Semua undang-undang parlemen kita tentang wabah bencana alam, wabah El Nino, biangkeroknya, iya, parlemen kita. Badan restorasi gambut undang-undangnya nggak jelas dihapuskan. Sementara itu diperlukan. Berarti kan niat menghapuskan itu kan niat wabah merusak. Tapi kan nggak dikenakan denda pidana perdata kan. Saya nggak ada dengar itu loh. Anggaran habis, dikorupsikan, dikena dinasti, semua oligarki. Tapi nggak dikenakan pasal yang seperti ini. Internasional ketawa, lucu, tepuk tangan nengok kita.
0: Baik, nanti kalau begitu.
2: Assalamualaikum, saya tahu, mohon maaf.
0: Waalaikumsalam. Pak Matauli di Sibolga ini sangat keras ya, menanggapi persoalan mengenai dampak karhutlah yang ternyata juga mengganggu aktivitas Pak Matauli. Kita ke Pekanbaru, Pak Atong.
3: Selamat pagi, Mbak Risti.
0: Iya, pagi Pak Atong. Gimana nih update-nya kalau Pekanbaru nih? Karena saya udah dua mendengarkan Pak Upi dan Pak Matauli, ini problemnya masih sama nih.
3: Pekanbaru, tadi malam hujan, namas sangat lebat dan anginnya sangat kencang. Mudah-mudahan udah nggak ada asap. Tapi asap kiriman biasanya antar provinsi tetangga sekarang yang terbakar. Jadi
0: kalau kiriman tuh dibilang dari mana sih?
3: Jambi sama Sumatera Selatan. Karena asapnya bertiup ke arah kami, ke kami kan. Sebelum memilih topik, Mbak, saya mau mengucapkan dulu kepada Sekda Provinsi Riau selamat terhadap kepemimpinan pemerintah daerah berbasis digital nomor 1 di Indonesia, Mbak. Kepada Bapak Dr. Karyal Abdi, selamat atas penghargaannya, tapi itu bukan penghargaan pemanis-manis kebijakan kerja, itu malah menjadi challenge untuk tantangan meningkatkan kualitas pemerintahan daerah. Itu saja kepada Sekda Riau.
0: Mungkin langsung saja Pak Tong pilih topiknya yang mana, karena banyak penelpon lain juga ini.
3: Topiknya sementara lanjut dulu Mbak Resti.
0: Baik kalau gitu. Terima kasih. Dan kita masih akan lanjutkan dengan Pak Haryanto, Pak Kendi dan juga Bu Indra sesaat lagi.
4: Kilas Berita.
5: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut seluruh rumah sakit terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah kembali beroperasi pasca bencana banjir dan longsor pada November tahun lalu. Pihaknya menargetkan pemulihan fasilitas kesehatan terdampak bencana akan tercapai pada Desember 2026. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
4: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro3 dan langsung saja saya terima telepon dari Pak Haryanto di Kutai Barat. Selamat pagi Pak Haryanto.
2: Selamat pagi Mbak Risti Rustarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cerah bersinar, the sun is coming out, mataharinya. Kalau kata Pak Son, ada tiga Mbak Risti. Matahari kemarin, kini, dan nanti.
1: Okay.
2: Itu ya kayaknya yang bawakan yang sekarang jadi host itu.
1: tapi kita nggak mengejar matahari nih. Kita mengejar karhutlanya udah nyampe mana nih kalau di Kutai Barat?
2: Mengejar, oh alhamdulillah sudah mulai menipis nih Mbak Risti.
1: Okay, baik kalau
2: tapi
1: begitu ya.
2: Tapi anak-anak masih LDR-an. Libur di rumah, bukan long distance relationship ya, bukan.
1: Saya kayaknya bisa bikin kamus baru kalau sering ngobrol-ngobrol sama Pak Haryanto nih.
2: Prihatin aku Mbak Risti.
1: Kenapa tuh?
2: Ya karena berbagai macam bencana kan masih terjadi di berbagai tempat atau wilayah atau daerah di Indonesia. Tapi lembaganya kok ada korupsi ya? Ada KKN di situ. Ya, mudahan aja terus diselidiki ya.
1: Okay.
2: Kemudian penggantinya Pak Kristo Mesianturi bisa melakukan upaya bersih-bersih. Itu kan anggaran bisa dipakai untuk apa aja ya kan. Untuk mitigasi bencana, penanganan bencana, bisa untuk beli APD, bisa untuk membeli perlengkapan apa peralatan kebencanaan di daratkah, di perairan atau di udara. Negara lain aja sampai membantu loh. Mereka datang dengan personel, dengan apa peralatannya untuk membantu kita. Nah itu kok malah ada korupsi.
1: Okay.
2: Ya mudah-mudahan terus di apa ya diselidiki, ditangkapi semuanya.
1: Yeah.
2: Terima kasih Mbak Risti.
1: Terima kasih. Pagi. Selamat pagi.
2: Selamat morning.
1: Dari Pak Haryanto di Kutai Barat, kita menuju ke Pak Kendi di Toli-Toli. Pagi Pak Kendi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cuaca Toli-Toli pagi ini cerah berkabut. Ya mungkin cuacanya abu-abu ya, kayak mendung tapi panas apa menyengat.
1: Ingat mendung tak berarti hujan.
3: Ingat berah. Ya judul lagu.
1: Kayak judul lagu ya, oke.
3: Okay. Ibu Resi, itu yang OTT itu ya, operasi tangkap tangan ya.
1: Iya.
3: Aduh, gimana kapan berakhirnya OTT ini dari KPK lagi ya. Kita pun negara ini kayaknya sudah darurat OTT kayaknya. Bayangkan saja itu Bapak Prabowo saja mau disuap, kata Pak Prabowo. Saya ini udah mau disogok, macam-macam. Coba bayangkan. Petinggi negara saja mau disuap, kenapa tidak ketangkap? Jadi bagaimana di tingkat daerah, desa, dan seterusnya. Kita berharap bagaimana caranya meminimalisir ini koruptor dan lain-lain ini. Ya, kita berharap. Kita harus optimis dan bisa terselesai. Oke, makasih.
1: Terima kasih. Selamat pagi. Ya. Dan kita juga akan menuju ke Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
4: Selamat pagi Mbak Risti Rustarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Si melati.
1: Belum dipetik tapi bunganya Bu Indra.
4: Oh ya, tapi harumnya sudah tercium. Mungkin salah terdengar ya.
1: Gitu ya.
4: Iya.
1: Okay.
4: Iya.
1: Bu Indra pagi ini gimana?
4: Dari si
1: kenapa?
4: Habis olahraga.
1: Ini kan hari Jumat. Kita kan ini ya Men Sano Incorpore Sano.
4: Wih, betul sekali.
1: Soalnya Bu Indra biasanya tenis enggak ngajak nih. Jadi gimana dong?
4: Nanti diundang ke Cirebon.
1: Oke, siap.
4: Iya,
1: Bu Indra pagi ini
4: kesibukan makin meningkat. Pesanan belum terpenuhi. Jalanan macet terus tiap hari Mbak Risti.
1: Oh.
4: Ada perbaikan jalan di Pantura. Wah, dari desa ke kota nih minimal 2 jam.
1: Waduh.
4: Iya.
1: Sudah berapa lama itu, Bu?
4: sudah ya setengah bulan ini.
1: Oke.
4: Okay. Ya, jadi kami ya tapi menerima keadaan ini mungkin nanti kan bisa jadi lebih baik.
1: Ya, semoga ya. Tapi di jalan-jalannya hanya Pantura aja atau ada jalan-jalan khusus yang mau disampaikan juga biar sebagai pengingat bagi pendengar lain?
4: Belum ada juga. Ini yang ada dua tempat yang tempat macet di Pantura ini. Iya.
1: Oke. Okay, baik kalau gitu.
4: Iya, iya. Kemudian ibu ingin nomor satu dan nomor dua Mbak Rizky. Iya. Aduh, kemana cerminan masyarakat Indonesia yang dermawan dan hidup bahagia ini kalau melihat itu? Iya, sepertinya setiap lini sudah dikuasai oleh para rembentuk yang mencari-cari keuntungan buat diri sendiri itu sampai dana kebencanaan pun, ya. Walaupun risikonya kan hukuman mati,
1: ya.
4: Tapi sepertinya sudah tidak terlihat lagi. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Nah, itu pertanyaannya Mbak Rizky.
1: Okay.
4: Iya, yang kedua prihatin karena anak-anak harapan bangsa ini memang sudah begitu jatuh cinta pada HP itu. Sepertinya orang tua yang lebih harus memperhatikan demi keselamatan anak-anaknya.
1: Oke, gitu. Baik kalau gitu. Nanti coba dijawab. Terima kasih banyak Bu Indra.
4: Iya, terima
1: selamat
4: kasih.
1: Selamat pagi, sehat selalu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indra di Cirebon yang menutup beberapa informasi dari para pendengar. Mohon maaf tidak semuanya dapat kami udarakan karena keterbatasan waktu. Namun yang kami pastikan kepada Anda, semua informasi Anda akan kami bahas lebih lanjut dengan narasumber selanjutnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut,